0: kebakaran asap kebakaran. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
1: Di tengah kebakaran TPA Jatiwaringin, kelompok pemuda dan Karang Taruna setempat bersama dengan warga sekitar bekerja sama mengatasi masalah. Mereka turun langsung ke lokasi untuk membagikan ribuan masker kepada para pekerja TPA dan pemulung yang paling rentan terpapar asap beracun kebakaran.
2: Hingga Kamis siang, status tanggap darurat masih diberlakukan di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Kobaran asap baru yang muncul hingga Kamis siang semakin memperparah kondisi TPA. Asap baru ini diduga muncul dari api yang masih menyala di lapisan dalam tumpukan sampah. Di tengah kepungan asap yang mengganggu jarak pandang dan pernapasan, aktivitas sejumlah pekerja kebersihan, operator alat berat, hingga pemulung di sekitar lokasi masih terus berjalan. Mereka terpaksa bekerja dengan alat pelindung diri seadanya, bahkan banyak yang hanya menggunakan kaos untuk menutup hidung. Kondisi memprihatinkan ini menggerakkan para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna setempat. Menyadari tingginya ancaman infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, dengan inisiatif warga bantu warga, mereka membagikan ribuan masker medis secara gratis. Sasaran utama mereka adalah para pekerja TPA yang berada di radius terdekat dengan titik api.
3: Saat ini Karang Taruna mencoba gitu kan, antusias untuk ke warganya untuk memakai masker karena kondisi saat ini asap tebal kita bisa lihat di belakang kita sangat mengkhawatirkan untuk kesehatan masyarakat wilayah TPA Jatiwaringin itu. Makanya kami sebagai Karang Taruna Kecamatan Mauk bersama teman-teman lembaga lainnya turun untuk membagikan masker. Alhamdulillah sebanyak 10.000 box masker sudah kita berikan kepada masyarakat, petugas kebersihan, dan para pemulung di wilayah sini.
2: Bantuan kecil ini disambut hangat oleh para pekerja. Sebelumnya, banyak dari mereka yang sudah mengeluhkan mata perih dan dada terasa sesak akibat terlalu lama menghirup asap bercampur gas metana dari tumpukan sampah. Para pengemudi truk sampah juga mengeluh lantaran tidak dapat mencari penghasilan imbas kebakaran ini.
4: Saya asli dari sini, rumahnya di belakang TPA, karena ini gimana ini ya, gak bisa cari uang kalau kayak gini.
5: Ini Mas Saripudin pekerjaannya apa Mas?
4: Bawa mobil sampah, gimana kita mau ngamuk Pak, kalau keadaannya kayak gini kan gak bisa apa-apa kan kita Pak. Cuman hanya untuk bisa berdoa aja lah, semoga cepat-cepat kelar dengan pembuangan sampah ini.
2: Sementara itu, upaya pemadaman oleh tim gabungan BPBD dan pemadam kebakaran masih terus dikebut. Masyarakat berharap agar asap dapat segera hilang dan api dapat segera dipadamkan. Bintang Fatan, Ilham Aji, Tangerang, Banten.
1: Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan kepada terdakwa dalam kasus dugaan penyebaran informasi bohong dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Salah satu dakwaan yang dibacakan adalah terdakwa diduga menyebarkan 28 unggahan terkait ijazah palsu Jokowi.
6: Sekitar pukul 9 pagi, sidang perdana Dr. Tifa terdakwa dugaan fitnah dan pencemaran nama baik menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis. Salah satu JPU Marcelo Bella menyebutkan menemukan 28 unggahan terkait ijazah palsu Joko Widodo dan akibatnya Joko Widodo merasa direndahkan. Pada sidang perdana ini, Dr. Tifa menggandeng 25 advokat untuk mendampinginya. Dia menyebut para advokat ini mendampinginya tanpa pamrih. Dia menjelaskan segala persiapan sudah disiapkan dengan matang untuk menghadapi sidang perdana kasus ijazah Jokowi ini.
7: Tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet, yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu.

0: Sidang perdana Dr. Tifa terdakwa dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Joko Widodo diramaikan oleh relawan Dr. Tifa. Mereka berharap Dr. Tifa bebas dari tuduhan. Mereka berharap polemik ijazah Joko Widodo cepat terungkap dan memberikan dukungan dan semangat kepada Dr. Tifa.
1: Mau menghadiri ini acara sidang.
2: Kenapa mau hadir, Bu?
1: Siapa aja dokter saya?
2: Astaga, semangat
1: Bu Dr. Tifa.
2: Ibu temannya atau siapa? Kenal nggak?
1: Saya relawan dari Banten aja, perwakilan.
2: Kenal atau secara berbeda dengan Dr. Tifa?
1: Kenal enggak ya, namanya saya dari Banten ya, cuma partisipasin aja.
2: Berapa orang Bu dari Banten ke sini?
3: Banyak, 2 bus dari Banten. Dikawal aja kayak masih curang, apalagi gak dikawal.
2: Apa kekhawatiran ibu-ibu ini?
3: Kekhawatiran kami ijazah tidak terungkap. Ijazah tidak terungkap, jadi kami mengawal supaya ijazah terungkap. Karena kan ini kan pencemaran nama baik. Tentu apa yang dicemarkan itu kan harus dibuktikan dulu. Dengan cara apa? Ya membuktikan ijazahnya asli atau palsu.
0: Kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bermula pada pertengahan 2022 ketika muncul narasi di media sosial yang menuding ijazah UGM milik Joko Widodo adalah palsu. Dr. Tifa menjadi salah satu tokoh yang secara vokal menyuarakan tudingan tersebut di internet. Buntut dari narasi itu, Polda Metro Jaya menetapkan sebagai tersangka pada November 2025. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemprov Jakarta kebut pembangunan flyover Latu Menteng untuk memangkas waktu tempuh hingga 15 menit. Kita simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta memantau langsung penataan kawasan Kali Grogol segmen Kemanggisan pada Kamis pagi. Tidak berhenti di penataan kali, Pramono juga berjanji akan membuat kawasan ini menjadi kawasan hijau dan ramah anak.
1: Kawasan bantaran Kali Grogol di Kelurahan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat selama bertahun-tahun menjadi titik rawan banjir. Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, luapan Kali Grogol pernah menyebabkan genangan hingga 1,5 sampai 2 meter pada tahun 2020. Kondisi bantaran yang sempit dan dipenuhi bangunan liar juga memperkecil kapasitas sungai dan meningkatkan risiko longsor. Kini pemerintah Provinsi

0: seksi, trotoar hingga pengerukan dasar sungai. Total panjang penanganan mencapai 1.072 meter dengan nilai anggaran sekitar 62 miliar rupiah.
1: Anggarannya sudah disediakan sampai dengan Desember 2026 sampai dengan segmen tol dengan panjang kurang lebih 1.072 meter terdiri dari seat pile, parapet, saluran yudit, dan jalan inspeksi. Totalnya kurang lebih izin Pak sekitar 62 miliar Pak. Multi years dari tahun 2025 kemarin sampai dengan Desember 2026 ini. Demikian. Kemudian sudah kami lakukan pengerukan juga sebelum proyek ini dengan dalam kurang lebih 1 meter. Jadi setelah dikeruk baru kami melakukan proyek ini.
2: Beginilah kondisi kali inspeksi Grogol saat ini setelah dilakukan penataan sejak tahun 2025. Kini kondisinya sudah terlihat sangat jauh berbeda, di mana penataan yang dilakukan ini tidak hanya untuk membuat atau berfungsi meningkatkan kapasitas aliran sungai saat musim hujan, tetapi juga pembangunan jalan inspeksi di sepanjang bantaran juga membuka akses baru bagi warga yang tinggal di sekitar sini. Lantas bagaimanakah yang dirasakan oleh warga di sekitar Kali Grogol ini? Kita langsung menanyakan hal tersebut dengan Pak Lurah. Apa yang dirasakan warga saat ini dengan adanya penataan ini, Pak?
3: Alhamdulillah, warga yang dirasakan sekarang adalah sejuk, aman, nyaman, dan asri. Sebelum terjadi ada kegiatan pembangunan ini, sitpel, dulu warga sini mengeluhkan. Ya, mengeluhkan bagaimana warga ketika belum ada pembangunan banjir masuk ke warga, masuk ke pemukiman. Alhamdulillah, ketika sudah pelaksanaan kegiatan di tahun ini, sitpel dan jalan, alhamdulillah banjir kagak ada.
2: Gimana komitmen dari warga setempat untuk menjaga keasrian dari tempat ini?
3: Ya, menjaga untuk keasrian ini, kebetulan di lingkungan ini ada RT 10 RW 1 dan alhamdulillah mereka mendukung, mensupport untuk memberikan ya agreement atau persetujuan komitmen bagaimana lingkungan ini biar tidak ada suatu hal ya. Dulu ada pedagang banyak ya, ada gubuk-gubuk liar. Sekarang insya Allah kedepannya kita perlu pengawasan bersama untuk memiliki warga 24 jam untuk pengawasan terkait di lingkungan ini.
0: Penataan belum berakhir. Pemerintah masih akan menyelesaikan pembangunan sepanjang 600 meter lagi agar seluruh segmen Kemanggisan terhubung. Kedepannya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berencana menambahkan penghijauan di sepanjang kawasan Kali Grogol agar tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur pengendali banjir, tetapi juga menjadi ruang publik yang lebih nyaman bagi warga. Gita Miningrum, Warsa, Jakarta.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengebut pembangunan flyover Latu Menteng di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Jalan layang ini diprediksi dapat mengurangi waktu tempuh 10 hingga 15 menit di wilayah ini.
0: Kemacetan panjang akibat perlintasan sebidang kereta api di jalan Latu Menteng sudah lama menjadi keluhan pengguna jalan. Setiap kali palang pintu kereta ditutup, arus kendaraan dari arah Grogol, Tomang hingga Pluit terpaksa mengantri selama beberapa menit. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov DKI Jakarta membangun flyover Latu Menteng dengan nilai proyek mencapai Rp259 miliar rupiah.
5: Flyover Latu Menteng ini salah satu flyover yang paling ditunggu di Jakarta. Karena apa? Di sini ini kalau dilihat pagi, sore, siang selalu kemacetannya tinggi sekali. Maka ketika saya mendapatkan usulan tentang flyover Latu Menteng untuk segera dikerjakan, saya menyampaikan bahwa ini menjadi prioritas utama untuk mengurai kemacetan di daerah Grogol, Pluit, Slipi, dan sebagainya. Dan sekarang ini progresnya sudah 55,2%.
0: Pemprov DKI Jakarta menargetkan pekerjaan selesai pada Desember 2026. Selain memperlancar lalu lintas, flyover ini juga akan menghilangkan perlintasan sebidang yang selama ini dinilai memiliki resiko kecelakaan.
6: Tentunya untuk waktu tempuh, kalau kondisi saat ini memang waktu tempuhnya cukup panjang ya, karena adanya perlintasan kereta api, sehingga trafik keganggu dengan setiap kereta yang melintas, ada buka tutup pintu. Tapi nantinya ini sudah tidak ada gangguan lagi, sehingga kendaraan bisa melintas langsung di atas flyover, tanpa ada gangguan apapun. Jadi bisa langsung. Ya. Ya?
5: Setengah jam ada?
6: Waduh, waktunya itu singkat sekali ya. Mungkin sekitar 10-15 menit ya, tadinya ketahan di bawah 10-15 menit, nanti sudah tidak ketahan lagi.
0: Tak hanya berfungsi sebagai jalan layang, flyover

0: Verlatu Menten juga dirancang terintegrasi dengan layanan transportasi publik. Halte TransJakarta akan dibangun di atas flyover pada dua sisi jalan dan terhubung dengan akses menuju stasiun Grogol. Pemprov juga menyiapkan lift untuk memudahkan akses penyandang disabilitas. Gita Miningrum, Warsa, Jakarta.
1: Serangan Rusia ke Ukraina tewaskan satu orang dan lukai tiga orang termasuk ibu hamil. Kita simak informasi selengkapnya usai jeda.
2: Ada yang melihat keterbatasan, tapi ada juga yang melihat potensi. Temui Ratnawati Sutejo yang menemukan panggilan hidupnya dengan mengajari penyandang disabilitas untuk berkarya. Tangan-tangan istimewa itu kini melahirkan tas, aksesoris, dan karya seni dengan kualitas yang berbicara di pasar global.
3: Ternyata hidup ya memang harus melakukan sesuatu yang bermakna buat orang lain gitu. Walaupun mungkin kami belum sempurna, kami sudah berusaha untuk membantu mereka, memanusiakan mereka.
2: Saksikan CNN Indonesia Heroes, setara untuk berkarya. Minggu 5 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
4: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Rusia kembali menyerang Ukraina dan menyasar pabrik pengolahan daging serta 5 stasiun layanan bahan bakar. Dilaporkan satu orang tewas dan 3 lainnya terluka, termasuk diantaranya adalah ibu hamil.
5: Pasukan Rusia kembali menyerang Ukraina yang memicu kebakaran hebat di sebuah pabrik pengolahan daging di wilayah Zaporizhia pada Rabu malam waktu setempat. Kebakaran menyebabkan kerusakan berat pada pabrik, namun beruntung seluruh karyawan selamat karena tidak berada di lokasi kejadian. Selain itu, di hari yang sama, serangan Rusia juga menyasar 5 stasiun bahan bakar retail. Insiden ini menewaskan 1 orang wanita dan melukai 3 orang lainnya, dengan salah satunya adalah ibu hamil. Gubernur wilayah tersebut membenarkan serangan yang terjadi. Menurut pemilik pabrik, serangan Rusia ini merupakan yang ketiga kalinya dalam sebulan, hingga ia sempat berpikir bahwa ini ulah terorisme. Sementara masih di pekan yang sama, serangan Israel juga menghantam kota Beit Lahia di Gaza pada Senin lalu dan terekam kamera amatir. Israel berulang kali melancarkan serangan ke Gaza meski gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat dengan Hamas tercapai. Mereka mengklaim serangan itu menargetkan militan dan mengancam tentara mereka yang berada di Gaza. Hamas menuduh Israel melanggar gencatan senjata, sedangkan menurut Nikolai, utusan perdamaian Gaza yang ditunjuk Presiden Donald Trump, justru kedua pihaklah yang melanggar perjanjian tersebut.
1: 4 orang dilaporkan tewas saat merayakan kemenangan tim nasional Meksiko atas Ekuador di Piala Dunia. Tragedi ini terjadi di kawasan Paseo de la Reforma, Mexico City pada 30 Juni waktu setempat.
6: Euforia lolosnya Meksiko ke babak 16 besar Piala Dunia berujung duka. Perayaan besar-besaran yang diikuti oleh lebih dari 1 juta supporter di jalanan Meksiko City pada Selasa lalu memakan korban jiwa. 4 orang dilaporkan tewas di tengah lautan manusia yang merayakan kemenangan historis tersebut. Lautan supporter ini turun ke jalan di sekitar Monumen Iconic Angel of Independence di kawasan Paseo de la Reforma, sesaat setelah Meksiko menumbangkan Ekuador dengan skor 2-0 dan dilanjutkan dengan pesta kembang api di Stadion Azteca dan seluruh penjuru kota. Pemerintah setempat mengonfirmasi 3 korban termasuk seorang remaja putri berusia 19 tahun, wanita berusia 48 tahun, dan pria berusia 44 tahun meninggal dunia akibat sesak napas karena kehabisan oksigen di tengah kerumunan. Sementara itu, satu korban lain, seorang pria berusia 30 tahun dinyatakan meninggal setelah mengalami serangan epilepsi.
7: Los cuatro lamentables casos ocurrieron en las inmediaciones del Paseo de la Reforma. Tres, como ya se ha informado acá, se debieron a asfixia. Se trata de un hombre de 44 años de edad, una mujer de 19 años y una mujer de 48 años. Todas estas personas recibieron atención por los equipos paramédicos desplegados en el operativo del Paseo La Reforma, recibiendo maniobras avanzadas de reanimación en su atención, traslado hospitalario y desafortunadamente fallecieron. El cuarto caso es un masculino de alrededor de 30 años de identidad todavía desconocida, que fue trasladado por estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo. En el hospital presentó un paro cardiorrespiratorio del que no respondió a las maniobras avanzadas de reanimación. Desde la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, enviamos nuestras condolencias a los familiares, a sus amigos.
6: Pasca tragedi ini, pemerintah kota Mexico City mengimbau masyarakat agar lebih tertib dalam merayakan euforia Piala Dunia. Pemerintah setempat juga memastikan akan memperketat pengamanan di titik-titik kumpul supporter pada laga Piala Dunia berikutnya.
1: Lonjakan harga listrik membuat warga Filipina berbondong-bondong beralih ke energi matahari. Dan pemasangan panel surya di atap rumah ini meningkat tajam, bahkan menjadikan Filipina sebagai salah satu pasar terbesar panel surya di dunia. Dan berita ini menjadi penutup jumpa kita di CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Alfian Raharjo, terima kasih dan sampai jumpa.
6: Di berbagai wilayah Filipina, mulai dari Manila hingga provinsi Cavite, panel-panel surya kini semakin banyak terlihat di atap rumah warga. Tren ini dipicu oleh kenaikan tarif listrik yang terus membebani masyarakat. Sejak konflik di Timur Tengah, harga listrik dilaporkan naik sekitar 10%. Filipina sendiri dikenal memiliki tarif listrik rumah tangga tertinggi di Asia Tenggara, sehingga energi surya menjadi alternatif yang semakin diminati.
8: Prior to pandemic, since we're all out and working, so ang bill is usually 4,000, 6,000. Then we all got stuck in the house. Then we all used the utilities. So we're already ranging around 8,000 before. That's on 1,000 kilowatt, 1 megawatt consumption per month, 30 days. Then, ngayon, ang regular na consumption mo from 10,000 or 8,000 to 10,000, it will now reach around 15 to 16K. Summertime it actually can go up to 19.
6: Warga Filipina rela menginvestasikan sekitar 570.000 peso atau setara lebih dari 160 juta rupiah untuk memasang sistem panel surya di rumahnya. Ia berharap biaya listrik bulanan yang bisa turun signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
8: So that's 240,000 pesos per year. This solar installation will cost me 570,000. How many years do I need to recoup that? Kung makakaroon man ako ng savings. It's not going to be 100% reduction in consumption from the grid, pero it will probably reduce the cost to, sabihin natin, babalik kami dun sa 3,000 to 4,000 range. Yun yung ideal na gusto kong mangyari, yung goal kung bakit kami nag-solar. So it's mostly reduction in utility cost.
6: Lonjakan permintaan juga dirasakan para kontraktor instalasi. Dalam beberapa bulan terakhir, jumlah proyek pemasangan meningkat drastis.
9: Before a month, usually cater only 2 clients, maximum is 3. But now, in 1 month, we finish almost 14.

0: Aduh, jam segini mata udah dikasih lihat tumpukan uang aja. Tapi tahu nggak sih, kalau tumpukan uang ini tuh rusak? Indeks ekonomi, uang segitu banyak tapi rusak, apa nggak nangis? Jadi, uang milik Ida, warga Kabupaten Batang ini tuh rusak gara-gara kerendam banjirop pada Februari lalu. Uang hasil jual tanah ini sebenarnya tersimpan di dalam sebuah koper. Tapi sang pemilik baru ingat beberapa hari lalu kalau menyimpan uangnya di dalam sebuah koper. Pas dilihat, kopernya sudah dalam keadaan penuh kerak bekas lumpur. Alhasil, waktu koper dibuka, banyak uang dalam kondisi yang kurang layak, bahkan rusak. Tak rela uangnya rusak begitu saja, Ida lalu mendatangi Bank Indonesia Tegal untuk menukar uang rusak dengan uang layak edar.
1: Untuk menukarkan uang yang rusak.
2: Berapa?
3: Berapa?
1: Berapa, Bu? Kurang lebih 1,5.
2: 1,5. Itu rusak kenapa, Bu?
1: Kena rob banjir, Pak.
2: Udah berapa lama kena rob?
1: Kurang lebih ya, itu kejadian di sebelum Lebaran bulan Februari.
0: Setiba di Bank Indonesia, uang diperiksa dan dihitung ulang. Selanjutnya, Bank Indonesia melakukan penelitian secara menyeluruh terhadap setiap lembar uang. Syarat untuk menukar uang, kondisi fisik uang masih tersisa lebih dari 2/3 dari ukuran aslinya. Kemudian, ciri-ciri keaslian uang masih dapat dikenali. Uang merupakan satu kesatuan atau dapat dibuktikan berasal dari satu lembar uang yang sama.
1: Sebetulnya yang pertama adalah masyarakat itu kesini sudah dengan uang yang ditata, mestinya demikian. Tapi kami pun akan membantu karena ternyata juga kesulitan uangnya menempel karena sudah terlalu lama ya Bu ya. Dan ini memang kami membuka pelayanan penukaran uang rusak setiap hari Selasa dan Kamis.
0: Setelah pemeriksaan dan hitung ulang, uang yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh penggantian tercatat sebesar 1,51 miliar rupiah. Bu Ida pun berhasil menukar uang rusaknya dengan uang rupiah layak edar. Imam Suripto, Tegal, Jawa Tengah.
4: Halo, good morning. Jelang akhir pekan. Nah, kami kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi penting dan juga menarik bersama saya Iqbal Kurniadi.
5: Dan saya Dea Kartika. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Viral seorang lansia yang sedang berolahraga pagi dengan di depan rumahnya dikejar 3 ekor anjing hingga diduga digigit oleh salah satu anjing. Korban yang mengalami luka di bagian kaki langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.
1: Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, seorang kakek menjadi korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh istrinya sendiri. Motif tersangka melakukan aksinya dilatar belakangi asmara dan ingin menguasai harta korban. Viral di media sosial rekaman CCTV seorang wanita lansia diserang 3 ekor anjing saat berolahraga pagi di depan rumahnya di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta pada 23 Juni lalu. Korban panik saat 3 ekor anjing tiba-tiba mengejarnya. Diduga salah satu anjing menggigit kaki kanan korban hingga terluka. Usai kejadian, korban segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis serta vaksinasi guna mencegah resiko infeksi. Menurut keterangan korban pada Kamis siang, setelah menjalani 2 kali suntikan, kondisinya berangsur membaik dan luka gigitan mulai mengering.
2: Ya panik karena tiba-tiba gitu saya sedang lari-lari kecil, saya pas berhenti, tiba-tiba anjing datang langsung nyerang, jadi nggak punya kesempatan buat lari. Ya memang saya tidak lari, tetap di tempat.
1: Petugas Satpol PP Kelurahan bersama petugas KPKP Kecamatan Duren serta FKDM kemudian mendatangi rumah pemilik anjing untuk mengevakuasi 3 hewan tersebut.
3: Ya kami sudah evakuasi, ya sudah saya ambil paksa, ya karena ini ada aturan undang-undangnya, tapi walaupun sudah diambil, diamankan oleh KPKP, tapi tetap dimonitor di si korban.
1: Pemerintah Kelurahan mengimbau pada para pemilik hewan peliharaan agar lebih bertanggung jawab dan tidak membiarkan hewan berkeliaran bebas demi mencegah kejadian serupa yang dapat membahayakan warga.

0: Seorang lansia berusia 67 tahun di Purwokerto Timur, Banyumas menjadi korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh istrinya sendiri. Setelah melakukan pengejaran hingga ke Pandeglang, Banten, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Banyumas berhasil menangkap tersangka bersama 3 rekannya. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkapkan pembunuhan tersebut dilatar belakangi hubungan asmara antara istri korban dengan tersangka AM serta motif menguasai harta milik korban. Aksi itu disebutlah direncanakan sejak 2 bulan sebelum eksekusi.
1: Peran tersangka adalah memiliki niat melakukan pembunuhan, merencanakan pembunuhan bersama dengan tersangka yang lainnya, menyiapkan sarana alat kabel listrik dan balok kayu yang digunakan untuk melakukan pembunuhan kekerasan.
0: Keempat tersangka kini dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bermain lompat tebing ke sungai, seorang anak kelas 8 SMP tewas tenggelam. Korban diduga panik serta kelelahan saat mencoba berenang menyelamatkan diri. Upaya teman-temannya untuk menolong korban gagal karena derasnya arus dan juga dalamnya sungai.
3: Sementara di Jambi, seorang bocah berusia 3 tahun terkunci di dalam kamar saat ditinggal neneknya keluar sebentar. Orang tuanya yang panik langsung menghubungi petugas damkar setempat.
0: Bermain lompat dari tebing ke sungai, seorang bocah laki-laki kelas 8 SMP Negeri 5 Sumedang tewas tenggelam di Sungai Cipeles, Tegal Kalong, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis siang. Diduga korban panik serta kelelahan saat mencoba berenang menyelamatkan diri. Derasnya arus dan kedalaman sungai yang diperkirakan mencapai 5 meter membuat upaya ketiga temannya untuk menolong korban ke pinggir sungai gagal.
4: Udah, saya tuh udah ditolongin, terus? Tapi saya tuh dipeluk sama empamnya teh. Langsung saya juga ikut ke bawah. Langsung saya tuh kayak muncul ke atas dan ke bawah lagi. Saya lepas dari pelukan empam ini yang dipeluk. Saya langsung ke pinggir.
5: Loncat ke bawah, nolongin si korban. Udah ditolongin, meluk kayak ini, meluk. Didorong ke bawah sama saya tadi, dorong ke pinggir. Udah hampir nyampe, tapi ke tengah lagi.
0: Korban berhasil ditemukan oleh tim gabungan BPBD dan Damkar serta masyarakat setempat 2 jam kemudian dalam kondisi meninggal dunia.
6: Kami menggunakan evakuasi dengan bambu karena kedalaman lebih dari 5 meter. Korban tersebut terbawa arus ke dalam. Alhamdulillah korban ditemukan, tetapi korban sudah dalam keadaan meninggal. Bermain loncat dari tebing. Kemungkinan korban tidak bisa mengendalikan karena dalamnya sungai.
0: Usai dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kepanikan terjadi di sebuah rumah warga di perumahan Edelweiss Villager di kawasan RT 16 Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Jambi. Seorang bocah berusia 3 tahun terkunci di dalam kamar. Orang tuanya yang panik langsung menghubungi petugas damkar setempat. Upaya petugas meminta sang bocah untuk membuka pintu kamar menggunakan kunci tak berhasil. Petugas akhirnya membongkar teralis jendela dan masuk ke dalam kamar. Sang bocah berhasil dievakuasi 30 menit kemudian.
7: Dari damkar mengevakuasi cucu saya atas yang terkurung di dalam kamar. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak.
0: Peristiwa ini berawal saat bocah berusia 3 tahun itu ditinggal sebentar oleh neneknya saat tidur. Diduga balita ini mengunci pintu kamar saat mengetahui tidak ada orang di rumahnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang ayah yang sehari-hari bekerja sebagai tukang tambal ban ditangkap bersama rekannya saat mencuri dokumen milik Kejaksaan Tinggi Jambi. Keduanya diamankan di salah satu rumah dinas pejabat Kejati di kawasan Telanai Pura. Melalui restoratif justice, Kepala Kejati Jambi justru melunasi tunggakan uang sekolah dan menebus ijazah 2 anak pelaku.
2: Sementara itu, seorang balita perempuan berusia 3 tahun di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara disandra oleh pamannya sendiri pada Rabu. Dari video viral terlihat sang paman terus mendekap korban sambil menempelkan pisau ke leher sang balita.
8: Thank you.
0: Ayah empat anak yang berprofesi tukang tambal ban ini nekat mencuri demi menebus ijazah dan tunggakan uang sekolah dua anaknya. S mengaku diajak rekannya berinisial P mencuri dokumen dan arsip di rumah dinas pejabat Kejaksaan Tinggi Jambi di kawasan Telanaipura. Ia berharap dari hasil penjualan kertas bekas tersebut, ia bisa melunasi tunggakan uang sekolah dua anaknya senilai 4 juta rupiah lebih, agar mereka tak putus pendidikan.
8: Ini baru angkat, nanti hasilnya berbola gitu ya. Kalau ngomong dia ada motor baik, ada motor. Oke, itulah saya jemput dia ke sana. Iya, harus jelasin tambah-tambahan.
9: Ini. Tebus ijazah.
8: Karena mau masuk kan.
9: Oh, masuk sekolah juga ya.
0: Namun aksi pencurian S dan P tertangkap basah petugas keamanan saat memindahkan tumpukan kertas ke karung siap jual.
10: Di depan kan tidak ada barang. Nah, kita amankan dan ditandai keterangan salah satunya, katanya sering lewat di sini, nampak rumah ini kosong, mereka masuk dan untuk mengambil kertas ini. Kemudian minta keterangan yang satu lagi, yang atas nama si siapa yang agak sini tuh, yang kerjanya kata tukang tambal ban itu, dia bilang karena terpaksa untuk biaya anak sekolah.
0: Alih-alih melaporkan kasus ini ke polisi, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Sugeng Haryadi, memilih jalan restoratif justice. Ia juga membantu melunasi seluruh tunggakan uang sekolah dan menebus ijazah dua anak pelaku setelah berkoordinasi dengan pihak sekolah. Bantuan diserahkan langsung di sekolah bersama Lurah, Babinsa, dan Babinkamtibmas setempat. Seorang balita perempuan berusia 3 tahun di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, disandera oleh pamannya sendiri. Korban disekap dan diancam menggunakan pisau. Tetangga sempat mencoba bernegosiasi dan membujuk pelaku, namun gagal. Aparat gabungan dari Polsek dan Koramil Sampar akhirnya berhasil melumpuhkan pelaku dan menyelamatkan korban. Mengutip Detikom, Kasat Reskrim Polres Konawe AKP Laude M. Jeffrey Hamzah menyebut, awalnya pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa itu meminta kaya korban untuk diantar ke Polsek Sampar karena merasa ada orang yang akan membunuhnya. Namun permintaan itu tidak direspons oleh ayah korban, sehingga membuat pelaku naik pitam dan menyandera keponakannya yang sedang asyik bermain di halaman rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi berikutnya. Memasuki hari ketiga, proses pemadaman kebakaran tempat pemrosesan sampah akhir atau TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, terus dioptimalkan oleh tim gabungan pada Kamis siang.
3: Selain berupaya memadamkan api, petugas juga memastikan layanan pengangkutan sampah tetap berjalan, serta menyiagakan posko kesehatan bagi warga yang terdampak asap.
0: Kebakaran TPA Jatiwaringin Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten telah berlangsung sejak Selasa. Hingga Kamis siang, api masih terlihat menyala di sejumlah titik. Embusan angin kencang masih menjadi kendala utama proses pemadaman. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 unit helikopter waterbombing milik BNPB dikerahkan. Sejumlah alat berat, ekskavator juga diterjunkan untuk membongkar timbunan sampah guna membuka akses bagi petugas menuju titik api yang sulit dijangkau. Namun, embusan angin kencang kembali meningkat pada siang hari sehingga membuat kobaran api berpotensi meluas dan menyulitkan proses pembasahan.
11: Ini kita masifkan untuk pelaksanaan pemadaman. Ya. Kita masifkan untuk pelaksanaan pemadaman dengan menggunakan 2 unit heli waterbombing. Ya. 2 unit heli waterbombing, termasuk juga 12 unit damkar. Jadi kami sudah mengarahkan untuk penyiraman yang sulit diatasi oleh damkar, kita gunakan WB, waterbombing. Untuk damkar nanti menyisir melalui selang-selang ini, memadamkan sektor-sektor yang bisa dijangkau.
0: Meski proses pemadaman belum sepenuhnya tuntas, pemerintah Kabupaten Tangerang memastikan layanan pengangkutan sampah dari seluruh wilayah tetap berjalan dengan normal. Armada pengangkut sampah diterapkan dengan skema khusus agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di area TPA yang masih menjadi lokasi penanganan kebakaran. Pemerintah Kabupaten Tangerang

0: Tangerang juga berkoordinasi dengan pemerintah Kota Tangerang untuk menambah armada mobil pemadam kebakaran guna mempercepat pengendalian api di lokasi.
1: Kita masukkan dulu supaya tidak ada antrian panjang dan sampah-sampah yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang bisa juga dibawa ke sini. Ya, alhamdulillah sudah datang juga helikopter ya dalam rangka penyiraman air pemadaman api dari udara, yaitu bombing. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan saat ini masih tetap berjalan.
0: Di sisi lain, dampak asap kebakaran juga mulai dirasakan warga sekitar lokasi. Puskesmas Sukadiri mendirikan posko kesehatan di Desa Kintung untuk memeriksa kondisi warga yang terpapar asap selama 3 hari terakhir. Sejak hari pertama posko dibuka, sedikitnya 90 warga telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Keluhan terbanyak adalah hipertensi pada warga lanjut usia yang dipicu oleh kurangnya waktu istirahat akibat dampak kebakaran.
2: Jadi pengobatan ini kita lakukan umum. Jadi memang kebanyakan yang datang memang lansia, karena memang kejadian terbesar masih tekanan darah yang naik. Ambulan kita standby-kan 24 jam di lokasi ini. Ini akan kita lakukan termasuk pemantauan udara juga kita lakukan sampai kebakaran ini teratasi.
0: Untuk meminimalisir resiko, pemerintah desa setempat juga membagikan masker secara gratis kepada warga. Hingga saat ini, petugas gabungan masih terus bersiaga di lokasi untuk melakukan proses pendinginan agar titik api tidak kembali timbul dan asap bisa segera mereda. Tim Liputan CNN Indonesia, Kabupaten Tangerang, Banten.
3: Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda kembali mengalami erupsi setelah sempat tenang sejak Desember 2024.
4: Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Good Morning.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Salam sepak bola. Pecinta olahraga si kulit bundar, mari merapat. Intip koleksi jersey milik musisi Ade Govinda dan cerita menarik di baliknya.
2: Ini match worn and wash semua. Ini yang dipakai Pancaro, ini yang dipakai Mancini, ini yang dipakai BP Signori.
1: Serta ulasan seru seputar gempita sepak bola dunia bersama sportscaster Jerry Arvino.
3: Cuma ada dua negara, yaitu Italia di tahun 1934 lalu 38 dan Brazil tahun 1958 dan 62 yang bisa back to back.
1: Jangan lewatkan Talk It's Fun, Minggu 5 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
0: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masyarakat
4: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
5: Nggak, kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di

0: dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda kembali mengalami erupsi setelah sempat tenang sejak Desember 2024. Erupsi Gunung Anak Krakatau ditandai dengan semburan kolom abu vulkanik setinggi 200 meter di atas puncak.
1: Dengan meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau, masyarakat maupun wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 2 km.
2: Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali mengalami erupsi pada Kamis 2 Juli 2026 pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Rekaman video amatir warga memperlihatkan detik-detik letusan vulkanik Gunung Anak Krakatau yang kembali menggeliat setelah sempat tenang sejak Desember 2024 lalu. Letusan tersebut memuntahkan kolom abu vulkanik setinggi sekitar 200 meter di atas puncak. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG melalui aplikasi Magma Indonesia, kolom abu terpantau berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah barat laut. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau, Wandi Suwardi, membenarkan peristiwa erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut. Menurutnya, erupsi yang terjadi masih merupakan bagian dari aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terus dipantau secara intensif. Andi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga diminta hanya mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan PVMBG.
3: Ya, sejak erupsi terakhir tahun 2024 Desember itu memang Krakatau tenang. Cuman mulai tanggal 18 Juni kemarin ada sedikit peningkatan kegempaan dari hembusan dari provinsinya, dari bibirnya. Terus terlihat kalau dari satelit-satelitnya terlihat titik api. Dan baru hari ini ada erupsi jam 14.05. Ketinggiannya cuma 200 meter.
2: PVMBG tetap merekomendasikan masyarakat, wisatawan maupun pendaki untuk tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif. Karena potensi erupsi susulan masih dapat terjadi sewaktu-waktu. Sugianto, Lampung.
1: Ya, memang libur sekolah masih panjang ya. Dan untuk mengurangi waktu bermain gadget, anak-anak bisa dikenalkan dengan permainan tradisional.
0: Atau yang tidak mau main permainan tradisional dan juga menghindari gadget, Anda bisa bermain di wisata alam seperti di Kabupaten Lombok Barat, NTB. Karena di sana, di kawasan wisata Bunut, Ngengkang, anak-anak bisa berenang di sungai yang jernih.

0: Inilah lokasi wisata Bunut Ngengkang di Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Tempat ini selalu ramai dikunjungi warga lantaran lokasinya yang asri dikelilingi pohon yang rindang. Air kolam yang ada di lokasi wisata Bunut Ngengkang adalah mata air yang terus mengalir keluar dari rimbunan hutan sesaut Narmada. Agar rapi dan nyaman, warga setempat pun menata kolam agar lebih cantik. Terdapat juga sebuah ayunan yang bisa digunakan oleh pengunjung agar pengalaman bermain air lebih seru. Tersedia juga kolam khusus anak-anak dan disediakan seluncuran yang dibuat dari ban bekas.
1: Seluncuran jadi di bawah.
2: Main ayunan sudah itu?
1: Sudah.
2: Berapa kali main ayunan?
1: Sekali.
2: Enak enggak main ayunan di sini?
0: Usai berendam di sungai yang dingin, Anda juga bisa memesan makanan tradisional khas Lombok seperti sate bulayak yang nikmat disantap saat panas.
3: Di bawah kan order caranya.
2: Order di bawah bikinnya di sini.
3: Di atas, ya.
2: Biasanya habis sampai berapa piring, Bu, kalau pas
3: hari
2: lagi
3: biasa,
2: rame?
3: Kalau hari rame 10 sudah 15 ke atas lah.
0: Untuk masuk ke lokasi wisata tersebut, Anda dikenakan tiket masuk sekaligus uang parkir seharga Rp10.000. Tak hanya berwisata, libur sekolah bisa juga diisi dengan mengenal permainan tradisional. Seperti yang dilakukan anak-anak di Cilacap, Jawa Tengah di Desa Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten. Setiap sore, anak-anak ini berkumpul untuk mengenal permainan seperti Sunda Manda, Congklak, hingga lompat tali karet. Permainan tradisional yang dimainkan anak-anak juga menjadi tontonan bagi orang tua.
4: Untuk kami lebih menggiatkan anak-anak untuk lebih aktif, lebih berpartisipasi, dan melestarikan budaya tradisional.
0: Anak-anak pun nampak menikmati permainan bebas gadget ini. Selain tanpa biaya, permainan juga menjadikan anak-anak lebih aktif saat liburan.
5: Kalau liburan ke tempat wisata, keluarin banyak duit. Kalau di sini enggak, main macam-macam, ada gobak sodor, ada gatok, ada lompat tali, ada gobokan.
0: Orang tua berharap permainan tradisional ini akan terus dilestarikan oleh anak-anak di wilayahnya sehingga permainan tradisional tetap eksis. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Bandung, Jawa Barat memang surganya kuliner. Ada banyak sekali inovasi kuliner yang bisa dinikmati, mulai dari restoran hingga di dalam gang sempit.
7: Nah, penasaran kan? Selengkapnya usai jeda, tetap di Good Morning.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Karena adanya perkawinan anak dengan anak itu, maka dia masuk pada rumpun kerabat. Bukan ayahnya, tetapi dimasukkan pada kelompok yang sama dengan ayah dan ibu kandungnya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, hubungan mertua dan menantu dalam bingkai Al-Quran, Sabtu 4 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
2: Ada yang melihat keterbatasan, tapi ada juga yang melihat potensi. Temui Ratnawati Sutejo yang menemukan panggilan hidupnya dengan mengajari penyandang disabilitas untuk berkarya. Tangan-tangan istimewa itu kini melahirkan tas, aksesoris, dan karya seni dengan kualitas yang berbicara di pasar global.
3: Ternyata hidup ya memang harus melakukan sesuatu yang bermakna buat orang lain gitu. Walaupun mungkin kami belum sempurna, kami sudah berusaha untuk membantu mereka, memanusiakan mereka.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, setara untuk berkarya. Minggu 5 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Bandung, Jawa Barat memang surganya kuliner. Ada banyak sekali inovasi kuliner yang bisa kita nikmati jika kita pergi ke sana ya. Mulai dari restoran hingga yang ada di dalam gang sempit.
1: Wah, pastinya hidden gem begitu
0: hidden
1: ya.
0: Gem.
1: Nah, berikut ini ada sajian kuliner yang bisa Anda coba. Mulai dari aneka nasi goreng hingga nasi ayam garang asem. Berikut liputannya.

Jalan Gempol, Kota Bandung, Jawa Barat memang dikenal sebagai kawasan kuliner. Nah, di sini pula terdapat lokasi kulineran yang tersembunyi atau hidden gem yang berada di dalam sebuah gang kecil yang mungkin luput dari perhatian. Tempat ini dikenal Toko Marantika, sebuah tempat makan dengan konsep rumahan yang menawarkan suasana hangat dan nyaman. Memasuki tempat makan ini, pengunjung langsung disambut suasana yang homey dengan banyak area duduk yang tertata rapi. Pilihan makanan pun disesuaikan dengan konsep restoran, yakni dengan menghadirkan aneka pilihan makanan rumahan. Seperti nasi gepuk, mie telur, sambal khas Aceh, hingga nasi ayam garang asem yang menjadi pilihan banyak konsumen.

0: ada beberapa pilihan makanan yang sudah saya pilih, yang saya nikmati adalah nasi ayam pejantan garang asem ini. Waduh, rasanya ini bercampur ya ketika dinikmati, ada gurihnya, ada asamnya, paling pas dinikmati dengan nasi. Apalagi ini si ayamnya tuh bener-bener lembut banget. Nah, kalau misalkan mau lebih mantep, Anda bisa campurkan dengan ini, sambal yang baru pertama kali saya coba, asli Aceh. Ini bahan dasarnya adalah belimbing uluh ya, jadi memang dia punya rasa yang khas. Dinikmatin kayak gini nih. Auto nambah pokoknya.
1: Seluruh hidangan dimasak secara langsung dengan konsep open kitchen. Aroma setiap masakan otomatis terasa oleh setiap pengunjung yang datang. Lokasi yang tersembunyi di dalam gang, serta konsep halaman rumah yang disulap menjadi ruang makan yang nyaman, menjadi alasan banyak pengunjung yang datang. Tak sekedar untuk menikmati makanan, tetapi juga merasakan pengalaman bersantap yang berbeda.
2: Vibe di kafe ini tuh seru banget ya, karena ada karya-karya seni yang dipajang. Terus aku juga tahu yang punyanya seniman gitu. Terus makanannya enak-enak. Yang penting itu ya, makanannya harus enak. Terus varian makanannya juga yang gak umum lah di Bandung gitu. Jadi gak di banyak tempat misalnya menyediakan iwak pe misalnya. Terus dan ya itu sih, paling karena rasanya enak dan lokasinya ada di Gempol ya, gampang dijangkau gitu.
1: Ya, di setiap sudut restoran ini terdapat hasil lukisan karya sang pemilik. Bagi pemiliknya, restoran Hidden Gem ini bukan sekedar tempat makan. Ia ingin menghadirkan ruang yang menggabungkan cita rasa masakan rumahan dengan sentuhan seni.
3: Sebenarnya parkirannya sih yang susah, cuman orang mau aja datang ke sini karena lokasinya untungnya di tengah kota, dan juga di sini lingkungan kuliner sih, banyak kuliner khas Bandung. Mungkin ini meskipun di gang, tapi suasananya santai dan orang bisa berlama-lama di sini, chill yang pasti, jadi orang datang ke sini gitu.
1: Berikutnya, saya ajak Anda ke kawasan Cibadak, Kota Bandung. Ada sebuah gang bernama Gang City yang bisa Anda kunjungi. Tak jauh dari ujung jalan, terdapat sebuah kedai bernama H2R. Meski berada di dalam gang, antrian konsumen sering terlihat. Adapun pilihan makanan andalannya adalah nasi goreng dengan berbagai pilihan topping. Sudah ada sejak 16 tahun lalu, ada lebih dari 20 pilihan makanan yang bisa Anda pilih. Menu makanan yang menjadi favorit adalah nasi goreng hot plate. Disajikan di atas hot plate panas, aroma harum bumbu langsung tercium saat hidangan tiba di meja. Sensasi suara desisan dari hot plate membuat nasi goreng hangat lebih lama. Saya juga pesan udang tepung mayones hingga seafood tawuran yang memiliki porsi melimpah.
0: Kalau saya pribadi terus terang baru menemukan ya, makanan nasi goreng disajikan dengan hot plate seperti ini di pinggir gang kayak gini nih. Dan rasanya juga ini nggak kaleng-kaleng, mantap luar biasa, apalagi dicampur atau dipadu-padankan dengan seafood segambreng kayak gini. Namanya ini apa tadi? Seafood tawuran ya. Dan Anda percaya nggak harganya berapa? Rp15.000 aja Anda sudah bisa mendapatkan seafood sebanyak ini. Bagi Anda yang mau irit atau hemat, boleh mampir ke sini.
1: Anda tidak salah dengar, beragam pilihan makanan ini dibanderol mulai dari Rp15.000 per porsi. Meski harga ramah di kantong, pengunjung tak perlu meragukan kualitas rasa. Seluruh hidangan diracik oleh pemiliknya yang memiliki pengalaman dalam kuliner dan perhotelan lebih dari 15 tahun.
4: Di sini saya tempat daerah sendiri, putra daerah lah ya di sini ya. Terus kita tempat nggak bayar lah.
5: Jadi satu, di
4: maksimal sini makanan ya, gitu ya, sedikit tapi lumayan lah. Gitu.
1: Harga yang lebih terjangkau ini membuat banyak konsumen rela antri untuk menikmati aneka sajian kedai satu ini.
6: Satu porsi cuma Rp15.000. Zaman sekarang
7: 17 ya, yang beef.
6: Yang beef 17. Kalau yang cumi tadi asin, yang cumi asin 15.000.
7: Cumi asam manis.
6: Cumi asam manisnya 15.000.
7: Kalau suasananya di sini gimana?
6: Nyaman sih kalau menurut

0: Kayaknya sih segini. Ya depan gang ya. Udaranya juga enak, segar lah gitu buat tempat nongkrong atau buat yang mau nyobain kesini gitu.
1: Secara umum, aneka makanan yang disajikan kedai dalam gang ini meliputi aneka kuliner Indonesia, Western, hingga Asia. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
2: Taufik, tersangka penyekapan dan penganiayaan kekasihnya selama 3 tahun, melakukan rekonstruksi pada Kamis siang. Pasca rekonstruksi terungkap dari 6 lokasi kos yang sempat dihuni, korban dianiaya di 3 lokasi di Kabupaten dan Kota Bandung.
3: Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning.

0: Trans Vision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
1: Salam sepak bola. Pecinta olahraga si kulit bundar, mari merapat. Intip koleksi jersey milik musisi Ade Govinda dan cerita menarik di baliknya.
2: Ini match worn and wash semua. Ini yang dipakai Pancaro, ini yang dipakai Mancini, ini yang dipakai BP Signori.
1: Serta ulasan seru seputar gempita sepak bola dunia bersama sportscaster Jerry Arvino.
3: Cuma ada dua negara, yaitu Italia di tahun 1934 lalu 38 dan Brazil tahun 1958 dan 62 yang bisa back to back.
1: Jangan lewatkan Talk It's Fun, Minggu 5 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.

0: Nasib malam menimpa seorang kakek 73 tahun di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Puluhan bungkus rokok berbagai merek dagangannya raib digondol oleh pencuri.
1: Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, CCTV merekam aksi dua pelaku pencurian 3 tabung LPG 3 kg milik warung makan.
2: Inilah rekaman CCTV saat seorang pria menggasak puluhan bungkus rokok berbagai merek dari warung kelontong milik Sudarto di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Rabu siang kemarin. Mengenakan helm dan jaket hitam, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan memesan lebih dari 50 bungkus rokok berbagai merek. Memanfaatkan kelengahan korban saat sedang mencatat pesanan, pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor tanpa membayar. Korban mengaku sempat berusaha mengejar namun gagal. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 3 juta rupiah.
3: Hampir pas kroset, kepada pedagang, tahu-tahu dia sudah saya kasih tas kroset, kok terus lari. Belum, ya, baru saya catat nih, belum selesai.
2: Kasus ini telah dilaporkan ke polisi, korban berharap pelaku segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aksi pembobolan sebuah kedai makanan di Jalan Raya Pasuruan Malang, Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan terekam kamera CCTV. Dalam rekaman terlihat dua pelaku beraksi dengan tenang. Satu pelaku memantau situasi di atas sepeda motor, sementara pelaku lain membobol kedai dan mengangkut 3 tabung gas LPG. Karyawan kedai baru mengetahui kejadian itu saat hendak membuka usaha pada pagi harinya. Kunci gembok sudah rusak dan 3 tabung gas LPG milik kedai hilang dicuri. Akibat kejadian ini, pemilik kedai mengalami kerugian material dan berharap polisi segera menangkap para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya kita ke perkembangan kasus Taufik Hidayat, pria penyekap dan penganiaya kekasihnya selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat. Pasca rekonstruksi terungkap, dari 6 lokasi kos yang sempat dihuni, korban dianiaya di 3 lokasi di Kabupaten dan juga Kota Bandung.
0: Ya, selain dengan tangan kosong, tersangka juga menganiaya korban dengan helm, kaki meja besi, hingga golok.
4: Siap rekod.

0: Pik, kemana Pik?
1: Pik, kemana Pik?
0: Mana Pik? Ini. Siap rekor?
1: Siap rekor Pik.
0: Siap ya.
1: Oke, udah gini doang, gini doang, gini doang.
0: Gini doang, gini doang.
1: Pik, kenapa melakukan itu Pik?
2: Apa? Taufik Hidayat, tersangka penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri, Kamis siang menjalani proses rekonstruksi kasus. Dalam rekonstruksi yang digelar di gedung PPA Polda Jawa Barat, tersangka memperagakan 21 adegan dari 3 rumah kosan tempat Taufik menganiaya kekasihnya, Yuvita, dari total 6 TKP penyekapan. 3 lokasi tersebut, 2 berada di wilayah Kabupaten Bandung dan 1 di Kota Bandung. Diketahui tidak hanya dengan tangan kosong, tersangka juga menganiaya korban dengan benda tumpul dan tajam.
3: Di antaranya yang memukul dengan helm, kemudian dengan ada kaki meja itu besi, TKP terakhir, kemudian ada dengan golok. Dan memang kan korban tidak terlampau mengingat ya, karena dalam kondisi buta dia sih bilangnya dengan seperti benda tajam gitu. Tapi dengan TKP yang kita temukan matching, itu dengan meja yang ada kakinya besi.
2: Korban Yuvita disekap dan dianiaya di 6 tempat kos berbeda, yakni di kawasan Cicahem, Cilangkrang, Ciwaru, dan Cilenyi Kabupaten Bandung sejak Mei 2024 silam hingga Juni 2026. Tidak hanya mengalami kebutaan, akibat penyiksaan, korban juga mengalami kerusakan wajah yang cukup parah hingga luka bacokan di kaki. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Gunung Taal di Filipina kembali erupsi freatomagmatik pada Selasa waktu setempat. Letusan memuntahkan abu vulkanik dan uap hingga lebih dari 1.200 meter ke udara.
5: Selengkapnya usai jeda.

0: Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
1: Okay, thanks, Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Ada yang melihat keterbatasan, tapi ada juga yang melihat potensi. Temui Ratnawati Sutejo yang menemukan panggilan hidupnya dengan mengajari penyandang disabilitas untuk berkarya. Tangan-tangan istimewa itu kini melahirkan tas, aksesoris, dan karya seni dengan kualitas yang berbicara di pasar global.
5: Ternyata hidup ya memang harus melakukan sesuatu yang bermakna buat orang lain gitu. Walaupun mungkin kami belum sempurna, kami sudah berusaha untuk membantu mereka, memanusiakan mereka.
4: Saksikan CNN Indonesia Heroes, setara untuk berkarya, Minggu 5 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Salam sepak bola. Pecinta olahraga si kulit bundar, mari merapat. Intip koleksi jersey milik musisi Ade Govinda dan cerita menarik di baliknya.
4: Ini match worn and wash semua. Ini yang dipakai Pancaro, ini yang dipakai Mancini, ini yang dipakai BP Signori.
0: Serta ulasan seru seputar gempita sepak bola dunia bersama sportscaster Jerry Arvino.
5: Cuma ada dua negara, yaitu Italia di tahun 1934 lalu 38 dan Brazil tahun 1958 dan 62 yang bisa back to back.
0: Jangan lewatkan Talk It's Fun, Minggu 5 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
7: Gunung Taal di Filipina kembali mengalami erupsi freatomagmatik pada Selasa waktu setempat.
8: Sementara rekaman CCTV yang baru dirilis memperlihatkan momen mengerikan saat gempa berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang wilayah La Guaira, Venezuela pada 24 Juni lalu.
9: Gunung Taal di Filipina kembali mengalami erupsi freatomagmatik pada Selasa waktu setempat. Letusan memuntahkan abu vulkanik dan uap hingga lebih dari 1.200 meter ke udara sebelum terbawa angin ke arah barat daya. Erupsi freatomagmatik terjadi ketika magma bersentuhan dengan air sehingga memicu ledakan uap dan material vulkanik. Meski statusnya tetap berada di level siaga 1, warga di sekitar Pulau Gunung Taal diminta tetap waspada terhadap kemungkinan erupsi mendadak, hujan abu ringan, serta emisi gas vulkanik yang berbahaya bagi kesehatan. Rekaman CCTV yang baru dirilis memperlihatkan momen mengerikan saat gempa berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang wilayah La Guaira, Venezuela pada 24 Juni lalu. Guncangan horizontal yang sangat kuat membuat bangunan bergoyang hebat, puing-puing berjatuhan, warga yang berada di sekitar lokasi langsung berlarian mencari perlindungan. Warga tampak susah payah saat melarikan diri karena goncangan di tanah yang begitu kuat. Gempa juga menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah bangunan dan infrastruktur. Hingga kini, dua gempa besar yang mengguncang pesisir tengah Venezuela telah menewaskan lebih dari 1.900 orang. Melukai sekitar 10.500 lainnya, serta memicu operasi kemanusiaan besar-besaran yang melibatkan bantuan internasional.
8: Gelombang panas ekstrim yang melanda Prancis memicu aksi saling tarik dan cekcok di salah satu gerai toko saat memperebutkan satu unit pendingin ruangan.
7: Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dia Kartika.
8: Saya Iqbal Kurniadi. Have a great day, stay happy and healthy. Sampai jumpa.
9: Gelombang panas ekstrim yang melanda Prancis memicu kepanikan warga dalam memburu kipas angin dan pendingin ruangan murah. Pada Kamis, ratusan orang sudah mengantri sejak pukul 5 pagi. Begitu pintu toko dibuka, ratusan orang berdesakan masuk hingga stok ludes hanya dalam hitungan menit. Di salah satu gerai toko bahkan terjadi aksi saling tarik dan cekcok saat memperebutkan satu unit pendingin ruangan. Sementara polisi diterjunkan untuk mengendalikan kerumunan di sejumlah lokasi. Lonjakan permintaan terjadi saat suhu di beberapa wilayah menembus 44 derajat Celcius. Cuaca ekstrim ini menyebabkan sekolah ditutup, rumah sakit meningkatkan layanan darurat, dan pemerintah mengerahkan berbagai langkah khusus untuk menghadapi dampak gelombang panas. Jika Anda penggemar durian dan berencana pergi ke Malaysia dalam waktu dekat, ada kabar gembira untuk Anda. Pasalnya, panen raya membuat pasokan durian di Malaysia melonjak drastis, sehingga harga berbagai varietas premium anjlok dalam beberapa pekan terakhir. Di Rembau Negeri 9, durian-durian versi premium yang banyak digandrungi seperti Musang King, Blackthorn, Red Brown kini dijual di bawah RM20 per kilogram, jauh lebih murah dibandingkan saat pasokan terbatas. Pedagang menyebut banjir pasokan terjadi karena kebun-kebun yang baru ditanam beberapa tahun lalu kini mulai berbuah bersamaan dengan kebun yang telah lama ada, sehingga produksi meningkat tajam. Kondisi ini membuat pembeli berbondong-bondong datang karena untuk pertama kalinya, banyak masyarakat bisa menikmati durian premium dengan harga terjangkau, sebelum harga diperkirakan kembali naik setelah musim panen berakhir.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi,
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Dea Kartika.
0: Saya, Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Seorang balita perempuan berusia 3 tahun disandra oleh pamannya sendiri. Korban didekap dan diancam pisau di bagian leher tepat di depan kantor Koramil dan Polsek Sampara di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Para tetangga yang mencoba untuk membujuk justru membuat pelaku semakin beringas dan mengancam akan melukai korban.
1: Sementara itu, kepanikan terjadi saat dua anak perempuan hilang digulung ombak di Pantai Ujong Manggeng, Kabupaten Aceh Barat. Satu korban berusia 14 tahun akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia.
2: Aksi menegangkan terjadi di depan kantor Koramil dan Polsek Sampara, Desa Tetombe Jaya, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Rabu pagi. Seorang balita perempuan berusia 3 tahun di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, disandra oleh pamannya sendiri. Korban didekap dan diancam pisau di lehernya. Para tetangga sempat mencoba bernegosiasi dan membujuk pelaku, namun gagal. Pelaku justru semakin beringas dan mengancam akan melukai korban. Aparat gabungan dari Polsek dan Koramil Sampara akhirnya berhasil melumpuhkan pelaku dan menyelamatkan korban. Dilansir dari Detikom, Kasat Reskrim Polres Konawe AKP Lau DM Jeffrey Hamzah menyebut, awalnya pelaku yang mengalami gangguan jiwa itu meminta ke ayah korban untuk diantar ke Polsek Sampara karena merasa ada orang yang akan membunuhnya. Namun permintaan itu tidak direspons oleh ayah korban sehingga membuat pelaku naik pitam dan akhirnya menyandera keponakannya sendiri yang sedang asyik bermain di halaman rumah. Pelaku kini sudah diamankan, korban selamat dan tidak mengalami luka. Kepanikan terjadi saat dua anak perempuan hilang digulung ombak di Pantai Ujong Manggeng, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat, Senin sore. Kepala Desa Lok Pawoh Amiruddin, seperti dikutip web Aceh Barat Daya, menyebut keluarga korban sempat berusaha melakukan penyelamatan, namun tidak membuahkan hasil. Selasa pagi, menurut Kasat Polairut AKP Nurdi, satu korban berusia 14 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Hingga kini, proses pencarian masih terus dilakukan untuk menemukan satu korban lainnya.
1: Remaja pencuri laptop dari perpustakaan SD Negeri dibekuk polisi saat masih melakukan perawatan wajah di rumahnya.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: karena adanya perkawinan anak dengan anak itu, maka dia masuk pada rumpun kerabat. Mm-hmm. Bukan ayahnya, tetapi dimasukkan pada kelompok yang sama dengan ayah dan ibu kandungnya.
1: Mm-hmm. Saksikan Gapai Kemuliaan, hubungan mertua dan menantu dalam bingkai Al-Quran. Sabtu 4 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Nasib malang menimpa kakek 9 cucu, pemilik toko kelontong di Magelang, Jawa Tengah. Puluhan bungkus rokok berbagai merek miliknya dicuri dari dalam toko.
3: Sementara itu, dua remaja pencuri laptop di ruang perpustakaan sekolah dasar di Magelang, Jawa Tengah dibekuk oleh polisi. Namun menariknya, saat dibekuk, pelaku masih menggunakan masker wajah karena sedang melakukan perawatan wajah di rumahnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan saat seorang pria menggondol puluhan bungkus rokok berbagai merek dari dalam warung milik Sudarto di Dusun Sarangan, Magelang, Jawa Tengah.

0: 50 bungkus rokok berbagai merek. Saat korban menghitung pembelian, pelaku memasukkan rokok ke dalam kantong plastik dan langsung kabur. Akibat kejadian tersebut, sang kakek 10 cucu yang juga menderita penyakit katarak ini menderita kerugian hingga 3 juta rupiah. Aparat Polres Jakarta Timur dan Polsek Duren Sawit mengungkap kasus tawuran di Duren Sawit Jakarta Timur pada Rabu dini hari. Tawuran remaja diduga sudah direncanakan sebelumnya melalui media sosial Instagram. Di tengah rencana tawuran, korban bernama Lukman bersama seorang rekan yang melintas menuju gerai minimarket untuk mengambil uang. Keduanya kemudian menjadi korban penganiayaan dan meninggalkan motor miliknya. Pasca peristiwanya viral, petugas Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Duren Sawit kemudian menangkap pelaku di rumah kos di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dua remaja pencuri laptop dari dalam ruang perpustakaan SD Negeri 3 Bandongan di Magelang, Jawa Tengah dibekuk petugas Polres Magelang Kota. Pelaku dibekuk di rumahnya saat sedang melakukan perawatan wajah. Dengan wajah masih berlumur masker, pelaku menunjukkan penyimpanan barang curian di kamar tidurnya. Di hari yang sama, petugas juga membekuk pelaku lainnya. Kasus pencurian terjadi pada Senin malam pada awal Juni silam. Dari pelaku, petugas menyita dua laptop hasil curian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya kita ke perkembangan kasus Taufik Hidayat, pria penyekap dan penganiaya kekasihnya selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat. Pasca rekonstruksi terungkap, dari 6 lokasi kos yang sempat dihuni, korban dianiaya di 3 lokasi di Kabupaten dan Kota Bandung.
2: Selain dengan tangan kosong, tersangka juga menganiaya korban dengan helm, kaki meja besi, hingga golok.
3: Hari ini, siap rekod.

0: Pik, kemana Pik?
1: Pik, kemana Pik?
0: Mana
1: Pik?
0: Ini. Siap rekon?
1: Siap rekon Pik.
0: Siap ya.
1: Oke, udah gini doang, gini doang, gini doang.
0: Gini doang, gini doang.
1: Pik, kenapa melakukan itu Pik?
2: Taufik Hidayat, tersangka penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri, Kamis siang menjalani proses rekonstruksi kasus. Dalam rekonstruksi yang digelar di gedung PPA Polda Jawa Barat, tersangka memperagakan 21 adegan dari 3 rumah kosan tempat Taufik menganiaya kekasihnya, Yuvita, dari total 6 TKP penyekapan. 3 lokasi tersebut, 2 berada di wilayah Kabupaten Bandung dan 1 di Kota Bandung. Diketahui tidak hanya dengan tangan kosong, tersangka juga menganiaya korban dengan benda tumpul dan tajam.
3: Di antaranya yang memukul dengan helm, kemudian dengan ada kaki meja itu besi yang TKP terakhir, kemudian ada dengan golok. Dan memang kan korban tidak terlampau mengingat ya, karena ada kondisi buta, dia sih bilangnya dengan seperti benda tajam gitu. Tapi dengan TKP yang kita temukan matching itu dengan meja yang ada kakinya besi.
2: Korban Yuvita disekap dan dianiaya di 6 tempat kos berbeda, yakni di kawasan Cicahem, Cilangkrang, Ciwaru, dan Cilenyi Kabupaten Bandung sejak Mei 2024 silam hingga Juni 2026. Tidak hanya mengalami kebutaan, akibat penyiksaan, korban juga mengalami kerusakan wajah yang cukup parah hingga luka bacokan di kaki. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kesal karena dipindahkan ke lokasi lebih kecil, pedagang terlibat perkelahian dengan Direktur BUMD.
5: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
6: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
6: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
8: Tapi intinya saya tahu.
9: Tapi masalahnya
8: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
9: Enggak kan giliran saya bicara.
6: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan.

0: Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
1: Kesal karena tempat relokasi dinilai terlalu kecil. Pedagang terlibat perkelahian dengan direktur salah satu BUMD di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
2: Sementara di Jawa Timur, tak terima lapaknya ditertibkan, pemilik bengkel liar terlibat adu mulut sengit dengan wali kota Surabaya.
3: Direktur BUMD PT Tanjung Pinang Makmur terlibat perkelahian dengan pedagang di kawasan Gurindam 12 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Rabu 24 Juni lalu. Terlihat Direktur BUMD memegang pedagang, lalu mendorongnya hingga terjatuh dan berusaha dilerai oleh petugas BUMD lainnya. Mirisnya, perkelahian itu disaksikan oleh anak dari pedagang hingga menangis. Saat kejadian, petugas BUMD bersama Satpol PP tengah melakukan relokasi pedagang di kawasan Gurindam 12. Namun saat penertiban, salah satu pedagang menolak direlokasi karena merasa tempat yang baru terlalu kecil.
4: Sebenarnya yang bersangkutan mau direlokasi, cuma ada kecemburuan sosial, pemberlakuan yang terkesan tidak adil. Ya dalam kesempatan ini kami jelaskan bahwa apa yang dilaporkan itu benar, ada ketidaksesuaian. Tapi karena memang yang kita geser ini 177, kan kita akan sesuaikan dulu. Masuklah dulu dalam pos-pos yang memang sudah ditetapkan.
3: Saat ini kedua pihak sudah sepakat damai dan semua pedagang di kawasan Gurindam 12 berhasil direlokasi ke tempat yang baru. Ketegangan terjadi antara Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dengan warga pemilik bengkel saat pelaksanaan penertiban bengkel liar di sepanjang Jalan Nias, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Pemilik bengkel merasa keberatan atas penertiban tersebut. Meski sempat mendapat perlawanan, proses penertiban tetap dilakukan. Sementara penertiban dilakukan karena aktivitas bengkel telah memakan badan jalan untuk pengelasan, pengecatan, dan parkir kendaraan. Akibatnya, arus lalu lintas menyempit dan sering menimbulkan kemacetan.
5: Kalau di sana ada warga Surabaya yang ngomong, Pak, saya tidak punya penghasilan, saya hanya bisa bekerja di situ. Tapi saya tidak mungkin mengutamakan 20 orang, 15 orang, tapi harus mengorbankan orang seluruh Surabaya. Karena jalan ini adalah jalan yang memang menjadi jalan alternatif atau jalan umum.
3: Sementara itu pelaku usaha yang terdampak disediakan lokasi relokasi di kawasan Jalan Menur agar tetap dapat menjalankan usahanya tanpa mengganggu fungsi jalan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Viral seorang wanita lansia yang sedang berolahraga di depan rumahnya digigit anjing di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
2: Sementara di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, adu mulut terjadi saat petugas menertibkan lapak pedagang pasar. Selengkapnya dalam Metropolitan.
6: Keberadaan seekor rusa yang berlarian di tengah keramaian lalu lintas di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan menghebohkan para pengguna jalan raya pada Selasa. Momen tersebut terekam video amatir warga dan viral di media sosial. Setelah ditelusuri, rusa itu merupakan satu dari 8 rusa penghuni Taman Makam Pahlawan Kalibata. Rusa kabur setelah mendobrak kandangnya yang terbuat dari kayu. Kapolsek Pancoran Kompol Mansur mengatakan, rusa yang kabur itu bisa ditangkap dan dikembalikan ke kandangnya. Tidak ada warga yang terluka akibat kejadian itu, sementara rusa mengalami luka di bagian kaki. Sedang berolahraga di depan rumahnya, seorang wanita lansia digigit anjing di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa 23 Juni lalu. Awalnya, korban didatangi 2 ekor anjing milik tetangganya. Entah apa penyebabnya, salah satu anjing tersebut lalu menggigit kaki korban. Beruntung, saat dihardik korban, anjing itu langsung pergi. Menjaga hal yang tidak diinginkan, korban yang mengalami luka langsung dibawa ke rumah sakit. Seorang pedagang buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, adu mulut dengan petugas di area pasar pada Rabu siang. Kejadian bermula saat pedagang yang tengah melayani pembeli tak terima saat ditegur petugas. Teguran dilakukan karena lapak pedagang maju melebihi batas yang ditentukan. Pasca ditegur, sang pedagang merekam tindakan aparat karena merasa yang berwenang mengatur lapak pedagang adalah pihak pengelola pasar.
7: Apa? Oh, videoin. Ngapain kamu? Ngapain kamu videoin?
8: Di situ saya bilang, oh iya Pak, karena saya nggak ada anak buah, nanti saya pindahin. Di situ dia terus maki-maki saya, kamu ini ngeyel. Kamu udah berapa kali ditegur, masih tetap aja. Di situ lah saya bilang, loh Pak, posisi Bapak ini kan sebagai pendamping. Bapak nggak punya hak untuk berbicara, apalagi ikut mengatur.
6: Pasca videonya viral, Polres Metro Jakarta Timur masih melakukan penyelidikan. Kedua pihak akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi berikutnya, seorang warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah membawa beberapa bungkus plastik berisi uang rusak senilai 1,54 miliar rupiah ke Bank Indonesia Perwakilan Tegal. Uang rusak karena terendam rob sejak Februari lalu.
1: Sementara itu, seorang perempuan warga negara asing dibekuk aparat Polres Kota Denpasar setelah mengamuk di sebuah hotel di Kuta Bali. Wisatawan asal Australia itu mengamuk di lobi hotel setelah sebelumnya meneguk minuman keras.
9: Seorang warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah bernama Ida membawa beberapa bungkus plastik berisi uang rusak 1,54 miliar rupiah ke Bank Indonesia Perwakilan Tegal untuk ditukarkan uang layak edar. Pemilik menyebut uang didapat dari hasil menjual tanah. Uang tersebut kemudian disimpan dalam sebuah koper. Pemilik menyatakan uang miliknya rusak akibat terendam banjirop. Sebagian besar uang dalam kondisi rusak. Pada bagian pinggir uang tampak hitam seperti terkena api dan uang pun lengket satu sama lain.
10: Kurang lebih 1,5.
11: 1,5. Itu rusak kenapa, Bu?
10: Kena rob banjir, Pak.
11: Udah berapa lama kena rob?
10: Kurang lebih ya, itu kejadian di sebelum Lebaran bulan Februari. Tapi baru kita
11: ketahui
10: kewenangan karena memang sedang butuh untuk mau digunakan itu 1 bulan.
9: Setibanya di Bank Indonesia, uang diperiksa dan dihitung ulang. Selanjutnya, Bank Indonesia melakukan penelitian secara menyeluruh terhadap setiap lembar uang.
10: Sebetulnya yang pertama adalah masyarakat itu kesini sudah dengan uang yang ditata, mestinya demikian. Tapi kami pun akan membantu karena ternyata juga kesulitan uangnya menempel karena sudah terlalu lama ya Bu ya. Dan ini memang kami membuka pelayanan penukaran uang rusak setiap hari Selasa dan Kamis.
9: Hasil pemeriksaan, uang yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh penggantian tercatat sebesar 1,51 miliar rupiah. LP, perempuan berusia 55 tahun ini Rabu pagi terpaksa diamankan polisi Resort Denpasar usai mengamuk di sebuah hotel di Jalan Dakula, Kuta Bali. Sebelum diamankan, tanpa sebab yang jelas, wisatawan asal Australia itu berteriak-teriak tanpa henti di lobi hotel. Security hotel yang tak mampu mengendalikan tamunya itu langsung menghubungi polisi via telepon 110. Saat diborgol petugas pun, wisatawan tersebut masih berteriak-teriak dalam pengaruh alkohol.
12: Dari keterangan security di tempat, mengatakan bahwa oknum tersebut atau tamu tersebut dalam kondisi mabuk ya, dalam kondisi mabuk, sehingga kami dari Polsek Kuta langsung mengamankan dan membawa ke rumah sakit untuk mengecek kesehatan.
9: Sebelumnya, perempuan parubaya itu menikmati gemerlap dunia malam di sebuah klub di Kuta Bali. Polisi pun membawa wisatawan tersebut ke rumah sakit terdekat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang balita di Jambi terkunci di dalam kamar setelah ditinggal sebentar oleh neneknya. Diduga bocah tersebut mengunci pintu kamarnya itu, namun tak bisa membukanya lagi.
1: Sementara di Boyolali, Jawa Tengah, petugas damkar mengeluarkan ular kobra yang tercebur ke dalam sumur warga.
13: Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Jambi dari stasiun Posyandar Alam Barajo harus mencongkel jendela rumah salah satu warga perumahan Edelweiss Villager di kawasan RT 16 Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Jambi. Hal ini dilakukan lantaran seorang balita terkunci di dalam kamar. Peristiwa ini berawal saat bocah berusia 3 tahun ini ditinggal sebentar oleh neneknya saat tertidur. Diduga balita ini mengunci pintu kamar saat mengetahui tidak ada orang di rumahnya. Usai membongkar jendela, petugas meminta sang bocah untuk membuka pintu kamar menggunakan kunci. Usahanya tak kunjung berhasil. Petugas akhirnya membongkar teralis jendela dan masuk ke dalam kamar untuk membuka pintu. Di Boyolali, Jawa Tengah, tim penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Boyolali mendatangi rumah warga desa Gombak, Kecamatan Sawit setelah mendapat laporan ada ular kobra masuk ke dalam sumur. Ular kobra ini awalnya dipergoki pemilik rumah masuk ke dapurnya. Saat akan diusir, ular tersebut justru masuk ke dalam sumur melalui celah penutup dinding.
14: Lah ularnya itu krugel terus masuk situ, terus saya sangke paniknya saya jatuh terus saya ngundang pawang situ, enggak bisa terus
15: sumur itu.
14: Ya ke sumur lah, jalan sendiri saya kan. Itu loh itu jalan gitu, jalan sini situ toh. Lah itu kan ada pisang di situ. Lah masukku di pisang dan dibuka, itu malah jatuh ke sumur sing buka pawangnya.
13: Butuh waktu 4 jam bagi petugas untuk mengevakuasi ular kobra sepanjang 1,5 meter dari dalam sumur. Tim liputan CNN Indonesia.
1: Hendak bermain bersama temannya, seorang bocah siswa kelas 8 tenggelam di Sungai Cipeles, Sumedang. Korban yang panik tenggelam di pusaran air.
2: Sementara itu, curahan hati seorang ibu viral di media sosial, di mana anaknya yang hendak vaksin campak justru mendapatkan vaksin DPT hingga 2 kali. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
13: Nasib naas menimpa siswa kelas 8 di Sumedang, Jawa Barat. Korban tenggelam di aliran Sungai Cipeles di kawasan Tegal Kalong, Kabupaten Sumedang pada Kamis siang. Peristiwa bermula saat korban bersama 4 temannya hendak berenang di sungai dan usai melompat dari tebing, korban diduga panik serta kelelahan sehingga terbawa arus sungai. Proses pencarian berlangsung dramatis selama 2 jam. Tim gabungan BPBD, Damkar serta masyarakat menggunakan bambu untuk menyisir sungai karena kedalaman air mencapai 5 meter dengan arus bawah yang berputar. Jasad korban akhirnya dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan sebelum diserahkan ke pihak keluarga.
16: Hari ini adalah hari ke-5 anak aku di rumah sakit.
13: Sebuah unggahan video curhatan seorang ibu muda bernama Andin, warga Bintara Jaya, Bekasi Barat, viral di media sosial. Ia menyampaikan dugaan malpraktik oleh oknum bidan puskesmas yang menimpa bayinya yang masih berusia 9 bulan. Tragedi bermula saat anaknya dibawa ke puskesmas Bintara Jaya pada 13 Juni lalu untuk mendapatkan vaksinasi campak. Sang bayi justru disuntik vaksin DPT hingga 2 kali dan kondisinya langsung memburuk. Korban mengalami muntah hingga kejang-kejang dan dirawat di ruang PICU selama 10 hari. Pihak rumah sakit memvonis sang bayi terserang radang selaput otak. Akibat kejadian ini, orang tua korban harus membayar biaya pengobatan hingga 50 juta rupiah. Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali mengalami erupsi pada Kamis siang. Letusan memuntahkan kolom abu vulkanik tebal setinggi 200 meter yang bergerak ke arah barat laut. Berdasarkan laporan PVMBG, peningkatan aktivitas terdeteksi sejak pertengahan Juli lalu. Hingga kini status Gunung Anak Krakatau berada di level waspada. Petugas mengimbau masyarakat, nelayan serta wisatawan tidak mendekat dalam radius 2 km dari kawah aktif. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di tengah beragam olahan ayam Nusantara, tanah Pasundan punya cara tersendiri untuk memanjakan lidah. Bukan digoreng hingga renyah, tapi ayam dikukus menggunakan rempah agar bumbu meresap sempurna.
2: Nah, sajian ayam kukus yang viral ini bisa Anda temui ketika Anda berwisata ke kawasan Lembang, Jawa Barat.

ayam pop, Lombok punya ayam teriwang. Nah, kalau Lembang punya olahan yang berbeda, bukan dibakar ataupun dibalut dengan santan, tapi dikukus dengan rempah-rempah. Seperti apa rasanya? Kita cicipin ayam rempah ini, let's go.

0: Kedai yang menyajikan ayam kukus yang viral ini berada di kawasan Lembang, Bandung Barat. Saking viralnya, saya harus mengantri dengan para pembeli dari berbagai kota di tanah air untuk menikmati seporsi ayam kukus. Kedai ini jadi salah satu destinasi kuliner para pelancong saat berlibur di kawasan yang terkenal dengan hawa sejuknya.
1: Saya datang ke sini dari 4:30.
2: 4:30.
1: Iya.
2: Terus tunggu lama nggak?
1: Tunggu dulu ya, 6:30 baru ke sini lagi.
2: Oh, sejam berarti menunggu?
1: Iya, nunggunya sejam. Cara paling cepat 1/2 jam. Paling lama sekarang 1 jam nih, lumayan.
0: Rasa yang enak membuat pengunjung rela antri berjam-jam. Di balik kelezatannya, pembuatan ayam kukus ini cukup sederhana. Ayam yang sudah diungkep diberi bumbu bawang putih, jahe, garam, dan minyak wijen, lalu dikukus sekitar 10 menit agar bumbunya meresap ke dalam daging. Setelah matang, baru diberi air panas agar bumbunya tidak terlalu asin. Warung ayam yang sudah berdiri sejak 30 tahun lebih ini awalnya hanya menjual ayam goreng biasa. Namun, Agus sebagai penerus generasi kedua berkreasi membuat menu baru, yaitu ayam kukus yang berawal dari ide yang tak disengaja.
3: Ada yang sakit, kan ini udah masak. Dia pulang dari rumah sakit. Ini bisa dimakan langsung sebenarnya, Bang. Cuman kan kasihan masa dingin. Berapa sama aku tadi panasinnya itu di atas nasi, kan di sana ada nasi. Panasin di atas itu. Sampai panas sudah dikasihin sama dia. Ada yang lihat pingin, mesti kasih tahu sama ini. Jadi lengkap, jadi menu.
0: Nah, setelah menunggu cukup lama, yuk kita markicop pemirsa.
2: Yuk, akhirnya datang juga setelah nunggu 1:30 jam. Ini dari aromanya juga udah wangi banget. Kita langsung cobain aja, mulai dari kuahnya. Ini rasanya benar-benar rich banget, mulai dari kuahnya, ada gurih dari bawang putihnya dan sedikit sensasi hangat dari jahenya. Kalau dari ayamnya sendiri ini benar-benar empuk, lembut, bumbunya meresap, apalagi dimakan panas-panas makin nikmat.
0: Kedai yang berada di Jalan Raya Lembang ini menghabiskan ratusan porsi dalam satu harinya. Untuk satu porsinya dijual Rp22.000. Dian Permatasari, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
4: Masa libur sekolah menjadi momen yang dinantikan keluarga. Referensi liburan kali ini kami akan mengajak Anda ke Boyolali, Jawa Tengah.
5: Nah, di sana ada wisata modern estetik di lereng gunung hingga wisata air alami yang ramah di kantong.

0: Menikmati suasana liburan ala Eropa, kini tak perlu jauh-jauh terbang ke luar negeri dan menguras kantong. Di lereng Gunung Merbabu dan Merapi, tepatnya di kawasan Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, terdapat destinasi wisata yang tengah hits, Cepogo Cheese Park. Berada di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut, membuat udara di sini sangat sejuk. Jaraknya pun cukup dekat, hanya sekitar 30 menit atau 14 km dari pusat kota Boyolali. Di lahan seluas lebih dari 9 hektar ini, pengunjung dimanjakan dengan berbagai aktivitas. Bagi pengunjung keluarga yang membawa anak-anak, berinteraksi langsung dengan hewan di mini zoo menjadi pengalaman seru. Cukup membeli pakan seharga Rp10.000, Anda bisa memberi makan kelinci, domba, burung dara, hingga memberi susu anak sapi. Tak hanya interaksi dengan hewan, bagi pengunjung yang ingin seru-seruan sambil menguji adrenalin, ada wahana yang memacu adrenalin, yakni Rainbow Slide sepanjang 140 meter. Wahana ini nih diklaim sebagai seluncuran pelangi terpanjang di Pulau Jawa. Saya pun tak ingin melewatkan kesempatan untuk mencobanya langsung. Tepat di titik akhir seluncuran, pengunjung akan disambut oleh kebun kincir angin ala Belanda, The Windmills. Ribuan kincir warna-warni yang berputar tertiup angin ini menjadi titik favorit wisatawan untuk bersuap foto.
1: Di sini tuh bagus banget karena banyak spot foto yang menarik juga. Dan juga sangat estetik gitu.
0: Cepogo Cheese Park dibagi menjadi 3 wahana, yakni Cheese Park dengan mini zoo, kemudian The Windmills dan wahana playground. Puas dengan udara dingin, kita bergeser ke lokasi kedua, yakni wisata panorama di Kecamatan Teras, Boyolali. Dengan tiket masuk Rp10.000 saja, destinasi ini menyuguhkan wisata mata air alami

0: yang airnya dialirkan ke sungai-sungai kecil buatan yang aman bagi pengunjung. Namun, yang paling menjadi favorit adalah River Tubing atau yang dikenal dengan sebutan Sepur Kalen. Pengunjung diajak menyusuri sungai sepanjang 300 meter dengan beberapa jeram yang seru.
1: Salah satu wahana yang paling diminati oleh para pengunjung di Panorama ini adalah Sepur Kalen atau tubing, di mana dengan membayar Rp10.000 saja, para pengunjung diajak menyusuri aliran sungai yang jernih ini sepanjang kurang lebihnya 300 meter dengan beberapa jeram yang mengasihkan. Seru sekali.
2: Terus? Sama memancing ikan.
3: Okay.
2: Seru enggak? Sama mandi nih, seru banget.
0: Bagi Anda penyuka adrenalin, tersedia wahana ATV. Hanya dengan membayar Rp30.000, pengunjung bisa berkeliling area panorama seluas 5 hektar lebih menggunakan motor ATV. Dengan berbagai pilihan wahana dan harga yang terjangkau, Boyolali bisa menjadi destinasi lengkap untuk mengisi libur Anda dan keluarga. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Ada tempat wisata murah di Sukabumi, di antaranya berkunjung ke peternakan dengan kambing yang didatangkan langsung dari Swiss.
5: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Libur sekolah tak melulu mengunjungi lokasi wisata. Ini di Jawa Barat ada wisata edukasi dengan berkunjung ke peternakan kambing yang hewannya didatangkan dari Swiss.
3: Sementara di Jawa Timur tidak mau kalah nih, ada kebun binatang mini murah meriah dengan koleksi satwa yang beragam. Ada juga wisata air di Banyumas menyusuri telaga menggunakan sampan.

0: telah tiba. Mengisi momen libur panjang sekolah, sejumlah keluarga memanfaatkannya dengan berkunjung ke tempat wisata bernuansa alam. Salah satunya lokasi wisata yang ada di Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini. Mengusung konsep wisata edukasi berbasis alam, kawasan ini menawarkan pengalaman belajar tentang peternakan kambing. Dan yang jadi favorit adalah area kambing perasanen yang berasal dari Swiss dan Etawa. Di sini, pengunjung dapat melihat langsung proses pemeliharaan kambing, mulai dari memberi makan, memerah susu, hingga mengenal pengolahan susu kambing jadi berbagai produk, dan tak ketinggalan adalah foto bersama kambing.
1: Terus kids friendly juga, pokoknya mantep banget.
2: Apa aja aktivitas di sini tadi?
1: Di sini aktivitasnya kita bisa ngasih makan kambing, terus kita bisa berkuda juga, kasih makan ikan.
0: Total ada 150 ekor kambing di sini. Selain kambing sanen, ada juga kambing Etawa, Jawaradu, Sapera, dan Senduro. Dengan harga tiket masuk mulai dari Rp10.000, pengunjung dapat menukarkannya dengan produk olahan seperti susu dan es krim susu kambing. Liburan yang murah meriah lain ada di Kota Probolinggo, Jawa Timur nih. Namanya Taman Wisata Studi Lingkungan alias Kebun Binatang Mini. Selain tiket masuk yang terjangkau, Rp5.000 untuk anak-anak dan Rp10.000 untuk dewasa, pengunjung bisa mengenal ratusan spesies satwa dari berbagai jenis. Dan ini dia, 2 ekor singa Afrika bernama Sarah dan Jane yang menjadi koleksi yang paling banyak menyita perhatian pengunjung, khususnya anak-anak. Tidak hanya melihat ya, di sini pengunjung juga bisa memberi makan langsung rusa yang sudah jinak. Dan tentu saja ini nih yang ditunggu-tunggu, foto bersama burung kakak tua.
3: Bagus, singa sama rusa.
4: Kenapa rusa bisa makasih makan lagi?
3: Iya, bisa kasih makan.
0: Bagi yang suka main air, lokasi wisata alam Telaga Kumpe di Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini bisa jadi tujuannya. Selain dapat menikmati udara sejuk pegunungan dengan latar pemandangan kaki Gunung Slamet atau berkemah, pengunjung juga bisa menyusuri telaga menggunakan sampan.
2: Kelas berapa?
5: Kelas 3.
2: Kelas 3. Gimana pengalaman kamu pernah naik sampan?
5: Pernah?
2: Ya, atau baru kali ini?
5: Baru kali ini.
2: Gimana tadi ketika muter-muter?
5: Takut.
2: Kenapa takut? Kan nggak ada ombaknya itu.
5: Oh, jatuh.
2: Oh, takut jatuh. Tapi seneng nggak liburan di sini?
5: Lumayan.
0: Untuk menikmati keindahan wisata alam Telaga Kampe, pengunjung hanya dikenakan tiket masuk Rp7.500 pada hari biasa dan Rp10.000 saat akhir pekan. Sementara untuk naik sampan biayanya Rp10.000 per orang. Seru kan? Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Nah, memang libur sekolah masih panjang ya. Untuk mengurangi waktu bermain gadget, anak-anak bisa dikenalkan dengan permainan tradisional.
7: Bisa juga bermain di wisata alam seperti halnya di Kabupaten Lombok Barat, NTB. Di kawasan wisata Bunut Ngengkang, anak-anak bisa berenang di sungai yang jernih.
8: Inilah lokasi wisata Bunut Ngengkang di Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Tempat ini selalu ramai dikunjungi warga lantaran lokasinya yang asri dikelilingi pohon yang rindang. Air kolam yang ada di lokasi wisata Bunut Ngengkang adalah mata air yang terus mengalir keluar dari rimbunan hutan sesaut Narmada. Agar rapi dan nyaman, warga setempat pun menata kolam agar lebih cantik. Terdapat juga sebuah ayunan yang bisa digunakan oleh pengunjung agar pengalaman bermain air lebih seru. Tersedia juga kolam khusus anak-anak dan disediakan seluncuran yang dibuat dari ban bekas.
9: Seluncuran jadi bawa.
10: Main ayunan sudah itu?
9: Sudah.
10: Berapa kali main ayunan?
9: Sekali.
10: Enak enggak main ayunan di sini?
8: Usai berendam di sungai yang dingin, Anda juga bisa memesan makanan tradisional khas Lombok seperti sate bulayak yang nikmat disantap saat panas.
11: Di bawah kan water, caranya water.
10: Order di bawah, bikinnya di sini. Di atas, ya. Biasanya habis sampai berapa piring, Bu, kalau pas hari lagi rame?
11: Kalau hari rame 10, 15, ke atas lah.
8: Untuk masuk ke lokasi wisata tersebut, Anda dikenakan tiket masuk sekaligus uang parkir seharga Rp10.000. Tak hanya berwisata, libur sekolah bisa juga diisi dengan mengenal permainan tradisional. Seperti yang dilakukan anak-anak di Cilacap, Jawa Tengah di Desa Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten. Setiap sore, anak-anak ini berkumpul untuk mengenal permainan seperti Sunda Manda, Congklak, hingga lompat tali karet. Permainan tradisional yang dimainkan anak-anak juga menjadi tontonan bagi orang tua.
12: Untuk kami lebih menggiatkan anak-anak untuk lebih aktif, lebih berpartisipasi, dan melestarikan budaya tradisional.
8: Anak-anak pun nampak menikmati permainan bebas gadget ini. Selain tanpa biaya, permainan juga menjadikan anak-anak lebih aktif saat liburan.
13: Kalau liburan ke tempat wisata, keluarin banyak duit. Kalau di sini enggak, main macam-macam, ada gobak sodor, ada batok, ada lompat tali, ada gobokan.
8: Orang tua berharap permainan tradisional ini akan terus dilestarikan oleh anak-anak di wilayahnya sehingga permainan tradisional tetap eksis. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Kuliner ikan gurame biasanya diolah dengan bumbu asam manis atau kecap cabai. Nah, di Lembang, ikan gurame diolah dengan dua buah delima sehingga menghasilkan rasa asam segar.
6: Kalau di Bogor, Jawa Barat, ada kuliner Jepang ala warung tenda. Sayangnya, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
7: sampai jumpa.

0: dari olahan ikan gurame yang satu ini. Saus yang disajikan menggunakan campuran buah delima. Sudah terbayangkan ya rasa segarnya? Untuk menyeimbangkan kesegaran saus delima, ikan gurame yang sudah difile ini dibalut dengan tepung dan digoreng hingga matang. Tekstur ikan yang crispy ini pun disajikan dengan saus yang terbuat dari campuran mangga muda, sambal Bangkok, dan beberapa bahan lainnya. Dan bintang utamanya yaitu buah delima. Gurame saus merah delima pun siap disantap.
1: Di tangan kreatif, gurame ini jadi berkelas karena perpaduan antara sausnya yang pakai delima dan juga mangga muda ini memberikan keseimbangan rasa mulai dari gurih, asam, ada pedasnya juga serta aromatik dari daun ketumbarnya ini benar-benar enak banget. Apalagi ketika dimakan, si delimanya ini tuh pecah di mulut.
0: Perpaduan tekstur ikan yang renyah dengan saus segar ini menciptakan rasa pas nan lezat.
2: Di situ rasanya juga ada sedikit asam, ada sedikit segar, ada sedikit pedas. Komplit sekali.
0: Untuk satu porsi gurame saus delima ini bisa Anda nikmati dengan merogoh kocek Rp115.000. Sajiannya bisa dinikmati di salah satu restoran yang terletak di Jalan Kolonel Masturi, Bandung Barat. Bergeser ke Bogor, Jawa Barat, ada sajian kuliner Jepang namun ala warung tenda. Warung tenda yang terletak di Jalan Pelajar ini menyajikan aneka kuliner Jepang seperti chicken katsukari, beef yakiniku, hingga ebi furai. Meski ala warung tenda, namun tidak sedikit pengunjung yang datang kembali.
3: Dengan harga segitu worth it, masih worth it ya?
4: Iya, masih worth it sih dibanding dengan yang di restoran gitu. Dengan harga segitu ya masih masuklah buat remaja-remaja gen-gen kayak kita gitu. Masih worth it. Ya memudahkan juga sih, soalnya tempatnya strategis. Di sini kan tetap juga pinggir jalan.
0: Dengan harga yang ramah di kantong, makanan pun disajikan seperti di resto Jepang pada umumnya.
5: Karena kita jadi pasarkan hal-hal tendaan, jadi kita menyesuaikan. Karena seafood kan, jadi harus menyesuaikan. Karena Jepang di dulu itu masih kurang, jadi kita respon Jepang keadaan ini lama dengan harga yang jatuh.
0: Makanan di warung ini pun dihargai mulai dari Rp30.000 hingga Rp35.000 per porsinya. Tim Liputan CNN Indonesia.

Seorang sopir taksi online ditangkap polisi setelah diduga menjadi pengedar narkoba. Saat hendak ditangkap di Jalan Tower Kisaran Asahan, Sumatera Utara, pelaku nekat tancap gas dan menabrak dua sepeda motor serta sebuah rumah warga demi menghindari kejaran petugas. Setelah berhasil dibekuk, polisi menemukan 3 paket sabu siap edar dan 1 senjata jenis airgun di dalam tas pelaku. Kini pelaku berinisial FDS yang berusia 50 tahun itu diamankan di Polsek Kota Kisaran Timur. Sementara polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap asal-usul airgun dan jaringan narkoba yang diduga terkait dengan pelaku. Inilah video amatir penangkapan pasangan suami istri GN dan SGT, produsen pil ekstasi dengan bahan campuran bedak bayi dan zat narkotika lain di rumah mereka di Jalan Mangkubumi Gang Aceh Medan pada Mei 2026 lalu. Dari rumah tersebut, polisi menyita berbagai barang bukti berupa bedak bayi, 10 butir

0: untuk bahan baku yang digunakan dalam produksi ekstasi rumahan ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan. Bersama saya, Bram Herlambang.

0: Pencurian sepeda motor yang menyasar kendaraan tamu hotel di Medan tengah marak terjadi. Tiga pelaku berhasil diamankan, namun dua tersangka lain masih buron. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, menjamret tas milik mahasiswi yang berboncengan motor hingga terjatuh dan juga terseret di jalanan, seorang residivis dicokok polisi.
1: Inilah rekaman kamera CCTV saat komplotan pencuri sepeda motor dengan mengendarai mobil beraksi di salah satu hotel di Jalan Sempurna, Medan, Sumatera Utara, Sabtu 20 Juni lalu. Pelaku diperkirakan berjumlah 4 orang, yang satu diantaranya merupakan wanita muda. Komplotan itu berpura-pura sebagai calon tamu hotel yang ingin memesan kamar. Dua pelaku kemudian turun dari mobil dan mengincar sepeda motor trail yang terparkir di area parkiran hotel. Setelah kondisi aman, pelaku kemudian kabur bersama sepeda motor curiannya dan diikuti oleh rekan-rekannya yang mengendarai mobil. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi berhasil membekuk 3 orang berinisial GSG, EA, dan AL di rumah mereka masing-masing di Jalan Seimencirim, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 26 Juni lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari 3 orang yang diamankan, 2 terbukti bersalah, sedangkan wanita berinisial AL tidak terbukti terlibat. Sepeda motor yang dicuri juga telah dijual ke penadah.
2: Saat para tersangka ini akan melakukan menginap di salah satu penginapan, kemudian melihat adanya sepeda motor yang terparkir. Adanya kesempatan itu, mereka langsung melakukan aksinya dan mengambil sepeda motor tersebut.
1: Saat ini polisi masih memburu 2 tersangka lainnya yang salah satunya adalah wanita seperti yang terlihat di rekaman CCTV. Seorang residivis kasus jambret berinisial Ade alias Cama diringkus tim Resmob Polsek Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa malam. Ade alias Cama diduga sebagai pelaku jambret tas seorang mahasiswi yang berboncengan motor di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 16 Mei lalu. Akibat penjambretan itu, korban terluka karena terjatuh dan terseret di jalan. Namun saat dilakukan pemeriksaan, Ade alias Cama membantah melakukan aksi jambret dan mengaku ponsel tersebut dibeli dari seseorang yang tidak dikenalnya. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan ke Mapolsek Tamalan Rea untuk melakukan proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi premanisme dilakukan 2 orang debt collector yang nekat hendak merampas paksa mobil milik seorang anggota polisi di kawasan asrama Polres Cilegon, Banten, dan viral di media sosial. Sementara itu, 5 anggota komplotan spesialis pencuri mobil pickup antar provinsi berhasil dibekuk petugas.
3: Kenapa? Kenapa?
4: Jagat maya dihebohkan dengan beredarnya rekaman video viral yang memperlihatkan aksi 2 oknum debt collector saat ingin menarik sebuah mobil di asrama Polres Cilegon. Kedua pelaku sempat terlibat adu mulut dengan anggota kepolisian karena menuding mobil tersebut menunggak cicilan. Situasi semakin memanas seiring dengan kedua pihak yang saling tersinggung sehingga nyaris terjadi baku hantam. Menyikapi kejadian ini, tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten menangkap 2 tersangka berinisial BZ dan SA. Kepolisian menjelaskan, kedua debt collector tersebut awalnya menemukan 1 unit mobil minibus yang diketahui masih memiliki tunggakan cicilan di perusahaan leasing, serta disebut berkaitan dengan laporan dugaan penggelapan di Polres Metro Tangerang Kota. Mobil tersebut ternyata telah dibeli oleh seorang anggota kepolisian berinisial D yang saat ini tengah bertugas aktif di Mapolres Cilegon.
5: Berdasarkan undang-undang yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan atau eksekusi dalam hal ini adalah hanyalah Polri, yang mana itu pun harus dilengkapi dengan izin penyitaan dari ketua pengadilan.

0: keadilan, kecuali dalam keadaan memaksa atau segera penyidik Polri dapat segera melakukan penyitaan, tapi kemudian besok harinya segera mengajukan izin penyitaan terhadap unit. Nah ini kalau Matel melakukan eksekusi, itu bukan ranah dia.
1: Lama itu Pak yang...
2: Di mana kau ambil? TKP mana?
3: 5 anggota komplotan spesialis pencuri mobil pickup antar provinsi berhasil dibekuk petugas. Kelima tersangka, masing-masing berinisial OS, yakni otak pelaku yang merupakan pecatan anggota TNI, lalu TH, NP, RP, dan RT, ditangkap tim Jatan Raskrimum Polda Sumatera Utara di kediamannya masing-masing di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. Saat dilakukan pengembangan mencari barang bukti, para pelaku berusaha kabur hingga berujung mendapatkan tembakan timah panas di kaki. Dalam menjalankan aksinya, komplotan yang sudah beraksi sebanyak 25 kali ini memiliki peran dan tugasnya masing-masing.
4: Ya, 3 provinsi ini Aceh, Riau, Medan, 25 pickup.
5: Pak, ada? Pickup itu apa dijual bulat atau memang dicincang?
4: Ya, mereka jual seperti mereka ngambil kayak gitu, ya kayak gitulah bulatnya. Jadi tidak di botol kayak gitu, tidak dipecah-pecah, tidak. Langsung harga murah meriah langsung.
6: Semuanya
4: tinggal 480 penadanya.
3: Saat ini Polda Sumatera Utara masih memburu tersangka lain yang berperan sebagai penadah barang curian. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Petugas Satreskrim Polres Mojokerto menangkap 2 pria yang mengaku dukun yang bisa menjadikan kaya raya. Modus kedua pelaku dengan cara mendoakan uang dalam amplop milik korban yang ternyata ditukar dengan tumpukan kertas. Sementara di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebanyak 9 guru ASN ditahan karena terlibat kasus pembuatan dan juga penjualan aplikasi absen fiktif yang dipakai untuk memanipulasi presentasi karena bisa digunakan dari jarak jauh.
8: Petugas Resmob Satreskrim Polres Mojokerto menangkap 2 pria karena melakukan penipuan dengan pura-pura menjadi dukun pengganda uang. Keduanya ditangkap saat bersembunyi di sebuah musola di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, 18 Juni lalu. Dalam keterangan persnya pada Rabu, Wakapolres Mojokerto mengatakan uang korban yang dimasukkan dalam amplop kemudian didoakan dengan dijanjikan akan berlipat setelah dipakai belanja. Namun saat melakukan aksinya, ternyata kedua pelaku menukar uang 10 juta dengan potongan kertas. Akibatnya korban mengalami kerugian 22 juta rupiah.
9: Jadi modusnya disuruh membawa uang sebesar 22 juta rupiah, dimasukkan dalam amplop. Kemudian MR ini mengatakan kasihkan uangnya ke ARW untuk didoa-doakan, biasanya seperti itu. Nah setelah itu, rupanya amplop itu tadi ditukar oleh si pelaku, si ARW, ditukar. Nah setelah ditukar, dikasih tahu kepada korban, jangan dibuka sampai sebelum Anda sampai di rumah. Nah kemudian setelah turun dari mobil, karena curiga sama korban itu dibuka, ternyata isinya kertas ini.
8: Kedua tersangka dijerat dengan pasal 492 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara.
10: Korban saat ini berapa kali Pak?
8: 9 guru ASN di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ditahan karena terlibat kasus pembuatan dan penjualan aplikasi absen fiktif. Aplikasi ilegal ini dipakai untuk memanipulasi presensi karena bisa digunakan dari jarak jauh. Kasus ini terungkap setelah para ASN kedapatan menggunakan aplikasi tersebut beberapa bulan lalu. Dari temuan ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Brebes mematikan penggunaan aplikasi absen secara diam-diam. Selama aplikasi dimatikan, ada banyak ASN yang tetap melakukan absen dengan aplikasi jarak jauh yang diduga kuat sebagai pemakai aplikasi ilegal. Serangkaian penyelidikan dilakukan oleh polisi dengan memeriksa para saksi, mengumpulkan barang bukti, serta meminta keterangan ahli pidana dan ahli ITE. Hasilnya, 9 orang guru ASN ditetapkan sebagai tersangka.
11: Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa aplikasi ilegal tersebut dibuat secara khusus untuk menerobos sistem keamanan aplikasi presensi milik pemerintah Kabupaten Brebes. Penyidik kemudian melakukan pendalaman terhadap pembuat aplikasi, jalur distribusi, rekening penerima pembayaran serta pihak yang mengedarkan dan menggunakan aplikasi tersebut. Berdasarkan bukti yang sah, penyidik menetapkan 9 orang sebagai tersangka dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
3: Para tersangka ini memiliki peran mulai dari pembuat aplikasi ilegal, membuka rekening untuk menampung hasil penjualan, hingga mengedarkannya di kalangan ASN. Polisi juga menyita barang bukti berupa rekap data presensi ASN yang terindikasi menggunakan aplikasi ilegal, satu unit laptop, beberapa telepon seluler, serta dokumen rekening koran dan laporan transaksi perbankan yang diduga berkaitan dengan penjualan aplikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Petugas Direktorat PPA Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap kekasihnya, Yuvita Tri Rezeki. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masyarakat
3: dulu saya bicara. Masyarakat you waktu bicara saya diam.
4: Nggak.
3: Sekarang you diam.
4: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.
5: Sesosok pemuda tanpa identitas ditemukan tewas dengan sejumlah luka di Kecamatan Pasawahan, Purwakarta, Jawa Barat.
6: Warga Kampung Pandai Desa Sawah Kulon, Purwakarta, Jawa Barat digembarkan dengan penemuan jenazah seorang pemuda di tepi jalan. Saat ditemukan warga, posisi kaki korban tersangkut pada bagian jembatan rumah, sementara kepalanya menggantung ke arah selokan. Tim Satreskrim Polres Purwakarta bersama Inavis yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi jenazah. Hasil penyelidikan sementara tidak ditemukan identitas pada tubuh korban. Terdapat sejumlah luka lecet di kaki dan tangan, serta luka robek pada bagian kepala belakang. Jenazah korban dievakuasi ke RSUD Bayu Asih untuk proses visum.
7: Ceritanya gini, ada kesin ke saya, teh itu ada mayit.
8: Hah?
7: Ada mayit? Mana tuh? Teh, ada mayit? Saya manggil ke suami saya. Teh, ada apa? Itu mayit. Teh, mayit tuh, nah. Teh, udahlah, cenana ayat. Lagi ada apa teh? Tuh mayit.
8: Hah?
7: Iya. Jadi sebarin sama si A itu, kan saya nggak punya HP.
4: Oh, itu mayat dikenal nggak orang warga sini?
7: Enggak.
8: Bayinya sampai ini.
6: Petugas Polres Klaten masih menyelidiki temuan bayi perempuan dengan tali pusar yang masih menempel di ladang jagung Desa Sekarsuli, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk menyisir CCTV di sekitar lokasi.
9: Temukan kondisi bayi dalam keadaan ada beberapa luka, baik itu di wajah maupun

0: ada di leher. Dan alhamdulillah atas kesigapan dari petugas medis dan dokter yang langsung merawat secara intensif, kondisi bayi sekarang stabil dan luka-luka yang ada itu sedang dalam proses penyembuhan.
1: Hasil pemeriksaan terdapat beberapa luka pada tubuh sang bayi diduga karena infeksi. Usai perawatan intensif, kondisi bayi sudah mulai berangsur membaik dan stabil.
2: Beberapa luka, cicas ada di leher, di tangan, di muka juga. Sudah kami konsultasikan dengan dokter kulit dan juga di telinga kami konsultasi dengan dokter THT juga.
3: Kondisi terkini?
4: Luka itu disebabkan oleh?
2: Kemungkinan ada infeksi karena di situ ditemukan beberapa belatung. Tetapi sudah dibersihkan.
1: Diperkirakan bayi perempuan tersebut berumur 4 hari. Polisi masih memburu pelaku pembuang bayi malang ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dan tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Bram Herlong pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan. Kita ke perkembangan kasus Taufik Hidayat, pria penyekap dan penganiaya kekasihnya selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat. Pasca rekonstruksi terungkap dari 6 lokasi indekos yang sempat dihuni, korban dianiaya di 3 lokasi di Kabupaten dan Kota Bandung.
1: Hari ini siap rekod.

0: Ayo Pik, kemana Pik?
1: Pik, kemana Pik?
0: Mana Pik?
1: Ini.
0: Siap rekon?
1: Siap rekon Pik.
0: Siap ya.
1: Oke, udah gini doang, gini doang, gini doang.
0: Gini doang, gini doang.
1: Pik, kenapa melakukan itu Pik?
2: Taufik Hidayat, tersangka penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri, Kamis siang menjalani proses rekonstruksi kasus. Dalam rekonstruksi yang digelar di gedung PPA Polda Jawa Barat, tersangka memperagakan 21 adegan dari 3 rumah kosan tempat Taufik menganiaya kekasihnya, Yuvita, dari total 6 TKP penyekapan. 3 lokasi tersebut, 2 berada di wilayah Kabupaten Bandung dan 1 di Kota Bandung. Diketahui tidak hanya dengan tangan kosong, tersangka juga menganiaya korban dengan benda tumpul dan tajam.
3: Di antaranya yang memukul dengan helm, kemudian dengan ada laki meja itu besi, TKP terakhir, kemudian ada dengan golok. Dan memang kan korban tidak terlampau mengingat ya, karena ada kondisi buta, dia sih bilangnya dengan seperti benda tajam gitu. Tapi dengan TKP kita temukan matching, itu dengan meja yang ada kakinya besi.
2: Korban Yuvita disekap dan dianiaya di 6 tempat kos berbeda, yakni di kawasan Cicahem, Cilangkrang, Ciwaru dan Cilenyi Kabupaten Bandung sejak Mei 2024 silam hingga Juni 2026. Tidak hanya mengalami kebutaan, akibat penyiksaan korban juga mengalami kerusakan wajah yang cukup parah hingga luka bacokan di kaki. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Memasuki hari ketiga proses pemadaman kebakaran tempat pemprosesan sampah akhir atau TPA Jatiwaringin Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten terus dioptimalkan oleh tim gabungan. Selain berupaya memadamkan api, petugas juga memastikan layanan pengangkutan sampah tetap berjalan serta menyiagakan posko kesehatan bagi warga.
5: Kebakaran TPA Jatiwaringin Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten telah berlangsung sejak Selasa. Hingga Kamis siang, api masih terlihat menyala di sejumlah titik. Hembusan angin kencang masih menjadi kendala utama proses pemadaman. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 unit helikopter waterbombing milik BNPB dikerahkan. Sejumlah alat berat, ekskavator juga diterjunkan untuk membongkar timbunan sampah guna membuka akses bagi petugas menuju titik api yang sulit dijangkau. Namun, embusan angin kencang kembali meningkat pada siang hari sehingga membuat kobaran api berpotensi meluas dan menyulitkan proses pembasahan.
6: Ini kita masifkan untuk pelaksanaan pemadaman. Ya. Kita masifkan untuk pelaksanaan pemadaman dengan menggunakan 2 unit heli waterbombing. Ya. 2 unit heli waterbombing, termasuk juga 12 unit damkar. Jadi kami sudah mengarahkan untuk penyiraman yang sulit diatasi oleh damkar, kita gunakan WB, waterbombing. Untuk damkar nanti menyisir melalui selang-selang ini memadamkan sektor-sektor yang bisa dijangkau.
5: Meski proses pemadaman belum sepenuhnya tuntas, pemerintah Kabupaten Tangerang memastikan layanan pengangkutan sampah dari seluruh wilayah tetap berjalan dengan normal. Armada pengangkut sampah diterapkan dengan skema khusus agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di area TPA yang masih menjadi lokasi penanganan kebakaran. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga berkoordinasi dengan pemerintah Kota Tangerang untuk menambah armada mobil pemadam kebakaran guna mempercepat pengendalian api di lokasi.
7: Kita masukkan dulu supaya tidak ada antrian panjang dan sampah-sampah yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang bisa juga dibawa ke sini. Ya, alhamdulillah sudah datang juga helikopter ya dalam rangka penyiraman air pemadaman api dari udara, yaitu bombing. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan saat ini masih tetap berjalan.
5: Di sisi lain, dampak asap kebakaran juga mulai dirasakan warga sekitar lokasi. Puskesmas Sukadiri mendirikan posko kesehatan di Desa Kintung untuk memeriksa kondisi warga yang terpapar asap selama 3 hari terakhir. Sejak hari pertama posko dibuka, sedikitnya 90 warga telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Keluhan terbanyak adalah hipertensi pada warga lanjut usia yang dipicu oleh kurangnya waktu istirahat akibat dampak kebakaran.
8: Jadi pengobatan ini kita lakukan umum. Jadi memang kebanyakan yang datang memang lansia, karena memang tadi itu kejadian terbesar masih tekanan darah yang naik. Ambulans kita standby kan 24 jam di lokasi ini. Ini akan kita lakukan, termasuk pemantauan udara juga kita lakukan sampai kebakaran ini teratasi.
5: Untuk meminimalisir resiko, pemerintah desa setempat juga membagikan masker secara gratis kepada warga. Hingga saat ini, petugas gabungan masih terus bersiaga di lokasi untuk melakukan proses pendinginan agar titik api tidak kembali timbul dan asap bisa segera mereda. Tim Liputan CNN Indonesia, Kabupaten Tangerang, Banten.
4: Bencana kekeringan terjadi di sejumlah daerah dan di Jember, Jawa Timur, sebanyak 100 keluarga mengalami krisis air bersih. Sementara di Bogor, Jawa Barat, ratusan hektar sawah serta lahan palawija terancam gagal tanam dan gagal panen.
9: Warga Dusun Bundar Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Jember pada Kamis mengantri bantuan air bersih yang didistribusikan PMI ke wilayah terdampak kekeringan. Selama dua bulan terakhir, sekitar 100 kepala keluarga di kawasan ini mengalami krisis air bersih. Sebagian besar sumur warga mengering, sedangkan sumur yang masih berisi air sudah keruh dan berbau. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa mengambil air dari sumber yang berjarak cukup jauh atau membeli air galon untuk keperluan memasak dan minum.
10: Sudah ada dua bulan tidak ada air. Kalau sudah tidak ada air, ya beli. Daripada tidak minum. 6.000 yang itu, yang 6.000.
9: PMI mendistribusikan 5.000 liter air bersih menggunakan satu truk tangki. Distribusi akan dilakukan setiap dua kali sehari selama warga masih mengalami kesulitan air bersih.
11: PMI hari ini melakukan distribusi air bersih di Desa Sumber Pinang. Untuk kebutuhan warga hari

0: pakaian dan kebutuhan sehari-hari untuk apa minum, kemudian untuk rumah tangga.
1: Data BPBD Jember mencatat sedikitnya 6 kecamatan rawan terdampak kekeringan, yaitu Tempurjo, Patrang, Rambi Puji, Kalisat, Sumbersari, dan Pakusari. Sementara itu, lebih dari 320 hektar areal persawahan, ladang palawija, dan sumur resapan di 8 rukun warga Desa Kalongliut, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, dilanda kekeringan. Matinya aliran irigasi dan menyusutnya debit air bendungan menyebabkan hampir 70% areal pertanian mengering. Tak hanya mengancam gagal panen, kondisi ini juga membuat sumur resapan warga untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus ikut mengering. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan bantuan air ke warga terdampak. Namun pemerintah desa menilai pasokan tersebut masih belum mencukupi kebutuhan warga.
2: Itu yang menggunakan air dari Bendung Cibongas, dan Bendung Cibongas pun juga ini yang pasca bencana tahun 2020 jebol dan sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor beberapa kali pembangunan.
1: Pemerintah desa pun terus berkoordinasi dan mengajukan permohonan tambahan pasokan air bersih agar kebutuhan warga di 8 rukun warga dapat terpenuhi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda kembali mengalami erupsi setelah sempat tenang sejak Desember 2024. Erupsi Gunung Anak Krakatau ditandai dengan semburan kolom abu vulkanik setinggi 200 meter di atas puncak. Dengan meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau, masyarakat maupun wisatawan dihimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 2 km.
1: Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali mengalami erupsi pada Kamis 2 Juli 2026 pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Rekaman video amatir warga memperlihatkan detik-detik letusan vulkanik Gunung Anak Krakatau yang kembali menggeliat setelah sempat tenang sejak Desember 2024 lalu. Letusan tersebut memuntahkan kolom abu vulkanik setinggi sekitar 200 meter di atas puncak. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG melalui aplikasi Magma Indonesia, kolom abu terpantau berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah barat laut. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau, Wandi Suwardi, membenarkan peristiwa erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut. Menurutnya, erupsi yang terjadi masih merupakan bagian dari aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terus dipantau secara intensif. Andi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga diminta hanya mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan PVMBG.
4: Ya, sejak erupsi terakhir ya, tahun 2024 Desember itu, memang Krakatau tenang. Cuman mulai tanggal 18 Juni kemarin ada sedikit peningkatan kegempaan dari hembusan dari provinsinya, dari bibirnya. Terus terlihat apa? Kalau dari satelit-satelitnya terlihat titik api. Dan baru hari ini ada erupsi yang 14.05. Ketinggiannya cuma 200 meter.
1: PVMBG tetap merekomendasikan masyarakat, wisatawan maupun pendaki untuk tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif karena potensi erupsi susulan masih dapat terjadi sewaktu-waktu. Sugianto, Lampung.
3: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Austria 3 gol tanpa balas. Informasinya sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Karena adanya perkawinan anak dengan anak itu, maka dia masuk pada rumpun kerabat.

0: bukan ayahnya tetapi dimasukkan pada kelompok yang sama dengan ayah dan ibu kandungnya.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, hubungan mertua dan menantu dalam bingkai Al-Quran, Sabtu 4 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Seorang penjahit di Kota Madiun, Jawa Timur kebanjiran pesanan seragam sekolah. Baru seminggu libur sekolah, sudah 210 stel seragam yang dipesan. Sementara musim angin timur jadi berkah bagi nelayan di Polewali Mandar. Mereka berhasil mengumpulkan telur ikan terbang atau tobiko yang harganya nyaris mencapai 1 juta rupiah per kilogramnya.
4: Deru mesin jahit di rumah Wahyuning di Kelurahan Manis Rejo, Kecamatan Taman Kota Madiun, Jawa Timur tak henti beberapa hari terakhir. Ya, jelang musim tahun ajaran baru, pesanan menjahit seragam sekolah mengalir teras. Tak hanya perorangan, pesanan seragam sekolah juga datang dari lembaga pendidikan mulai dari TK hingga SMA. Hingga seminggu masa libur sekolah, Wahyuni telah menerima sekitar 210 setel seragam.
5: 200-an lebih yang sudah masuk.
6: Itu dari berapa lembaga sekolah, Bu?
5: Yang dari sekolahan TK itu ada 3 TK, terus yang lainnya dari perorangan. SMA sudah banyak yang pesan, tapi belum dimasukkan, tak suruh stop dulu, nanti kalau mau masuk baru itu, kurang beberapa hari ini agak kelar baru masuk.
4: Pelanggan mengaku bahkan harus antre untuk menjahit seragam di tempat Wahyuni karena banyaknya pesanan.
7: Mau menjahitkan seragam SD.
6: Untuk?
7: Untuk ponakan.
6: Ada berapa macam?
7: SD 3 macam seragam.
6: 3 setel ya.
4: Harga untuk jasa jahit satu setel seragam taman kanak-kanak hingga sekolah dasar dengan sistem borong berkisar 75 hingga 85 ribu rupiah per set. Sedangkan pesanan perorangan dibanderol sekitar 135 ribu rupiah per set. Sementara jasa jahit seragam SMP hingga SMA dipatok sebesar 150 ribu rupiah per set. Memasuki musim angin timur jadi berkah bagi nelayan di Desa Tangga-Tangga, Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sudah lebih dari sebulan, para nelayan di daerah ini sibuk membersihkan telur ikan terbang atau tobiko. Rata-rata setiap nelayan di daerah ini bisa mengumpulkan puluhan telur ikan terbang untuk sekali musim. Bahkan nelayan yang menggunakan kapal berukuran besar bisa mendapatkan telur ikan terbang hingga ratusan kilogram. Harga ikan terbang untuk kualitas super bisa mencapai Rp800.000 per kilogram.
8: Musim ini, Pak, sudah berapa kilo kita dapat?
9: Ada 200 kilo sudah.
8: 200 kilo, itu dari bulan berapa, Pak?
9: Bulan 5 sampai bulan apa sekarang?
8: Bulan 5 sampai ini, akhir bulan 6 ini. Ini berapa kilo, Pak? Berapa harganya per kilo, Pak?
9: Waktu baru muncul ini ya, 450. Jadi datang lagi kita ini 500, 1 kilo. Tapi sekarang ini 800-an sudah.
8: 800 kilo?
9: 800, 1 kilo.
8: 1 kilo berarti 2 harga, Pak, ya?
9: Ya.
4: Biasanya telur ikan hasil buruan nelayan di daerah ini akan diekspor, diantaranya ke Jepang untuk sajian sushi dan sashimi. Perburuan telur ikan terbang biasanya dilakukan nelayan di daerah ini mulai bulan Mei hingga akhir Agustus. Tim Liputan CNN Indonesia.

Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Sempat mendapat perlawanan ketat di awal laga, Spanyol akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-36. Umpan Marc Cucurella.

disontek Michael Oyarzabal untuk membawa Spanyol unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Spanyol kembali mendominasi permainan. Pedro Porro mengandakan keunggulan lewat sundulan pada menit ke-67. Memasuki akhir babak kedua, Oyarzabal mencetak brace menutup kemenangan Spanyol menjadi 3-0. Hasil ini membawa Spanyol lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Portugal. Sementara di pertandingan lain, Portugal yang akan menjadi lawan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026 menang tipis atas Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Sejak awal laga, Portugal tampil menekan dan menciptakan sejumlah peluang, namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal menutup babak pertama tanpa gol. Memasuki babak kedua, Kroasia lebih dulu memecah kebuntuan lewat Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan skor melalui eksekusi penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68. Setelah wasit menghadiahkan penalti, usai meninjau VAR. Saat laga tampak akan berlanjut ke perpanjangan waktu, Gonçalo Ramos muncul sebagai pahlawan lewat golnya di menit ke-90+4. Portugal berbalik unggul 2-1 dan bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Portugal akan menantang Spanyol di babak 16 besar.

0: Sementara itu, kepulangan timnas Iran ke Teheran mendapat sambutan dari sejumlah supporter. Meski gagal lolos ke 32 besar, penampilan timnas Iran yang mendapat batasan-batasan selama Piala Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari para supporter.
1: Tim nasional sepak bola Iran tiba di Teheran pada Sabtu. Iran harus angkat koper dari Piala Dunia 2026 setelah gagal lolos ke babak 32 besar. Mehdi Taremi dan kawan-kawan pulang setelah gagal menjadi salah satu tim peringkat 3 terbaik. Meski harus pulang lebih awal, sejumlah supporter timnas Iran mengaku bangga dengan permainan Ali Reza Behranvand dan kolega. Konflik yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat pun membuat timnas Iran terkena dampak. Timnas Iran yang rencananya akan mendirikan markas di wilayah Arizona terpaksa pindah ke Tijuana, Meksiko. Timnas Iran juga hanya mendapatkan izin masuk ke Amerika Serikat sehari sebelum pertandingan, dan beberapa ofisial tidak diizinkan masuk wilayah Amerika Serikat.
2: به هر حال یه سری چیزا بود که در اختیار ما نیست. ما خیلی چیزامون رو از دست دادیم. خیلی از ببین دو تا جام جهانی برگزار می‌شد. یه جام جهانی برای ما با محدودیت‌های ما، یه جام جهانی هم برای سایر تیم. و خب وقتی شما تو ورزش شرکت می‌کنی مثل اینه که مثلا تو دو میدانی به یک به همه بگی شما از دم جلوتر شروع می‌کنی. خب این رقابت منصفانه نیست دیگه.
1: Iran tampil mengesankan selama gelaran Piala Dunia 2026. Anak asuh Amir Galenoe tidak pernah kalah. Iran meraih 3 hasil imbang di fase grup. Namun torehan 3 poin dari 3 pertandingan tidak cukup untuk mengantarkan mereka lolos ke 32 besar.
0: Gunung Taal di Filipina kembali erupsi freatomagmatik pada Selasa waktu setempat. Informasi tersesat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Gunung Taal di Filipina kembali mengalami erupsi freatomagmatik pada Selasa waktu setempat. Sementara rekaman CCTV memperlihatkan momen mengerikan saat gempa berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang wilayah La Huara di Venezuela pada 24 Juni lalu.
1: Gunung Taal di Filipina kembali mengalami erupsi freatomagmatik pada Selasa waktu setempat. Letusan memuntahkan abu vulkanik dan uap hingga lebih dari 1.200 meter ke udara sebelum terbawa angin ke arah barat daya. Erupsi freatomagmatik terjadi ketika magma bersentuhan dengan air sehingga memicu ledakan uap dan material vulkanik. Meski statusnya tetap berada di level siaga 1, warga di sekitar Pulau Gunung Taal diminta tetap waspada terhadap kemungkinan erupsi mendadak, hujan abu ringan, serta emisi gas vulkanik yang berbahaya bagi kesehatan. Rekaman CCTV yang baru dirilis memperlihatkan momen mengerikan saat gempa berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang wilayah La Guaira, Venezuela pada 24 Juni lalu. Guncangan horizontal yang sangat kuat membuat bangunan bergoyang hebat, puing-puing berjatuhan, warga yang berada di sekitar lokasi langsung berlarian mencari perlindungan. Warga tampak susah payah saat melarikan diri karena goncangan di tanah yang begitu kuat. Gempa juga menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah bangunan dan infrastruktur. Hingga kini, dua gempa besar yang mengguncang pesisir tengah Venezuela telah menewaskan lebih dari 1.900 orang. Melukai sekitar 10.500 lainnya, serta memicu operasi kemanusiaan besar-besaran yang melibatkan bantuan internasional.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Prancis memicu aksi saling tarik dan cekcok di salah satu gerai toko saat memperebutkan satu unit pendingin ruangan. Sementara di Malaysia, pembeli berbondong-bondong mendatangi toko durian. Panen raya membuat pasokan durian melonjak drastis sehingga harga berbagai varietas premium anjlok.
1: Gelombang panas ekstrim yang melanda Prancis memicu kepanikan warga dalam memburu kipas angin dan pendingin ruangan murah. Pada Kamis, ratusan orang sudah mengantri sejak pukul 5 pagi. Begitu pintu toko dibuka, ratusan orang berdesakan masuk hingga stok ludes hanya dalam hitungan menit. Di salah satu gerai toko bahkan terjadi aksi saling tarik dan cekcok saat memperebutkan satu unit pendingin ruangan. Sementara polisi diterjunkan untuk mengendalikan kerumunan di sejumlah lokasi. Lonjakan permintaan terjadi saat suhu di beberapa wilayah menembus 44 derajat Celcius. Cuaca ekstrim ini menyebabkan sekolah ditutup, rumah sakit meningkatkan layanan darurat,

Jika Anda penggemar durian dan berencana pergi ke Malaysia dalam waktu dekat, ada kabar gembira untuk Anda. Pasalnya, panen raya membuat pasokan durian di Malaysia melonjak drastis, sehingga harga berbagai varietas premium anjlok dalam beberapa pekan terakhir. Di Rembau Negeri Sembilan, durian-durian versi premium yang banyak digandrungi seperti Musang King, Blackthorn, Red Brown kini dijual di bawah Rp20 per kilogram, jauh lebih murah dibandingkan saat pasokan terbatas. Pedagang menyebut banjir pasokan terjadi karena kebun-kebun yang baru ditanam beberapa tahun lalu kini mulai berbuah bersamaan dengan kebun yang telah lama ada, sehingga produksi meningkat tajam. Kondisi ini membuat pembeli berbondong-bondong datang karena untuk pertama kalinya, banyak masyarakat bisa menikmati durian premium dengan harga terjangkau, sebelum harga diperkirakan kembali naik setelah musim panen berakhir.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya, Ruli Kurniawan. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Pemerintah akan menetapkan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro agar mendapat akses berbagai program pemberdayaan. Pemegang saham mayoritas Tokopedia TikTok membenarkan adanya PHK yang dilakukan terhadap karyawan Tokopedia. Direktorat Jenderal Pajak menunjuk 4 marketplace sebagai tahap awal pelaksanaan pemungutan pajak pedagang online. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan kebijakan pemungutan pajak melalui platform marketplace akan mulai berlaku efektif pada 1 Agustus mendatang. Pemerintah memberikan masa transisi selama 1 bulan kepada 4 marketplace besar untuk menyesuaikan sistem sebelum kebijakan ini diterapkan.
1: Direktorat Jenderal Pajak menunjuk 4 marketplace yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai tahap awal pelaksanaan pemungutan pajak melalui platform digital. Selama masa transisi, keempat platform diminta menyiapkan sistem agar proses pemungutan pajak dapat berjalan sesuai ketentuan. Dalam jumpa persnya di hadapan awak media pada Rabu lalu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan, penunjukan 4 marketplace tersebut didasarkan pada kesiapan sistem, skala transaksi, dan kapasitas administrasi. Kedepan, pemerintah membuka peluang menunjuk marketplace lain yang memenuhi kriteria yang sama.
2: Penggunaan mekanisme escrow account serta tentu yang paling penting adalah kesiapan marketplace. Nah, tentu penunjukan 4 marketplace pertama dan utama ini inisial policy yang kami sampaikan nanti akan berlaku mulai efektif 1 Agustus, masih ada persiapan 1 bulan. Dalam perkembangannya tentu kami akan mempertimbangkan apabila memang ada marketplace-marketplace lain yang memang bisa masuk ke dalam kriteria secara kesiapan sistem, skala transaksi, dan juga kapasitas administrasi, ini akan kami tunjuk sebagai marketplace berikutnya.
1: Sementara itu, Asosiasi E-commerce Indonesia menyambut positif kebijakan tersebut, namun masih menunggu petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Pajak. Asosiasi menilai aturan teknis dibutuhkan agar platform dan para penjual memiliki kepastian dalam melaksanakan kebijakan ini.
3: Saat ini kami masih berpaku pada proses internal kami, juga pada bersama JJP komunikasi dan sosialisasi pada seller. Mungkin nanti setelah 6 bulan gitu baru kelihatan apakah akan berdampak lebih lanjut kepada konsumen yang mana penjual menaikkan harganya lalu jadi ditransfer ke konsumen.
1: Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan di sektor perdagangan digital tanpa mengganggu iklim usaha maupun pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Ajiat Moko, Jakarta.

0: Pemerintah akan menetapkan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro agar dapat mengakses berbagai program pemberdayaan. Aturan yang menjadi payung hukumnya akan dituangkan dalam peraturan presiden yang kini sedang disiapkan.
1: Pemerintah akan memberikan status pengusaha mikro kepada para pengemudi ojol. Hal ini disampaikan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman di kantor Kementerian UMKM Jakarta Selatan Rabu lalu. Dengan status ini, mereka berhak mendapatkan berbagai fasilitas seperti pembebasan pajak bagi pelaku usaha dengan omset tertentu, akses kredit usaha rakyat atau KUR, serta program pelatihan dan peningkatan kapasitas usaha. Menteri UMKM menegaskan, kebijakan ini tidak hanya berpihak kepada pengemudi, namun juga menjaga kepentingan pelaku UMKM, mitra merchant, dan perusahaan aplikasi agar ekosistem transportasi online tetap berjalan sehat dan berkelanjutan.
2: Treatment kita, pemerintah, ke depan kepada teman-teman ojek online ini akan ditreatment menjadi pengusaha mikro transportasi online. Artinya mereka akan dimasukkan dalam kategori sebagai pengusaha mikro dan mereka akan berhak untuk mendapatkan semua insentif fasilitas yang didapatkan oleh para pengusaha-pengusaha mikro. Salah satunya tentunya terkait pajak, tidak dikenakan pajak karena rata-rata teman-teman saudara-saudara kita ojek online itu mereka pendapatannya di bawah 500 juta, artinya mereka dibebaskan dari pajak yaitu 0%. Dan yang kedua juga nanti kami dari pemerintah akan menyiapkan beberapa paket-paket stimulus untuk pemberdayaan.
1: Pemerintah menyatakan akan terus berkoordinasi dengan perusahaan aplikasi dan organisasi pengemudi ojol untuk menyiapkan mekanisme pelaksanaan kebijakan ini sekaligus memastikan program pemberdayaan dan perlindungan bagi jutaan pengemudi ojol dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Sementara itu, Komisi 5 DPR RI mendesak agar pemerintah segera menerbitkan aturan teknis terkait skema baru bagi hasil ojek online sebesar 92% banding 8%. Langkah ini dinilai DPR sangat penting untuk menjaga kesejahteraan pengemudi serta mencegah potensi kenaikan tarif. Usai melangsungkan diskusi di ruang Abdul Muiz Parlemen Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda meminta pemerintah untuk bergerak cepat merealisasikan keputusan Presiden terkait tarif ojol. Aturan ini dinilai mendesak untuk mencegah kebijakan sepihak dari aplikator seperti adanya pemotongan pendapatan pihak pengemudi. Selain regulasi, Huda juga mengatakan Komisi 5 tengah menginisiasi revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan. Dalam undang-undang tersebut akan dimasukkan kendaraan roda 2 sebagai moda transportasi publik resmi dan akan segera diselesaikan pada tahun ini.
3: Saya pada posisi mendorong supaya Kementerian Teknis, dalam hal ini Komdigi dan Kemenhub, untuk secepatnya mengeluarkan regulasi teknis follow up dari keputusan Pak Presiden terkait dengan skema 928. Ini penting supaya regulasi teknis ini dalam rangka mengawal proses dari keputusan Pak Presiden yang melalui regulasi teknis ini kita harapkan baik pihak aplikator maupun teman-teman driver ojek online bisa membangun kebersamaan melalui regulasi teknis ini, merumuskan berbagai hal teknis yang selama ini jujur diakui belum ada titik temu.
0: Pemerintah menutup tahun anggaran 2025 dengan saldo anggaran lebih atau SAL sebesar Rp438,26 triliun. Meski turun dibandingkan posisi awal tahun, pemerintah memastikan cadangan fiskal tersebut masih memadai untuk menjaga ketahanan APBN di tengah ketidakpastian ekonomi. Purbaya menjelaskan sepanjang 2025 pemerintah sementara menggunakan 93,15 triliun dari SAL untuk membantu pembiayaan APBN. Namun penurunan tersebut tertahan oleh sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA sehingga saldo akhir tetap mencapai Rp438,26 triliun. Sedangkan beban operasional

0: Selain itu, hingga 31 Desember 2025, total aset pemerintah tercatat 14.600,98 triliun dengan kewajiban sebesar 11.527,29 triliun. Pemerintah menilai posisi tersebut menunjukkan pondasi fiskal yang masih kuat untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Sementara itu, laporan operasional masih mencatat defisit, namun aktivitas pendanaan membukukan arus kas positif yang menopang kebutuhan pembiayaan pemerintah. Purbaya menegaskan, arus kas investasi yang masih negatif mencerminkan komitmen pemerintah untuk tetap menjalankan belanja dan investasi produktif demi mendukung pembangunan nasional.
1: Sementara itu, neraca per 31 Desember 2025 mencerminkan posisi keuangan yang solid dengan total aset mencapai 14.600,98 triliun rupiah, kewajiban sebesar 11.527,29 triliun rupiah, dan ekuitas sebesar 3.073,69 triliun rupiah. Hal ini mencerminkan kekayaan bersih negara sekaligus kapasitas fiskal yang dimiliki untuk mendukung agenda pembangunan secara berkelanjutan. Dari sisi operasional, pendapatan operasional mencapai 3.006,42 triliun rupiah, sedangkan beban operasional sebesar 3.429,51 triliun rupiah. Dengan demikian terdapat defisit 423,09 triliun rupiah.
0: Pengangkatan sejumlah komisaris baru di sejumlah BUMN menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani hendaknya selaras dengan upaya DPR mendorong kursi komisaris di wilayah profesional. Hal tersebut disampaikan Puan usai melakukan rapat paripurna di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis siang. Menurutnya, pihak parlemen mendorong agar penetapan jajaran posisi komisaris di BUMN didasari pertimbangan profesionalitas dan kompetensi. Sebelumnya viral kabar munculnya nama-nama yang mengisi jajaran komisaris sejumlah BUMN dengan latar belakang yang dipertanyakan oleh publik. Selain itu, Transparansi Internasional Indonesia TII merilis 31 nama wakil menteri yang rangkap jabatan ikut menduduki posisi komisaris BUMN hingga akhir Juni 2026.
2: Yang pertama terkait dengan penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya.
0: Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan bersama Serikat Buruh menggelar pertemuan untuk membahas nasib pekerja yang terancam pemutusan hubungan kerja atau PHK menyusul penurunan harga gas industri yang resmi diberlakukan pemerintah. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan Serikat Buruh membahas langkah penyelamatan pekerja PT Granito Keramik serta menyiapkan sejumlah solusi agar buruh yang terdampak dapat tetap bekerja dan terhindar dari PHK massal.
3: Pertemuan yang digelar di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li, perwakilan Des Ketenagakerjaan Polri, serta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan serikat buruh membahas langkah penyelamatan pekerja PT Granito Keramik yang terancam PHK. Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea menyatakan penurunan harga gas industri sudah memberikan dampak positif bagi sejumlah perusahaan. Sebagian pekerja yang sempat dirumahkan kini mulai kembali bekerja, sementara pekerja lain masih dalam proses perundingan dengan perusahaan.
4: Ada beberapa hal yang kami bahas, yaitu yang pertama menghindari PHK. Cari solusi yang terbaik, dan juga kami berterima kasih kepada Pemenaker memiliki inisiatif untuk melakukan pelatihan, upskilling untuk para karyawan Granito. Kami lagi mengupayakan supaya tidak ada PHK, dan teman-teman dari PT Granito disalurkan ke unit bisnis di holding grup yang sama. Dan kita berterima kasih kepada Pak Prabowo, Presiden yang sangat luar biasa, Menteri SDM, Bang Brasko, dan semua pihak yang telah berhasil menurunkan harga gas, karena itu berimbas positif terhadap seluruh asosiasi kami yang ada di Indonesia dan juga industri lainnya. Ada tadi dirumahkan, sekarang sudah mulai bekerja kembali, ada beberapa sedang perundingan.
3: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menegaskan penyelesaian masalah ketenagakerjaan harus mengutamakan dialog antara perusahaan dan pekerja.
5: Kami dari kementerian kita selalu mendorong melihat pasti setiap

Pemerintah resmi menunjuk 4 marketplace besar sebagai pemungut pajak penghasilan pedagang online. Kebijakan ini disebut bukan menambah beban pajak, melainkan hanya mengubah mekanisme pemungutan agar lebih tertib dan merata antara pelaku usaha online dan offline. Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Pemegang saham mayoritas Tokopedia, TikTok buka suara terkait kabar beredar soal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan e-commerce berlogo hijau hingga 90% dari total karyawannya. Dilansir CNNIndonesia.com, juru bicara TikTok menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan penyesuaian organisasi riset dan pengembangan untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis perusahaan. Perusahaan menyebut langkah PHK bukanlah keputusan mudah, untuk itu manajemen memastikan akan memberi dukungan bagi karyawan yang terdampak. Selain itu, TikTok menyampaikan akan terus berinvestasi untuk menjadikan Tokopedia sebagai platform yang lebih baik bagi pengguna dan penjual. Komitmen pemberdayaan pelaku usaha lokal juga tetap dilakukan. Sebelumnya, viral platform e-commerce Tokopedia dikabarkan melakukan PHK secara besar-besaran. Induk usaha TikTok melakukan PHK terhadap 90% pegawai Tokopedia. Dan sebagai informasi, TikTok merupakan pemegang saham mayoritas Tokopedia usai mengakuisisi 75% saham e-commerce pada akhir 2023. Ya, dan dunia startup kembali terguncang. Salah satu pemain e-commerce terbesar, Tokopedia, melakukan PHK besar-besaran. Kabar ini pun dikonfirmasi oleh pemegang saham terbesar Tokopedia, yakni TikTok. Sementara penerapan pajak pada transaksi belanja online kembali menjadi sorotan publik, di mana pemerintah beralasan upaya ini untuk meningkatkan penerimaan negara dan ikut menjaga ekosistem perpajakan yang adil bagi pedagang offline dan juga online. Lantas siapa saja yang terdampak dan bagaimana potensi serta pengaruhnya terhadap pelaku usaha serta konsumen? Dan untuk mengelaborasi hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda. Selamat pagi Mas Nailul.
1: Selamat pagi Mas Ruli.
0: Baik, Mas Nailul, ini cukup menarik kalau kita lihat isu yang beredar saat ini bahwa Tokopedia dan TikTok akan mem-PHK 90% karyawannya. Ini merupakan PHK berulang sepertinya. Padahal di awal ketika Tokopedia dicaplok dengan lebih 75%, ada janji investasi yang dilakukan oleh TikTok, termasuk perluasan tenaga kerja, transfer teknologi, pengembangan talenta digital di Indonesia. Apa yang terjadi menurut pandangan Anda sebenarnya, Mas Nailul?
1: Ya, Mas Ruli. Kalau kita lihat sebenarnya akuisisi itu kan dia

0: kalau boleh kita sederhanakan, itu kan juga dengan adanya perusahaan yang diakuisisi itu akan ada beberapa dex yang akan sama. Misalkan di Tokopedia ada dex A, di TikTok ada dex A juga, ini tentu bisa membuat adanya PHK. Maka selalu saya sampaikan bahwa akuisisi tanpa PHK itu utopis sebenarnya. Ini sudah saya sampaikan ketika TikTok itu mengakuisisi Tokopedia di awal-awal mungkin 2 tahun yang lalu ya. Nah, inilah yang memang kita lihat sebagai dampak dari adanya akuisisi ini. Nah, tentu kita juga prihatin dengan ya 90% ya toko karyawan dari Tokopedia yang akan dirumahkan. Nah, inilah memang pada kenyataannya bahwa pasti teknologi itu kan dia akan bergerak pada efisiensi dan sebagainya. Tapi yang jelas adalah ini kalau boleh saya sampaikan ya, ini adalah konsekuensi dari adanya akuisisi yang pertama, yang kedua adalah konsekuensi dari adanya efisiensi dan sebagainya. Inilah yang saya lihat seharusnya pemerintah itu juga mengatur juga, dan kita harus pastikan juga bahwa yang terdampak itu diberikan hak yang memang seharusnya mereka dapatkan, seperti jaminan kehilangan pekerjaan ataupun juga uang jaminan lainnya yang harusnya mereka dapatkan ketika terkena PHK.
1: Mas Telo, ini kan dengan adanya PHK dengan 90% karyawan Tokopedia ini menjadikan bahwa aktivitas bisnis perdagangan Tokopedia itu dikontrol dari perusahaan TikTok langsung dari China. Bagaimana Anda melihat hal tersebut? Apakah ini benar dikatakan bahwa Tokopedia sekarang benar dikontrol oleh negara China gitu tanpa kita memiliki impact langsung di sana? Gimana Mas Nailul sebenarnya?
0: Iya, kalau asal China atau tidak itu kan masih jadi perdebatan juga gitu kan. Bahwa ada juga yang dia bilang dari Singapura dan sebagainya. Nah, tapi sepertinya seperti ini Mas, bahwa kita memang melihat dari sisi ya Tokopedia yang tadinya itu milik anak bangsa dan sebagainya, tapi memang ketika dia butuh pendanaan itu juga harus direlakan untuk berpindah ke tangan asing. Nah, inilah yang kita lihat fenomena yang mungkin tidak hanya 1-2 perusahaan saja, tapi ini adalah fenomena global sebenarnya. Ketika perusahaan itu butuh pendanaan, maka mereka pasti akan mencari pendanaan di luar, yang bisa kita bilang di luar negeri dan sebagainya. Nah, ini yang kalau boleh kita lihat harusnya kita juga mendorong juga dari sisi mana, dari sisi ekosistem pembiayaan untuk startup digital. Nah, inilah yang kita harapkan, itu ada juga ada perusahaan-perusahaan yang dari dalam negeri ya, yang mereka mengakuisisi ataupun menginjekkan pendanaannya kepada startup digital lokal, sehingga kontrolnya itu juga masih bisa dibilang itu masih ada semangat nasionalismenya. Tapi ya inilah dunia bisnis Mas Ruli, jadi kalau mereka butuh pendanaan dari dalam negeri nggak ada, ya mereka akan cari keluar.
1: Mas Nailul, ini kan ada janji yang di awal ketika investasi itu diturunkan dari TikTok menuju ke Tokopedia gitu dengan nilai cukup besar di sana. Bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa janji investasi tersebut bisa benar-benar terrealisasi, bukan hanya menjadi salah satu trik untuk memasuki pasar Indonesia, dan bagaimana bisa juga menjaga agar data-data konsumen Indonesia bisa dijaga di pasar Indonesia, tidak dibawa melalui investasi di negeri asing tersebut gitu. Dan bagaimana menjaga tersebut kalau kita sama-sama bahwa Indonesia didominasi oleh 2 marketplace besar, ada Shopee bukan dari Indonesia dan juga Tokopedia sekarang dimiliki oleh TikTok. Gimana Anda melihat ini, Mas?
0: Ya, yang pertama seperti ini, Mas Surli, bahwa seketika ada akuisisi dan sebagainya, terus kemudian mengatakan tidak ada PHK dan sebagainya, itu sangat utopis sekali. Kita sudah berapa kali sampaikan, ketika ada akuisisi pasti akan ada efisiensi. Nah, efisiensi paling mudah yang dilakukan adalah ya tadi ya, dengan cara melakukan layoff ataupun PHK karyawan. Nah, makanya ini yang boleh saya sampaikan bahwa kalau ada akuisisi sudah pasti akan ada efisiensi. Itu kita nggak mau mendengar apakah ada teknologi melakukan investasi lainnya dan sebagainya, itu hanya pemanis saja, tapi ya pasti akan ada efisiensi. Nah, yang kedua adalah yang kita harapkan bagaimana dari sisi pendanaan dari dalam negeri, itu yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu juga harus dikuatkan untuk bisa mendukung startup digital lokal. Nah, yang ketiga adalah tadi terkait dengan data dan sebagainya, kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi yang mana

0: pasti dari misalkan dari si grup yang di bawah, yang membawahi Shopee ya, ataupun Tokopedia, TikTok, itu juga harus tunduk pada regulasi yang sudah ada di Indonesia, termasuk juga undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Nah, di situ sangat sekali dikatakan bahwa data itu harus berada di teritorial dalam negeri gitu kan. Nah, inilah yang kita harapkan itu bisa ditegakkan. Nah, tapi sekali lagi, ini kalau boleh kita lihat sebenarnya melakukan ataupun mengembangkan iklim investasi di bidang platform ataupun digital secara luas, itu juga harus dilakukan. Bukan hanya dari sisi regulasinya saja, tapi dari sisi pendanaan ataupun pembiayaan ketika mereka sudah running usahanya.
1: Baik, Mas Nelul, mungkin pertanyaan terakhir terkait dengan isu PHK TikTok Tokopedia ini sendiri. Dengan kabar tersebut yang sudah dikonfirmasi oleh jajaran dari TikTok, apakah Anda melihat akan menjadi sunset bagi platform e-commerce Indonesia, Mas? Untuk raksasa sebesar Tokopedia pun mengalami hal yang luar biasa saat ini.
0: Ya, sebenarnya bukan sunset secara industri ya. Kita masih melihat bahwa pertumbuhan GMV, pertumbuhan transaksi di e-commerce itu juga masih cukup tinggi. Pertumbuhannya juga ada, meskipun pertumbuhannya akan mengikuti pertumbuhan dari konsumsi masyarakat secara umum. Ya. Nah, yang kita ketahui bahwa ketika sudah ada PHK dan sebagainya, kita lihat motifnya apa. Nah, memang motifnya itu efisiensi yang didahului dari akuisisi. Nah, kalau sunset sebenarnya saya belum melihat hal itu ya, karena ya bagaimanapun juga kan konsumen kita kan price oriented ya, Mas Uli ya. Kalau misalkan di satu platform itu dia lebih murah dibandingkan dengan toko yang offline atau toko yang luring, maka mereka akan membeli dari pelaku usaha yang dia daring atau toko online tersebut, tidak membeli di yang luring yang dia harganya lebih mahal. Itu sih kalau saya.
1: Baik, Mas Nelul, kita beralih ke isu lain terkait dengan pajak nih. Tadi disampaikan bahwa ada price oriented untuk konsumen Indonesia. Namun dengan adanya kebijakan baru, pajak bagi para pelaku ataupun produsen di toko online, di marketplace ini, bagaimana melihat apakah price sekarang akan sama saja antara offline dengan online dengan adanya beban pajak yang disampaikan atau dijatuhkan nanti, kira-kira Mas Nelul?
0: Yang pertama sebenarnya Mas Ruti, bahwa perpajakan di e-commerce itu semangatnya adalah untuk memberikan level playing field yang sama antara pedagang yang luring dan pedagang yang daring. Okay. Artinya apa? Artinya teman-teman yang dia dagang di luring, di toko-toko dan sebagainya itu mendapatkan perlakuan yang serupa juga dengan yang ada di daring gitu. Jadi equal. Ya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan harga dan sebagainya, 0,5%, mereka pasti akan push up sebenarnya. Jadi harganya akan dinaikkan 0,5%. Nah, ini harus dilihat secara hati-hati apakah memang itu yang pasti dipasru ke konsumen ya, jadi diteruskan ke konsumen. Tapi ini harus dilihat juga bahwa elastisnya seperti apa. Kalau mungkin kalau barang-barang yang kecil, misalkan yang harga 2.000, 5.000 itu nggak akan terpengaruh. Tapi kalau sudah yang dia menyentuh harganya yang dia 10 juta, 30 juta dan sebagainya, itu pasti akan terpengaruh. Makanya ini yang kalau kita lihat pemerintah seharusnya juga memperhitungkan itu gitu. Tapi ya bagaimanapun juga equal level playing field yang sama itu harus dikedepankan untuk menyamaratakan kebijakan antara teman-teman pedagang di daring dengan teman-teman pedagang yang di luring.
1: Berarti ada persaingan usaha dari sisi price atau dari harga terkait dengan pedagang online juga offline di sini. Bagaimana bisa menjamin pemerintah bisa menjaga hal tersebut sehingga tidak mematikan misalnya usaha online yang memang sudah berjalan cukup baik hingga saat ini, Mas, di tengah kondisi gonjang-ganjing e-commerce atau marketplace saat ini.
0: Maka saya lihat sebenarnya harus ada relaksasi ya. Relaksasinya dari mana? Datang dari dua hal juga. Harus ada di luring dan juga harus ada di daring. Nah, yang saya sampaikan itu, ini kan yang dijual di e-commerce itu kan banyak kan juga produk impor ya. Walaupun yang di luring juga produk impornya juga banyak. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya harus ada insentif-insentif yang memang diberikan oleh pemerintah maupun oleh platform untuk yang barang-barang lokal, terutama yang dari UMKM. Makanya ini kan pajak ini kan cuma satu dari sekian banyak komponen pembentuk harga di e-commerce gitu ya. Ada biaya administrasi dan sebagainya. Makanya kita juga mendorong juga untuk pemerintah untuk mengimplementasikan apa yang kemarin dijanjikan lewat peraturan Kementerian UMKM bahwa akan melindungi pelaku usaha lokal yang bisa berjualan di e-commerce yang dia diberikan insentif dan sebagainya. Kita menantikan hal itu sebenarnya untuk bisa mendorong penjual produk lokal ya, UMKM terutama yang dia ya bisa kita bilang sudah lama eksis di e-commerce.
1: Baik, apakah ada payung hukum terkait dengan hal tersebut kira-kira akan dikeluarkan pemerintah, Mas Nelo? Karena itu wacana terus sudah kita dengar cukup lama, Mas. Namun implementasinya di platform digital belum juga terlaksana hingga saat ini.
0: Ya, ya. Sudah ada, Mas Rul, sudah ada peraturan Kementerian UMKM, juga sudah ada juga Kementerian Menteri Perdagangannya, Permendag itu yang mengatur terkait dengan barang lokal dan barang impor gitu. Nah, kita berharap itu diimplementasikan sebenarnya. Kita sudah ada itu juga peraturan tadi Kementerian UMKM yang mewajibkan platform itu memberikan insentif bagi produk lokal. Jadi produk lokal itu akan diberikan insentif baik itu dananya dari pemerintah ataupun dari platform sehingga ini mereka juga mendapatkan keringanan dalam hal administrasi misalkan, itu mereka mendapatkan keringanan dan sebagainya, makanya kita tunggu implementasinya, semoga itu bisa dijalankan dan platform juga mau menjalankan.
1: Baik, dengan pemerintah menunjuk 4 marketplace terkait dengan hal ini, pajak ini, Anda melihatnya seperti pajak, apa? Apakah pemerintah sulit untuk masuk ke dalam lini-lini penjual online tersebut, akhirnya meminta bantuan 4 marketplace untuk mengkoordinasikan terkait dengan pajak ini, Mas Nailul?
0: Ya, kalau saya rasa seperti ini, kenapa ditunjuk marketplace secara langsung ya? Ini kalau boleh kita lihat kan sebenarnya di dalam peraturan yang umum bahwa pelaku yang dia berjualan dengan omset di atas 500 juta itu memang dikenakan pajak. Bisa menggunakan pajak final 0,5% ya, itu dengan beberapa kriteria tertentu. Nah, mereka ini yang sudah melakukannya di ya secara taat di platform luring misalkan dia memang berusaha dan sebagainya itu memang dilakukan ya tadi penyetoran pajak secara manual tapi yang di daring itu kan masih banyak yang belum paham dan sebagainya makanya memang kalau saya lihat ini penyederhanaan bagi pelaku usaha untuk bisa membayar pajak melalui e-commerce platform e-commerce tapi yang jelas adalah bahwa ini harus ada keadilan bagi siapa bagi ya tadi luring, daring, dan juga harus ada insentif bagi pelaku usaha yang dia menjual barang lokal sehingga ini tidak berdampak cukup besar terhadap penjual barang lokal ataupun produk barang lokal yang dia menjual via daring.
1: Baik, keadilan menjadi salah satu kunci di sini ketika kebijakan diterapkan oleh pemerintah baik untuk penjual online maupun juga penjual offline. Kita lihat bagaimana implementasi di lapangan dan apakah benar-benar bisa semakin meningkatkan dan juga membangun ekosistem dari pedagang UMKM kita di Indonesia atau justru malah menurunkan minat mereka untuk menjadi penjual di sana. Terima kasih Mas Nelo sudah berbagi dengan kami di Indonesia Business pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Mas. Dan CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Ada yang melihat keterbatasan, tapi ada juga yang melihat potensi. Temui Ratnawati Sutejo yang menemukan panggilan hidupnya dengan mengajari penyandang disabilitas untuk berkarya. Tangan-tangan istimewa itu kini melahirkan tas, aksesoris, dan karya seni dengan kualitas yang berbicara di pasar global.
2: Ternyata hidup ya memang harus melakukan sesuatu yang bermakna buat orang lain gitu. Walaupun mungkin kami belum sempurna, kami sudah berusaha untuk membantu mereka, memanusiakan mereka.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, setara untuk berkarya. Minggu 5 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan balasan dari Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta Kamis kemarin. Melalui pertemuan ini, kedua negara memasuki babak baru kerjasama bilateral, salah satunya lewat peluncuran roadmap penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030.
1: Setelah Presiden Prabowo berkunjung ke Republik Belarus pada Juli 2025 lalu, kali ini giliran Presiden Belarus Alexander Lukashenko yang melakukan kunjungan kenegaraan resmi ke Indonesia. Tiba di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis siang, kehadiran Presiden Belarus dan delegasi disambut dengan upacara kenegaraan resmi. Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko juga tampak kompak saat melakukan inspeksi pasukan jajar kehormatan bersama sebelum memasuki istana dan melaksanakan bilateral meeting. Dalam keterangan persnya, Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Belarus sepakat meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama kedua negara tahun 2026 hingga 2030 yang akan menjadi kerangka pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan.
2: Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
1: Lebih lanjut, Presiden Lukashenko juga mengungkapkan jika kunjungannya ke Indonesia kali ini sudah direncanakan sejak tahun lalu, sehingga berbagai hal terkait rencana kerjasama kedua negara dapat mulai direalisasikan melalui pertemuan ini.
3: Dan kami melihat sendiri bahwa apa yang dilakukan ini ada suatu kerja besar. Saya ingin sekali lagi menetapkan bahwa apa yang kita sudah rencanakan sekarang direalisasikan. Ya, negara besar seperti Indonesia, kami juga punya sesuatu yang Anda juga perlukan. Tidak hanya Anda perlu.
1: Sebelumnya, Indonesia dan Belarus melalui Business Forum dan Business Matching di Jakarta juga telah menyepakati kerjasama yang ditargetkan dapat mencapai $500 juta Amerika Serikat atau sekitar 8,95 triliun rupiah di berbagai bidang strategis. Di hadapan Presiden Indonesia juga Presiden Belarus turut ditandatangani 7 nota kesepahaman atau MOU di berbagai sektor strategis oleh masing-masing delegasi kedua negara.
4: Adapun 7 nota kesepahaman yang ditandatangani langsung di hadapan Presiden Indonesia dan juga Presiden Belarus mencakup berbagai bidang strategis, diantaranya bidang industri, kemudian juga kesehatan, kebudayaan, riset, hingga penguatan di sistem keuangan. Baik Presiden Indonesia dan juga Presiden Belarus meyakini penandatanganan nota kesepahaman juga pertemuan bilateral hari ini akan semakin menguatkan hubungan bilateral di antara kedua negara dan menjadi tonggak baru kerjasama antara Indonesia dan juga Belarus. Dari Jakarta, Nabila Putri, Imam Khairib melaporkan.
0: Pemerintah memastikan akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap sejumlah lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih yang dinilai kurang tepat. Menteri Koperasi Ferry menyebut lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih yang menjadi perbincangan masyarakat maupun media sosial jumlahnya kurang dari 10 lokasi. Angka tersebut dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan sekitar 30 ribu lokasi pembangunan yang tengah berjalan di seluruh Indonesia. Pemerintah menjelaskan dari total proyek tersebut sekitar 23 ribu lokasi masih dalam tahap pembangunan, sementara lebih dari 14 ribu lokasi telah rampung sepenuhnya. Kendati demikian, setiap masukan dari masyarakat akan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan validasi untuk memastikan lokasi pembangunan sudah sesuai hasil musyawarah masyarakat dan kebutuhan desa. Hasil verifikasi dan validasi akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya.
5: Ini jumlahnya saya sudah hitung. Coba bisa disebutin ya. Kurang dari

0: dari yang sering kita baca di sosial media. Dari 30.000 yang bulan Agustus pembangunan fisik gudang gede dan alat kelengkapan yang sudah dibangun, 10 yang dalam kondisi yang tidak ideal, menurut saya tidak bisa dikatakan apa, itu kan sedikit persentasenya. Dan tentu nanti kita akan lakukan proses verifikasi, validasi, dan tetapi penentuan lokasi itu sudah dimusyawarahkan oleh masyarakat desa dan kepala desa. Jadi kita akan apa, pikirkan, kita akan carikan solusinya.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengebut pembangunan flyover Latu Menten di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Jalan layang ini diprediksi dapat mengurangi waktu tempuh 10 hingga 15 menit di wilayah ini.
2: Kemacetan panjang akibat perlintasan sebidang kereta api di Jalan Latu Menten sudah lama menjadi keluhan pengguna jalan. Setiap kali palang pintu kereta ditutup, arus kendaraan dari arah Grogol, Tomang hingga Pluit terpaksa mengantri selama beberapa menit. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov DKI Jakarta membangun flyover Latu Menten dengan nilai proyek mencapai Rp259 miliar.
3: Flyover Latu Menten ini salah satu flyover yang paling ditunggu di Jakarta. Karena apa? Di sini ini kalau dilihat pagi, sore, siang selalu kemacetannya tinggi sekali. Maka ketika saya mendapatkan usulan tentang flyover Latu Menten untuk segera dikerjakan, saya menyampaikan bahwa ini menjadi prioritas utama untuk mengurai kemacetan di daerah Grogol, Pluit, Slipi, dan sebagainya. Dan sekarang ini progresnya sudah 55,2%.
2: Pemprov DKI Jakarta menargetkan pekerjaan selesai pada Desember 2026. Selain memperlancar lalu lintas, flyover ini juga akan menghilangkan perlintasan sebidang yang selama ini dinilai memiliki resiko kecelakaan.
4: Tentunya untuk waktu tempuh, kalau kondisi saat ini memang waktu tempuhnya cukup panjang ya, karena adanya perlintasan kereta api, sehingga trafik keganggu dengan setiap kereta yang melintas, ada buka tutup pintu. Tapi nantinya ini sudah tidak ada gangguan lagi, sehingga kendaraan bisa melintas langsung di atas flyover, tanpa ada gangguan apapun. Jadi bisa langsung. Ya? Ya?
3: Setengah jam ada?
4: Waduh, waktunya itu singkat sekali ya. Mungkin sekitar 10-15 menit ya, tadinya ketahan di bawah 10-15 menit, nanti sudah tidak ketahan lagi.
2: Tak hanya berfungsi sebagai jalan layang, flyover Latu Menten juga dirancang terintegrasi dengan layanan transportasi publik. Halte TransJakarta akan dibangun di atas flyover pada dua sisi jalan dan terhubung dengan akses menuju stasiun Grogol. Pemprov juga menyiapkan lift untuk memudahkan akses penyandang disabilitas. Gita Miningrum, Warsa, Jakarta.
1: Pameran kecantikan terbesar di Indonesia, Jakarta X Beauty 2026, kembali digelar di JICC Senayan, Jakarta. Acara ini menjadi ajang untuk memperkuat ekosistem industri kecantikan nasional.
5: Hari pertama Jakarta X Beauty 2026 berlangsung meriah. Masyarakat antusias berkunjung ke pameran kecantikan terbesar di tanah air ini. Mereka mencari beragam produk kecantikan, mulai dari skincare, make up, hingga produk perawatan tubuh lainnya. Bertema Beauty and Wholeness, berbagai merek dari lokal hingga internasional hadir dalam event ini. Pengunjung yang datang di Jakarta X Beauty juga berburu berbagai promo dan diskon produk kecantikan yang diberikan di hampir seluruh produk yang digelar. Sesi dialog menjadi hal menarik lain di Jakarta X Beauty 2026, belum lagi penampilan musisi Indonesia.
6: Kita di sini berburu freebies dan banyak diskonan kan, Pak. Jadi paling itu aja sih, karena diskonnya besar-besaran.
7: Berarti perbedaannya sangat jauh.
6: Iya, sangat jauh. Buat freebies kita biasanya banyak di lotion, di face wash itu banyak. Terus kalau misalnya yang barang-barang murah itu sabun sama lotion, itu bundlingnya murah-murah. Diskonnya lumayan sih, Kak. Tahun ini juga lumayan banyak sih diskonnya. Buat yang kalau dibandingin sama yang di online, di offline-nya juga lebih banyak.
8: Ya, pertama aku bawa botol-botol yang bekasan, terus juga aku mau beberapa kayak Maybelline, terus juga kayak ada Labo gitu-gitu. Terus juga ternyata yang nggak kuincer juga kebeli kayak gitu, karena saking banyaknya promo.
5: Jakarta X Beauty 2026 berlangsung pada 2 hingga 5 Juli 2026 dengan target lebih dari 120 ribu pengunjung. Sebanyak 400 brand ikut berpartisipasi pada penyelenggaraan tahun ini. Sebanyak 70% diantaranya merupakan brand lokal, termasuk 23 brand baru yang untuk pertama kalinya bergabung dalam ajang ini. Maria Oktoba, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
1: Mengusung tema The Wholeness Era, Jakarta X Beauty 2026 menghadirkan lebih dari 400 brand kecantikan dan lifestyle. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana dan berburu makeup serta skincare di Jakarta X Beauty, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Nabila Putri, di sana. Nabila, kalau saya lihat dari sini, belakang Anda nampaknya sudah ramai sekali dengan para pengunjung. Kira-kira bagaimana keramaian yang ada di sana dan produk-produk apa saja kira-kira yang menjadi incaran besar bagi para pengunjung di Jakarta X Beauty kali ini? Silakan Nabila dengan laporan Anda.
9: Ya, halo, selamat siang Ruli. Betul sekali, ini belum 1 jam setelah dibuka begitu ya, karena dibuka sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, tapi suasana di Jakarta International Convention Center perhelatan JXB 2026 ini sudah sangat ramai. Tadi bahkan sebelum dibuka ya Ruli, kalau bisa saya gambarkan sedikit, ini antrian untuk masuknya ini sudah cukup mengular, artinya ini antusiasme daripada beauty enthusiast ini sangat luar biasa. Tapi bagi pemegang tiket platinum, tadi memang bisa masuk lebih awal, Ruli, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau kita lihat di belakang ini sedang ada flash sale. Nah, ini juga yang menjadi menarik begitu ya para beauty enthusiast untuk datang ke JXB setiap tahunnya, karena memang banyak promo-promo menarik yang ditawarkan. Seperti kali ini misalnya ada flash sale produk-produk tertentu di waktu tertentu, ini bisa dapat sekitar 3 produk seharga Rp120.000 saja. Tadi saya udah lihat-lihat juga, ini benar-benar good deal begitu ya, dan ini tadi diburu banyak sekali pengunjung. Misalnya Rp120.000 kita bisa dapat parfum, kemudian juga ada produk bibir begitu ya, lotion, loss powder, dan masih banyak lagi. Dan ini flash sale ini memang menjadi waktu-waktu yang diincar begitu ya para beauty enthusiast yang datang ke JXB tahun ini. Ini kita lihat antusiasmenya luar biasa. Kita ajak ngobrol kali ya salah satu pengunjung di JXB. Halo Kak, aku boleh tanya-tanya sedikit, boleh ya? Namanya siapa?
10: Cantika.
9: Cantika, pas banget nih ya. Cantika dari mana asalnya?
10: Jakbar.
9: Dari Jakarta. Kak Cantika, lagi cari apa nih di JXB hari ini?
10: Aku lagi cari skincare sama make up sih.
9: Terus ngeliat promo-promo yang ditawarkan di JXB tahun ini seperti apa sih?
10: Banyak ya, terus jadi banyak freebies juga, dan ini pengalaman pertama aku juga ke JXB.
9: Kalau untuk diskon flash sale-nya sendiri menurut Kakak seperti apa nih kali ini?
10: Worth it.
9: Mau beli apa nih rencananya di sini nih?
10: Ini ada body lotion, terus ada bedak sama lip balm gitu sih, terus boleh campur juga dan harganya bundling jadi lebih murah.
9: Oke, Kak, ini kan tahun ini JXB 2026 nih mengambil tema The Wholeness Era. Banyak juga produk-produk lokal begitu ya yang ditawarkan. Kalau Kakak melihat sendiri produk-produk lokal di Indonesia belakangan ini seperti apa sih?
10: Wah, udah bagus banget ya, Jen. Aku udah pakai produk lokal terus kalau untuk produk makeup, jadinya kesempatan bagus sih untuk datang ke JXB.
9: Oke, terima kasih Kak Cantika, silakan lanjut berbelanja lagi. Nah itu Ruli salah satu contohnya, memang produk-produk lokal ini, produk-produk kecantikan lokal ini sudah merajai begitu ya di negerinya sendiri. Bahkan untuk JXB tahun ini saja dari sekitar 400 brand kecantikan yang berpartisipasi begitu ya Ruli, ini 70-80% diantaranya merupakan brand-brand lokal. Bahkan tadi kami juga sudah berbincang begitu ya dengan salah satu penyelenggara, kalau memang selain brand-brand lokal, banyak juga brand new lokal. Jadi artinya banyak hidden gem yang bisa ditemui begitu oleh para pengunjung jika Anda datang ke JXB tahun 2026 di JICC kali ini. Dan JXB sendiri, Ruli, masih berlangsung hingga tanggal 5 Juli mendatang. Jadi perhelatannya selama 4 hari mulai dari tanggal 2 kemarin sampai dengan tanggal 5 Juli 2026. Dan tidak hanya produk-produk kecantikan untuk perempuan saja, tapi tadi saya banyak melihat produk-produk yang juga bisa digunakan oleh laki-laki begitu ya, produk kemudian juga banyak pernak-pernik dan lainnya. Tadi juga ada booth untuk potong rambut dan masih banyak lagi keseruan lainnya. Tapi meskipun ramai sejak pagi, kalau bisa saya gambarkan, Ruli dan juga pemirsa, suasana belanja di JXB ini masih nyaman ya. Kalau misalnya dilihat kanan-kiri saya, ini juga masih leluasa, artinya tidak terlalu berdesak-desakan, karena memang ini sudah diatur sedemikian rupa untuk menghadirkan pengalaman berbelanja yang menyenangkan di Jakarta X Beauty tahun ini. Mulai dari parfum, kemudian juga produk kecantikan, pernak-pernik, dan juga berbagai produk lainnya ditawarkan di event tahun ini. Kembali ke Anda, Ruli.
1: Baik, Nabila Putri, menjadi harapan besar bahwa ajang Jakarta X Beauty juga menjadi salah satu ajang besar untuk showing produk-produk lokal dari industri kecantikan dalam negeri sendiri. Terima kasih Nabila melaporkan langsung dari Jakarta X Beauty di Senayan, Jakarta. Jangan lupa, saya lihat tadi banyak yang bawa koper. Mungkin nanti abis ini Nabila akan hunting belanja banyak juga nih di sana. Nabila, selamat bertugas kembali. Dan menjaga konsistensi bisnis hiburan digital selama satu dekade di Indonesia bukanlah perkara mudah di tengah gempuran platform baru. Guna pertahankan pangsa pasar ekonomi kreatif, salah satu platform streaming kini bertransformasi menjadi destinasi hiburan yang menyeluruh lewat integrasi teknologi AI serta kolaborasi erat bersama sineas dan aktor domestik.
11: Memasuki tahun ke-10 kiprahnya di tanah air, penyedia layanan streaming regional ini membuktikan resiliensi bisnisnya. Demi efisiensi dan akurasi pasar, teknologi kecerdasan buatan atau AI kini mulai diintegrasikan secara bertahap guna membaca tren dan preferensi menonton masyarakat.
12: Kalau dari segi teknikal ya kita memang terus memperbarui kita punya ini ya, technical spec kita ya, menurut dengan aliran terkini lah, teknologi-teknologi terkini, kayak semacam AI pun juga ya, kita sekarang sudah mulai seperti kita menggunakan AI ya, pelan-pelan gitu loh. Jadi sekarang di Taiwan tuh sudah banyak kita ada test market di Taiwan, karena Taiwan itu memang test market yang paling bagus. Jadi ada beberapa AI punya teknologi kita gunakan di sana. Dan kalau ternyata di sana sudah sukses, kita akan introduce ke Indonesia, Singapura.
11: Namun, investasi teknologi tidak akan berdampak ekonomi tanpa relevansi konten. Oleh karena itu, sinergi bersama talenta domestik juga diperlukan guna menyalurkan karya sineas lokal ke pangsa pasar yang lebih luas. Momentum ini turut dirayakan lewat acara gathering di Jakarta yang dihadiri aktor tanah air seperti Hana Al-Rashid dan Samo Rafael. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Dan CNN Indonesia Business akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
2: Raksasa otomotif Jerman Volkswagen dikabarkan tengah menyiapkan langkah efisiensi besar-besaran hingga 100.000 pekerja disebut berpotensi terdampak dalam beberapa tahun ke depan. CEO Volkswagen Oliver Blum dikabarkan berencana memangkas hingga 100.000 tenaga kerja di seluruh dunia dalam beberapa tahun mendatang. Laporan manajer magazine menyebut Volkswagen juga akan mengurangi investasi sekitar 15% menjadi lebih dari 130 miliar euro dalam 5 tahun ke depan sebagai bagian dari restrukturisasi besar-besaran. Selain itu, merek utama Volkswagen dan divisi suku cadang disebut akan dipisahkan menjadi entitas tersendiri. Perusahaan juga dikabarkan berencana menutup sejumlah fasilitas produksi di Jerman, termasuk di Hannover, Zwickau, Emden, serta pabrik Audi di Neckarsulm setelah produksi model yang ada saat ini berakhir. Hingga kini, Volkswagen belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut. Sementara itu, ancaman gangguan produksi membayangi Hyundai Motor. Serikat pekerja di Korea Selatan resmi menyetujui aksi mogok kerja setelah negosiasi kenaikan upah dengan manajemen menemui jalan buntu. Serikat pekerja Hyundai Motor di Korea Selatan menyatakan anggotanya telah menyetujui aksi mogok kerja menyusul mandeknya perundingan kenaikan upah dengan pihak perusahaan. Serikat pekerja menuntut kenaikan gaji pokok bulanan sebesar 149.600 won atau sekitar 1,7 juta rupiah serta bonus kinerja sebesar 30% dari laba bersih tahun lalu. Selain soal upah, pekerja juga meminta jaminan perlindungan lapangan kerja dan kepastian kondisi kerja di tengah meningkatnya penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Jika kesepakatan tak segera tercapai, aksi mogok berpotensi mengganggu produksi Hyundai, produsen mobil terbesar di Korea Selatan. Dari Jerman, Korea Selatan, dan sekarang kita ke China. Komoditas foie gras yang selama ini identik dengan Perancis kini mulai bergeser. China disebut mengalami lonjakan produksi besar-besaran, bahkan berpotensi menjadi salah satu pemain utama dunia. Perubahan ini mulai mengguncang industri kuliner di Eropa.
3: Di Provinsi Anhui, China Timur, foie gras hidangan mewah berbahan hati angsa kini diproduksi dalam skala besar. Tidak lagi hanya hidangan elit, produk ini kini hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari hotpot hingga makanan siap saji. Perusahaan Changhao Bioteknologi yang merupakan produsen foie gras berukuran menengah kini telah memproduksi 300 ton per tahun dan berencana untuk meningkatkannya menjadi 500 ton tahun ini. Jumlah ini jauh di atas rata-rata produsen Prancis yang hanya sekitar 10 ton per tahun.
4: 我认为他们也不愿意养，但不养又没得吃。如果我们的产品自由价廉能够进入欧洲的话，他们会很开心很高兴才是。种源现在是在那边，在匈牙利和法国嘛，我们去年开始引了，以前中间十几年没引，贸易的问题，那现在已经开始引了。种源在他那边，他就等于说我们在帮他代养啊，在这边把养大了填好干之后，如果有机会到欧洲去，对他们来说我认为是最好的一个选择。
3: Seiring meningkatnya produksi, Cina kini diperkirakan bisa menghasilkan hingga 14.000 ton foie gras per tahun, naik tajam dibanding satu dekade lalu yang hanya sekitar 2.000 ton. Di Prancis yang selama ini menjadi produsen utama dunia untuk foie gras, kini mulai merasakan tekanan.
5: Par sa rapidité, parce que voilà une dizaine d'années, la Chine, d'après les chiffres que l'on a, représentait 2000 tonnes de foie gras à peu près par an. Bon, les derniers chiffres sont plutôt de l'ordre de 2000 tonnes, donc ce qui est très surprenant en si peu de temps.
3: Selain harga yang lebih murah, yakni hanya sekitar 4 hingga 10 dolar per porsi di Cina, industri lokal juga terus berinovasi dengan produk baru seperti foie gras berbentuk dessert dan hidangan modern lainnya. Namun, di balik pertumbuhan ini, foie gras tetap menuai kontroversi global terkait metode produksinya. Meski demikian, permintaan yang terus meningkat dan ekspansi pasar membuat Cina kini dipandang sebagai kekuatan baru dalam industri foie gras dunia.
2: Dan demikian CNN Indonesia Business, saya Ruli Kurniawan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Memasuki hari ketiga, proses pemadaman kebakaran tempat pemrosesan sampah akhir atau TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang Banten terus dioptimalkan oleh tim gabungan. Tiga orang mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pelabuhan La Guaira di Venezuela disulap menjadi kamar jenazah darurat setelah rumah sakit tak lagi mampu menampung korban tewas akibat dua gempa besar yang mengguncang negara itu. Selamat siang. Selain tiga topik utama kami tadi, masih ada sejumlah informasi lain yang siap kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Mayfri Syari, langsung saja kita mulai CNN Indonesia News Hour. Ada seorang balita di Jambi yang terkunci di dalam kamar setelah ditinggal sebentar oleh neneknya. Diduga bocah ini mengunci pintu kamar namun tak bisa membukanya lagi. Sementara itu di Boyolali, Jawa Tengah, petugas damkar mengeluarkan ular kobra yang tercebur ke dalam sumur warga.
1: Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Jambi dari stasiun Posyandar Alam Barajo harus mencongkel jendela rumah salah satu warga perumahan Edelweiss Villager di kawasan RT 16 Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Jambi. Hal ini dilakukan lantaran seorang balita terkunci di dalam kamar. Peristiwa ini berawal saat bocah berusia 3 tahun ini ditinggal sebentar oleh neneknya saat tertidur. Diduga balita ini mengunci pintu kamar saat mengetahui tidak ada orang di rumahnya. Usai membongkar jendela, petugas meminta sang bocah untuk membuka pintu kamar menggunakan kunci. Usahanya tak kunjung berhasil. Petugas akhirnya membongkar teralis jendela dan masuk ke dalam kamar untuk membuka pintu. Di Boyolali, Jawa Tengah, tim penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Boyolali mendatangi rumah warga Desa Gombang, Kecamatan Sawit, setelah mendapat laporan ada ular kobra masuk ke dalam sumur. Ular kobra ini awalnya dipergoki pemilik rumah masuk ke dapurnya. Saat akan diusir, ular tersebut justru masuk ke dalam sumur melalui celah penutup dinding.
2: Lah ularnya itu krugel terus masuk situ, terus saya sangke paniknya saya jatuh terus saya ngundang pawang situ, nggak bisa terus
3: sumur itu
2: ke sumur lah, jalan sendiri saya kan itu loh itu jalan gitu, jalan sini situ toh lah, itu kan ada pisang di situ lah, masukku di pisang dan dibuka itu malah jatuh ke sumur sing buka pawangnya.
1: Butuh waktu 4 jam bagi petugas untuk mengevakuasi ular kobra sepanjang 1,5 meter dari dalam sumur. Tim liputan CNN Indonesia.
0: Memasuki hari ketiga, proses pemadaman kebakaran di tempat pemrosesan sampah akhir TPA Jatiwaringin Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang Banten terus dioptimalkan oleh tim gabungan pada Kamis siang. Selain berupaya memadamkan api, petugas juga memastikan bahwa layanan pengangkutan sampah tetap berjalan serta menyiagakan posko kesehatan bagi warga yang terdampak asap.

0: Kebakaran TPA Jatiwaringin Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten telah berlangsung sejak Selasa. Hingga Kamis siang, api masih terlihat menyala di sejumlah titik. Hembusan angin kencang masih menjadi kendala utama proses pemadaman. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 unit helikopter waterbombing milik BNPB dikerahkan. Sejumlah alat berat, ekskavator juga diterjunkan untuk membongkar timbunan sampah guna membuka akses bagi petugas menuju titik api yang sulit dijangkau. Namun, embusan angin kencang kembali meningkat pada siang hari sehingga membuat kobaran api berpotensi meluas dan menyulitkan proses pembasahan.
1: Ini kita masifkan untuk pelaksanaan pemadaman. Ya, kita masifkan untuk pelaksanaan pemadaman dengan menggunakan 2 unit heli waterbombing. Ya, 2 unit heli waterbombing, termasuk juga 12 unit damkar. Jadi kami sudah mengarahkan untuk penyiraman yang sulit diatasi oleh damkar, kita gunakan WB, waterbombing. Untuk damkar nanti menyisir melalui selang-selang ini memadamkan sektor-sektor yang bisa dijangkau.
0: Meski proses pemadaman belum sepenuhnya tuntas, pemerintah Kabupaten Tangerang memastikan layanan pengangkutan sampah dari seluruh wilayah tetap berjalan dengan normal. Armada pengangkut sampah diterapkan dengan skema khusus agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di area TPA yang masih menjadi lokasi penanganan kebakaran. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga berkoordinasi dengan pemerintah Kota Tangerang untuk menambah armada mobil pemadam kebakaran guna mempercepat pengendalian api di lokasi.
2: Kita masukkan dulu supaya tidak ada antrian panjang dan sampah-sampah yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang bisa juga dibawa ke sini. Ya, alhamdulillah sudah datang juga helikopter ya dalam rangka penyiraman air pemadaman api dari udara, yaitu bombing. Waterbombing, alhamdulillah sudah dilaksanakan dan saat ini masih tetap berjalan.
0: Di sisi lain, dampak asap kebakaran juga mulai dirasakan warga sekitar lokasi. Puskesmas Sukadiri mendirikan posko kesehatan di Desa Kintung untuk memeriksa kondisi warga yang terpapar asap selama 3 hari terakhir. Sejak hari pertama posko dibuka, sedikitnya 90 warga telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Keluhan terbanyak adalah hipertensi pada warga lanjut usia yang dipicu oleh kurangnya waktu istirahat akibat dampak kebakaran.
3: Jadi pengobatan ini kita lakukan umum. Jadi memang kebanyakan yang datang memang lansia, karena memang tadi itu kejadian terbesar masih tekanan darahnya yang naik. Ambulan kita standby-kan 24 jam di lokasi ini. Ini akan kita lakukan termasuk pemantauan udara juga kita lakukan sampai kebakaran ini teratasi.
0: Untuk meminimalisir resiko, pemerintah desa setempat juga membagikan masker secara gratis kepada warga. Hingga saat ini, petugas gabungan masih terus bersiaga di lokasi untuk melakukan proses pendinginan agar titik api tidak kembali timbul dan asap bisa segera mereda. Tim Liputan CNN Indonesia, Kabupaten Tangerang, Banten.
4: Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di TPA Jatiwaringin, kita sudah terhubung bersama dengan koresponden CNN Indonesia, Iwan Hermawan di sana. Kita langsung sapa saja. Selamat siang, Iwan. Iwan, saya melihat dari sini asap masih membumbung tinggi di belakang Anda. Bagaimana kondisinya? Apakah semua titik api sudah berhasil dipadamkan?
5: Ya baik, terima kasih Mevri, dan memang seperti yang bisa dilihat di belakang saya ini memang masih banyak sekali titik atap yang membumbung tinggi di TPA Jatiwaringin tempat saya berdiri saat ini, dan memang dengan demikian bisa dipastikan bahwa titik-titik api ini masih banyak sekali tersebar di TPA Jatiwaringin ini, dan utamanya kesulitannya adalah jadi banyak sekali titik api itu yang berada di dalam di bawah tumpukan sampah seperti itu Mevri. Oleh karena itu kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat gabungan ini mati terus berlangsung. Dan semenjak pagi ini kami melihat memang ada 2 helikopter yang sudah dikerahkan dari pihak BNPB untuk melakukan pemadaman dengan teknik waterbombing. Jadi helikopter-helikopter tersebut melakukan mengambil air di danau yang lokasinya tidak jauh dari sini, yaitu sekitar mungkin hanya sekitar 500 sampai dengan 1000 meter saja dari sini, dan kemudian terbang ke atas tumpukan sampah ini dan kemudian membom ataupun melakukan waterbombing terhadap titik-titik api yang ada di situ. Dan seperti yang Mevri bisa lihat, ini helikopter ini saat ini sedang tadi baru saja melakukan waterbombing,

0: Dan di sebelah sana itu ada danau, dan danau tersebut yang merupakan sumber air dari untuk melakukan waterbombing. Jadi helikopter ini terus berterus berputar-berputar untuk melakukan upaya waterbombing. Dan upaya waterbombing ini sebenarnya bukan tidak bisa serta-merta memadamkan kebakaran yang ada di TPA Jatiwaringin ini, karena memang ini hanya membasahi permukaannya saja seperti itu. Oleh karena itu kemudian pada hari ini juga telah diterjunkan sebanyak 30 personel dari Manggala Agni Kementerian Kehutanan. Seperti kita ketahui, Manggala Agni ini memiliki spesialisasi untuk pemadam kebakaran di kawasan gambut begitu. Jadi memang tipikal kebakaran yang terjadi di TPA ini memang mirip dengan yang terjadi di lahan gambut, yaitu di mana titik-titik api itu berada di bawah permukaan. Jadi nantinya tim dari Manggala Agni ini akan membawa alat yang dimana alat tersebut kemudian diisi oleh air yang bertekanan tinggi dan kemudian ditancapkan ke dalam tanah untuk kemudian mengalirkan air-air untuk memadamkan titik api yang berada di bawah tumpukan sampah seperti itu, Mevri. Jadi memang upayanya masih terus berlangsung dan ini merupakan upaya yang baru lagi begitu ya. Jadi bukan hanya waterbombing, tetapi juga yang harus dilakukan adalah berupaya memadamkan titik api yang berada di bawah tumpukan ataupun di bawah gunungan sampah. Dan selain itu juga ini dari pemadam kebakaran juga ikut membantu, karena memang untuk sumber airnya nanti dari untuk tim Manggala Agni tersebut, sumber airnya nanti disuplai dari pemadam kebakaran. Dan juga dikerahkan juga alat-alat berat seperti Mepri bisa melihat ini. Alat-alat berat ini seperti backhoe ini memang digunakan untuk menyediakan jalan ataupun membuat jalan gitu, supaya si mobil pemadam kebakaran ini, mobil damkar ini bisa masuk mendekati titik api dan kemudian tim dari Manggala Agni itu bisa melakukan tugasnya untuk melakukan injeksi ataupun suntikan air ke dalam gunungan sampah yang terbakar ini. Dan total kalau tadi kami berbicara dari pihak BNPB itu menyebutkan saat ini ada sekitar 8 hektar yang terbakar. Sebenarnya ini sudah berkurang dibandingkan hari kemarin, yaitu sekitar 15 hektar yang terbakar seperti itu. Tapi memang masih ada titik-titik api dan asapnya pun masih cukup mengganggu begitu ya. Dan kami berdiri sekitar 500 meter ini, bau asapnya memang masih terasa mengganggu sekali begitu, Mevri. Jadi memang ini merupakan sebuah bencana ekologis. Dan dari pihak lain itu, dari pihak upaya pemadaman kebakaran juga, ini dari pemerintah setempat juga menerjunkan tim kesehatan untuk memeriksa warga-warga yang berada di sekitar sini. Total sejauh ini yang didata itu ada sekitar 57 warga atau sekitar 30 kepala keluarga yang terdampak langsung akibat pemadaman ini. Dan utamanya lebih terdampak karena adanya asap tebal yang bisa mengganggu kesehatan. Dan setiap hari warga-warga ini dilakukan pemeriksaan. Dan sampai saat ini upaya pemadaman masih terus berlangsung. Dan tadi juga kami berbicara dari pihak BNPB, mereka berharap jika memang nantinya di sekitaran Jatiwaringin ataupun Kabupaten Tangerang ini terbentuk awan, mereka nantinya akan melakukan modifikasi cuaca. Karena memang untuk kebakaran seperti ini, memang sebenarnya yang bisa, jika ingin cepat untuk dipadamkan, tentu harus dilakukan, harus mengharapkan hujan seperti itu, hujan yang cukup lebat begitu ya. Karena airnya bisa masuk sampai ke dalam tumpukan sampah. Jadi karena memang tantangan utama dari pemadaman di kebakaran di Jatiwaringin ini, di TPA Jatiwaringin ini, adalah adanya titik-titik api yang masih berada di bawah tumpukan sampah. Dan itu bukan tugas yang mudah, apalagi harus dilakukan pemadaman secara manual dan kemudian juga mengerahkan personel ke gunungan sampah ini. Dan dan gunungan sampah yang terbakar ini tentu saja rapuh begitu, Mevri. Dan oleh karena itu kemudian juga ini bisa membahayakan bagi keselamatan bagi para petugas yang akan melakukan pemadaman. Sementara itu yang dapat kami laporkan dari kawasan TPA Jatiwaringin, Mevri.
1: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Iwan Hermawan. Sampai saat ini pemadaman masih terus dilakukan, termasuk juga perlu saya sampaikan kepada Iwan dan juga tim CNN Indonesia dan juga tim yang bertugas, selamat kembali melanjutkan tugas dan terus jaga keselamatan Anda saat berada di lokasi. Terima kasih banyak atas laporannya. Kita akan pantau nanti perkembangannya seperti apa. Baiklah, kita akan beralih ke informasi lainnya. Ada seorang warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang membawa beberapa bungkus plastik berisi uang rusak senilai 1,54 miliar rupiah ke bank.

Indonesia Perwakilan Tegal. Uang rusak karena terendam rob sejak Februari lalu. Sementara itu ada seorang perempuan warga negara asing dibekuk aparat Polres Kota Denpasar setelah mengamuk di sebuah hotel di Kuta Bali. Wisatawan asal Australia

0: koper. Pemilik menyatakan uang miliknya rusak akibat terendam banjirop. Sebagian besar uang dalam kondisi rusak. Pada bagian pinggir uang tampak hitam seperti terkena api dan uang pun lengket satu sama lain.
1: Kurang lebih 1,5.
2: 1,5. Itu rusak kenapa, Bu?
1: Kena rob banjir, Pak.
2: Udah berapa lama kena rob?
1: Kurang lebih ya, itu kejadian di sebelum Lebaran bulan Februari. Tapi baru kita
2: ketahui
1: konangan karena memang sedang butuh untuk mau digunakan itu 1 bulan.
0: Setibanya di Bank Indonesia, uang diperiksa dan dihitung ulang. Selanjutnya, Bank Indonesia melakukan penelitian secara menyeluruh terhadap setiap lembar uang.
3: Sebetulnya yang pertama adalah masyarakat itu kesini sudah dengan uang yang ditata, mestinya demikian. Tapi kami pun akan membantu karena ternyata juga kesulitan uangnya menempel karena sudah terlalu lama ya Bu ya. Dan ini memang kami membuka pelayanan penukaran uang rusak setiap hari Selasa dan Kamis.
0: Hasil pemeriksaan, uang yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh penggantian tercatat sebesar 1,51 miliar rupiah. ALP, perempuan berusia 55 tahun ini, Rabu pagi terpaksa diamankan polisi Resort Denpasar usai mengamuk di sebuah hotel di Jalan Dakula Kuta, Bali. Sebelum diamankan, tanpa sebab yang jelas, wisatawan asal Australia itu berteriak-teriak tanpa henti di lobi hotel. Sekuriti hotel yang tak mampu mengendalikan tamunya itu langsung menghubungi polisi via telepon 110. Saat diborgol petugas pun, wisatawan tersebut masih berteriak-teriak dalam pengaruh alkohol.
4: Dari keterangan sekuriti di tempat, mengatakan bahwa oknum tersebut atau tamu tersebut dalam kondisi mabuk ya. Dalam kondisi mabuk, sehingga kami dari Polsek Kuta langsung mengamankan dan membawa ke rumah sakit untuk mengecek kesehatan.
0: Sebelumnya, perempuan parubaya itu menikmati gemerlap dunia malam di sebuah klub di Kuta, Bali. Polisi pun membawa wisatawan tersebut ke rumah sakit terdekat. Tim Liputan CNN Indonesia. 3 orang mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
5: Salam sepak bola. Pecinta olahraga si kulit bundar, mari merapat. Intip koleksi jersey milik musisi Ade Govinda dan cerita menarik di baliknya.
6: Ini match worn and wash semua. Ini yang dipakai Pancaro, ini yang dipakai Mancini, ini yang dipakai BP Signori.
5: Serta ulasan seru seputar gempita sepak bola dunia bersama sportscaster Jerry Arvino.
7: Cuma ada 2 negara, yaitu Italia di tahun 1934 lalu 38 dan Brazil tahun 1958 dan 62 yang bisa back to back.
5: Jangan lewatkan Talk It's Fun, Minggu 5 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
8: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
9: Okay, thanks Dian. Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
10: Your heart is strong, madam, very strong.
9: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
5: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Tiga orang mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Jumat pagi. Tiga pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan duduk sebagai terdakwa dalam sidang perdana kasus suap dan gratifikasi importasi barang, di mana ketiga pejabat ini adalah Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan, Sisprian Subiaksono, yang merupakan mantan Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan, serta Orlando Hamonangan, yang juga merupakan mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Reli Yuniar Dinwardi Haskori ini beragendakan pembacaan dakwaan. Dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum dari KPK menyatakan bahwa ketiga pejabat Bea Cukai ini akan didakwa menerima aliran dana haram lebih dari 71 miliar rupiah, di mana dana ini diduga kuat dialirkan untuk memuluskan proses importasi barang. Kasus ini turut menyeret pihak swasta dari Blue Ray Cargo yang sebelumnya sudah lebih dulu menjalani sidang tuntutan. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang perdana kasus gratifikasi terhadap tiga mantan pejabat Bea Cukai, langsung saja kita terhubung bersama jurnalis Transmedia Rizky Itiar Yahya yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat siang, Rizky. Rizky, apakah saat ini sidang masih berjalan?
1: Ya, selamat siang, Mevri dan juga pemirsa. Memang Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta baru saja selesai menggelar sidang agenda tiga dakwaan terhadap tiga orang terdakwa yang merupakan mantan pejabat dari Bea Cukai Kementerian Keuangan. Ketiganya yakni merupakan Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan, Sisprian Subiaksono selaku Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan, dan Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai. Memang persidangan tadi dimulai sekitar pukul 10:30 pagi tadi dan baru selesai sekitar pukul 11 lebih dari 10 menit, di mana ketiga terdakwa duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa dan mendengarkan langsung dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Begitu, Mevri. Dan sebelumnya sendiri memang Jaksa KPK mengungkapkan bahwa ketiga terdakwa ini akan didakwa menerima suap dan gratifikasi lebih dari 71 miliar rupiah, di mana detail penerimaan itu akan disampaikan dalam pembacaan surat dakwaan. Memang sebagai informasi, tiga terdakwa dari pihak swasta yang di dalam perkara ini sudah menjalani sidang tuntutan, begitu, Mevri. Mereka adalah terdakwa 1 John Phil, pelaku pimpinan Blue Ray Cargo, terdakwa 2 yakni Dedi Kurniawan Sukolo selaku manajer operasional Blue Ray Cargo, dan juga terdakwa 3 yakni Andi selaku ketua tim dokumen Blue Ray Cargo. Ketiga terdakwa tersebut dituntut masing-masing yakni John Phil selama 3 tahun penjara dan denda jumlah 300 juta setidak 100 hari pidana kurungan. Dedi Kurniawan Sukolo dituntut 2,5 tahun penjara dan denda sejumlah 200 juta setidak 80 hari pidana kurungan. Serta Andri yakni dituntut 2,5 tahun penjara dan denda sejumlah 200 juta setidak 80 hari pidana kurungan. Begitu, Mevri.
0: Baik, setelah agenda sidang hari ini, kapan lagi sidang akan berlangsung dan apa agenda berikutnya, Rizky? Apakah Anda memiliki informasi tersebut?
1: Ya, memang usai pembacaan dakwaan tadi, ketiga terdakwa melalui kuasa hukumnya mengaku tak melakukan perlawanan, begitu, Mevri. Artinya hal itu membuat persidangan nantinya akan berlanjut ke tahap pembuktian, di mana sidang akan berlanjut pada hari Rabu dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, begitu, Mevri.
0: Baik, kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Rizky Itiar Yahya melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat kembali melanjutkan tugas, Rizky. Kita ke informasi lain, kali ini terkait Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa yang menjalani sidang perdana kasus dugaan penyebaran informasi bohong dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis kemarin. Salah satu dakwaan yang dibacakan adalah terdakwa diduga menyebabkan 28 unggahan terkait ijazah palsu Jokowi.
2: Sekitar pukul 9 pagi, sidang perdana Dr. Tifa terdakwa dugaan fitnah dan pencemaran nama baik menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis. Salah satu JPU Marcelo Bella menyebutkan menemukan 28 unggahan terkait ijazah palsu Joko Widodo dan akibatnya Joko Widodo merasa direndahkan. Pada sidang perdana ini, Dr. Tifa menggandeng 25 advokat untuk mendampinginya. Dia menyebut para advokat ini mendampinginya tanpa pamrih. Dia menjelaskan segala persiapan sudah disiapkan dengan matang untuk menghadapi sidang perdana kasus ijazah Jokowi ini.
3: Tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet, yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu.
2: Sidang perdana Dr. Tifa terdakwa dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Joko Widodo diramaikan oleh relawan Dr. Tifa. Mereka berharap Dr. Tifa bebas dari tuduhan. Mereka berharap polemik ijazah Joko Widodo cepat terungkap dan memberikan dukungan dan semangat kepada Dr. Tifa.
4: Mau menghadiri ini acara sidang.
5: Kenapa mau hadir, Bu?
4: Siapa aja dokter saya?
5: Ibu temannya atau siapa? Atau kenal nggak? Saya relawan dari Banten aja, perwakilan. Kenal atau secara berbeda dengan Dr. Tifa?
4: Kenal orang ya, namanya saya dari Banten ya, cuma partisipasiin aja.
5: Berapa orang, Bu, dari Banten ke sini?
6: Banyak, 2 bus dari Banten.
5: Bagus.
6: Dikawal aja kayak masih curang, apalagi gak dikawal.
5: Nah, apa kekhawatiran ibu-ibu ini?
6: Kekhawatiran ya, kekhawatiran kami ijazah tidak terungkap. Ijazah tidak terungkap, jadi kami mengawal supaya ijazah terungkap. Karena kan ini kan pencemaran nama baik. Tentu apa yang dicemarkan itu kan harus dibuktikan dulu. Dengan cara apa? Yang membuktikan ijazahnya asli atau palsu.
2: Kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bermula pada pertengahan 2022 ketika muncul narasi di media sosial yang menuding ijazah UGM milik Joko Widodo adalah palsu. Dr. Tifa menjadi salah satu tokoh yang secara vokal menyuarakan tudingan tersebut di internet. Buntut dari narasi itu, Polda Metro Jaya menetapkan sebagai tersangka pada November 2025. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan siap hadir dalam persidangan terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah palsu. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Jokowi, yakni Yakup Hasibuan, usai sidang perdana kasus Dr. Tifa. Yakup menegaskan selama ini Joko Widodo selalu diserang dengan banyak narasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Momen persidangan dinilai tepat untuk Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Yakup juga menyatakan bahwa usai eksepsi dan sidang pembuktian, Joko Widodo akan hadir dan hal itu juga sesuai dengan permintaan Dr. Tifa yang didakwa dengan tuduhan pencemaran nama baik.
7: Kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga dan beliau menyatakan siap untuk hadir tentunya untuk merupakan penghormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid. Karena selama ini Pak Jokowi diminta diserang berbagai narasi-narasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menurut kami untuk menunjukkan di forum-forum yang menurut kami juga tidak benar. Dan sekarang kami mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan ijazahnya di forum yang terhormat ini dan Pak Jokowi sangat menghormati itu dan sangat menunggu waktu itu nanti.
0: Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berkunjung ke redaksi CNN Indonesia menandai komitmen kedua lembaga dalam pemberantasan korupsi. Informasi yang kami hadirkan usai jeda.

Food and Beverage, dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan bersama Serikat Buruh menggelar pertemuan untuk membahas nasib pekerja yang terancam pemutusan hubungan kerja atau PHK, menyusul penurunan harga gas industri yang resmi diberlakukan pemerintah. Dalam pertemuan ini, pemerintah dan Serikat Buruh membahas langkah penyelamatan pekerja PT Granito Keramik serta menyiapkan sejumlah solusi agar buruh yang terdampak dapat tetap bekerja serta terhindar dari PHK massal.
1: Pertemuan yang digelar di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yes Irly, perwakilan Des Ketenagakerjaan Polri, serta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan serikat buruh membahas langkah penyelamatan pekerja PT Granito Keramik yang terancam PHK. Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea menyatakan penurunan harga gas industri sudah memberikan dampak positif bagi sejumlah perusahaan. Sebagian pekerja yang sempat dirumahkan kini mulai kembali bekerja, sementara pekerja lain masih dalam proses perundingan dengan perusahaan.
2: Ada beberapa hal yang kami bahas, yaitu yang pertama menghindari PHK, mencari solusi yang terbaik, dan juga kami berterima kasih kepada Permenaker memiliki inisiatif untuk melakukan pelatihan upskilling untuk para karyawan Granito. Kami lagi mengupayakan supaya tidak ada PHK dan teman-teman dari PT Granito disalurkan ke unit bisnis di holding grup yang sama. Dan kita berterima kasih kepada Pak Prabowo, Presiden yang sangat luar biasa, Menteri SDM, Bang Dasko, dan semua pihak yang telah berhasil menurunkan harga gas, karena itu berimbas positif terhadap seluruh asosiasi kami yang ada di Indonesia dan juga industri lainnya. Ada tadi dirumahkan, sekarang sudah mulai bekerja kembali, ada beberapa sedang perundingan.
1: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yes Irly menegaskan penyelesaian masalah ketenagakerjaan harus mengutamakan dialog antara perusahaan dan pekerja.
3: Kami dari kementerian kita selalu mendorong, ya, melihat pasti setiap perusahaan itu ada dinamika, kita mendorong untuk selalu mengedepankan komunikasi, musyawarah mufakat. Ya. Apapun itu, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan, kita yakin bisa diselesaikan melalui mekanisme bipartit.
1: Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan kondisi industri dan memastikan langkah mitigasi PHK berjalan agar penurunan harga gas industri benar-benar memberikan dampak bagi kelangsungan usaha dan perlindungan tenaga kerja. Ajat Boko, Jakarta.
0: Kita ke informasi lainnya, pemerintah menutup tahun anggaran 2025 dengan saldo anggaran lebih atau SAL sebesar Rp438,26 triliun. Meski turun dibandingkan posisi awal tahun, pemerintah memastikan cadangan fiskal itu masih memadai untuk menjaga ketahanan APBN di tengah ketidakpastian ekonomi. Purbaya menjelaskan, sepanjang 2025 pemerintah menggunakan Rp93,15 triliun dari SAL atau SAL untuk membantu pembiayaan APBN. Namun penurunan tersebut tertahan oleh sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA. Sehingga saldo akhir tetap mencapai di 438,26

0: 1,26 triliun rupiah. Selain itu, hingga 31 Desember 2025, total aset pemerintah tercatat 14.600,98 triliun dengan kewajiban sebesar 11.527,29 triliun. Pemerintah menilai posisi ini menunjukkan fondasi fiskal yang masih kuat untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Sementara itu, laporan operasional masih mencatat defisit, namun aktivitas pendanaan membukukan arus kas positif yang menopang kebutuhan pembiayaan pemerintah. Purbaya menegaskan arus kas investasi yang masih negatif mencerminkan komitmen pemerintah untuk tetap menjalankan belanja dan investasi produktif demi mendukung pembangunan nasional.
1: Arus kas dan aktivitas investasi yang sementara itu, neraca per 31 Desember 2025 mencerminkan posisi keuangan yang solid dengan total aset mencapai 14.600,98 triliun rupiah. Kewajiban sebesar 11.527,29 triliun rupiah dan ekuitas sebesar 3.073,69 triliun rupiah. Hal ini mencerminkan kekayaan bersih negara sekaligus kapasitas fiskal yang dimiliki untuk mendukung agenda pembangunan secara berkelanjutan. Dari sisi operasional, pendapatan operasional mencapai 3.006,42 triliun rupiah. Sedangkan beban operasional sebesar 3.429,51 triliun rupiah. Dengan demikian terdapat defisit 423,09 triliun rupiah.
0: Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berkunjung ke redaksi CNN Indonesia pada Kamis siang. Kunjungan ini menandai komitmen hubungan kedua lembaga dalam memberantas korupsi. Pimpinan KPK Setio Budianto mengatakan bahwa jika kunjungan ke CNN ini merupakan bentuk silaturahmi dan menjalin komunikasi yang baik terhadap media yang dinilai terdepan dalam pemberitaan mengenai penanganan kasus korupsi. Dirinya pun berharap media seperti CNN Indonesia bisa menjadi mitra strategis pemberitaan tidak hanya dalam penanganan dan penindakan, tapi juga pendidikan anti korupsi yang berguna untuk masyarakat.
2: Kami pimpinan bersama dengan Dewas dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini datang untuk melakukan sebuah kegiatan, ya pastinya silaturahmi, kemudian interaksi dan menjalin komunikasi serta kolaborasi. Media sebagai salah satu mitra dari KPK dalam rangka upaya pemberantasan korupsi, karena korupsi bukan hanya soal penindakan saja ya, ada soal pendidikan, ada soal pencegahan yang serta-merta mau tidak mau membutuhkan fungsi media untuk bisa melakukan banyak publikasi. Nah, tanpa peran serta media, ya tentu KPK tidak bisa banyak melakukan upaya. Dan hal ini terbukti bahwa hubungan antara CNN khususnya dengan KPK yang sudah terjalin sekian lama, ya sangat positif, sangat baik, dan sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi.
0: Berikutnya, Barisan Merah Putih Indonesia DPC Mimika menggelar lomba musik hip-hop dan rap sebagai wadah bagi para talenta muda di Kabupaten Mimika yang dikemas dalam konser kebangsaan dengan tema Rima Kebangsaan dari Mimika. Mengasah talenta muda Mimika, Barisan Muda Merah Putih Indonesia DPC Mimika menggelar lomba hip-hop dan musik rap pada 1 Juli lalu. Pagelaran lomba ini dilaksanakan sebagai apresiasi masyarakat atas pelayanan Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga Kamtipnas melalui peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80. Lomba dan konser kebangsaan juga diharapkan dapat mendorong motivasi serta kreativitas masyarakat, khususnya generasi muda, serta mendorong terciptanya ekosistem seni dan musik yang kreatif, positif, serta berkelanjutan. Ketua DPC Barisan Merah Putih Republik Indonesia Mimika, Panius Kogoya, menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga Mimika yang mendukung dan menghadiri acara kebangsaan ini.
3: Menyampaikan ucapan terima kasih kegiatan malam hari ini untuk memberi semangat pemuda-pemudi Kabupaten Mimika. Kami sangat berterima kasih kepada panitia yang menyiapkan kegiatan. Yang kedua, kami sampaikan selamat kepada Bayangkari ke-80. Semoga sukses untuk ke depan akan pelayanan di Kabupaten Mimika akan sangat

0: yang baik. Terima kasih.
1: Dan selama 4 hari, ribuan pesilat muda dari berbagai penjuru Indonesia berkumpul di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Lebih dari sekedar memperebutkan gelar juara, Kejuaraan Nasional Pencaksilat Piala Presiden 2026 juga jadi ajang pembinaan sekaligus panggung bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan mereka di tingkat nasional.
2: In association with Sejak hari pertama, Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dipadati para pesilat beserta pendukungnya. Kejuaraan ini diikuti oleh lebih dari 2.000 pesilat dari 12 provinsi di Indonesia. Mulai dari usia sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, mereka bersaing pada kategori tanding dan jurus atau seni. Setiap harinya, ratusan nomor dipertandingkan di 4 gelanggang hingga memasuki babak final untuk menentukan para juara.
3: Pada pagi hari ini, di hari pertama dalam rangka kejuaraan pencaksilat nasional Piala Presiden tahun 2026, kategori yang dipertandingkan adalah kategori jurus dan kategori tanding. Nah, di sini ada dua, yaitu dari tingkat pemasalan sampai ke tingkat prestasi. Untuk pertandingan hari ini adalah tingkat prestasi yang memang digulirkan dari usia dini 2, kemudian praremaja, remaja, kemudian dibagi di beberapa tempat, gelanggang.
2: Tak hanya pesilat asal Jakarta dan sekitarnya, pesilat dari berbagai daerah di Indonesia juga datang membawa nama perguruan dan provinsi masing-masing. Salah satunya perguruan asal Palembang, Sumatera Selatan yang menurunkan 18 atlet pada kategori tanding dan seni.
3: Betul Mas, jadi kita di sini pengen melihat atlet-atlet yang kita didik dari kota Palembang untuk berprestasi di kejuaraan CNN ini. Karena semua atlet kita diturunkan dalam kategori prestasi. Baik, persiapan udah kita persiapkan dengan matang dari 3 bulan yang lalu untuk melihat atlet-atlet terbaik yang kita didik dari perguruan supaya bisa lebih bersinar dan bisa lebih membanggakan perguruan dan juga Indonesia ini tentunya seperti ini.
2: Semangat yang sama juga datang dari wilayah timur Indonesia. Di antara ribuan peserta, terdapat Gauri, pesilat cilik asal Timika, Papua, yang menempuh perjalanan jauh demi tampil di ajang nasional. Didampingi ibunya yang sekaligus menjadi pelatih, Gauri datang dengan target memberikan hasil terbaik bagi daerahnya.
4: Persiapannya Gauri tuh berdoa, berlatih, terus dengan
5: berikan yang terbaik.
4: Teman-teman Timika,
5: tetap semangat,
4: kejar cita-cita.
5: Biar jadi
4: atlet pencaksilat.
2: Tak hanya menyajikan ketatnya persaingan di nomor tanding, kejuaraan ini juga menampilkan keindahan kategori jurus atau seni. Para pesilat menampilkan rangkaian gerak yang dinilai dari ketepatan teknik, kekompakan, penghayatan hingga stamina.
6: Kategori jurus ini adalah kategori seni yang menampilkan jurus wajib. Itu ada jurus tunggal wajib, kemudian ada jurus bergu. Di samping itu ada jurus ganda yang memang di sini tidak wajib, tapi diberikan kreasi kepada masing-masing kontingen. Unsur penilaiannya itu adalah kebenaran, kemudian kemantapan, juga ada ekspresi dan penghayatan serta stamina. Itu masuk dalam koridor penilaiannya seperti itu.
2: Memasuki babak final, persaingan berlangsung semakin ketat. Para pesilat berusaha menampilkan kemampuan terbaik demi meraih gelar juara setelah melewati rangkaian penyisihan.
7: Menurut aku pertandingan hari ini seru, sengit karena final ya kan. Terus bisa dibilang lawannya juga lumayan susah-susah nih. Karena emang setelah disaring dari yang pertandingan sebelum-sebelumnya, hari ini pokoknya pertandingannya mantap.
2: Kejuaraan ini tak hanya melahirkan para juara, tetapi juga menampilkan semangat para pesilat cilik. Salah satunya Gaza, pesilat berusia 9 tahun yang berhasil meraih medali emas setelah tampil di babak final.
8: Seru tapi awalnya tadi deg-degan. Pas sudah selesainya sama menang jadi seneng sama lega.
9: Gaza seneng gak bisa menang?
8: Seneng.
2: Menurut pelatih

0: Akhirnya prestasi tersebut diraih melalui latihan yang konsisten, disiplin menjaga kondisi fisik, serta semangat untuk terus berkembang meski menghadapi berbagai tantangan. Puncak kejuaraan ditandai dengan prosesi penutupan yang dihadiri pengurus PB IPSI dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam kesempatan ini, pemerintah menyatakan dukungannya terhadap penguatan pencak silat sebagai bagian dari pendidikan karakter.
1: Saya rasa ini menjadi sangat spesifik karena memang pencak silat adalah wadah kearifan lokal yang memang ada di tempat kita dan itu perlu dapat dukungan. Dan arahan Presiden juga sangat jelas ya, tadi disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa ke depan penguatan kurikulum pencak silat dalam kurikulum pendidikan itu juga mendapat perhatian. Kalau itu sudah menjadi direksi Presiden, saya rasa ini nanti kami akan melapor kepada Pak Menteri agar ini juga dapat pembahasan lebih khusus gitu.
0: Menyambut dukungan tersebut, PB IPSI berharap pencaksilat dapat semakin berkembang melalui dunia pendidikan. Menurut PB IPSI, pencaksilat bukan hanya mencetak prestasi, tetapi juga membentuk karakter dan mental generasi muda.
2: Harapan kami, mereka harus jauh lebih baik daripada generasi kami. Mereka harus tetap percaya diri bahwa pencaksilat bisa menjadi olahraga yang akan memperkuat diri mereka, baik secara karakter, mental, maupun nanti di dunia kerja. Karena saya mengalami apa yang saya lakukan, apa yang saya alami di zaman menjadi atlet, itu banyak membantu di dunia profesional.
0: Lebih dari sekedar menutup rangkaian pertandingan, kejuaraan nasional pencaksilat Piala Presiden 2026 juga menjadi momen apresiasi bagi para pesilat berprestasi. Penghargaan diberikan kepada pesilat terbaik, juara umum, dan grand champion. Diharapkan ajang ini tak hanya melahirkan juara baru, tetapi juga terus mendorong lahirnya generasi pesilat Indonesia yang mampu berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

0: in association with
1: Pelabuhan La Guaira di Venezuela disulap jadi kamar jenazah darurat setelah rumah sakit tak lagi mampu menampung korban tewas akibat dua gempa besar yang mengguncang negara itu. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Transvision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
2: Karena adanya perkawinan anak dengan anak itu, maka dia masuk pada rumpun kerabat. Bukan ayahnya, tetapi dimasukkan pada kelompok yang sama dengan ayah dan ibu kandungnya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, hubungan mertua dan menantu dalam bingkai Al-Quran. Sabtu 4 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Pelabuhan La Guaira di Venezuela disulap

0: Jadi kamar jenazah darurat setelah rumah sakit tak lagi mampu menampung korban tewas akibat dua gempa besar yang mengguncang negara itu. Sementara itu petugas penyelamatan berjuang untuk menemukan korban yang masih berada di bawah reruntuhan.
1: Puluhan hingga ratusan peti jenazah terlihat berjejer di pelabuhan Lahuaira. Petugas forensik dan personil berpakaian pelindung khusus terus bekerja di lokasi untuk menangani dan mengidentifikasi jenazah para korban. Sejumlah kendaraan hilir mudik untuk mengangkut peralatan maupun petugas ke lokasi. Pelabuhan ini difungsikan sebagai kamar jenazah sementara karena fasilitas kamar jenazah di rumah sakit setempat telah melampaui kapasitas akibat banyaknya korban yang berjatuhan. Menurut Ketua Parlemen Venezuela George Rodriguez, jumlah korban tewas lebih dari 2.200 orang. Sementara itu, tim SAR Venezuela dan tim penyelamat dari negara tetangga harus menyisir puing-puing bangunan di tengah malam buta. Dengan berbagai macam peralatan, tim berusaha mencari korban yang mungkin berada di reruntuhan. Tim penyelamat dari Perancis turut diterjunkan untuk memperkuat operasi pencarian. Mereka berkoordinasi dengan petugas setempat, menyusun strategi dan memeriksa titik-titik yang diduga masih menyimpan korban selamat. Analisis peneliti dari Oregon State University berdasarkan citra satelit menunjukkan sekitar 59.000 bangunan mengalami kerusakan atau hancur akibat dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi hanya dalam selang beberapa detik. Komite Penyelamatan Nasional atau IRC mengatakan puluhan ribu orang masih dinyatakan hilang meski masa kritis 72 jam pertama pasca gempa telah terlalui. Setelah batas waktu tersebut, peluang menemukan korban dalam keadaan selamat menurun secara drastis.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Prancis memicu aksi saling tarik dan cekcok di salah satu gerai toko saat memperebutkan satu unit pendingin ruangan. Sementara itu pembeli berbondong-bondong mendatangi toko durian di Malaysia karena panen raya membuat pasokan durian melonjak drastis.
1: Gelombang panas ekstrim yang melanda Prancis memicu kepanikan warga dalam memburu kipas angin dan pendingin ruangan murah. Pada Kamis, ratusan orang sudah mengantri sejak pukul 5 pagi. Begitu pintu toko dibuka, ratusan orang berdesakan masuk hingga stok ludes hanya dalam hitungan menit. Di salah satu gerai toko bahkan terjadi aksi saling tarik dan cekcok saat memperebutkan satu unit pendingin ruangan. Sementara polisi diterjunkan untuk mengendalikan kerumunan di sejumlah lokasi. Lonjakan permintaan terjadi saat suhu di beberapa wilayah menembus 44 derajat Celcius. Cuaca ekstrim ini menyebabkan sekolah ditutup, rumah sakit meningkatkan layanan darurat, dan pemerintah mengerahkan berbagai langkah khusus untuk menghadapi dampak gelombang panas. Jika Anda penggemar durian dan berencana pergi ke Malaysia dalam waktu dekat, ada kabar gembira untuk Anda. Pasalnya, panen raya membuat pasokan durian di Malaysia melonjak drastis, sehingga harga berbagai varietas premium anjlok dalam beberapa pekan terakhir. Di Rembau Negeri 9, durian-durian versi premium yang banyak digandrungi seperti Musang King, Blackthorn, Red Brown kini dijual di bawah RM20 per kilogram, jauh lebih murah dibandingkan saat pasokan terbatas. Pedagang menyebut banjir pasokan terjadi karena kebun-kebun yang baru ditanam beberapa tahun lalu kini mulai berbuah bersamaan dengan kebun yang telah lama ada, sehingga produksi meningkat tajam. Kondisi ini membuat pembeli berbondong-bondong datang karena untuk pertama kalinya, banyak masyarakat bisa menikmati durian premium dengan harga terjangkau, sebelum harga diperkirakan kembali naik setelah musim panen berakhir.
0: Polisi menembakkan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa anti pemerintah di depan gedung parlemen untuk memprotes dugaan korupsi pemerintah. Sementara itu, ratusan warga Israel berkumpul di Tel Aviv untuk memperingati 1000 hari peristiwa pembantaian oleh Hamas pada 7 Oktober 2023.
2: Polisi Albania menembakkan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan massa pengunjuk rasa anti pemerintah di depan gedung parlemen pada Kamis. Sementara massa yang marah melemparkan telur dan tepung ke arah polisi serta sejumlah anggota parlemen sebagai bentuk protes. Akibat bentrokan itu, sedikitnya 3 petugas dan seorang demonstran terluka. Aksi protes telah digelar setiap hari selama lebih dari sebulan di Tirana terkait dugaan korupsi dalam berbagai proyek pembangunan di sepanjang pesisir dan di dekat kawasan lindung.
3: We want transparency.

0: We want to protect our nature. We want to cancel the law that gives the protected area to the investors, and we want to give up the government because they are corrupted and they have done a lot of terrible things to this country.
1: Pemerintah membantah tudingan tersebut. Aksi protes ini menjadi ujian bagi Perdana Menteri Edi Rama yang berkuasa sejak 2013 dan banyak disalahkan karena gagal memberantas korupsi yang merajalela atau melakukan upaya memadai untuk memperbaiki layanan dasar seperti kesehatan. Para pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel dan mengibarkan bendera Israel untuk memperingati hari ke-1000 eskalasi besar konflik antara Israel dan Hamas pada Kamis. Diketahui pada tanggal 7 Oktober 2023, Hamas menyerbu permukiman Israel di dekat perbatasan hingga sekitar 1.200 orang. Sementara lebih dari 150 orang yang mayoritas warga sipil diculik.
2: We are gathering here to join for the 1,000 days for the massacre of the October 7. And we are going here and to support also the families of the people that were actually hurt and their family massacred in this awful day, and also to protest against our government that led us to this situation and continue for 3 years to lead us from one disaster to another.
1: Sejak 2023 hingga kini, Israel terus melancarkan aksi balasan, melancarkan perang terhadap Hamas di Gaza. Perang tersebut menewaskan lebih dari 75.000 orang dan menyebabkan sebagian besar wilayah hancur lebur.
3: Gunung Taal di Filipina kembali mengalami erupsi pada Selasa waktu setempat. Sementara itu, rekaman CCTV yang baru dirilis memperlihatkan momen mengerikan saat gempa berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang wilayah La Guaira di Venezuela pada 24 Juni lalu.
4: Gunung Taal di Filipina kembali mengalami erupsi freatomagmatik pada Selasa waktu setempat. Letusan memuntahkan abu vulkanik dan uap hingga lebih dari 1.200 meter ke udara sebelum terbawa angin ke arah barat daya. Erupsi freatomagmatik terjadi ketika magma bersentuhan dengan air sehingga memicu ledakan uap dan material vulkanik. Meski statusnya tetap berada di level siaga 1, warga di sekitar Pulau Gunung Taal diminta tetap waspada terhadap kemungkinan erupsi mendadak, hujan abu ringan, serta emisi gas vulkanik yang berbahaya bagi kesehatan. Rekaman CCTV yang baru dirilis memperlihatkan momen mengerikan saat gempa berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang wilayah La Guaira, Venezuela pada 24 Juni lalu. Guncangan horizontal yang sangat kuat membuat bangunan bergoyang hebat, puing-puing berjatuhan, dan warga yang berada di sekitar lokasi langsung berlarian mencari perlindungan. Warga tampak susah payah saat melarikan diri karena goncangan di tanah yang begitu kuat. Gempa juga menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah bangunan dan infrastruktur. Hingga kini, dua gempa besar yang mengguncang pesisir tengah Venezuela telah menewaskan lebih dari 1.900 orang. Melukai sekitar 10.500 lainnya, serta memicu operasi kemanusiaan besar-besaran yang melibatkan bantuan internasional.
3: Dan berikutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama dengan rekan saya, Benny Dermawan. Saatnya saya, Mei Frisyari, pamit undur diri. Selamat siang, pastikan Anda tetap bersama kami.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah.

0: booking segera. Jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Beni Darmawan. Tangan seorang pekerja pengolah makanan laut terjepit di mesin penggiling daging di tempatnya bekerja. Akibat kecelakaan ini, keempat jadi korban teriris. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, tiga pria nekat mencuri toko bangunan karena kesal dilarang menjadi juru parkir liar.
1: Petugas damkar berusaha menolong pekerja yang tangan kirinya terjepit di mesin penggiling daging. Sayangnya, petugas damkar hanya mampu membongkar sebagian mesin penggiling daging karena khawatir membahayakan bagi keselamatan korban. Upaya untuk menolong korban akhirnya dilanjutkan oleh dokter spesialis di ruang operasi. Akibat kecelakaan kerja tersebut, keempat jadi korban harus teriris mesin penggiling daging. Sebelumnya diketahui kecelakaan kerja itu terjadi di sebuah perusahaan yang memproduksi sajian makanan laut di wilayah Tangerang, Banten.
2: Tugas dari UPT Cibodas datang ke lokasi dan didampingi oleh pihak rumah sakit dan dokter spesialis melakukan upaya membuka mesin tersebut. Akan tetapi melihat situasi yang berkembang, hanya sebagian mesin saja yang bisa kami lakukan pembukaan. Sisanya disarankan oleh dokter spesialis untuk dilakukan di ruang operasi.
1: Dalam rekaman CCTV terlihat dua pelaku saat membobol sebuah toko bangunan di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 15 Juni 2026. Setelah berhasil merusak ventilasi, pelaku mematikan dan merusak CCTV, kemudian membuka grendel pintu yang terkunci dari dalam. Setelah melakukan aksinya, para pelaku langsung kabur menggondol 8 batang pipa berisikan tembaga seharga 11 juta rupiah. Pencurian ini kemudian dilaporkan ke polisi. Rekaman CCTV kemudian digunakan polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Ketika pelaku akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.
3: Pada saat dia mau parkir nggak dibolehin sama yang punya toko. Jadi dia nggak terima, jengkel, kembali lagi untuk mengambil bahan-bahan bangunan.
1: Hingga kini polisi juga masih mengejar barang bukti yang diketahui telah dijual kepada seseorang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sawah jenis karavan milik PT Associated Mission Aviation atau AMA diduga dibakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yau Timur, Papua Tengah. Pesawat perintis jenis karavan milik PT AMA dengan registrasi PKRCY yang dipiloti oleh pilot asal Amerika terbakar KKB di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yau Timur, Papua. Dalam pernyataan resminya pada hari Kamis, Satgas Humas Damai Kartens 2026 menyebutkan rekaman udara terbakarnya pesawat itu diterima Satgas dari seorang pilot dari maskapai lain. Sesuai data manifest dari pihak maskapai, pesawat ini dipiloti oleh Nicholas F. Gozelin, warga negara Amerika Serikat, dan membawa 7 orang penumpang.
4: Jadi pesawat tersebut, berdasarkan kita mencoba melakukan investigasi, berkoordinasi dengan maskapai, sampaikan bahwa sana jalur penerbangannya adalah dari Wamena menuju Balinggama. Dari Wamena, Balinggama, Balinggama balik lagi ke Wamena.
0: Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda kembali mengalami erupsi setelah sempat tenang sejak Desember 2024. Erupsi Gunung Anak Krakatau ditandai dengan semburan kolom abu vulkanik setinggi 200 meter di atas puncak. Dengan meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau ini, masyarakat pun maupun wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 2 km.
1: Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali mengalami erupsi pada Kamis 2 Juli 2026 pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Rekaman video amatir warga memperlihatkan detik-detik letusan vulkanik Gunung Anak Krakatau yang kembali menggeliat setelah sempat tenang sejak Desember 2024 lalu. Letusan tersebut memuntahkan kolom abu vulkanik setinggi sekitar 200 meter di atas puncak. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG melalui aplikasi Magma Indonesia, kolom abu terpantau berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah barat laut. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau, Wandi Suwardi, membenarkan peristiwa erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut. Menurutnya, erupsi yang terjadi masih merupakan bagian dari aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terus dipantau secara intensif. Wandi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga diminta hanya mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan PVMBG.
5: Ya, sejak erupsi terakhir ya, tahun 2024 Desember itu memang Krakatau tenang. Cuman mulai tanggal 18 Juni kemarin ada sedikit peningkatan kegempaan dari hembusan dari provinsinya, dari bibirnya. Terus terlihat apa? Kalau dari satelit-satelitnya terlihat titik api. Dan baru hari ini ada erupsi yang 14.05. Ketinggiannya cuma 200 meter.
1: PVMBG tetap merekomendasikan masyarakat, wisatawan maupun pendaki untuk tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif karena potensi erupsi susulan masih dapat terjadi sewaktu-waktu. Sugianto, Lampung.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menjadi salah satu kota tujuan wisata, Bangkok, Thailand menghadapi salah satu masalah utama, yaitu kemacetan. Meski begitu, transportasi umum dan integrasi yang memanjakan pejalan kaki sudah tersebar di pusat dan pinggiran kota. Dan berikut liputan produser lapangan Putri Demes mengenai macam-macam moda transportasi umum di Bangkok yang memudahkan mobilisasi.
1: Menurut indeks oleh data lalu lintas INRIX tahun 2025, Bangkok, Thailand jadi kota termacet nomor 13 di dunia. Akibatnya orang kehilangan rata-rata 76 jam per tahun karena terjebak kemacetan. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan Jakarta yang menempati peringkat ke-9 dengan kehilangan 83 jam per tahun. Seperti layaknya kota metropolitan lainnya, Bangkok juga menyediakan solusi berupa transportasi umum sebagai alternatif bagi warga untuk bermobilisasi. Pertama adalah bus yang bisa mengantar penumpang keliling kota Bangkok dan kota penunjang sekitarnya. Tarifnya ditentukan dari jenis bus. Bus tanpa AC dimulai dengan 8 baht atau sekitar Rp4.300. Bus dengan AC 13 baht atau setara dengan Rp7.000. Sementara bus listrik dimulai dari 15 baht atau Rp8.100. Tarif pun akan bertambah tergantung dengan jarak tempuh yang ingin dituju. Alternatif lain adalah kereta layang atau Bangkok Mass Transit System atau lebih dikenal dengan BTS Skytrain. BTS memiliki dua jalur utama yaitu Suhum Fit dan Silong. Bagi wisatawan yang ingin mencoba naik kereta ini, tak perlu khawatir, Anda bisa membeli single journey card, kartu sekali pakai di loket maupun melalui mesin secara mandiri. Pembayaran bisa dilakukan dengan uang tunai ataupun secara digital dengan memindai kode QR menggunakan kris. Namun, ada beberapa mesin maupun operator dompet digital asal Indonesia yang belum bisa digunakan. Tarif minimum adalah 17 baht atau setara dengan Rp9.100 dan akan ditentukan berdasarkan jarak stasiun asal dan tujuan. Selain itu, ada pula MRT atau Metropolitan Rapid Transit dengan kereta bawah tanah. Sama seperti BTS, tiket berupa koin sekali pakai bisa dibeli oleh wisatawan. MRT kini memiliki Blue Line yang menghubungkan pusat kota dengan tarif minimum 17 baht. Serta Purple Line yang menjangkau wilayah utara Bangkok dengan tarif minimum 14 baht. MRT juga memiliki kereta berjenis monorail yaitu Yellow Line yang menyambungkan wilayah timur kota serta

0: Chiang Mai yang terbentang di wilayah utara Bangkok. Keduanya memiliki tarif minimum 15 baht dan memiliki integrasi dengan BTS. Tak hanya bagi warga negara Thailand, transportasi umum di kota Bangkok juga bermanfaat bagi warga negara asing.
1: Usually, if I have to come to school in the morning, I'll take BTS because the traffic is really bad here. I would say it's quite convenient to take transportation in Bangkok. For example, like BTS, you got there are many places or famous popular restaurants are near each BTS station, so it's easy and convenient to take BTS if you want to go anywhere.
2: Yeah, so if I need to go a farther distance, I tend to take the Airlink, which is about a 12-minute walk north of here. Yes, I do think that Bangkok has a reputation of not being very walkable, but in my experience, at least in this neighborhood, I feel like it's more walkable than where I came from, which is Los Angeles. In Los Angeles, I was very, very dependent on my car, but here in Bangkok, I feel more able to just walk. The only limiting factor is the weather.
3: Yang paling berkesan buat aku selama di sini itu, terutama MRT sama BTS ya, mereka konektivitas ke area-area publik di dekat stationnya itu sangat bagus. As in misalnya ada underground connection gitu, atau yang kayak ada jembatan penghubung dari akses publiknya ke BTS atau MRT-nya gitu. Kalau di Jakarta menurut aku seringnya sih putus ya. Jadi harus keluar dulu, kena panas atau kena hujan dulu, baru bisa masuk ke mall atau ke daerah di sekitarnya gitu.
0: Mobilisasi juga semakin dipermudah dengan akses bagi pejalan kaki. Integrasi antara satu jenis moda transportasi dengan yang lain, serta dengan gedung komersil dan bisnis tersebar di jantung kota Bangkok. Akses tersebut berupa jembatan atau jalan layang maupun lorong bawah tanah yang bisa diakses umum 24 jam.
4: Salah satu pedestrian melayang atau skywalk yang cukup penting di kota Bangkok adalah tempat saya saat ini, yaitu Anusawari Chai Samorapom atau Victory Monument. Monumennya ada di belakang sana. Dan skywalk ini mengapa penting? Karena menghubungkan dua moda transportasi umum sekaligus, yaitu dari BTS atau kereta layang yang stasiunnya ada di ujung selatan sana, dan kemudian bisa menghubungkan para pejalan kaki untuk mengakses halte bus. Ada 4 titik yang ada di ujung-ujung dari setiap lingkaran ini. Dan kemudian selain dari moda transportasi, skywalk ini juga menghubungkan dengan kawasan komersil. Bisa dilihat ini jembatannya langsung mengarah ke satu plaza. Ini plaza kedua dan ada plaza ketiga di ujung selatan sana dekat dengan stasiun BTS. Dan selain itu, dari skywalk yang sudah terbangun ini panjangnya 800 meter kira-kira. Dan nanti akan dilanjutkan, proyeknya sedang berjalan di ujung sana. Nanti bentuknya akan melingkar, jadi para pejalan kaki ini tidak perlu naik turun kemudian mengakses zebra cross biasa ataupun juga jembatan penyeberangan orang yang lainnya begitu ya, untuk bisa mengakses dari seluruh sudut di lingkaran Victory Monument ini. Dan kalau melihat dari proyek skywalk yang saat ini ya, saya jadi teringat yang ada di Jakarta, yaitu CSW yang ada di Jakarta Selatan menghubungkan dua moda transportasi MRT dan Transjakarta, dan juga yang akan dibangun yaitu cincin donat di Duku Atas yang bisa menghubungkan 4 moda transportasi sekaligus. Ini menjadi harapan baru ya bagi tata kota yang bisa menjadi integrasi moda transportasi dan juga akses yang lebih memudahkan bagi pejalan kaki.
0: Seluruh moda transportasi di Bangkok dikelola oleh gabungan perusahaan milik negara, perusahaan swasta, maupun kemitraan pemerintah dan swasta. Putri Demes, Bangkok, Thailand.
5: Pameran kecantikan terbesar di Indonesia, Jakarta X Beauty 2026, kembali digelar di GICC Senayan, Jakarta. Acara ini jadi ajang untuk memperkuat ekosistem industri kecantikan nasional.
6: Hari pertama Jakarta X Beauty 2026 berlangsung meriah. Masyarakat antusias berkunjung ke pameran kecantikan terbesar di tanah air ini. Mereka mencari beragam produk kecantikan, mulai dari skincare, make up, hingga produk perawatan tubuh lainnya. Bertema Beauty and Wholeness, berbagai merek dari lokal hingga internasional hadir dalam event ini. Pengunjung yang datang di Jakarta X Beauty juga berburu berbagai promo dan diskon produk kecantikan yang diberikan di hampir seluruh produk yang digelar.

0: diskonnya. Buat yang kalau dibandingin sama yang di online atau di offline-nya juga lebih banyak sekarang.
1: Ya, pertama aku bawa botol-botol yang bekasan, terus juga aku mau beberapa kayak Maybelline, terus juga kayak ada Labo gitu-gitu. Terus juga ternyata yang enggak kuincer juga kebeli kayak gitu karena saking banyaknya promo.
2: Jakarta X Beauty 2026 berlangsung pada 2 hingga 5 Juli 2026 dengan target lebih dari 120 ribu pengunjung. Sebanyak 400 brand ikut berpartisipasi pada penyelenggaraan tahun ini. Sebanyak 70% di antaranya merupakan brand lokal, termasuk 23 brand baru yang untuk pertama kalinya bergabung dalam ajang ini. Maria Oktober, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
3: Kabupaten Deli Serdang menunjukkan kapasitasnya sebagai daerah maju, terbuka dan siap jadi tuan rumah agenda berskala nasional melalui rangkaian Welcome Dinner hari ulang tahun ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI dan Pesta Rakyat HUT ke-80 Kabupaten Deli Serdang yang berlangsung meriah pada Rabu.

0: Suasana hangat mewarnai welcome dinner HUT ke-26 Apkasi yang digelar di Geraha Bhinneka Perkasa Jaya. Kegiatan tersebut menjadi momentum istimewa bagi Kabupaten Deli Serdang untuk menyambut para kepala daerah dari seluruh penjuru Indonesia dalam semangat persatuan, kolaborasi, dan kebersamaan. Turut hadir Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Bursah Zarnubi, serta para bupati se-Indonesia dan sejumlah tamu undangan lain. Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menyampaikan momentum sebagai tuan rumah penyelenggaraan HUT ke-26 Apkasi tersebut menjadi kehormatan sekaligus kesempatan untuk memperkuat sinergi pembangunan antar daerah.
1: Kita berharap dengan hadirnya seluruh teman-teman kepala daerah di Deli Serdang ini akan terjalin nantinya kolaborasi ya antar daerah ya untuk meningkatkan masing-masing pendapatan asli daerahnya dan meningkatkan kreativitasnya di menyongsong dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap fiskal tahun ini yang ada di Nusantara.
0: Momentum tersebut juga dimanfaatkan Deli Serdang untuk memperkenalkan kekayaan kuliner Sumatera Utara. Tidak hanya kuliner, sejarah dan identitas Kabupaten Deli Serdang turut ditampilkan melalui tarian kolosal yang melibatkan putra-putri terbaik daerah. Penyelenggaraan welcome dinner tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Ia menilai kesiapan Deli Serdang dalam menyelenggarakan rangkaian HUT Apkasi pertama di Pulau Sumatera menjadi bukti kemajuan daerah yang terus berkembang.
2: Oh, ini mantap, berarti Deli Serdang di bawah Pak Bupati bisa menghadirkan dan memberikan fasilitas kepada seluruh peserta. Ini menandakan Deli Serdang sudah menjadi kabupaten yang baik, yang unggul di Sumatera Utara, bahkan di tingkat nasional.
0: Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Ia menilai penyelenggaraan kegiatan berjalan dengan baik.
3: Pokoknya pelayanannya baik dan semuanya dihab. Ini paling maksimal. Makanan banyak banget. Tingkat-tingkat berlapis-lapis disediakan. Semua makanan keluar enak-enak.
4: Oh, terima kasih banyak, Pak.
3: Tandingannya.
0: Kehangatan welcome dinner kemudian berlanjut dalam kemeriahan Pesta Rakyat HUT ke-80 Kabupaten Deli Serdang yang digelar di alun-alun pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada malam harinya. Masyarakat memadati lokasi acara untuk menikmati hiburan sekaligus merayakan hari jadi Kabupaten Deli Serdang yang ke-80. Kemeriahan semakin memuncak saat penyanyi papan atas Indonesia Liodra dan Armada tampil membawakan sejumlah lagu andalannya.

Selama masa libur sekolah, jumlah penumpang KRL di stasiun Tugu, Yogyakarta meningkat. Setidaknya 30.000 penumpang dilayani di stasiun ini pada setiap harinya selama masa libur sekolah. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Ada yang melihat keterbatasan, tapi ada juga yang melihat potensi. Temui Ratnawati Sutejo yang menemukan panggilan hidupnya dengan mengajari penyandang disabilitas untuk berkarya. Tangan-tangan istimewa itu kini melahirkan tas, aksesoris, dan karya seni dengan kualitas yang berbicara di pasar global.
1: Ternyata hidup ya memang harus melakukan sesuatu yang bermakna buat orang lain gitu. Walaupun mungkin kami belum sempurna, kami sudah berusaha untuk membantu mereka, memanusiakan mereka.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, setara untuk berkarya. Minggu 5 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Selama masa libur sekolah, jumlah penumpang KRL di stasiun Tugu, Yogyakarta mengalami peningkatan. PT KAI Komuter mencatat sedikitnya 30 ribu penumpang dilayani di stasiun ini setiap hari pada masa libur sekolah.
1: Beginilah suasana keramaian di stasiun Tugu, Kota Yogyakarta setiap hari pada masa libur sekolah. Ribuan penumpang KRL trase Yogyakarta-Solo, Palur dan sebaliknya serta trase Yogyakarta-Kuto Arjo dan sebaliknya selalu memadati stasiun setiap hari. Jumlah penumpang kereta api jarak dekat ini terus melonjak selama masa libur sekolah. PT KAI Komuter mencatat jumlah penumpang KRL mencapai 30 ribu orang setiap harinya. Peningkatan jumlah penumpang ini disebut lantaran pola wisatawan yang memilih berlibur di wilayah Yogyakarta. Wisatawan juga kini mulai menunjukkan tren menggunakan transportasi umum yang terjangkau meski harus berdesak-desakan pada jam-jam tertentu.
2: Dari Solo.
3: Ini dalam rangka apa ini?
2: Mau liburan sama anak-anak.
3: Liburan sekolah ini, Pak ya.
2: Tapi penuh, padat. Mau liburan sama anak-anak, dia kan dari Solo kan dekat. Jadi kenapa? Nempohnya pakai KRL aja sih, kalau mau pakai kendaraan pribadi agak capek juga, tapi ternyata dalam hari penuh sekali.
1: Jumlah ini diprediksi masih bakal melonjak hingga puncak libur sekolah mendatang. Tak adanya kenaikan harga tiket menjadi salah satu alasan KRL menjadi primadona saat libur sekolah.
4: 31 ribuan penumpang.
5: Dari
4: semua kan kereta komuter kita kan dari Jogja sampai ke Palur itu kan semua berhenti ya. Di semua stasiun itu. Termasuk Pramek yang ke Kutoarjo. Kan itu. Jadi tidak hanya yang tiga itu yang terbesar, Pak. Selama ini tertinggi untuk penumpangnya.
1: Selama masa libur sekolah, dalam sehari operasional KRL Yogyakarta Solo Palur melayani 31 perjalanan. Jumlah layanan ini lebih banyak ketimbang pada hari biasa yang hanya sekitar 24 perjalanan saja. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
0: Mengisi libur sekolah dengan kegiatan yang bermanfaat dan edukatif, sejumlah murid sekolah dasar di Badung, Bali diajak berkeliling bandara untuk berkenalan dengan dunia penerbangan sejak dini. Dan pengalaman interaktif bagaimana penumpang pesawat yang tertib dan bertanggung jawab.
6: Sebanyak 21 murid dari sekolah dasar nomor 4 Tuban Badung ini dikenalkan dengan dunia kebandar udaraan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali untuk mengisi masa liburan sekolah. Ditemani beberapa guru dan dipandu oleh petugas customer service serta airport security, peserta cilik ini diajak untuk memahami proses perjalanan penumpang mulai dari alur keberangkatan hingga kedatangan. Layaknya penerbangan sungguhan, para siswa dibagikan boarding pass sesuai dengan nama masing-masing. Siswa juga harus memastikan apa saja informasi yang ada di boarding pass tersebut, apakah identitas yang tercantum sudah sesuai, termasuk nomor penerbangan, jam untuk naik ke dalam pesawat, dan nomor tempat duduk di dalam pesawat. Memasuki gedung terminal keberangkatan, siswa-siswa yang sebagian belum pernah melakukan perjalanan udara ini dikenalkan dengan alur selanjutnya, yaitu untuk menuju ke konter pelaporan, untuk melaporkan diri, dan menyerahkan barang bawaan yang tidak bisa untuk dibawa ke dalam kabin pesawat. Setelah melewati pemeriksaan keamanan, mereka menuju gerbang pelepasan penumpang sebelum naik ke dalam pesawat. Setelah selesai mendapat semua informasi mengenai keberangkatan penumpang, mereka menuju terminal kedatangan untuk mempelajari alur kedatangan di dalam bandara.
7: Diajarin tata caranya naik pesawat dan cara-caranya kalau udah selesai naik pesawat. Rasanya senang karena bisa ngelihat pesawat dari dekat, karena bisa ngelihat pesawat terbang langsung.
8: Belajar tentang keselamatan sama gini, bandara. Dari gini, tempat duduk sama jamnya.
6: Selain itu, para siswa juga mendapatkan edukasi mengenai pemeriksaan keamanan, pentingnya mematuhi peraturan keselamatan penerbangan, juga dikenalkan dengan beberapa fasilitas yang ada di terminal bandara.
9: Tujuannya ini ya memberikan edukasi kepada anak-anak. Nanti kelak dia pasti akan, oh saya sudah pernah ini. Jadi suatu saat dia naik pesawat atau kemana nanti naik pesawat, dia kan sudah punya pengalaman tentang ini. tentang masuk bandara. Gitu.
6: Airport EduTour ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Festive Event School Holiday 2026 diselenggarakan oleh Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali bekerjasama dengan UNICEF Indonesia. Adalah salah satu upaya untuk menghadirkan pengalaman edukatif bagi masyarakat dan anak-anak pada khususnya, sekaligus untuk menumbuhkan pemahaman mengenai peran bandara dalam mendukung konektivitas dan keselamatan transportasi udara. Kartika Widowati, Badung, Bali.
0: Di masa liburan sekolah, kebun durian milik petani di Bintan, Kepulauan Riau ramai dikunjungi wisatawan. Selain bisa menikmati buah durian duri hitam dan musang king, pengunjung juga bisa mengelilingi area kebun durian sembari bersuah foto. Sementara itu di tengah gempuran aneka jajanan modern, kue tradisional di Kabupaten Jombang sukses dijual hingga ke sejumlah kota.
5: Mengisi libur sekolah, para emak-emak ini memilih menghabiskan waktu berkunjung ke kebun durian. Kebun milik petani Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau ini memiliki koleksi durian duri hitam dan musang king. Durian duri hitam ini memiliki daging berwarna kuning keemasan dengan tekstur yang lembut dan tebal. Di masa panen, buah durian ini selalu ramai dikunjungi karena lokasinya dekat dengan permukiman warga.
10: Rasanya sangat enak, kemudian tebal, manis, agak-agak pahit dikit dan lemak.
5: Ada 234 pohon durian di lokasi ini. Sejak tahun 2021, durian yang ditanam hanya jenis musang king dan duri hitam. Durian musang king sudah panen pada awal Juni, sedangkan duri hitam baru memasuki musim panen. Hasil panen yang mencapai ribuan buah dijual ke wilayah Bintan, Tanjung Pinang, Batam hingga ke Jakarta.
11: Kan kalau musang king hampir mau sampai 2000 biji.
12: Wah, hitung ya, biji ya.
11: Hitung biji.
12: Bukan
11: kalau,
12: buah.
11: Kalau duri hitam kita datain ada 1700-an. Iya.
12: Berarti panen semuanya, hampir semua.
11: Hampir semua.
5: Duri hitam dan musang king dijual dengan harga Rp200.000 per kilogram. Pada panen kali ini hasilnya diperkirakan mencapai hingga Rp300 juta. Wah, cuan yang menggiurkan bukan? Cuan juga didapat dari bisnis jajanan kue tradisional. Di Kabupaten Jombang, produksi kue rumahan seperti plemben dan mawaran yang masih dibuat dengan cara sederhana. Di tengah maraknya kue kekinian, Setia Ningsi, pemilik usaha tetap mempertahankan resep warisan keluarga. Permintaan kue tradisional miliknya meningkat jika ada acara sedekah desa, selamatan, hingga acara keluarga. Dalam satu bulan, ia menghabiskan 50 kg tepung terigu untuk memenuhi permintaan pasar. Tak hanya dipasarkan di Kabupaten Jombang dan Kota Malang, kue buatannya juga dipasarkan hingga ke Kalimantan. Kue plemben dijual mulai dari Rp17.000 per kemasan, sementara aneka kue lain dibanderol Rp60.000 per kilogram. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
13: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
14: Tapi intinya saya tahu.
15: Tapi masyarakat
14: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
15: Nggak kan giliran saya bicara.
13: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di Anjungan Pemprov Jakarta, Hall C1 JI Expo Kemayoran, dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, Megapol.

Kuliner ikan gurami biasanya diolah dengan bumbu asam manis atau kecap cabai. Di Lembang, ikan gurami diolah dengan buah delima sehingga menghasilkan rasa asam yang segar. Kalau di Bogor, Jawa Barat ada kuliner Jepang ala warung tenda. Nah, berikut liputannya.

0: dari olahan ikan gurame yang satu ini. Saus yang disajikan menggunakan campuran buah delima. Sudah terbayangkan ya rasa segarnya? Untuk menyeimbangkan kesegaran saus delima, ikan gurame yang sudah difile ini dibalut dengan tepung dan digoreng hingga matang. Tekstur ikan yang crispy ini pun disajikan dengan saus yang terbuat dari campuran mangga muda, sambal bangkok, dan beberapa bahan lainnya. Dan bintang utamanya, yaitu buah delima. Gurame saus merah delima pun siap disantap.
1: Di tangan kreatif, gurame ini jadi berkelas karena perpaduan antara sausnya yang pakai delima dan juga mangga muda ini memberikan keseimbangan rasa mulai dari gurih, asam, ada pedasnya juga serta aromatik dari daun ketumbarnya ini benar-benar enak banget. Apalagi ketika dimakan, si delimanya ini tuh pecah di mulut.
0: Perpaduan tekstur ikan yang renyah dengan saus segar ini menciptakan rasa pas nan lezat.
2: Di situ rasanya juga ada sedikit asam, ada sedikit segar, ada sedikit pedas. Komplit sekali.
0: Untuk satu porsi gurame saus delima ini bisa Anda nikmati dengan merogoh kocek Rp115.000. Sajiannya bisa dinikmati di salah satu restoran yang terletak di Jalan Kolonel Masturi, Bandung Barat. Bergeser ke Bogor, Jawa Barat, ada sajian kuliner Jepang namun ala warung tenda. Warung tenda yang terletak di Jalan Pelajar ini menyajikan aneka kuliner Jepang seperti chicken katsukari, beef yakiniku, hingga ebi furai. Meski ala warung tenda, namun tidak sedikit pengunjung yang datang kembali.
3: Dengan harga segitu worth it, masih worth it ya?
4: Iya, masih worth it sih dibanding dengan yang di restoran gitu. Dengan harga segitu ya masih masuklah buat remaja-remaja gen-gen kayak kita gitu. Masih worth it. Ya memudahkan juga sih, soalnya tempatnya strategis, di sini kan dekat juga pinggir jalan.
0: Dengan harga yang ramah di kantong, makanan pun disajikan seperti di resto Jepang pada umumnya.
5: Karena kita jadi pasar kan sangat tendaan, jadi kita menyesuaikan. Karena seafood kan, jadi harus menyesuaikan. Karena Jepang di dulu itu masih kurang, jadi kita resto Jepang tendaan ini ramah dengan harga yang tidak tahu.
0: Makanan di warung ini pun dihargai mulai dari Rp30.000 hingga Rp35.000 per porsinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Bagi Anda pecinta hidangan laut di Surabaya, bersiaplah memanjakan lidah dengan petualangan rasa serba ikan yang menggoda. Mulai dari kelezatan ikan bakar bumbu khas Banjar hingga ikan tuna khas Manado yang kaya rempah. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Benny Dermawan pamit. Selamat siang. Sampai jumpa.

0: Menyatukan harmoni rasa dari berbagai penjuru Nusantara, Surabaya menyimpan rekomendasi destinasi kuliner serba ikan yang kaya akan karakteristik unik. Perburuan kuliner serba ikan kali ini kita buka dari Jalan Raya Purwodadi, Surabaya. Ada rumah makan legendaris yang berdiri lebih dari 40 tahun dan kini di tangan generasi ketiga. Namanya Depot Bamara, Surabaya. Dalam bahasa Banjar, Bamara berarti silahkan mampir. Tentunya ini dimaknai sebagai ajakan untuk mencicipi lezatnya kuliner ikan dari depot ini. Ikan bakar menjadi menu andalan. Di sini pengunjung bisa memilih ikan secara terpisah mulai dari kepala, badan hingga ekor. Keunggulan utama ikan bakar khas Banjar terletak pada racikan bumbu Bamara yang kaya rempah. Untuk menyesuaikan lidah warga Surabaya, rasa manis diinovasikan menjadi lebih gurih.
1: Ya, pertama itu tadi ikannya hidup-hidup ya. Terus bumbu itu harus dijaga terus juga.
2: Bisa satu hari itu bisa sampai berapa kilo?
1: Minim itu 300 kilo. Kalau di Banjar itu yang asli Banjar ya, pakai saus yang merah itu, kalau kita enggak.
0: Ikan yang digunakan adalah ikan gurame segar. Setelah dibersihkan, ikan dilumuri bumbu rempah dan siap untuk dibakar.
3: Langsung maknyos, aroma smokinya ini benar-benar membuat saya langsung keroncongan ya. Nah, ini ada di tungkunya besar, nggak perlu pakai kipas ternyata karena di sini untuk bara apinya itu sudah cukup besar. Nah ini prosesnya kita tinggal nunggu aja untuk warnanya sampai kecoklatan ya, baru dibalik. Jadi nggak boleh terlalu dibolak-balik karena nanti juga mempengaruhi tekstur dari kulit ikan dan juga dagingnya. Dikira-kira kita tunggu sampai berapa menit nih mas?
4: 15 sampai 20
3: menit hingga warnanya coklat, kemudian bisa tercium aroma matang, baru deh diangkat dan siap untuk dinikmatin.
0: Setelah ikan matang sempurna, saatnya untuk mencicipi. Sebagai pelengkap, ada sambal pencit dan sayur urap yang begitu nikmat.
3: Lihat ini. Dagingnya tebel dan juga lembut sekali. Nah, kemudian yang menjadi ciri khas di sini adalah sambal pencitnya. Nih, kita campur. Kalau ikan bakar di sini memang jarang ya ditemuin di Surabaya tuh ikan bakar dibadu-badankan dengan sambal pencit. Tapi di sini beda. Nah, ini rasanya juga akhirnya menjadi menyatu dan unik lah ya. Kalau di Banjar ini memang ikan bakarnya setahu saya itu bumbunya lebih merah, kemudian lebih manis dan agak sedikit pedas. Namun kalau ikan bakar di sini sudah disesuaikan dengan lidah orang Surabaya, jadinya lebih gurih, asin, dan warnanya juga sedikit kecoklatan. Cara menyantap yang nikmat menurut saya adalah langsung menggunakan urap-urap. Lihat deh bumbunya. Langsung

0: Kita makan dengan nasi panas.
1: Untuk satu porsi ikan bakar plus sambal pencit dihargai Rp25.000. Kalau tambah urap-urap, harganya hanya Rp10.000 per porsinya.
2: Kalau biasanya kita makan ikan itu kan utuh gitu. Kalau di sini bisa pilih mau kepala, mau tengah, atau mau ekor. Dan dia juga spesifik sekali bumbunya. Kadang dikasih mangga muda sama sambelnya itu asli dari Banjar gitu. Jadi lain dengan yang biasa kita makan di sini.
1: Bergeser ke Jalan Wijaya Kusuma, ada pilihan kuliner serba tuna yang menggoda. Mulai dari rahang tuna hingga bagian lainnya diolah menjadi hidangan lezat. Di tengah minimnya restoran spesialis tuna di Surabaya, restoran ini membawa nuansa baru khas Manado. Meski autentik, sang pemilik menyesuaikan racikannya agar tetap ramah di lidah warga lokal.
3: Ikan tuna itu mempunyai untuk kesehatan tersendiri, misalnya untuk fungsi otak bisa dia nggak terus untuk kesehatan jantung juga, untuk kalau perempuan itu untuk kulitnya biar lebih cerah.
1: Dalam sebulan, resto mampu mengolah lebih dari 500 kg ikan tuna kualitas terbaik yang didatangkan dari luar Pulau Jawa. Menu andalan yang wajib dicicipi antara lain rahang tuna bakar, tuna woku, hingga sup kuah kuning. Tekstur daging tuna yang lembut kian sempurna saat berpadu dengan kaya rempah Nusantara. Menariknya, tingkat kepedasan di sini sudah disesuaikan dengan lidah warga lokal.
4: Saya sih suka ya, cocok untuk saya. Walaupun memang ada ciri khas masing-masing. Rahang tuna di sini keringnya pas, bumbunya juga masih pas. Cocok lah untuk lidah orang Jawa, masih dapat.
5: Enak banget, apalagi rekomenin banget sambal dabu-dabunya. Itu seger, cocok di pairing sama ikannya. Jadi ikannya sendiri udah nggak amis. Terus ditambah sama dabu-dabunya jadi seger, cocok banget.
1: Tak mau jadi penonton, saya pun gak sabar untuk mencicipi menu-menu tuna andalan di sini. Dari aroma dan penyajiannya saja, sudah sukses membuat perut saya keroncongan.
0: Wah, ini semua sudah tersaji di meja saya, aneka olahan ikan khusus tuna. Nah, kita mulai dari menu yang spesial dulu ya. Ini nih, namanya rahang tuna. Lihat nih, wah gede sampai kebolak-balik gini. Rasanya crunchy banget ya. Dan tadi itu dibakarnya dengan bumbu rempah kuning begitu ya. Jadi sebelum dibakar juga dikukus. Kita langsung icipin nih. Nih, lihat ya. Plus kita coba dengan sambal. Sambalnya. Saya dikit-dikit dulu, takut ya. Rasanya gimana? Smokinya terasa. Pedas ya, kalau buat pecinta pedas ini cocok banget. Dan paling penting adalah rasa rempahnya itu menyatu dengan daging dan cocok sekali kalau di lidah. Mantap. Kita coba menu yang kedua. Di sini ada tuna woku. Nah, biasanya kalau woku itu kan kuahnya mungkin sedikit ya, tapi di sini lebih melimpah. Alias tadi katanya nyemek-nyemek gitu. Kita coba ya. Tuna woku. Irisan dagingnya itu tebal. Kita coba lagi. Rasanya beda, tapi semuanya punya ciri khas. Kalau di sini daun jeruknya itu kerasa. Kemudian dagingnya ikan tuna yang halus ya. Ini kayaknya di bagian badannya. Itu meresap dengan bumbu yang sudah dicampur. Nah, ini bumbunya itu juga ada sensasi rasa daun jeruk ya, jadi nggak amis gitu. Enak banget. Dan menu yang terakhir ini juga nggak kalah favorit. Kalau ikan

terbaik dunia melalui menuju juara di gempitabola.cnnindonesia.com. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.

Selamat pagi dan selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Alfian Raharjo. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja, kita mulai CNN Indonesia New Day Jumat 3 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pria yang menyekap dan menganiaya kekasih selama 3 tahun. Selain melakukan penyekapan di 6 lokasi kos, pelaku juga menganiaya korban di 3 lokasi kos. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membatasi pemenuhan permintaan anggaran tambahan dari kementerian dan lembaga. Purbaya juga optimistis Pertamax akan turun harga seiring dengan melandainya harga minyak dunia. Selain berupaya memadamkan api di TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, petugas juga memastikan bahwa kondisi kesehatan warga melalui layanan posko kesehatan.

0: Seorang balita di Jambi terkunci di dalam kamar setelah ditinggal sebentar oleh neneknya. Diduga bocah ini mengunci pintu kamar namun tak bisa membukanya kembali. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah, petugas damkar mengevakuasi seekor ular kobra yang masuk ke dalam sumur warga.
1: Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Jambi dari stasiun Posyandar Alam Barajo harus mencongkel jendela rumah salah satu warga perumahan Edelweiss Villager di kawasan RT 16 Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Jambi. Hal ini dilakukan lantaran seorang balita terkunci di dalam kamar. Peristiwa ini berawal saat bocah berusia 3 tahun ini ditinggal sebentar oleh neneknya saat tertidur. Diduga balita ini mengunci pintu kamar saat mengetahui tidak ada orang di rumahnya. Usai membongkar jendela, petugas meminta sang bocah untuk membuka pintu kamar menggunakan kunci. Usahanya tak kunjung berhasil. Petugas akhirnya membongkar teralis jendela dan masuk ke dalam kamar untuk membuka pintu.
2: Mengevakuasi cucu saya atas yang terkurung di dalam kamar. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak.
1: Di Boyolali, Jawa Tengah, tim penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Boyolali mendatangi rumah warga Desa Gombak, Kecamatan Sawit, setelah mendapat laporan ada ular kobra masuk ke dalam sumur. Ular kobra ini awalnya dipergoki pemilik rumah masuk ke dapurnya. Saat akan diusir, ular tersebut justru masuk ke dalam sumur melalui celah penutup dinding.
3: Nah, ularnya itu krugel terus masuk situ, terus saya sangke paniknya saya jatuh terus saya ngundang pawang situ, nggak bisa terus
4: sumur itu?
3: Ke sumur lah, jalan sendiri saya kan itu loh itu jalan gitu, jalan sini situ toh lah, itu kan ada pisang di situ lah, masukku di pisang dan dibuka itu malah jatuh ke sumur sing buka pawangnya.
1: Posisi sumur yang berada di dalam rumah membuat petugas harus membuat alat evakuasi dari galah kayu yang disambung dan dipasangi jaring. Butuh waktu 4 jam bagi petugas untuk mengevakuasi ular kobra sepanjang 1,5 meter dari dalam sumur. Setelah dievakuasi, ular ini akan dikarantina terlebih dahulu di kantor damkar Kabupaten Boyolali sebelum dilepas liarkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke perkembangan kasus Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat. Polisi telah menggelar rekonstruksi kasus ini dan terungkap dari 6 lokasi kos yang sempat dihuni, korban dianiaya di 3 lokasi kosan yang berada di wilayah Kabupaten dan Kota Bandung. Selain dengan tangan kosong, tersangka juga menganiaya korban dengan menggunakan helm, kaki meja besi, hingga golok.
5: Mana Bik? Mana Bik? Siap rekod?

0: Pik, kemana Pik?
1: Pik, kemana Pik?
0: Mana Pik?
1: Ini.
0: Siap rekod?
1: Siap rekod Pik.
0: Siap ya.
1: Oke, udah gini doang, gini doang, gini doang.
0: Gini doang, gini doang.
1: Pik, kenapa melakukan itu Pik?
2: Apa? Taufik Hidayat, tersangka penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri, Kamis siang menjalani proses rekonstruksi kasus. Dalam rekonstruksi yang digelar di gedung PPA Polda Jawa Barat, tersangka memperagakan 21 adegan dari 3 rumah kosan tempat Taufik menganiaya kekasihnya, Yuvita, dari total 6 TKP penyekapan. 3 lokasi tersebut, 2 berada di wilayah Kabupaten Bandung dan 1 di Kota Bandung. Diketahui tidak hanya dengan tangan kosong, tersangka juga menganiaya korban dengan benda tumpul dan tajam. Sementara terkait tato di tubuh korban, hal itu dilakukan oleh korban atas perintah tersangka Taufik Hidayat sebagai bukti cinta kepada tersangka.
3: Di antaranya yang memukul dengan helm, kemudian dengan ada laki meja itu besi, TKP terakhir, kemudian ada dengan golok. Dan memang kan korban tidak terlampau mengingat ya, karena ada kondisi buta, dia sih bilangnya dengan seperti benda tajam gitu. Tapi dengan TKP kita temukan matching, itu dengan meja yang ada kakinya besi.
4: Belum lama ini, tragedi terjadi di dunia kesehatan, di mana seorang dokter ditemukan meninggal dunia karena mengakhiri hidupnya. Dokter Elisa Prinsila Utami alias Dokter Ica mengalami depresi usai mendapat intimidasi dari keluarga pasien yang merupakan anggota dewan.
5: Inilah seorang anak perempuan.
6: Mama, saat ini saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pilu, Mama. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Bahkan saya paham betul itu SOP dan saya langsung konsultasi dengan ahli, Dokter Ahli Bisa Ulang.
7: Tidak ada lagi senyum dan keramahan Dokter Ica melayani dan menolong pasien. Tidak hanya para pasien, rasa kehilangan juga dirasakan oleh rekan-rekan korban sesama dokter. Kesedihan atas kepergian Dokter Ica dengan nama lengkap Elisa Prinsilia Utami Pakai Noni Ica terlihat di raut wajah para pelayat di rumah duka di perumahan RSS Baumata, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara pada Rabu 29 Juni. Namun di antara kesedihan yang terjadi, kesedihan yang paling berat dirasakan adalah kesedihan orang tua Dokter Ica.
8: Setelah itu ada yang menyatakan bahwa dia punya SOP, standar operasional prosedur, dan juga itu dia bilang panggil wartawan. Dan yang lain membentak dengan nada yang kita tidak harapkan. Padahal dia adalah seorang tenaga medis. Saya bukan membela dia sebagai anak saya, tetapi saya membela dia secara profesinya.
7: Dokter Ica ditemukan meninggal diduga mengakhiri hidup di rumah orang tuanya di Desa Baumata Barat, Kabupaten Kupang pada Jumat 26 Juni. Sebelum tragedi itu terjadi, keluarga mengungkapkan Dokter Ica mengalami depresi usai mengalami intimidasi dari sejumlah anggota DPRD. Intimidasi dimulai saat Dokter Ica menangani pasien seorang remaja yang terpatuk ular berbisa pada tanggal 13 Juni di Rumah Sakit Leona, Timur Tengah Utara, NTT. Dalam proses penanganan pasien, Dokter Ica mengalami intimidasi dari pihak keluarga yang meminta pasien segera diberikan antibisa. Saat itu, Dokter Ica tidak memberikannya karena dari hasil konsultasi dengan dokter ahli, antibisa justru berbahaya untuk pasien. Namun sayangnya penjelasan Dokter Ica tidak bisa diterima keluarga pasien. Selang 2 hari, yakni pada 15 Juni, pasien dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Dokter Ica berhasil menolong remaja yang menjadi pasiennya. Namun tragis, dirinya justru mendapat intimidasi lanjutan. Sang penolong pun tidak tertolong.
9: Ya, jadi tidak ada yang dibeda-bedakan ini mau oknumnya siapa. Tapi kalau memang dia melakukan tindak pidana yang secara verbal, kami akan melaksanakan penindakan sesuai dengan prosedur.
7: Merespon soal tragedi ini, Ketua DPR Puan Maharani mendesak kasus ini diusut tuntas. Puan juga mendesak anggota DPRD yang terbukti melakukan intimidasi harus diproses

0: hukum.
1: Jadi ya pastinya nanti semua partai yang memang anggotanya terlibat mempunyai mekanisme dalam hal tersebut. Namun yang pasti ya sanksi hukum atau kemudian penyelidikan harus dilakukan sampai tuntas.
0: Apa yang dialami Dr. Ica adalah sebuah tragedi. Seorang dokter yang menjadi penolong bagi para pasiennya justru kerap menjadi target amarah pasien dan keluarganya. Ruang IGD pun seakan menjadi ruang amarah bagi keluarga pasien. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya optimistis harga Pertamax akan segera turun. Kita simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ada yang melihat keterbatasan, tapi ada juga yang melihat potensi. Temui Ratnawati Sutejo yang menemukan panggilan hidupnya dengan mengajari penyandang disabilitas untuk berkarya. Tangan-tangan istimewa itu kini melahirkan tas, aksesoris, dan karya seni dengan kualitas yang berbicara di pasar global.
1: Ternyata hidup ya memang harus melakukan sesuatu yang bermakna buat orang lain gitu. Walaupun mungkin kami belum sempurna, kami sudah berusaha untuk membantu mereka, memanusiakan mereka.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Setara Untuk Berkarya, Minggu 5 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Petugas Satreskrim Polres Mojokerto, Jawa Timur menangkap dua pria yang mengaku sebagai dukun yang mampu membuat orang kaya raya. Modus kedua pelaku dengan cara mendoakan uang dalam amplop milik korban yang ternyata ditukar dengan tumpukan kertas. Sementara itu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebanyak 9 guru ASN ditahan karena terlibat dalam kasus pembuatan dan penjualan aplikasi absen fiktif.
1: Petugas Resmob Satreskrim Polres Mojokerto menangkap dua pria karena melakukan penipuan dengan pura-pura menjadi dukun pengganda uang. Keduanya ditangkap saat bersembunyi di sebuah musola di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, 18 Juni lalu. Dalam keterangan persnya pada Rabu, Wakapolres Mojokerto mengatakan uang korban yang dimasukkan dalam amplop kemudian didoakan dengan dijanjikan akan berlipat setelah dipakai belanja. Namun saat melakukan aksinya, ternyata kedua pelaku menukar uang 10 juta dengan potongan kertas. Akibatnya korban mengalami kerugian 22 juta rupiah.
2: Jadi modusnya disuruh membawa uang sebesar 22 juta rupiah, dimasukkan dalam amplop. Kemudian MR ini mengatakan kasihkan uangnya ke ARW untuk didoakan, sebesar seperti itu. Nah setelah itu, rupanya amplop itu tadi ditukar oleh si pelaku, si ARW, ditukar. Nah setelah ditukar, dikasih tahu kepada korban, jangan dibuka sampai sebelum Anda sampai di rumah. Nah kemudian setelah turun dari mobil, karena curiga sama korban itu dibuka. Ternyata isinya kertas ini.
1: Kedua tersangka dijerat dengan pasal 492 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara.
3: Korban saat ini berapa kali, Pak?
1: 9 guru ASN di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ditahan karena terlibat kasus pembuatan dan penjualan aplikasi absen fiktif. Aplikasi ilegal ini dipakai untuk memanipulasi presensi karena bisa digunakan dari jarak jauh. Kasus ini terungkap setelah para ASN kedapatan menggunakan aplikasi tersebut beberapa bulan lalu. Dari temuan ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Brebes mematikan penggunaan aplikasi absen secara diam-diam. Selama aplikasi dimatikan, ada banyak ASN yang tetap melakukan absen dengan aplikasi jarak jauh yang diduga kuat sebagai pemakai aplikasi ilegal. Serangkaian penyelidikan dilakukan oleh polisi dengan memeriksa para saksi, mengumpulkan barang bukti, serta meminta keterangan ahli pidana dan ahli ITE. Hasilnya, 9 orang guru ASN ditetapkan sebagai tersangka.
4: Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa aplikasi ilegal tersebut dibuat secara khusus untuk menerobos sistem keamanan aplikasi presensi milik pemerintah Kabupaten Brebes. Penyidik kemudian melakukan pendalaman terhadap pembuat aplikasi, jalur distribusi, rekening penerima pembayaran serta pihak-pihak yang mengedarkan dan menggunakan aplikasi tersebut. Berdasarkan bukti yang sah, penyidik menetapkan 9 orang sebagai tersangka dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
1: Para tersangka ini memiliki peran mulai dari pembuat aplikasi ilegal, membuka rekening untuk menampung hasil penjualan, hingga mengedarkannya di kalangan ASN. Polisi juga menyita barang bukti berupa rekap data presensi ASN yang terindikasi menggunakan aplikasi ilegal, satu unit laptop, beberapa telepon seluler serta dokumen rekening koran dan laporan transaksi perbankan yang diduga berkaitan dengan penjualan aplikasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Harga telur ayam di Pandeglang, Banten anjlok di bawah biaya produksi. Akibatnya para peternak merugi dan terancam gulung tikar. Sementara di Blitar, Jawa Timur, ribuan ekor burung puyuh dibagikan gratis kepada warga. Aksi ini dilakukan peternak karena mengalami kerugian akibat anjloknya harga telur puyuh.
5: Warga desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, beramai-ramai mengantri pembagian burung puyuh gratis pada Rabu siang. Burung puyuh yang dibagikan ini merupakan puyuh afkir yang sudah habis masa produksi telurnya. Warga mengaku mengetahui informasi pembagian ini dari media sosial. Mereka mengaku senang dengan pembagian puyuh gratis ini.
6: Dapat 5. Ya. Rencananya harus diapa nih, Mbak? Mau diapakan ini, Mbak?
7: Masak,
6: tentang. Tahunya tadi dari mana, Mbak? Ada
7: Facebook.
6: Iya.
7: Oh, 4.
6: Rencana mau dipakai apa?
7: Buat lauk anaknya.
8: buat lauk anaknya. Ini tadi sudah ikut ngantri yang dari pagi tadi,
9: ya,
8: toh?
9: Katanya nanti ada lagi dulu, pas lewat tuh ada ya.
8: Oh gitu.
5: Pembagian ribuan ekor puyuh afkir ini pun ludes dalam sekejap. Diketahui harga telur puyuh juga anjlok seperti harga telur ayam. Hal ini membuat peternak puyuh terancam gulung tikar karena harga pakan justru tetap tinggi. Anjloknya harga telur ayam membuat peternak ayam petelur di Kabupaten Pandeglang, Banten rugi dan terancam gulung tikar. Saat ini di tingkat peternak harga telur ayam

0: berkisar antara Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Angka ini turun jauh dari harga normal Rp25.000 per kilogram. Menurut peternak, anjloknya harga telur sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir, bertepatan dengan masa libur sekolah dan dihentikannya program MBG sementara. Peternak mengaku merugi karena biaya operasional tetap tinggi, termasuk biaya pakan ternak dan vitamin.
1: Merugi nggak sih, Bu?
2: Banget. Biasanya standar 25 ya, sekarang kalau ini mah, banget. Lombok terus itu pakan.
1: Nah, kalau harga pakan memang sekarang berapa, Bu?
2: 385.000 terus. Iya, mana jagungnya 7.500 per kilo gitu ya. Jadi nggak masuk gitu, masih jauh.
0: Para peternak berharap pemerintah daerah maupun pusat segera mengambil langkah cepat untuk menstabilkan harga jual telur, termasuk regulasi pengendalian harga pakan ternak di tingkat distributor. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seluruh badan usaha milik negara yang berada dalam ekosistem Danantara Indonesia telah menuntaskan penyusunan laporan keuangan tahun buku 2025. Bersama dengan itu, Danantara juga memaparkan sejumlah capaian kinerja perusahaan plat merah yang diklaim mengalami pertumbuhan positif serta mulai merealisasikan investasi strategis untuk mendukung pembangunan nasional. Sejumlah perusahaan mencatat pertumbuhan laba yang signifikan. Pertamina membukukan laba sebesar Rp24,9 triliun atau meningkat sekitar 80% dibandingkan periode sebelumnya. Pupuk Indonesia mencatat kenaikan laba lebih dari 200% menjadi Rp4,8 triliun. Sementara Pelindo membukukan laba Rp1,5 triliun atau naik sekitar 169%. Sementara di sektor perbankan, BRI, Bank Mandiri, dan BNI juga mencatat peningkatan laba masing-masing sebesar 15%, 13%, dan 6%. Adikarya turut mencatat lonjakan laba hingga lebih dari 6 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Dan selain peningkatan laba, sejumlah BUMN juga berhasil melakukan turnaround. Kali ini Krakatau Steel membukukan laba sebesar Rp635 miliar setelah sebelumnya merugi Rp981 miliar. Kimia Farma berbalik mencatat laba Rp108 miliar dari posisi rugi Rp160 miliar. Begitu pula Semen Indonesia yang berhasil membukukan laba Rp106 miliar setelah sebelumnya mengalami kerugian. Danantara menyebut capaian ini didukung proses restrukturisasi, transformasi bisnis, serta penguatan permodalan melalui Danantara Asset Management. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku membatasi pemenuhan permintaan anggaran tambahan dari kementerian dan lembaga. Bendahara negara ini juga optimistis BBM non-subsidi Pertamina yaitu Pertamax akan turun harga seiring dengan melandainya harga minyak dunia.
4: Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga kesehatan pos anggaran pendapatan dan belanja negara. Salah satu langkah konkret yang kini ditempuh adalah dengan mengerem restu terhadap pengajuan anggaran belanja tambahan atau ABT yang kerap diajukan oleh berbagai kementerian dan lembaga di tengah tahun anggaran berjalan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, kebiasaan meloloskan ABT secara cepat di awal maupun pertengahan tahun mencerminkan perencanaan anggaran yang kurang matang. Jika pola ini terus dibiarkan tanpa pengawasan ketat, stabilitas dan disiplin fiskal negara menjadi taruhannya. Bendahara negara ini menambahkan, kepatuhan terhadap pagu anggaran yang telah ditetapkan 1 tahun sebelumnya menjadi kunci utama untuk menghindari resiko defisit yang tidak terukur.
5: ABT itu anggaran belanja tambahan. Kadang-kadang tuh kementerian di tengah-tengah tahun minta anggaran lagi, bahkan sekarang di awal tahun. Dulu sering ditambah dengan cepat, tapi sekarang kalau kita seperti itu terus, kan berarti pengeluaran kita nggak benar. Dan kita bisa, kalau nggak hati-hati, disiplin fiskalnya bisa nggak terjaga. Jadi bukan hanya defisit aja untuk disiplin fiskal, itu juga harus mengacu kepada anggaran yang sudah ditetapkan 1 tahun sebelumnya. Jangan minta ke kementerian lembaga untuk membuat anggaran yang lebih akurat untuk tahun-tahun ke depan. Jadi ABT-nya, anggaran belanja tambahannya mungkin akan kita kurangi semaksimal mungkin.
4: Kementerian Keuangan juga memproyeksikan tekanan inflasi di tanah air akan segera

0: mereda dalam beberapa bulan ke depan. Salah satu faktor pendorongnya adalah potensi turunnya harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax yang bergerak mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia. Menkeu Purbaya menjelaskan, lonjakan harga pada sektor pangan dan energi saat ini hanyalah bersifat musiman dan fluktuatif, bukan karena adanya lonjakan permintaan pasar yang terlalu cepat.
1: Tapi kan sama ada cabai dan lain-lain itu kan, barang-barang itu kan musiman. Saya pikir, saya harapkan sih nanti setelah harga minyak dunia kan udah turun pelan-pelan juga kan, harga pertama saya yakin akan turun pelan-pelan itu sesuai dengan harga minyak dunia. Jadi itu tekanan ke inflasi akan segera.
0: Dengan angka inflasi inti atau core inflation yang berada di level 2,76%, pemerintah optimis daya beli masyarakat dan struktur ekonomi nasional masih dalam kondisi sehat dan stabil. Penurunan harga BBM nantinya diharapkan menjadi stimulus tambahan untuk menjaga stabilitas harga barang di pasar. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Warga terdampak asap kebakaran TPA Jatiwaringin jalani tes kesehatan. Kita simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masalahnya
5: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
6: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.

0: Memasuki hari ketiga kebakaran di TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, Banten, petugas tak hanya berupaya untuk memadamkan api, namun juga memastikan kondisi kesehatan warga yang terdampak paparan asap melalui layanan posko kesehatan.
1: Proses pemadaman di TPA Jatiwaringin terus dilakukan pada hari ketiga. Namun petugas terkendala angin kencang yang menyulitkan proses pemadaman api. 12 unit pemadam kebakaran dan 2 unit helikopter waterbombing milik BNPB dikerahkan.

0: kendalanya sih sebenarnya sih tinggal anginnya ini, angin ya. Terus kita ada upaya pembuatan jalan terobos sehingga nanti kendaraan ataupun selang-selang itu bisa masuk ke dalam sana. Nah, ini kita kan status darurat dari kabupaten ada sampai 2 minggu. Kita sampai maksimal kita melakukan itu. Jadi setelah di penyiraman, nanti pembasahan dan pendinginan.
1: Kebakaran TPA Jatiwaringin telah berlangsung sejak Selasa. Hingga Kamis siang, api masih berkobar di sejumlah titik. Petugas gabungan terus berupaya agar kebakaran tidak meluas. Sementara itu, satu persatu warga dari sekitar tempat pemrosesan akhir Jatiwaringin Tangerang mendatangi posko kesehatan yang didirikan Puskesmas Sukadiri di Desa Gintung untuk pemeriksaan kesehatan. Sebagian besar warga yang datang merupakan kaum perempuan dan lanjut usia yang mengeluhkan berbagai macam kondisi termasuk hipertensi. Kepala Puskesmas Sukadiri menjelaskan, sejak hari pertama posko dibuka, sedikitnya 90 warga telah menjalani pemeriksaan kesehatan.
2: Jadi memang kalau dampak langsung dari asap, kita masih belum melihat ya, biasanya harusnya ada infeksi saluran napas. Kalau yang alergi biasa terjadi sesak napas atau asma. Tapi kalau sekarang masih kita pantau yang banyak justru hipertensi, mungkin karena bencana ya, jadi tidur juga berkurang.
1: Selain menyediakan posko kesehatan, pemerintah desa juga telah membagikan masker kepada warga sebagai upaya mengurangi risiko paparan asap kebakaran. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
3: Di tengah kebakaran TPA Jatiwaringin, kelompok pemuda dan Karang Taruna setempat bersama dengan warga sekitar bekerja sama mengatasi masalah. Mereka turun langsung ke lokasi untuk membagikan ribuan masker kepada para pekerja TPA dan pemulung yang paling rentan terpapar asap beracun kebakaran.
4: Hingga Kamis siang, status tanggap darurat masih diberlakukan di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Kobaran asap baru yang muncul hingga Kamis siang semakin memperparah kondisi TPA. Asap baru ini diduga muncul dari api yang masih menyala di lapisan dalam tumpukan sampah. Di tengah kepungan asap yang mengganggu jarak pandang dan pernapasan, aktivitas sejumlah pekerja kebersihan, operator alat berat, hingga pemulung di sekitar lokasi masih terus berjalan. Mereka terpaksa bekerja dengan alat pelindung diri seadanya, bahkan banyak yang hanya menggunakan kaos untuk menutup hidung. Kondisi memprihatinkan ini menggerakkan para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna setempat. Menyadari tingginya ancaman infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, dengan inisiatif warga bantu warga, mereka membagikan ribuan masker medis secara gratis. Sasaran utama mereka adalah para pekerja TPA yang berada di radius terdekat dengan titik api.
5: Saat ini Karang Taruna mencoba gitu kan, antusias untuk ke warganya untuk memakai masker karena kondisi saat ini asap tebal, kita bisa lihat di belakang kita sangat mengkhawatirkan untuk kesehatan masyarakat wilayah TPA Jatiwaringin itu. Makanya kami sebagai Karang Taruna Kecamatan Mauk bersama teman-teman lembaga lainnya turun untuk membagikan masker. Alhamdulillah sebanyak 10.000 box masker sudah kita berikan kepada masyarakat, petugas kebersihan, dan para pemulung di wilayah sini.
4: Bantuan kecil ini disambut hangat oleh para pekerja. Sebelumnya, banyak dari mereka yang sudah mengeluhkan mata perih dan dada terasa sesak akibat terlalu lama menghirup asap bercampur gas metana dari tumpukan sampah. Para pengemudi truk sampah juga mengeluh lantaran tidak dapat mencari penghasilan imbas kebakaran ini.
6: Saya asli dari sini, rumahnya di belakang TPA, karena ini gimana ini ya, gak bisa cari uang kalau kayak gini.
7: Ini Mas Saripudin pekerjaannya apa Mas?
6: Bawa mobil sampah, gimana kita mau ngamuk Pak, kalau keadaannya kayak gini kan gak bisa apa-apa kan kita Pak. Cuman hanya untuk bisa berdoa aja lah, semoga cepat-cepat kelar dengan pembuangan sampah ini.
4: Sementara itu, upaya pemadaman oleh tim gabungan BPBD dan pemadam kebakaran masih terus dikebut. Masyarakat berharap agar asap dapat segera hilang dan api dapat segera dipadamkan. Bintang Fatan, Ilham Aji, Tangerang, Banten.
3: Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan kepada terdakwa dalam kasus dugaan penyebaran informasi bohong

0: dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Salah satu dakwaan yang dibacakan adalah terdakwa diduga menyebarkan 28 unggahan terkait ijazah palsu Jokowi.
1: Sekitar pukul 9 pagi, sidang perdana Dr. Tifa terdakwa dugaan fitnah dan pencemaran nama baik menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis. Salah satu JPU Marcelo Bella menyebutkan menemukan 28 unggahan terkait ijazah palsu Joko Widodo dan akibatnya Joko Widodo merasa direndahkan. Pada sidang perdana ini, Dr. Tifa menggandeng 25 advokat untuk mendampinginya. Dia menyebut para advokat ini mendampinginya tanpa pamrih. Dia menjelaskan segala persiapan sudah disiapkan dengan matang untuk menghadapi sidang perdana kasus ijazah Jokowi ini.
2: Tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet, yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu.
1: Sidang perdana Dr. Tifa terdakwa dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Joko Widodo diramaikan oleh relawan Dr. Tifa. Mereka berharap Dr. Tifa bebas dari tuduhan. Mereka berharap polemik ijazah Joko Widodo cepat terungkap dan memberikan dukungan dan semangat kepada Dr. Tifa.
3: Mau menghadiri ini acara sidang.
4: Kenapa mau hadir, Bu?
3: Siapa aja dokter saya?
4: Astaga, semangat
3: Bu Dokter Tifa.
4: Ibu temannya atau siapa? Atau kenal nggak?
3: Saya relawan dari Banten aja, perwakilan.
4: Kenal atau secara berbeda dengan Dokter Tifa?
3: Kenal orang ya, namanya saya dari Banten ya, cuman partisipasin aja.
4: Berapa orang Bu dari Banten ke sini?
5: Banyak, 2 bus dari Banten. Dikawal aja kayak masih curang, apalagi gak dikawal.
4: Apa kekhawatiran ibu-ibu ini?
5: Kekhawatiran kami ijazah tidak terungkap. Ijazah tidak terungkap, jadi kami mengawal supaya ijazah terungkap. Karena kan ini kan pencemaran nama baik. Tentu apa yang dicemarkan itu kan harus dibuktikan dulu. Dengan cara apa? Yang membuktikan ijazahnya asli atau palsu.
1: Kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bermula pada pertengahan 2022 ketika muncul narasi di media sosial yang menuding ijazah UGM milik Joko Widodo adalah palsu. Dr. Tifa menjadi salah satu tokoh yang secara vokal menyuarakan tudingan tersebut di internet. Buntut dari narasi itu, Polda Metro Jaya menetapkan sebagai tersangka pada November 2025. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemprov Jakarta kebut pembangunan flyover Latu Menteng untuk memangkas waktu tempuh hingga 15 menit. Kita simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia.

0: Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta memantau langsung penataan kawasan Kali Grogol segmen Kemanggisan pada Kamis pagi. Tidak berhenti di penataan kali, Pramono juga berjanji akan membuat kawasan ini menjadi kawasan hijau dan ramah anak.
1: Kawasan bantaran Kali Grogol di Kelurahan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat selama bertahun-tahun menjadi titik rawan banjir. Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, luapan Kali Grogol pernah menyebabkan genangan hingga 1,5 sampai 2 meter pada tahun 2020. Kondisi bantaran yang sempit dan dipenuhi bangunan liar juga memperkecil kapasitas sungai dan meningkatkan risiko longsor. Kini pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan melalui pembangunan turap, jalan inspeksi, parapet, hingga pengerukan dasar sungai.
2: Salah satu tempat yang dulu dianggap tidak terselesaikan dengan kerjasama yang baik, alhamdulillah bisa kita tangani. Walaupun belum selesai, yang 600 anggarannya sudah kita anggarkan di APBD kita. Jadi pasti akan terselesaikan.
1: Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menyebut pembangunan dilakukan secara multi-years hingga akhir tahun 2026. Pekerjaan meliputi pemasangan sheet pile, pembangunan parapet, jalan inspeksi, trotoar, hingga pengerukan dasar sungai. Total panjang penanganan mencapai 1.072 meter dengan nilai anggaran sekitar 62 miliar rupiah.
3: Ya, anggarannya sudah disediakan sampai dengan Desember 2026 sampai dengan segmen tol dengan panjang kurang lebih 1.072 meter terdiri dari sheet pile, parapet, saluran yudit, dan jalan inspeksi. Totalnya kurang lebih izin Pak sekitar 62 miliar Pak. Multi years dari tahun 2025 kemarin sampai dengan Desember 2026 ini. Demikian. Kemudian sudah kami lakukan pengerukan juga sebelum proyek ini dengan dalam kurang lebih 1 meter. Jadi setelah dikeruk, baru kami melakukan proyek ini.
4: Beginilah kondisi Kali Inspeksi Grogol saat ini setelah dilakukan penataan sejak tahun 2025. Kini kondisinya sudah terlihat sangat jauh berbeda, di mana penataan yang dilakukan ini tidak hanya untuk membuat atau berfungsi meningkatkan kapasitas aliran sungai saat musim hujan, tetapi juga pembangunan jalan inspeksi di sepanjang bantaran juga membuka akses baru bagi warga yang tinggal di sekitar sini. Lantas bagaimanakah yang dirasakan oleh warga di sekitar Kali Grogol ini? Kita langsung menanyakan hal tersebut dengan Pak Lurah. Apa yang dirasakan warga saat ini dengan adanya penataan ini, Pak?
5: Alhamdulillah, warga yang dirasakan sekarang adalah sejuk, aman, nyaman, dan asri. Sebelum terjadi ada kegiatan pembangunan ini sheet pile, dulu warga sini mengeluhkan. Ya, mengeluhkan bagaimana warga ketika belum ada pembangunan banjir. Masuk ke warga, masuk ke pemukiman. Alhamdulillah, ketika sudah pelaksanaan kegiatan.

0: kegiatan di tahun ini, seatbelt dan jalan, alhamdulillah banjir kagak ada.
1: Gimana komitmen dari warga setempat untuk menjaga keasrian dari tempat ini?
0: Ya, menjaga untuk keasrian ini, kebetulan di lingkungan ini ada ADRT 10 RW 1 dan alhamdulillah mereka mendukung, mensupport untuk memberikan ya agreement atau persetujuan komitmen bagaimana lingkungan ini biar tidak ada suatu hal. Ya, dulu ada pedagang banyak, ya ada gubuk-gubuk liar. Sekarang insya Allah kedepannya kita perlu pengawasan bersama untuk memiliki warga 24 jam untuk pengawasan terkait di lingkungan ini.
2: Penataan belum berakhir. Pemerintah masih akan menyelesaikan pembangunan sepanjang 600 meter lagi agar seluruh segmen Kemanggisan terhubung. Kedepannya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berencana menambahkan penghijauan di sepanjang kawasan Kali Grogol agar tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur pengendali banjir, tetapi juga menjadi ruang publik yang lebih nyaman bagi warga. Gita Miningrum, Warsa, Jakarta.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengebut pembangunan flyover Latu Menteng di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Jalan layang ini diprediksi dapat mengurangi waktu tempuh 10 hingga 15 menit di wilayah ini.
2: Kemacetan panjang akibat perlintasan sebidang kereta api di Jalan Latu Menteng sudah lama menjadi keluhan pengguna jalan. Setiap kali palang pintu kereta ditutup, arus kendaraan dari arah Grogol, Tomang hingga Pluit terpaksa mengantri selama beberapa menit. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov DKI Jakarta membangun flyover Latu Menteng dengan nilai proyek mencapai Rp259 miliar.
4: Flyover Latu Menteng ini salah satu flyover yang paling ditunggu di Jakarta. Karena apa? Di sini ini kalau dilihat pagi, sore, siang selalu kemacetannya tinggi sekali. Maka ketika saya mendapatkan usulan tentang flyover Latu Menteng untuk segera dikerjakan, saya menyampaikan bahwa ini menjadi prioritas utama untuk mengurai kemacetan di daerah Grogol, Pluit, Slipi, dan sebagainya. Dan sekarang ini progresnya sudah 55,2%.
2: Pemprov DKI Jakarta menargetkan pekerjaan selesai pada Desember 2026. Selain memperlancar lalu lintas, flyover ini juga akan menghilangkan perlintasan sebidang yang selama ini dinilai memiliki resiko kecelakaan.
5: Tentunya untuk waktu tempuh, kalau kondisi saat ini memang waktu tempuhnya cukup panjang ya, karena adanya perlintasan kereta api, sehingga trafik keganggu dengan setiap kereta yang melintas, ada buka tutup pintu. Tapi nantinya ini sudah tidak ada gangguan lagi, sehingga kendaraan bisa melintas langsung di atas flyover, tanpa ada gangguan apapun. Jadi bisa langsung. Ya. Ya?
4: Setengah jam ada?
5: Waduh, waktunya itu singkat sekali ya. Mungkin sekitar 10-15 menit ya, tadinya ketahan di bawah 10-15 menit, nanti sudah tidak ketahan lagi.
2: Tak hanya berfungsi sebagai jalan layang, flyover Latu Menteng juga dirancang terintegrasi dengan layanan transportasi publik. Halte TransJakarta akan dibangun di atas flyover pada dua sisi jalan dan terhubung dengan akses menuju stasiun Grogol. Pemprov juga menyiapkan lift untuk memudahkan akses penyandang disabilitas. Gita Miningrum, Warsa, Jakarta.
3: Serangan Rusia ke Ukraina tewaskan satu orang dan lukai tiga orang termasuk ibu hamil. Kita simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.

0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Rusia kembali menyerang Ukraina dan menyasar pabrik pengolahan daging serta 5 stasiun layanan bahan bakar. Dilaporkan 1 orang tewas dan 3 lainnya terluka, termasuk diantaranya adalah ibu hamil.
1: Pasukan Rusia kembali menyerang Ukraina yang memicu kebakaran hebat di sebuah pabrik pengolahan daging di wilayah Zaporizhia pada Rabu malam waktu setempat. Kebakaran menyebabkan kerusakan berat pada pabrik, namun beruntung seluruh karyawan selamat karena tidak berada di lokasi kejadian. Selain itu, di hari yang sama, serangan Rusia juga menyasar 5 stasiun bahan bakar retail. Insiden ini menewaskan 1 orang wanita dan melukai 3 orang lainnya, dengan salah satunya adalah ibu hamil. Gubernur wilayah tersebut membenarkan serangan yang terjadi. Menurut pemilik pabrik, serangan Rusia ini merupakan yang ketiga kalinya dalam sebulan, hingga ia sempat berpikir bahwa ini ulah terorisme. Sementara masih di pekan yang sama, serangan Israel juga menghantam kota Beit Lahia di Gaza pada Senin lalu dan terekam kamera amatir. Israel berulang kali melancarkan serangan ke Gaza meski gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat dengan Hamas tercapai. Mereka mengklaim serangan itu menargetkan militan dan mengancam tentara mereka yang berada di Gaza. Hamas menuduh Israel melanggar gencatan senjata, sedangkan menurut Nikolai, utusan perdamaian Gaza yang ditunjuk Presiden Donald Trump, justru kedua pihaklah yang melanggar perjanjian tersebut.
0: 4 orang dilaporkan tewas saat merayakan kemenangan tim nasional Meksiko atas Ekuador di Piala Dunia. Tragedi ini terjadi di kawasan Paseo de la Reforma, Mexico City pada 30 Juni waktu setempat.
2: Euforia lolosnya Meksiko ke babak 16 besar Piala Dunia berujung duka. Perayaan besar-besaran yang diikuti oleh lebih dari 1 juta supporter di jalanan Meksiko City pada Selasa lalu memakan korban jiwa. 4 orang dilaporkan tewas di tengah lautan manusia yang merayakan kemenangan historis tersebut. Lautan supporter ini turun ke jalan di sekitar Monumen Iconic Angel of Independence di kawasan Paseo de la Reforma, sesaat setelah Meksiko menumbangkan Ekuador dengan skor 2-0 dan dilanjutkan dengan pesta kembang api di Stadion Azteca dan seluruh penjuru kota. Pemerintah setempat mengonfirmasi 3 korban termasuk seorang remaja putri berusia 19 tahun, wanita berusia 48 tahun, dan pria berusia 44 tahun meninggal dunia akibat sesak napas karena kehabisan oksigen di tengah kerumunan. Sementara itu, 1 korban lain, seorang pria berusia 30 tahun dinyatakan meninggal setelah mengalami serangan epilepsi.
3: Los 4 lamentables casos ocurrieron en las inmediaciones del Paseo de la Reforma. 3, como ya se ha informado acá, se debieron a asfixia. Se trata de un hombre de 44 años de edad, una mujer de 19 años y una mujer de 48 años. Todas estas personas recibieron atención por los equipos paramédicos desplegados en el operativo del Paseo La Reforma, recibiendo maniobras avanzadas de reanimación en su atención, traslado hospitalario y desafortunadamente fallecieron. El cuarto caso es un masculino de alrededor de 30 años de identidad todavía desconocida, que fue trasladado por estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo. En el hospital presentó un paro cardiorrespiratorio del que no respondió a las maniobras avanzadas de reanimación. Desde la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, enviamos nuestras condolencias a los familiares, a sus amigos.
2: Pasca tragedi ini, pemerintah kota Mexico City mengimbau masyarakat agar lebih tertib dalam merayakan euforia Piala Dunia. Pemerintah setempat juga memastikan akan memperketat pengamanan di titik-titik kumpul supporter pada laga Piala Dunia berikutnya.
0: Lonjakan harga listrik membuat warga Filipina berbondong-bondong beralih ke energi matahari. Dan pemasangan panel surya di atap rumah ini meningkat tajam, bahkan menjadikan Filipina sebagai salah satu pasar terbesar panel surya di dunia. Dan berita ini menjadi penutup jumpa kita di CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Alfian Raharjo, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Di berbagai wilayah Filipina, mulai dari Manila hingga provinsi Cavite, panel-panel surya kini semakin banyak terlihat di atap rumah warga. Tren ini dipicu oleh kenaikan tarif listrik yang terus membebani masyarakat. Sejak konflik di Timur Tengah, harga listrik dilaporkan naik sekitar 10%. Filipina sendiri dikenal memiliki tarif listrik rumah tangga tertinggi di Asia Tenggara, sehingga energi surya menjadi alternatif yang semakin diminati.
4: Prior to pandemic, since we're all out and working, so ang bill is usually 4,000, 6,000. Then we all got stuck in the house. Then we all used the utilities. So we're already ranging around 8,000 before. That's on 1,000 kilowatt, 1 megawatt consumption per month, 30 days. Then, ngayon, ang regular na consumption mo from 10,000 or 8,000 to 10,000, it will now reach around 15 to 16K. Summertime, it actually can go up to 19.
1: Warga Filipina rela menginvestasikan sekitar 570.000 peso atau setara lebih dari 160 juta rupiah untuk memasang sistem panel surya di rumahnya. Ia berharap biaya listrik bulanan yang bisa turun signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
4: So that's 240,000 pesos per year. This solar installation will cost me 570,000. How many years do I need to recoup that? Kung makakaroon man ako ng savings. It's not going to be 100% reduction in consumption from the grid. Pero it will probably reduce the cost to, sabihin natin, babalik kami dun sa 3,000 to 4,000 range. Yun yung ideal na gusto kong mangyari. Yung goal kung bakit kami nag-solar. So it's mostly reduction in utility cost.
1: Lonjakan permintaan juga dirasakan para kontraktor instalasi. Dalam beberapa bulan terakhir, jumlah proyek pemasangan meningkat drastis.
5: Before a month, usually cater only 2 clients, maximum is 3. But now, in 1 month, we finish almost 14.

Viral CCTV seorang lansia di Duren Sawit, Jakarta Timur diserang kawanan anjing milik tetangga. Korban mengalami luka di kaki. Jumat pagi, upaya proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang masih berlangsung. Sebanyak 2 helikopter dikerahkan untuk membantu pemadaman. Kaum ibu rame-rame sumringah saat libur sekolah, sejumlah harga bahan pangan kembali normal. Harga telur, daging ayam hingga cabai saat ini turun. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Viral terekam CCTV seorang warga

0: depan rumahnya dihampiri dan diserang kawanan anjing di perumahan di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur 23 Juni lalu. Beruntung korban melawan hingga kawanan anjing pergi, namun korban mengalami luka bagian kaki akibat gigitan. Korban yang ditemui di rumahnya pada Kamis siang menuturkan, usai kejadian dirinya langsung ke rumah sakit karena khawatir anjing terjangkit virus rabies.
1: Sakit ya, waktu digigit sakit, terus siangnya langsung saya ke dokter. Ya panik karena tiba-tiba gitu saya sedang lari-lari kecil, saya pas berhenti, tiba-tiba anjing datang langsung nyerang, jadi gak punya kesempatan buat lari.
0: Usai mendapat laporan, petugas Satpol PP Kelurahan dan petugas KPKP akhirnya mendatangi rumah pemilik 3 ekor anjing. Ketiga ekor anjing peliharaan itu terpaksa dievakuasi agar tidak membahayakan warga sekitar.
2: Ada seekor anjing menggigit warga. Rupanya sudah kejadiannya sudah tanggal 23 ya, baru kemarin hari Kamis laporannya. Dengan sadaran pemilik dan juga kerjasama dengan FKDM, Pol PP dan juga dari KPKP sehingga bisa dievakuasi.
0: Di Tangerang, Banten, insiden tragis dialami seorang pekerja sajian makanan laut. Tangan kirinya terluka parah terjepit mesin penggiling daging pada Kamis siang. Lantaran tangan tidak bisa dievakuasi, korban dilarikan ke rumah sakit bersama meja beserta mesin yang menjepitnya. Sesampainya di rumah sakit, petugas rumah sakit pun kelimpungan, tidak bisa mengevakuasi tangan korban hingga akhirnya menghubungi petugas damkar. Petugas damkar yang datang ke rumah sakit akhirnya membongkar meja dan mesin penggiling daging dengan merusaknya menggunakan gerinda.
3: Korban sedang bekerja, seorang laki-laki atas nama Surya, usia 21 tahun, dan kondisi sudah tangan jarinya sudah terjepit di mesin giling daging dan sudah ada di lokasi RS Dinda. Tugas dari UPT Cibodas datang ke lokasi dan didampingi oleh pihak rumah sakit dan dokter spesialis melakukan upaya membuka mesin tersebut.
0: Akibat kecelakaan kerja ini, korban kehilangan 4 jarinya. Korban pun menjalani operasi di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke perkembangan kasus Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya selama 3 tahun. Pada Kamis kemarin, polisi menggelar rekonstruksi kasus ini dan terungkap dari 6 lokasi kos yang sempat dihuni, korban dianiaya di 3 lokasi kosan di Kabupaten dan Kota Bandung. Selain dengan tangan kosong, tersangka juga menganiaya korban dengan helm, kaki meja besi hingga golok.
5: Siap rekod.

0: Pik, kemana Pik?
1: Pik, kemana Pik?
0: Mana Pik?
1: Ini.
0: Siap rekor?
1: Siap rekor Pik.
0: Siap ya.
1: Oke, udah gini doang, gini doang, gini doang.
0: Gini doang, gini doang.
1: Pik, kenapa melakukan itu Pik? Apa?
2: Taufik Hidayat, tersangka penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri, Kamis siang menjalani proses rekonstruksi kasus. Dalam rekonstruksi yang digelar di gedung PPA Polda Jawa Barat, tersangka memperagakan 21 adegan dari 3 rumah kosan tempat Taufik menganiaya kekasihnya, Yuvita, dari total 6 TKP penyekapan. 3 lokasi tersebut, 2 berada di wilayah Kabupaten Bandung dan 1 di Kota Bandung. Diketahui tidak hanya dengan tangan kosong, tersangka juga menganiaya korban dengan benda tumpul dan tajam. Sementara terkait tato di tubuh korban, hal itu dilakukan oleh korban atas perintah tersangka Taufik Hidayat sebagai bukti cinta kepada tersangka.
3: Di antaranya yang memukul dengan helm, kemudian dengan ada laki meja itu besi, TKP terakhir, kemudian ada dengan golok. Dan memang kan korban tidak terlampau mengingat ya, karena ada kondisi buta, dia sih bilangnya dengan seperti benda tajam gitu. Tapi dengan TKP yang kita temukan matching, itu dengan meja yang ada kakinya besi.
2: Sebelumnya terungkap juga fakta lain dalam kasus ini. Saat korban masih dalam penyekapan, tersangka Taufik ternyata sempat check-in alias menginap bersama wanita lain di sebuah hotel di Jatinangor, Sumedang. Perselingkuhan ini terjadi pada 4 Maret 2026 silam dan wanita teman kencannya itu dikenal tersangka dari situs kencan online. Korban Yuvita disekap dan dianiaya di 6 tempat kos berbeda, yakni di kawasan Cicahem,

0: Cilangkrang, Ciwaru, dan Cilenyi Kabupaten Bandung sejak Mei 2024 silam hingga Juni 2026. Tidak hanya mengalami kebutaan, akibat penyiksaan, korban juga mengalami kerusakan wajah yang cukup parah hingga luka bacokan di kaki. Kasus ini terungkap saat keluarga korban menerima pesan singkat dari seseorang bahwa korban tengah berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Belakangan terkuak, pesan singkat itu dikirim pemilik kosan tempat terakhir korban dan tersangka tinggal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dari Tanah Air kami punya sejumlah informasi untuk Anda. Yang pertama tentang seekor rusa yang berlarian di tengah keramaian lalu lintas jalan raya. Momen yang terekam kamera warga ini pun viral di media sosial. Rusa ini berlarian di antara kendaraan yang melintas di jalan raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Setelah ditelusuri, rusa ini merupakan satu dari 8 rusa penghuni Taman Makam Pahlawan Kalibata. Rusa kabur setelah mendobrak kandangnya yang terbuat dari kayu. Kapolsek Pancoran Kompol Mansur mengatakan, rusa yang kabur itu berhasil ditangkap dan dikembalikan ke kandangnya. Tidak ada warga yang terluka akibat kejadian ini, namun rusa mengalami luka di bagian kaki. Informasi selanjutnya dari seorang warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang mempunyai uang 1,54 miliar rupiah, namun rusak akibat terendam rob. Dia pun mendatangi Bank Indonesia dengan tujuan menukar uang rusak ini. Ida Murlida mendatangi Bank Indonesia perwakilan Tegal sambil membawa uangnya yang dalam kemasan plastik. Uang kertas pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 senilai 1,54 miliar ini rusak setelah rumahnya terendam rob pada Februari lalu. Beberapa hari lalu, Ida teringat jika masih menyimpan uang di dalam sebuah koper. Setelah diperiksa dengan teliti dan hitung ulang oleh petugas Bank Indonesia, jumlah yang memenuhi syarat untuk memperoleh penggantian tercatat sebesar Rp1,51 miliar rupiah. Sebagai informasi, syarat untuk menukar atau mendapat penggantian adalah kondisi fisik uang masih tersisa lebih dari 2/3 ukuran asli dan masih dapat dikenali. Informasi berikutnya, warga dua desa di Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang, Aceh menerima kunci untuk tinggal di hunian sementara yang baru selesai dibangun. Kamis kemarin, warga yang mendapat huntara menerima kunci dan memilih blok kamar mereka masing-masing. Bantuan huntara ini diberikan bagi warga yang menjadi korban banjir. Rumah hunian Kementerian Pekerjaan Umum yang baru selesai dibangun ini memiliki kamar mandi, dapur, dan kamar tidur yang sudah dilengkapi dengan tempat tidur, kipas angin, dan lemari. Huntara bagi warga desa Kebun Medang Ara dan Kebun Tanjung Sementok, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang ini terdiri dari 92 kamar. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas guguran pada Kamis malam. Warga diimbau untuk tidak beraktivitas di radius 3 km di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Selain Merapi, Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan juga bererupsi pada Kamis. Gunung Anak Krakatau kembali bererupsi setelah tenang sejak Desember 2024.
2: Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda bererupsi pada Kamis sekitar pukul 2:05 waktu Indonesia Barat. Erupsi ini memuntahkan kolom abu vulkanis setinggi sekitar 200 meter di atas puncak. Laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melalui aplikasi Magma Indonesia, kolom abu terpantau berwarna kelabu hingga hitam dan bergerak ke arah barat laut. Aktivitas ini menjadi letusan pertama Gunung Anak Krakatau sepanjang tahun 2026. Aktivitas erupsi terakhir dilaporkan pada Desember 2024.
3: Mulai tanggal 18 Juni kemarin ada sedikit peningkatan kegempaan dari hembusan dari potensinya, dari bibirnya. Terus terlihat apa? Kalau dari satelit-satelitnya terlihat titik api. Dan baru hari ini ada erupsi jam 14.05, ketinggiannya cuma 200 meter.
2: Hingga Kamis petang, status Gunung Anak Krakatau berada di level 2 atau waspada. Warga, wisatawan, dan pendaki diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dengan daerah istimewa Yogyakarta meluncurkan awan panas guguran sejauh 1,8 km pada Kamis malam. Luncuran awan panas guguran Gunung Merapi mengarah ke barat daya, ke hulu Sungai Putih dan Sungai Sat. Data dari BPBD Kabupaten Magelang mencatat tidak ada laporan hujan abu vulkanis ke permukiman warga di kawasan rawan bencana 3 Gunung Merapi.
3: Jarak luncuran 1.800 meter dengan durasi 92 lebih 91 detik mengarah ke barat daya di hulu Kali Sat atau Kali Putih. Untuk laporan dari wilayah KRB 3 atau lereng Gunung Merapi belum ada laporan untuk terkait hujan abu dari kejadian APG tersebut.
2: Hingga saat ini status Gunung Merapi masih di level 3 siaga. Masyarakat juga diimbau untuk tidak beraktivitas di daerah potensi bahaya berupa guguran lava, awan panas guguran dan banjir lahar, yakni di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Memasuki hari keempat, Jumat pagi, upaya proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten masih berlangsung. Dua helikopter pun dikerahkan untuk membantu pemadaman. Selain itu, untuk memastikan kondisi kesehatan warga setempat, pemerintah membuka layanan posko kesehatan.
2: Proses pemadaman di TPA Jatiwaringin terus dilakukan pada hari keempat Jumat pagi tadi dengan menerjunkan 50 petugas damkar, 12 aparat gabungan, serta 30 petugas Mangkala Agni dari Kementerian Kehutanan. Meski petugas masih terkendala dengan adanya angin kencang dan titik api yang sebagian berada di dalam tumpukan sampah, proses pemadaman pun dibantu dengan dua helikopter milik BNPB untuk melakukan waterbombing di lokasi. Sementara itu, satu persatu warga dari sekitar tempat pemrosesan akhir Jatiwaringin, Tangerang, mendatangi posko kesehatan yang didirikan oleh Puskesmas Sukadiri di Desa Gintung untuk pemeriksaan kesehatan. Sebagian besar warga yang datang adalah perempuan dan lanjut usia yang mengeluhkan berbagai macam kondisi termasuk hipertensi. Kepala Puskesmas Sukadiri menjelaskan sejak hari pertama posko dibuka, sudah ada 90 warga yang menjalani pemeriksaan kesehatan.
4: Jadi memang kalau dampak langsung dari asap, kita masih belum melihat ya. Biasanya harusnya ada infeksi saluran napas. Kalau yang alergi, biasa terjadi sesak napas atau asma. Tapi kalau sekarang masih kita pantau, yang banyak justru hipertensi. Mungkin karena bencana ya, jadi tidur juga berkurang.
2: Selain itu, pemerintah desa juga telah membagikan masker kepada warga sebagai upaya mengurangi risiko paparan asap kebakaran. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Saat libur sekolah, sejumlah harga bahan pangan seperti daging ayam dan telur ayam kembali normal dibanding sebelumnya yang melonjak. Turunnya harga telur ayam dan daging ayam ini pun disambut sumringah oleh kaum ibu lantaran uang belanja mereka tidak tergerus. Meski begitu, kaum ibu diingatkan untuk menabung ketimbang menghamburkan uang untuk hal konsumtif. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
5: Harga sejumlah bahan pokok turun kira-kira dalam seminggu terakhir. Di pasar Tambarejo, Surabaya yang turun ada cabai rawit, telur ayam, daging ayam, dan masih ada beberapa lainnya. Yang sumringah siapa? Emak-emak. Seneng ya, Bu? Ya, seneng. Seneng, langsung jempol nih. Oh, happy. Penjualnya juga.
2: Sejak tahun baru hingga Idul Adha, kaum ibu sempat dibuat pusing dengan meroketnya harga sejumlah bahan pangan. Namun, beberapa pekan belakangan, kaum ibu bisa sedikit bernafas lega. Dari hasil pantauan tim Liputan CNN Indonesia di Pasar Tambarejo, Surabaya pada Kamis 2 Juli, harga ayam potong kembali normal menjadi Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Tidak hanya daging ayam, harga telur ayam juga kembali normal dari Rp28.000 menjadi Rp23.000 per kilogramnya. Tidak hanya daging ayam dan telur ayam, Harga cabai rawit pun turun drastis menjadi 30 sampai 35 ribu rupiah per kilogram.

0: dari sebelumnya Rp60.000 sampai Rp70.000. Disusul harga telur puyuh yang kini menjadi Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya Rp48.000. Kaum ibu yang biasa dipanggil emak-emak ini menyambut gembira kembali normalnya sebagian harga bahan pangan.
1: Dampaknya malah menguntungkan. Iya, soalnya gulanya juga murah. Jadi alhamdulillah, kalau asal jualannya tetap lancar gitu aja. Iya.
2: Yang murah, Bu?
1: Yang murah saat ini ayam turun, telur turun, terus harga-harga bumbu juga alhamdulillah.
3: Produk petani itu banyak yang turun, kayak cabai, brambang, bawang putih agak mahal dikit. Terus bawang pre cuma 10.000 kalau di putaran, kalau di sini 15, kadang ya 14 gitu.
2: Banyak yang turun.
0: Tidak hanya kaum ibu rumah tangga, bagi mereka yang berdagang makanan, turunnya harga ini bisa menambah keuntungan mereka.
4: Minyak sudah turun, terus nggak langka, kapan hari itu kan sempat langka. Terus sayur-sayur ini murah, terutama cabai murah, telur murah. Ya nggak murah sih, maksudnya turun daripada yang biasanya sekitar 30, sekarang sekitar 20-22. Ayam juga turun 30 ribuan, yang kapan hari kan sempat 36-37 gitu.
2: Jualan?
4: Iya, ya catering, ya jual warung.
0: Ada tiga kemungkinan penyebab penurunan harga, seperti surplus panen atau jumlah pasokan yang lebih banyak dibanding permintaan, atau adanya intervensi dari pemerintah seperti operasi pasar. Meski begitu, pengamat ekonomi yang juga wakil kepala program studi International Business Management Universitas Ciputra Surabaya, Sri Natasha BR Sitepu, mewanti-wanti kaum ibu untuk menyimpan sisa uang belanja sebagai dana darurat ketimbang konsumtif. Harga bahan pangan yang kembali normal menjadi kesempatan kaum ibu untuk memperbaiki asupan gizi keluarga sehari-hari.
5: Kalau ada kelebihan uang belanja karena penurunan harga bahan baku, please boleh ditanya dulu dua hal. Apakah dana darurat sudah aman dan apakah sudah melakukan investasi? Jangan konsumsi di luar dari kebutuhan pokok yang dinaikkan. Dan tambahan saya juga buat emak-emak, kalau harga murah mungkin kualitas gizi atau bahan-bahan pangan yang dikonsumsi oleh anggota keluarga itu bisa ditingkatkan. Justru ini quote on quote perbaikan gizi buat anggota keluarga dengan tangan magic dari ibu rumah tangga dalam mengolahnya gitu.
0: Kembali normalnya harga bahan pangan seharusnya menjadi angin segar bagi kebanyakan masyarakat. Meski begitu, pemerintah wajib memperhatikan produsen bahan pangan seperti peternak maupun petani dengan cara memberikan insentif bahan maupun pupuk. Dengan begitu, maka harga bahan pangan yang murah adalah hal yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
6: Sesaat lagi ada referensi liburan bersama anak-anak Anda di Prigen Tretes Pasuruan. Ada permainan seru yang mengajak pengunjung menyusuri jalan turunan dengan pemandangan pegunungan Arjuna. Redaksi segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Salam sepak bola. Pecinta olahraga si kulit bundar, mari merapat. Intip koleksi jersey milik musisi Ade Govinda dan cerita menarik di baliknya.
2: Ini match worn and wash semua. Ini yang dipakai Pancaro, ini yang dipakai Mancini, ini yang dipakai BP Signori.
1: Serta ulasan seru seputar gempita sepak bola dunia bersama sportscaster Jerry Arvino.
3: Cuma ada dua negara, yaitu Italia di tahun 1934 lalu 38 dan Brazil tahun 1958 dan 62 yang bisa back to back.
1: Jangan lewatkan Talk It's Fun, Minggu 5 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1, Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
8: Ada yang melihat keterbatasan, tapi ada juga yang melihat potensi. Temui Ratnawati Sutejo yang menemukan panggilan hidupnya dengan mengajari penyandang disabilitas untuk berkarya. Tangan-tangan istimewa itu kini melahirkan tas, aksesoris, dan karya seni dengan kualitas yang berbicara di pasar global.
9: Ternyata hidup ya memang harus melakukan sesuatu yang bermakna buat orang lain gitu. Walaupun mungkin kami belum sempurna, kami sudah berusaha untuk membantu mereka, memanusiakan mereka.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, setara untuk berkarya, Minggu 5 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
11: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
12: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
11: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
13: Halo, good morning.
11: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
14: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
11: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
15: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi

0: cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Masa libur sekolah, para orang tua rame-rame memburu sejumlah seragam sekolah dan alat tulis. Momen tahunan ini pun membawa berkah bagi pedagang di pasar maupun pelaku usaha kecil pembuat tas sekolah.

0: Inilah suasana di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta selama masa libur sekolah. Setiap hari, ribuan wisatawan dari sejumlah daerah memadati kawasan ini. Pasar Beringharjo memang menjadi salah satu lokasi yang dimasukkan ke dalam daftar kunjungan wisatawan saat berlibur ke kawasan Malioboro. Meningkatnya jumlah kunjungan ke Pasar Beringharjo membawa berkat tersendiri bagi para pedagang. Mereka mengaku mengalami kenaikan omset.
1: Kan dari jumlah pengunjung juga sudah mulai kelihatan. Itu otomatis dari kita pedagang ya omset mengalami kenaikan juga. Kalau ini karena baru mulailah ibaratnya kalau sekitar 20-30% lah itu sudah ada kelihatan ada kenaikan.
0: Lokasi strategis Pasar Beringharjo di antara ruas Jalan Malioboro memudahkan bagi wisatawan. Mereka bisa berwisata sekaligus berbelanja buah tangan di lokasi yang tak berjauhan. Aktivitas produksi tas sekolah di salah satu home industry di kawasan Margaluyu, Kecamatan Kasumen, Kota Serang, ramai menjelang tahun ajaran baru. Para pekerja sibuk menjahit dan menyelesaikan orderan ratusan pesanan tas sekolah yang terus datang dalam satu bulan terakhir. Meski pesanan mulai meningkat, ternyata pendapatan masih belum mampu menyamai tahun-tahun sebelumnya akibat perubahan tren model tas yang semakin beragam ditambah kenaikan harga bahan baku.
2: Alhamdulillah udah satu bulan ya agak peningkatan. Karena sekarang kan udah zaman modern, mungkin harus banyak model yang baru.
3: Jauh tuh, apalagi sebelum corona, ya Allah. Seminggu saya bisa dapat 1 juta.
0: Untuk satu tas sekolah tingkat taman kanak-kanak, harga yang dipatok berkisar Rp35.000. Sementara harga satu tas sekolah dasar dijual sekitar Rp50.000 per buah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi berikut cocok untuk para orang tua yang mencari referensi liburan sekolah untuk anak-anaknya. Di Prigen Tretes, Pasuruan, ada permainan seru menyusuri jalan turunan dengan pemandangan Pegunungan Arjuna. Nah, kalau di Kabupaten Blitar ada wisata alam River Tubing yang masuknya gratis.
0: Memasuki musim liburan sekolah, wisata Sungai Ngusri di lereng Gunung Kelut, Kabupaten Blitar, Jawa Timur diserbu pengunjung. Wisata ini berada di kawasan bekas perkebunan kopi peninggalan Belanda. Di sini, anak-anak bisa bebas bermain river tubing gratis sambil menikmati derasnya arus sungai. Lokasinya yang dekat dengan pegunungan memberikan kesan yang sejuk. Orang tua otomatis bahagia karena liburan di sini bisa membuat anak-anak menikmati alam dan lepas dengan gadget.
5: Libur sekolah apa gimana?
6: Rekreasi.
5: Iya. Udah sering ke sini belum?
6: Belum.
5: Baru satu kali. Iya. Gimana? Asik nggak?
6: Apa?
5: Asik nggak?
6: Asik.
5: Di wisata Ngusri ini udah berapa kali?
7: Udah 3 kali.
5: 3 kali?
7: Iya.
5: Terus kenapa seneng ke sini?
7: Seru banget kalau di sini tuh. Banyak temen juga.
0: Saat ini debit air tidak terlalu berbahaya sehingga aman untuk aktivitas wisata river tubing. Meski begitu, orang tua tetap harus mengawasi anak-anaknya saat bermain. Pengunjung hanya perlu membayar Rp8.000 untuk menyewa ban seharian sepuasnya. Sementara itu, warga di Dusun Prigen, Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur memanfaatkan masa libur sekolah dengan bermain geledekan. Permainan tradisional ini mengajak pengunjung menyusuri jalan turunan dengan pemandangan Pegunungan Arjuna. Tak hanya warga lokal, warga dari luar daerah pun berdatangan untuk merasakan keseruan permainan ini. Cara bermainnya cukup sederhana. Pengunjung berjalan kaki menuju area yang lebih tinggi, lalu kemudian berjalan meluncur di jalanan menurun menggunakan geledekan yang terbuat dari kayu. Pihak penyelenggara menerapkan prosedur keamanan seperti penggunaan helm serta pelindung kaki dan tangan bagi setiap pesertanya.
8: Serunya di mana kalau main geledekan ini? Serunya?
9: Serunya itu di tikungan.
8: Oh, tikungannya.
9: Iya. Terus habis itu kan main sama teman-teman juga.
0: Permainan geledekan ini hanya dilakukan mulai waktu subuh hingga jam 7 pagi. Pembatasan waktu ditetapkan karena lokasi permainan berada di jalanan umum tempat warga beraktivitas. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya ada gambar memilukan ratusan jenazah disemayamkan di pelabuhan La Guaira di Venezuela setelah rumah sakit tidak lagi mampu menampung jenazah korban gempa. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Karena adanya perkawinan anak dengan anak itu, maka dia masuk pada rumpun kerabat. Bukan ayahnya, tetapi dimasukkan pada kelompok yang sama dengan ayah dan ibu kandungnya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, hubungan mertua dan menantu dalam bingkai Al-Quran, Sabtu 4 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
4: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah.

0: dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Salam sepak bola. Pecinta olahraga si kulit bundar, mari merapat. Intip koleksi jersey milik musisi Ade Govinda dan cerita menarik di baliknya.
2: Ini match worn and wash semua. Ini yang dipakai Pancaro, ini yang dipakai Mancini, ini yang dipakai BP Signori.
1: Serta ulasan seru seputar gempita sepak bola dunia bersama sportscaster Jerry Arvino.
3: Cuma ada dua negara, yaitu Italia di tahun 1934 lalu 38 dan Brazil tahun 1958 dan 62 yang bisa back to back.
1: Jangan lewatkan Talk It's Fun, Minggu 5 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
0: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
0: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Pelabuhan La Guaira di Venezuela disulap menjadi kamar jenazah darurat setelah rumah sakit tak lagi mampu menampung korban tewas akibat dua gempa besar yang mengguncang negara itu. Sementara itu petugas penyelamat berjuang siang dan malam untuk menemukan korban yang masih berada di bawah reruntuhan.
1: Puluhan hingga ratusan peti jenazah terlihat berjejer di Pelabuhan La Guaira. Petugas forensik dan personil berpakaian pelindung khusus terus bekerja di lokasi untuk menangani dan mengidentifikasi jenazah para korban. Sejumlah kendaraan hilir mudik untuk mengangkut peralatan maupun petugas ke lokasi. Pelabuhan ini difungsikan sebagai kamar jenazah sementara karena fasilitas kamar jenazah di rumah sakit setempat telah melampaui kapasitas akibat banyaknya korban yang berjatuhan. Menurut Ketua Parlemen Venezuela George Rodriguez, jumlah korban tewas lebih dari 2.200 orang. Sementara itu, tim SAR Venezuela dan tim penyelamat dari negara tetangga harus menyisir puing-puing bangunan di tengah malam buta. Dengan berbagai macam peralatan, tim berusaha mencari korban yang mungkin berada di reruntuhan. Tim penyelamat dari Perancis turut diterjunkan untuk memperkuat operasi pencarian. Mereka berkoordinasi dengan petugas setempat, menyusun strategi dan memeriksa titik-titik yang diduga masih menyimpan korban selamat. Analisis peneliti dari Oregon State University berdasarkan citra satelit menunjukkan sekitar 59.000 bangunan mengalami kerusakan atau hancur akibat dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi hanya dalam selang beberapa detik. Komite Penyelamatan Nasional atau IRC mengatakan puluhan ribu orang masih dinyatakan hilang meski masa kritis 72 jam pertama pasca gempa telah terlalui. Setelah batas waktu tersebut, peluang menemukan korban dalam keadaan selamat menurun secara drastis.
0: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda melihat tingkah lucu satwa beruang dan panda. Dan saya Winnie Darmawan pamit, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
1: Rekaman yang diambil oleh petugas cagar alam Kronotsky, Rusia menunjukkan beberapa beruang secara bergantian menggunakan pohon yang sama. Mereka menggosokkan punggung, perut, dan sisi tubuh sambil meninggalkan goresan cakar di batang pohon. Aksi ini dilakukan berulang-ulang oleh beruang yang berbeda. Menurut pihak cagar alam Kronotsky, Rusia, pohon ini berfungsi sebagai pohon penanda yang jadi sarana berkomunikasi antar beruang. Saat menggosokkan tubuh, beruang meninggalkan aroma tubuh, helai bulu, serta jejak cakar yang dapat dibaca oleh beruang lainnya. Tugas cagar alam mengibaratkan pohon ini seperti kantor pos atau chat room, tempat beruang meninggalkan pesan bagi sesamanya. Cagar alam Kronotsky merupakan rumah bagi 54 jenis mamalia, termasuk sekitar 700 beruang coklat. Cagar alam Kronotsky merupakan rumah bagi 54 jenis mamalia, termasuk sekitar 700 beruang coklat. Hal ini menjadikan tempat ini sebagai salah satu populasi beruang coklat terbesar di dunia. Perayaan tahun ini menempatkan dua anak panda kembar, Jaja dan Dede, sebagai bintang menjelang ulang tahun kedua mereka pada musim panas ini. Tingkah pola keduanya sungguh membuat gemas, Jaja dan Dede aks. Jaja dan Dede asik menyantap makanan favorit mereka, bambu. Kemudian mereka juga bermain dan memanjat bersama. Tidak jarang mereka menjelajahi kandang bersama-sama.
2: You know, super happy, we're thrilled that we have, you know, these six pandas here at the park, and we continue to attract not only locals but also overseas visitors to come to the park to see them.
1: Perayaan ini juga menandai ulang tahun orang tua Jaja dan Dede, yaitu Ying Ying dan Lele pada bulan Agustus. Sementara An-An dan juga Keke, panda hadiah dari pemerintah pusat Tiongkok, merayakan ulang tahun mereka pada bulan Juni. Melalui perayaan musim panas ini, Ocean Park berharap kehadiran keluarga 6 panda raksasa terus jadi magnet wisata, sekaligus memberikan pengalaman berkesan bagi para pengunjung dari berbagai belahan dunia.

0: inilah rekaman CCTV saat seorang pria menggasak puluhan bungkus rokok berbagai merek dari warung kelontong milik Sudarto di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Rabu siang kemarin. Mengenakan helm dan jaket hitam, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan memesan lebih dari 50 bungkus rokok berbagai merek. Memanfaatkan kelengahan korban saat sedang mencatat pesanan, pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor tanpa membayar. Korban mengaku sempat berusaha mengejar namun gagal. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 3 juta rupiah.
1: Hampir pas kroset, pada pedagang, tahu-tahu dia sudah saya kasih tas kroset, kotor selang. Belum. Ya, baru saya catat di belum selesai.
0: Kasus ini telah dilaporkan ke polisi, korban berharap pelaku segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aksi pembobolan sebuah kedai makanan di Jalan Raya Pasuruan Malang, Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan terekam kamera CCTV. Dalam rekaman terlihat dua pelaku beraksi dengan tenang. Satu pelaku memantau situasi di atas sepeda motor, sementara pelaku lain membobol kedai dan mengangkut 3 tabung gas LPG. Karyawan kedai baru mengetahui kejadian itu saat hendak membuka usaha pada pagi harinya. Kunci gembok sudah rusak dan 3 tabung gas LPG milik kedai hilang dicuri. Akibat kejadian ini, pemilik kedai mengalami kerugian material dan berharap polisi segera menangkap para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Elvira Karunisa.

0: Hanya karena dilarang menjadi juru parkir, tiga pemuda nekat membobol sebuah toko bangunan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Jakarta, aparat unit Reskrim Polsek Sawah Besar meringkus komplotan spesialis pembobol kamar apartemen. Pelaku membawa kabur uang tunai ratusan juta rupiah dan perhiasan milik korbannya.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan dua pelaku pencurian bergendongan saat membobol sebuah toko bangunan di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 15 Juni 2026. Setelah berhasil merusak ventilasi, pelaku mematikan dan merusak CCTV, kemudian membuka grendel pintu yang terkunci dari dalam. Setelah melakukan aksinya, para pelaku langsung kabur dan meninggalkan lokasi. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian sekitar 11 juta rupiah. Tim Opsenal Polsek Mamajang yang mengidentifikasi rekaman CCTV akhirnya berhasil menangkap tiga pelaku berinisial SU, RAT, dan SDT pada Kamis malam. Berdasarkan hasil penyelidikan, ketiga pelaku mengaku melakukan aksinya setelah korban melarang mereka hendak membuka praktik parkir liar di depan tokonya. Karena sakit hati, para pelaku lalu balas dendam dengan bekerja sama membobol serta mencuri di TKP.
2: Pada saat dia mau parkir nggak dibolehin sama yang punya toko, jadi dia nggak terima, jengkel, kembali lagi untuk mengambil bahan bangunan. Ada 8 tipe tembaga, jumlah kerugiannya kurang lebih 11 juta.
3: Itu saat beraksi dia bagaimana caranya, Komandan?
2: Ternyata dia gendong-gendongan untuk menaikkan di pagar toko bahan bangunan itu untuk sampai agar dia mencongkel dari luar.
1: Petugas unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan dua pelaku curanmor bersenjata api berinisial F dan MS. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku menjual motor hasil curian kepada seorang penadah di wilayah Pandeglang, Banten. Berdasarkan keterangan tersebut, tim gabungan berangkat ke Pandeglang pada Senin. Sehari kemudian, petugas berhasil menangkap penadah berinisial J serta menyita 10 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil kejahatan. Polisi masih terus melakukan pendalaman untuk menelusuri jaringan penadah maupun kemungkinan adanya lokasi penyimpanan motor curian lainnya. Sementara seluruh barang bukti dan para tersangka telah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut.
4: Jadi tim berangkat hari Senin, kemudian hari Selasanya dapat mengamankan pelaku. Dan hari ini Rabu 1 Juli, tepatnya ulang tahun Bhayangkara, tim ini berhasil mengungkap 10 unit sepeda motor hasil kejahatan. Jadi sepeda motor ini diamankan berdasarkan petunjuk tersangka. Tersangka ini yang menampung inisial J.
1: Aparat unit Reskrim Polsek Sawah Besar meringkus komplotan spesialis membobol kamar apartemen di sebuah kamar hotel kelas Melati di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Dari dalam kamar, polisi berhasil meringkus 4 pria terduga pelaku pembobolan kamar apartemen di Jalan Raja Wali Selatan. Aksi pembobolan dilakukan keempat pelaku, yakni MDS, AN, H, dan P, pada akhir Mei lalu, di mana aksi mereka terekam kamera pengawas saat menaiki lift dengan membawa sejumlah barang curian. Kanit Reskrim Polsek Sawah Besar pada Kamis mengungkapkan dalam menjalankan aksinya, para pelaku menyewa unit apartemen di sebelah kamar korban dan beraksi saat korban tidak ada di dalam kamar dengan cara membobol jendela dari area balkon. Selain uang tunai sebesar 40 juta rupiah, para pelaku juga membawa kabur mata uang asing jenis euro, sejumlah dokumen penting dan perhiasan dengan total kerugian mencapai 150 juta rupiah.
5: Melakukan aksinya dengan cara mencongkel jendela maupun pintu melalui balkon dan kemudian mengambil uang tunai dan beberapa barang milik korban lainnya. Adapun kerugian meliputi uang tunai

0: 40 juta rupiah, kemudian ada mata uang asing, mata uang euro, kemudian juga ada beberapa dokumen, dokumen apartemen, selanjutnya juga ada emas ya, ada emas milik korban dengan total kerugian sebesar 150 juta rupiah.
1: Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Di Makassar, Sulawesi Selatan, dua pemuda ditangkap karena menyerang warga menggunakan busur panah. Motif penyerangan adalah balas dendam. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, ada seorang preman yang tiba-tiba mengacungkan senjata tajam ke karyawan minimarket.
3: Inilah rekaman CCTV belasan pemuda yang berboncengan dengan 5 motor melakukan penyerangan terhadap warga di Jalan Macini, Pasar Malam, Kota Makassar pada Minggu 21 Juni. Beberapa pelaku menembakkan busur panah ke arah lorong warga sebelum akhirnya kabur. Setelah penyelidikan pada Kamis dini hari, polisi menangkap AL dan MU yang terlibat dalam penyerangan tersebut. Motif penyerangan diduga sebagai balas dendam atas perselisihan yang telah berlangsung sejak lama. Polisi turut menyita barang bukti busur, ketapel, dan parang yang diduga digunakan para pelaku saat melakukan penyerangan. Kedua pelaku kini ditahan di Polrestabes Makassar. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang preman yang hendak mengisi daya HP di depan minimarket tiba-tiba mengamuk dengan mengacungkan senjata tajam ke karyawan minimarket di Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Pasuruan pada Senin malam lalu. Setelah itu, pelaku pergi meninggalkan minimarket. Warga sekitar yang ketakutan lalu melaporkan kejadian ini ke Mapolsek setempat. Petugas lalu meringkus pelaku berikut barang bukti sebilah senjata tajam dan motor yang digunakan. Petugas kini melakukan pemeriksaan intensif untuk mengetahui motif aksi ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Takut karena terus diburu oleh polisi, seorang kurir narkoba jenis tembakau sintetis menyerahkan diri ke Mapolsek Magelang Selatan, Jawa Tengah. Di lokasi lain, seorang anggota polisi meninggal dunia saat menggerebek bandar narkoba di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Korban mengalami luka bacok usai dianiaya oleh keluarga dari bandar tersebut.
1: Lantaran takut terus diburu oleh petugas, seorang kurir narkotika jenis tembakau sintetis berinisial SAM menyerahkan diri di Mapolsek Magelang Selatan pada Senin 11 Mei 2026, sekitar jam 8:30 malam. Usai menyerahkan diri, SAM juga menunjukkan barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di bawah jok sepeda motornya. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku kemudian digelandang ke unit narkoba Mapolres Magelang Kota. Dari hasil penyidikan, tersangka mendapatkan tembakau sintetis dari temannya asal Jakarta dan disuruh mengedarkan di wilayah Magelang dengan iming-iming mendapatkan upah dalam bentuk barang senilai 3 juta rupiah per bulannya. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis seberat 1,5 kg serta 1 unit sepeda motor.
4: Selanjutnya untuk kronologi penangkapan, 2 hari sebelumnya kita sudah mengadakan penyelidikan karena kita mendapatkan informasi bahwa saudara SAM ini kedapatan membawa narkotika jenis tembakau sintetis. Dalam 2 hari kita pemantauan, saudara tersangka ini menyampaikan bahwa selama kita pantau 2 hari ini dia tidak pernah di rumah. Jadi keliling terus dengan membawa sepeda motor ini karena ketakutan. Sehingga pada hari H, hari Senin tanggal 11 Mei 2026 kurang lebih pukul 20.30 WIB, tersangka ini menyerahkan diri langsung ke Polsek Magelang Selatan.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka menekam di sel tahanan Mapolres Magelang Kota dan bakal dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Anggota Satres Narkoba Polres Katingan bernama Aibda Yudi Kristian meninggal dunia saat menjalankan tugas pada Kamis dini hari. Peristiwa bermula saat korban bersama anggota lainnya menangkap terduga.

0: Bandar Sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari. Namun para keluarga pelaku justru marah dan menyerang polisi menggunakan senjata tajam. Kemudian petugas memberikan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keluarga pelaku meninggal dunia. Sedangkan Aibda Yudi juga meninggal dunia diduga akibat luka bacok saat menjalankan tugasnya. Tewasnya keluarga pelaku membuat massa berdatangan dan polisi berupaya menyelamatkan diri hingga kabur ke sungai maupun hutan di sekitar lokasi kejadian.
1: Saya sudah turunkan tim dari Polda untuk backup untuk mengungkap perkara yang ada di sana. Ya, nanti kita lihat seperti apa duduk perkaranya.
2: Kalau pastinya kita nggak tahu kenapa ya, tapi kalau kita lihat di luka di kepalanya mungkin karena itu mungkin darah yang keluar gitu banyak, karena kita ngangkat tadi juga darah masih
3: pada saat penyerbukan
2: di lantai tadi kan.
3: Pada saat penyerbukan malam itu?
2: Mungkin ya, kita nggak tahu juga kepastiannya karena kita tidak ada di lokasi.
0: Hingga saat ini, petugas dari Polda Kalimantan Tengah masih melakukan pencarian terhadap dua anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang dilaporkan hilang usai melarikan diri dari kepungan keluarga pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Badan Narkotika Nasional bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengamankan 3,37 ton narkotika jenis ganja yang disimpan di sebuah gudang di kawasan Prambanan Bisland, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Petugas juga menangkap 12 pelaku, diantaranya seorang pemilik ganja berkewarganegaraan Cina dan 11 orang berkewarganegaraan Indonesia.
0: Badan Narkotika Nasional bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkap gudang tempat produksi narkotika jaringan internasional di kawasan pergudangan Prambanan Bisland di Desa Cermelor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Saat pemeriksaan, petugas menemukan 3,37 ton narkotika jenis ganja Thailand atau kunjup cannabis bud yang tersimpan rapi di dalam ratusan koper dan sebagian besar dibungkus dalam ribuan paket plastik yang masih tersegel. Ganja tersebut berada di dalam 4 kontainer dengan nilainya mencapai 4,5 triliun rupiah. Petugas gabungan juga menangkap 12 pelaku, di antaranya satu pemilik ganja berkewarganegaraan Cina berinisial ZL alias J dan 11 orang berkewarganegaraan Indonesia. Adapun modusnya, narkotika jenis kuncup bunga cannabinoid yang sudah dipakai dimasukkan ke 500 koper dan dilabeli produk latex. Kemudian dikirim secara resmi dan terbuka dari Thailand melalui Malaysia menuju Indonesia. Kuncup bunga cannabis buds ganja Thailand tersebut rencananya akan diekstrak, dijadikan bahan baku cairan rokok elektrik dengan sasaran peredaran di Jawa Timur.
5: Para pelaku tidak lagi bergerak secara sederhana, mereka berusaha memanfaatkan celah perdagangan internasional, menyusup melalui jalur impor semi, dan membungkus kejahatan seolah-olah sebagai aktivitas ekonomi yang sah. Kasus ini menjadi pengungkapan pertama di Indonesia terhadap upaya penyelundupan kuncup bunga cannabinoid atau cannabis buds asal Thailand melalui jalur impor resmi. Barang haram tersebut disamarkan ya, di antara tumpukan koper dan produk lateks, dilengkapi dokumen kepabeanan yang tampaknya sah, seakan-akan negara dikelabui oleh administrasi yang begitu rapi.
6: Ini adalah merupakan jaringan internasional yang dari jaringan Malaysia, Cina Malaysia, Jakarta ataupun Indonesia melalui Thailand. Ya, ini diungkap ketika terjadi anomali di Pelabuhan Tanjung Priok ketika dilakukan pemeriksaan X-ray, ditemukan anomali ada barang-barang ataupun komoditas yang mencurigakan. Sehingga kami melakukan cek ataupun tes terhadap barang yang dicurigai. Setelah ditentukan bahwa itu adalah merupakan barang terlarang, kita berkoordinasi dengan ketat dengan BNN, sehingga dilakukan kontrol delivery sampai dengan ke Gersik ini.
0: Petugas gabungan saat ini masih mengembangkan dan memeriksa pemilik dan para pelaku lain yang terlibat penyeludupan.

0: Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Ada yang melihat keterbatasan, tapi ada juga yang melihat potensi. Temui Ratnawati Sutejo yang menemukan panggilan hidupnya dengan mengajari penyandang disabilitas untuk berkarya. Tangan-tangan istimewa itu kini melahirkan tas, aksesoris, dan karya seni dengan kualitas yang berbicara di pasar global.
2: Ternyata hidup ya memang harus melakukan sesuatu yang bermakna buat orang lain gitu. Walaupun mungkin kami belum sempurna, kami sudah berusaha untuk membantu mereka, memanusiakan mereka.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, setara untuk berkarya. Minggu 5 Juli, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNEKS, menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah, Senin 6 Juli jam 7 malam, live di CNN Indonesia.
3: Anggota Polres Jakarta Timur dan Polsek Duren Sawit menangkap komplotan geng motor yang melakukan penganiayaan dan pencurian motor korbannya. Sementara dua remaja pencuri laptop di ruang perpustakaan sekolah dasar di Magelang, Jawa Tengah, dibekuk polisi. Saat dibekuk, pelaku masih menggunakan masker wajah karena sedang melakukan perawatan wajah di rumahnya.
4: Aparat Polres Jakarta Timur dan Polsek Duren Sawit mengungkap kasus tawuran di Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari. Tawuran remaja diduga sudah direncanakan sebelumnya melalui media sosial Instagram. Di tengah rencana tawuran, korban bernama Lukman bersama seorang rekannya melintas menuju gerai minimarket untuk mengambil uang. Keduanya kemudian menjadi korban penganiayaan dan meninggalkan motor miliknya. Pasca peristiwanya viral, petugas Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Duren Sawit kemudian menangkap pelaku di rumah kos di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dua remaja pencuri laptop dari dalam ruang perpustakaan SD Negeri 3 Bandongan di Magelang, Jawa Tengah dibekuk petugas Polres Magelang Kota. Pelaku dibekuk di rumahnya saat sedang melakukan perawatan wajah. Dengan wajah masih berlumur masker, pelaku menunjukkan penyimpanan barang curian di kamar tidurnya. Di hari yang sama, petugas juga membekuk pelaku lainnya. Kasus pencurian terjadi pada Senin malam pada awal Juni silam. Dari pelaku, petugas menyita dua laptop hasil curian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang perempuan warga negara asing dibekuk aparat Polres Kota Denpasar setelah mengamuk di sebuah hotel di Kuta Bali. Wisatawan asal Australia itu mengamuk di lobi hotel setelah sebelumnya meneguk minuman keras.
4: ALP, perempuan berusia 55 tahun ini, Rabu pagi terpaksa diamankan polisi resort Denpasar usai mengamuk di sebuah hotel di Jalan Dakula, Kuta Bali. Sebelum diamankan, tanpa sebab yang jelas, wisatawan asal Australia itu berteriak-teriak tanpa henti di lobi hotel. Sekuriti hotel yang tak mampu mengendalikan tamunya itu langsung menghubungi polisi via telepon 110. Saat diborgol petugas pun, wisatawan tersebut masih berteriak-teriak dalam pengaruh alkohol.
5: Dari keterangan sekuriti di tempat, mengatakan bahwa oknum tersebut atau tamu tersebut dalam kondisi mabuk ya, dalam kondisi mabuk, sehingga kami dari Polsek Kuta

0: langsung mengamankan dan membawa ke rumah sakit untuk mengecek kesehatan.
1: Sebelumnya, perempuan parubaya itu menikmati gemerlap dunia malam di sebuah klub di Kuta Bali. Polisi pun membawa wisatawan tersebut ke rumah sakit terdekat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang ayah yang sehari-hari bekerja sebagai tukang tambal ban ditangkap bersama rekannya saat mencuri dokumen milik Kejaksaan Tinggi Jambi. Keduanya diamankan di salah satu rumah dinas pejabat Kejati di kawasan Telanaipura. Di lokasi lain, seorang balita perempuan berusia 3 tahun di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, disandra oleh pamannya sendiri pada Rabu. Dari video viral terlihat sang paman terus mendekap korban sambil menempelkan pisau ke leher sang balita.
3: S, ayah empat anak yang berprofesi tukang tambal ban ini nekat mencuri demi merebus ijazah dan tunggakan uang sekolah dua anaknya. S mengaku diajak rekannya berinisial P mencuri dokumen dan arsip di rumah dinas pejabat Kejaksaan Tinggi Jambi di kawasan Telanaipura. Ia berharap dari hasil penjualan kertas bekas tersebut, ia bisa melunasi tunggakan uang sekolah dua anaknya senilai 4 juta rupiah lebih agar mereka tak putus pendidikan.
4: Nanti hasilnya berbola gitu ya. Kalau ngomong cari motor baik kalau ada mobil. Oke, itulah saya jemput dia ke sana. Iya, jelasin tambah-tambahan
5: ini. Tebus ijazah.
4: Karena anak mau masuk kan.
5: Oh, masuk sekolah juga ya.
3: Namun aksi pencurian S dan P tertangkap basah petugas keamanan saat memindahkan tumpukan kertas ke karung siap jual.
6: Di depan kan tidak ada barang. Kita amankan dan ditandai keterangan salah satunya, katanya sering lewat di sini, nampak rumah ini kosong, mereka masuk dan untuk mengambil kertas ini. Kemudian minta keterangan yang satu lagi, yang atas nama si siapa yang agak sini itu, yang kerjanya kata tukang tambal ban itu, dia bilang karena terpaksa untuk biaya anak sekolah.
3: Alih-alih melaporkan kasus ini ke polisi, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Sugeng Haryadi, memilih jalan restoratif justice. Ia juga membantu melunasi seluruh tunggakan uang sekolah dan menebus ijazah dua anak pelaku setelah berkoordinasi dengan pihak sekolah. Bantuan diserahkan langsung di sekolah bersama lurah, babinsa, dan babinkamtibmas setempat. Seorang balita perempuan berusia 3 tahun di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, disandera oleh pamannya sendiri. Korban disekap dan diancam menggunakan pisau. Tetangga sempat mencoba bernegosiasi dan membujuk pelaku, namun gagal. Aparat gabungan dari Polsek dan Koramil Sampar akhirnya berhasil melumpuhkan pelaku dan menyelamatkan korban. Mengutip Detikkom, Kasat Reskrim Polres Konawe AKP Laude M. Jeffrey Hamzah menyebut, awalnya pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa itu meminta kaya korban untuk diantar ke Polsek Sampara karena merasa ada orang yang akan membunuhnya. Namun permintaan itu tidak direspons oleh ayah korban, sehingga membuat pelaku naik pitam dan menyandera keponakannya yang sedang asyik bermain di halaman rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tim unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menangkap dua pria yang merupakan residivis kasus curanmor bersenjata api yang beraksi di sejumlah wilayah di Jakarta. Seorang petani di Kabupaten Pesisir Barat Lampung ditangkap polisi karena telah meruda paksa seorang gadis penyandang disabilitas mental.
7: Ventilator tesap semua.
8: Dua pria di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat diamankan tim unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Penangkapan dilakukan lantaran keduanya merupakan residivis kasus curanmor bersenjata api yang berkali-kali beraksi di sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Dari pelaku, petugas menyita senjata api rakitan serta sejumlah butir peluru. Polisi juga menemukan kunci letter T serta satu sepeda motor hasil kejahatan.
7: Kunci letter T semua.
8: Setelah buron beberapa bulan, polisi akhirnya dapat menangkap AS, 44 tahun, seorang petani yang berulang kali meruda paksa gadis penyandang disabilitas mental berinisial TS, 21 tahun di Desa Sukamarga, Pesisir Barat pada Senin siang. Kasus asusila ini pertama kali terungkap pada akhir Desember 2025 lalu saat kakak kandung korban curiga dengan kondisi korban TS. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku telah 5 kali melakukan perbuatan bejatnya di berbagai lokasi yang berbeda. Tak hanya itu, pelaku yang merupakan rekan orang tua korban pun tak segan melakukan kekerasan fisik dan mengancam membunuh kepada korbannya. Saat ini pelaku telah ditahan di Polres Pesisir Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas Resmob Satreskrim Polres Mojokerto menangkap 2 pria karena melakukan penipuan dengan pura-pura menjadi dukun pengganda uang. Keduanya ditangkap saat bersembunyi di sebuah musola di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto 18 Juni lalu. Dalam keterangan persnya pada Rabu, Wakapolres Mojokerto mengatakan uang korban yang dimasukkan ke dalam amplop kemudian didoakan dengan dijanjikan akan berlipat setelah dipakai belanja. Namun saat melakukan aksinya, ternyata kedua pelaku menukar uang 10 juta dengan potongan kertas. Akibatnya, korban mengalami kerugian 22 juta rupiah. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kita ke perkembangan kasus Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat. Polisi telah menggelar rekonstruksi kasus ini dan terungkap dari 6 lokasi kos yang sempat dihuni, korban dianiaya di 3 lokasi kosan yang berada di wilayah Kabupaten dan Kota Bandung. Selain dengan tangan kosong, tersangka juga menganiaya korban dengan helm, kaki meja besi, hingga golok.
9: Siap rekod.

0: Ayo Pik, kemana Pik?
1: Pik, kemana Pik?
0: Mana
1: Pik?
0: Ini. Siap rekor?
1: Siap rekor Pik.
0: Siap ya.
1: Oke, udah gini doang, gini doang, gini doang.
0: Gini doang, gini doang.
1: Pik, kenapa melakukan itu Pik? Apa?
2: Taufik Hidayat, tersangka penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri, Kamis siang menjalani proses rekonstruksi kasus. Dalam rekonstruksi yang digelar di gedung PPA Polda Jawa Barat, tersangka memperagakan 21 adegan dari 3 rumah kosan tempat Taufik menganiaya kekasihnya, Yuvita, dari total 6 TKP penyekapan. 3 lokasi tersebut, 2 berada di wilayah Kabupaten Bandung dan 1 di Kota Bandung. Diketahui tidak hanya dengan tangan kosong, tersangka juga menganiaya korban dengan benda tumpul dan tajam. Sementara terkait tato di tubuh korban, hal itu dilakukan oleh korban atas perintah tersangka Taufik Hidayat sebagai bukti cinta kepada tersangka.
3: Di antaranya yang memukul dengan helm, kemudian dengan ada laki meja itu besi, TKP terakhir, kemudian ada dengan golok. Dan memang kan korban tidak terlampau mengingat ya, karena ada kondisi buta, dia sih bilangnya dengan seperti benda tajam gitu. Tapi dengan TKP kita temukan matching, itu dengan meja yang ada kakinya besi.
2: Sebelumnya terungkap juga fakta lain dalam kasus ini. Saat korban masih dalam penyekapan, tersangka Taufik ternyata sempat check-in alias menginap bersama wanita lain di sebuah hotel di Jatinangor, Sumedang. Perselingkuhan ini terjadi pada 4 Maret 2026 silam dan wanita teman kencannya itu dikenal tersangka dari situs kencan online. Korban Yuvita disekap dan dianiaya di 6 tempat kos berbeda, yakni di kawasan Cicahem, Cilangkrang, Ciwaru dan Cilenyi Kabupaten Bandung sejak Mei 2024 silam hingga Juni 2026. Tidak hanya mengalami kebutaan, akibat penyiksaan korban juga mengalami kerusakan wajah yang cukup parah hingga luka bacokan di kaki. Kasus ini terungkap saat keluarga korban menerima pesan singkat dari seseorang bahwa korban tengah berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Belakangan terkuak, pesan singkat itu dikirim pemilik kosan tempat terakhir korban dan tersangka tinggal. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Tim Unit Reaksi Cepat Polres Kota Pasuruan Jawa Timur menangkap 3 pelaku begal sadis. Sasaran pelaku yakni kaum mak-mak yang sendirian menggunakan sepeda motor. Simak informasi selengkapnya, usai jeda.

0: Salam sepak bola. Pecinta olahraga si kulit bundar, mari merapat. Intip koleksi jersey milik musisi Ade Govinda dan cerita menarik di baliknya.
1: Ini match one unwash semua. Ini yang dipakai Pancaro, ini yang dipakai Mancini, ini yang dipakai BP Signori.
0: Serta ulasan seru seputar gempita sepak bola dunia bersama sportscaster Jerry Arvino.
2: Cuma ada dua negara, yaitu Italia di tahun 1934 lalu 38 dan Brazil tahun 1958 dan 62 yang bisa back to back.
0: Jangan lewatkan Talk It's Fun, Minggu 5 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Tim unit reaksi cepat Polres Kota Pasuruan Jawa Timur menangkap tiga pelaku begal sadis. Sementara itu, kepergok hendak membobol tembok minimarket di Kabupaten Serang, Banten. Seorang pencuri nyaris tewas di amuk massa.
1: Tim unit reaksi cepat Polres Kota Pasuruan Jawa Timur menangkap tiga pelaku begal sadis di rumahnya masing-masing. Satu di antaranya terpaksa ditembak karena dianggap melawan saat ditangkap. Ketiga pelaku begal berinisial S, SU, dan MI, warga Tumpang Malang. S dan SU merupakan pasangan suami istri yang sering berkeliaran di wilayah Pasuruan Selatan hingga Kota Pasuruan. Sasaran ketiga pelaku yakni kaum emak-emak yang sendirian menggunakan sepeda motor. Mereka menghadang bahkan melukai korban-korbannya. Pelaku terancam pasal 356 KUHP dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara.
2: Mana?
1: Kepergok hendak membobol tembok minimarket di Kampung Lais, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Seorang pencuri nyaris tewas di amuk massa Senin dini hari. Sebelumnya, pelaku tertangkap basah warga di area persawahan. Sementara empat rekan pelaku berhasil kabur. Beruntung polisi tiba dan mengamankan pelaku dari amukan massa yang semakin menjadi. Meskipun dinding sudah rusak parah, manajemen minimarket memastikan belum ada barang berharga di dalam toko yang sempat diambil para pelaku. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang wanita yang tengah hamil 6 bulan di Deli Serdang, Sumatera Utara ditangkap karena terlibat peredaran narkoba. Di Surabaya baru beraksi 2 minggu, kurir sabu diringkus petugas. Sementara di Riau, pengedar dibekuk saat hendak bertransaksi 2 kg sabu.

Bareskrim Polri mengungkap peredaran 112 rokok elektrik mengandung cairan narkotika jenis etomidat di Bandara Internasional Kuala Namu dari Serdang, Sumatera Utara. Narkotika disembunyikan di dalam styrofoam yang diisi kopi durian dan es batu. Petugas curiga atas gerak-gerik serta bawaan pelaku dan setelah digeledah dari dalam kotak styrofoam miliknya, ternyata berisi 112 rokok elektrik mengandung cairan narkotika. Guna mengelabui petugas, pelaku juga sempat mencampurkan barang haram tersebut dengan beberapa bungkus kopi.

0: kopi durian dan es batu. Petugas selanjutnya mengembangkan pengungkapan ini ke sejumlah lokasi di Medan, Sumatera Utara hingga ke Jakarta. Hasilnya, 7 tersangka lainnya ditangkap, termasuk seorang wanita yang tengah hamil 6 bulan. Inilah detik-detik penangkapan MS yang diduga menjadi kurir sabu di Jalan Sidotopo Wetan, Surabaya Rabu malam oleh Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Dari penggeledahan, polisi menemukan 3 klip plastik berisi sabu seberat 3,38 gram dan 1 handphone yang diduga digunakan untuk bertransaksi. Dari pemeriksaan, MS menyebut sabu diperoleh dari bandar berinisial PO dengan harga Rp650.000 per gram untuk diedarkan kembali. Tersangka juga mengaku baru 2 minggu beraksi dan 5 kali menerima pasokan dari PO. Polisi masih memburu bandar PO yang memasok sabu ke tersangka. LG tak berkutik ketika anggota Bareskrim Polri menangkapnya saat hendak bertransaksi narkoba di wilayah Kota Dumai, Riau. Dari tangan LG, petugas menyita wadah plastik berisi sabu seberat 2 kg. Kasus ini terungkap dari informasi masyarakat soal jaringan narkotika di wilayah Bengkalis. Dari hasil pemeriksaan, narkoba berasal dari seseorang di Malaysia. Polisi kini melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika lintas negara tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kesal karena tempat relokasi dinilai terlalu kecil, pedagang terlibat perkelahian dengan direktur salah satu BUMD di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sementara di Jawa Timur, tak terima lapaknya ditertibkan pemilik bengkel liar terlibat adu mulut sengit dengan wali kota Surabaya.
2: Direktur BUMD PT Tanjung Pinang Makmur terlibat perkelahian dengan pedagang di kawasan Gurindam 12 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Rabu 24 Juni lalu. Terlihat Direktur BUMD memegang pedagang, lalu mendorongnya hingga terjatuh dan berusaha dilerai oleh petugas BUMD lainnya. Mirisnya, perkelahian itu disaksikan oleh anak dari pedagang hingga menangis. Saat kejadian, petugas BUMD bersama Satpol PP tengah melakukan relokasi pedagang di kawasan Gurindam 12. Namun saat penertiban, salah satu pedagang menolak direlokasi karena merasa tempat yang baru terlalu kecil.
3: Sebenarnya yang bersangkutan mau direlokasi, cuma ada kecemburuan sosial, pemberlakuan yang terkesan tidak adil. Ya dalam kesempatan ini kan dijelaskan bahwa apa yang dilaporkan itu benar, ada ketidaksesuaian. Tapi karena memang yang kita geser ini 177, kan kita akan sesuaikan dulu, masuklah dulu dalam pos-pos yang memang sudah ditetapkan.
2: Saat ini kedua pihak sudah sepakat damai dan semua pedagang di kawasan Gurindam 12 berhasil direlokasi ke tempat yang baru. Ketegangan terjadi antara Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dengan warga pemilik bengkel saat pelaksanaan penertiban bengkel liar di sepanjang Jalan Nias, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Pemilik bengkel merasa keberatan atas penertiban tersebut. Meski sempat mendapat perlawanan, proses penertiban tetap dilakukan. Sementara penertiban dilakukan karena aktivitas bengkel telah memakan badan jalan untuk pengelasan, pengecatan, dan parkir kendaraan. Akibatnya, arus lalu lintas menyempit dan sering menimbulkan kemacetan.
4: Kalau di sana ada warga Surabaya yang ngomong, Pak, saya tidak punya penghasilan, saya hanya bisa bekerja di situ. Tapi saya tidak mungkin mengutamakan 20 orang, 15 orang, tapi harus mengorbankan orang seluruh Surabaya. Karena jalan ini adalah jalan yang memang menjadi jalan alternatif atau jalan umum.
2: Sementara itu, pelaku usaha yang terdampak disediakan lokasi relokasi di kawasan Jalan Menur agar tetap dapat menjalankan usahanya tanpa mengganggu fungsi jalan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan kepada terdakwa kasus dugaan penyebaran informasi bohong dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Salah satu dakwaan yang dibacakan adalah terdakwa diduga menyebarkan 28 unggahan terkait ijazah palsu Jokowi.
5: Sekitar pukul 9 pagi, sidang

0: Perdana Dr. Tifa terdakwa dugaan fitnah dan pencemaran nama baik menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis. Salah satu JPU Marcelo Bella menyebutkan menemukan 28 unggahan terkait ijazah palsu Joko Widodo dan akibatnya Joko Widodo merasa direndahkan. Pada sidang perdana ini, Dr. Tifa menggandeng 25 advokat untuk mendampinginya. Dia menyebut para advokat ini mendampinginya tanpa pamrih. Dia menjelaskan segala persiapan sudah disiapkan dengan matang untuk menghadapi sidang perdana kasus ijazah Jokowi ini.
1: Tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet, yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu.
0: Sidang perdana Dr. Tifa terdakwa dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Joko Widodo diramaikan oleh relawan Dr. Tifa. Mereka berharap Dr. Tifa bebas dari tuduhan. Mereka berharap polemik ijazah Joko Widodo cepat terungkap dan memberikan dukungan dan semangat kepada Dr. Tifa.
2: Mau menghadiri ini acara
3: sidang.
2: Kenapa mau hadir, Bu? Siapa aja dokter saya? Ibu temannya atau siapa? Atau kenal nggak?
4: Saya relawan dari Banten aja, perwakilan.
2: Kenal atau secara berbeda dengan Dr. Tifa?
4: Kenal saja ya, namanya saya dari Banten ya, cuma partisipasi aja.
2: Berapa orang, Bu, dari Banten ke sini?
5: Banyak, 2 bus dari Banten.
2: Bagus.
5: Dikawal aja kayak masih curang, apalagi gak dikawal.
2: Nah, apa kekhawatiran ibu-ibu ini?
5: Kekhawatiran ya, kekhawatiran kami ijazah tidak terungkap. Ijazah tidak terungkap, jadi kami mengawal supaya ijazah terungkap. Karena kan ini kan pencemaran nama baik. Tentu apa yang dicemarkan itu kan harus dibuktikan dulu. Dengan cara apa? Yang membuktikan ijazahnya asli atau palsu.
0: Kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bermula pada pertengahan 2022 ketika muncul narasi di media sosial yang menuding ijazah UGM milik Joko Widodo adalah palsu. Dr. Tifa menjadi salah satu tokoh yang secara vokal menyuarakan tudingan tersebut di internet. Buntut dari narasi itu, Polda Metro Jaya menetapkan sebagai tersangka pada November 2025. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah Senin 6 Juli jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.

0: Tiga orang mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan bakal menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Jumat pagi. Tiga pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan duduk sebagai terdakwa dalam sidang perdana kasus suap dan gratifikasi importasi barang. Ketiga pejabat tersebut adalah Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan, Sisprian Subiaksono, mantan Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan, serta Orlando Hamonangan yang merupakan mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Reli Yuniar Dien Wardi Haskori ini beragendakan pembacaan dakwaan. Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dari KPK menyatakan, ketiga pejabat Bea Cukai ini didakwa menerima aliran dana haram lebih dari 71 miliar rupiah. Dana tersebut diduga kuat dialirkan untuk memuluskan proses importasi barang. Kasus ini turut menyeret pihak swasta dari Blu-ray Cargo yang sebelumnya sudah lebih dulu menjalani sidang tuntutan. Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi Tata Kelola Badan Gizi Nasional atau BGN dengan menemukan keterlibatan seorang kolonel TNI aktif berinisial BU dalam pengadaan sepeda motor listrik. Yang bersangkutan menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN sekaligus pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pengadaan sepeda motor. BU diduga berperan mengatur penggelembungan harga serta mengarahkan pemilihan penyedia dalam pengadaan sepeda motor. Karena masih berstatus TNI aktif, penanganan perkaranya dilakukan secara koneksitas bersama penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.
1: Kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif ya di sini yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa ya, terutama pengadaan sepeda motor.
2: Militer, Pak? Bukan, satuannya bukan polisi militer, satuannya peralatan, korupnya korup peralatan.
3: CPL ya, Pak?
2: Ya.
3: Sudah diperiksa belum Pak BU ini Pak?
2: Di penyidikan di Pitsus sudah diperiksa sebagai saksi ya. Tetapi ini kan mekanismenya ada di Koneksitas sehingga kami akan memeriksa kembali selaku saksi di penyidikan Koneksitas. Karena Koneksitas ini perlu ada pemeriksa dari polisi militer dan juga ada auditor militer.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah Senin 6 Juli jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: CCTV merekam Arif Muzaki, 25 tahun, seorang buruh pabrik yang pulang kerja ditabrak truk yang melaju dari arah berlawanan pada Kamis subuh. Peristiwa ini terjadi di jalur Pantura di Desa Kedung Bako, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Ironisnya, sopir truk justru melarikan diri usai tabrakan. Sedangkan korban yang merupakan warga Desa Pandan Rejo tewas seketika di lokasi kejadian. Jenazah korban lalu dievakuasi ke RSUD Sudarsono, Kota Pasuruan. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Warga kampung Karang Okas, Desa Ciamis digegerkan penemuan mayat Nandi Hartanto, 55 tahun, dalam kondisi terlentang di kamar tidurnya pada Rabu malam. Penemuan mayat ini berawal dari kecurigaan warga karena pria yang berstatus ASN Kabupaten Ciamis ini tidak terlihat selama 2 hari. Hasil pemeriksaan sementara tim Inafis Polres Ciamis, dari tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Jasad korban lalu dievakuasi petugas ke RSUD Ciamis untuk divisum. Menurut warga sekitar, korban disebut punya riwayat sakit stroke ringan. Warga di sekitar kawasan Masjid Raya Darussalam, Kota Samarinda digegerkan dengan penemuan jenazah seorang wanita tunawisma. Perempuan 65 tahun tersebut awalnya dikira warga sedang tertidur pulas, namun saat didekati korban ternyata sudah dalam kondisi meninggal dunia. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, tim Inafis Polresta Samarinda langsung melakukan olah TKP. Sementara itu, untuk mengetahui penyebab kematian korban, jenazah dievakuasi ke RSUD AW Syahrani Samarinda untuk dilakukan visum. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Setelah 4 hari buron, para pelaku pelemparan bom molotov yang melukai ibu dan anaknya yang berboncengan motor di Rawabadak Selatan Koja akhirnya ditangkap. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Alfira Kadunisa pamit, sampai jumpa.
2: Dua dari 3 pelaku pelemparan bom molotov di sebuah gang sempit di Jalan Mandiri 2 Kampung Tanah Merah Rawabadak Selatan Koja, Jakarta Utara, akhirnya ditangkap polisi. Setelah 4 hari buron, tersangka Haye merupakan otak aksi brutal itu diringkus di sebuah kosan di kawasan Cipinang, Bali, Jatinegara, Jakarta Timur. Di hari yang sama, tersangka lainnya berinisial MT dibekuk di wilayah Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Polisi juga menyita barang bukti serpihan botol bom molotov dan senjata tajam jenis celurit. Aksi nekat ini bermula dari perseteruan hak asuh anak antara pelaku H dengan mantan istrinya AB. Mediasi yang berujung ricu membuat H dendam. Ia kemudian mengajak rekan-rekannya untuk melukai mantan istri dan saudaranya dengan bom molotov. Sayangnya bom molotov itu justru mengenai ibu pengendara motor bersama anaknya yang sedang melintas di lokasi. Saat ini polisi masih memburu satu pelaku lainnya berinisial D.

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam dan dalam serta menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Diana Valencia di CNN Indonesia News Update.

0: Informasi pertama, viral seorang lansia yang sedang berolahraga pagi di depan rumahnya dikejar 3 ekor anjing hingga diduga digigit oleh salah satu anjing. Korban yang mengalami luka di bagian kaki langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.
1: Saya pas berhenti, tiba-tiba anjing datang langsung nyerang.
2: Viral di media sosial rekaman CCTV seorang wanita lansia diserang 3 ekor anjing saat berolahraga pagi di depan rumahnya di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta pada 23 Juni lalu. Korban panik saat 3 ekor anjing tiba-tiba mengejarnya. Diduga salah satu anjing menggigit kaki kanan korban hingga terluka. Usai kejadian, korban segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis serta vaksinasi guna mencegah resiko infeksi. Menurut keterangan korban pada Kamis siang, setelah menjalani 2 kali suntikan, kondisinya berangsur membaik dan luka gigitan mulai mengering.
1: Ya panik karena tiba-tiba gitu saya sedang lari-lari kecil, saya pas berhenti, tiba-tiba anjing datang langsung nyerang, jadi nggak punya kesempatan buat lari. Ya memang saya tidak lari, tetap di tempat.
2: Petugas Satpol PP Kelurahan bersama petugas KPKP Kecamatan Duren serta FKDM kemudian mendatangi rumah pemilik anjing untuk mengevakuasi 3 hewan tersebut.
3: Ya kami sudah evakuasi, ya sudah saya ambil paksa, ya karena ini ada aturan undang-undangnya, tapi walaupun sudah diambil, diamankan oleh KPKP, tapi tetap dimonitor misi korban.
2: Pemerintah Kelurahan mengimbau pada para pemilik hewan peliharaan agar lebih bertanggung jawab dan tidak membiarkan hewan berkeliaran bebas demi mencegah kejadian serupa yang dapat membahayakan warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya juga viral di media sosial, pedagang buah di Pasar Induk Rabat Jati Jakarta Timur diduga mendapat intimidasi dari seorang perwira Polri. Sementara itu dugaan penganiayaan dan juga penyekapan oleh oknum anggota polisi juga jadi viral usai pengacara kondang Hotman Paris mengunggah kasus ini di media sosial.
4: Baru kali ini, apa? Video ini. Ngapain kamu videoin?
5: Seorang pedagang buah di Pasar Induk Keramat Jati Jakarta Timur diduga mendapat intimidasi dari seorang perwira Polri pada Rabu siang. Kejadian bermula saat pedagang yang tengah melayani pembeli tak terima saat ditegur petugas. Teguran dilakukan karena lapak pedagang maju melebihi batas yang ditentukan. Usai ditegur, sang pedagang merekam tindakan aparat karena merasa hanya pihak pengelola pasar yang bisa mengatur lapak pedagang.
6: Di situ saya bilang, oh iya Pak, karena saya nggak ada anak buah, nanti saya pindahin. Di situ dia terus maki-maki saya, kamu ini ngeyel, kamu udah berapa kali ditegur, masih tetap aja. Di situ lah saya bilang, loh Pak, posisi Bapak ini kan sebagai pendamping. Bapak nggak punya hak untuk berbicara, apalagi ikut mengatur.
5: Usai video ini viral, Polres Metro Jakarta Timur masih melakukan penyelidikan.
7: Anggota kepolisian tersebut yang mana bertugas di lokasi dan pedagang yang berada di lokasi akan kami panggil, akan kami minta keterangan seperti apa.
5: Sementara itu viral di media sosial kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oknum polisi.
8: Halo Bapak Kapolri.
5: Kasus ini diunggah di media sosial oleh pengacara kondang Hotman Paris. Dari video terlihat, tim kuasa hukum mendampingi korban dugaan penganiayaan dan penyekapan selama 2 tahun lebih berinisial M ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis malam. Sebelumnya korban sudah melaporkan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi itu ke Mabes Polri.
8: Mohon transparansi, keterbukaan apa yang telah dilakukan terhadap seorang kadit, seorang polisi aktif yang diduga telah melakukan penganiayaan dan tindakan yang tidak terpuji lainnya yang tadi malam sudah dilaporkan oleh pelapor didampingi oleh tim Hotman 911 ke Mabes Polri.
5: Mengutip Detikcom, Polda Jateng memastikan proses hukum akan diterapkan kepada oknum anggota Polres Tegal terduga penganiaya wanita. Kabid Humas Polda Jateng Kombes

0: S. Artanto menyebut perkara tersebut bermula dari laporan penganiayaan oleh Aibtu N, anggota Polres Tegal Kota terhadap seorang perempuan berinisial M, warga Kecamatan Harjamukti, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama adalah viral tapir nyasar malah disembelih warga. Tapir yang sempat viral karena berkeliaran di jalan lintas timur Sumatera, Kabupaten Mesuji, Lampung, dibunuh oleh sekelompok warga. Video yang memperlihatkan bangkai satwa dilindungi itu dipotong-potong kini beredar luas di media sosial. Terlihat bangkai tapir sudah dalam kondisi termutilasi, kepalanya terpisah dari badan. Sementara bagian tubuh lainnya telah dipotong dan diletakkan di atas daun pisang di sebuah lahan terbuka. Beberapa pria tampak berada di lokasi penyembelihan, tak jauh dari bangkai tapir terlihat pula senjata tajam yang juga digunakan untuk membunuh satwa tersebut. Dan kini BKSDA Lampung berkoordinasi dengan Polres Mesuji untuk mengusut dugaan pembunuhan satwa dilindungi tersebut. Dari ke berita yang kedua, ini ada warga berebut air berkah, ternyata pipa bocor.
2: Dan mengobati segala penyakit, lokasi, masin.
1: Viral di media sosial, warga di Kudus berbondong-bondong membawa botol dan jerigen untuk mengambil air berkah dari sela-sela pondasi teras rumah warga. Kepala Desa Kandang Mas Sofwan membenarkan adanya kabar tersebut di desanya. Dan menurutnya, warga mempercayai air tersebut membawa berkah dan bisa menyembuhkan penyakit karena muncul pada tanggal 10 Suro. Setelah ditelusuri, air tersebut muncul dari pipa penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS yang mengalami kebocoran. Saat ini pipa PAMSIMAS yang bocor itu telah diperbaiki dan masyarakat setempat sudah tidak ada lagi yang mendatangi lokasi tersebut.
2: Berkah dan mengobati segala penyakit lokasi.
1: Selanjutnya ini ada kena rob uang sekitar 1,5 miliar rupiah rusak. Ida Murlida mendatangi Bank Indonesia perwakilan Tegal sambil membawa uangnya dalam kemasan plastik. Uang kertas pecahan 100.000 dan juga 50.000 rupiah senilai 1,54 miliar ini rusak setelah rumahnya terendam rob pada Februari lalu. Beberapa hari lalu, Ida teringat jika masih menyimpan uang di dalam sebuah koper. Lalu setelah diperiksa dengan teliti dan dihitung ulang oleh petugas Bank Indonesia, jumlah yang memenuhi syarat untuk memperoleh penggantian tercatat sebesar 1,51 miliar rupiah. Dan sebagai informasi, syarat untuk menukar atau mendapat penggantian adalah kondisi fisik uang masih tersisa lebih dari 2/3 ukuran asli dan masih dapat dikenali. Beberapa pekan belakangan, sejumlah harga bahan pangan seperti daging ayam dan juga telur ayam kembali normal dibandingkan sebelumnya yang cukup melonjak. Turunnya harga telur ayam dan juga daging ayam ini pun disambut sumringah oleh emak-emak lantaran uang belanja mereka tidak tergerus. Harga sejumlah bahan pokok turun kira-kira dalam seminggu terakhir. Di Pasar Tambarejo Surabaya yang turun ada cabai rawit, telur ayam, daging ayam, dan masih ada beberapa lainnya. Yang sumberingan siapa? Emak-emak. Seneng ya Bu? Seneng, langsung jempol nih. Oh happy, penjualnya juga.
3: Dari hasil pantauan tim liputan CNN Indonesia di Pasar Tambarejo, Surabaya pada Kamis 2 Juli, harga ayam potong kembali normal menjadi Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Tidak hanya daging ayam, harga telur ayam juga kembali normal dari Rp28.000 menjadi Rp23.000 per kilogramnya. Tidak hanya daging ayam dan telur ayam, harga cabai rawit pun turun drastis menjadi Rp30.000 sampai Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 sampai Rp70.000. disusul harga telur puyuh yang kini menjadi Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya

0: Rp48.000.
1: Dampaknya malah menguntungkan. Iya, soalnya gulanya juga murah. Jadi alhamdulillah, kalau asal jualannya tetap lancar gitu aja. Iya.
2: Yang murah, Bu?
1: Yang murah saat ini ayam turun, telur turun, terus harga-harga bumbu juga alhamdulillah.
2: Produk petani itu banyak yang turun, kayak cabai, brambang, bawang putih agak mahal dikit. Terus bang pre cuma 10.000 kalau di putaran, kalau di sini 15, kadang ya 14 gitu.
3: Banyak yang turun.
0: Tidak hanya kaum ibu rumah tangga, bagi mereka yang berdagang makanan, turunnya harga ini bisa menambah keuntungan mereka.
4: Minyak sudah turun, terus nggak langka, kapan hari itu kan sempat langka. Terus sayur-sayur ini murah, pertama cabai murah, telur murah. Ya nggak murah sih, maksudnya turun daripada yang biasanya sekitar 30, sekarang sekitar 20-22. Ayam juga turun 30 ribuan, yang kapan hari kan sempat 36-37 gitu. Iya, ya catering, ya jual warung.
0: Kembali normalnya harga bahan pangan seharusnya menjadi angin segar bagi kebanyakan masyarakat. Meski begitu, pemerintah wajib memperhatikan produsen bahan pangan seperti peternak maupun petani dengan cara memberikan insentif bahan maupun pupuk. Dengan begitu, maka harga bahan pangan yang murah adalah hal yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Dan usai jeda, kami akan ajak Anda liburan sambil belajar beternak kambing sanin yang berasal dari Swiss. Selain memberi makan, pengunjung juga bisa belajar memerah susu hingga pengolahannya.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Ada yang melihat keterbatasan, tapi ada juga yang melihat potensi. Temui Ratnawati Sutejo yang menemukan panggilan hidupnya dengan mengajari penyandang disabilitas untuk berkarya. Tangan-tangan istimewa itu kini melahirkan tas, aksesoris, dan karya seni dengan kualitas yang berbicara di pasar global.
2: Ternyata hidup ya memang harus melakukan sesuatu yang bermakna buat orang lain gitu. Walaupun mungkin kami belum sempurna, kami sudah berusaha untuk membantu mereka, memanusiakan mereka.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Setara Untuk Berkarya, Minggu 5 Juli, jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: dulu saya bicara. Masyarakat you waktu bicara saya diam.
3: Nggak.
2: Sekarang you diam.
3: Nggak, kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Salam sepak bola. Pecinta olahraga si kulit bundar, mari merapat. Intip koleksi jersey milik musisi Ade Govinda dan cerita menarik di baliknya.
4: Ini match worn and wash semua. Ini yang dipakai Pancaro, ini yang dipakai Mancini, ini yang dipakai BP Signori.
0: Serta ulasan seru seputar gempita sepak bola dunia bersama sportscaster Jerry Arvino.
5: Cuma ada dua negara, yaitu Italia di tahun 1934 lalu 38 dan Brazil tahun 1958 dan 62 yang bisa back to back.
0: Jangan lewatkan Talk It's Fun, Minggu 5 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
9: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
9: Memasuki tahun ajaran baru, seorang ibu rumah tangga di Kota Madiun, Jawa Timur yang berprofesi sebagai penjahit seragam sekolah kebanjiran pesanan seragam sekolah. Baru seminggu libur sekolah, sudah ada 210 stel seragam dipesan.
10: Deru mesin jahit di rumah Wahyuni di Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman Kota Madiun, Jawa Timur tak henti beberapa hari terakhir. Ya, jelang musim tahun ajaran baru, pesanan menjahit seragam sekolah mengalir teras. Tak hanya perorangan, pesanan seragam sekolah juga datang dari lembaga pendidikan, mulai dari TK hingga SMA. Hingga seminggu masa libur sekolah, Wahyuni telah menerima sekitar 210 setel seragam.
11: 200-an lebih yang sudah masuk.
12: Itu dari berapa lembaga sekolah, Bu?
11: Yang dari sekolahan TK itu ada 3 TK. Terus yang lainnya dari perorangan. SMA sudah banyak yang pesan, tapi belum dimasukkan, tak suruh stop dulu. Nanti kalau mau masuk, baru itu kurang beberapa hari ini agak kelar, baru masuk.
10: Pelanggan mengaku bahkan harus antre untuk menjahit seragam di tempat Wahyuni karena banyaknya pesanan.
13: Mau menjahitkan seragam SD.
12: Untuk?
13: Untuk ponakan. Ponakan.
12: Ada berapa macam?
13: SD. Tiga macam seragam.
12: Tiga setel ya.
10: Harga untuk jasa jahit satu setel seragam taman kanak-kanak hingga sekolah dasar dengan sistem borong berkisar Rp75 hingga Rp85.000 per set. Sedangkan pesanan perorangan dibanderol sekitar Rp135.000 per set. Sementara jasa jahit seragam SMP hingga SMA dipatok sebesar Rp150.000 per set. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Ke informasi lainnya, ada banyak kegiatan seru untuk mengisi libur sekolah. Nah, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Pantai Cemara. Dengan ombaknya yang tenang, bisa jadi pilihan Anda untuk seru-seruan bareng keluarga. Nah, kalau di Sukabumi, Jawa Barat, ada kawasan agrowisata yang menawarkan pengalaman belajar beternak kambing sanin dari Swiss.
10: Kawasan agrowisata di Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat ini jadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi saat libur sekolah tiba. Mengusung konsep wisata edukasi berbasis alam, di sini pengunjung bisa belajar tentang peternakan kambing. Dan yang jadi favorit adalah area kambing perasane.

0: Bandung dan Etawa. Pengunjung bisa melihat langsung proses pemeliharaan kambing, seperti memberi makan, memerah susu, hingga mengolah susu kambing menjadi berbagai produk.
1: Pokoknya

0: Harga tiket masuk cukup terjangkau. Mulai dari Rp10.000, pengunjung dapat menukarkan dengan produk olahan seperti susu dan es krim susu kambing. Alternatif wisata alam jadi favorit saat libur tiba adalah pantai. Seperti di Pantai Cemara, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ini. Dikelilingi bukit, Pantai Cemara memiliki ombak yang relatif tenang. Selain bermain air di pantai, pengunjung bisa bermain donut boat atau banana boat beramai-ramai. Alternatif kegiatan lainnya adalah menunggang kuda di pinggir pantai.
1: Keliling kemana aja?
2: Di sana.
1: Ombaknya gimana? Udah sering nggak naik sini?
2: Pertama kali.
1: Ini libur sekolah atau gimana?
2: Libur sekolah.
0: Pantai Cemara yang merupakan pintu masuk dan keluar menuju Pelabuhan Lembar Lombok ini juga menyuguhkan pemandangan yang cantik. Pengunjung tidak dikenakan biaya untuk masuk ke pantai ini. Namun, kalau ingin bermain banana atau donut boat dikenakan tarif Rp35.000 per orang. Sedangkan untuk berkuda dikenakan tarif Rp25.000 per orang dengan jarak perjalanan 500 meter. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Liburan juga waktunya kulineran. Nah, kali ini akan ada kuliner gurame saus merah delima yang gurih, asam, manis. Dan delimanya juga pecah di mulut. Kalau itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Ada yang melihat keterbatasan, tapi ada juga yang melihat potensi. Temui Ratnawati Sutejo yang menemukan panggilan hidupnya dengan mengajari penyandang disabilitas untuk berkarya. Tangan-tangan istimewa itu kini melahirkan tas, aksesoris, dan karya seni dengan kualitas yang berbicara di pasar global.
2: Ternyata hidup ya memang harus melakukan sesuatu yang bermakna buat orang lain gitu. Walaupun mungkin kami belum sempurna, kami sudah berusaha untuk membantu mereka, memanusiakan mereka.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, setara untuk berkarya, Minggu 5 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya, 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang.

informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore. Serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Salam sepak bola. Pecinta olahraga si kulit bundar, mari merapat. Intip koleksi jersey milik musisi Ade Govinda dan cerita menarik di baliknya.
1: Ini match worn and wash semua. Ini yang dipakai Pancaro, ini yang dipakai Mancini, ini yang dipakai BP Signori.
0: Serta ulasan seru seputar gempita sepak bola dunia bersama sportscaster Jerry Arvino.
2: Cuma ada dua negara, yaitu Italia di tahun 1934 lalu 38 dan Brazil tahun 1958 dan 62 yang bisa back to back.
0: Jangan lewatkan Talk It's Fun, Minggu 5 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Bagi Anda pecinta olahan ayam dan juga ikan, sajian ayam kampung panggang legendaris di Ponorogo dan juga ikan gurame Buah Delima di Bandung ini bisa jadi referensi wisata kuliner Anda selanjutnya. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup CNN Indonesia News Update pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.

0: Ada yang berbeda dengan olahan ikan gurame yang satu ini. Saus yang disajikan menggunakan campuran buah delima. Sudah terbayangkan ya rasa segarnya? Untuk menyeimbangkan kesegaran saus delima, ikan gurame yang sudah difilet ini dibalut dengan tepung dan digoreng hingga matang. Tekstur ikan yang crispy ini pun disajikan dengan saus yang terbuat dari campuran mangga muda, sambal Bangkok, dan beberapa bahan lainnya. Dan bintang utamanya yaitu buah delima. Gurame saus merah delima, siap disantap.
1: Di tangan kreatif, gurame ini jadi berkelas karena perpaduan antara sausnya yang pakai delima dan juga mangga muda ini memberikan keseimbangan rasa mulai dari gurih, asam, ada pedasnya juga serta aromatik dari daun ketumbarnya ini benar-benar enak banget. Apalagi ketika dimakan, si delimanya ini tuh pecah di mulut.
0: Untuk satu porsi gurame saus delima ini bisa Anda nikmati dengan merogoh kocek Rp115.000 per porsinya. Sajian bisa dinikmati di salah satu restoran yang terletak di Jalan Kolonel Masturi, Bandung Barat. Bagi Anda pencinta olahan ayam, wajib mencoba ayam panggang legendaris yang ada di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ayam panggang Bukawir namanya. Dari dapur sederhana di Desa Pangkal, Kecamatan Sawo, Ponorogo inilah, sejak 30 tahun silam, ayam kampung diolah menjadi ayam panggang dengan cita rasa khas rempah. Selain resep rahasia keluarga, proses memasak secara tradisional, pemanggangan menggunakan kayu bakar inilah yang memberikan cita rasa berbeda dari ayam panggang pada umumnya. Tekstur daging tetap empuk dengan aroma asap alami menjadi ciri khas kuliner ini. Tak heran jika warung ini selalu dipadati pelanggan dari berbagai daerah, bahkan luar kota.
2: Rasanya langsung kayak terasa di pedesaan ya, karena rasanya itu ada smoky-smoky atau asap-asapnya gitu, yang sekarang udah, menurut saya, udah jarang dijumpai di kuliner-kuliner ayam panggang. Kebanyakan pakai oven modern ya.
0: Disantap dengan aneka sayur lodeh khas pedesaan dan sambal petai, dijamin bakal bikin nagih. Seporsi ayam panggang utuh Bukawir dibanderol mulai Rp90 hingga Rp120.000. Dalam sehari, di tempat ini bisa menghabiskan 100 ekor ayam, sementara di akhir pekan atau libur panjang bisa menghabiskan hingga 300 ekor ayam dalam sehari. Tim Liputan CNN Indonesia.

Memasuki hari keempat Jumat pagi, upaya proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin Tangerang masih berlangsung. Dua helikopter pun dikerahkan untuk membantu pemadaman. Selain itu, untuk memastikan kondisi kesehatan warga setempat, pemerintah membuka layanan posko kesehatan. Saya Alfira Khairunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Satgas Habema TNI mengevakuasi pilot pesawat PT Associated Mission Aviation. Sebelumnya pesawat perintis jenis Caravan milik PT AMA itu dibakar kelompok kriminal bersenjata di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Papua. Pemerintah akan menetapkan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro agar dapat mengakses berbagai program pemberdayaan. Aturan yang menjadi payung hukumnya akan dituangkan dalam peraturan presiden yang kini sedang disiapkan. Pelabuhan La Guaira di Venezuela disulap menjadi kamar jenazah darurat setelah rumah sakit tak lagi mampu menampung korban tewas akibat dua gempa besar yang mengguncang negara itu.

0: Satgas Abema TNI mengevakuasi pilot pesawat PT Associated Mission Aviation. Sebelumnya pesawat perintis jenis karavan milik PT AMAT tersebut dibakar kelompok kriminal bersenjata di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Papua.
1: Proses evakuasi Nicholas Goselin, pilot WNA asal Amerika, korban penembakan di Bandara Balingga, Kabupaten Yahukimo, berhasil dievakuasi ke Timika. Proses evakuasi sempat terhambat cuaca buruk dan baru bisa dilakukan Jumat pagi. Menurut Pangko Gapwilhan 3, Legend TNI Luki Avianto, jenazah akan dikirim langsung ke Jakarta Jumat siang dan diserahkan kepada pihak pemerintah Amerika. Atas permintaan pihak keluarga, jenazah tidak dilakukan otopsi di Timika.
2: Jenazah sudah kita bawa ke Timika dan ini merupakan fokus dari pelaksanaan operasi kita, yaitu operasi perebutan cepat dan evakuasi taktis search and rescue korban masyarakat dari TPNP Lobeng. Jenazah akan dibawa ke Jakarta, akan diserahkan oleh pemerintah kepada pemerintah Amerika Serikat.
1: Luki menambahkan, pesawat tersebut membawa 7 warga lokal dan semuanya dalam keadaan aman, serta sudah kembali ke rumah masing-masing. Pesawat perintis jenis karavan milik PT AMA dengan registrasi PKRFY dibakar kelompok kriminal bersenjata di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo. Usai melakukan evakuasi, TNI dari Satgas Habema juga mengerahkan tim untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Saiman, Timika, Papua Tengah.
0: Tangan seorang pekerja mengolah makanan laut terjepit di mesin penggiling daging di tempatnya kerja di Tangerang, Banten. Akibat kecelakaan ini, keempat jari korban teriris. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, 3 pria nekat mencuri toko bangunan karena kesal dilarang menjadi juru parkir liar.
3: Petugas damkar berusaha menolong pekerja yang tangan kirinya terjepit di mesin penggiling daging. Sayangnya, petugas damkar hanya mampu membongkar sebagian mesin penggiling daging karena khawatir membahayakan bagi keselamatan korban. Upaya untuk menolong korban akhirnya dilanjutkan oleh dokter spesialis di ruang operasi. Akibat kecelakaan kerja tersebut, keempat jari korban harus teriris mesin penggiling daging. Sebelumnya, diketahui kecelakaan kerja itu terjadi di sebuah perusahaan yang memproduksi sajian.

0: sajian makanan laut di wilayah Tangerang, Banten.
1: Tugas dari UPT Cibodas datang ke lokasi dan didampingi oleh pihak rumah sakit dan dokter spesialis melakukan upaya membuka mesin tersebut. Akan tetapi melihat situasi yang berkembang, hanya sebagian mesin saja yang bisa kami lakukan pembukaan. Sisanya disarankan oleh dokter spesialis untuk dilakukan di ruang operasi.
0: Dalam rekaman CCTV terlihat dua pelaku saat membobol sebuah toko bangunan di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 15 Juni 2026. Setelah berhasil merusak ventilasi, pelaku mematikan dan merusak CCTV, kemudian membuka grendel pintu yang terkunci dari dalam. Setelah melakukan aksinya, para pelaku langsung kabur menggondol 8 batang pipa berisikan tembaga seharga 11 juta rupiah. Pencurian ini kemudian dilaporkan ke polisi. Rekaman CCTV kemudian digunakan polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Ketika pelaku akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.
2: Pada saat dia mau parkir nggak dibolehin sama yang punya toko. Jadi dia nggak terima, jengkel, kembali lagi untuk mengambil bahan-bahan bangunan.
0: Hingga kini polisi juga masih mengejar barang bukti yang diketahui telah dijual kepada seseorang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Viral seorang lansia yang sedang berolahraga pagi depan rumahnya dikejar 3 ekor anjing hingga diduga digigit oleh salah satu anjing. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, seorang kakek menjadi korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh istrinya sendiri.
4: Viral di media sosial rekaman CCTV seorang wanita lansia diserang 3 ekor anjing saat berolahraga pagi di depan rumahnya di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta pada 23 Juni lalu. Korban panik saat 3 ekor anjing tiba-tiba mengejarnya. Diduga salah satu anjing menggigit kaki kanan korban hingga terluka. Usai kejadian, korban segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis serta vaksinasi guna mencegah resiko infeksi. Menurut keterangan korban pada Kamis siang, setelah menjalani 2 kali suntikan, kondisinya berangsur membaik dan luka gigitan mulai mengering.
5: Ya panik karena tiba-tiba gitu saya sedang lari-lari kecil, saya pas berhenti. Tiba-tiba anjing datang langsung nyerang, jadi nggak punya kesempatan buat lari. Ya memang saya tidak lari, tetap di tempat.
4: Petugas Satpol PP Kelurahan bersama petugas KPKP Kecamatan Duren serta FKDM kemudian mendatangi rumah pemilik anjing untuk mengevakuasi 3 hewan tersebut.
6: Ya kami sudah evakuasi, ya sudah saya ambil paksa, ya karena ini ada aturan undang-undangnya. Tapi walaupun sudah diambil, diamankan oleh KPKP, tapi tetap dimonitor misi korban.
4: Pemerintah Kelurahan mengimbau pada para pemilik hewan peliharaan agar lebih bertanggung jawab dan tidak membiarkan hewan berkeliaran bebas demi mencegah kejadian serupa yang dapat membahayakan warga. Seorang lansia berusia 67 tahun di Purwokerto Timur, Banyumas menjadi korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh istrinya sendiri. Setelah melakukan pengejaran hingga ke Pandeglang, Banten, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Banyumas berhasil menangkap tersangka bersama 3 rekannya. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkapkan pembunuhan tersebut dilatar belakangi hubungan asmara antara istri korban dengan tersangka AM serta motif menguasai harta milik korban. Aksi itu disebutlah direncanakan sejak 2 bulan sebelum eksekusi.
7: Peran tersangka adalah memiliki niat melakukan pembunuhan, merencanakan pembunuhan bersama dengan tersangka yang lainnya, menyiapkan sarana alat kabel listrik dan balok kayu yang digunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut.
4: Keempat tersangka kini dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Beralih ke perkembangan kasus Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya selama 3 tahun. Pada Kamis kemarin, polisi menggelar rekonstruksi kasus ini dan terungkap dari 6 lokasi indekos yang sempat dihuni, korban dianiaya di 3 lokasi. Selain dengan tangan kosong, tersangka juga menganiaya korban dengan helm, kaki meja besi, hingga golok.
8: Hari ini, siap rekod.

0: Pik, kemana Pik?
1: Pik, kemana Pik?
0: Mana
1: Pik?
0: Ini. Siap, rekon?
1: Siap, rekon Pik.
0: Siap ya.
1: Oke, udah gini doang, gini doang, gini doang.
0: Gini doang.
1: Pik, kenapa melakukan itu Pik? Kenapa?
2: Taufik Hidayat, tersangka penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri, Kamis siang menjalani proses rekonstruksi kasus. Dalam rekonstruksi yang digelar di gedung PPA Polda Jawa Barat, tersangka memperagakan 21 adegan dari 3 rumah kosan tempat Taufik menganiaya kekasihnya, Yuvita, dari total 6 TKP penyekapan. 3 lokasi tersebut, 2 berada di wilayah Kabupaten Bandung dan 1 di Kota Bandung. Diketahui tidak hanya dengan tangan kosong, tersangka juga menganiaya korban dengan benda tumpul dan tajam. Sementara terkait tato di tubuh korban, hal itu dilakukan oleh korban atas perintah tersangka Taufik Hidayat sebagai bukti cinta kepada tersangka.
3: Di antaranya yang memukul dengan helm, kemudian dengan ada laki meja itu besi, TKP terakhir, kemudian ada dengan golok. Dan memang kan korban tidak terlampau mengingat ya, karena ada kondisi buta, dia sih bilangnya dengan seperti benda tajam gitu. Tapi dengan TKP yang kita temukan matching, itu dengan meja yang ada kakinya besi.
2: Sebelumnya terungkap juga fakta lain dalam kasus ini. Saat korban masih dalam penyekapan, tersangka Taufik ternyata sempat check-in alias menginap bersama wanita lain di sebuah hotel di Jatinangor, Sumedang. Perselingkuhan ini terjadi pada 4 Maret 2026 silam dan wanita teman kencannya itu dikenal tersangka dari situs kencan online. Korban Yuvita disekap dan dianiaya di 6 tempat kos berbeda, yakni di kawasan Cicahem, Cilangkrang, Ciwaru dan Cilenyi Kabupaten Bandung sejak Mei 2024 silam hingga Juni 2026. Tidak hanya mengalami kebutaan, akibat penyiksaan korban juga mengalami kerusakan wajah yang cukup parah hingga luka bacokan di kaki. Kasus ini terungkap saat keluarga korban menerima pesan singkat dari seseorang bahwa korban tengah berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Belakangan terkuak, pesan singkat itu dikirim pemilik kosan tempat terakhir korban dan tersangka tinggal. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Ke informasi lainnya, Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda kembali mengalami erupsi setelah sempat tenang sejak Desember 2024. Erupsi Gunung Anak Krakatau ditandai dengan semburan kolom abu vulkanik setinggi 200 meter di atas puncak.
5: Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali mengalami erupsi pada Kamis 2 Juli 2026 pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Rekaman video amatir warga memperlihatkan detik-detik letusan vulkanik Gunung Anak Krakatau yang kembali menggeliat setelah sempat tenang sejak Desember 2024 lalu. Letusan tersebut memuntahkan kolom abu vulkanik setinggi sekitar 200 meter di atas puncak. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG melalui aplikasi Magma Indonesia, kolom abu terpantau berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah barat laut. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau, Wandi Suwardi, membenarkan peristiwa erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut. Menurutnya erupsi yang terjadi masih merupakan bagian dari aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terus dipantau secara intensif. Andi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga diminta hanya mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan PVMBG.
6: Ya, sejak erupsi terakhir tahun 2024 Desember itu memang Krakatau tenang. Cuman mulai tanggal 18 Juni kemarin ada sedikit peningkatan kegempaan dari hembusan dari provinsinya, dari ibunya. Terus terlihat kalau dari satelit-satelitnya terlihat titik api. Dan baru hari ini ada erupsi jam 14.05. Ketinggiannya cuma 200 meter.
5: PVMBG tetap merekomendasikan masyarakat, wisatawan maupun pendaki untuk tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif karena potensi erupsi susulan masih dapat terjadi sewaktu-waktu. Sugianto, Lampung.
4: Memasuki hari keempat Jumat pagi, upaya proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin Tangerang masih berlangsung. 2 helikopter dikerahkan untuk membantu pemadaman. Selain itu, untuk memastikan kondisi kesehatan warga setempat, pemerintah membuka layanan posko kesehatan.
5: Proses pemadaman di TPA Jatiwaringin terus dilakukan pada hari keempat Jumat pagi tadi dengan menerjunkan 50 petugas damkar, 12 aparat gabungan, serta 30 petugas Mangkala Agni dari Kementerian Kehutanan. Meski petugas masih terkendala dengan adanya angin kencang dan titik api yang sebagian berada di dalam tumpukan sampah, proses pemadaman pun dibantu dengan dua helikopter milik BNPB untuk melakukan waterbombing di lokasi. Sementara itu, satu persatu warga dari sekitar tempat pemrosesan akhir Jatiwaringin, Tangerang, mendatangi posko kesehatan yang didirikan oleh Puskesmas Sukadiri di Desa Gintung untuk pemeriksaan kesehatan. Sebagian besar warga yang datang adalah perempuan dan lanjut usia yang mengeluhkan berbagai macam kondisi termasuk hipertensi. Kepala Puskesmas Sukadiri menjelaskan sejak hari pertama posko dibuka, sudah ada 90 warga yang menjalani pemeriksaan kesehatan.
7: Jadi memang kalau dampak langsung dari asap, kita masih belum melihat ya. Biasanya harusnya ada infeksi saluran napas. Kalau yang alergi, biasa terjadi sesak napas atau asma. Tapi kalau sekarang masih kita pantau, yang banyak justru hipertensi. Mungkin karena bencana ya, jadi hidup juga berkurang.
5: Selain itu, pemerintah desa juga telah membagikan masker kepada warga sebagai upaya mengurangi risiko paparan asap kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemegang saham mayoritas Tokopedia, TikTok buka suara terkait kabar beredar soal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan e-commerce berlogo hijau hingga 90% dari total karyawannya. Informasi selengkapnya usai jeda.
8: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
9: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
10: Terus kemudian sedikit lah tiga ya, terus beri warna,
11: lipsnya doang. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu.
12: Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
13: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
14: Dengan kemasan baru.
15: Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah Senin 6 Juli jam 7 malam live di CNN Indonesia.
16: Ibu beli es krim coklat.
17: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
18: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
15: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
19: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
15: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Saat libur sekolah, sejumlah harga bahan pangan seperti daging ayam dan telur ayam kembali normal dibanding sebelumnya yang melonjak. Turunnya harga telur ayam dan daging ayam ini pun disambut sumringah oleh kaum ibu lantaran uang belanja mereka tidak tergerus. Meski begitu, kaum ibu diingatkan untuk menabung ketimbang menghamburkan uang untuk hal konsumtif.
1: Sejumlah bahan pokok turun kira-kira dalam seminggu terakhir. Di pasar Tambarejo Surabaya yang turun ada cabai rawit, telur ayam, daging ayam, dan masih ada beberapa lainnya. Yang sumringah siapa? Emak-emak. Seneng ya, Bu? Seneng, langsung jempol nih. Oh, happy. Penjualnya juga.
2: Sejak tahun baru hingga Idul Adha, kaum ibu sempat dibuat pusing dengan meroketnya harga sejumlah bahan pangan. Namun, beberapa pekan belakangan, kaum ibu bisa sedikit bernafas lega. Dari hasil pantauan tim liputan CNN Indonesia di Pasar Tambarejo, Surabaya pada Kamis 2 Juli, harga ayam potong kembali normal menjadi Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Tidak hanya daging ayam, harga telur ayam juga kembali normal dari Rp28.000 menjadi Rp23.000 per kilogramnya. Tidak hanya daging ayam dan telur ayam, harga cabai rawit pun turun drastis menjadi Rp30.000 sampai Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 sampai Rp70.000. Disusul harga telur puyuh yang kini menjadi Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya Rp48.000. Kaum ibu yang biasa dipanggil emak-emak ini menyambut gembira kembali normalnya sebagian harga bahan pangan.
3: Dampaknya malah menguntungkan, iya, soalnya gulanya juga murah, jadi alhamdulillah, kalau asal jualannya tetap lancar gitu aja. Iya.
4: Yang murah,
3: Saat ini ayam turun, telur turun, terus harga-harga bumbu juga alhamdulillah.
5: Produk petani itu banyak yang turun, kayak cabai, brambang, bawang putih agak mahal dikit. Terus bang pre cuma Rp10.000 kalau di putaran, kalau di sini 15, kadang ya 14 gitu.
4: Banyak yang turun.
2: Tidak hanya kaum ibu rumah tangga, bagi mereka yang berdagang makanan, turunnya harga ini bisa menambah keuntungan mereka.
6: Minyak sudah turun, terus nggak langka, kapan hari itu kan sempat langka. Terus sayur-sayur ini murah, terutama cabai murah, telur murah. Ya nggak murah sih, maksudnya turun daripada yang biasanya sekitar 30, sekarang sekitar 20-22. Ayam juga turun, 30 ribuan. Yang kapan hari kan sempat 36-37, gitu.
4: Jualan, Bu?
6: Iya. Ya, catering, ya jual warung.
2: Ada tiga kemungkinan penyebab penurunan harga, seperti surplus panen atau jumlah pasokan yang lebih banyak dibanding permintaan. Atau adanya intervensi dari pemerintah seperti operasi pasar. Meski begitu, pengamat ekonomi yang juga wakil kepala program studi International Business Management Universitas Ciputra Surabaya, Sri Natasha BR Sitapu, mewanti-wanti kaum ibu untuk menyimpan sisa uang belanja sebagai dana darurat ketimbang konsumtif. Harga bahan pangan yang kembali normal menjadi kesempatan kaum ibu untuk memperbaiki asupan gizi keluarga sehari-hari.
7: Kalau ada kelebihan uang belanja karena penurunan harga bahan baku, please boleh ditanya dulu dua hal. Apakah dana darurat sudah aman dan apakah sudah melakukan investasi? Jangan konsumsi di luar dari kebutuhan pokok yang dinaikkan. Dan tambahan saya juga buat emak-emak, kalau harga murah mungkin kualitas gizi atau bahan-bahan pangan yang dikonsumsi oleh anggota keluarga itu bisa ditingkatkan. Justru ini quote on quote perbaikan gizi buat anggota keluarga dengan tangan magic dari ibu rumah tangga dalam mengolahnya gitu.
2: Kembali normalnya harga bahan pangan seharusnya menjadi angin segar bagi kebanyakan masyarakat. Meski begitu, pemerintah wajib memperhatikan produsen bahan pangan seperti peternak maupun petani dengan cara memberikan insentif bahan maupun pupuk. Dengan begitu, maka harga bahan pangan yang murah adalah hal yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Ke informasi selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan bersama Serikat Buruh menggelar pertemuan untuk membahas nasib pekerja yang terancam pemutusan hubungan kerja atau PHK menyusul penurunan harga gas industri yang resmi diberlakukan pemerintah. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan Serikat Buruh membahas langkah penyelamatan pekerja PT Granito Keramik.
8: Pertemuan yang digelar di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Nia Sirli, perwakilan Des Ketenagakerjaan Polri, serta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan serikat buruh membahas langkah penyelamatan pekerja PT Granito Keramik yang terancam PHK. Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea menyatakan penurunan harga gas industri sudah memberikan dampak positif bagi sejumlah perusahaan. Sebagian pekerja yang sempat dirumahkan kini mulai kembali bekerja, sementara pekerja lain masih dalam proses perundingan dengan perusahaan.
9: Ada beberapa hal yang kami bahas, yaitu yang pertama menghindari PHK, cari solusi yang terbaik, dan juga kami berterima kasih kepada Kemenaker memiliki inisiatif untuk melakukan pelatihan upskilling untuk para karyawan Granito. Kami lagi mengupayakan supaya tidak ada PHK dan teman-teman dari PT Granito disalurkan ke unit bisnis di holding grup yang sama. Nah, kita berterima kasih kepada Pak Prabowo, Presiden yang sangat luar biasa, Menteri SDM, Bang Dasko, dan semua pihak yang telah berhasil menurunkan harga gas, karena itu berimbas positif terhadap seluruh asosiasi kami yang ada di Indonesia dan juga industri lainnya. Ada tadi dirumahkan, sekarang sudah mulai bekerja kembali, ada beberapa sedang perundingan.
8: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Nia Sirli menegaskan penyelesaian masalah ketenagakerjaan harus mengutamakan dialog antara perusahaan dan pekerja.
10: Kami dari kementerian kita selalu mendorong, ya, melihat pasti setiap perusahaan itu ada dinamika, kita mendorong untuk selalu mengedepankan komunikasi, musyawarah mufakat. Ya. Apapun itu, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan, kita yakin bisa diselesaikan melalui mekanisme bipartit.
8: Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan kondisi industri dan memastikan langkah mitigasi PHK berjalan agar penurunan harga gas industri benar-benar memberikan dampak bagi kelangsungan usaha dan perlindungan tenaga kerja. Ajat Boko, Jakarta.
0: Pemegang saham mayoritas Tokopedia TikTok buka suara terkait kabar beredar soal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan e-commerce berlogo hijau hingga 90% dari total karyawannya. Dilansir CNNIndonesia.com, juru bicara TikTok menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan penyesuaian organisasi riset dan pengembangan untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis perusahaan. Perusahaan menyebut langkah PHK bukanlah keputusan mudah. Dan untuk itu manajemen memastikan akan memberi dukungan bagi karyawan yang terdampak. TikTok juga menyatakan akan terus berinvestasi untuk menjadikan Tokopedia sebagai platform yang lebih baik bagi pengguna dan penjual. Komitmen pemberdayaan pelaku usaha lokal juga tetap dilakukan. Sebagai informasi, TikTok merupakan pemegang saham mayoritas Tokopedia usai mengakuisisi 75% saham e-commerce pada akhir 2023. Pemerintah menutup tahun anggaran 2025 dengan saldo anggaran lebih atau sal sebesar Rp438,26 triliun. Meski turun dibandingkan posisi awal tahun, pemerintah memastikan cadangan fiskal tersebut masih memadai untuk menjaga ketahanan APBN di tengah ketidakpastian ekonomi. Purbaya menjelaskan sepanjang 2025, pemerintah menggunakan Rp93,15 triliun dari sal untuk membantu pembiayaan APBN. Namun penurunan tersebut tertahan oleh sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sehingga saldo akhir tetap mencapai Rp438,26 triliun. Selain itu hingga 31 Desember 2025 total aset pemerintah tercatat Rp14.600,98 triliun dengan kewajiban sebesar Rp11.527,29 triliun. Pemerintah menilai posisi tersebut menunjukkan pondasi fiskal yang masih kuat untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Sementara itu laporan operasional masih mencatat defisit, namun aktivitas pendanaan membukukan arus kas positif yang menopang kebutuhan pembiayaan pemerintah.
11: Sementara itu Raca per 31 Desember 2025 mencerminkan posisi keuangan yang solid dengan total aset mencapai 14.600,98 triliun rupiah, kewajiban sebesar 11.527,29 triliun rupiah, dan ekuitas sebesar 3.073,69 triliun rupiah. Hal ini mencerminkan kekayaan bersih negara sekaligus kapasitas fiskal yang dimiliki untuk mendukung agenda pembangunan secara berkelanjutan. Dari sisi operasional, pendapatan operasional mencapai 3.006,42 triliun rupiah, sedangkan beban operasional sebesar 3.429,51 triliun rupiah. Dengan demikian terdapat defisit 423,09 triliun rupiah.

0: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
1: Okay, thanks Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Karena adanya perkawinan anak dengan anak itu, maka dia masuk pada rumpun kerabat. Mm-hmm. Bukan ayahnya, tetapi dimasukkan pada kelompok yang sama dengan ayah dan ibu kandungnya.
5: Mm-hmm. Saksikan Gapai Kemuliaan, hubungan mertua dan menantu dalam bingkai Al-Quran, Sabtu 4 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
7: Terus kemudian sedikit banget pikirnya, terus kemudian nggak
6: pelisnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
8: Untung ada Ultra Flu reda, lega rasanya.
9: Dengan kemasan baru.

0: Pemerintah akan menetapkan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro agar dapat mengakses berbagai program pemberdayaan. Aturan yang menjadi payung hukumnya akan dituangkan dalam peraturan presiden yang kini sedang disiapkan.
1: Pemerintah akan memberikan status pengusaha mikro kepada para pengemudi ojol. Hal ini disampaikan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman di kantor Kementerian UMKM Jakarta Selatan Rabu lalu. Dengan status ini, mereka berhak mendapatkan berbagai fasilitas seperti pembebasan pajak bagi pelaku usaha dengan omset tertentu, akses kredit usaha rakyat atau KUR, serta program pelatihan dan peningkatan kapasitas usaha. Menteri UMKM menegaskan, kebijakan ini tidak hanya berpihak kepada pengemudi, namun juga menjaga kepentingan pelaku UMKM, mitra merchant, dan perusahaan aplikasi agar ekosistem transportasi online tetap berjalan sehat dan berkelanjutan.
2: Treatment kita, pemerintah, ke depan kepada teman-teman ojek online, ini akan ditreatment menjadi pengusaha mikro transportasi online. Artinya mereka akan dimasukkan dalam kategori sebagai pengusaha mikro dan mereka akan berhak untuk mendapatkan semua insentif fasilitas yang didapatkan oleh para pengusaha-pengusaha mikro. Salah satunya tentunya terkait pajak, tidak dikenakan pajak karena rata-rata teman-teman saudara-saudara kita ojek online itu mereka pendapatannya di bawah 500 juta, artinya mereka dibebaskan dari pajak yaitu 0%. Dan yang kedua juga nanti kami dari pemerintah akan menyiapkan beberapa paket-paket stimulus untuk pemberdayaan.
1: Pemerintah menyatakan akan terus berkoordinasi dengan perusahaan aplikasi dan organisasi pengemudi ojol untuk menyiapkan mekanisme pelaksanaan kebijakan ini sekaligus memastikan program pemberdayaan dan perlindungan bagi jutaan pengemudi ojol dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Jakarta X Beauty memasuki hari kedua pada Jumat 3 Juli 2026 meski hari kerja antusiasme beauty enthusiast untuk datang ke event pameran kecantikan terbesar ini tetap tinggi. Keseruan berburu freebies juga aneka brand lokal jadi daya tarik tersendiri.
3: Ini dia antusiasme para beauty enthusiast yang datang ke Jakarta X Beauty Volume 1 2026 di

0: Hari kedua pada Jumat. Sejak pagi, antrian masuk ke dalam venue sudah mengular dengan tertib. Banyak yang datang sejak pagi untuk berburu flash sale atau tak mau ketinggalan dengan berbagai penawaran menarik yang diberikan oleh lebih dari 400 brand yang berpartisipasi. Selain itu, salah satu aktivitas menarik di Jakarta X Beauty setiap tahunnya ialah berburu freebies atau sebutan untuk barang yang diberikan secara cuma-cuma alias gratis sebagai bentuk promosi atau bentuk apresiasi dari brand. Seperti Naomi dan Grace, mahasiswa asal Jakarta yang datang sejak pagi untuk berbelanja dan berburu freebies.
1: Mau cari freebies sama emang mau coba-coba lihat-lihat aja karena nggak pernah juga sih kesini. Tur menarik ya, kan apalagi free cuman dengan follow doang, scan doang, jadi kayak wah.
2: Kenapa sih senang berburu freebies?
1: Semua suka gratisan. Dan kan syaratnya juga mudah, jadi ya kayaknya semua juga pasti suka deh.
2: Sekalian coba produknya juga?
1: Iya, kan kalau misalnya kita disuruh langsung beli, sedangkan kita nggak pernah coba kan juga kayak gimana gitu. Sedangkan kalau misalnya kita udah coba, kan kita bisa tahu cocok apa enggak.
3: Seru banget, dapet ini tadi. Terus dapet ini juga. Iya sih, tadi sekalian pengen jalan-jalan juga sama teman gitu.
0: Makin seru bagi pemegang tiket platinum pada Jakarta X Beauty 2026 juga mendapatkan freebies dari berbagai brand yang berpartisipasi dalam event. Selain berburu freebies, para pengunjung juga dapat puas berbelanja aneka produk kecantikan lokal sebab 70-80% dari sekitar 400 brand yang berpartisipasi ialah produk-produk lokal dengan kualitas terbaik. Tak hanya makeup atau skincare, parfum lokal juga jadi salah satu yang diincar pengunjung di Jakarta X Beauty kali ini. Salah satu pemilik brand parfum lokal asal Bandung ini misalnya mengungkap jika saat ini parfum lokal Indonesia sudah sangat bersaing. Bahkan wangi parfum yang ditawarkan juga beragam dan otentik, tidak sekedar meniru parfum high-end asal luar negeri.
4: Saya akan bilang di sini bahwa sekarang ini, hari ini parfum-parfum lokal Indonesia itu kualitasnya sudah sama dengan parfum-parfum luar negeri. Karena banyak oil fragrance luar negeri, entah dari Perancis atau dari manapun yang sudah buka cabang di Indonesia, itu mereka, jadi parfum-parfum Indonesia itu ngambil oil fragrance-nya juga satu atap dengan parfum-parfum mewah kelas dunia itu, termasuk Blackstack.
0: Jakarta X Beauty memang terus mendorong pertumbuhan industri kecantikan dan kebanggaan terhadap brand lokal. Digelar hingga 5 Juli mendatang, event yang tahun ini mengambil tema The Wholeness Era ini menawarkan beragam pengalaman yang menggabungkan beauty, wellness, community, dan lifestyle dalam satu destinasi.
1: Nah, kalau datang langsung ke JXB, ini memang menjadi salah satu keseruannya. Bisa dapat aneka freebies setelah melaksanakan berbagai challenge dari masing-masing brands. Misalnya ini kita bisa dapat Butter Talk yang lagi viral belakangan hanya untuk membuktikan apakah lipstiknya ini transfer proof ataupun tidak. Nah, selain itu, kalau datang langsung ke JXB, itu memang lebih seru karena kita bisa mencoba aneka produk secara langsung. Beda sensasinya dengan membeli secara online. Kayak misalnya kalau misalnya parfum nih, ini kita bisa sniff begitu aromanya sebelum memutuskan untuk membeli. Dari Jakarta, Nabila Putri, Nabil Haris melaporkan.
5: Mengusung tema The Wholeness Era, Jakarta X Beauty 2026 menghadirkan lebih dari 400 brand kecantikan dan lifestyle. Dan untuk mengetahui suasana dari berburu makeup and skincare di Jakarta X Beauty, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Bella Mulahela. Bella, selamat sore. Bagaimana antusiasme pengunjung sore ini di sana, Bella?
6: Ya, selamat sore Elvira. Anda bisa melihat ini saya agak salfok gitu ya. Datang-datang ini kan nyampe sini udah agak kuyup karena cukup ramai begitu ya. Mulai agak panas, terus ada booth dari salah satu merek catokan yang menawarkan bisa dicatokin ya Mbak ya di situ ya.
7: Bisa. Iya, kita bisa semua style nih Kak, bisa lurus, bisa curly, bisa blow out, blow in, semuanya bisa.
6: Oke. Lihat ya tadi Elvira rambut saya tadi dari yang ngembang karena panas banget, ini bisa bantuin untuk dicatokin. Nah, Elvira juga lihat di sebelah kanan ini juga banyak sekali orang yang juga antusias untuk datang datang untuk melihat produknya, karena memang banyak sekali flash sale gitu ya di setiap jamnya. Tadi kalau misalnya kita lihat dari jam 1 siang, ini dari jam 1 sampai jam 2 ini ada potongan hingga harga 45% begitu ya. Ada juga yang sampai potongan setengah persen, yaitu harganya nyampe 50%. Plus kalau misalnya beli bundling gitu, beberapa produk kecantikan salah satunya skincare, sabun, shampoo, itu juga mendapatkan bundling yang cukup lumayan menarik gitu ya. Dan juga Anda bisa melihat ini di setiap booth yang ada di JX Beauty, ini memang banyak sekali antrian. Karena memang tadi mulai pukul 5 ini sudah mulai banyak flash sale lagi di area booth kecantikan begitu. Selain booth kecantikan, juga ada booth vitamin yang juga Anda bisa lihat ini banyak sekali. Ataupun just tipper yang sudah mengantri panjang mengular ke area belakang gitu ya. Karena memang cukup lumayan diskon dan flash sale-nya di daerah ataupun di kawasan tempat booth dari vitamin. Nah sekarang saya mau menanyakan langsung dengan salah satu just tipper yang memang sudah cukup sering keliling Jakarta dan Jabodetabek gitu ya, untuk melakukan just tip barang-barang ataupun event-event tertentu. Sebentar, coba kita melihat. Halo Kak, selamat sore. Kak, boleh dikasih dulu nama lengkapnya?
8: Dewi Asri.
6: Kak Dewi, ini kan udah lumayan ya, udah lumayan ramai banget ini bawaannya. Ini yang just tip siapa aja sih Kak biasanya?
8: Kebanyakan sih teman-teman sih, kalau saya kan aku punya grup kan gitu. Jadi dari teman-teman di grup semua sih, di grup WhatsApp.
6: Ini biasanya yang just tip Kakak sistemnya bayar dulu atau memang Kakak talangin dulu sih Kak?
8: Keseringannya talangin, soalnya nggak keburu mau nagih. Cuma nanti abis ini malam pulang ke rumah aku langsung bikin invoice sih buat nagih-nagih.
6: Okay. Berarti semua teman-teman ataupun pelanggannya udah terpercaya gitu ya, karena kan ditalangin dulu ya. Biasanya kalau misalnya dalam satu hari event dapatnya berapa sih Kak kira-kira?
8: Dapatnya bersih nih, jujur aja kadang beda-beda karena tergantung barang yang diinin kan. Cuman kalau seandainya nyari, sebenarnya jujur ini iseng-iseng, jadi mungkin bisa sekitar under sejutaan gitu mungkin sehari.
6: Tapi Kakak kira-kira udah berapa lama Kak just tip, jadi just tipper kayak gini?
8: Aku udah berarti ini 3 tahun.
6: Nah ini buat kalangan anak muda, menurut Kakak menarik gak sih untuk usaha bisa jadi just tipper event kayak gini?
8: Menarik sih, karena kan banyak orang yang mager. Terus habis itu mau kesini itu kan butuh ongkos, tol, bensin.
6: Nah kalau tadi ngomongin fee, Kakak biasanya menarik fee-nya tuh dari kayak gimana Kak? Produk atau besar atau harganya dilihat?
8: Sesuai harga barang aja sih. Gitu misalnya kayak yang cuma 10.000, 15.000 itu biasa fee aku kayak cuma nambahin 3.000 doang. Tapi kalau seandainya sampai atas 100.000 mungkin fee bisa 10 sampai 15.000.
6: Ada nggak sih Kak barang yang akan dikirim keluar kota gitu, nitip?
8: Ada, bahkan ada yang sampai ke Kalimantan gitu. Jadi semuanya lumayan sih, kalau yang deket-deket juga banyak, yang jauh juga ada.
6: Ini kan kalau kita lihat baru satu tas aja nih. Sebenarnya Kakak kesini udah bawa berapa koper sih Kak?
8: Aku bawa 2 koper. Terus sama tas. Udah full.
2: 2 koper plus 2 tas.
8: Iya, masih ada tas-tas bawaan lagi nih kayak gini kan ngambil dapat tas. Jadi kadang aku nggak bawa benar-benar semua tas dari rumah. Jadi kadang dapat juga dari brand gitu.
6: Oke, biasanya Kakak datang ke sini jam berapa terus pulangnya berapa? Jam berapa sih?
8: Datang dari buka pulang pas tutup.
2: Seharian full berarti.
8: Iya, betul.
2: Berarti lumayan ya buat pincuan.
8: Iya, buat ibu-ibu rumah tangga malah kalau aku sih. Okay. Jadi buat iseng-iseng aja biar ada kegiatan di rumah. Okay. Gitu. Jadi enggak bosan di rumah terus. Jadi ini misalnya lagi nge-just tip lifestyle gini, itu waktunya aku refreshing.
2: Me time jadi just tip.
8: Betul.
2: Oke, makasih ya, Kak.
8: Sama-sama.
6: Nah, jadi Alvira Anda bisa melihat tadi juga kita sempat menanyakan gitu ya. Ini kemungkinan satu hari bisa mendapatkan sejutaan begitu ya. Saya juga jadi menarik, pengen juga jadi just tipper nih karena memang kalau dilihat harganya lumayan-lumayan menarik gitu ya. Karena memang bundling-bundling yang ditawarkan dari setiap produk ataupun mulai dari brand kecantikan, dari sabun, dari shampoo, terus juga produk-produk vitamin ini juga lumayan menarik gitu ya. Nah kalau Elvira misalnya bosen di kantor terus kayak aduh kayaknya gue perlu nitip nih sampo atau sabun gitu ya ke Bella Cos, coba di WhatsApp aku langsung keliling cariin buat Mbak Elvira ya, mungkin mau langsung nitip. Tapi jangan lupa Mbak, ada fee-nya karena aku jadi just tipper kali ini. Kembali ke Anda.
5: Baik Bella, terima kasih. Sudah disebutkan di awal ya, ada V-nya, berarti nggak jadi nitip. Langsung ke sana, selesai on air. Bella, terima kasih update Anda langsung dari Jakarta X Beauty. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan kebijakan pemungutan pajak melalui platform Marketplace akan mulai berlaku efektif pada 1 Agustus mendatang.

0: datang. Pemerintah memberikan masa transisi selama satu bulan kepada 4 marketplace besar untuk menyesuaikan sistem sebelum kebijakan diterapkan.
1: Direktorat Jenderal Pajak menunjuk 4 marketplace yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai tahap awal pelaksanaan pemungutan pajak melalui platform digital. Selama masa transisi, keempat platform diminta menyiapkan sistem agar proses pemungutan pajak dapat berjalan sesuai ketentuan. Dalam jumpa persnya di hadapan awak media pada Rabu lalu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan, penunjukan 4 marketplace tersebut didasarkan pada kesiapan sistem, skala transaksi, dan kapasitas administrasi. Kedepan, pemerintah membuka peluang menunjuk marketplace lain yang memenuhi kriteria yang sama.
2: Penggunaan mekanisme escrow account serta tentu yang paling penting adalah kesiapan marketplace. Nah, tentu penunjukan 4 marketplace pertama dan utama ini inisial policy yang kami sampaikan nanti akan berlaku mulai efektif 1 Agustus, masih ada persiapan 1 bulan. Dalam perkembangannya tentu kami akan mempertimbangkan apabila memang ada marketplace-marketplace lain yang memang bisa masuk ke dalam kriteria secara kesiapan sistem, skala transaksi, dan juga kapasitas administrasi, ini akan kami tunjuk sebagai marketplace berikutnya.
1: Sementara itu, Asosiasi E-commerce Indonesia menyambut positif kebijakan tersebut, namun masih menunggu petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Pajak. Asosiasi menilai aturan teknis dibutuhkan agar platform dan para penjual memiliki kepastian dalam melaksanakan kebijakan ini.
3: Saat ini kami masih berpaku pada proses internal kami, juga pada bersama JJP komunikasi dan sosialisasi pada seller. Mungkin nanti setelah 6 bulan gitu baru kelihatan apakah akan berdampak lebih lanjut kepada konsumen yang mana penjual menaikkan harganya lalu jadi ditransfer ke konsumen.
1: Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan di sektor perdagangan digital tanpa mengganggu iklim usaha maupun pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Pelabuhan La Guaira di Venezuela disulap menjadi kamar jenazah setelah rumah sakit tak lagi mampu menampung korban akibat gempa. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
2: Terus kemudian sedikit lah pikirnya, terus milih mana
1: lipsnya atau apa. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.

0: Gunung Taal di Filipina kembali mengalami erupsi freatomagmatik pada Selasa waktu setempat. Letusan memuntahkan abu vulkanik dan uap hingga lebih dari 1.200 meter ke udara sebelum terbawa angin ke arah barat daya. Erupsi freatomagmatik terjadi ketika magma bersentuhan dengan air sehingga memicu ledakan uap dan material vulkanik. Meski statusnya tetap berada di level siaga 1, warga di sekitar Pulau Gunung Taal diminta tetap waspada terhadap kemungkinan erupsi mendadak, hujan abu ringan, serta emisi gas vulkanik yang berbahaya bagi kesehatan. Rekaman CCTV yang baru dirilis memperlihatkan momen mengerikan saat gempa berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang wilayah La Guaira, Venezuela pada 24 Juni lalu. Guncangan horizontal yang sangat kuat membuat bangunan bergoyang hebat, puing-puing berjatuhan, dan warga yang berada di sekitar lokasi langsung berlarian mencari perlindungan. Warga tampak susah payah saat melarikan diri karena goncangan di tanah yang begitu kuat. Gempa juga menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah bangunan dan infrastruktur. Hingga kini, dua gempa besar yang mengguncang pesisir tengah Venezuela telah menewaskan lebih dari 1.900 orang. Melukai sekitar 10.500 lainnya, serta memicu operasi kemanusiaan besar-besaran yang melibatkan bantuan internasional.
1: Pelabuhan La Guaira di Venezuela disulap menjadi kamar jenazah darurat setelah rumah sakit tak lagi mampu menampung korban tewas akibat dua gempa besar yang mengguncang negara itu. Sementara itu, petugas penyelamat berjuang siang dan malam untuk menemukan korban yang masih berada di bawah reruntuhan.
2: Puluhan hingga ratusan peti jenazah terlihat berjejer di pelabuhan La Guaira. Petugas forensik dan personil berpakaian pelindung khusus terus bekerja di lokasi untuk menangani dan mengidentifikasi jenazah para korban. Sejumlah kendaraan hilir mudik untuk mengangkut peralatan maupun petugas ke lokasi. Pelabuhan ini difungsikan sebagai kamar jenazah sementara karena fasilitas kamar jenazah di rumah sakit setempat telah melampaui kapasitas akibat banyaknya korban yang berjatuhan. Menurut Ketua Parlemen Venezuela George Rodriguez, jumlah korban tewas lebih dari 2.200 orang. Sementara itu, tim SAR Venezuela dan tim penyelamat dari negara tetangga harus menyisir puing-puing bangunan di tengah malam buta. Dengan berbagai macam peralatan, tim berusaha mencari korban yang mungkin berada di reruntuhan. Tim penyelamat dari Perancis turut diterjunkan untuk memperkuat operasi pencarian. Mereka berkoordinasi dengan petugas setempat, menyusun strategi dan memeriksa titik-titik yang diduga masih menyimpan korban selamat. Analisis peneliti dari Oregon State University berdasarkan citra satelit menunjukkan sekitar 59 ribu bangunan mengalami kerusakan atau hancur akibat dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi hanya dalam selang beberapa detik. Komite Penyelamatan Nasional atau IRC mengatakan puluhan ribu orang masih dinyatakan hilang meski masa kritis 72 jam pertama pasca gempa telah terlalui. Setelah batas waktu tersebut, peluang menemukan korban dalam keadaan selamat menurun secara drastis.
1: Polisi menembakkan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa anti pemerintah di depan gedung parlemen untuk memprotes dugaan korupsi pemerintah. Sementara itu, ratusan warga Israel berkumpul di Tel Aviv untuk memperingati 1.000 hari peristiwa pembantaian oleh Hamas pada 7 Oktober 2023.
3: Polisi Albania menembakkan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan massa pengunjuk rasa anti pemerintah di depan gedung parlemen pada Kamis. Sementara massa yang marah melemparkan telur dan tepung ke arah polisi serta sejumlah anggota parlemen sebagai bentuk protes. Akibat bentrokan itu, sedikitnya 3 petugas dan seorang demonstran terluka. Aksi protes telah digelar setiap hari selama lebih dari sebulan di Tirana terkait dugaan korupsi dalam berbagai proyek pembangunan di sepanjang pesisir dan di dekat kawasan lindung.
4: We want transparency, we want to protect our nature, we want to cancel the law that gives the protected area to the investors, and we want to give up the government because they are corrupted and they have done a lot of terrible things to this country.
3: Pemerintah membantah tudingan tersebut. Aksi protes ini menjadi ujian bagi Perdana Menteri Edi Rama yang berkuasa sejak 2013 dan banyak disalahkan karena gagal memberantas korupsi yang merajalela atau melakukan upaya memadai untuk memperbaiki layanan dasar seperti

0: kesehatan. Para pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel dan mengibarkan bendera Israel untuk memperingati hari ke-1000 eskalasi besar konflik antara Israel dan Hamas pada Kamis. Diketahui pada tanggal 7 Oktober 2023, Hamas menyerbu permukiman Israel di dekat perbatasan hingga sekitar 1.200 orang. Sementara lebih dari 150 orang yang mayoritas warga sipil diculik.
1: We are gathering here to join for the 1,000 days for the massacre of the October 7. And we are going here and to support also the families of the people that were actually hurt and their family massacred in this awful day, and also to protest against our government that led us to this situation and continue for 3 years to lead us from one disaster to another.
0: Sejak 2023 hingga kini, Israel terus melancarkan aksi balasan, melancarkan perang terhadap Hamas di Gaza. Perang tersebut menewaskan lebih dari 75 ribu orang dan menyebabkan sebagian besar wilayah hancur lebur.
2: Gelombang panas ekstrim yang melanda Prancis memicu aksi saling tarik dan cekcok di salah satu gerai toko saat memperebutkan satu unit pendingin ruangan.
3: Gelombang panas ekstrim yang melanda Prancis memicu kepanikan warga dalam memburu kipas angin dan pendingin ruangan murah. Pada Kamis, ratusan orang sudah mengantri sejak pukul 5 pagi. Begitu pintu toko dibuka, ratusan orang berdesakan masuk hingga stok ludes hanya dalam hitungan menit. Di salah satu gerai toko bahkan terjadi aksi saling tarik dan cekcok saat memperebutkan satu unit pendingin ruangan. Sementara polisi diterjunkan untuk mengendalikan kerumunan di sejumlah lokasi. Lonjakan permintaan terjadi saat suhu di beberapa wilayah menembus 44 derajat Celcius. Cuaca ekstrim ini menyebabkan sekolah ditutup, rumah sakit meningkatkan layanan darurat,

0: Jika Anda penggemar durian dan berencana pergi ke Malaysia dalam waktu dekat, ada kabar gembira untuk Anda. Pasalnya, panen raya membuat pasokan durian di Malaysia melonjak drastis, sehingga harga berbagai varietas premium anjlok dalam beberapa pekan terakhir. Di Rembau Negeri Sembilan, durian-durian versi premium yang banyak digandrungi seperti Musang King, Blackthorn, Red Brown kini dijual di bawah Rp20 per kilogram, jauh lebih murah dibandingkan saat pasokan terbatas. Pedagang menyebut banjir pasokan terjadi karena kebun-kebun yang baru ditanam beberapa tahun lalu kini mulai berbuah bersamaan dengan kebun yang telah lama ada, sehingga produksi meningkat tajam. Kondisi ini membuat pembeli berbondong-bondong datang karena untuk pertama kalinya, banyak masyarakat bisa menikmati durian premium dengan harga terjangkau sebelum harga diperkirakan kembali naik setelah musim panen berakhir.
1: Raksasa energi Shell memperkenalkan mobil konsep listrik yang diklaim mampu mengisi daya super cepat yakni kurang dari 10 menit. Teknologi pendingin baterai baru disebut menjadi kunci utama terobosan ini.
2: Di sebuah lintasan uji di Inggris, Shell memperkenalkan mobil listrik bernama Triple Ten Challenge. Kendaraan ini dirancang untuk menunjukkan masa depan mobil listrik yang lebih cepat, ringan, dan efisien. Dalam uji coba, mobil ini mampu mengisi daya dari 10% hingga 80% hanya dalam waktu kurang dari 10 menit menggunakan pengisian cepat 175 kW.
3: The Triple Ten Challenge that we set for ourselves was to have, when we looked at battery electric vehicles, they're getting bigger and larger and heavier. So we set ourselves the challenge saying we can have a smaller battery electric vehicle that can charge fast and be convenient. So the Triple Ten Challenge is as follows. It has an economy of 10 kilometers per kilowatt hours, which is phenomenal in the automotive industry. It can charge from 10 to 80% in less than 10 minutes. And then it has an overall carbon footprint of 10 tons.
2: Shell menyebut kunci teknologi ini ada pada sistem pendingin khusus berbasis cairan non-konduktif yang dapat langsung mendinginkan sel baterai sehingga mencegah panas berlebih saat pengisian cepat.
3: So as you with a smaller battery, as we are putting in a lot of power, 175 kW.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget ikannya, terus sedikit banget
0: blissnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Salam sepak bola, pecinta olahraga si kulit bundar, mari merapat. Intip koleksi jersey milik musisi Ade Govinda dan cerita menarik di baliknya.
5: Ini match worn and wash semua. Ini yang dipakai Pancaro, ini yang dipakai Mancini, ini yang dipakai BP Signori.
4: Serta ulasan seru seputar gempita sepak bola dunia bersama sportscaster Jerry Arvino.
6: Cuma ada dua negara, yaitu Italia di tahun 1934 lalu 38 dan Brazil tahun 1958 dan 62 yang bisa back to back.
4: Jangan lewatkan Talk It's Fun, Minggu 5 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
7: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget ikannya, terus sedikit banget
0: blissnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
8: Sebuah bangunan kafe dan arena biliar di kota Yogyakarta ludes dilalap api pada Jumat pagi. Api diduga muncul akibat korsleting listrik dan menyambar bangunan dengan bahan yang mudah terbakar. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan juga menarik lainnya. Bersama saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Sebuah bangunan kafe dan juga arena biliar di kota Yogyakarta ludes dilalap si jago merah pada Jumat pagi. Api diduga muncul akibat korsleting listrik menyambar bangunan dengan bahan mudah terbakar. Inilah video amatir yang menunjukkan api melahap bangunan

0: kafe dan arena biliar di Jalan Kolonel Sugiono, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Api pertama kali muncul sekitar pukul 8 pagi dan diduga muncul akibat korsleting listrik dan dengan mudah melahap serta menghanguskan sebagian besar bangunan. Personel damkar Kota Yogyakarta dibantu warga berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Sulitnya menjangkau titik api jadi kendala dalam proses pemadaman api. Beruntung tak ada korban jiwa akibat insiden ini, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran.
1: Kalau barang-barangnya tentunya peralatan-peralatan itu yang banyak, meja kursi, kemudian peralatan untuk biliar dan sebagainya itu yang namanya terbakar.
2: Ada kesulitan Pak dalam penanganan ini Pak?
1: Penanganan ini kesulitan karena kebetulan materialnya ini material yang mudah terbakar. Baik itu kabel-kabel jaringan yang cukup banyak. Yang kedua juga kebetulan kan catnya ini kan hitam gitu ya. Jadi nampak menjadi gelap ditambah asap. Ini agak kesulitan bagi kita untuk melihat berkaitan dengan posisi api, bara, dan sebagainya.
0: Sementara itu hingga Jumat sore kebakaran di TPA Jati Waringin belum sepenuhnya bisa dipadamkan. BNPB akan melakukan operasi modifikasi cuaca jika terbentuk awan di sekitar lokasi kebakaran.
3: Rekaman CCTV memperlihatkan dua pelaku pencurian bergendongan saat membobol sebuah toko bangunan di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 15 Juni 2026. Setelah berhasil merusak ventilasi, pelaku mematikan dan merusak CCTV, kemudian membuka grendel pintu yang terkunci dari dalam. Setelah melakukan aksinya, para pelaku langsung kabur dan meninggalkan lokasi. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian sekitar 11 juta rupiah. Tim Opsenal Polsek Mamajang yang mengidentifikasi rekaman CCTV akhirnya berhasil menangkap tiga pelaku berinisial SU, RAT, dan SDT pada Kamis malam. Berdasarkan hasil penyelidikan, ketiga pelaku mengaku melakukan aksinya setelah korban melarang mereka hendak membuka praktik parkir liar di depan tokonya. Karena sakit hati, para pelaku lalu balas dendam dengan bekerja sama membobol serta mencuri di TKP.
4: Pada saat dia mau parkir nggak dibolehin sama yang punya toko, jadi dia nggak terima, jengkel, kembali lagi untuk mengambil bahan baru. Ada 8 tipe tembaga, jumlah kerugiannya kurang lebih 11 juta.
5: Itu saat beraksi dia bagaimana caranya komandan?
4: Ternyata ya, dia gendong-gendongan untuk menaikkan di pagar toko bahan bangunan itu untuk sampai agar dia mencongkel dari luar.
3: Tugas unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan dua pelaku curanmor bersenjata api berinisial F dan MS. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku menjual motor hasil curian kepada seorang penadah di wilayah Pandeglang, Banten. Berdasarkan keterangan tersebut, tim gabungan berangkat ke Pandeglang pada Senin. Sehari kemudian, petugas berhasil menangkap penadah berinisial J serta menyita 10 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil kejahatan. Polisi masih terus melakukan pendalaman untuk menelusuri jaringan penada maupun kemungkinan adanya lokasi penyimpanan motor curian lainnya. Sementara seluruh barang bukti dan para tersangka telah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut.
6: Jadi tim berangkat hari Senin, kemudian hari Selasanya dapat mengamankan pelaku, dan hari ini Rabu 1 Juli, tepatnya ulang tahun Bhayangkara, tim ini berhasil mengungkap 10 unit sepeda motor hasil kejahatan. Jadi sepeda motor ini diamankan berdasarkan petunjuk tersangka. Tersangka ini yang menampung inisial J.
3: Aparat unit Reskrim Polsek Sawah Besar meringkus komplotan spesialis membobol kamar apartemen di sebuah kamar hotel kelas Melati di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Dari dalam kamar, polisi berhasil meringkus 4 pria terduga pelaku pembobolan kamar apartemen di Jalan Raja Wali Selatan. Aksi pembobolan dilakukan keempat pelaku, yakni MDS, AN, H, dan P, pada akhir Mei lalu, di mana aksi mereka terekam kamera pengawas saat menaiki lift dengan membawa sejumlah barang curian. Kanit Reskrim Polsek Sawah Besar pada Kamis mengungkapkan dalam menjalankan aksinya, para pelaku menyewa unit apartemen di sebelah kamar korban dan beraksi saat korban tidak ada di dalam kamar dengan cara membobol jendela dari area balkon. Selain

0: Uang tunai sebesar 40 juta rupiah, para pelaku juga membawa kabur mata uang asing jenis euro, sejumlah dokumen penting dan perhiasan dengan total kerugian mencapai 150 juta rupiah.
1: Melakukan aksinya dengan cara mencongkel jendela maupun pintu melalui balkon dan kemudian mengambil uang tunai dan beberapa barang milik korban lainnya. Adapun kerugian meliputi uang tunai 40 juta rupiah, kemudian ada mata uang asing, mata uang euro, kemudian juga ada beberapa dokumen, dokumen apartemen, selanjutnya juga ada emas ya, ada emas milik korban dengan total kerugian sebesar 150 juta rupiah.
0: Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kami memohon maaf atas kesalahan teknis yang baru saja Anda saksikan. Adalah berita soal tiga pemuda yang nekat membobol sebuah toko bangunan di Makassar dan juga polisi yakni dari Reskrim Polsek Sawabesan yang meringkus komplotan spesialis curanmor. Beralih ke informasi selanjutnya, hingga Jumat sore kebakaran di TPA Jati Waringin belum sepenuhnya bisa dipadamkan. BNPB akan melakukan operasi modifikasi cuaca jika terbentuk awan di sekitar lokasi kebakaran.
3: Memasuki hari keempat, asap masih membumbung tinggi akibat kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Dua buah helikopter juga masih terus dikerahkan untuk melakukan waterbombing. Di darat, 120 personel kepolisian berjaga dan membantu upaya pemadaman bersama 50 petugas damkar. Jumat pagi kekuatan ditambah dengan kedatangan 30 personel Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan. Mereka nantinya akan melakukan pemadaman dengan injeksi air ke dalam tumpukan sampah yang terbakar. Karena tantangan utama pemadaman adalah masih adanya ratusan titik api yang berada di dalam tumpukan sampah. BNPB juga menyebut akan melakukan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan jika terbentuk awan di sekitar lokasi kebakaran.
4: Targetnya secepatnya, makanya tadi insya Allah kalau sudah ada awan di atas Jatiwaringin ini, kita akan melaksanakan OMC.
3: Di sisi lain, kebakaran TPA Jatiwaringin juga menarik perhatian warga sekitar. Siska misalnya, ia bersama adik dan anak-anaknya sengaja datang ke lokasi TPA Jatiwaringin untuk melihat helikopter beraksi. Selain Siska, puluhan warga lainnya juga ikut menyaksikan dan merekam upaya pemadaman.
5: Ini anak saya tuh pengen ngeliat helikopter katanya.
6: Sekarang udah lihat
5: sih tadi. Iya, sih pengen ngelihat ini nih udah padam apa belum. Soalnya asapnya juga nyampe ke sana. Iya, nyampe.
3: Kebakaran TPA Jatiwaringin telah berlangsung sejak 30 Juni lalu. Polisi juga belum menyelidiki penyebab kebakaran karena masih berfokus pada upaya pemadaman. Ion Hermawan, Dwi Ari, Tangerang, Banten.
2: Badan Narkotika Nasional bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengamankan 3,37 ton narkotika jenis ganja yang disimpan di sebuah gudang di kawasan Prambanan Bislen, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Petugas juga menangkap 12 pelaku, diantaranya seorang pemilik ganja berkewarganegaraan Cina dan 11 orang berkewarganegaraan Indonesia.
7: Badan Narkotika Nasional bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkap gudang tempat produksi narkotika jaringan internasional di kawasan pergudangan Prambanan Bislen di Desa Cermelor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Saat pemeriksaan, petugas menemukan 3,37 ton narkotika jenis ganja Thailand atau kunjup cannabis bud yang tersimpan rapi di dalam ratusan koper dan sebagian besar dibungkus dalam ribuan paket plastik yang masih tersegel. Ganja tersebut berada di dalam 4 kontainer dengan nilainya mencapai 4,5 triliun rupiah. Petugas gabungan juga menangkap 12 pelaku, di antaranya satu pemilik ganja berkewarganegaraan Cina berinisial ZL alias C dan 11 orang berkewarganegaraan Indonesia. Adapun modusnya, narkotika jenis kuncup bunga cannabinoid yang sudah dipakai dimasukkan ke 500 koper dan dilabeli produk latex. Kemudian dikirim secara resmi dan terbuka dari Thailand melalui Malaysia menuju Indonesia. Kuncup bunga cannabis buds ganja Thailand tersebut rencananya akan diekstrak dijadikan bahan baku cairan rokok elektrik dengan sasaran peredaran di Jawa Timur.
8: Para pelaku tidak lagi bergerak secara sederhana. Mereka berusaha memanfaatkan celah perdagangan internasional, menyusup melalui jalur impor resmi, dan membungkus kejahatan seolah-olah sebagai aktivitas ekonomi yang sah. Kasus ini menjadi pengungkapan pertama di Indonesia terhadap upaya penyelundupan kuncup bunga kanabinoid atau cannabis buds asal Thailand melalui jalur impor resmi. Barang haram tersebut disamarkan ya di antara tumpukan koper dan produk lateks, dilengkapi dokumen kepabeanan yang tampaknya sah, seakan-akan negara dikelabui oleh administrasi yang begitu rapi.
9: Ini adalah merupakan jaringan internasional yang dari jaringan Malaysia, Cina Malaysia, Jakarta ataupun Indonesia melalui Thailand. Ya, ini diungkap ketika terjadi anomali di Pelabuhan Tanjung Priok ketika dilakukan pemeriksaan X-ray, ditemukan anomali ada barang-barang ataupun komoditas yang mencurigakan, sehingga kami melakukan cek ataupun tes terhadap barang yang dicurigai. Setelah ditentukan bahwa itu adalah merupakan barang terlarang, kita berkoordinasi dengan ketat dengan BNN, sehingga dilakukan kontrol delivery sampai dengan ke Gresik ini.
7: Petugas gabungan saat ini masih mengembangkan dan memeriksa pemilik dan para pelaku lain yang terlibat penyelundupan narkotika jaringan internasional tersebut. Tim Liputan CNS Indonesia.
2: Takut karena terus diburu oleh polisi, seorang kurir narkoba jenis tembakau sintetis menyerahkan diri ke Mapolsek Magelang Selatan, Jawa Tengah. Di lokasi lainnya, seorang anggota polisi meninggal dunia saat menggerebek bandar narkoba di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Korban mengalami luka bacok usai dianiaya oleh keluarga dari bandar tersebut.
10: Lantaran takut terus diburu oleh petugas, seorang kurir narkotika jenis tembakau sintetis berinisial SAM menyerahkan diri di Mapolsek Magelang Selatan pada Senin 11 Mei 2026, sekitar jam 8:30 malam. Usai menyerahkan diri, SAM juga menunjukkan barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di bawah jok sepeda motornya. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku kemudian digelandang ke unit narkoba Mapolres Magelang Kota. Dari hasil penyidikan, tersangka mendapatkan tembakau sintetis dari temannya asal Jakarta dan disuruh mengedarkan di wilayah Magelang dengan iming-iming mendapatkan upah dalam bentuk barang senilai 3 juta rupiah per bulannya. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis seberat 1,5 kg serta satu unit sepeda motor.
11: Selanjutnya untuk kronologi penangkapan, 2 hari sebelumnya kita sudah mengadakan penyelidikan karena kita mendapatkan informasi bahwa saudara SAM ini kedapatan membawa narkotika jenis tembakau sintetis. Dalam 2 hari kita pemantauan, saudara tersangka ini menyampaikan bahwa selama kita pantau 2 hari ini dia tidak pernah di rumah. Jadi keliling terus dengan membawa sepeda motor ini karena ketakutan. Sehingga pada hari H, hari Senin tanggal 11 Mei 2026 kurang lebih pukul 20.30 WIB, serta tersangka ini menyerahkan diri langsung ke Polsek Magelang Selatan.
10: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka menekam di sel tahanan Mapolres Magelang Kota dan bakal dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Anggota Satres Narkoba Polres Katingan bernama Aibda Yudi Kristian meninggal dunia saat menjalankan tugas pada Kamis dini hari. Peristiwa bermula saat korban bersama anggota lainnya menangkap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari.
0: Namun para keluarga pelaku justru marah dan menyerang polisi menggunakan senjata tajam.

0: Kemudian petugas memberikan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keluarga pelaku meninggal dunia. Sedangkan Aibda Yudi juga meninggal dunia diduga akibat luka bacok saat menjalankan tugasnya. Tewasnya keluarga pelaku membuat massa berdatangan dan polisi berupaya menyelamatkan diri hingga kabur ke sungai maupun hutan di sekitar lokasi kejadian.
1: Saya sudah turunkan tim dari Polda untuk backup untuk mengungkap perkara yang ada di sana. Ya, nanti kita lihat seperti apa duduk perkaranya.
2: Kalau pastinya kita nggak tahu kenapa ya, tapi kalau kita lihat di luka di kepalanya mungkin karena itu mungkin darah yang keluar gitu banyak, karena kita ngangkat tadi juga darah masih
3: pada saat penyerbukan
2: di lantai tadi kan.
3: Pada saat penyerbukan malam itu?
2: Mungkin ya, kita nggak tahu juga kepastiannya karena kita tidak ada di lokasi.
0: Hingga saat ini petugas dari Polda Kalimantan Tengah masih melakukan pencarian terhadap dua anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang dilaporkan hilang usai melarikan diri dari kepungan keluarga pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi lainnya, Satgas Habima TNI mengevakuasi pilot pesawat PT Associated Mission Aviation yang sebelumnya pesawat perintis jenis karavan milik PT AMA tersebut dibakar kelompok kriminal bersenjata di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Papua.
5: Proses evakuasi Nicholas Goselin, pilot WNA asal Amerika, korban penembakan di Bandara Balingga, Kabupaten Yahukimo, berhasil dievakuasi ke Timika. Proses evakuasi sempat terhambat cuaca buruk dan baru bisa dilakukan Jumat pagi. Menurut Pangko Gapwilhan 3, Legend TNI Luki Avianto, jenazah akan dikirim langsung ke Jakarta Jumat siang dan diserahkan kepada pihak pemerintah Amerika. Atas permintaan pihak keluarga, jenazah tidak dilakukan otopsi di Timika.
6: Jenazah sudah kita bawa ke Timika dan ini merupakan fokus dari pelaksanaan operasi kita, yaitu operasi perebutan cepat dan evakuasi taktis search and rescue korban masyarakat dari TPNP Lobe. Jenazah akan dibawa ke Jakarta, akan diserahkan oleh pemerintah kepada pemerintah Amerika Serikat.
5: Luki menambahkan, pesawat tersebut membawa 7 warga lokal dan semuanya dalam keadaan aman, serta sudah kembali ke rumah masing-masing. Pesawat perintis jenis karavan milik PT AMA dengan registrasi PKRFY dibakar kelompok kriminal bersenjata di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo. Usai melakukan evakuasi, TNI dari Satgas Habema juga mengerahkan tim untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Saiman, Timika, Papua Tengah.
4: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus berhenti
0: lah, fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat pembangunan flyover Latu Menten di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Jalan layang ini diprediksi dapat mengurangi waktu tempuh 10 hingga 15 menit di akibat kemacetan di wilayah ini.
2: Kemacetan panjang akibat perlintasan sebidang kereta api di Jalan Latu Menten sudah lama menjadi keluhan pengguna jalan. Setiap kali palang pintu kereta ditutup, arus kendaraan dari arah Grogol, Tomang hingga Pluit terpaksa mengantri selama beberapa menit. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov DKI Jakarta membangun flyover Latu Menten dengan nilai proyek mencapai Rp259 miliar.
3: Flyover Latu Menten ini salah satu flyover yang paling ditunggu di Jakarta. Karena apa? Di sini ini kalau dilihat pagi, sore, siang selalu kemacetannya tinggi sekali. Maka ketika saya mendapatkan usulan tentang flyover Latu Menten untuk segera dikerjakan, saya menyampaikan bahwa ini menjadi prioritas utama untuk mengurai kemacetan di daerah Grogol, Pluit, Slipi, dan sebagainya. Dan sekarang ini progresnya sudah 55,2%.
2: Pemprov DKI Jakarta menargetkan pekerjaan selesai pada Desember 2026. Selain memperlancar lalu lintas, flyover ini juga akan menghilangkan perlintasan sebidang yang selama ini dinilai memiliki resiko kecelakaan.
4: Tentunya untuk waktu tempuh, kalau kondisi saat ini memang waktu tempuhnya cukup panjang ya, karena adanya perlintasan kereta api, sehingga trafik keganggu dengan setiap kereta yang melintas, ada buka tutup pintu. Tapi nantinya ini sudah tidak ada gangguan lagi, sehingga kendaraan bisa melintas langsung di atas flyover, tanpa ada gangguan apapun. Jadi bisa langsung. Ya. Ya?
3: Setengah jam ada?
4: Waduh, waktunya itu singkat sekali ya. Mungkin sekitar 10-15 menit ya, tadinya ketahan di bawah 10-15 menit, nanti sudah tidak ketahan lagi.
2: Tak hanya berfungsi sebagai jalan layang, flyover Latu Menten juga dirancang terintegrasi dengan layanan transportasi publik. Halte TransJakarta akan dibangun di atas flyover pada dua sisi jalan dan terhubung dengan akses menuju stasiun Grogol. Pemprov juga menyiapkan lift untuk memudahkan akses penyandang disabilitas. Gita Miningrum, Warsa, Jakarta.
1: Dan kita akan langsung menuju ke Pekan Raya Jakarta ataupun Jakarta Fair di Kemayoran. Dan untuk melihat situasi di sana sudah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Selamat sore Irin, ini jelang akhir pekan. Apa saja hal menarik yang bisa Anda rekomendasikan kepada saya dan juga pemirsa CNN Indonesia?
5: Ya, selamat sore Diana. Akhir pekan juga baru gajian tentu saja ya. Dan di sini adalah aroma-aroma kita bisa menghabiskan uang kita gaji. Tapi ingat ya, harus tetap berhemat juga. Dan karena banyak sekali diskon-diskon dan dari tadi saya tidak berhenti makan, jajan. Ya, ini udah lihat nih, perut udah kenyang, muka udah lepek. Jadi saya ngadem dulu di area C1. Nah, di area C1 ini godaannya juga banyak Diana. Ada durian nih, aroma durian nih benar-benar menggiurkan. Dan juga ada banyak sekali booth-booth yang sangat informatif, booth-booth yang bisa kita cari tahu informasi-informasinya, salah satunya di booth TransJakarta ini. Tapi ada yang ingin saya tunjukkan kepada Anda, ada sebuah kegemasan hakiki. Halo, ini nih bintang tamu di booth TransJakarta. Langsung menyingkir nih para babu-babunya. Halo, ini Diana, kalau Diana tahu ini adalah Dom, reporter Cing yang viral itu. Ini namanya, tapi kayaknya dia capek habis keliling-keliling TransJakarta. Saya mau wawancara Dom. Halo Dom. Halo Dom. Halo. Lucu sekali. Diana, biasanya kan kucing Oyen itu atau kucing Orange itu kan petakilan ya, tapi ini kok anteng banget. Kayak dia lelah karena seharian liputan juga. Karena ini, kalau saya punya mic yang seperti ini, Doms punya mic yang ini nih. Ini tadi fungsinya buat wawancara-wawancara pengunjung yang ada di Bus Trans Jakarta. Karena dia juga sebagai reporter Cing harus menunaikan tugasnya. Jadi kamu gak makan gaji kita ya, Dom ya? Nah, saya mau wawancara bukan Domsnya, karena Domsnya lagi lelah. Saya mau wawancara babunya. Kalau untuk anak bulu kan disebutnya babu ya. Ini majikan, ini babunya. Oke, Mbak Bella apa kabar?
6: Halo, baik-baik, kabar aku baik.
5: Mbak, datang ke PRJ ini sudah berapa kali sih?
6: Dua kali sih, karena yang pertama aku sendiri, yang kedua bawa Dom.
5: Dom ini anteng banget ya kalau dibawa kemana?
6: Parah, anteng banget, sampai aku juga bingung ya kenapa. Biasanya kan kalau kucing oranye lainnya tuh kayak wah gitu kan, tapi kalau Dom ini beda banget. Jadi makanya aman banget dan nyaman kalau bawa Dom ke PRJ gitu.
5: Jadi udah ada bibit-bibit jurnalis. Jadi kalau kita jadi jurnalis kan kita harus tenang di segala situasi. Dom ini salah satunya reporter Cing. Mbak Bella ini, Mbak Bella pergi kemana-mana juga menggunakan transportasi umum ya?
6: Betul, aku lebih seringnya ke Transjakarta gitu. Makanya aku mampir ke Bus Transjakarta biar Dom juga tahu nih. Siapa tahu itu kan ada kayak lampu-lampu gitu ya. Aku mau foto bareng Dom sih di situ niatnya.
5: Oh, buat medsos ya?
6: Medsos, nanti aku masukin ke akun Instagramnya Dom.
5: Mbak, tapi kalau ngomong-ngomong, masalahnya kan kita tidak ada transportasi yang bisa membawa binatang atau hewan peliharaan. Nah, Mbak berharap nggak suatu saat kita punya fasilitas itu?
6: Berharap banget sih, jadi biar ramah juga sama hewan-hewan, baik itu di halte maupun nanti dalam bisnya. Ya berharap nanti Pemprov akan menyediakan salah satu mungkin kayak komunitas kucing lovers bisa di bisa di beberapa halte gitu. Nggak harus semuanya, tapi biar kucing tuh jadi aman, kucing tuh nggak negatif gitu pandangannya di masyarakat gitu sih.
5: Dan Diana, sebagai informasi, memang sebenarnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung sendiri, Gubernur DKI Jakarta tuh sebenarnya punya agenda untuk melakukan sterilisasi kucing-kucing liar ya. Ini untuk juga kesejahteraan ya. Bisa jadi Doms ini bisa jadi suara para kucing-kucing ya?
6: Harus.
5: Dom udah steril belum?
6: Sudah steril.
5: Ini, gemes sekali, aku tidak tahan, Dom, gemesnya. Kucing. Oke, baik. Nah, sekarang Dom, kamu mau keliling-keliling, mau wawancara orang, aku juga mau wawancara orang ya. Dadah, Dom. Dia ngantuk, dia ngantuk. Dadah. Mbak Bella, terima kasih, selamat jalan-jalan.
6: Terima kasih.
5: Apa di PRJ?
6: Ciki.
5: Oke. Karena ngomong-ngomong Ciki, saya mau melihat, mencari orang-orang yang bawa tas Ciki banyak-banyak. Terima kasih, Mbak Bella. Yuk, dadah, Dom. Gemes sekali, saya gemes sekali. Kalau lihat kucing itu memang rasanya gemes sekali. Nah, ini ada yang bawa Ciki-Ciki banyak. Saya mau lihat yang membawa tas-tas Ciki yang viral-viral seperti itu. Kalau yang ini, Mas, tunggu dulu dong, saya mau nanya. Ini belanja kayaknya habis nih.

0: Habis berapa nih belanjanya nih? Ciki-ciki banyak. Bentar, namanya siapa nih?
1: Namanya Putra.
0: Mas Putra, ini buat anak atau buat sendiri?
1: Buat anakku.
0: Anaknya lari nih. Anaknya lari. Ini sudah menghabiskan uang bapaknya berapa nih?
2: Baru 500.
0: Target berapa yang mau dihabiskan?
1: Tergantung anak.
0: Mumpung tanggal muda ya?
1: Iya.
0: Ini dapat ciki-ciki banyak sekali, Pak. Micin itu kan tidak baik buat anak-anak. Ini dibatasin gak?
1: Ya, mau dibagi-bagi sih. Mau dibagi. Karena kan racun bagi-bagi. Kalau racun bagi-bagi, jangan makan sendiri. Iya.
0: Selain ciki-ciki mau belanja apa lagi?
1: Tergantung anak. Iya, semua tergantung anak.
0: Berapa sih?
1: Satu.
0: Sini dong anaknya, mau menguras uang bapaknya. Inilah sumber penghabisan uang bapaknya. Ini kesini ngajak bapak udah berapa kali?
3: Baru sekali.
0: Emang mau hari ini datangnya?
3: Iya.
0: Ini karena libur sekolah atau memang rencananya mau menghabiskan uang bapak sebanyak-banyaknya?
3: Karena libur sekolah aja sih, bosan aja di rumah.
0: Bosan di rumah. Habis beli ciki mau beli apa lagi?
3: Enggak tahu, aku nanti mau pilih-pilih aja buat sepatu. Dari semuanya. Kayaknya sepatu deh, soalnya buat masuk sekolah juga kan.
0: Oke, jadi tidak cuma ciki ya, tapi sepatu juga ya?
3: Iya.
0: Habis ini mau belanja apa lagi? Kosmetik?
3: Enggak mau
0: kosmetik?
3: Kosmetik aku masih banyak.
0: Wah, ada juga. Pakai kosmetik, pakai skincare ya.
3: Iya.
0: Susah ya, Pak, punya anak perempuan?
1: Iya, gitulah.
0: Itu punya anak perempuan, punya istri, jadi double.
1: Betul.
0: Nah, jadi tapi kalau
1: punya lagi. Ada satu-satunya.
0: Tapi Bapak punya budget sendiri enggak kalau ke PRJ ini?
1: Enggak ada sih.
0: Enggak ada. Los aja. Oke, baru kali ini ya. Los aja demi anak ya. Oke, selamat jajan-jajan lagi nih. Beneran jajannya isinya jajanan anak-anak semua, khusus untuk anak ya. Yakin Bu dijual lagi?
4: Enggak. Bagi sama sepupu ke sini.
0: Kalau bawa sepupu ke sini tambah, Bang.
4: Ya, gitu deh.
0: Mendingan dibeliin aja ya.
4: Ya, dibeliin aja.
0: Ini asalnya dari mana ini, Bu?
4: Di Bekasi. Dari Bekasi.
0: Jauh banget ke sini, naik apa ke sini?
4: Naik motor.
0: Oh, naik motor ini bertiga.
4: Kita riders. Riders.
0: Oke, hati-hati di jalan, Bu. Ada helm loh bagus-bagus, bisa beli buat bapaknya. Jadi jangan cuma bapak yang jajanin ibu. Ibu yang jajanin bapak ya. Oke, terima kasih. Nah, itu dia keseruan di PRJ. Jadi memang seperti yang tadi saya bilang, tanggal muda, aroma-aroma untuk menghabiskan uang seperti itu ada di PRJ ini. Dan Diana harus datang ke sini. Mumpung gajian masih ada kan ya, gaji masih ada. Jangan ditabung semua, tapi habiskan untuk bersenang-senang di PRJ sampai nanti tanggal 12 Juli nantinya. Diana.
5: Aduh, saya relate sekali ya dengan kelelahan Dom ya. Ini kayaknya Dom lagi kebanyakan dapat tugas dari Korlip kayaknya ya, koordinator peliputan ya. Jadinya lemes banget. Dan juga terima kasih atas informasi lengkap Anda, Irin Wardani, produser lapangan CNN Indonesia dari PRJ Jakarta Pusat. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
6: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
7: Terus kemudian sedikit banget dikit ya, terus sedikit banget bliss-nya.
6: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
8: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
9: Dengan kemasan baru.
10: Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah Senin 6 Juli jam 7 malam live di CNN Indonesia.
11: Ada yang melihat keterbatasan, tapi ada juga yang melihat potensi. Temui Ratnawati Sutejo yang menemukan panggilan hidupnya dengan mengajari penyandang disabilitas untuk berkarya. Tangan-tangan istimewa itu kini melahirkan tas, aksesoris, dan karya seni dengan kualitas yang berbicara di pasar global.
12: Ternyata hidup ya memang harus melakukan sesuatu yang bermakna buat orang lain gitu. Walaupun mungkin kami belum sempurna, kami sudah berusaha untuk membantu mereka, memanusiakan mereka.
11: Saksikan CNN Indonesia Heroes, setara untuk berkarya, Minggu 5 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
6: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
7: Terus kemudian sedikit banget

0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
1: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Brais Mikel Oyarzabal membawa Spanyol mengalahkan Austria di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Spanyol pun berhak melaju ke babak 16 besar. Bertanding di Los Angeles Stadium, Jumat dini hari waktu Indonesia, Spanyol sukses mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas. Gol pertama La Furia Roja dicetak Mikel Oyarzabal di menit ke-36 memanfaatkan umpan mendatar Marc Cucurella. Spanyol unggul 1-0 di babak pertama. Usai turun minum, Luis de la Fuente berhasil menambah keunggulan dan pada menit ke-66 sundulan Pedro Porro menyambut umpan silang Alex Buena membawa Spanyol unggul 2-0. Dan pada menit ke-89 kerjasama Cucurella dengan Oyarzabal kembali berbuah gol. Kali ini umpan terukur Cucurella diselesaikan oleh Oyarzabal yang tidak terkawal. Skor 3-0 untuk Spanyol pun bertahan hingga usai. Spanyol lolos ke babak 16 besar. Kemenangan 3-0 Spanyol atas Austria terasa spesial bagi kiper Unai Simon. Kiper Atletico Bilbao itu memecahkan rekor tak kebobolan terlama di ajang Piala Dunia. Berdasarkan data Opta, Unai Simon telah mencatatkan rekor 519 menit berturut-turut tanpa kebobolan di ajang Piala Dunia. Kiper 29 tahun itu memecahkan rekor dari kiper legendaris timnas Italia, Walter Zenga, dengan 517 menit tak kebobolan di ajang Piala Dunia yang bertahan selama beberapa dekade. Unai Simon terakhir kebobolan di Piala Dunia 2022 Qatar saat Spanyol kalah 2-1 dari Jepang di fase grup. Bahkan Simon tak kebobolan saat Spanyol tersingkir di Piala Dunia 2022 dari Maroko di babak 16 besar lewat babak adu penalti. Bagi Anda yang punya jersey sudah tak terpakai, jangan dibuang karena bisa didaur ulang menjadi topi, tas, atau bentuk lainnya. Seperti di Makedonia Utara, ada sebuah pabrik yang menyulap jersey bekas jadi berbagai produk yang bernilai ekonomi.
4: Ayo, siapa yang suka buang jersey sudah lama tidak dipakai? Eits, jangan langsung dibuang ya. Karena baju itu bisa didaur ulang menjadi berbagai produk baru loh. Lihat nih, sebuah pabrik di Makedonia Utara menyulap jersey sepak bola bekas menjadi berbagai produk baru yang bernilai ekonomi. Tinggal pilih, mau topi, tas, atau bentuk lainnya. Pemilik pabrik menyatakan jersey bekas ini dikumpulkan oleh mitra asal Belanda dari klub-klub sepak bola dan tim nasional. Jersey-jersey ini biasanya menjadi stok tak terpakai setelah pergantian sponsor dan umumnya berakhir sebagai limbah yang dimusnahkan. Ia menambahkan ajang sebesar Piala Dunia dapat menghasilkan sekitar 20 juta potong limbah tekstil.
5: Pa ako mi objasniš da postoji 20 milijun komada tekstil što stane posle ta celo svetsko prvenstvo, tek onda shvataju ljudi koliko je ovaj ozbiljan problem što ima i da nudim mi neko rešenje za to. I mislim da su oni to dobro prihvatili do sada.
4: Melalui inovasi ini, jersey yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah, kini memiliki nilai guna baru sekaligus membantu mengurangi sampah tekstil dari industri olahraga. Dan ikut berperan dalam menjaga lingkungan loh.

0: Komoditas foie gras yang selama ini identik dengan Prancis kini mulai bergeser. Cina disebut mengalami lonjakan produksi besar-besaran, bahkan berpotensi jadi salah satu pemain utama dunia. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Diana Valencia pamit, selamat malam, sampai jumpa.
1: Di Provinsi Anhui, Cina Timur, foie gras hidangan mewah berbahan hati angsa kini diproduksi dalam skala besar. Tidak lagi hanya hidangan elit.

0: Viral CCTV seorang lansia di Duren Sawit, Jakarta Timur diserang kawanan anjing milik tetangga. Korban mengalami luka di kaki. Jumat pagi, upaya proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang masih berlangsung. Sebanyak 2 helikopter dikerahkan untuk membantu pemadaman. Kaum ibu rame-rame sumringa saat libur sekolah, sejumlah harga bahan pangan kembali normal. Harga telur, daging ayam, hingga cabai saat ini turun. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Viral terekam CCTV seorang warga lansia di Duren Sawit, Jakarta Timur diserang kawanan anjing milik tetangga. Sementara itu di Tangerang, Banten, tragis orang pekerja tangannya terluka parah usai terjepit mesin penggiling daging. Petugas damkar pun turun tangan.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan seorang lansia yang tengah berolahraga di depan rumahnya dihampiri dan diserang kawanan anjing di perumahan di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur 23 Juni lalu. Beruntung korban melawan hingga kawanan anjing pergi, namun korban mengalami luka bagian kaki akibat gigitan. Korban yang ditemui di rumahnya pada Kamis siang menuturkan, usai kejadian dirinya langsung ke rumah sakit karena khawatir anjing terjangkit virus rabies.
2: Sakit ya, waktu digigit sakit, terus siangnya langsung saya ke dokter. Ya panik karena tiba-tiba gitu saya sedang lari-lari kecil, saya pas berhenti, tiba-tiba anjing datang langsung nyerang, jadi gak punya kesempatan buat lari.
1: Usai mendapat laporan, petugas Satpol PP Kelurahan dan petugas KPKP akhirnya mendatangi rumah pemilik 3 ekor anjing. Ketiga ekor anjing peliharaan itu terpaksa dievakuasi agar tidak membahayakan warga sekitar.
3: Ada seekor anjing menggigit warga. Rupanya sudah kejadiannya sudah tanggal 23 ya, baru kemarin hari Kamis laporannya dengan sadaran pemilik dan juga kerjasama dengan FKDM, Pol PP dan juga dari KPKP sehingga bisa dievakuasi.
1: Di Tangerang, Banten.

0: merusaknya menggunakan gerinda.
1: Korban sedang bekerja, seorang laki-laki atas nama Surya, usia 21 tahun, dan kondisi sudah tangan jarinya sudah terjepit di mesin giling daging dan sudah ada di lokasi RS Dinda. Petugas dari UPT Cibodas datang ke lokasi dan didampingi oleh pihak rumah sakit dan dokter spesialis melakukan upaya membuka mesin tersebut.
0: Akibat kecelakaan kerja ini, korban kehilangan 4 jarinya. Korban pun menjalani operasi di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke perkembangan kasus Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya selama 3 tahun. Pada Kamis kemarin, polisi menggelar rekonstruksi kasus ini dan terungkap dari 6 lokasi kos yang sempat dihuni, korban dianiaya di 3 lokasi kosan di Kabupaten dan Kota Bandung. Selain dengan tangan kosong, tersangka juga menganiaya korban dengan helm, kaki meja besi, hingga golok.
3: Siap rekod.

0: Pik, kemana Pik?
1: Pik, kemana Pik?
0: Mana
1: Pik?
0: Ini. Siap rekor?
1: Siap rekor Pik.
0: Siap ya.
1: Oke, udah gini doang, gini doang, gini doang.
0: Gini doang, gini doang.
1: Pik, kenapa melakukan itu Pik?
2: Taufik Hidayat, tersangka penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri, Kamis siang menjalani proses rekonstruksi kasus. Dalam rekonstruksi yang digelar di gedung PPA Polda Jawa Barat, tersangka memperagakan 21 adegan dari 3 rumah kosan tempat Taufik menganiaya kekasihnya, Yuvita, dari total 6 TKP penyekapan. 3 lokasi tersebut, 2 berada di wilayah Kabupaten Bandung dan 1 di Kota Bandung. Diketahui tidak hanya dengan tangan kosong, tersangka juga menganiaya korban dengan benda tumpul dan tajam. Sementara terkait tato di tubuh korban, hal itu dilakukan oleh korban atas perintah tersangka Taufik Hidayat sebagai bukti cinta kepada tersangka.
3: Di antaranya yang memukul dengan helm, kemudian dengan ada kaki meja itu besi TKP terakhir, kemudian ada dengan golok. Dan memang kan korban tidak terlampau mengingat ya, karena ada kondisi buta, dia sih bilangnya dengan seperti benda tajam gitu. Tapi dengan TKP yang kita temukan matching, itu dengan meja yang ada kakinya besi.
2: Sebelumnya terungkap juga fakta lain dalam kasus ini. Saat korban masih dalam penyekapan, tersangka Taufik ternyata sempat check-in alias menginap bersama wanita lain di sebuah hotel di Jatinangor, Sumedang. Perselingkuhan ini terjadi pada 4 Maret 2026 silam dan wanita teman kencannya itu dikenal tersangka dari situs kencan online. Korban Yuvita disekap dan dianiaya di 6 tempat kos berbeda, yakni di kawasan Cicahem, Cilangkrang, Ciwaru dan Cilenyi Kabupaten Bandung sejak Mei 2024 silam hingga Juni 2026. Tidak hanya mengalami kebutaan, akibat penyiksaan korban juga mengalami kerusakan wajah yang cukup parah hingga luka bacokan di kaki. Kasus ini terungkap saat keluarga korban menerima pesan singkat dari seseorang bahwa korban tengah berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Belakangan terkuak, pesan singkat itu dikirim pemilik kosan tempat terakhir korban dan tersangka tinggal. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dari tanah air kami punya sejumlah informasi untuk Anda. Yang pertama tentang seekor rusa yang berlarian di tengah keramaian lalu lintas jalan raya. Momen yang terekam kamera warga ini pun viral di media sosial. Rusa ini berlarian di antara kendaraan yang melintas di jalan raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Setelah ditelusuri, rusa ini merupakan satu dari 8 rusa penghuni Taman Makam Pahlawan Kalibata. Rusa kabur setelah mendobrak kandangnya yang terbuat dari kayu. Kapolsek Pancoran Kompol Mansur mengatakan, rusa yang kabur itu berhasil ditangkap dan dikembalikan ke kandangnya. Tidak ada warga yang terluka akibat kejadian ini, namun rusa mengalami luka di bagian kaki. Informasi selanjutnya dari seorang warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang mempunyai uang 1,54 miliar rupiah, namun rusak akibat terendam rob. Ia pun mendatangi Bank Indonesia dengan tujuan menukar uang rusak ini. Ida Murlida mendatangi Bank Indonesia perwakilan Tegal sambil membawa uangnya yang dalam keamanan.

0: kemasan plastik. Uang kertas pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 senilai 1,54 miliar ini rusak setelah rumahnya terendam rob pada Februari lalu. Beberapa hari lalu, Ida teringat jika masih menyimpan uang di dalam sebuah koper. Setelah diperiksa dengan teliti dan hitung ulang oleh petugas Bank Indonesia, jumlah yang memenuhi syarat untuk memperoleh penggantian tercatat sebesar Rp1,51 miliar. Sebagai informasi, syarat untuk menukar atau mendapat penggantian adalah kondisi fisik uang masih tersisa lebih dari 2/3 ukuran asli dan masih dapat dikenali. Informasi berikutnya, warga dua desa di Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang, Aceh menerima kunci untuk tinggal di hunian sementara yang baru selesai dibangun. Kamis kemarin, warga yang mendapat huntara menerima kunci dan memilih blok kamar mereka masing-masing. Bantuan huntara ini diberikan bagi warga yang menjadi korban banjir. Rumah hunian Kementerian Pekerjaan Umum yang baru selesai dibangun ini memiliki kamar mandi, dapur, dan kamar tidur yang sudah dilengkapi dengan tempat tidur, kipas angin, dan lemari. Huntara bagi warga desa Kebun Medang Ara dan Kebun Tanjung Sementok, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang ini terdiri dari 92 kamar. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas guguran pada Kamis malam. Warga diimbau untuk tidak beraktivitas di radius 3 km di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Selain Merapi, Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan juga bererupsi pada Kamis. Gunung Anak Krakatau kembali bererupsi setelah tenang sejak Desember 2024.
1: Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda bererupsi pada Kamis sekitar pukul 2:05 waktu Indonesia Barat. Erupsi ini memuntahkan kolom abu vulkanis setinggi sekitar 200 meter di atas puncak. Laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melalui aplikasi Magma Indonesia, kolom abu terpantau berwarna kelabu hingga hitam dan bergerak ke arah barat laut. Aktivitas ini menjadi letusan pertama Gunung Anak Krakatau sepanjang tahun 2026. Aktivitas erupsi terakhir dilaporkan pada Desember 2024.
2: Mulai tanggal 18 Juni kemarin ada sedikit peningkatan kegempaan dari hembusan dari provinsinya, dari bibirnya. Terus terlihat apa? Kalau dari satelit sentrinya terlihat titik api. Dan baru hari ini ada erupsi yang 14.05, ketinggiannya cuma 200 meter.
1: Hingga Kamis petang, status Gunung Anak Krakatau berada di level 2 atau waspada. Warga, wisatawan, dan pendaki diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dengan daerah istimewa Yogyakarta meluncurkan awan panas guguran sejauh 1,8 km pada Kamis malam. Luncuran awan panas guguran Gunung Merapi mengarah ke barat daya, ke hulu Sungai Putih dan Sungai Sat. Data dari BPBD Kabupaten Magelang mencatat tidak ada laporan hujan abu vulkanis ke permukiman warga di kawasan rawan bencana 3 Gunung Merapi.
2: Jarak luncuran 1.800 meter dengan durasi 92 lebih 91 detik mengarah ke barat daya di hulu Kali Sat atau Kali Putih. Untuk laporan dari wilayah KRB3 atau lereng Gunung Merapi, belum ada laporan untuk terkait hujan abu dari kejadian APG tersebut.
1: Hingga saat ini status Gunung Merapi masih di level 3 siaga. Masyarakat juga diimbau untuk tidak beraktivitas di daerah potensi bahaya berupa guguran lava, awan panas guguran dan banjir lahar, yakni di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Memasuki hari keempat, Jumat pagi, upaya proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten masih berlangsung. Dua helikopter pun dikerahkan untuk membantu pemadaman. Selain itu, untuk memastikan kondisi kesehatan warga setempat, pemerintah membuka layanan posko kesehatan.
1: Proses pemadaman di TPA Jatiwaringin terus dilakukan pada hari keempat Jumat pagi tadi dengan menerjunkan 50 petugas damkar, 12 aparat gabungan, serta 30 petugas Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan. Meski petugas masih terkendala dengan adanya angin kencang dan titik api yang sebagian berada di dalam tumpukan sampah, proses pemadaman pun dibantu dengan dua helikopter milik BNPB untuk melakukan waterbombing di lokasi. Sementara itu, satu persatu warga dari sekitar tempat pemrosesan akhir Jatiwaringin, Tangerang, mendatangi posko kesehatan yang didirikan oleh Puskesmas Sukadiri di Desa Gintung untuk pemeriksaan kesehatan. Sebagian besar warga yang datang adalah perempuan dan lanjut usia yang mengeluhkan berbagai macam kondisi termasuk hipertensi. Kepala Puskesmas Sukadiri menjelaskan sejak hari pertama posko dibuka, sudah ada 90 warga yang menjalani pemeriksaan kesehatan.
3: Jadi memang kalau dampak langsung dari asap, kita masih belum melihat ya. Biasanya harusnya ada infeksi saluran napas. Kalau yang alergi, biasa terjadi sesak napas atau asma. Tapi kalau sekarang masih kita pantau, yang banyak justru hipertensi. Mungkin karena bencana ya, jadi hidup juga berkurang.
1: Selain itu, pemerintah desa juga telah membagikan masker kepada warga sebagai upaya mengurangi risiko paparan asap kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Saat libur sekolah, sejumlah harga bahan pangan seperti daging ayam dan telur ayam kembali normal dibanding sebelumnya yang melonjak. Turunnya harga telur ayam dan daging ayam ini pun disambut sumringah oleh kaum ibu lantaran uang belanja mereka tidak tergerus. Meski begitu, kaum ibu diingatkan untuk menabung ketimbang menghamburkan uang untuk hal konsumtif. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
4: Harga sejumlah bahan pokok turun kira-kira dalam seminggu terakhir. Di pasar Tambarejo Surabaya yang turun ada cabai rawit, telur ayam, daging ayam, dan masih ada beberapa lainnya. Yang sumberingah siapa? Emak-emak. Seneng ya, Bu?
5: Iya.
4: Seneng. Langsung jempol nih. Oh, happy. Penjualnya juga.
1: Sejak tahun baru hingga Idul Adha, kaum ibu sempat dibuat pusing dengan meroketnya harga sejumlah bahan pangan. Namun, beberapa pekan belakangan, kaum ibu bisa sedikit bernafas lega. Dari hasil pantauan tim liputan CNN Indonesia di Pasar Tambarejo, Surabaya pada Kamis 2 Juli, harga ayam potong kembali normal menjadi Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Tidak hanya daging ayam, harga telur ayam juga kembali normal dari Rp28.000 menjadi Rp23.000 per kilogramnya. Tidak hanya daging ayam dan telur ayam, harga cabai rawit pun turun drastis menjadi Rp30 sampai Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60 sampai Rp70.000. Disusul harga telur puyuh yang kini menjadi Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya Rp48.000. Kaum ibu yang biasa dipanggil emak-emak ini menyambut gembira kembali normalnya sebagian harga bahan pangan.
6: Dampaknya malah menguntungkan. Iya. Soalnya gulanya juga murah. Jadi alhamdulillah. Kalau asal jualannya tetap lancar gitu aja. Iya.
7: Yang murah.
6: Yang murah saat ini ayam turun, telur turun, terus harga-harga bumbu juga alhamdulillah.
8: Produk petani itu banyak yang turun kayak cabai, brambang, bawang putih agak mahal dikit. Terus bang pre cuma 10.000 kalau di putaran, kalau di sini 15, kadang ya 14 gitu.
7: Banyak yang turun.
1: Tidak hanya kaum ibu rumah tangga, bagi mereka yang berdagang makanan, turunnya harga ini bisa menambah keuntungan mereka.
9: Minyak sudah turun, terus nggak langka, kapan hari itu kan sempat langka. Terus sayur-sayur ini murah, terutama cabai murah, telur murah. Ya nggak murah sih, maksudnya turun daripada yang biasanya sekitar 30, sekarang sekitar 20-22. Ayam juga turun 30 ribuan. Yang kapan hari kan sempat 36-37 gitu. Iya. Ya, catering, ya jual warung.
1: Ada tiga kemungkinan penyebab penurunan harga, seperti surplus panen atau jumlah pasokan yang lebih banyak dibanding permintaan. Atau adanya intervensi dari pemerintah seperti operasi pasar. Meski begitu, pengamat ekonomi yang juga wakil kepala program studi International Business Management Universitas Ciputra Surabaya, Sri Natasha BR Sitepu, mewanti-wanti kaum ibu untuk menyimpan sisa uang belanja sebagai dana darurat ketimbang konsumtif. Harga bahan pangan yang kembali normal menjadi kesempatan kaum ibu untuk memperbaiki asupan gizi keluarga sehari-hari.
5: Kalau ada kelebihan uang belanja karena penurunan harga bahan baku, please boleh ditanya dulu dua hal. Apakah dana darurat sudah aman dan apakah sudah melakukan investasi? Jangan konsumsi di luar dari kebutuhan pokok yang dinaikkan. Dan tambahan saya juga buat emak-emak, kalau harga murah mungkin kualitas gizi atau bahan-bahan pangan yang dikonsumsi oleh anggota keluarga itu bisa ditingkatkan. Justru ini quote on quote perbaikan gizi buat anggota keluarga dengan tangan magic dari ibu rumah tangga dalam mengolahnya gitu.
1: Kembali normalnya harga bahan pangan seharusnya menjadi angin segar bagi kebanyakan masyarakat. Meski begitu, pemerintah wajib memperhatikan produsen bahan pangan seperti peternak maupun petani dengan cara memberikan insentif bahan maupun pupuk. Dengan begitu, maka harga bahan pangan yang murah adalah hal yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Sesaat lagi ada referensi liburan bersama anak-anak Anda di Prigen Kretes Pasuruan. Ada permainan seru yang mengajak pengunjung menyusuri jalan turunan dengan pemandangan pegunungan Arjuna. Redaksi segera kembali.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Pelabuhan La Guaira di Venezuela disulap menjadi kamar jenazah darurat setelah rumah sakit tak lagi mampu menampung korban tewas akibat dua gempa besar yang mengguncang negara itu. Sementara itu petugas penyelamat berjuang siang dan malam untuk menemukan korban yang masih berada di bawah reruntuhan.
6: Puluhan hingga ratusan peti jenazah terlihat berjejer di pelabuhan La Guaira. Petugas forensik dan personil berpakaian pelindung khusus terus bekerja di lokasi untuk menangani dan mengidentifikasi jenazah para korban. Sejumlah kendaraan

0: Kendaraan hilir mudik untuk mengangkut peralatan maupun petugas ke lokasi. Pelabuhan ini difungsikan sebagai kamar jenazah sementara karena fasilitas kamar jenazah di rumah sakit setempat telah melampaui kapasitas akibat banyaknya korban yang berjatuhan. Menurut Ketua Parlemen Venezuela George Rodriguez, jumlah korban tewas lebih dari 2.200 orang. Sementara itu, tim SAR Venezuela dan tim penyelamat dari negara tetangga harus menyisir puing-puing bangunan di tengah malam buta. Dengan berbagai macam peralatan, tim berusaha mencari korban yang mungkin berada di reruntuhan. Tim penyelamat dari Perancis turut diterjunkan untuk memperkuat operasi pencarian. Mereka berkoordinasi dengan petugas setempat, menyusun strategi dan memeriksa titik-titik yang diduga masih menyimpan korban selamat. Analisis peneliti dari Oregon State University berdasarkan citra satelit menunjukkan sekitar 59.000 bangunan mengalami kerusakan atau hancur akibat dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi hanya dalam selang beberapa detik. Komite Penyelamatan Nasional atau IRC mengatakan puluhan ribu orang masih dinyatakan hilang meski masa kritis 72 jam pertama pasca gempa telah terlalui. Setelah batas waktu tersebut, peluang menemukan korban dalam keadaan selamat menurun secara drastis.
1: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda melihat tingkah lucu satwa beruang dan panda. Dan saya Winnie Darmawan pamit, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
0: Rekaman yang diambil oleh petugas cagar alam Kronotsky, Rusia menunjukkan beberapa beruang secara bergantian menggunakan pohon yang sama. Mereka menggosokkan punggung, perut, dan sisi tubuh sambil meninggalkan goresan cakar di batang pohon. Aksi ini dilakukan berulang-ulang oleh beruang yang berbeda. Menurut pihak cagar alam Kronotsky, Rusia, pohon ini berfungsi sebagai pohon penanda yang jadi sarana berkomunikasi antar beruang. Saat menggosokkan tubuh, beruang meninggalkan aroma tubuh, helai bulu, serta jejak cakar yang dapat dibaca oleh beruang lainnya. Petugas cagar alam mengibaratkan pohon ini seperti kantor pos atau chat room, tempat beruang meninggalkan pesan bagi sesamanya. Cagar alam Kronotsky merupakan rumah bagi 54 jenis mamalia, termasuk sekitar 700 beruang coklat. Cagar alam Kronotsky merupakan rumah bagi 54 jenis mamalia, termasuk sekitar 700 beruang coklat. Hal ini menjadikan tempat ini sebagai salah satu populasi beruang coklat terbesar di dunia. Perayaan tahun ini menempatkan dua anak panda kembar, Jaja dan Dede, sebagai bintang menjelang ulang tahun kedua mereka pada musim panas ini. Tingkah pola keduanya sungguh membuat gemas, Jaja dan Dede aks. Jaja dan Dede asik menyantap makanan favorit mereka, bambu. Kemudian mereka juga bermain dan memanjat bersama. Tidak jarang mereka menjelajahi kandang bersama-sama.
2: You know, super happy, we're thrilled that we have, you know, these six pandas here at the park, and we continue to attract not only locals but also overseas visitors to come to the park to see them.
0: Perayaan ini juga menandai ulang tahun orang tua Jaja dan Dede, yaitu Ying Ying dan Lele pada bulan Agustus. Sementara An An dan juga Keke, panda hadiah dari pemerintah pusat Tiongkok, merayakan ulang tahun mereka pada bulan Juni. Melalui perayaan musim panas ini, Ocean Park berharap kehadiran keluarga 6 panda raksasa terus jadi magnet wisata, sekaligus memberikan pengalaman berkesan bagi para pengunjung dari berbagai belahan dunia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam dan dalam serta menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Diana Valencia di CNN Indonesia News Update. Informasi pertama, viral seorang lansia yang sedang berolahraga pagi di depan rumahnya dikejar 3 ekor anjing hingga diduga digigit oleh salah satu anjing. Korban yang mengalami luka di bagian kaki langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.
1: Saya pas berhenti, tiba-tiba anjing datang langsung nyerang.
2: Viral di media sosial rekaman CCTV.

0: Seorang wanita lansia diserang 3 ekor anjing saat berolahraga pagi di depan rumahnya di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta pada 23 Juni lalu. Korban panik saat 3 ekor anjing tiba-tiba mengejarnya. Diduga salah satu anjing menggigit kaki kanan korban hingga terluka. Usai kejadian, korban segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis serta vaksinasi guna mencegah resiko infeksi. Menurut keterangan korban pada Kamis siang, setelah menjalani 2 kali suntikan, kondisinya berangsur membaik dan luka gigitan mulai mengering.
1: Ya panik karena tiba-tiba gitu saya sedang lari-lari kecil, saya pas berhenti, tiba-tiba anjing datang langsung nyerang, jadi gak punya kesempatan buat lari. Ya memang saya tidak lari, tetap di tempat.
0: Petugas Satpol PP Kelurahan bersama petugas KPKP Kecamatan Duren serta FKDM kemudian mendatangi rumah pemilik anjing untuk mengevakuasi 3 hewan tersebut.
2: Ya kami sudah evakuasi, ya sudah saya ambil paksa, ya. Karena ini ada aturan undang-undangnya, tapi walaupun sudah diambil, diamankan oleh KPKP, tapi tetap dimonitor di si korban.
0: Pemerintah Kelurahan mengimbau pada para pemilik hewan peliharaan agar lebih bertanggung jawab dan tidak membiarkan hewan berkeliaran bebas demi mencegah kejadian serupa yang dapat membahayakan warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selanjutnya juga viral di media sosial, pedagang buah di Pasar Induk Rabat Jati Jakarta Timur diduga mendapat intimidasi dari seorang perwira Polri. Sementara itu dugaan penganiayaan dan juga penyekapan oleh oknum anggota polisi juga jadi viral usai pengacara kondang Hotman Paris mengunggah kasus ini di media sosial.
4: Baru kali ini, apa? Oh video ini.
5: Seorang pedagang buah di Pasar Induk Ramat Jati Jakarta Timur diduga mendapat intimidasi dari seorang perwira Polri pada Rabu siang. Kejadian bermula saat pedagang yang tengah melayani pembeli tak terima saat ditegur petugas. Teguran dilakukan karena lapak pedagang maju melebihi batas yang ditentukan. Usai ditegur, sang pedagang merekam tindakan aparat karena merasa hanya pihak pengelola pasar yang bisa mengatur lapak pedagang.
6: Di situ saya bilang, oh iya Pak, karena saya nggak ada anak buah, nanti saya pindahin. Di situ dia terus maki-maki saya, kamu ini ngeyel, kamu udah berapa kali ditegur, masih tetap aja. Di situ lah saya bilang, loh Pak, posisi Bapak ini kan sebagai pendamping. Bapak nggak punya hak untuk berbicara, apalagi ikut mengatur.
5: Usai video ini viral, Polres Metro Jakarta Timur masih melakukan penyelidikan.
7: Anggota kepolisian tersebut yang mana bertugas di lokasi dan pedagang yang berada di lokasi akan kami panggil, akan kami minta keterangan seperti apa.
5: Sementara itu viral di media sosial kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oknum polisi.
8: Halo Bapak Kapolri.
5: Kasus ini diunggah di media sosial oleh pengacara kondang Hotman Paris. Dari video terlihat, tim kuasa hukum mendampingi korban dugaan penganiayaan dan penyekapan selama 2 tahun lebih berinisial M ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis malam. Sebelumnya korban sudah melaporkan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi itu ke Mabes Polri.
8: Mohon transparansi, keterbukaan apa yang telah dilakukan terhadap seorang kadit, seorang polisi aktif yang diduga telah melakukan penganiayaan dan tindakan yang tidak terpuji lainnya yang tadi malam sudah dilaporkan oleh pelapor didampingi oleh tim Hotman 911 ke Mabes Polri.
5: Mengutip Detikcom, Polda Jateng memastikan proses hukum akan diterapkan kepada oknum anggota Polres Tegal terduga penganiaya wanita. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyebut perkara tersebut bermula dari laporan penganiayaan oleh Aibtu N, anggota Polres Tegal Kota terhadap seorang perempuan berinisial M, warga Kecamatan Harjamukti, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama adalah viral tapir nyasar malah disembelih warga.
9: Kejar, kejar, kejar.
3: Tapi Rian sempat viral karena berkeliaran di jalan lintas timur Sumatera, Kabupaten Mesuji, Lampung, dibunuh oleh sekelompok warga. Video yang memperlihatkan bangkai satwa dilindungi itu dipotong-potong ini beredar luas di media sosial. Terlihat bangkai tapir sudah dalam kondisi termutilasi, kepalanya terpisah dari badan. Sementara bagian tubuh lainnya telah dipotong dan diletakkan di atas daun pisang di sebuah lahan terbuka. Beberapa pria tampak berada di lokasi penyembelihan, tak jauh dari bangkai tapir. Terlihat pula senjata tajam yang juga digunakan untuk membunuh satwa tersebut. Dan kini BKSDA Lampung berkoordinasi dengan Polres Mesuji untuk mengusut dugaan pembunuhan satwa dilindungi tersebut. Dari ke berita yang kedua, ini ada warga berebut air berkah, ternyata pipa bocor.
9: Dan mengobati segala penyakit, lokasi, masin.
3: Viral di media sosial, warga di Kudus berbondong-bondong membawa botol dan jerigen untuk mengambil air berkah dari sela-sela pondasi teras rumah warga. Kepala Desa Kandang Mas Sofwan membenarkan adanya kabar tersebut di desanya. Dan menurutnya, warga mempercayai air tersebut membawa berkah dan bisa menyembuhkan penyakit karena muncul pada tanggal 10 Suro. Setelah ditelusuri, air tersebut muncul dari pipa penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS yang mengalami kebocoran. Saat ini pipa PAMSIMAS yang bocor itu telah diperbaiki dan masyarakat setempat sudah tidak ada lagi yang mendatangi lokasi tersebut.
9: Berkah dan mengobati segala penyakit lokasi.
3: Selanjutnya ini ada kena rob uang sekitar 1,5 miliar rupiah rusak. Ida Murlida mendatangi Bank Indonesia perwakilan Tegal sambil membawa uangnya dalam kemasan plastik. Uang kertas pecahan 100.000 dan juga 50.000 rupiah senilai 1,54 miliar ini rusak setelah rumahnya terendam rob pada Februari lalu. Beberapa hari lalu, Ida teringat jika masih menyimpan uang di dalam sebuah koper. Lalu setelah diperiksa dengan teliti dan dihitung ulang oleh petugas Bank Indonesia, jumlah yang memenuhi syarat untuk memperoleh penggantian tercatat sebesar 1,51 miliar rupiah. Dan sebagai informasi, syarat untuk menukar atau mendapat penggantian adalah kondisi fisik uang masih tersisa lebih dari 2/3 ukuran asli dan masih dapat dikenali. Beberapa pekan belakangan sejumlah harga bahan pangan seperti daging ayam dan juga telur ayam kembali normal dibandingkan sebelumnya yang cukup melonjak. Turunnya harga telur ayam dan juga daging ayam ini pun disambut sumringah oleh emak-emak lantaran uang belanja mereka tidak tergerus. Harga sejumlah bahan pokok turun kira-kira dalam seminggu terakhir. Di Pasar Tambarejo Surabaya yang turun ada cabai rawit, telur ayam, daging ayam, dan masih ada beberapa lainnya. Yang sumringah siapa? Emak-emak. Seneng ya, Bu? Seneng, langsung jempol nih. Oh, happy. Penjualnya juga.
10: Dari hasil pantauan tim liputan CNN Indonesia di Pasar Tambarejo, Surabaya pada Kamis 2 Juli, harga ayam potong kembali normal menjadi Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Tidak hanya daging ayam, harga telur ayam juga kembali normal dari Rp28.000 menjadi Rp23.000 per kilogramnya. Tidak hanya daging ayam dan telur ayam, harga cabai rawit pun turun drastis menjadi Rp30.000 sampai Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 sampai Rp70.000. Disusul harga telur puyuh yang kini menjadi Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya Rp48.000.
11: Dampaknya malah menguntungkan. Iya, soalnya gulanya juga murah. Jadi alhamdulillah, kalau asal jualannya tetap lancar gitu aja. Iya.
12: Yang murah, Bu?
11: Yang murah saat ini ayam turun, telur turun, terus harga-harga bumbu juga alhamdulillah.
13: Produk petani itu banyak yang turun, kayak cabai, brambang, bawang putih agak mahal dikit. Terus bawang pre cuma 10.000 kalau di putaran, kalau di sini 15, kadang ya 14.

0: gitu.
1: Banyak yang turun.
2: Tidak hanya kaum ibu rumah tangga, bagi mereka yang berdagang makanan, turunnya harga ini bisa menambah keuntungan mereka.
3: Minyak sudah turun, terus nggak langka. Kapan hari itu kan sempat langka. Terus sayur-sayur ini murah, terutama cabai murah. Telur murah. Ya nggak murah sih, maksudnya turun daripada yang biasanya sekitar 30, sekarang sekitar 20-22. Ayam juga turun 30 ribuan. Yang kapan hari kan sempat 36-37 gitu. Iya. Ya catering, ya jual warung.
2: Kembali normalnya harga bahan pangan seharusnya menjadi angin segar bagi kebanyakan masyarakat. Meski begitu, pemerintah wajib memperhatikan produsen bahan pangan seperti peternak maupun petani dengan cara memberikan insentif bahan maupun pupuk. Dengan begitu, maka harga bahan pangan yang murah adalah hal yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Dan usai jeda, kami akan ajak Anda liburan sambil belajar beternak kambing sanin yang berasal dari Swiss. Selain memberi makan, pengunjung juga bisa belajar memerah susu hingga pengolahannya.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Bagi Anda pecinta olahan ayam dan juga ikan, sajian ayam kampung panggang legendaris di Ponorogo dan juga ikan gurame Buah Delima di Bandung ini bisa jadi referensi wisata kuliner Anda selanjutnya. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup CNN Indonesia News Update pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
5: Ada yang berbeda dengan olahan ikan gurame yang satu ini. Saus yang disajikan menggunakan campuran buah delima. Sudah terbayangkan ya rasa segarnya? Untuk menyeimbangkan kesegaran saus delima, ikan gurame yang sudah difilet ini dibalut dengan tepung dan digoreng hingga matang. Tekstur ikan yang crispy ini pun disajikan dengan saus yang terbuat dari campuran mangga muda, sambal Bangkok, dan beberapa bahan lainnya. Dan bintang utamanya yaitu buah delima. Gurame saus merah delima, siap disantap.
6: Di tangan kreatif, gurame ini jadi berkelas karena perpaduan antara sausnya yang pakai delima dan juga mangga muda ini memberikan keseimbangan rasa mulai dari gurih, asam, ada pedasnya juga serta aromatik dari daun ketumbarnya ini benar-benar enak banget. Apalagi ketika dimakan, si delimanya ini tuh pecah di mulut.
5: Untuk satu porsi gurame saus delima ini bisa Anda nikmati dengan merogoh kocek Rp115.000 per porsinya. Sajian bisa dinikmati di salah satu restoran yang terletak di Jalan Kolonel Masturi, Bandung Barat. Bagi Anda pencinta olahan ayam, wajib mencoba ayam panggang legendaris yang ada di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ayam panggang Bukawir namanya. Dari dapur sederhana di Desa Pangkal, Kecamatan Sawo, Ponorogo inilah, sejak 30 tahun silam, ayam kampung diolah menjadi ayam panggang dengan cita rasa khas rempah. Selain resep rahasia keluarga, proses memasak secara tradisional, pemanggangan menggunakan kayu bakar inilah yang memberikan cita rasa berbeda dari ayam panggang pada umumnya. Tekstur daging tetap empuk dengan aroma asap alami menjadi ciri khas kuliner ini. Tak heran jika warung ini selalu dipadati pelanggan dari

0: berbagai daerah bahkan luar kota.
1: Rasanya langsung kayak terasa di pedesaan ya, karena rasanya tuh ada smoky-smoky atau asap-asapnya gitu, yang sekarang udah menurut saya udah jarang dijumpai di kuliner-kuliner ayam panggang. Kebanyakan pakai oven modern ya.
0: Disantap dengan aneka sayur lodeh khas pedesaan dan sambal petai, dijamin bakal bikin nagih. Seporsi ayam panggang utuh Bukawir dibanderol mulai Rp90 hingga Rp120.000. Dalam sehari, di tempat ini bisa menghabiskan 100 ekor ayam, sementara di akhir pekan atau libur panjang bisa menghabiskan hingga 300 ekor ayam dalam sehari. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Kebakaran terjadi di dua gudang mebel di kawasan pergudangan TPI, Jalan Romo Kalisari, Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Surabaya, Jawa Timur. Kebakaran ini dilaporkan ke petugas PMK. Tiba di lokasi, petugas mendapati api sudah membesar dan melalap dua bangunan pada Jumat dini hari. Untuk mencegah api merambat ke bangunan lain di kawasan pergudangan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengerahkan 20 mobil pemadam dan 5 tim rescue. Proses pemadaman juga dibantu 2 mobil tangki air milik Dinas Lingkungan Hidup. Petugas harus menjebol tembok untuk bisa memadamkan api dari 4 penjuru. Hal ini dilakukan agar api segera padam. Setelah 4 jam berjuang, akhirnya api pun padam.
1: Laporan masuk ya ke command center untuk adanya kebakaran 65 yang di gudang Tambak Osowilangun. Dari pemadam kebakaran kami mengerahkan 20 unit kendaraan, juga tim rescue, juga dibantu dari teman-teman DLH mobil tingginya karena di sana juga kondisi airnya itu agak jauh, sumurnya ada di tepi jalan raya, jadi agak jauh.
0: Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Saat kebakaran terjadi, tidak ada aktivitas pekerja di dalam gudang. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas berwenang. Inilah video amatir yang menunjukkan api melalap bangunan kafe dan arena biliar di Jalan Kolonel Sugiono, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Api pertama kali muncul sekitar pukul 8 pagi. Api diduga muncul akibat korsleting listrik dan dengan mudah melahap dan menghanguskan sebagian besar bangunan. Personel Damkar Kota Yogyakarta dibantu warga berhasil memadamkan api 1 jam setelah kemunculan api. Sulitnya menjangkau sejumlah titik api menjadikan kendala dalam proses pemadaman api.
2: Penanganan ini kesulitan karena kebetulan materialnya ini material yang sudah terbakar. Baik itu kabel-kabel jaringan yang cukup banyak. Yang kedua juga kebetulan kan catnya ini kan hitam gitu ya. Jadi nampak menjadi gelap ditambah asap. Ini agak kesulitan bagi kita untuk melihat berkaitan dengan posisi api, bara, dan sebagainya.
0: Tidak ada korban jiwa akibat insiden ini. Sementara pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Saya Victor Pangaribuan. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Hingga Jumat sore kebakaran di TPA Jatiwaringin belum sepenuhnya bisa dipadamkan. BNPB akan melakukan operasi modifikasi cuaca jika terbentuk awan di sekitar lokasi kebakaran.
1: Memasuki hari keempat, asap masih membumbung tinggi akibat kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Dua buah helikopter juga masih terus dikerahkan untuk melakukan waterbombing. Di darat, 120 personel kepolisian berjaga dan membantu upaya pemadaman bersama 50 petugas damkar. Jumat pagi kekuatan ditambah dengan kedatangan 30 personel Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan. Mereka nantinya akan melakukan

0: pemadaman dengan injeksi air ke dalam tumpukan sampah yang terbakar. Karena tantangan utama pemadaman adalah masih adanya ratusan titik api yang berada di dalam tumpukan sampah. BNPB juga menyebut akan melakukan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan jika terbentuk awan di sekitar lokasi kebakaran.
1: Targetnya secepatnya, makanya tadi insya Allah kalau sudah ada awan di atas Jatiwaringan ini, kita akan melaksanakan OMC.
0: Di sisi lain, kebakaran TPA Jatiwaringin juga menarik perhatian warga sekitar. Siska misalnya, ia bersama adik dan anak-anaknya sengaja datang ke lokasi TPA Jatiwaringin untuk melihat helikopter beraksi. Selain Siska, puluhan warga lainnya juga ikut menyaksikan dan merekam upaya pemadaman.
2: Ini anak saya tuh pengen lihat helikopter katanya.
3: Sekarang udah lihat gimana?
2: Iya, itu pengen ngelihat ini nih udah padam apa belum. Soalnya asapnya juga nyampe ke sana. Iya, nyampe.
0: Kebakaran TPA Jatiwaringin telah berlangsung sejak 30 Juni lalu. Polisi juga belum menyelidiki penyebab kebakaran karena masih berfokus pada upaya pemadaman. Yon Hermawan, Dwi Ari, Tangerang, Banten.
4: Memasuki hari keempat Jumat pagi, upaya proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin Tangerang masih berlangsung. Dua helikopter pun dikerahkan untuk membantu pemadaman. Selain itu, untuk memastikan kondisi kesehatan warga setempat, pemerintah membuka layanan posko kesehatan.
5: Proses pemadaman di TPA Jatiwaringin terus dilakukan pada hari keempat Jumat pagi tadi dengan menerjunkan 50 petugas damkar, 12 aparat gabungan, serta 30 petugas Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan. Meski petugas masih terkendala dengan adanya angin kencang dan titik api yang sebagian berada di dalam tumpukan sampah, proses pemadaman pun dibantu dengan dua helikopter milik BNPB untuk melakukan waterbombing di lokasi. Sementara itu, satu persatu warga dari sekitar tempat pemrosesan akhir Jatiwaringin, Tangerang, mendatangi posko kesehatan yang didirikan oleh Puskesmas Sukadiri di Desa Gintung untuk pemeriksaan kesehatan. Sebagian besar warga yang datang adalah perempuan dan lanjut usia yang mengeluhkan berbagai macam kondisi termasuk hipertensi. Kepala Puskesmas Sukadiri menjelaskan sejak hari pertama posko dibuka, sudah ada 90 warga yang menjalani pemeriksaan kesehatan.
6: Jadi memang kalau dampak langsung dari asap, kita masih belum melihat ya. Biasanya harusnya ada infeksi saluran napas. Kalau yang alergi, biasa terjadi sesak napas atau asma. Tapi kalau sekarang masih kita pantau, yang banyak justru hipertensi. Mungkin karena bencana ya, jadi hidup juga berkurang.
5: Selain itu, pemerintah desa juga telah membagikan masker kepada warga sebagai upaya mengurangi risiko paparan asap kebakaran. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Viral di media sosial, pedagang buah di Pasar Induk Ramat Jati Jakarta Timur diduga mendapat intimidasi dari seorang perwira Polri. Sementara itu, dugaan penganiayaan dan penyekapan oleh oknum anggota polisi juga menjadi viral usai pengacara kondang Hotman Paris mengunggah kasus ini di media sosial.
7: Baru kali ini, apa? Video ini.
8: Seorang pedagang buah di Pasar Induk Ramat Jati Jakarta Timur diduga mendapat intimidasi dari seorang perwira Polri pada Rabu siang. Kejadian bermula saat pedagang yang tengah melayani pembeli tak terima saat ditegur petugas. Teguran dilakukan karena lapak pedagang maju melebihi batas yang ditentukan. Usai ditegur, sang pedagang merekam tindakan aparat karena merasa hanya pihak pengelola pasar yang bisa mengatur lapak pedagang.
9: Di situ saya bilang, oh iya Pak, karena saya nggak ada anak buah, nanti saya pindahin. Di situ dia terus maki-maki saya, kamu ini ngeyel, kamu udah berapa kali ditegur, masih tetap aja. Di situ lah saya bilang, loh Pak, posisi Bapak ini kan sebagai pendamping. Bapak nggak punya hak untuk berbicara, apalagi ikut mengatur.
8: Video ini. Usai video ini viral, Polres Metro Jakarta Timur masih melakukan penyelidikan.
10: Anggota kepolisian tersebut yang mana bertugas di lokasi dan pedagang yang berada di lokasi akan kami panggil

0: kami minta keterangan seperti apa.
1: Sementara itu viral di media sosial kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oknum polisi.
2: Halo Bapak Kapolri.
1: Kasus ini diunggah di media sosial oleh pengacara kondang Hotman Paris. Dari video terlihat, tim kuasa hukum mendampingi korban dugaan penganiayaan dan penyekapan selama 2 tahun lebih berinisial M ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis malam. Sebelumnya, korban sudah melaporkan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi itu ke Mabes Polri.
2: Mohon transparansi, keterbukaan apa yang telah dilakukan terhadap seorang kadit, seorang polisi aktif yang diduga telah melakukan penganiayaan dan tindakan yang tidak terpuji lainnya yang tadi malam sudah dilaporkan oleh pelapor didampingi oleh tim Hotman 911 ke Mabes Polri.
1: Mengutip Detikcom, Polda Jateng memastikan proses hukum akan diterapkan kepada oknum anggota Polres Tegal terduga penganiaya wanita. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyebut perkara tersebut bermula dari laporan penganiayaan oleh Aibtu N, anggota Polres Tegal Kota terhadap seorang perempuan berinisial M, warga Kecamatan Harjamukti, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Keluarga mendiang Dr. Elisa Prinsila Utami Pakaenoni atau Dr. Ica melaporkan 3 anggota DPRD TTU dalam kasus dugaan intimidasi ke Polda Nusa Tenggara Timur. Sementara itu polisi telah menyita 1 kamera pengawas dari rumah sakit Leona Keva Memanu untuk diperiksa.
4: 7 anggota keluarga termasuk orang tua dan 2 adik mendiang Dr. Elisa Prinsila Utami Pakaenoni atau Dr. Ica. Jumat siang mendatangi Polda NTT untuk melaporkan kasus dugaan intimidasi yang diduga dilakukan 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara. Saat tiba di Mapolda NTT, mereka langsung menuju ke ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT untuk menyampaikan laporan kepada petugas kepolisian. Sementara itu, Polda NTT menyebut telah membentuk tim investigasi bersama yang terdiri dari Direktorat dan Polres untuk mengungkap dugaan intimidasi yang mengakibatkan Dr. Ica nekat bunuh diri pada 26 Juni lalu. Penyidik saat ini telah menyita rekaman kamera pengawas atau CCTV dari Rumah Sakit Leona Keva Memanu. Dan itu sebagai langkah awal dalam proses penyelidikan.
5: Pasal yang akan kita gunakan sebagaimana dari hasil gelar untuk penelan pasal di PPA kemarin, kita menggunakan pasal 530. Nantinya sebagaimana perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan, nanti kita koordinasikan kembali apakah ada pasal lain yang untuk kita tetapkan kepada terduga.
4: Dr. Elisa Prinsila Utami Pakaenoni atau Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumahnya di RSS Baumata, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang pada 26 Juni 2026 lalu. Diduga ia nekat mengakhiri hidup usai mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara pada 13 Juni lalu. Eliazar Balo, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
3: Berikutnya viral terekam CCTV seorang warga lansia di Duren Sawit Jakarta Timur diserang kawanan anjing milik tetangga. Sementara itu di Tangerang Banten tragis seorang pekerja tangannya terluka parah usai terjepit mesin penggiling daging. Petugas damkar pun turun tangan.
6: Rekaman CCTV memperlihatkan seorang lansia yang tengah berolahraga di depan rumahnya dihampiri dan diserang kawanan anjing di perumahan di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur 23 Juni lalu. Beruntung korban melawan hingga kawanan anjing pergi, namun korban mengalami luka bagian kaki akibat gigitan. Korban yang ditemui di rumahnya pada Kamis siang menuturkan, usai kejadian dirinya langsung ke rumah sakit karena khawatir anjing terjangkit virus rabies.
7: Sakit ya, waktu digigit sakit, terus siangnya langsung saya ke dokter. Ya panik karena tiba-tiba gitu saya sedang lari-lari kecil, saya pas berhenti, tiba-tiba anjing datang langsung nyerang, jadi gak punya kesempatan buat lari.
6: Usai mendapat laporan, petugas Satpol PP Kelurahan dan petugas KPKP akhirnya mendatangi rumah pemilik 3 ekor anjing. Ketiga ekor anjing peliharaan itu terpaksa dievakuasi agar tidak membahayakan warga sekitar.
8: Ada seekor anjing menggigit warga, rupanya sudah kejadiannya sudah tanggal 23 ya, baru kemarin hari Kamis laporannya. dengan sadaran pemilik dan juga kerjasama dengan FKDM, Pol PP dan juga dari KPKP sehingga bisa dievakuasi.
6: Di Tangerang, Banten, insiden tragis dialami seorang pekerja sajian makanan laut. Tangan kirinya terluka parah terjepit mesin penggiling daging pada Kamis siang. Lantaran tangan tidak bisa dievakuasi, korban dilarikan ke rumah sakit bersama meja beserta mesin yang menjepitnya. Sesampainya di rumah sakit, petugas rumah sakit pun kelimpungan. Tidak bisa mengevakuasi tangan korban hingga akhirnya menghubungi petugas damkar. Petugas damkar yang datang ke rumah sakit akhirnya membongkar meja dan mesin penggiling daging dengan merusaknya menggunakan gerinda.
9: Korban sedang bekerja, seorang laki-laki atas nama Surya, usia 21 tahun, dan kondisi sudah tangan jarinya sudah terjepit di mesin giling daging dan sudah ada di lokasi RS Dinda. Petugas dari UPT Cibodas datang ke lokasi dan didampingi oleh pihak rumah sakit dan dokter spesialis melakukan upaya membuka mesin tersebut.
6: Akibat kecelakaan kerja ini, korban kehilangan 4 jarinya. Korban pun menjalani operasi di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Satgas Habema TNI mengevakuasi pilot pesawat PT Associated Mission Aviation. Sebelumnya pesawat perintis jenis karavan milik PT AMA tersebut dibakar kelompok kriminal bersenjata di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Papua.
10: Proses evakuasi Nicholas Goselin, pilot WNA asal Amerika, korban penembakan di Bandara Balingga, Kabupaten Yahukimo, berhasil dievakuasi ke Timika. Proses evakuasi sempat terhambat cuaca buruk dan baru bisa dilakukan Jumat pagi. Menurut Pangko Gapwilhan 3, Legend TNI Luki Avianto, jenazah akan dikirim langsung ke Jakarta Jumat siang dan diserahkan kepada pihak pemerintah Amerika. Atas permintaan pihak keluarga, jenazah tidak dilakukan otopsi di Timika.
11: Jenazah sudah kita bawa ke Timika dan ini merupakan fokus dari pelaksanaan operasi kita, yaitu operasi perebutan cepat dan evakuasi taktis search and rescue korban masyarakat dari TPNP Lobeng. Jenazah akan dibawa ke Jakarta, akan diserahkan oleh pemerintah kepada pemerintah Amerika Serikat.
10: Luki menambahkan, pesawat tersebut membawa 7 warga lokal dan semuanya dalam keadaan aman, serta sudah kembali ke rumah masing-masing. Pesawat perintis jenis karavan milik PT AMA dengan registrasi PKRFY dibakar kelompok kriminal bersenjata di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo. Usai melakukan evakuasi, TNI dari Satgas Habema juga mengerahkan tim untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Saiman, Timika, Papua Tengah.
3: Tangan seorang pekerja pengolah makanan laut terjepit di mesin penggiling daging di tempat kerjanya. Akibat kecelakaan itu, keempat jari korban teriris. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, 3 pria nekat mencuri toko bangunan karena kesal dilarang menjadi juru parkir liar.
6: Petugas damkar berusaha menolong pekerja yang tangan kirinya terjepit di mesin penggiling daging. Sayangnya, petugas damkar hanya mampu membongkar sebagian mesin penggiling daging karena khawatir membahayakan bagi keselamatan korban. Upaya untuk menolong korban akhirnya dilanjutkan oleh dokter spesialis di ruang operasi. Akibat kecelakaan kerja tersebut, keempat jari korban harus teriris mesin penggiling daging. Sebelumnya, diketahui kecelakaan kerja itu terjadi di sebuah perusahaan yang memproduksi sajian makanan laut di wilayah Tangerang, Banten.
9: Tugas dari UPT Cibodas datang ke lokasi dan didampingi oleh pihak rumah sakit dan dokter spesialis melakukan upaya membuka mesin tersebut. Akan tetapi melihat situasi yang berkembang, hanya sebagian mesin saja yang bisa kami lakukan pembukaan. Sisanya disarankan oleh dokter spesialis untuk dilakukan di ruang operasi.
6: Dalam rekaman CCTV terlihat dua pelaku saat membobol sebuah toko bangunan di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 15 Juni 2026. Setelah berhasil merusak ventilasi, pelaku mematikan dan merusak CCTV, kemudian membuka grendel pintu yang terkunci dari dalam. Setelah melakukan aksinya, para pelaku langsung kabur menggondol 8 batang pipa berisikan tembaga seharga 11 juta rupiah.

0: 47 ton narkotika jenis ganja yang disimpan di sebuah gudang di kawasan Prambanan Bizlan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Petugas juga menangkap 12 pelaku, di antaranya seorang pemilik ganja berkewarganegaraan Cina dan 11 orang berkewarganegaraan Indonesia.
1: Badan Narkotika Nasional bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkap gudang tempat produksi narkotika jaringan internasional di kawasan pergudangan Prambanan Bizlan di Desa Cermelor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Saat pemeriksaan, petugas menemukan 3,37 ton narkotika jenis ganja Thailand atau kunjup cannabis bud yang tersimpan rapi di dalam ratusan koper dan sebagian besar dibungkus dalam ribuan paket plastik yang masih tersegel. Ganja tersebut berada di dalam 4 kontainer dengan nilainya mencapai 4,5 triliun rupiah. Petugas gabungan juga menangkap 12 pelaku, di antaranya satu pemilik ganja berkewarganegaraan Cina berinisial ZL alias J dan 11 orang berkewarganegaraan Indonesia. Adapun modusnya, narkotika jenis kuncup bunga cannabinoid yang sudah dipaket dimasukkan ke 500 koper dan dilabeli produk latex. Kemudian dikirim secara resmi dan terbuka dari Thailand melalui Malaysia menuju Indonesia. Kuncup bunga cannabis buds ganja Thailand tersebut rencananya akan diekstrak, dijadikan bahan baku cairan rokok elektrik dengan sasaran peredaran di Jawa Timur.
2: Para pelaku tidak lagi bergerak secara sederhana, mereka berusaha memanfaatkan celah perdagangan internasional, menyusup melalui jalur impor resmi, dan membungkus kejahatan seolah-olah sebagai aktivitas ekonomi yang sah. Kasus ini menjadi pengungkapan pertama di Indonesia terhadap upaya penyelundupan kuncup bunga cannabinoid atau cannabis buds asal Thailand melalui jalur impor resmi. Barang haram tersebut disamarkan ya, di antara tumpukan koper dan produk lateks, dilengkapi dokumen kepabeanan yang tampaknya sah, seakan-akan negara dikelabui oleh administrasi yang begitu rapi.
3: Ini adalah merupakan jaringan internasional yang dari jaringan Malaysia, Cina Malaysia, Jakarta ataupun Indonesia melalui Thailand. Ya, ini diungkap ketika terjadi anomali di Pelabuhan Tanjung Priok ketika dilakukan pemeriksaan X-ray, ditemukan anomali ada barang-barang ataupun komoditas yang mencurigakan. Sehingga kami melakukan cek ataupun tes terhadap barang yang dicurigai. Setelah ditentukan bahwa itu adalah merupakan barang terlarang, kita berkoordinasi dengan ketat dengan BNN sehingga dilakukan kontrol delivery sampai dengan ke Gresik ini.
1: Petugas gabungan saat ini masih mengembangkan dan memeriksa pemilik dan para pelaku lain yang terlibat penyelundupan narkotika jaringan internasional tersebut. Tim Liputan CNS Indonesia.
0: Saat libur sekolah, sejumlah harga bahan pangan seperti daging ayam dan telur ayam kembali normal dibanding sebelumnya yang melonjak. Turunnya harga telur ayam dan daging ayam ini pun disambut sumringah oleh kaum ibu lantaran uang belanja mereka tidak tergerus. Meski begitu, kaum ibu diingatkan untuk menabung ketimbang menghamburkan uang untuk hal konsumtif.
4: Sejumlah bahan pokok turun kira-kira dalam seminggu terakhir. Di Pasar Tambarejo Surabaya yang turun ada cabai rawit, telur ayam, daging ayam, dan masih ada beberapa lainnya. Yang sumringah siapa? Emak-emak. Seneng ya, Bu? Seneng, langsung jempol nih. Oh, happy. Penjualnya juga.
5: Sejak tahun baru hingga Idul Adha, kaum ibu sempat dibuat pusing dengan meroketnya harga sejumlah bahan pangan. Namun, beberapa pekan belakangan, kaum ibu bisa sedikit bernafas lega. Dari hasil pantauan tim liputan CNN Indonesia di Pasar Tambarejo, Surabaya pada Kamis 2 Juli, harga

0: ayam potong kembali normal menjadi Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Tidak hanya daging ayam, harga telur ayam juga kembali normal dari Rp28.000 menjadi Rp23.000 per kilogramnya. Tidak hanya daging ayam dan telur ayam, harga cabai rawit pun turun drastis menjadi Rp30.000 sampai Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 sampai Rp70.000. Disusul harga telur puyuh yang kini menjadi Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya Rp48.000. Kaum ibu yang biasa dipanggil emak-emak ini menyambut gembira kembali normalnya sebagian harga bahan pangan.
1: Dampaknya malah menguntungkan. Iya, soalnya gulanya juga murah. Jadi alhamdulillah, kalau asal jualannya tetap lancar gitu aja. Iya. Yang murah saat ini ayam turun, telur turun, terus harga-harga bumbu juga alhamdulillah.
2: Produk petani itu banyak yang turun, kayak cabai, brambang, bawang putih agak mahal dikit. Terus bawang pre cuma Rp10.000 kalau di putaran, kalau di sini 15, kadang ya 14 gitu.
3: Banyak yang turun.
0: Tidak hanya kaum ibu rumah tangga, bagi mereka yang berdagang makanan, turunnya harga ini bisa menambah keuntungan mereka.
4: Minyak sudah turun, terus nggak langka, kapan hari itu kan sempat langka. Terus sayur-sayur ini murah, terutama cabai murah, telur murah. Ya nggak murah sih, maksudnya turun daripada yang biasanya sekitar 30, sekarang sekitar 20-22. Ayam juga turun, 30 ribuan. Yang kapan hari kan sempat 36-37 gitu. Iya, ya catering, ya jual warung.
0: Ada tiga kemungkinan penyebab penurunan harga, seperti surplus panen atau jumlah pasokan yang lebih banyak dibanding permintaan, atau adanya intervensi dari pemerintah seperti operasi pasar. Meski begitu, pengamat ekonomi yang juga wakil kepala program studi International Business Management Universitas Ciputra Surabaya, Sri Natasha BR Sitepu, mewanti-wanti kaum ibu untuk menyimpan sisa uang belanja sebagai dana darurat ketimbang konsumtif. Harga bahan pangan yang kembali normal menjadi kesempatan kaum ibu untuk memperbaiki asupan gizi keluarga sehari-hari.
5: Kalau ada kelebihan uang belanja karena penurunan harga bahan baku, please boleh ditanya dulu dua hal. Apakah dana darurat sudah aman dan apakah sudah melakukan investasi? Jangan konsumsi di luar dari kebutuhan pokok yang dinaikkan. Dan tambahan saya juga buat emak-emak, kalau harga murah mungkin kualitas gizi atau bahan-bahan pangan yang dikonsumsi oleh anggota keluarga itu bisa ditingkatkan. Justru ini quote on quote perbaikan gizi buat anggota keluarga dengan tangan magic dari ibu rumah tangga dalam mengolahnya gitu.
0: Kembali normalnya harga bahan pangan seharusnya menjadi angin segar bagi kebanyakan masyarakat. Meski begitu, pemerintah wajib memperhatikan produsen bahan pangan seperti peternak maupun petani dengan cara memberikan insentif bahan maupun pupuk. Dengan begitu, maka harga bahan pangan yang murah adalah hal yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
6: Tiga orang mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Jumat pagi. Tiga pejabat Bea Cukai yang duduk dalam kursi pesakitan yakni Rizal selaku ex-direktur penindakan dan penyidikan, Sisprian Subiaksono selaku mantan Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan, serta Orlando Hamonangan selaku mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Dalam dakwaan pertama, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut ketiganya menerima suap sebesar Rp61,7 miliar rupiah serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,8 miliar rupiah. Uang pelicin ini dialirkan oleh pihak Blu-ray Cargo Group agar barang impor mereka bisa lolos dan keluar lebih cepat dari pemeriksaan kepabeanan. Dari angka tersebut, Rizal diduga menerima Rp14 miliar rupiah, Sisprian Rp7 miliar rupiah, dan Orlando menerima Rp4 miliar rupiah lebih plus fasilitas mewah.
7: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp7 miliar 517 juta 500 ribu rupiah 314.755 dolar Singapura, 108

0: $62,800, $4,700 dan RM8.100 Malaysia, atau setidaknya sejumlah itu dari beberapa pihak swasta, yakni pengusaha importir dan pengusaha rokok, serta pihak-pihak lainnya yang kegiatan usahanya berkaitan dengan Direktorat Penyidikan dan Penindakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat.
1: Kementerian Sosial bakal melibatkan 2.000 taruna dari Akademi Militer dan Akademi Kepolisian untuk memberi pelatihan kedisiplinan di seluruh sekolah rakyat. Selengkapnya sesaat lagi.

0: aku mau pesan dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah tiket ya, terus beli mana listnya
0: soalnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: 80 tahun perjalanan Polri bukan sekadar tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan seberapa dekat kita dengan masyarakat. Dan ketika masyarakat menghadapi ujian, pengabdian kami berubah menjadi aksi nyata yang menyentuh langsung ke jantung harapan. Bantuan sosial, air bersih, hingga bedah rumah, serta pelayanan administrasi di posko pelayanan hadir untuk mempermudah masyarakat yang membutuhkan.
5: Pengabdian untuk Bhayangkara dan pengabdian untuk negeri. Hari Bhayangkara ke-80 adalah momentum untuk terus mengabdi dengan hati, Polri untuk masyarakat dan Polantas menyapa, bukan sekedar program, tetapi jembatan kebersamaan antara Polri dan masyarakat demi mewujudkan budaya tertib, berlalu lintas, dan keselamatan sebagai kebutuhan bersama. Polri untuk masyarakat, hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, salam bergizi.
6: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
7: Okay, thanks Dian. Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
8: Your heart is strong, madam. Very strong.
7: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
9: Mungkin kamu merasa dirimu orang biasa. Tapi bagi seseorang,
10: kamu adalah tempat bersandar.
9: Kamu adalah dunia mereka.
11: Ayo pulang cepat ya.
9: Pelan-pelannya, Bang. Bagi orang lain, terima kasih. Kehadiranmu membawa manfaat.
12: Sudah, nggak usah kembali, simpan aja ya.
11: Terima kasih.
9: Mungkin kamu tidak menyadarinya.
13: Yang paling efektif yang ini.
14: Fokus ya, semangat.
9: Tapi banyak hidup yang menjadi lebih baik karena kamu ada. Sampai tubuhmu menyerah. Ayo ikuti cek kesehatan gratis. Karena kesehatanmu bukan hanya untukmu, tapi juga untuk mereka yang ingin kamu tetap ada. Datang, periksa, dan pastikan kesehatanmu mulai hari ini.
0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah tiketnya, terus beli mana listnya
0: soalnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
15: Menteri Hukum Supratman Andi Aktas merespons rencana pemberian pelatihan komponen cadangan atau KOMCAD bagi warga binaan penerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menyebut skema tersebut masih harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16: Baik, terima kasih.
15: Menurut Supratman, pemerintah berharap sumber daya manusia yang menerima amnesti dapat diberdayakan melalui pelatihan sehingga mampu berkontribusi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dan peningkatan produktivitas di sektor pangan. Sebelumnya, dikutip dari CNNIndonesia.com pada 29 Juni lalu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan amnesti kepada warga binaan pemasyarakatan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Pemerintah juga menyiapkan skema pembinaan bagi para penerima amnesti dengan terlebih dahulu mengikuti pendidikan komponen cadangan sebelum menjalani proses pembebasan sebagai bagian dari upaya membentuk kedisiplinan dan meningkatkan kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat.
17: Itu pernah dibicarakan. Itu bahwa Presiden menginginkan agar narapidana atau warga binaan itu kalau diberi amnesti, terutama yang masih berumur produktif ya, agar dikasih pelatihan supaya mereka nanti ini akan ditempatkan di unit-unit usaha yang memungkinkan di sektor ketahanan pangan. Jadi tidak langsung bebas seperti yang diberi amnesti kayak gitu. Jadi mereka harus dilatih untuk bisa membantu di sektor-sektor ketahanan pangan. Jadi itu menurut saya suatu hal yang bagus.
15: Kementerian Sosial bakal melibatkan 2.000 taruna dari Akademi Militer dan Akademi Kepolisian untuk memberi pelatihan kedisiplinan di seluruh sekolah rakyat mulai tahun ajaran 2026-2027. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pelatihan yang berlangsung selama 5 hari mulai 3 hingga 7 Agustus mendatang tidak mengubah sekolah menjadi pendidikan militer. Lantaran mereka akan bertindak sebagai kakak asuh dan sahabat belajar serta teladan karakter bagi siswa. Mensos memastikan seluruh kegiatan yang didampingi oleh 365 perwira pengawas ini akan berjalan dengan prinsip aman, tertib, edukatif, ramah anak, dan terkoordinasi di setiap lokasi.
13: Misalnya seperti kakak asuh, mendampingi dan memberi contoh perilaku sehari-hari yang positif, teladan karakter, menanamkan disiplin positif, kepedulian sosial dan cinta Indonesia, kemudian juga menjadi sahabat belajar, mengajak siswa mengenal potensi diri, kerjasama dan keberanian mencoba.
15: Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan bersama Serikat Buruh menggelar pertemuan untuk membahas nasib pekerja yang terancam pemutusan hubungan kerja atau PHK menyusul penurunan harga gas industri yang resmi diberlakukan pemerintah. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan Serikat Buruh membahas langkah penyelamatan pekerja PT Granito Keramik serta menyiapkan sejumlah solusi agar buruh yang terdampak dapat tetap bekerja dan terhindar dari PHK massal.
14: Pertemuan yang digelar di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Nia Sirli, perwakilan Des Ketenagakerjaan Polri, serta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan serikat buruh membahas langkah penyelamatan pekerja PT Granito Keramik yang terancam PHK. Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea menyatakan penurunan harga gas industri sudah memberikan dampak positif bagi sejumlah perusahaan. Sebagian pekerja yang sempat dirumahkan kini mulai kembali bekerja, sementara pekerja lain masih dalam proses perundingan dengan perusahaan.
18: Ada beberapa hal yang kami bahas, yaitu yang pertama menghindari PHK. Cari solusi yang terbaik dan juga kami berterima kasih kepada Pemenaker memiliki inisiatif untuk melakukan pelatihan, upskilling untuk para karyawan Granito. Kami lagi mengupayakan supaya tidak ada PHK dan teman-teman dari PT Granito disalurkan ke unit bisnis di holding. Grup yang sama. Nah, kita berterima kasih kepada Pak Prabowo, Presiden yang sangat luar biasa, Menteri SDM, Bang Brasko, dan semua pihak yang telah berhasil menurunkan harga gas, karena itu berimbas positif terhadap seluruh asosiasi kami yang ada di Indonesia, dan juga industri lainnya. Ada tadi dirumahkan, sekarang sudah mulai bekerja kembali, ada beberapa sedang perundingan.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Nia Sirli menegaskan penyelesaian masalah ketenagakerjaan harus mengutamakan dialog antara perusahaan dan pekerja.
19: Kami dari kementerian kita selalu mendorong, ya, melihat pasti setiap perusahaan itu ada dinamika, kita mendorong untuk selalu mengedepankan komunikasi, musyawarah mufakat. Ya. Apapun itu, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan, kita yakin bisa diselesaikan melalui mekanisme bipartit.
14: Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan kondisi industri dan memastikan langkah mitigasi PHK berjalan agar penurunan harga gas industri benar-benar memberikan dampak bagi kelangsungan usaha dan perlindungan tenaga kerja. Ajat Boko, Jakarta.
15: Pemerintah memastikan akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap sejumlah lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih yang dinilai kurang tepat. Menteri Koperasi Ferry menyebut lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih yang menjadi perbincangan masyarakat maupun media sosial jumlahnya kurang dari 10 lokasi. Angka tersebut dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan sekitar 30.000 lokasi pembangunan yang tengah berjalan di seluruh Indonesia. Pemerintah menjelaskan dari total proyek tersebut sekitar 23.000 lokasi masih dalam tahap pembangunan, sementara lebih dari 14.000 lokasi telah rampung sepenuhnya. Kendati demikian, setiap masukan dari masyarakat akan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan validasi untuk memastikan lokasi pembangunan sudah sesuai hasil musyawarah masyarakat dan kebutuhan desa. Hasil verifikasi dan validasi akan menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya.
20: Ini jumlahnya saya sudah hitung. Coba bisa disebutin nggak? Kurang dari 10 dari yang sering kita baca di sosial media. Dari 30.000 yang bulan Agustus pembangunan fisik gudang gede dan alat kelengkapannya sudah dibangun. 10 yang dalam kondisi yang tidak ideal menurut saya tidak bisa dikatakan apa, itu kan sedikit persentasenya. Dan tentu nanti kita akan lakukan proses verifikasi, validasi, dan tetapi penentuan lokasi itu sudah dimusyawarahkan oleh masyarakat desa dan kepala desa. Jadi kita akan pikirkan, kita akan carikan solusinya.
15: Pemerintah akan menetapkan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro agar dapat mengakses berbagai program pemberdayaan. Aturan yang menjadi payung hukumnya akan dituangkan dalam peraturan presiden yang kini sedang disiapkan.
21: Pemerintah akan memberikan status pengusaha mikro kepada para pengemudi ojol. Hal ini disampaikan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman di kantor Kementerian UMKM Jakarta Selatan Rabu lalu. Dengan status ini, mereka berhak mendapatkan berbagai fasilitas seperti pembebasan pajak bagi pelaku usaha dengan omset tertentu, akses kredit usaha rakyat atau KUR, serta program pelatihan dan peningkatan kapasitas usaha. Menteri UMKM menegaskan, kebijakan ini tidak hanya berpihak kepada pengemudi, namun juga menjaga kepentingan pelaku UMKM, mitra merchant, dan perusahaan aplikasi agar ekosistem transportasi online tetap berjalan sehat dan berkelanjutan.
22: Treatment kita, pemerintah, ke depan kepada teman-teman ojek online ini akan ditreatment menjadi pengusaha mikro transportasi online. Artinya mereka akan dimasukkan dalam kategori sebagai pengusaha mikro dan mereka akan berhak untuk mendapatkan semua insentif fasilitas yang didapatkan oleh para pengusaha-pengusaha mikro. Salah satunya tentunya terkait pajak, tidak dikenakan pajak karena rata-rata teman-teman saudara-saudara kita ojek online itu mereka pendapatannya di bawah 500 juta, artinya mereka dibebaskan dari pajak yaitu 0%. Dan yang kedua juga nanti kami dari pemerintah akan menyiapkan beberapa paket-paket stimulus untuk pemberdayaan.
21: Pemerintah menyatakan akan terus berkoordinasi dengan perusahaan aplikasi dan organisasi pengemudi ojol untuk menyiapkan mekanisme pelaksanaan kebijakan ini sekaligus memastikan program pemberdayaan dan perlindungan bagi jutaan pengemudi ojol dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan. Aji Atmoko, Jakarta.
15: Komisi 5 DPR RI mendesak agar pemerintah segera menerbitkan aturan teknis terkait skema baru bagi hasil ojek online sebesar 92% banding 8%. Langkah itu dinilai DPR RI sangat penting untuk menjaga kesejahteraan pengemudi serta mencegah potensi kenaikan tarif. Usai melangsungkan diskusi di ruang Abdul Muiz Parlemen Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda meminta pemerintah untuk bergerak cepat merealisasikan keputusan Presiden terkait tarif ojol. Aturan ini dinilai mendesak untuk mencegah kebijakan sepihak dari aplikator seperti adanya pemotongan pendapatan pihak pengemudi. Selain regulasi, Huda juga mengatakan Komisi 5 tengah menginisiasi revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan.

0: Dalam undang-undang tersebut akan dimasukkan kendaraan roda 2 sebagai moda transportasi publik resmi dan akan segera diselesaikan pada tahun ini.
1: Saya pada posisi mendorong supaya Kementerian Teknis, dalam hal ini Komdigi dan Kemenhub, untuk secepatnya mengeluarkan regulasi teknis follow up dari keputusan Pak Presiden terkait dengan skema 928. Ini penting supaya regulasi teknis ini dalam rangka mengawal proses dari keputusan Pak Presiden yang melalui regulasi teknis ini kita harapkan baik pihak aplikator maupun teman-teman driver ojek online bisa membangun kebersamaan melalui regulasi teknis ini, merumuskan berbagai hal teknis yang selama ini jujur diakui belum ada titik temu.
0: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan kebijakan pemungutan pajak melalui platform marketplace akan mulai berlaku efektif pada 1 Agustus mendatang. Pemerintah memberikan masa transisi selama 1 bulan kepada 4 marketplace besar untuk menyesuaikan sistem sebelum kebijakan diterapkan.
2: Direktorat Jenderal Pajak menunjuk 4 marketplace yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai tahap awal pelaksanaan pemungutan pajak melalui platform digital. Selama masa transisi, keempat platform diminta menyiapkan sistem agar proses pemungutan pajak dapat berjalan sesuai ketentuan. Dalam jumpa persnya di hadapan awak media pada Rabu lalu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan, penunjukan 4 marketplace tersebut didasarkan pada kesiapan sistem, skala transaksi, dan kapasitas administrasi. Kedepan, pemerintah membuka peluang menunjuk marketplace lain yang memenuhi kriteria yang sama.
3: Penggunaan mekanisme escrow account serta tentu yang paling penting adalah kesiapan marketplace. Nah, tentu penunjukan 4 marketplace pertama dan utama ini initial policy yang kami sampaikan nanti akan berlaku mulai efektif 1 Agustus, masih ada persiapan 1 bulan. Dalam perkembangannya tentu kami akan mempertimbangkan apabila memang ada marketplace-marketplace lain yang memang bisa masuk ke dalam kriteria secara kesiapan sistem, skala transaksi, dan juga kapasitas administrasi, ini akan kami tunjuk sebagai marketplace berikutnya.
2: Sementara itu, Asosiasi E-commerce Indonesia menyambut positif kebijakan tersebut, namun masih menunggu petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Pajak. Asosiasi menilai aturan teknis dibutuhkan agar platform dan para penjual memiliki kepastian dalam melaksanakan kebijakan ini.
4: Saat ini kami masih berpaku pada proses internal kami, juga pada bersama JJP komunikasi dan sosialisasi pada seller. Mungkin nanti setelah 6 bulan gitu baru kelihatan apakah akan berdampak lebih lanjut kepada konsumen yang mana penjual menaikkan harganya lalu jadi ditransfer ke konsumen.
2: Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan di sektor perdagangan digital tanpa mengganggu iklim usaha maupun pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Menjaga konsistensi bisnis hiburan digital selama 1 dekade di Indonesia bukanlah perkara mudah di tengah gempuran platform baru. Guna mempertahankan pangsa pasar ekonomi kreatif, salah satu platform streaming kini bertransformasi menjadi destinasi hiburan yang menyeluruh lewat integrasi teknologi AI serta kolaborasi erat bersama sineas dan aktor domestik.
2: Memasuki tahun ke-10 kiprahnya di tanah air, penyedia layanan streaming regional ini membuktikan resiliensi bisnisnya. Demi efisiensi dan akurasi pasar, teknologi kecerdasan buatan atau AI kini mulai diintegrasikan secara bertahap guna membaca tren dan preferensi menonton masyarakat.
5: Kalau dari segi teknikal ya kita memang terus memperbarui kita punya ini ya technical spec kita ya menurut dengan aliran terkini lah teknologi terkini kayak semacam AI pun juga ya kita sekarang sudah mulai seperti kita

0: menggunakan AI ya, pelan-pelan gitu loh. Jadi sekarang di Taiwan itu sudah banyak kita ada test market di Taiwan, karena Taiwan itu memang test market yang paling bagus. Jadi ada beberapa AI punya teknologi kita gunakan di sana. Dan kalau ternyata di sana sudah sukses, kita akan introduce ke Indonesia, Singapura.
1: Namun investasi teknologi tidak akan berdampak ekonomi tanpa relevansi konten. Oleh karena itu, sinergi bersama talenta domestik juga diperlukan guna menyalurkan karya sinias lokal ke pangsa pasar yang lebih luas. Momentum ini turut dirayakan lewat acara gathering di Jakarta yang dihadiri aktor tanah air seperti Hana Al-Rashid dan Samo Rafael. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Keseruan berburu freebies atau barang gratisan dari aneka brand lokal di event Jakarta X Beauty 2026 jadi daya tarik tersendiri. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiketnya, terus sedikit banget
0: bliss-nya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru. 80 tahun perjalanan Polri bukan sekadar tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan seberapa dekat kita dengan masyarakat. Dan ketika masyarakat menghadapi ujian, pengabdian kami berubah menjadi aksi nyata yang menyentuh langsung ke jantung harapan. Bantuan sosial, air bersih, hingga bedah rumah, serta pelayanan administrasi di posko pelayanan hadir untuk mempermudah masyarakat yang membutuhkan.
4: Pengabdian untuk Bhayangkara dan pengabdian untuk negeri. Hari Bhayangkara ke-80 adalah momentum untuk terus mengabdi dengan hati, Polri untuk masyarakat dan Polantas menyapa, bukan sekedar program, tetapi jembatan kebersamaan antara Polri dan masyarakat demi mewujudkan budaya tertib, berlalu lintas, dan keselamatan sebagai kebutuhan bersama. Polri untuk masyarakat, hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, salam presisi.
5: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiketnya, terus sedikit banget bliss-nya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
6: Pameran kecantikan terbesar di Indonesia, Jakarta X Beauty 2026 kembali digelar di JICC Senayan, Jakarta. Acara ini menjadi ajang untuk memperkuat ekosistem industri kecantikan nasional.
7: Hari pertama Jakarta X Beauty 2026 berlangsung meriah. Masyarakat antusias berkunjung ke pameran kecantikan terbesar di tanah air ini. Mereka mencari beragam produk kecantikan, mulai dari skincare, make up, hingga produk perawatan tubuh lainnya. Bertema Beauty and Wholeness, berbagai merek dari lokal hingga internasional hadir dalam event ini. Pengunjung yang datang di Jakarta X Beauty juga berburu berbagai promo dan diskon produk kecantikan yang diberikan di hampir seluruh produk yang digelar. Sesi dialog menjadi hal menarik lain di Jakarta X Beauty 2026, belum lagi penampilan musisi Indonesia.
8: Kita di sini berburu freebies dan banyak diskonan kan, Kak. Jadi paling itu aja sih, karena oh, diskonnya besar-besaran.
9: Oh, iya. Berarti perbedaannya sangat jauh.
8: Iya, sangat jauh. Buat freebies kita biasanya banyak di lotion,

0: face wash itu banyak. Terus kalau misalnya yang barang-barang murah itu sabun sama lotion itu bundlingnya murah-murah. Diskonnya lumayan sih Kak, tahun ini juga lumayan banyak sih diskonnya. Buat yang kalau dibandingin sama yang di online, di offline-nya juga lebih banyak sekarang.
1: Ya, pertama aku bawa botol-botol yang bekasan, terus juga aku mau beberapa kayak Maybelline, terus juga kayak ada Labo gitu-gitu. Terus juga ternyata yang gak kuincer juga kebeli kayak gitu, karena saking banyaknya promo.
2: Jakarta X Beauty 2026 berlangsung pada 2 hingga 5 Juli 2026 dengan target lebih dari 120 ribu pengunjung. Sebanyak 400 brand ikut berpartisipasi pada penyelenggaraan tahun ini. Sebanyak 70% di antaranya merupakan brand lokal, termasuk 23 brand baru yang untuk pertama kalinya bergabung dalam ajang ini. Maria Oktoba, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
3: Ya, meski hari kerja, antusiasme beauty enthusiast untuk datang ke event pameran kecantikan terbesar ini tetap tinggi. Keseruan berburu freebies atau barang gratisan dari aneka brand lokal jadi daya tarik tersendiri.
4: Ini dia antusiasme para beauty enthusiast yang datang ke Jakarta X Beauty Volume 1 2026 di hari kedua pada Jumat. Sejak pagi, antrian masuk ke dalam venue sudah mengular dengan tertib. Banyak yang datang sejak pagi untuk berburu flash sale atau tak mau ketinggalan dengan berbagai penawaran menarik yang diberikan oleh lebih dari 400 brand yang berpartisipasi. Selain itu, salah satu aktivitas menarik di Jakarta X Beauty setiap tahunnya ialah berburu freebies atau sebutan untuk barang yang diberikan secara cuma-cuma alias gratis sebagai bentuk promosi atau bentuk apresiasi dari brand. Seperti Naomi dan Grace, mahasiswa asal Jakarta yang datang sejak pagi untuk berbelanja dan berburu freebies.
5: Mau cari freebies sama emang mau coba-coba lihat-lihat aja karena nggak pernah juga sih kesini. Terus menarik ya, kan apalagi free cuma dengan follow doang, scan doang, jadi kayak wah.
6: Kenapa sih senang berburu freebies?
5: Semua suka gratisan. Dan kan syaratnya juga mudah, jadi ya kayaknya semua juga pasti suka deh.
6: Sekalian coba produknya juga?
5: Iya, kan kalau misalnya kita disuruh langsung beli, sedangkan kita nggak pernah coba kan juga kayak gimana gitu. Sedangkan kalau misalnya kita udah coba, kan kita bisa tahu cocok apa enggak. Seru banget, dapat ini tadi. Terus dapat ini juga. Iya sih, tadi sekalian pengen jalan-jalan juga sama teman gitu.
4: Makin seru bagi pemegang tiket platinum pada Jakarta X Beauty 2026 juga mendapatkan freebies dari berbagai brand yang berpartisipasi dalam event. Selain berburu freebies, para pengunjung juga dapat puas berbelanja aneka produk kecantikan lokal sebab 70 hingga 80% dari sekitar 400 brand yang berpartisipasi ialah produk-produk lokal dengan kualitas terbaik. Tak hanya makeup atau skincare, parfum lokal juga jadi salah satu yang diincar pengunjung di Jakarta X Beauty kali ini. Salah satu pemilik brand parfum lokal asal Bandung ini misalnya mengungkap jika saat ini parfum lokal Indonesia sudah sangat bersaing. Bahkan wangi parfum yang ditawarkan juga beragam dan otentik, tidak sekedar meniru parfum high-end asal luar negeri.
7: Saya akan bilang di sini bahwa sekarang ini, hari ini parfum-parfum lokal Indonesia itu kualitasnya sudah sama dengan parfum-parfum luar negeri. Karena banyak oil fragrance luar negeri, entah dari Perancis atau dari manapun yang sudah buka cabang di Indonesia, itu mereka, jadi parfum-parfum Indonesia itu ngambil oil fragrance-nya juga satu atap dengan parfum-parfum mewah kelas dunia itu, termasuk Blackstack.
4: Jakarta X Beauty memang terus mendorong pertumbuhan industri kecantikan dan kebanggaan terhadap brand lokal. Digelar hingga 5 Juli mendatang, event yang tahun ini mengambil tema The Wholeness Era ini menawarkan beragam pengalaman yang menggabungkan beauty, wellness, community, dan lifestyle dalam satu destinasi.
5: Nah, kalau datang langsung ke JXB, ini memang menjadi salah satu keseruannya, bisa dapat aneka freebies setelah melaksanakan berbagai challenge dari masing-masing brands. Misalnya ini kita bisa dapat Butter Talk yang lagi viral belakangan hanya untuk membuktikan apakah lipstiknya ini transfer proof ataupun tidak. Nah, selain itu, kalau datang langsung ke JXB, itu memang lebih seru karena kita bisa mencoba aneka produk secara langsung. Beda sensasinya dengan membeli secara online. Kayak misalnya kalau misalnya parfum nih, ini kita bisa sniff begitu aromanya sebelum memutuskan untuk membeli. Dari Jakarta, Nabila Putri, Nabil Haris melaporkan.

0: Selanjutnya kami ajak Anda melihat suasana terkini gelaran Jakarta Fair 2026. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di J-Expo Kemayoran Jakarta. Halo Irin, selamat malam. Bisakah Anda memberikan rekomendasi apa saja yang menarik untuk dinikmati di gelaran Jakarta Fair tahun ini untuk mengisi liburan anak sekolah begitu Irin?
1: Ya, selamat malam Victor. Kalau ngomong-ngomong soal rekomendasi, saya rasa banyak sekali yang bisa saya rekomendasikan. Mulai dari makanan, makanan viral. Tentu saja kalau Victor suka yang micin-micin, itu ada yang selalu bawa tas-tas viral di PRJ ini. Dan juga ada juga makanan-makanan tradisional. Tapi sayangnya areanya jauh sekali seperti ini, Victor. Dan ini sebenarnya untuk ukuran weekend ini tidak terlalu ramai ya kalau kita lihat-lihat ya. Nah juga selain jajanan-jajanan viral, ada juga helm yang suka motoran nih, bisa berbelanja helm seperti itu. Nah seperti yang saya bilang, sebenarnya tidak banyak yang pengunjung kalau dihitung-hitung soal ini adalah waktu liburan yang tepat ya seperti itu. Karena mungkin memang masih tanggal muda, jadi masih memperhitungkan apa yang mau dijajan-jajanin seperti itu. Nah tapi di sini juga banyak keluarga-keluarga. Saya mau bertanya, wah ini ada yang bawa tas banyak sekali. Ini saya mau tanya sama mbaknya, halo mbak. Banyak sekali nih belanjaannya ini. Halo mbak, namanya siapa mbak?
2: Nama aku Zalfa.
1: Mbak Zalfa, jangan malu-malu mbak Zalfa. Ini saya lihat habis ngeborong tas yang bentuknya lucu-lucu. Mbak, ini belinya di sebelah mana sih?
2: Ada di sebelah sana di Butku Suka.
1: Itu antri nggak?
2: Tadi sih cepat antrinya, karena kan memang dia tadi sempat habis, jadi baru dibuka lagi lane-nya.
1: Ini kayaknya sama nih, kita tampilannya udah lepek banget nih. Dari jam berapa ada di PRJ nih?
2: Aku tadi kebetulan habis nganterin anak lagi tampil di Indomobil dari jam 4 sore.
1: Oh, jadi sekalian anaknya tampil, ibunya belanja. Belanjanya ini emang spontan atau udah diperhitungkan?
2: Ini kebetulan temen aku, mereka kan kerja di puskesmas, gak bisa keluar, jadi mereka pada nitip.
1: Banget. Yang menarik ini tasnya atau isinya sih, Pak?
2: Kalau mereka sih kemarin nih minatnya di tasnya ya dibandingin isinya ya. Iya, karena bisa dipakai buat
1: lucu ya. Kalau ke PRJ selain ngantar anak tadi pentas, ada budget khusus nggak untuk jajan?
2: Kalau aku setiap keluar dari aku udah berapa kali ke PRJ ini, udah 3 kali. Mungkin budget yang aku sediain minimal 500.000 cash.
1: 500.000 cash, belum yang gesek-gesek ya?
2: Iya.
1: Belanja apa sih? Kalau untuk warga yang tidak bisa atau sedang berencana untuk datang ke PRJ, yang direkomendasi?
2: Jajanan, terus juga mungkin sekarang wisata kulinernya udah banyak ya, cuman aku belum nyoba, jadi lebih ke ciki-cikian. Terus make up ya, kemarin juga aku udah nyoba make upnya murah-murah dibandingkan di tempat-tempat lain atau e-commerce, juga kita bisa nyobain langsung gitu jadinya.
1: Jadi lebih enak milihnya ya?
2: Iya, lebih enak.
1: Masih mau lanjut belanja atau gimana nih?
2: Mau nemenin anak ke sana?
1: Oh, mau nemenin anak, oke. Kita sudah culik ibunya, terima kasih ya mbak ya. Borong banyak banget, tapi ingat, ini adalah titipan, bukan belanjaannya. Saya akan ajak Anda lagi jalan-jalan ke sini, Victor. Victor suka motoran? Bisa sini, ada helm-helm. Kalau saya tuh tertarik motornya. Motornya di sebelah sini, Victor, tapi bisa nggak naik gaji dulu baru beli motor gitu ya? Motornya cakep-cakep seperti itu. Dipanggil nih. Nah, kalau PRJ identik dengan jajanan. Tapi sekarang kita motor. Saya mau tanya, Mas, kalau untuk PRJ sendiri, Mas, punten namanya siapa?
3: Nama saya si Pendeng Winston.
1: Ganteng banget ya, Masnya ya? Jadi salah tingkah nih, jomplang nih saya. Mas, kalau untuk motor, animo masyarakat di PRJ ini naik tiap tahun atau gimana?
3: Tiap tahunnya kita naik sih, oke sih penjualan kita. Yang terbaru kita ada ini, unit T250X. Ini adalah launching pada saat tanggal 1 bulan 7. Ini adalah unit yang luar biasa.
1: Oh, pas PRJ baru launching?
3: PRJ, nah iya.
1: Kenapa memasarkan atau launchingnya pas PRJ?
3: Oh iya, karena PRJ ini kan mendatangkan begitu banyak masa ya. Nah, kemudian banyak customer-customer juga ambil di momentum yang tepat, dapat program-program yang sangat menarik juga, ada promo-promonya.
1: Promo apa tuh? Kalau pengunjung pengen cari motor, promo apa yang menarik?
3: Nah, contohnya Versilia ada yang buy one get one pada tahun 2024.
1: Beli motor satu dapat satu?
3: Betul.
1: Ini beneran nih?
3: Betul, ya. Bisa kita lihat nanti.
1: Oke, beli motor satu dapat satu. Ternyata nggak cuma ciki-ciki aja yang dapat beli satu gratis satu.
3: Kemudian ada Falcon. Nah, ini di hari pertama kita launching. Nah, total kita launching di PRJ ada dua. Satu yang Kiway Red Falcon. Nah, di sini kita promonya kita memberikan jaket yang spesial sama helm yang eksklusif, ya kan? Dan harganya juga sangat luar biasa.
1: Oke, ini cocok buat yang suka touring ya.
3: Betul. Dan dia punya speaker kiri kanan serta di

0: speedometernya itu bisa mirroring. Ya bisa nonton Piala Dunia.
1: Sambil motoran sambil nonton Piala Dunia.
0: Iya.
1: Ini yang suka otomotif ini tentu saja. Saya akan mengajak mungkin Albi bisa ke sini ya sebagai koresponden otomotif kita untuk membedah motor-motor yang ada di PRJ. Mas, tadi Mas bilang justru meningkat ya pas PRJ. Target penjualannya nyampe nggak sampai tanggal 12 Juli kira-kira?
0: Saya pikir cukup. Bisa saya tercapai.
1: Bisa tercapai. Oke, Mas, saya mau keliling lagi. Terima kasih. Iya. Jadi itu nggak cuma jajanan, ada juga otomotif-otomotif. Ini sekalian panggilan terhadap Albi nih. Albi, koresponden CNN Indonesia yang fokus ke otomotif, bisa membedah motor-motor menarik yang ada di PRJ ini. Jadi tidak cuma jajanan, ada juga motor. Dan juga di hall-hall, di situ juga bisa ada booth-booth informatif yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Kita bisa dapat informasi apapun tentang Kota Jakarta, yang tentu saja ini ada perhelatan Kota Jakarta sampai tanggal 12 Juli nanti. Victor, mau menghabiskan duit, silakan datang ke PRJ, semuanya ada. Kalau saya mau beli alat masak, karena saya suka masak, dan itu memang harganya kalau saya lihat-lihat ya lebih murah dibandingkan di e-commerce. Jadi memang harus siap-siap kantong-kantong ini, harus dijaga baik-baik nih supaya nggak jeblok atau nggak langsung bangkrut saya dalam, karena anak kos harus ngitung-ngitung duit ya kalau jajan di PRJ. Victor.
2: Baik, banyak sekali ya yang bisa dikunjungi adalah menyesuaikan dengan hobi masing-masing, yang suka otomotif, yang suka makan, yang suka kulineran. Banyak sekali yang bisa dikunjungi di sana. Terima kasih banyak Irin atas laporan Anda. Selamat berbelanja, selamat bertugas kembali. Selamat malam Irin, selamat akhir pekan. Ya, libur sekolah masih panjang. Untuk mengurangi waktu bermain gadget, anak-anak bisa dikenalkan dengan permainan tradisional. Bisa juga bermain di wisata alam seperti di Kabupaten Lombok Barat NTB. Di kawasan wisata Bunut Ngengkang, anak-anak bisa berenang di sungai yang jernih.
3: Inilah lokasi wisata Bunut Ngengkang di Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Tempat ini selalu ramai dikunjungi warga lantaran lokasinya yang asri dikelilingi pohon yang rindang. Air kolam yang ada di lokasi wisata Bunut Ngengkang adalah mata air yang terus mengalir keluar dari rimbunan hutan sesaut Narmada. Agar rapi dan nyaman, warga setempat pun menata kolam agar lebih cantik. Terdapat juga sebuah ayunan yang bisa digunakan oleh pengunjung agar pengalaman bermain air lebih seru. Tersedia juga kolam khusus anak-anak dan disediakan seluncuran yang dibuat dari ban bekas.
4: Seluncuran jadi bawa.
5: Main ayunan sudah itu?
4: Sudah.
5: Berapa kali main ayunan?
4: Sekali.
5: Enak enggak main ayunan di sini?
3: Usai berendam di sungai yang dingin, Anda juga bisa memesan makanan tradisional khas Lombok seperti sate bulayak yang nikmat disantap saat panas.
6: Di bawah kan order caranya.
5: Order di bawah bikinnya di sini.
6: Di atas, ya.
5: Biasanya habis sampai berapa piring, Bu, kalau pas
6: hari
5: lagi rame?
6: Kalau hari rame 10 dan 15 ke atas lah.
3: Untuk masuk ke lokasi wisata tersebut, Anda dikenakan tiket masuk sekaligus uang parkir seharga Rp10.000. Tak hanya berwisata, libur sekolah bisa juga diisi dengan mengenal permainan tradisional. Seperti yang dilakukan anak-anak di Cilacap, Jawa Tengah di Desa Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten. Setiap sore, anak-anak ini berkumpul untuk mengenal permainan seperti Sunda Manda, Congklak, hingga lompat tali karet. Permainan tradisional yang dimainkan anak-anak juga menjadi tontonan bagi orang tua.
7: Untuk kami lebih menggiatkan anak-anak untuk lebih aktif, lebih berpartisipasi, dan melestarikan budaya tradisional.
3: Anak-anak pun nampak menikmati permainan bebas gadget ini. Selain tanpa biaya, permainan juga menjadikan anak-anak lebih aktif saat liburan.
8: Kalau liburan ke tempat wisata, keluarin banyak duit. Kalau di sini enggak, main macam-macam. Ada gobak sodor, ada gato, ada lompat tali, ada gobokan.
3: Orang tua berharap permainan tradisional ini akan terus dilestarikan oleh anak-anak di wilayahnya, sehingga permainan tradisional tetap eksis. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selama masa libur sekolah, jumlah penumpang KRL di stasiun Tugu Yogyakarta mengalami peningkatan. PT KAI Komuter mencatat sedikitnya 30 ribu penumpang dilayani di stasiun itu setiap hari pada masa libur sekolah.
9: Beginilah suasana keramaian di stasiun Tugu Kota Yogyakarta setiap hari pada masa libur sekolah. Ribuan penumpang KRL trase Yogyakarta-Solo, Palur dan sebaliknya serta trase Yogyakarta-Kuto Arjo dan sebaliknya selalu memadati stasiun setiap hari. Jumlah penumpang kereta api jarak dekat ini terus melonjak selama masa libur sekolah. PT KAI Komuter mencatat jumlah penumpang KRL mencapai 30 ribu orang setiap harinya. Peningkatan jumlah penumpang ini disebut lantaran pola wisatawan yang memilih berlibur di wilayah Yogyakarta. Wisatawan juga kini mulai menunjukkan tren menggunakan transportasi umum yang terjangkau meski harus berdesak-desakan pada jam-jam tertentu.
10: Dari Solo.
11: Ini dalam rangka apa ini?
10: Mau liburan sama anak-anak.
11: Liburan sekolah ini, Pak, ya?
10: Tapi penuh, padat. Mau liburan sama anak-anak, dia kan dari Solo kan dekat. Jadi, kenapa? Nempohnya pakai KRL aja sih, kalau mau pakai kendaraan pribadi agak capek juga, tapi ternyata dalam hari penuh sekali.
9: Jumlah ini diprediksi masih bakal melonjak hingga puncak libur sekolah mendatang. Tak adanya kenaikan harga tiket menjadi salah satu alasan KRL menjadi primadona saat libur sekolah.
12: 31 ribuan penumpang.
13: Itu yang berangkat dari 3 stasiun atau?
12: Oh, dari semua kan. Kereta komuter kita kan dari Jogja sampai ke Palur itu kan semua berhenti ya. Semua berhenti ya di semua stasiun itu. Termasuk Pramek yang ke Kutoarjo. Kan itu. Jadi tidak hanya yang tiga itu yang terbesar, Pak. Selama ini tertinggi untuk penumpangnya.
9: Selama masa libur sekolah, dalam sehari operasional KRL Yogyakarta Solo Palur melayani 31 perjalanan. Jumlah layanan ini lebih banyak ketimbang pada hari biasa yang hanya sekitar 24 perjalanan saja. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
2: Mengisi libur sekolah dengan kegiatan yang bermanfaat dan edukatif, sejumlah murid sekolah dasar di Badung, Bali diajak berkeliling bandara untuk berkenalan dengan dunia penerbangan sejak dini dan mendapatkan pengalaman interaktif bagaimana penumpang pesawat yang tertib dan bertanggung jawab.
14: Sebanyak 21 murid dari sekolah dasar nomor 4 Tuban Badung ini dikenalkan dengan dunia kebandar udaraan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali untuk mengisi masa liburan sekolah. Ditemani beberapa guru dan dipandu oleh petugas customer service serta airport security, peserta cilik ini diajak untuk memahami proses perjalanan penumpang mulai dari alur keberangkatan hingga kedatangan. Layaknya penerbangan sungguhan, para siswa dibagikan boarding pass sesuai dengan nama masing-masing. Siswa juga harus memastikan apa saja informasi yang ada di boarding pass tersebut, apakah identitas yang tercantum sudah sesuai, termasuk nomor penerbangan, jam untuk naik ke dalam pesawat, dan nomor tempat duduk di dalam pesawat. Memasuki gedung terminal keberangkatan, siswa-siswa yang sebagian belum pernah melakukan perjalanan udara ini dikenalkan dengan alur selanjutnya, yaitu untuk menuju ke konter pelaporan, untuk melaporkan diri, dan menyerahkan barang bawaan yang tidak bisa untuk dibawa ke dalam kabin pesawat. Setelah melewati pemeriksaan keamanan, mereka menuju gerbang pelepasan penumpang sebelum naik ke dalam pesawat. Setelah selesai mendapat semua informasi mengenai keberangkatan penumpang, mereka menuju terminal kedatangan untuk mempelajari alur kedatangan di dalam bandara.
15: Diajarin tata caranya naik pesawat dan cara-caranya kalau udah selesai naik pesawat. Rasanya senang karena bisa ngelihat pesawat dari dekat, karena bisa ngelihat pesawat terbang langsung.
16: Belajar tentang keselamatan sama gini, bandara. Dari gini, tempat duduk sama jamnya.
14: Selain itu, para siswa juga mendapatkan edukasi mengenai pemeriksaan keamanan, pentingnya mematuhi peraturan keselamatan penerbangan, juga dikenalkan dengan beberapa fasilitas yang ada di terminal bandara.
17: Tujuannya ini ya memberikan edukasi kepada anak-anak. Nanti kelak dia pasti akan, oh saya sudah pernah ini. Jadi suatu saat dia naik pesawat atau kemana nanti naik pesawat, dia kan sudah punya pengalaman tentang ini, tentang masuk bandara. Gitu.
14: Airport Edu Tour ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Festive Event School Holiday 2026 diselenggarakan oleh Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali bekerjasama dengan UNICEF Indonesia, adalah salah satu upaya untuk menghadirkan pengalaman edukatif bagi masyarakat dan anak-anak pada khususnya, sekaligus untuk menumbuhkan pemahaman mengenai peran bandara dalam mendukung konektivitas dan keselamatan transportasi udara. Kartika Widowati, Badung, Bali.
2: CT Arsa Foundation akan mengubah sebidang lahan wakaf di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan menjadi rumah inspirasi. Tempat itu nantinya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak hingga masyarakat untuk belajar, berkumpul, dan mengembangkan berbagai kegiatan produktif. CT Arsa Foundation bersama warga melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah inspirasi di Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat siang. Pembangunan ini merupakan hasil kolaborasi CT Arsa Foundation dengan Ibu Lusining serta dukungan masyarakat yang mewakafkan lahan seluas 65 meter persegi. Rumah inspirasi ini akan difungsikan sebagai ruang belajar dan kegiatan masyarakat. Beragam program akan dihadirkan mulai dari PAUD, Taman Pendidikan Al-Quran, kelas literasi, posyandu, hingga pelatihan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, warga juga akan didorong mengembangkan UMKM, hidroponik, budidaya lele, serta kegiatan sosial yang dikelola secara gotong royong.
18: Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi ruang sebagai ruang yang berdampak kepada masyarakat, terutama di Kelurahan Pasar Minggu. Selaras dan sejalan dengan Jakarta Kota Global yang berbudaya, dan harapan saya ini bisa menjadi ruang tadi ya, untuk putra-putri kita, orang tua, dan masyarakat pada umumnya untuk melakukan peningkatan ya, terutama di pemberdayaan masyarakat.
2: Pihak kelurahan menilai kehadiran rumah inspirasi dapat menjadi sarana tumbuh kembang anak-anak sekaligus tempat beraktivitas bagi warga dari berbagai usia.
19: Adanya rumah inspirasi di RW 10 Kelurahan Pasar Minggu bisa menjadi ruang untuk tumbuh berkembangnya utama anak-anak kita, putra-putri kita yang saat ini mereka punya mimpi tinggi untuk bisa meraih cita-citanya. Semoga ke depan ini bisa bermanfaat baik untuk anak-anak, orang tua kita, dan masyarakat dari berbagai golongan usia.
2: Rumah Inspirasi Pasar Minggu menjadi rumah inspirasi ke-13 yang dibangun CT Arsa Foundation di Indonesia.
20: Yang pertama, kegiatan-kegiatan masyarakat dan anak-anak, terutama di sini bisa seperti PAUD dan juga nanti pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Tentunya dari CT Arsa ini akan terus mendampingi. Jadi bukan hanya kita membangun selesai, tapi nanti akan mendampingi terkait dengan pembinaan-pembinaan oleh tim literasi dan juga tentunya akan memberikan pelatihan-pelatihan yang juga terkait dengan pemberdayaan masyarakat di lingkungan Pasar Minggu.
2: Kedepan, rumah inspirasi ini diharapkan menjadi pusat kegiatan yang tidak hanya mendukung pendidikan anak, namun juga memperkuat kemandirian ekonomi dan kebersamaan warga melalui berbagai program pemberdayaan berkelanjutan. Aji Atmoko, Jakarta. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
21: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
22: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus beli mana,
21: bliss-nya dong. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
23: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
24: Dengan kemasan baru.
25: Mungkin kamu merasa dirimu orang biasa. Tapi bagi seseorang,
26: kamu adalah tempat bersandar.
25: Kamu adalah dunia mereka.
27: Ayo pulang cepat ya.
25: Bagi orang lain, kehadiranmu membawa manfaat.
28: Sudah, nggak usah kembali, simpan aja ya.
29: Terima kasih.
25: Mungkin kamu tidak menyadarinya.
30: Yang paling efektif yang ini.
25: Fokus ya, semangat. Tapi banyak hidup yang menjadi lebih baik karena kamu ada. Karena itu, jangan tunggu sampai tubuhmu menyerah. Ayo ikuti cek kesehatan gratis. Karena kesehatanmu bukan hanya untukmu, tapi juga untuk mereka yang ingin kamu tetap ada. Datang, periksa, dan pastikan

ini. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati.

0: aku mau pesen dua. Yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya. Terus kemudian
0: fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Polisi menembakkan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa anti pemerintah di depan gedung parlemen untuk memprotes dugaan korupsi pemerintah Albania. Sementara itu ratusan warga Israel berkumpul di Tel Aviv untuk memperingati 1000 hari peristiwa pembantaian oleh Hamas pada 7 Oktober 2023.
5: Polisi Albania menembakkan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan massa pengunjuk rasa anti pemerintah di depan gedung parlemen pada Kamis. Sementara massa yang marah melemparkan telur dan tepung ke arah polisi serta sejumlah anggota parlemen sebagai bentuk protes. Akibat bentrokan itu, sedikitnya 3 petugas dan seorang demonstran terluka. Aksi protes telah digelar setiap hari selama lebih dari sebulan di Tirana terkait dugaan korupsi dalam berbagai proyek pembangunan di sepanjang pesisir dan di dekat kawasan lindung.
6: We want transparency, we want to protect our nature, we want to cancel the law that gives the protected area to the investors, and we want give up the government because they are corrupted and they have done a lot of terrible things to this country.
5: Pemerintah membantah tudingan tersebut. Aksi protes ini menjadi ujian bagi Perdana Menteri Edi Rama yang berkuasa sejak 2013 dan banyak disalahkan karena gagal memberantas korupsi yang merajalela atau melakukan upaya memadai untuk memperbaiki layanan dasar seperti kesehatan. Para pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel dan mengibarkan bendera Israel untuk memperingati hari ke-1000 eskalasi besar konflik antara Israel dan Hamas pada Kamis. Diketahui pada tanggal 7 Oktober 2023, Hamas menyerbu permukiman Israel di dekat perbatasan hingga sekitar 1.200 orang. Sementara lebih dari 150 orang yang mayoritas warga sipil diculik.
7: We are gathering here to join for the 1,000 days for the massacre of the October 7. And we are going here and to support also the families of the people that were actually hurt and their family massacred in this awful day, and also to protest against our government that led us to this situation and continue for 3 years to lead us from one disaster to another.
5: Sejak 2023 hingga kini, Israel terus melancarkan aksi balasan, melancarkan perang terhadap Hamas di Gaza. Perang tersebut menewaskan lebih dari 75 ribu orang dan menyebabkan sebagian besar wilayah hancur lebur.
4: Gunung Taal di Filipina kembali mengalami erupsi freatomagmatik pada Selasa waktu setempat. Sementara rekaman CCTV yang baru dirilis memperlihatkan momen mengerikan saat gempa berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang wilayah La Guaira, Venezuela pada 24 Juni lalu.
8: Gunung Taal di Filipina kembali mengalami erupsi freatomagmatik pada Selasa waktu setempat. Letusan memuntahkan abu vulkanik dan uap hingga lebih dari 1.200 meter ke udara sebelum terbawa angin ke arah barat daya. Erupsi freatomagmatik terjadi ketika magma bersentuhan dengan air sehingga memicu ledakan uap dan material vulkanik. Meski statusnya tetap berada di level siaga 1, warga di sekitar Pulau Gunung Taal diminta tetap

0: waspada terhadap kemungkinan erupsi mendadak, hujan abu ringan, serta emisi gas vulkanik yang berbahaya bagi kesehatan. Rekaman CCTV yang baru dirilis memperlihatkan momen mengerikan saat gempa berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang wilayah La Guaira, Venezuela pada 24 Juni lalu. Guncangan horizontal yang sangat kuat membuat bangunan bergoyang hebat, puing-puing berjatuhan, dan warga yang berada di sekitar lokasi langsung berlarian mencari perlindungan. Warga tampak susah payah saat melarikan diri karena goncangan di tanah yang begitu kuat. Gempa juga menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah bangunan dan infrastruktur. Hingga kini, dua gempa besar yang mengguncang pesisir tengah Venezuela telah menewaskan lebih dari 1.900 orang. Melukai sekitar 10.500 lainnya, serta memicu operasi kemanusiaan besar-besaran yang melibatkan bantuan internasional.
1: Pelabuhan La Guaira di Venezuela disulap menjadi kamar jenazah darurat setelah rumah sakit tak lagi mampu menampung korban tewas akibat dua gempa besar yang mengguncang negara itu. Sementara itu, petugas penyelamat berjuang siang dan malam untuk menemukan korban yang masih berada di bawah reruntuhan.
2: Puluhan hingga ratusan peti jenazah terlihat berjejer di pelabuhan La Guaira. Petugas forensik dan personil berpakaian pelindung khusus terus bekerja di lokasi untuk menangani dan mengidentifikasi jenazah para korban. Sejumlah kendaraan hilir mudik untuk mengangkut peralatan maupun petugas ke lokasi. Pelabuhan ini difungsikan sebagai kamar jenazah sementara karena fasilitas kamar jenazah di rumah sakit setempat telah melampaui kapasitas akibat banyaknya korban yang berjatuhan. Menurut Ketua Parlemen Venezuela George Rodriguez, jumlah korban tewas lebih dari 2.200 orang. Sementara itu, tim SAR Venezuela dan tim penyelamat dari negara tetangga harus menyisir puing-puing bangunan di tengah malam buta. Dengan berbagai macam peralatan, tim berusaha mencari korban yang mungkin berada di reruntuhan. Tim penyelamat dari Perancis turut diterjunkan untuk memperkuat operasi pencarian. Mereka berkoordinasi dengan petugas setempat, menyusun strategi dan memeriksa titik-titik yang diduga masih menyimpan korban selamat. Analisis peneliti dari Oregon State University berdasarkan citra satelit menunjukkan sekitar 59 ribu bangunan mengalami kerusakan atau hancur akibat dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi hanya dalam selang beberapa detik. Komite Penyelamatan Nasional atau IRC mengatakan puluhan ribu orang masih dinyatakan hilang meski masa kritis 72 jam pertama pasca gempa telah terlalui. Setelah batas waktu tersebut, peluang menemukan korban dalam keadaan selamat menurun secara drastis.
1: Gelombang panas ekstrim yang melanda Prancis memicu aksi saling tarik dan cekcok di salah satu gerai toko saat memperebutkan satu unit pendingin ruangan. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit selamat malam. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Prancis memicu kepanikan warga dalam memburu kipas angin dan pendingin ruangan murah. Pada Kamis, ratusan orang sudah mengantri sejak pukul 5 pagi. Begitu pintu toko dibuka, ratusan orang berdesakan masuk hingga stok ludes hanya dalam hitungan menit. Di salah satu gerai toko bahkan terjadi aksi saling tarik dan cekcok saat memperebutkan satu unit pendingin ruangan. Sementara polisi diterjunkan untuk mengendalikan kerumunan di sejumlah lokasi. Lonjakan permintaan terjadi saat suhu di beberapa wilayah menembus 44 derajat Celcius. Cuaca ekstrim ini menyebabkan sekolah ditutup, rumah sakit meningkatkan layanan darurat,

Jika Anda penggemar durian dan berencana pergi ke Malaysia dalam waktu dekat, ada kabar gembira untuk Anda. Pasalnya, panen raya membuat pasokan durian di Malaysia melonjak drastis, sehingga harga berbagai varietas premium anjlok dalam beberapa pekan terakhir. Di Rembau Negeri Sembilan, durian-durian versi premium yang banyak digandrungi seperti Musang King, Blackthorn, Red Brown kini dijual di bawah RM20 per kilogram, jauh lebih murah dibandingkan saat pasokan terbatas. Pedagang menyebut banjir pasokan terjadi karena kebun-kebun yang baru ditanam beberapa tahun lalu kini mulai berbuah bersamaan dengan kebun yang telah lama ada, sehingga produksi meningkat tajam. Kondisi ini membuat pembeli berbondong-bondong datang karena untuk pertama kalinya, banyak masyarakat bisa menikmati durian premium dengan harga terjangkau, sebelum harga diperkirakan kembali naik setelah musim panen berakhir.

0: CCTV merekam aksi komplotan pembobol apartemen di Jalan Raja Wali Selatan saat menaiki lift dengan membawa sejumlah barang curian pada bulan lalu. Berbekal rekaman CCTV tersebut, polisi kemudian melakukan pengejaran hingga satu bulan, hingga akhirnya berhasil meringkus para pelaku. Keempat anggota komplotan spesialis pembobol kamar apartemen tersebut dibekuk unit Reskrim Polsek Sawah Besar di sebuah kamar hotel kelas Melati di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Adapun modus kejahatan yang dilakukan, pelaku menyewa unit apartemen di sebelah unit korban, lalu beraksi membobol jendela dari area balkon ketika korban keluar apartemen. Selain uang tunai sebesar 40 juta rupiah, para pelaku juga berhasil membawa kabur mata uang asing jenis euro, sejumlah dokumen penting, dan perhiasan dengan total kerugian mencapai 150 juta rupiah. CCTV merekam dua pelaku saat membobol sebuah toko bangunan di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada 15 Juni lalu. Setelah merusak ventilasi, pelaku kemudian membuka grendel pintu yang terkunci dari dalam. Para pelaku lalu kabur menggondol 8 batang pipa berisi tembaga seharga 11 juta rupiah. Usai mengidentifikasi rekaman CCTV, tim Opsnal Polsek Mamajang berhasil menangkap 3 pelaku berinisial SU, RAT, dan SDT pada Kamis malam. Berdasarkan penyelidikan, ketiga pelaku mengaku melakukan aksinya setelah korban melarang mereka hendak membuka praktik parkir liar di depan tokonya. Karena sakit hati, para pelaku lalu balas dendam dengan bekerja sama membobol serta mencuri di TKP. Hingga kini polisi juga masih mengejar barang bukti yang diketahui telah dijual kepada seseorang. CCTV merekam detik-detik perampasan handphone milik Nike Aulia di Desa Kejapan, Kecamatan Gempol, Pasuruan, 27 Juni lalu. Pelaku yang memakai jaket ojek online berpura-pura bertanya alamat kepada korban yang masih anak-anak tersebut. Namun di saat sepi, pelaku merampas HP hingga korban menangis histeris. Tak sampai 3 kali 24 jam, pelaku bernama Rizky Hafiz berhasil ditangkap polisi saat sedang menunggu pelanggan. Namun sayangnya HP milik korban sudah dijual oleh pelaku seharga Rp150.000 melalui sistem COD. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Selamat malam, selain berita tadi beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Pemirsa, seorang remaja tewas dibacok celurit panjang oleh sekelompok pemuda yang mengendarai motor di Purwakarta, Jawa Barat. Adapun di Jakarta Timur, polisi berhasil membekuk satu remaja yang mencuri sepeda motor saat melakukan aksi tawuran di Duren Sawit.
2: Kenakalan remaja berujung hilangnya nyawa hingga aksi kejahatan kembali terjadi. Di Purwakarta, Jawa Barat, seorang remaja tewas dibacok celurit panjang oleh sekelompok pemuda yang mengendarai motor di Jalan Raya Campaka pada Jumat pagi. Saat kejadian, baik pelaku dan korban diduga baru usai COD pembelian senjata tajam jenis celurit di daerah Kabupaten Subang. Entah apa penyebabnya, korban yang berboncengan motor dikejar oleh kawanan pelaku yang berjumlah 6 orang. Korban terjatuh dari motornya dan langsung dibacok salah satu pelaku dengan senjata yang baru dibeli korban. Korban yang menderita luka bacokan di punggung akhirnya tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Korban berinisial AF berusia 16 tahun, warga Cipendei, Cikalong Wetan, Bandung Barat. Motif pembacokan masih didalami dan petugas Satreskrim Polres Purwakarta hingga saat ini tengah mengejar para pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Satreskrim Polres Jakarta

0: Polsek Duren Sawit berhasil mengungkap kasus tawuran yang berujung pada pencurian dengan kekerasan di kawasan Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur yang terjadi pada Rabu dini hari lalu. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil meringkus seorang remaja berinisial TPR alias Bule di sebuah rumah kos di Pulau Gadung Jakarta Timur sebagai terduga pengambil sepeda motor. Sementara satu pelaku lain yang memicu kejar-kejaran dan melakukan kekerasan masih dalam pencarian polisi.
1: Iya, memang bukan aksi begalan, namun mereka mencari musuh, dan bertemu dengan.
0: Diketahui tawuran remaja itu sudah direncanakan sebelumnya melalui media sosial Instagram. Saat kejadian, satu dari kawanan yang tawuran itu menganiaya seorang pemotor yang sedang melintas. Satu pelaku lainnya lalu mengambil motor tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Miris ya kejadian di Purwakarta tadi, senjata makan tuan nyata terjadi. Beli celurit jauh-jauh pakai sistem COD, malah celuritnya dipakai melukai sang pemilik. Tapi yang jelas pemirsa, buat Anda yang punya anggota keluarga masih berusia remaja, ada baiknya memberikan perhatian dan edukasi tentang pentingnya memilih lingkungan untuk bergaul. Jangan sampai kenakalan remaja memupus masa depannya ya. Berikutnya, pelaku jamret yang beraksi dini hari dengan sasaran khusus pedagang sayur di Tulung Agung dihadiahi timah panas oleh polisi. Sementara di Cakung, seorang sales wanita menjadi korban penjamretan ketika keluar toko sembako.
3: Inilah rekaman saat dua jamret bermotor beraksi memepet dan merampas perhiasan milik emak-emak di pasar Ngunu Tulung Agung pada Kamis subuh 11 Juni lalu. Korban yang merupakan seorang pedagang sayur pun tak berdaya dan jatuh dari motornya. Polisi berhasil mengidentifikasi kedua pelaku yang berasal dari Malang. Keduanya lalu ditangkap di dua lokasi berbeda. Menurut polisi, kedua tersangka sudah beraksi di belasan lokasi yang tersebar di 7 kecamatan di wilayah Tulung Agung dengan sasaran para pedagang sayur yang berangkat dini hari. Satu di antara pelaku merupakan residivis kasus serupa dan dilumpuhkan dengan timah panas. Kini kedua tersangka sudah diamankan di Mapolres Tulung Agung. Seorang penjamret terekam merampas handphone milik seorang wanita di Jalan Raya Komarudin Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur Rabu sore. Korban diketahui merupakan seorang sales wanita yang baru keluar dari toko sembako. Teriakan korban menarik perhatian warga, namun pengejaran tidak membuahkan hasil dan pelaku berhasil kabur. Korban yang mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah lalu melapor ke Polsek Cakung. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jambret, begal, termasuk juga copet sekarang tuh makin sering kejadian di mana-mana ya pemirsa. Mereka juga makin lihai dan tidak memandang situasi dan kondisi. Pelakunya pun bisa beragam, siapapun juga bisa jadi korbannya. Ternyata kelihaian copet dipelajari bahkan ada sekolahnya. Lantas apa saja modus dan taktiknya? Penting ini kita ketahui agar waspada dan terhindar dari beragam modus aksi mereka.

0: Penelusuran kali ini membawa saya ke sebuah wilayah yang identik dengan tingkat kasus pencopetan yang tinggi. Mungkin Anda sudah bisa menebak di mana. Di wilayah ini, saya sudah bikin janji untuk bertemu dengan seorang pencopet senior yang sudah berpengalaman selama belasan tahun. Saya panggil dia Bang Mul, master copet yang kini sedang menjalankan sekolah copet. Bang Mul pun dulunya lulusan sekolah copet yang dikelola seniornya. Dan saking ahlinya, dalam sehari beroperasi, Bang Mul bisa mencopet hingga lebih dari 10 ponsel.
1: Kurikulum dari sekolah copet, mata pembelajarannya apa saja yang ditamakan?
2: Harus bisa, sebisa mungkin dia ini. Jari-jarinya itu kokoh. Kokoh jarinya, kuat. Jadi, dan kedua, mental, fisik. Jangan nanti dalam keadaan pengaruh alkohol atau obat-obatan jenisnya untuk memberanikan diri, menghilangkan malu. Itu, saya rasa itu sangat yang ini, teledor, sikap teledor.
0: Tidak ada bayar-membayar.

0: bayar uang kursus di sini. Calon pencopet yang tertarik akan berbagi hasil dengan mentornya dan akan sering beroperasi bersama. Kata lihai dan mahir sepertinya juga cocok diberikan ke wanita yang satu ini. Lihat saja gerak-geriknya. Memakai baju gombrong dengan kantong besar, ia terlihat santai mengamati korbannya. Dan dalam sekejap mata, ponsel korban yang ada di tas belakang langsung ia petik dengan mulus. Tidak sampai di situ, ketika berhasil menggasak ponsel, tatapan tajamnya langsung mengarah ke tas korban yang lain. Dan dengan secepat kilat, ia berhasil menggasak dompet dari dalam tas. Bisa dibayangkan bagaimana cepat dan lihainya jemari wanita ini. Mungkin ia juga master copet yang tak kalah hebat dari Bang Mul. Tapi untuk urusan mengawasi sekitar, ia tidak jago-jago amat. Gara-gara beraksi seorang diri, ia lalai mengamati sekelilingnya. Seorang warga yang curiga dengan gerak-geriknya langsung merekam setiap aksi wanita ini. Tak bisa berkilah, ia pun langsung digelandang ke kantor polisi. Padahal menurut Bang Mul, pencopet jarang beraksi sendirian. Mereka kerap bekerja berkelompok, bahkan hingga 10 orang. Di dunia copet, ada beberapa istilah. Mulai dari pemetik alias yang mencopet, pengerem yang mengalihkan perhatian, tukang tackle yang bertugas mencairkan suasana bila ada yang tertangkap dan kena angin alias gagal.
1: Seandainya ada kendala, kita ketahuan dengan si korban, nanti tukang tackle ini, yang nekel. Ada apa nih, ada apa? Nah, barang yang ada di teman kita, tukang tackle yang megang, nanti dilemparin. Atau dijatuhin. Itu tuh barang bapak, itu ngapain sih ribut-ribut? Ini barang saya tadi dipegang dia. Siapa yang megang, kata tukang rem. Gue cuma ngambil korek gue nih, Dato. Jangan asal tunduk. Akhirnya, selesai.
0: Menurut Bang Mul, menjadi pencopet harus pintar membaca situasi dan karakter calon korban.
1: Menaruhnya sembarangan, dia nggak mikirin. Itu paling ini.
2: Untuk sasaran.
1: Untuk sasaran, jadi pas dia lewat itu, kita udah lihat gerak-geriknya. Mantap nih. Udah, kita bagi tugas.
2: Kalau orang-orang yang dihindari untuk dicopet, itu orang seperti apa?
1: Yang dihindari, ya kita lihat fisiknya orangnya. Kelihatan, wah ini orangnya batu ini. Jadi orangnya benar-benar waspada gitu. Barangnya tertata rapi di depan. Dan kantong bajunya dikebawain. Kalau enggak dia punya tas-tasnya ke depanin. Nah itu kita enggak perlu kita ini lagi.
2: Lewat?
1: Susah.
3: Nah, udah tahu kan gimana taktik, trik-triknya jadi pencopet gitu ya. Sekarang copet itu ada sekolahnya kayak Bang Mul tadi, pencopet senior. Tadi diajarin, katanya kalau mau jadi copet, jari-jarinya harus kuat. Kalau saya sih, saya nggak kuat, saya nggak bakat jadi pencopet. Tapi ini bukan untuk mengajak Anda menjadi pencopet, tidak boleh ya. Tidak disarankan dan dilarang juga secara hukum. Tapi setidaknya kita jadi tahu, trik apa yang dilakukan mereka ketika mereka melakukan aksi, jadi kita lebih waspada gitu. Berikutnya pemirsa, rumah seorang pengacara di Ciracas, Jakarta Timur dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.

Kamera pengawas merekam saat dua pria tak dikenal melempar benda diduga bom molotov ke rumah seorang pengacara bernama Sulardi di Jalan Mustika Ratu Ciracas, Jakarta Timur, Rabu dini hari. Beruntung api tak sempat membesar dan menghanguskan rumah. Menurut korban, teror diduga dilakukan oleh oknum yang tidak terima bahwa dirinya membantu masyarakat terkait masalah tanah di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Istri korban juga mendapat teror pesan dari nomor tidak dikenal. Korban pun melaporkan kasus ini ke Polres Metro.

0: Metro Jakarta Timur. Rekaman CCTV memperlihatkan saat seorang pria menggondol puluhan bungkus rokok berbagai merek dari dalam warung milik Sudarto di Dusun Saragan, Magelang, Jawa Tengah, Rabu siang. Mengenakan helm dan jaket hitam, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan memesan lebih dari 50 bungkus rokok berbagai merek. Saat korban menghitung pembelian, pelaku memasukkan rokok ke dalam kantong plastik dan langsung kabur dengan sepeda motor tanpa membayar. Korban sempat berusaha mengejar namun gagal. Akibat kejadian tersebut, sang kakek 10 cucu yang juga menderita penyakit katarak ini menderita kerugian 3 juta rupiah. Dua remaja pencuri laptop dari dalam ruang perpustakaan SD Negeri 3 Bandungan di Magelang, Jawa Tengah dibekuk petugas Polres Magelang Kota. Pelaku dibekuk di rumahnya saat sedang melakukan perawatan wajah. Dengan wajah masih berlumur masker, pelaku menunjukkan penyimpanan barang curian di kamar tidurnya. Di hari yang sama, petugas juga membekuk pelaku lainnya. Kasus pencurian terjadi Senin malam pada awal Juni silam. Dari para pelaku, petugas juga menyita 2 laptop hasil curian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Wah, ternyata maling peduli juga ya sama kesehatan kulit, skincare-an loh dia tadi pas ketangkep. Aduh mas, kenapa juga sih nyolong laptop? Nanti di penjara masih bisa skincare-an juga nggak ya kira-kira? Atau luluran mungkin? Oke, selanjutnya pemirsa, jasad perempuan tanpa identitas yang sudah rusak ditemukan di dalam sumur milik warga Probolinggo. Informasi ini kami rangkum dalam kilas peristiwa.

0: Jumat siang, warga desa Alas Sumur Kulon, Kecamatan Keraksaan, Probolinggo digegerkan penemuan mayat terapung dalam sumur di area tanaman sengon. Mayat awalnya ditemukan oleh pekerja yang hendak mengambil air dari sumur. Diameter sumur yang sempit dan kondisi mayat yang sudah rusak menyulitkan proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas. Selang 4 jam kemudian, korban berjenis kelamin perempuan tersebut dengan identitas yang belum diketahui ini akhirnya berhasil dievakuasi. Polisi belum bisa memastikan korban tewas akibat kekerasan atau ada penyebab lain. Guna kepentingan penyidikan, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Waluyo Jati Keraksaan. Nasib naas menimpa siswa kelas 8 di Sumedang, Jawa Barat. Korban tenggelam di aliran sungai Cipeles, Kecamatan Tegal Kalong, Kabupaten Sumedang pada Kamis siang. Peristiwa bermula saat korban bersama 4 temannya hendak berenang di sungai. Usai melompat dari atas tebing, korban diduga panik dan kelelahan sehingga terbawa arus sungai. Proses pencarian berlangsung dramatis selama 2 jam. Tim gabungan BPBD, Damkar, serta masyarakat menggunakan bambu untuk menyisir sungai karena kedalaman air mencapai 5 meter dengan arus bawah berputar. Jasad korban akhirnya dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Sebuah unggahan video curhatan seorang ibu muda bernama Andin warga Bintara Jaya, Bekasi Barat viral di media sosial. Ia menyampaikan dugaan malpraktik oleh oknum bidan puskesmas yang menimpa bayinya yang masih berusia 9 bulan. Tragedi bermula saat anaknya dibawa ke puskesmas Bintara Jaya pada 13 Juni lalu untuk mendapatkan vaksinasi campak. Sang bayi justru disuntik vaksin DPT hingga 2 kali dan kondisinya langsung buruk. Korban mengalami muntah hingga kejang-kejang dan dirawat di ruang PICU selama 10 hari. Pihak rumah sakit memvonis sang bayi terserang radang selaput otak. Akibat kejadian ini, orang tua korban harus membayar biaya pengobatan hingga 50 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Next, yang viral-viral, pemirsa. Viral di media sosial, pedagang buah di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur diduga mendapat intimidasi dari seorang perwira Polri. Sementara itu, dugaan penganiayaan dan penyekapan seorang wanita oleh oknum anggota polisi juga jadi viral usai pengacara kondang Hotman Paris mengunggah kasus ini di media sosial.
2: Baru kali ini, apa? Oh, video ini.
3: Seorang pedagang buah di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur diduga mendapat intimidasi dari seorang perwira Polri pada Rabu siang. Kejadian bermula saat pedagang yang

0: tengah melayani pembeli tak terima saat ditegur petugas. Teguran dilakukan karena lapak pedagang maju melebihi batas yang ditentukan. Usai ditegur, sang pedagang merekam tindakan aparat karena merasa hanya pihak pengelola pasar yang bisa mengatur lapak pedagang.
1: Di situ saya bilang, oh iya Pak, karena saya nggak ada anak buah, nanti saya pindahin. Di situ dia terus maki-maki saya, kamu ini ngeyel, kamu udah berapa kali ditegur, masih tetap aja. Di situ lah saya bilang, loh Pak, posisi Bapak ini kan sebagai pendamping. Bapak nggak punya hak untuk berbicara, apalagi ikut mengatur.
0: Usai video ini viral, Polres Metro Jakarta Timur masih melakukan penyelidikan.
2: Anggota kepolisian tersebut yang mana bertugas di lokasi dan pedagang yang berada di lokasi akan kami panggil, akan kami minta keterangan seperti apa.
0: Sementara itu viral di media sosial kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oknum polisi.
3: Halo Bapak Kapolri.
0: Kasus ini diunggah di media sosial oleh pengacara kondang Hotman Paris. Dari video terlihat, tim kuasa hukum mendampingi korban dugaan penganiayaan dan penyekapan selama 2 tahun lebih berinisial M ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis malam. Sebelumnya, korban sudah melaporkan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi itu ke Mabes Polri.
3: Mohon transparansi, keterbukaan apa yang telah dilakukan terhadap seorang kadet, seorang polisi aktif yang diduga telah melakukan penganiayaan dan tindakan yang tidak terpuji lainnya yang tadi malam sudah dilaporkan oleh pelapor didampingi oleh tim Hotman 911 ke Mabes Polri.
0: Mengutip Detikcom, Polda Jateng memastikan proses hukum akan diterapkan kepada oknum anggota Polres Tegal terduga penganiaya wanita. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyebut perkara tersebut bermula dari laporan penganiayaan oleh Aibtu N, anggota Polres Tegal Kota terhadap seorang perempuan berinisial M, warga Kecamatan Harapan.
4: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
5: Terus kemudian sedikit banget tiganya, terus sedikit banget
4: bliss-nya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
6: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
7: Dengan kemasan baru.
8: Mungkin kamu merasa dirimu orang biasa, tapi bagi seseorang,
9: kamu adalah tempat bersandar.
8: Kamu adalah dunia mereka.
10: Ayo pulang cepat ya.
8: Kepalanya, Bang. Bagi orang lain, ya, kehadiranmu membawa manfaat.
11: Sudah, nggak usah kembali, simpan aja ya.
10: Terima kasih.
8: Mungkin kamu tidak menyadarinya.
12: Yang paling efektif yang ini.
8: Fokus ya, semangat. Tapi banyak hidup yang menjadi lebih baik karena kamu ada. Karena itu, jangan tunggu sampai tubuhmu menyerah. Ayo ikuti cek kesehatan gratis. Karena kesehatanmu bukan hanya untukmu, tapi juga untuk mereka yang ingin kamu tetap ada. Datang, periksa, dan pastikan kesehatanmu mulai hari ini.
4: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
5: Terus kemudian sedikit banget tiganya, terus sedikit banget bliss-nya.
4: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
6: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
7: Dengan kemasan baru.
13: Miris seekor tapir yang sempat viral di media sosial berkeliaran di jalan lintas timur Sumatera Lampung diduga dibunuh oleh sekelompok warga. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, viral aksi warga berbondong-bondong mengambil air berkah dari sela-sela fondasi teras rumah warga. Liputan ini sekaligus mengakhiri redaksi malam edisi kali ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Jangan lupa redaksi malam tayang di Trans 7 pukul 00.15.

0: waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit selamat malam, sampai jumpa.
1: Seekor tapir sempat viral karena berkeliaran di jalan lintas timur Sumatera, Kabupaten Mesuji, Lampung. Sayangnya belakangan, tapir yang merupakan satwa dilindungi tersebut justru ditemukan mati, diduga disembelih oleh sekelompok warga. Video bangkai tapir yang telah dipotong-potong pun beredar luas di media sosial. Beberapa pria tampak berada di lokasi, serta terlihat senjata tajam yang diduga digunakan untuk menyembelih satwa tersebut. Saat ini BKSDA Lampung berkoordinasi dengan Polres Mesuji untuk mengusut kasus ini. Untuk diketahui, tapir adalah satwa yang dilindungi undang-undang, sehingga setiap bentuk perburuan maupun pembunuhan terhadap satwa tersebut dapat diproses secara hukum.
2: Bawa berkah dan mengobati segala penyakit.
1: Viral di media sosial, warga Dukuhmasin Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berbondong-bondong membawa botol dan jeriken untuk mengambil air berkah dari sela-sela fondasi teras rumah warga. Kepala Desa Kandang Mas Sofwan membenarkan adanya kabar tersebut di desanya. Menurutnya warga mempercayai air tersebut bisa membawa berkah dan bisa menyembuhkan penyakit karena muncul pada tanggal 10 Suro. Namun setelah ditelusuri, ternyata air tersebut bersumber dari pipa jaringan PDAM yang bocor. Saat ini pipa PDAM yang bocor itu telah diperbaiki. Masyarakat setempat sudah tidak ada lagi yang mendatangi lokasi tersebut. Inilah uang 1,54 miliar rupiah milik seorang warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah bernama Ida Murlida yang rusak saat rumahnya terendam rob pada Februari lalu. Uang itu adalah hasil menjual tanah dan disimpan dalam sebuah koper. Namun rendaman rob membuat uang jadi rusak. Ida lantas membawanya ke Bank Indonesia Perwakilan Tegal untuk diganti. Setelah diperiksa dengan teliti dan dihitung ulang oleh petugas Bank Indonesia, dari 1,54 miliar, hanya 1,51 miliar rupiah saja yang memenuhi syarat untuk memperoleh penggantian. Sebagai informasi, syarat untuk menukar atau mendapat penggantian adalah kondisi fisik uang masih tersisa lebih dari 2/3 ukuran asli dan masih dapat dikenali. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Memasuki hari keempat Jumat pagi, upaya proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin Tangerang masih berlangsung. Dua helikopter pun dikerahkan untuk membantu pemadaman. Selain itu, untuk memastikan kondisi kesehatan warga setempat, pemerintah membuka layanan posko kesehatan. Saya Alfira Karunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Satgas Habema TNI mengevakuasi pilot pesawat PT Associated Mission Aviation. Sebelumnya pesawat perintis jenis Caravan milik PT AMA itu dibakar kelompok kriminal bersenjata di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Papua. Pemerintah akan menetapkan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro agar dapat mengakses berbagai program pemberdayaan. Aturan yang menjadi payung hukumnya akan dituangkan dalam peraturan presiden yang kini sedang disiapkan. Pelabuhan La Guaira di Venezuela disulap menjadi kamar jenazah darurat setelah rumah sakit tak lagi mampu menampung korban tewas akibat dua gempa besar yang mengguncang negara itu.

0: Satgas Abema TNI mengevakuasi pilot pesawat PT Associated Mission Aviation. Sebelumnya pesawat perintis jenis karavan milik PT AMAT tersebut dibakar kelompok kriminal bersenjata di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Papua.
1: Proses evakuasi Nicholas Goselin, pilot WNA asal Amerika, korban penembakan di Bandara Balingga, Kabupaten Yahukimo, berhasil dievakuasi ke Timika. Proses evakuasi sempat terhambat cuaca buruk dan baru bisa dilakukan Jumat pagi. Menurut Pangko Gap Wilhan 3, Legend TNI Luki

0: Afianto, jenazah akan dikirim langsung ke Jakarta Jumat siang dan diserahkan kepada pihak pemerintah Amerika. Atas permintaan pihak keluarga, jenazah tidak dilakukan otopsi di Timika.
1: Jenazah sudah kita bawa ke Timika dan ini merupakan fokus dari pelaksanaan operasi kita, yaitu operasi perebutan cepat dan evakuasi taktis search and rescue korban masyarakat dari TPNP Lobeng. Jenazah akan dibawa ke Jakarta, akan diserahkan oleh pemerintah kepada pemerintah Amerika Serikat.
0: Luki menambahkan, pesawat tersebut membawa 7 warga lokal dan semuanya dalam keadaan aman, serta sudah kembali ke rumah masing-masing. Pesawat perintis jenis karavan milik PT AMA dengan registrasi PKRFY dibakar kelompok kriminal bersenjata di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo. Usai melakukan evakuasi, TNI dari Satgas Habema juga mengerahkan tim untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Saiman, Timika, Papua Tengah.
2: Tangan seorang pekerja mengolah makanan laut terjepit di mesin penggiling daging di tempatnya kerja di Tangerang, Banten. Akibat kecelakaan ini, keempat jari korban teriris. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, 3 pria nekat mencuri toko bangunan karena kesal dilarang menjadi juru parkir liar.
3: Petugas damkar berusaha menolong pekerja yang tangan kirinya terjepit di mesin penggiling daging. Sayangnya, petugas damkar hanya mampu membongkar sebagian mesin penggiling daging karena khawatir membahayakan bagi keselamatan korban. Upaya untuk menolong korban akhirnya dilanjutkan oleh dokter spesialis di ruang operasi. Akibat kecelakaan kerja tersebut, keempat jari korban harus teriris mesin penggiling daging. Sebelumnya diketahui kecelakaan kerja itu terjadi di sebuah perusahaan yang memproduksi sajian makanan laut di wilayah Tangerang, Banten.
4: Tugas dari UPT Cibodas datang ke lokasi dan didampingi oleh pihak rumah sakit dan dokter spesialis melakukan upaya membuka mesin tersebut. Akan tetapi melihat situasi yang berkembang, hanya sebagian mesin saja yang bisa kami lakukan pembukaan. Sisanya disarankan oleh dokter spesialis untuk dilakukan di ruang operasi.
3: Dalam rekaman CCTV terlihat dua pelaku saat membobol sebuah toko bangunan di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 15 Juni 2026. Setelah berhasil merusak ventilasi, pelaku mematikan dan merusak CCTV, kemudian membuka grendel pintu yang terkunci dari dalam. Setelah melakukan aksinya, para pelaku langsung kabur menggondol 8 batang pipa berisikan tembaga seharga 11 juta rupiah. Pencurian ini kemudian dilaporkan ke polisi. Rekaman CCTV kemudian digunakan polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Ketiga pelaku akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.
5: Pada saat dia mau parkir nggak dibolehin sama yang punya toko, jadi dia nggak terima, jengkel, kembali lagi untuk mengambil bahan-bahan bangunan.
3: Hingga kini polisi juga masih mengejar barang bukti yang diketahui telah dijual kepada seseorang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Viral seorang lansia yang sedang berolahraga pagi depan rumahnya dikejar 3 ekor anjing hingga diduga digigit oleh salah satu anjing. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, seorang kakek menjadi korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh istrinya sendiri.
6: Viral di media sosial rekaman CCTV seorang wanita lansia diserang 3 ekor anjing saat berolahraga pagi di depan rumahnya di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta pada 23 Juni lalu. Korban panik saat 3 ekor anjing tiba-tiba mengejarnya. Diduga salah satu anjing menggigit kaki kanan korban hingga terluka. Usai kejadian, korban segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis serta vaksinasi guna mencegah resiko infeksi. Menurut keterangan korban pada Kamis siang, setelah menjalani 2 kali suntikan, kondisinya berangsur membaik dan luka gigitan mulai mengering.
7: Ya panik karena tiba-tiba gitu saya sedang lari-lari kecil, saya pas berhenti, tiba-tiba anjing datang langsung nyerang, jadi nggak punya kesempatan buat lari. Ya memang saya tidak lari, tetap di tempat.
6: Petugas Satpol PP Kelurahan bersama petugas KPKP Kecamatan Duren serta FKDM kemudian mendatangi rumah pemilik anjing untuk mengevakuasi ketiga hewan tersebut.
8: Ya kami sudah evakuasi, ya sudah saya ambil paksa, ya karena ini ada aturan undang-undangnya, tapi walaupun sudah diambil, diamankan, oleh KPKP, tapi tetap dimonitor misi korban.
6: Pemerintah Kelurahan mengimbau pada para pemilik hewan peliharaan agar lebih bertanggung jawab dan tidak membiarkan hewan berkeliaran bebas demi mencegah kejadian serupa yang dapat membahayakan warga. Seorang lansia berusia 67 tahun di Purwokerto Timur, Banyumas menjadi korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh istrinya sendiri. Setelah melakukan pengejaran hingga ke Pandeglang, Banten, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Banyumas berhasil menangkap tersangka bersama tiga rekannya. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkapkan pembunuhan tersebut dilatar belakangi hubungan asmara antara istri korban dengan tersangka AM serta motif menguasai harta milik korban. Aksi itu disebutlah direncanakan sejak 2 bulan sebelum eksekusi.
9: Peran tersangka adalah memiliki niat melakukan pembunuhan, merencanakan pembunuhan bersama dengan tersangka yang lainnya, menyiapkan sarana alat kabel listrik dan balok kayu yang digunakan untuk melakukan pembunuhan getas.
6: Keempat tersangka kini dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Beralih ke perkembangan kasus Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya selama 3 tahun. Pada Kamis kemarin, polisi menggelar rekonstruksi kasus ini dan terungkap dari 6 lokasi indekos yang sempat dihuni, korban dianiaya di 3 lokasi. Selain dengan tangan kosong, tersangka juga menganiaya korban dengan helm, kaki meja besi, hingga golok.
10: Siap rekod.

0: Pik, kemana Pik?
1: Pik, kemana Pik?
0: Mana
1: Pik?
0: Ini. Siap rekod?
1: Siap rekod Pik.
0: Siap ya.
1: Oke, udah gini doang, gini doang, gini doang.
0: Gini doang, gini doang.
1: Pik, kenapa melakukan itu Pik?
2: Taufik Hidayat, tersangka penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri, Kamis siang menjalani proses rekonstruksi kasus. Dalam rekonstruksi yang digelar di gedung PPA Polda Jawa Barat, tersangka memperagakan 21 adegan dari 3 rumah kosan tempat Taufik menganiaya kekasihnya, Yuvita, dari total 6 TKP penyekapan. 3 lokasi tersebut, 2 berada di wilayah Kabupaten Bandung dan 1 di Kota Bandung. Diketahui tidak hanya dengan tangan kosong, tersangka juga menganiaya korban dengan benda tumpul dan tajam. Sementara terkait tato di tubuh korban, hal itu dilakukan oleh korban atas perintah tersangka Taufik Hidayat sebagai bukti cinta kepada tersangka.
3: Di antaranya yang memukul dengan helm, kemudian dengan ada laki meja itu besi, TKP terakhir, kemudian ada dengan golok. Dan memang kan korban tidak terlampau mengingat ya, karena ada kondisi buta, dia sih bilangnya dengan seperti benda tajam gitu. Tapi dengan TKP yang kita temukan matching, itu dengan meja yang ada kakinya besi.
2: Sebelumnya terungkap juga fakta lain dalam kasus ini. Saat korban masih dalam penyekapan, tersangka Taufik ternyata sempat check-in alias menginap bersama wanita lain di sebuah hotel di Jatinangor, Sumedang. Perselingkuhan ini terjadi pada 4 Maret 2026 silam dan wanita teman kencannya itu dikenal tersangka dari situs kencan online. Korban Yuvita disekap dan dianiaya di 6 tempat kos berbeda, yakni di kawasan Cicahem, Cilangkrang, Ciwaru dan Cilenyi Kabupaten Bandung sejak Mei 2024 silam hingga Juni 2026. Tidak hanya mengalami kebutaan, akibat penyiksaan korban juga mengalami kerusakan wajah yang cukup parah hingga luka bacokan di kaki. Kasus ini terungkap saat keluarga korban menerima pesan singkat dari seseorang bahwa korban tengah berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Belakangan terkuak, pesan singkat itu dikirim pemilik kosan tempat terakhir korban dan tersangka tinggal. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Ke informasi lainnya, Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda kembali mengalami erupsi setelah sempat tenang sejak Desember 2024. Erupsi Gunung Anak Krakatau ditandai dengan semburan kolom abu vulkanik setinggi 200 meter di atas puncak.
5: Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali mengalami erupsi pada Kamis 2 Juli 2026 pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Rekaman video amatir warga memperlihatkan detik-detik letusan vulkanik Gunung Anak Krakatau yang kembali menggeliat setelah sempat tenang sejak Desember 2024 lalu. Letusan tersebut memuntahkan kolom abu vulkanik setinggi sekitar 200 meter di atas puncak. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, melalui aplikasi Magma Indonesia, kolom abu terpantau berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah barat laut. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau, Wandi Suwardi, membenarkan peristiwa erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut. Menurutnya, erupsi yang terjadi masih merupakan bagian dari aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terus dipantau secara intensif. Andi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga diminta hanya mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan PVMBG.
6: Ya, sejak erupsi terakhir ya, tahun 2024 Desember itu memang Krakatau tenang. Cuman mulai tanggal 18 Juni kemarin ada sedikit peningkatan kegempaan dari hembusan dari provinsinya, dari bibirnya. Terus terlihat kalau dari satelit-satelitnya terlihat titik api. Dan baru hari ini ada erupsi jam 14.05. Ketinggiannya cuma 200 meter.
5: PVMBG tetap merekomendasikan masyarakat, wisatawan maupun pendaki untuk tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif. Karena potensi erupsi susulan masih dapat terjadi sewaktu-waktu. Sugianto, Lampung.
4: Memasuki hari keempat Jumat pagi, upaya proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin Tangerang masih berlangsung. 2 helikopter dikerahkan untuk membantu pemadaman. Selain itu, untuk memastikan kondisi kesehatan warga setempat, pemerintah membuka layanan posko kesehatan.
5: Proses pemadaman di TPA Jatiwaringin terus dilakukan pada hari keempat Jumat pagi tadi dengan menerjunkan 50 petugas damkar, 12 aparat gabungan, serta 30 petugas Mangkala Agni dari Kementerian Kehutanan. Meski petugas masih terkendala dengan adanya angin kencang dan titik api yang sebagian berada di dalam tumpukan sampah, proses pemadaman pun dibantu dengan dua helikopter milik BNPB untuk melakukan waterbombing di lokasi. Sementara itu, satu persatu warga dari sekitar tempat pemrosesan akhir Jatiwaringin, Tangerang, mendatangi posko kesehatan yang didirikan oleh Puskesmas Sukadiri di Desa Gintung untuk pemeriksaan kesehatan. Sebagian besar warga yang datang adalah perempuan dan lanjut usia yang mengeluhkan berbagai macam kondisi termasuk hipertensi. Kepala Puskesmas Sukadiri menjelaskan sejak hari pertama posko dibuka, sudah ada 90 warga yang menjalani pemeriksaan kesehatan.
7: Jadi memang kalau dampak langsung dari asap, kita masih belum melihat ya. Biasanya harusnya ada infeksi saluran napas. Kalau yang alergi, biasa terjadi sesak napas atau asma. Tapi kalau sekarang masih kita pantau, yang banyak justru hipertensi. Mungkin karena bencana ya, jadi hidup juga berkurang.
5: Selain itu, pemerintah desa juga telah membagikan masker kepada warga sebagai upaya mengurangi risiko paparan asap kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemegang saham mayoritas Tokopedia, TikTok buka suara terkait kabar beredar soal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan e-commerce berlogo hijau hingga 90% dari total karyawannya. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan

0: Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah, Senin 6 Juli jam 7 malam, live di CNN Indonesia.
1: Saat libur sekolah, sejumlah harga bahan pangan seperti daging ayam dan telur ayam kembali normal dibanding sebelumnya yang melonjak. Turunnya harga telur ayam dan daging ayam ini pun disambut sumringah oleh kaum ibu lantaran uang belanja mereka tidak tergerus. Meski begitu, kaum ibu diingatkan untuk menabung ketimbang menghamburkan uang untuk hal konsumtif.
2: Sejumlah bahan pokok turun kira-kira dalam seminggu terakhir. Di pasar Tambarejo Surabaya yang turun ada cabai rawit, telur ayam, daging ayam, dan masih ada beberapa lainnya. Yang sumberingah siapa? Emak-emak. Seneng ya Bu? Seneng, langsung jempol nih. Oh happy, penjualnya juga.
3: Sejak tahun baru hingga Idul Adha, kaum ibu sempat dibuat pusing dengan meroketnya harga sejumlah bahan pangan. Namun, beberapa pekan belakangan, kaum ibu bisa sedikit bernafas lega. Dari hasil pantauan tim liputan CNN Indonesia di Pasar Tambarejo, Surabaya pada Kamis 2 Juli, harga ayam potong kembali normal menjadi Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Tidak hanya daging ayam, harga telur ayam juga kembali normal dari Rp28.000 menjadi Rp23.000 per kilogramnya. Tidak hanya daging ayam dan telur ayam, harga cabai rawit pun turun drastis menjadi Rp30 sampai Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60 sampai Rp70.000. Disusul harga telur puyuh yang kini menjadi Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya Rp48.000. Kaum ibu yang biasa dipanggil emak-emak ini menyambut gembira kembali normalnya sebagian harga bahan pangan.
4: Dampaknya malah menguntungkan, iya, soalnya gulanya juga murah, jadi alhamdulillah, kalau asal jualannya tetap lancar gitu aja. Iya.
5: Yang murah?
4: Yang murah saat ini ayam turun, telur turun, terus harga-harga bumbu juga alhamdulillah.
6: Produk petani itu banyak yang turun, kayak cabai, brambang, bawang putih agak mahal dikit. Terus bang pre cuma Rp10.000 kalau di putaran, kalau di sini 15, kadang ya 14 gitu.
5: Banyak yang turun.
3: Tidak hanya kaum ibu rumah tangga, bagi mereka yang berdagang makanan, turunnya harga ini bisa menambah keuntungan mereka.
7: Minyak sudah turun, terus nggak langka, kapan hari itu kan sempat langka. Terus sayur-sayur ini murah, terutama cabai murah, telur murah. Ya nggak murah sih, maksudnya turun daripada yang biasanya sekitar 30, sekarang sekitar 20-22. Ayam juga turun, 30 ribuan. Yang kapan hari kan sempat 36-37, gitu. Iya. Ya, catering, ya jual warung.
3: Ada tiga kemungkinan penyebab penurunan harga, seperti surplus panen atau jumlah pasokan yang lebih banyak dibanding permintaan. Atau adanya intervensi dari pemerintah seperti operasi pasar. Meski begitu, pengamat ekonomi yang juga wakil kepala program studi International Business Management Universitas Ciputra Surabaya, Sri Natasha BR Sitepu, mewanti-wanti kaum ibu untuk menyimpan sisa uang belanja sebagai dana darurat ketimbang konsumtif. Harga bahan pangan yang kembali normal menjadi kesempatan kaum ibu untuk memperbaiki asupan gizi keluarga sehari-hari.
8: Kalau ada kelebihan uang belanja karena penurunan harga bahan baku, please boleh ditanya dulu dua hal. Apakah dana darurat sudah aman dan apakah sudah melakukan investasi? Jangan konsumsi di luar dari kebutuhan pokok yang dinaikkan. Dan tambahan saya juga buat emak-emak, kalau harga murah mungkin kualitas gizi atau bahan-bahan pangan yang dikonsumsi oleh anggota keluarga itu bisa ditingkatkan. Justru ini quote on quote perbaikan gizi buat anggota keluarga dengan tangan magic dari ibu rumah tangga dalam mengolahnya.

0: Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Ke informasi selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan bersama Serikat Buruh menggelar pertemuan untuk membahas nasib pekerja yang terancam pemutusan hubungan kerja atau PHK menyusul penurunan harga gas industri yang resmi diberlakukan pemerintah. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan Serikat Buruh membahas langkah penyelamatan pekerja PT Granito Keramik.
2: Pertemuan yang digelar di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee, perwakilan Des Ketenagakerjaan Polri, serta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan serikat buruh membahas langkah penyelamatan pekerja PT Granito Keramik yang terancam PHK. Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea menyatakan penurunan harga gas industri sudah memberikan dampak positif bagi sejumlah perusahaan. Sebagian pekerja yang sempat dirumahkan kini mulai kembali bekerja, sementara pekerja lain masih dalam proses perundingan dengan perusahaan.
3: Ada beberapa hal yang kami bahas, yaitu yang pertama menghindari PHK. Mencari solusi yang terbaik, dan juga kami berterima kasih kepada Pemenaker memiliki inisiatif untuk melakukan pelatihan upskilling untuk para karyawan dari itu. Kami lagi mengupayakan supaya tidak ada PHK, dan teman-teman dari PT Gran itu disalurkan ke unit bisnis di holding grup yang sama. Dan kita berterima kasih kepada Pak Prabowo, Presiden yang sangat luar biasa, Menteri SDM, Bang Dasko, dan semua pihak yang telah berhasil menurunkan harga gas, karena itu berimbas positif terhadap seluruh asosiasi kami yang ada di Indonesia dan juga industri lainnya. Ada tadi dirumahkan, sekarang sudah mulai bekerja kembali, ada beberapa sedang perundingan.
2: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan penyelesaian masalah ketenagakerjaan harus mengutamakan dialog antara perusahaan dan pekerja.
4: Kami dari kementerian kita selalu mendorong, ya, melihat pasti setiap perusahaan itu ada dinamika. Kita mendorong untuk selalu mengedepankan komunikasi, musyawarah mufakat. Ya. Apapun itu, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan, kita yakin bisa diselesaikan melalui mekanisme bipartit.
2: Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan kondisi industri dan memastikan langkah mitigasi PHK berjalan agar penurunan harga gas industri benar-benar memberikan dampak bagi kelangsungan usaha dan perlindungan tenaga kerja. Ajat Boko, Jakarta.
1: Pemegang saham mayoritas Tokopedia TikTok buka suara terkait kabar beredar soal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan e-commerce berlogo hijau hingga 90% dari total karyawannya. Dilansir CNNIndonesia.com, juru bicara TikTok menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan penyesuaian organisasi riset dan pengembangan untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis perusahaan. Perusahaan menyebut langkah PHK bukanlah keputusan mudah. Dan untuk itu manajemen memastikan akan memberi dukungan bagi karyawan yang terdampak. TikTok juga menyatakan akan terus berinvestasi untuk menjadikan Tokopedia sebagai platform yang lebih baik bagi pengguna dan penjual. Komitmen pemberdayaan pelaku usaha lokal juga tetap dilakukan. Sebagai informasi, TikTok merupakan pemegang saham mayoritas Tokopedia usai mengakuisisi 75% saham e-commerce pada akhir 2023. Pemerintah menutup tahun anggaran 2025 dengan saldo anggaran lebih atau sal sebesar Rp438,26 triliun. Meski turun dibandingkan posisi awal tahun, pemerintah memastikan cadangan fiskal tersebut masih memadai untuk menjaga ketahanan APBN di tengah ketidakpastian ekonomi. Purbaya menjelaskan sepanjang 2025, pemerintah menggunakan Rp93,15 triliun dari sal untuk membantu pembiayaan APBN. Namun penurunan tersebut tertahan oleh sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sehingga saldo akhir tetap mencapai Rp438,26 triliun. Selain itu hingga 31 Desember 2025 total aset pemerintah tercatat Rp14.600,98 triliun dengan kewajiban sebesar Rp11.527,29 triliun. Pemerintah menilai posisi tersebut menunjukkan pondasi fiskal yang masih kuat untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Sementara itu laporan operasional masih mencatat defisit, namun aktivitas pendanaan membukukan arus kas positif yang menopang kebutuhan pembiayaan pemerintah.

0: Sementara itu, neraca per 31 Desember 2025 mencerminkan posisi keuangan yang solid dengan total aset mencapai 14.600,98 triliun rupiah, kewajiban sebesar 11.527,29 triliun rupiah, dan ekuitas sebesar 3.073,69 triliun rupiah. Hal ini mencerminkan kekayaan bersih negara sekaligus kapasitas fiskal yang dimiliki untuk mendukung agenda pembangunan secara berkelanjutan. Dari sisi operasional, pendapatan operasional mencapai 3.006,42 triliun rupiah, sedangkan beban operasional sebesar 3.429,51 triliun rupiah. Dengan demikian terdapat defisit 423,09 triliun rupiah.
1: Pemerintah akan menetapkan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro agar dapat mengakses berbagai program pemberdayaan. Informasi selengkapnya usai jeda.
2: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Pemerintah akan menetapkan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro agar dapat mengakses berbagai program pemberdayaan. Aturan yang menjadi payung hukumnya akan dituangkan dalam peraturan presiden yang kini sedang disiapkan.
3: Pemerintah akan memberikan status pengusaha mikro kepada para pengemudi ojol. Hal ini disampaikan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman di kantor Kementerian UMKM Jakarta Selatan Rabu lalu. Dengan status ini, mereka berhak mendapatkan berbagai fasilitas seperti pembebasan pajak bagi pelaku usaha dengan omset tertentu, akses kredit usaha rakyat atau KUR, serta program pelatihan dan peningkatan kapasitas usaha. Menteri UMKM menegaskan, kebijakan ini tidak hanya berpihak kepada pengemudi, namun juga menjaga kepentingan pelaku UMKM, mitra merchant, dan perusahaan aplikasi agar ekosistem transportasi online tetap berjalan sehat dan berkelanjutan.
4: Treatment kita, pemerintah, ke depan kepada teman-teman ojek online ini akan ditreatment menjadi pengusaha mikro transportasi online. Artinya mereka akan dimasukkan dalam kategori sebagai pengusaha mikro dan mereka akan berhak untuk mendapatkan semua insentif fasilitas yang didapatkan oleh para pengusaha-pengusaha mikro. Salah satunya tentunya terkait pajak, tidak dikenakan pajak karena rata-rata teman-teman saudara-saudara kita ojek online itu mereka pendapatannya di bawah 500 juta, artinya mereka dibebaskan dari pajak yaitu 0%. Dan yang kedua juga nanti kami dari pemerintah akan menyiapkan beberapa paket-paket stimulus untuk pemberdayaan.
3: Pemerintah menyatakan akan terus berkoordinasi dengan perusahaan aplikasi dan organisasi pengemudi ojol untuk menyiapkan mekanisme pelaksanaan kebijakan ini sekaligus memastikan program pemberdayaan dan perlindungan bagi jutaan pengemudi ojol dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan. Aji Atmoko, Jakarta.
1: Jakarta X Beauty memasuki hari kedua pada Jumat 3 Juli 2026 meski hari kerja, antusiasme beauty enthusiast untuk datang ke event pameran kecantikan terbesar ini tetap tinggi. Keseruan berburu freebies juga aneka brand lokal jadi daya tarik tersendiri.
5: Ini dia antusiasme para beauty enthusiast yang datang ke Jakarta X Beauty Volume 1 2026 di hari kedua pada Jumat. Sejak pagi, antrian masuk ke dalam venue sudah mengular dengan tertib. Banyak yang datang sejak pagi untuk berburu flash sale atau tak mau ketinggalan dengan berbagai penawaran menarik yang diberikan oleh lebih dari 400 brand yang berpartisipasi. Selain itu, salah satu aktivitas menarik di Jakarta X Beauty setiap tahunnya ialah berburu freebies atau sebutan untuk barang yang diberikan secara cuma-cuma alias gratis sebagai

0: bentuk promosi atau bentuk apresiasi dari brand. Seperti Naomi dan Grace, mahasiswa asal Jakarta yang datang sejak pagi untuk berbelanja dan berburu freebies.
1: Mau cari freebies sama emang mau coba-coba lihat-lihat aja karena nggak pernah juga sih kesini. Tur menarik ya, kan apalagi free cuma dengan follow doang, scan doang, jadi kayak wah.
2: Kenapa sih senang berburu freebies?
1: Semua suka gratisan. Dan kan syaratnya juga mudah, jadi ya kayaknya semua juga pasti suka deh.
2: Sekalian coba produknya juga?
1: Iya, kan kalau misalnya kita disuruh langsung beli, sedangkan kita nggak pernah coba kan juga kayak gimana gitu. Sedangkan kalau misalnya kita udah coba, kan kita bisa tahu cocok apa enggak.
3: Seru banget, dapet ini tadi. Terus dapet ini juga. Iya sih, tadi sekalian pengen jalan-jalan juga sama teman gitu.
0: Makin seru bagi pemegang tiket platinum pada Jakarta X Beauty 2026 juga mendapatkan freebies dari berbagai brand yang berpartisipasi dalam event. Selain berburu freebies, para pengunjung juga dapat puas berbelanja aneka produk kecantikan lokal sebab 70-80% dari sekitar 400 brand yang berpartisipasi ialah produk-produk lokal dengan kualitas terbaik. Tak hanya makeup atau skincare, parfum lokal juga jadi salah satu yang diincar pengunjung di Jakarta X Beauty kali ini. Salah satu pemilik brand parfum lokal asal Bandung ini misalnya mengungkap jika saat ini parfum lokal Indonesia sudah sangat bersaing. Bahkan wangi parfum yang ditawarkan juga beragam dan otentik, tidak sekedar meniru parfum high-end asal luar negeri.
4: Saya akan bilang di sini bahwa sekarang ini, hari ini parfum-parfum lokal Indonesia itu kualitasnya sudah sama dengan parfum-parfum luar negeri. Karena banyak oil fragrance luar negeri, entah dari Perancis atau dari manapun yang sudah buka cabang di Indonesia, itu mereka, jadi parfum-parfum Indonesia itu ngambil oil fragrance-nya juga satu atap dengan parfum-parfum mewah kelas dunia itu, termasuk Blackstack.
0: Jakarta X Beauty memang terus mendorong pertumbuhan industri kecantikan dan kebanggaan terhadap brand lokal. Digelar hingga 5 Juli mendatang, event yang tahun ini mengambil tema The Wholeness Era ini menawarkan beragam pengalaman yang menggabungkan beauty, wellness, community, dan lifestyle dalam satu destinasi.
5: Nah, kalau datang langsung ke JXB, ini memang menjadi salah satu keseruannya. Bisa dapat aneka freebies setelah melaksanakan berbagai challenge dari masing-masing brands. Misalnya ini kita bisa dapat Butter Talk yang lagi viral belakangan hanya untuk membuktikan apakah lipstiknya ini transfer proof ataupun tidak. Nah, selain itu, kalau datang langsung ke JXB, itu memang lebih seru karena kita bisa mencoba aneka produk secara langsung. Beda sensasinya dengan membeli secara online. Kayak misalnya kalau misalnya parfum nih, ini kita bisa sniff begitu aromanya sebelum memutuskan untuk membeli. Dari Jakarta, Nabila Putri, Nabil Haris melaporkan.
6: Mengusung tema The Wholeness Era, Jakarta X Beauty 2026 menghadirkan lebih dari 400 brand kecantikan dan lifestyle. Dan untuk mengetahui suasana dari berburu makeup and skincare di Jakarta X Beauty, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Bella Mulahela. Bella, selamat sore. Bagaimana antusiasme pengunjung sore ini di sana, Bella?
7: Ya, selamat sore Elvira. Anda bisa melihat ini saya agak salfok gitu ya. Datang-datang ini kan nyampe sini udah agak kuyup karena cukup ramai begitu ya. Mulai agak panas, terus ada booth dari salah satu merek catokan yang menawarkan bisa dicatokin ya Mbak ya di situ ya.
8: Bisa. Iya, kita bisa semua style nih Kak, bisa lurus, bisa curly, bisa blow out, blow in, semuanya bisa.
7: Oke. Lihat ya tadi Elvira rambut saya tadi dari yang ngembang karena panas banget, ini bisa bantuin untuk dicatokin. Nah, Elvira juga lihat di sebelah kanan ini juga banyak sekali orang yang juga antusias untuk datang datang untuk melihat produknya karena memang banyak sekali flash sale gitu ya di setiap jamnya. Tadi kalau misalnya kita lihat dari jam 1 siang ini dari jam 1 sampai jam 2 ini ada potongan harga 45% begitu ya. Ada juga yang sampai potongan 0,5%, yaitu harganya nyampe 50%. Plus kalau misalnya beli bundling gitu, beberapa produk kecantikan salah satunya skincare, sabun, shampoo, itu juga mendapatkan bundling yang cukup lumayan menarik gitu ya. Dan juga Anda bisa melihat ini di setiap booth yang ada di JX Beauty, ini memang banyak sekali antrian karena memang tadi mulai pukul 5 ini sudah mulai banyak flash sale.

0: lagi di area booth kecantikan begitu. Selain booth kecantikan, juga ada booth vitamin yang juga Anda bisa lihat ini banyak sekali ataupun just tipper yang sudah mengantri panjang mengular ke area belakang gitu ya, karena memang cukup lumayan diskon dan flash sale-nya di daerah ataupun di kawasan tempat booth dari vitamin. Nah, sekarang saya mau menanyakan langsung dengan salah satu just tipper yang memang sudah cukup sering keliling Jakarta dan Jabodetabek gitu ya, untuk melakukan just tip barang-barang ataupun event-event tertentu. Sebentar, coba kita melihat. Halo Kak, selamat sore. Kak, boleh dikasih dulu nama lengkapnya?
1: Dewi Asri.
0: Kak Dewi, ini kan udah lumayan ya, udah lumayan ramai banget ini bawaannya. Ini yang just tip siapa aja sih Kak biasanya?
1: Gak banyaknya sih teman-teman sih, kalau saya kan aku punya grup kan gitu. Jadi dari teman-teman di grup semua sih, di grup WhatsApp.
0: Ini biasanya yang just tip Kakak sistemnya bayar dulu atau memang Kakak talangin dulu sih Kak?
1: Keseringannya talangin, soalnya gak keburu mau nagih. Cuma nanti abis ini malam pulang ke rumah aku langsung bikin invoice sih buat nagih-nagih.
0: Oke. Berarti semua teman-teman ataupun pelanggannya udah terpercaya gitu ya, karena kan ditalangin dulu ya. Biasanya kalau misalnya dalam satu hari event dapatnya berapa sih Kak kira-kira?
1: Dapatnya bersih nih, jujur aja kadang beda-beda karena tergantung barang yang diinin kan. Cuman kalau seandainya nyari, sebenarnya jujur ini iseng-iseng, jadi mungkin bisa sekitar under sejutaan gitu mungkin sehari.
0: Tapi Kakak kira-kira udah berapa lama Kak just tip, jadi just tipper kayak gini?
1: Aku udah berarti ini 3 tahun.
0: Nah, ini buat kalangan anak muda, menurut Kakak menarik gak sih untuk usaha bisnis jadi just tip event kayak gini?
1: Menarik sih, karena kan banyak orang yang mager. Terus habis itu mau ke sini itu kan butuh ongkos, tol, bensin.
0: Nah, kalau tadi ngomongin fee, Kakak biasanya menarik fee-nya tuh dari kayak gimana, Kak? Produk atau besar atau harganya dilihat?
1: Sesuai harga barang aja sih. Gitu, misalnya kayak yang cuma 10.000, 15.000 itu biasa fee aku kayak cuma nambahin 3.000 doang. Tapi kalau seandainya sampai atas 100.000, mungkin fee bisa 10 sampai 15.000.
0: Ada nggak sih, Kak, barang yang akan dikirim ke luar kota gitu, nitip?
1: Ada, bahkan ada yang sampai ke Kalimantan gitu. Jadi semuanya lumayan sih. Kalau yang deket-deket juga banyak, yang jauh juga ada.
0: Ini kan kalau kita lihat baru satu tas aja nih. Sebenarnya Kakak kesini udah bawa berapa koper sih Kak?
1: Aku bawa 2 koper. Oke, bawa terus udah sama full, tas. Udah full.
2: 2 koper plus 2 tas.
1: Iya, masih ada tas-tas bawaan lagi nih. Kayak gini kan ngambil dapat tas. Jadi kadang aku nggak bawa benar-benar semua tas dari rumah. Jadi kadang dapat juga dari brand gitu.
0: Oke, biasanya Kakak datang kesini jam berapa? Terus pulangnya berapa? Jam berapa sih?
1: Datang dari buka pulang pas tutup.
2: Seharian full berarti ya?
1: Iya, betul.
2: Berarti lumayan.
1: Iya, buat ibu-ibu rumah tangga malah kalau aku sih. Okay. Jadi buat iseng-iseng aja biar ada kegiatan di rumah. Okay. Gitu. Jadi nggak bosan di rumah terus. Jadi ini misalnya lagi nge-just tip lifestyle gini, itu waktunya aku refreshing.
2: Me time jadi just tip.
1: Betul.
2: Oke, makasih ya Kak.
1: Sama-sama.
0: Nah, jadi Alvira, Anda bisa melihat tadi juga kita sempat menanyakan gitu ya. Ini kemungkinan satu hari bisa mendapatkan sejutaan begitu ya. Saya juga jadi menarik, pengen juga jadi just tipper nih. Karena memang kalau dilihat harganya lumayan-lumayan menarik gitu ya. Karena memang bundling-bundling yang ditawarkan dari setiap produk ataupun mulai dari brand kecantikan, dari sabun, dari shampoo, terus juga produk-produk vitamin ini juga lumayan menarik gitu ya. Nah, kalau Elvira misalnya bosen di kantor, terus kayak, aduh kayaknya gue perlu nitip nih sampo atau sabun gitu ya ke Bella Cos. Coba di WhatsApp aku langsung keliling cariin buat Mbak Elvira ya, mungkin mau langsung nitip. Tapi jangan lupa Mbak, ada fee-nya, karena aku jadi just tipper kali ini. Kembali ke Anda.
3: Baik Bella, terima kasih. Sudah disebutkan di awal ya, ada fee-nya, berarti nggak jadi nitip. Langsung ke sana, selesai on air. Bella, terima kasih update Anda langsung dari Jakarta X Beauty. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan kebijakan pemungutan pajak melalui platform marketplace akan mulai berlaku efektif pada 1 Agustus mendatang. Pemerintah memberikan masa transisi selama 1 bulan kepada 4 marketplace besar untuk menyesuaikan sistem sebelum kebijakan diterapkan.
4: Direktorat Jenderal Pajak menunjuk 4 marketplace yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai tahap awal pelaksanaan pemungutan pajak melalui platform digital. Selama masa transisi, keempat platform diminta menyiapkan sistem agar proses pemungutan pajak dapat berjalan sesuai ketentuan. Dalam jumpa persnya di hadapan awak media pada Rabu lalu, Direktur Jenderal Pajak Bima Wijayanto menegaskan, penunjukan 4 marketplace tersebut didasarkan pada kesiapan sistem, skala transaksi, dan kapasitas administrasi. Kedepan, pemerintah membuka peluang menunjuk marketplace lain yang memenuhi kriteria yang sama.
5: Penggunaan mekanisme escrow account serta tentu yang paling penting adalah kesiapan marketplace. Nah, tentu penunjukan 4 marketplace pertama dan utama ini initial policy yang kami sampaikan nanti akan berlaku mulai efektif 1 Agustus, masih ada persiapan 1 bulan. Dalam perkembangannya tentu kami akan mempertimbangkan apabila memang ada marketplace-marketplace lain yang memang bisa masuk ke dalam kriteria secara kesiapan sistem, skala transaksi, dan juga kapasitas administrasi, ini akan kami tunjuk sebagai marketplace berikutnya.
4: Sementara itu, Asosiasi E-commerce Indonesia menyambut positif kebijakan tersebut, namun masih menunggu petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Pajak. Asosiasi menilai aturan teknis dibutuhkan agar platform dan para penjual memiliki kepastian dalam melaksanakan kebijakan ini.
6: Saat ini kami masih berpaku pada proses internal kami, juga pada bersama JJP komunikasi dan sosialisasi pada seller. Mungkin nanti setelah 6 bulan gitu baru kelihatan apakah akan berdampak lebih lanjut kepada konsumen yang mana penjual menaikkan harganya lalu jadi ditransfer ke konsumen.
4: Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan di sektor perdagangan digital tanpa mengganggu iklim usaha maupun pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Aji Atmoko, Jakarta.
3: Pelabuhan La Guaira di Venezuela disulap menjadi kamar jenazah setelah rumah sakit tak lagi mampu menampung korban akibat gempa. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNEKS, menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah, Senin 6 Juli jam 7 malam, live di CNN Indonesia.
1: Gunung Taal di Filipina kembali mengalami erupsi freatomagmatik pada Selasa waktu setempat. Sementara rekaman CCTV yang baru dirilis memperlihatkan momen mengerikan saat gempa berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang wilayah La Guaira, Venezuela pada 24 Juni lalu.
2: Gunung Taal di Filipina kembali mengalami erupsi freatomagmatik pada Selasa waktu setempat. Letusan memuntahkan abu vulkanik dan uap hingga lebih dari 1.200 meter ke udara sebelum terbawa angin ke arah barat daya. Erupsi freatomagmatik terjadi ketika magma bersentuhan dengan air sehingga memicu ledakan uap dan material vulkanik. Meski statusnya tetap berada di level siaga 1, warga di sekitar Pulau Gunung Taal diminta tetap waspada terhadap kemungkinan erupsi mendadak, hujan abu ringan, serta emisi gas vulkanik yang berbahaya bagi kesehatan. Rekaman CCTV yang baru dirilis memperlihatkan momen mengerikan saat gempa berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang wilayah La Guaira, Venezuela pada 24 Juni lalu. Guncangan horizontal yang sangat kuat membuat bangunan bergoyang hebat, puing-puing berjatuhan, dan warga yang berada di sekitar lokasi langsung berlarian mencari perlindungan. Warga tampak susah payah saat melarikan diri karena goncangan di tanah yang begitu kuat. Gempa juga menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah bangunan dan infrastruktur. Hingga kini, dua gempa besar yang mengguncang pesisir tengah Venezuela telah menewaskan lebih dari 1.900 orang. Melukai sekitar 10.500 lainnya, serta memicu operasi kemanusiaan besar-besaran yang melibatkan bantuan internasional.
1: Pelabuhan La Guaira di Venezuela disulap menjadi kamar jenazah darurat setelah rumah sakit tak lagi mampu menampung korban tewas akibat dua gempa besar yang mengguncang negara itu. Sementara itu, petugas penyelamat berjuang siang dan malam untuk menemukan korban yang masih berada di bawah reruntuhan.
3: Puluhan hingga ratusan peti jenazah terlihat berjejer di pelabuhan La Guaira. Petugas forensik dan personil berpakaian pelindung khusus terus bekerja di lokasi untuk menangani dan mengidentifikasi jenazah para korban. Sejumlah kendaraan hilir mudik untuk mengangkut peralatan maupun petugas ke lokasi. Pelabuhan ini difungsikan sebagai kamar jenazah sementara karena fasilitas kamar jenazah di rumah sakit setempat telah melampaui kapasitas akibat banyaknya korban yang berjatuhan. Menurut Ketua Parlemen Venezuela George Rodriguez, jumlah korban tewas lebih dari 2.200 orang. Sementara itu, tim SAR Venezuela dan tim penyelamat dari negara tetangga harus menyisir puing-puing bangunan di tengah malam buta. Dengan berbagai macam peralatan, tim berusaha mencari korban yang mungkin berada di reruntuhan. Tim penyelamat dari Perancis turut diterjunkan untuk memperkuat operasi pencarian. Mereka berkoordinasi dengan petugas setempat, menyusun strategi dan memeriksa titik-titik yang diduga masih menyimpan korban selamat. Analisis peneliti dari Oregon State University berdasarkan citra satelit menunjukkan sekitar 59 ribu bangunan mengalami kerusakan atau hancur akibat dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi hanya dalam selang beberapa detik. Komite Penyelamatan Nasional atau IRC mengatakan puluhan ribu orang masih dinyatakan hilang meski masa kritis 72 jam pertama pasca gempa telah terlalui. Setelah batas waktu tersebut, peluang menemukan korban dalam keadaan selamat menurun secara drastis.
1: Polisi menembakkan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa anti pemerintah di depan gedung parlemen untuk memprotes dugaan korupsi pemerintah. Sementara itu, ratusan warga Israel berkumpul di Tel Aviv untuk memperingati 1.000 hari peristiwa pembantaian oleh Hamas pada 7 Oktober 2023.
4: Polisi Albania menembakkan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan massa pengunjuk rasa anti-pemerintah di depan gedung parlemen pada Kamis. Sementara massa yang marah melemparkan telur dan tepung ke arah polisi serta sejumlah anggota parlemen sebagai bentuk protes. Akibat bentrokan itu, sedikitnya 3 petugas dan seorang demonstran terluka. Aksi protes telah digelar setiap hari selama lebih dari sebulan di Tirana terkait dugaan korupsi dalam berbagai proyek pembangunan di sepanjang pesisir dan di dekat kawasan lindung.
5: We want transparency, we want to protect our nature, we want to cancel the law that gives the protected area to the investors, and we want give up the government because they are corrupted and they have done a lot of terrible things to this country.
4: Pemerintah membantah tudingan tersebut. Aksi protes ini menjadi ujian bagi Perdana Menteri Edi Rama yang berkuasa sejak 2013 dan banyak disalahkan karena gagal memberantas korupsi yang merajalela atau melakukan upaya memadai untuk memperbaiki layanan dasar seperti kesehatan. Para pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel dan mengibarkan bendera Israel untuk memperingati hari ke-1000 eskalasi besar konflik antara Israel dan Hamas pada Kamis. Diketahui pada tanggal 7 Oktober 2023, Hamas menyerbu permukiman Israel di dekat perbatasan hingga sekitar 1.200 orang. Sementara lebih dari 150 orang yang mayoritas warga sipil diculik.
6: We are gathering here to join for the 1,000 days for the massacre of the October 7. And we are going here to support also the families of the people that were actually hurt and their family massacred in this awful day.

0: and also to protest against our government that led us to this situation and continue for 3 years to lead us from one disaster to another.
1: Sejak 2023 hingga kini, Israel terus melancarkan aksi balasan, melancarkan perang terhadap Hamas di Gaza. Perang tersebut menewaskan lebih dari 75 ribu orang dan menyebabkan sebagian besar wilayah hancur lebur.
2: Gelombang panas ekstrim yang melanda Prancis memicu aksi saling tarik dan cekcok di salah satu gerai toko saat memperebutkan satu unit pendingin ruangan.
3: Gelombang panas ekstrim yang melanda Prancis memicu kepanikan warga dalam memburu kipas angin dan pendingin ruangan murah. Pada Kamis, ratusan orang sudah mengantri sejak pukul 5 pagi. Begitu pintu toko dibuka, ratusan orang berdesakan masuk hingga stok ludes hanya dalam hitungan menit. Di salah satu gerai toko bahkan terjadi aksi saling tarik dan cekcok saat memperebutkan satu unit pendingin ruangan. Sementara polisi diterjunkan untuk mengendalikan kerumunan di sejumlah lokasi. Lonjakan permintaan terjadi saat suhu di beberapa wilayah menembus 44 derajat Celcius. Cuaca ekstrim ini menyebabkan sekolah ditutup, rumah sakit meningkatkan layanan darurat,

0: Jika Anda penggemar durian dan berencana pergi ke Malaysia dalam waktu dekat, ada kabar gembira untuk Anda. Pasalnya, panen raya membuat pasokan durian di Malaysia melonjak drastis, sehingga harga berbagai varietas premium anjlok dalam beberapa pekan terakhir. Di Rembau Negeri Sembilan, durian-durian versi premium yang banyak digandrungi seperti Musang King, Blackthorn, Red Brown kini dijual di bawah RM20 per kilogram, jauh lebih murah dibandingkan saat pasokan terbatas. Pedagang menyebut banjir pasokan terjadi karena kebun-kebun yang baru ditanam beberapa tahun lalu kini mulai berbuah bersamaan dengan kebun yang telah lama ada, sehingga produksi meningkat tajam. Kondisi ini membuat pembeli berbondong-bondong datang karena untuk pertama kalinya, banyak masyarakat bisa menikmati durian premium dengan harga terjangkau, sebelum harga diperkirakan kembali naik setelah musim panen berakhir.
1: Raksasa energi Shell memperkenalkan mobil konsep listrik yang diklaim mampu mengisi daya super cepat yakni kurang dari 10 menit. Teknologi pendingin baterai baru disebut menjadi kunci utama terobosan ini.
2: Di sebuah lintasan uji di Inggris, Shell memperkenalkan mobil listrik bernama Triple Ten Challenge. Kendaraan ini dirancang untuk menunjukkan masa depan mobil listrik yang lebih cepat, ringan, dan efisien. Dalam uji coba, mobil ini mampu mengisi daya dari 10% hingga 80% hanya dalam waktu kurang dari 10 menit menggunakan pengisian cepat 175 kW.
3: The Triple Ten Challenge that we set for ourselves was to have, when we looked at battery electric vehicles, they're getting bigger and larger and heavier. So we set ourselves the challenge saying we can have a smaller battery electric vehicle that can charge fast and be convenient. So the Triple Ten Challenge is as follows. It has an economy of 10 kilometers per kilowatt hours, which is phenomenal in the automotive industry. It can charge from 10 to 80% in less than 10 minutes. And then it has an overall carbon footprint of 10 tons.
2: Shell menyebut kunci teknologi ini ada pada sistem pendingin khusus berbasis cairan non-konduktif yang dapat langsung mendinginkan sel baterai sehingga mencegah panas berlebih saat pengisian cepat.
3: So as you with a smaller battery, as we are putting in a lot of power, 175 kilowatts for a 32 kilowatt hour battery pack, as you cram so much heat into the battery cells, they tend to heat up. And you need to remove that heat in order to prevent them from getting damaged. And that's what our thermal fluid does very effectively, because it cools all the surface areas around the battery cell and carries away that heat into the rest of the cooling circuit very efficiently.
2: Mobil ini juga menggunakan baterai lebih kecil, namun tetap diklaim mampu menempuh jarak sekitar 200 mil atau lebih dari 300 kilometer.
4: So, I'm Dennis Gorman, I work for RML Group, and we did the battery for this vehicle. So this is a smaller battery than a lot of battery electric vehicles have. It's very efficient, so you still get 200 miles range, but being a smaller battery, the vehicle's lighter, is cheaper, and critically, with some clever thermal technology we've applied, it can still charge in under 10 minutes.
2: Shell menyebut proyek ini sebagai gambaran masa depan kendaraan listrik yang lebih efisien dengan target konsumsi energi rendah dan jejak emisi yang

0: lebih kecil. Namun, teknologi ini masih berupa prototipe yang tengah diuji sebelum bisa dikembangkan ke kendaraan produksi massal.
1: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Diana Valencia, saya Elvira Karunisa, pamit, sampai jumpa.

0: apa dokter nak kae ya.
1: Iki ana sing sing jeblok orek iki kok nek ana gas-gas jeblok.
2: Sebuah bangunan kafe dan arena biliar di kota Yogyakarta ludes dilalap api pada Jumat pagi. Api diduga muncul akibat korsleting listrik dan menyambar bangunan dengan bahan yang mudah terbakar. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan juga menarik lainnya. Bersama saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Sebuah bangunan kafe dan juga arena biliar di kota Yogyakarta ludes dilalap si jago merah pada Jumat pagi. Api diduga muncul akibat korsleting listrik menyambar bangunan dengan bahan mudah terbakar. Inilah video amatir yang menunjukkan api melahap bangunan kafe dan arena biliar di Jalan Kolonel Sugiono, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Api pertama kali muncul sekitar pukul 8 pagi dan diduga muncul akibat korsleting listrik dan dengan mudah melahap serta menghanguskan sebagian besar bangunan. Personel damkar Kota Yogyakarta dibantu warga berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Sulitnya menjangkau titik api jadi kendala dalam proses pemadaman api. Beruntung tak ada korban jiwa akibat insiden ini, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran.
3: Kalau barang-barangnya tentunya peralatan-peralatan itu yang banyak, meja kursi, kemudian peralatan untuk biliar dan sebagainya itu yang namanya terbakar.
4: Ada kesulitan Pak dalam penanganan ini Pak?
3: Penanganan ini kesulitan karena kebetulan materialnya ini material yang mudah terbakar. Baik itu kabel-kabel jaringan yang cukup banyak. Yang kedua juga kebetulan kan catnya ini kan hitam gitu ya. Jadi nampak menjadi gelap ditambah asap, ini agak kesulitan bagi kita untuk melihat berkaitan dengan posisi api, bara, dan sebagainya.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, hingga Jumat sore kebakaran di TPA Jati Waringin belum sepenuhnya bisa dipadamkan. BNPB akan melakukan operasi modifikasi cuaca jika terbentuk awan di sekitar lokasi kebakaran.
5: Memasuki hari keempat, asap masih membumbung tinggi akibat kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Dua buah helikopter juga masih terus dikerahkan untuk melakukan waterbombing. Di darat, 120 personel kepolisian berjaga dan membantu upaya pemadaman bersama 50 petugas damkar. Jumat pagi kekuatan ditambah dengan kedatangan 30 personel Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan. Mereka nantinya akan melakukan pemadaman dengan injeksi air ke dalam tumpukan sampah yang terbakar. Karena tantangan utama pemadaman adalah masih adanya ratusan titik api yang berada di dalam tumpukan sampah. BNPB juga menyebut akan melakukan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan jika terbentuk awan di sekitar lokasi kebakaran.
6: Targetnya secepatnya, makanya tadi insya Allah kalau sudah ada awan di atas Jatiwaringan ini, kita akan melaksanakan OMC.

0: Kebakaran terjadi di dua gudang mebel di kawasan pergudangan TPI, Jalan Romo Kalisari, Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Surabaya, Jawa Timur. Kebakaran ini dilaporkan ke petugas PMK. Tiba di lokasi, petugas mendapati api sudah membesar dan melalap dua bangunan pada Jumat dini hari. Untuk mencegah api merambat ke bangunan lain di kawasan pergudangan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengerahkan 20 mobil pemadam dan 5 tim rescue. Proses pemadaman juga dibantu 2 mobil tangki air milik Dinas Lingkungan Hidup. Petugas harus menjebol tembok untuk bisa memadamkan api dari 4 penjuru. Hal ini dilakukan agar api segera padam. Setelah 4 jam berjuang, akhirnya api pun padam.
1: Laporan masuk ya ke command center untuk adanya kebakaran 65 yang di gudang Tambak Osowilangun. Dari pemadam kebakaran kami mengerahkan 20 unit kendaraan, juga ada tim rescue, juga dibantu dari teman-teman DLH mobil tingginya karena di sana juga

0: airnya itu nggak jauh, rumah sumurnya ada di tepi jalan raya, jadi agak jauh.
1: Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Saat kebakaran terjadi, tidak ada aktivitas pekerja di dalam gudang. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas berwenang. Inilah video amatir yang menunjukkan api melalap bangunan kafe dan arena biliar di Jalan Kolonel Sugiono, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Api pertama kali muncul sekitar pukul 8 pagi. Api diduga muncul akibat korsleting listrik dan dengan mudah melahap dan menghanguskan sebagian besar bangunan. Personel Damkar Kota Yogyakarta dibantu warga berhasil memadamkan api 1 jam setelah kemunculan api. Sulitnya menjangkau sejumlah titik api menjadikan kendala dalam proses pemadaman api.
2: Penanganan ini kesulitan karena kebetulan materialnya ini material yang sudah terbakar. Baik itu kabel-kabel jaringan yang cukup banyak. Yang kedua juga kebetulan kan catnya ini kan hitam gitu ya. Jadi nampak menjadi gelap ditambah asap. Ini agak kesulitan bagi kita untuk melihat berkaitan dengan posisi api, bara, dan sebagainya.
1: Tidak ada korban jiwa akibat insiden ini. Sementara pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Saya Victor Pangaribuan. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Hingga Jumat sore kebakaran di TPA Jatiwaringin belum sepenuhnya bisa dipadamkan. BNPB akan melakukan operasi modifikasi cuaca jika terbentuk awan di sekitar lokasi kebakaran.
1: Memasuki hari keempat, asap masih membumbung tinggi akibat kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Dua buah helikopter juga masih terus dikerahkan untuk melakukan waterbombing. Di darat, 120 personel kepolisian berjaga dan membantu upaya pemadaman bersama 50 petugas damkar. Jumat pagi kekuatan ditambah dengan kedatangan 30 personel Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan. Mereka nantinya akan melakukan pemadaman dengan injeksi air ke dalam tumpukan sampah yang terbakar. Karena tantangan utama pemadaman adalah masih adanya ratusan titik api yang berada di dalam tumpukan sampah. BNPB juga menyebut akan melakukan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan jika terbentuk awan di sekitar lokasi kebakaran.
2: Targetnya secepatnya, makanya tadi insya Allah kalau sudah ada awan di atas Jatiwaringin ini, kita akan melaksanakan OMC.
1: Di sisi lain, kebakaran TPA Jatiwaringin juga menarik perhatian warga sekitar. Siska misalnya, ia bersama adik dan anak-anaknya sengaja datang ke lokasi TPA Jatiwaringin untuk melihat helikopter beraksi. Selain Siska, puluhan warga lainnya juga ikut menyaksikan dan merekam upaya pemadaman.
3: Ini anak saya tuh pengen lihat helikopter katanya.
4: Sekarang udah lihat tuh.
3: Iya sih, pengen ngelihat ini nih udah padam apa belum. Soalnya asapnya juga nyampe ke sana. Iya, nyampe.
1: Kebakaran TPA Jatiwaringin telah berlangsung sejak 30 Juni lalu. Polisi juga belum menyelidiki penyebab kebakaran karena masih berfokus pada upaya pemadaman. Ion Hermawan, Dwi Ari, Tangerang, Banten.
0: Memasuki hari keempat Jumat pagi, upaya proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin, Tangerang masih berlangsung. Dua helikopter pun dikerahkan untuk membantu pemadaman. Selain itu, untuk memastikan kondisi kesehatan warga setempat, pemerintah membuka layanan posko kesehatan.
5: Proses pemadaman di TPA Jatiwaringin terus dilakukan pada hari keempat Jumat pagi tadi dengan menerjunkan 50 petugas damkar, 12 aparat gabungan, serta 30 petugas Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan. Meski petugas masih terkendala dengan adanya angin kencang dan titik api yang sebagian berada di dalam tumpukan sampah, proses pemadaman pun dibantu dengan dua helikopter milik BNPB untuk melakukan waterbombing di lokasi. Sementara itu, satu persatu warga dari sekitar tempat pemrosesan akhir Jatiwaringin, Tangerang, mendatangi posko kesehatan yang didirikan oleh Puskesmas Sukadiri di Desa Gintung untuk pemeriksaan kesehatan.

0: Sebagian besar warga yang datang adalah perempuan dan lanjut usia yang mengeluhkan berbagai macam kondisi termasuk hipertensi. Kepala Puskesmas Sukadiri menjelaskan sejak hari pertama posko dibuka, sudah ada 90 warga yang menjalani pemeriksaan kesehatan.
1: Jadi memang kalau dampak langsung dari asap, kita masih belum melihat ya. Biasanya harusnya ada infeksi saluran napas, kalau yang alergi biasa terjadi sesak napas atau asma. Tapi kalau sekarang masih kita pantau yang banyak justru hipertensi, mungkin karena bencana ya, jadi tidur juga berkurang.
0: Selain itu, pemerintah desa juga telah membagikan masker kepada warga sebagai upaya mengurangi risiko paparan asap kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, pedagang buah di Pasar Induk Ramat Jati Jakarta Timur diduga mendapat intimidasi dari seorang perwira Polri. Sementara itu, dugaan penganiayaan dan penyekapan oleh oknum anggota polisi juga menjadi viral usai pengacara kondang Hotman Paris mengunggah kasus ini di media sosial.
3: Baru kali ini,
4: Seorang pedagang buah di Pasar Induk Ramat Jati Jakarta Timur diduga mendapat intimidasi dari seorang perwira Polri pada Rabu siang. Kejadian bermula saat pedagang yang tengah melayani pembeli tak terima saat ditegur petugas. Teguran dilakukan karena lapak pedagang maju melebihi batas yang ditentukan. Usai ditegur, sang pedagang merekam tindakan aparat karena merasa hanya pihak pengelola pasar yang bisa mengatur lapak pedagang.
5: Di situ saya bilang, oh iya Pak, karena saya nggak ada anak buah, nanti saya pindahin. Di situ dia terus maki-maki saya, kamu ini ngeyel, kamu udah berapa kali ditegur, masih tetap aja. Di situ lah saya bilang, loh Pak, posisi Bapak ini kan sebagai pendamping. Bapak nggak punya hak untuk berbicara, apalagi ikut mengatur.
4: Usai video ini viral, Polres Metro Jakarta Timur masih melakukan penyelidikan.
6: Anggota kepolisian tersebut yang mana bertugas di lokasi dan pedagang yang berada di lokasi akan kami panggil, akan kami minta keterangan seperti apa.
4: Sementara itu, viral di media sosial kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oknum polisi.
7: Halo Bapak Kapolri.
4: Kasus ini diunggah di media sosial oleh pengacara kondang Hotman Paris. Dari video terlihat, tim kuasa hukum mendampingi korban dugaan penganiayaan dan penyekapan selama 2 tahun lebih berinisial M ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis malam. Sebelumnya, korban sudah melaporkan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi itu ke Mabes Polri.
7: Mohon transparansi, keterbukaan apa yang telah dilakukan terhadap seorang kadet, seorang polisi aktif yang diduga telah melakukan penganiayaan dan tindakan yang tidak terpuji lainnya yang tadi malam sudah dilaporkan oleh pelapor didampingi oleh tim Hotman 911 ke Mabes Polri.
4: Mengutip Detikcom, Polda Jateng memastikan proses hukum akan diterapkan kepada oknum anggota Polres Tegal terduga penganiaya wanita. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyebut perkara tersebut bermula dari laporan penganiayaan oleh Aibtu N, anggota Polres Tegal Kota terhadap seorang perempuan berinisial M, warga Kecamatan Harjamukti, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Keluarga mendiang Dr. Elisa Prinsila Utami Pakaenoni atau Dr. Ica melaporkan 3 anggota DPRD TTU dalam kasus dugaan intimidasi ke Polda Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, polisi telah menyita 1 kamera pengawas dari Rumah Sakit Leona Keva Memanu untuk diperiksa.
8: 7 anggota keluarga termasuk orang tua dan 2 adik mendiang Dr. Elisa Prinsila Utami Pakaenoni atau Dr. Ica Jumat siang mendatangi Polda NTT untuk melaporkan kasus dugaan intimidasi yang diduga dilakukan 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara. Saat tiba di Mapolda NTT, mereka langsung menuju ke ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT untuk menyampaikan laporan kepada petugas kepolisian. Sementara itu, Polda NTT menyebut telah membentuk tim investigasi

0: bersama yang terdiri dari Direktorat dan Polres untuk mengungkap dugaan intimidasi yang mengakibatkan Dr. Ica nekat bunuh diri pada 26 Juni lalu. Penyidik saat ini telah menyita rekaman kamera pengawas atau CCTV dari Rumah Sakit Leona Keva Menanu. Dan itu sebagai langkah awal dalam proses penyelidikan.
1: Pasal yang akan kita gunakan sebagaimana dari hasil gelar untuk penelan pasal di PPA kemarin, kita menggunakan pasal 530. Nantinya sebagaimana perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan, nanti kita koordinasikan kembali apakah ada pasal lain yang untuk kita tetapkan kepada terduga.
0: Dr. Eliza Prinsila Utami Pakae Noni atau Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumahnya di RSS Baumata, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang pada 26 Juni 2026 lalu. Diduga ia nekat mengakhiri hidup usai mendapat intimidasi dari tiga anggota DPRD Timur Tengah Utara pada 13 Juni lalu. Eliazar Balo, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
2: Berikutnya viral terekam CCTV seorang warga lansia di Duren Sawit Jakarta Timur diserang kawanan anjing milik tetangga. Sementara itu di Tangerang Banten tragis seorang pekerja tangannya terluka parah usai terjepit mesin penggiling daging. Petugas damkar pun turun tangan.
3: Rekaman CCTV memperlihatkan seorang lansia yang tengah berolahraga di depan rumahnya dihampiri dan diserang kawanan anjing di perumahan di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur 23 Juni lalu. Beruntung korban melawan hingga kawanan anjing pergi, namun korban mengalami luka bagian kaki akibat gigitan. Korban yang ditemui di rumahnya pada Kamis siang menuturkan, usai kejadian dirinya langsung ke rumah sakit karena khawatir anjing terjangkit virus rabies.
4: Sakit ya, waktu digigit sakit, terus siangnya langsung saya ke dokter. Ya panik karena tiba-tiba gitu saya sedang lari-lari kecil, saya pas berhenti, tiba-tiba anjing datang langsung nyerang, jadi gak punya kesempatan buat lari.
3: Usai mendapat laporan, petugas Satpol PP Kelurahan dan petugas KPKP akhirnya mendatangi rumah pemilik tiga ekor anjing. Ketiga ekor anjing peliharaan itu terpaksa dievakuasi agar tidak membahayakan warga sekitar.
5: Ada seekor anjing menggigit warga. Rupanya sudah kejadiannya sudah tanggal 23 ya, baru kemarin hari Kamis laporannya. Dengan sadaran pemilik dan juga kerjasama dengan FKDM, Pol PP dan juga dari KPKP sehingga bisa dievakuasi.
3: Di Tangerang Banten, insiden tragis dialami seorang pekerja sajian makanan laut. Tangan kirinya terluka parah terjepit mesin penggiling daging pada Kamis siang. Lantaran tangan tidak bisa dievakuasi, korban dilarikan ke rumah sakit bersama meja beserta mesin yang menjepitnya. Sesampainya di rumah sakit, petugas rumah sakit pun kelimpungan, tidak bisa mengevakuasi tangan korban hingga akhirnya menghubungi petugas damkar. Petugas damkar yang datang ke rumah sakit akhirnya membongkar meja dan mesin penggiling daging dengan merusaknya menggunakan gerinda.
6: Korban sedang bekerja, seorang laki-laki atas nama Surya, usia 21 tahun, dan kondisi sudah tangan jarinya sudah terjepit di mesin giling daging dan sudah ada di lokasi RS Dinda. Petugas dari UPT Cibodas datang ke lokasi dan didampingi oleh pihak rumah sakit dan dokter spesialis melakukan upaya membuka mesin tersebut.
3: Akibat kecelakaan kerja ini, korban kehilangan 4 jarinya. Korban pun menjalani operasi di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Satgas Habema TNI mengevakuasi pilot pesawat PT Associated Mission Aviation. Sebelumnya pesawat perintis jenis karavan milik PT AMA tersebut dibakar kelompok kriminal bersenjata di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Papua.
7: Proses evakuasi Nicholas Goselin, pilot WNA asal Amerika, korban penembakan di Bandara Balingga, Kabupaten Yahukimo, berhasil dievakuasi ke Timika. Proses evakuasi sempat terhambat cuaca buruk dan baru bisa dilakukan Jumat pagi. Menurut Pangko Gapwilhan 3, Legend TNI Luki Avianto, jenazah akan dikirim langsung ke Jakarta Jumat siang dan diserahkan kepada pihak pemerintah Amerika. Atas permintaan pihak keluarga, jenazah tidak dilakukan otopsi di Timika.
8: Jenazah sudah kita bawa ke Timika dan ini merupakan fokus dari pelaksanaan operasi kita, yaitu operasi perebutan cepat dan evakuasi taktis search and rescue korban masyarakat dari TPNP Wobeng. Jenazah akan dibawa ke Jakarta, akan diserahkan oleh pemerintah kepada pemerintah Amerika Serikat.
7: Luki menambahkan, pesawat tersebut membawa 7 warga lokal dan semuanya dalam keadaan aman, serta sudah kembali ke rumah masing-masing. Pesawat perintis jenis karavan milik PT AMA dengan registrasi PKRFY dibakar kelompok kriminal bersenjata di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo. Usai melakukan evakuasi, TNI dari Satgas Habema juga mengerahkan tim untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Saiman, Timika, Papua Tengah.
2: Tangan seorang pekerja pengolah makanan laut terjepit di mesin penggiling daging di tempat kerjanya. Akibat kecelakaan itu, keempat jari korban teriris. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, 3 pria nekat mencuri toko bangunan karena kesal dilarang menjadi juru parkir liar.
3: Petugas damkar berusaha menolong pekerja yang tangan kirinya terjepit di mesin penggiling daging. Sayangnya, petugas damkar hanya mampu membongkar sebagian mesin penggiling daging karena khawatir membahayakan bagi keselamatan korban. Upaya untuk menolong korban akhirnya dilanjutkan oleh dokter spesialis di ruang operasi. Akibat kecelakaan kerja tersebut, keempat jari korban harus teriris mesin penggiling daging. Sebelumnya, diketahui kecelakaan kerja itu terjadi di sebuah perusahaan yang memproduksi sajian makanan laut di wilayah Tangerang, Banten.
9: Tugas dari UPT Cibodas datang ke lokasi dan didampingi oleh pihak rumah sakit dan dokter spesialis melakukan upaya membuka mesin tersebut. Akan tetapi melihat situasi yang berkembang, hanya sebagian mesin saja yang bisa kami lakukan pembukaan. Sisanya disarankan oleh dokter spesialis untuk dilakukan di ruang operasi.
3: Dalam rekaman CCTV, terlihat dua pelaku saat membobol sebuah toko bangunan di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 15 Juni 2026. Setelah berhasil merusak ventilasi, pelaku mematikan dan merusak CCTV, kemudian membuka grendel pintu yang terkunci dari dalam. Setelah melakukan aksinya, para pelaku langsung kabur menggondol 8 batang pipa berisikan tembaga seharga 11 juta rupiah. Pencurian ini kemudian dilaporkan ke polisi. Rekaman CCTV kemudian digunakan polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Ketika pelaku akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.
10: Pada saat dia mau parkir nggak dibolehin sama yang punya toko. Jadi dia nggak terima, jengkel, kembali lagi untuk mengambil bahan-bahan bangunan.
3: Hingga kini polisi juga masih mengejar barang bukti yang diketahui telah dijual kepada seseorang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Badan Narkotika Nasional bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengamankan 3,37 ton narkotika jenis ganja yang disimpan di sebuah gudang di kawasan Prambanan Bizlan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Petugas juga menangkap 12 pelaku, di antaranya seorang pemilik ganja berkewarganegaraan Cina dan 11 orang berkewarganegaraan Indonesia.
3: Badan Narkotika Nasional bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkap gudang tempat produksi narkotika jaringan internasional di kawasan pergudangan Prambanan Bizlan di Desa Cermelor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Saat pemeriksaan, petugas menemukan 3,37 ton narkotika jenis ganja Thailand atau kunjup cannabis bud yang tersimpan rapi di dalam ratusan koper dan sebagian besar dibungkus dalam ribuan paket plastik yang masih tersegel. Ganja tersebut berada di dalam 4 kontainer dengan nilainya mencapai 4,5 triliun rupiah. Petugas gabungan juga menangkap 12 pelaku, di antaranya satu pemilik ganja berkewarganegaraan Cina berinisial ZL alias J dan 11 orang berkewarganegaraan Indonesia. Adapun modusnya, narkotika jenis kuncup bunga cannabinoid yang sudah dipakai dimasukkan ke 500 koper dan dilabeli produk latex. Kemudian dikirim secara resmi dan terbuka dari Thailand melalui Malaysia menuju Indonesia. Kuncup bunga cannabis buds ganja Thailand tersebut rencananya akan diekstrak

0: stabilitas ekonomi yang sah. Kasus ini menjadi pengungkapan pertama di Indonesia terhadap upaya penyelundupan kuncup bunga cannabinoid atau cannabis buds asal Thailand melalui jalur impor resmi. Barang haram tersebut disamarkan ya, di antara tumpukan koper dan produk lateks, dilengkapi dokumen kepabeanan yang tampaknya sah, seakan-akan negara dikelabui oleh administrasi yang begitu rapi.
1: Ini adalah merupakan jaringan internasional yang dari jaringan Malaysia, Cina-Malaysia, Jakarta ataupun Indonesia melalui Thailand. Ya, ini diungkap ketika terjadi anomali di Pelabuhan Tanjung Priok ketika dilakukan pemeriksaan X-ray, ditemukan anomali ada barang-barang ataupun komoditas yang mencurigakan, sehingga kami melakukan cek ataupun tes terhadap barang yang dicurigai. Setelah ditentukan bahwa itu adalah merupakan barang terlarang, kita berkoordinasi dengan ketat dengan BNN, sehingga dilakukan kontrol delivery sampai dengan ke Gresik ini.
2: Petugas gabungan saat ini masih mengembangkan dan memeriksa pemilik dan para pelaku lain yang terlibat penyelundupan narkotika jaringan internasional tersebut. Tim Liputan CNS Indonesia.
3: Saat libur sekolah, sejumlah harga bahan pangan seperti daging ayam dan telur ayam kembali normal dibanding sebelumnya yang melonjak. Turunnya harga telur ayam dan daging ayam ini pun disambut sumringah oleh kaum ibu lantaran uang belanja mereka tidak tergerus. Meski begitu, kaum ibu diingatkan untuk menabung ketimbang menghamburkan uang untuk hal konsumtif.
4: Sejumlah bahan pokok turun kira-kira dalam seminggu terakhir. Di pasar Tambarejo Surabaya yang turun ada cabai rawit, telur ayam, daging ayam, dan masih ada beberapa lainnya. Yang sumberingah siapa? Emak-emak. Seneng ya Bu? Seneng, langsung jempol nih. Oh happy, penjualnya juga.
5: Sejak tahun baru hingga Idul Adha, kaum ibu sempat dibuat pusing dengan meroketnya harga sejumlah bahan pangan. Namun, beberapa pekan belakangan, kaum ibu bisa sedikit bernafas lega. Dari hasil pantauan tim Liputan CNN Indonesia di Pasar Tambarejo, Surabaya pada Kamis 2 Juli, harga ayam potong kembali normal menjadi Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Tidak hanya daging ayam, harga telur ayam juga kembali normal dari Rp28.000 menjadi Rp23.000 per kilogramnya. Tidak hanya daging ayam dan telur ayam, harga cabai rawit pun turun drastis menjadi Rp30.000 sampai Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 sampai Rp70.000. Disusul harga telur puyuh yang kini menjadi Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya Rp48.000. Kaum ibu yang biasa dipanggil emak-emak ini menyambut gembira kembali normalnya sebagian harga bahan pangan.
6: Dampaknya malah menguntungkan, iya, soalnya gulanya juga murah, jadi alhamdulillah, kalau asal jualannya tetap lancar gitu aja. Iya.
7: Yang murah?
6: Yang murah saat ini ayam turun, telur turun, terus harga-harga bumbu juga alhamdulillah.
8: Produk petani itu banyak yang turun, kayak cabai, brambang, bawang putih agak mahal dikit. Terus bang pre cuma Rp10.000 kalau di putaran, kalau di sini 15, kadang ya 14 gitu.
7: Banyak yang turun.
5: Tidak hanya kaum ibu rumah tangga, bagi mereka yang berdagang makanan, turunnya harga ini bisa menambah keuntungan mereka.
9: Minyak sudah turun, terus nggak langka, kapan hari itu kan sempat langka. Terus sayur-sayur ini murah, terutama cabai murah, telur murah. Ya nggak murah sih, maksudnya turun daripada yang biasanya sekitar 30, sekarang sekitar 20-22. Ayam juga turun, 30 ribuan. Yang kapan hari kan sempat 36-37 gitu.
7: Jualan, Bu?
9: Iya.

0: ya catering, ya jual warung.
1: Ada tiga kemungkinan penyebab penurunan harga, seperti surplus panen atau jumlah pasokan yang lebih banyak dibanding permintaan. Atau adanya intervensi dari pemerintah seperti operasi pasar. Meski begitu, pengamat ekonomi yang juga wakil kepala program studi International Business Management Universitas Ciputra Surabaya, Sri Natasha BR Sitepu, mewanti-wanti kaum ibu untuk menyimpan sisa uang belanja sebagai dana darurat ketimbang konsumtif. Harga bahan pangan yang kembali normal menjadi kesempatan kaum ibu untuk memperbaiki asupan gizi keluarga sehari-hari.
2: Kalau ada kelebihan uang belanja karena penurunan harga bahan baku, please boleh ditanya dulu dua hal. Apakah dana darurat sudah aman dan apakah sudah melakukan investasi? Jangan konsumsi di luar dari kebutuhan pokok yang dinaikkan. Dan tambahan saya juga buat emak-emak, kalau harga murah mungkin kualitas gizi atau bahan-bahan pangan yang dikonsumsi oleh anggota keluarga itu bisa ditingkatkan. Justru ini quote on quote perbaikan gizi buat anggota keluarga dengan tangan magic dari ibu rumah tangga dalam mengolahnya gitu.
1: Kembali normalnya harga bahan pangan seharusnya menjadi angin segar bagi kebanyakan masyarakat. Meski begitu, pemerintah wajib memperhatikan produsen bahan pangan seperti peternak maupun petani dengan cara memberikan insentif bahan maupun pupuk. Dengan begitu, maka harga bahan pangan yang murah adalah hal yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Tiga orang mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Jumat pagi. Tiga pejabat Bea Cukai yang duduk dalam kursi pesakitan yakni Rizal selaku ex-direktur penindakan dan penyidikan, Sisprian Subiaksono selaku mantan Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan, serta Orlando Hamonangan selaku mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Dalam dakwaan pertama, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut ketiganya menerima suap sebesar 61,7 miliar rupiah serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,8 miliar rupiah. Uang pelicin ini dialirkan oleh pihak Blu-ray Cargo Group agar barang impor mereka bisa lolos dan keluar lebih cepat dari pemeriksaan kepabeanan. Dari angka tersebut, Rizal diduga menerima 14 miliar rupiah, Sisprian 7 miliar rupiah, dan Orlando menerima 4 miliar rupiah lebih, plus fasilitas mewah.
4: Menerima gratifikasi, yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 7 miliar 517 juta 500 ribu rupiah, 314.755 dolar Singapura, 182.800 dolar Amerika Serikat, 4.700 dolar Hongkong, dan 8.100 ringgit Malaysia, atau setidaknya sejumlah itu dari beberapa pihak swasta, yakni pengusaha importir dan pengusaha rokok, serta pihak-pihak lainnya yang kegiatan usahanya berkaitan dengan Direktorat Penyidikan dan Penindakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat.
3: Kementerian Sosial bakal melibatkan 2.000 taruna dari Akademi Militer dan Akademi Kepolisian untuk memberi pelatihan kedisiplinan di seluruh sekolah rakyat. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Karena adanya perkawinan anak dengan anak itu, maka dia masuk pada rumpun kerabat. Bukan ayahnya, tetapi dimasukkan pada kelompok yang sama dengan ayah dan ibu kandungnya.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, hubungan mertua dan menantu dalam bingkai Al-Quran. Sabtu 4 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan

0: CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
2: Enggak kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. We'll be right back.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Pameran kecantikan terbesar di Indonesia, Jakarta X Beauty 2026 kembali digelar di JICC Senayan, Jakarta. Acara ini menjadi ajang untuk memperkuat ekosistem industri kecantikan nasional.
2: Hari pertama Jakarta X Beauty 2026 berlangsung meriah. Masyarakat antusias berkunjung ke pameran kecantikan terbesar di tanah air ini. Mereka mencari beragam produk kecantikan, mulai dari skincare, make up, hingga produk perawatan tubuh lainnya. Bertema Beauty and Wholeness, berbagai merek dari lokal hingga internasional hadir dalam event ini. Pengunjung yang datang di Jakarta X Beauty juga berburu berbagai promo dan diskon produk kecantikan yang diberikan di hampir seluruh produk yang digelar. Sesi dialog menjadi hal menarik lain di Jakarta X Beauty 2026, belum lagi penampilan musisi Indonesia.
3: Kita di sini berburu freebies dan banyak diskonan kan, Kak. Jadi paling itu aja sih, karena diskonnya besar-besaran.
4: Berarti perbedaannya sangat jauh.
3: Iya, sangat jauh. Buat freebies kita biasanya banyak di lotion, di face wash itu banyak. Terus kalau misalnya yang barang-barang murah itu sabun sama lotion itu bundlingnya murah-murah. Diskonnya lumayan sih, Kak. Tahun ini juga lumayan banyak sih diskonnya. Buat yang kalau dibandingin sama yang di online, di offline-nya juga lebih banyak sekarang.
5: Ya, pertama aku bawa botol-botol yang bekasan, terus juga aku mau beberapa kayak Maybelline, terus juga kayak ada Labo gitu-gitu. Terus juga ternyata yang nggak kuincer juga kebeli kayak gitu, karena saking banyaknya promo.
2: Jakarta X Beauty 2026 berlangsung pada 2 hingga 5 Juli 2026 dengan target lebih dari 120.000 pengunjung. Sebanyak 400 brand ikut berpartisipasi pada penyelenggaraan tahun ini. Sebanyak 70% diantaranya merupakan brand lokal, termasuk 23 brand baru yang untuk pertama kalinya bergabung dalam ajang ini. Maria Oktober, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
1: Ya, meski hari kerja, antusiasme beauty enthusiast untuk datang ke event pameran kecantikan terbesar ini tetap tinggi. Keseruan berburu freebies atau barang gratisan dari aneka brand lokal jadi daya tarik tersendiri.
6: Ini dia antusiasme para beauty enthusiast yang datang ke Jakarta X Beauty Volume 1 2026 di hari kedua pada Jumat. Sejak pagi, antrian masuk ke dalam venue sudah mengular dengan tertib. Banyak yang datang sejak pagi untuk berburu flash sale atau tak mau ketinggalan dengan berbagai penawaran menarik yang diberikan.

0: dihadirkan oleh lebih dari 400 brand yang berpartisipasi. Selain itu, salah satu aktivitas menarik di Jakarta X Beauty setiap tahunnya ialah berburu freebies atau sebutan untuk barang yang diberikan secara cuma-cuma alias gratis sebagai bentuk promosi atau bentuk apresiasi dari brand. Seperti Naomi dan Grace, mahasiswa asal Jakarta yang datang sejak pagi untuk berbelanja dan berburu freebies.
1: Mau cari freebies sama emang mau coba-coba lihat-lihat aja karena nggak pernah juga sih kesini. Terus menarik ya, kan apalagi free cuma dengan follow doang, scan doang, jadi kayak wah.
2: Kenapa sih senang berburu freebies?
1: Semua suka gratisan. Dan kan syaratnya juga mudah, jadi ya kayaknya semua juga pasti suka deh.
2: Sekalian coba produknya juga?
1: Iya, kan kalau misalnya kita disuruh langsung beli, sedangkan kita nggak pernah coba kan juga kayak gimana gitu. Sedangkan kalau misalnya kita udah coba, kan kita bisa tahu cocok apa enggak. Seru banget, dapat ini tadi. Terus dapat ini juga. Iya sih, tadi sekalian pengen jalan-jalan juga sama teman gitu.
0: Makin seru bagi pemegang tiket platinum pada Jakarta X Beauty 2026 juga mendapatkan freebies dari berbagai brand yang berpartisipasi dalam event. Selain berburu freebies, para pengunjung juga dapat puas berbelanja aneka produk kecantikan lokal sebab 70-80% dari sekitar 400 brand yang berpartisipasi ialah produk-produk lokal dengan kualitas terbaik. Tak hanya makeup atau skincare, parfum lokal juga jadi salah satu yang diincar pengunjung di Jakarta X Beauty kali ini. Salah satu pemilik brand parfum lokal asal Bandung ini misalnya mengungkap jika saat ini parfum lokal Indonesia sudah sangat bersaing. Bahkan wangi parfum yang ditawarkan juga beragam dan otentik, tidak sekedar meniru parfum high-end asal luar negeri.
3: Saya akan bilang di sini bahwa sekarang ini, hari ini parfum-parfum lokal Indonesia itu kualitasnya sudah sama dengan parfum-parfum luar negeri. Karena banyak oil fragrance luar negeri, entah dari Perancis atau dari manapun yang sudah buka cabang di Indonesia, itu mereka, jadi parfum-parfum Indonesia itu ngambil oil fragrance-nya juga satu atap dengan parfum-parfum mewah kelas dunia itu, termasuk Blackstack.
0: Jakarta X Beauty memang terus mendorong pertumbuhan industri kecantikan dan kebanggaan terhadap brand lokal. Digelar hingga 5 Juli mendatang, event yang tahun ini mengambil tema The Wholeness Era ini menawarkan beragam pengalaman yang menggabungkan beauty, wellness, community, dan lifestyle dalam satu destinasi.
1: Nah, kalau datang langsung ke JXB, ini memang menjadi salah satu keseruannya, bisa dapat aneka freebies setelah melaksanakan berbagai challenge dari masing-masing brands. Misalnya ini kita bisa dapat Butter Talk yang lagi viral belakangan hanya untuk membuktikan apakah lipstiknya ini transfer proof ataupun tidak. Nah, selain itu, kalau datang langsung ke JXB, itu memang lebih seru karena kita bisa mencoba aneka produk secara langsung. Beda sensasinya dengan membeli secara online. Kayak misalnya kalau misalnya parfum nih, ini kita bisa sniff begitu aromanya sebelum memutuskan untuk membeli. Dari Jakarta, Nabila Putri, Nabil Haris melaporkan.
4: Selanjutnya kami ajak Anda melihat suasana terkini gelaran Jakarta Fair 2026. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di JIE Expo Kemayoran Jakarta. Halo Irin, selamat malam. Bisakah Anda memberikan rekomendasi apa saja yang menarik untuk dinikmati di gelaran Jakarta Fair tahun ini untuk mengisi liburan anak sekolah begitu Irin?
5: Ya, selamat malam Victor. Kalau ngomong-ngomong soal rekomendasi, saya rasa banyak sekali yang bisa saya rekomendasikan. Mulai dari makanan, makanan viral. Tentu saja kalau Victor suka yang micin-micin, itu ada yang selalu bawa tas-tas viral di PRJ ini. Dan juga ada juga makanan-makanan tradisional. Tapi sayangnya areanya jauh sekali seperti ini, Victor. Dan ini sebenarnya untuk ukuran weekend ini tidak terlalu ramai ya kalau kita lihat-lihat ya. Nah, juga selain jajanan-jajanan viral, ada juga helm yang suka motoran nih, bisa berbelanja helm seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang, sebenarnya tidak banyak yang tidak banyak pengunjung kalau dihitung-hitung soal ini adalah waktu liburan yang tepat ya, seperti itu. Karena mungkin memang masih tanggal muda, jadi masih memperhitungkan apa yang mau dijajan-jajanin seperti itu. Nah, tapi di sini juga banyak keluarga-keluarga. Saya mau bertanya, wah ini ada yang bawa tas banyak sekali. Ini saya mau tanya sama mbaknya. Halo mbak, banyak sekali nih belanjaannya. Ini halo mbak, namanya siapa mbak?
6: Nama aku Zalfa.
5: Mbak Zalfa, jangan malu-malu mbak Zalfa. Ini saya lihat habis ngeborong tas yang bentuknya lucu-lucu. Mbak, ini belinya di sebelah mana sih?
6: Ada di sebelah sana di Butku Suka.
5: Itu antri nggak?
6: tadi sih

0: antrinya karena kan memang dia tadi sempat habis, jadi baru dibuka lagi lane-nya.
1: Ini kayaknya sama nih, kita tampilan udah lepek banget nih, udah dari jam berapa ada di PRJ nih?
0: Aku tadi kebetulan habis nganterin anak lagi tampil di Indomobil dari jam 4 sore.
1: Oh, jadi sekalian anaknya tampil, ibunya belanja. Belanjanya ini emang spontan atau udah diperhitungkan?
0: Ini kebetulan teman aku, mereka kan kerja di puskesmas, nggak bisa keluar, jadi mereka pada nitip.
1: Banget. Yang menarik ini tasnya atau isinya sih, Pak?
0: Kalau mereka sih kemarin nih, minatnya di tasnya ya dibandingin isinya ya. Iya, karena bisa dipakai buat...
1: Lucu ya, kalau ke PRJ selain ngantar anak tadi pentas, ada budget khusus nggak untuk jajan?
0: Kalau aku setiap keluar dari, aku udah berapa kali ke PRJ ini, udah 3 kali. Mungkin budget yang aku sediain minimal 500 ribu cash.
1: 500 ribu cash, belum yang gesek-gesek ya?
0: Iya.
1: Belanja apa sih? Kalau untuk warga yang tidak bisa atau sedang berencana untuk datang ke PRJ, yang direkomendasi? Kalau punya anak, tinggi ya?
0: Jajanan, terus juga mungkin sekarang wisata kulinernya udah banyak ya, cuman aku belum nyoba, jadi lebih ke ciki-cikian. Terus make up ya, kemarin juga aku udah nyoba, make upnya murah-murah dibandingkan di tempat-tempat lain atau e-commerce juga, kita bisa nyobain langsung gitu jadinya.
1: Jadi lebih enak milihnya ya?
0: Iya, lebih enak.
1: Ini masih mau lanjut belanja atau gimana nih?
0: Mau nemenin anak kesana?
1: Oh, mau nemenin anak, oke. Kita sudah culik ibunya, terima kasih ya mbak ya. Murung banyak banget, tapi ingat, ini adalah titipan, bukan belanjaannya. Saya akan ajak anda lagi jalan-jalan ke sini, Victor. Victor suka motoran? Bisa sini, ada helm-helm. Kalau saya tuh tertarik motornya. Motornya di sebelah sini, Victor, tapi bisa nggak naik gaji dulu baru beli motor gitu ya? Motornya cakep-cakep seperti itu. Dipanggil nih. Nah, kalau PRJ identik dengan jajanan, tapi sekarang kita motor. Saya mau nanya, Mas, kalau untuk PRJ sendiri, Mas, punten namanya siapa?
2: Nama saya si Pendeng Winston.
1: Ganteng banget ya, Masnya ya? Jadi salah tingkah nih, jomplang nih saya. Mas, kalau untuk motor, animo masyarakat di PRJ ini naik tiap tahun atau gimana?
2: Tiap tahunnya kita naik sih, oke sih penjualan kita. Yang terbaru kita ada ini, unit T250X. Ini adalah launching pada saat tanggal 1 bulan 7. Ini adalah unit yang luar biasa.
1: Oh, pas PRJ baru
2: pas launching? PRJ, nah iya.
1: Kenapa memasarkan atau launchingnya pas PRJ?
2: Oh iya, karena PRJ ini kan mendatangkan begitu banyak masa ya. Nah, kemudian banyak customer-customer juga ambil di momentum yang tepat, dapat program-program yang sangat menarik juga, ada promo-promonya.
1: Promo apa tuh? Kalau pengunjung pengen cari motor, promo apa yang menarik?
2: Nah, contohnya Versilia ada yang buy one get one pada tahun 2024.
1: Beli motor satu dapat satu?
2: Betul.
1: Ini beneran nih?
2: Betul, ya. Bisa kita lihat nanti.
1: Oke, beli motor satu dapat satu. Ternyata nggak cuma ciki-ciki aja yang dapat beli satu gratis satu.
2: Kemudian ada Falcon. Nah, ini di hari pertama kita launching. Nah, total kita launching di PRJ ada dua. Satu yang Kiway Red Falcon. Nah, di sini kita promonya kita memberikan jaket yang spesial sama helm yang eksklusif, ya kan? Dan harganya juga sangat luar biasa.
1: Oke, ini cocok buat yang suka touring ya.
2: Betul. Dan dia punya speaker kiri kanan serta di speedometernya itu bisa mirroring. Ya bisa nonton Piala Dunia.
1: Sambil motoran sambil nonton Piala Dunia.
2: Iya.
1: Nah, ini yang suka otomotif ini tentu saja. Saya akan mengajak mungkin Albi bisa ke sini ya sebagai koresponden otomotif kita untuk membedah motor-motor yang ada di PRJ. Mas, tadi Mas bilang justru meningkat ya pas PRJ. Target penjualannya nyampe enggak sampai tanggal 12 Juli kira-kira?
2: Saya pikir cukup. Bisa saya tercapai.
1: Bisa tercapai. Oke, Mas, saya mau keliling lagi. Terima kasih. Iya. Jadi itu nggak cuma jajanan, ada juga otomotif-otomotif. Ini sekalian panggilan terhadap Albi nih. Albi, koresponden CNN Indonesia yang fokus ke otomotif, bisa membedah motor-motor menarik yang ada di PRJ ini. Jadi tidak cuma jajanan, ada juga motor. Dan juga di hall-hall, di situ juga bisa ada booth-booth informatif yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Kita bisa dapat informasi apapun tentang Kota Jakarta, yang tentu saja ini ada perhelatan Kota Jakarta sampai tanggal 12 Juli nanti. Victor, mau menghabiskan duit, silakan datang ke PRJ, semuanya ada. Kalau saya mau beli alat masak, karena saya suka masak, dan itu memang harganya kalau saya lihat-lihat ya lebih murah dibandingkan di e-commerce. Jadi memang harus siap-siap kantong-kantong ini, harus dijaga baik-baik nih supaya nggak jeblok atau nggak langsung bangkrut saya dalam, karena anak kos harus ngitung-ngitung duit ya kalau jajan di PRJ. Victor.
3: Baik, banyak sekali ya yang bisa dikunjungi adalah menyesuaikan dengan hobi masing-masing, yang suka otomotif, yang suka makan, yang suka kulineran. Banyak sekali yang bisa dikunjungi di sana. Terima kasih banyak, Irin, atas laporan Anda. Selamat berbelanja, selamat bertugas kembali. Selamat malam, Irin. Selamat akhir pekan.

0: Libur sekolah masih panjang. Untuk mengurangi waktu bermain gadget, anak-anak bisa dikenalkan dengan permainan tradisional. Bisa juga bermain di wisata alam seperti di Kabupaten Lombok Barat NTB. Di kawasan wisata Bunut Ngengkang, anak-anak bisa berenang di sungai yang jernih.
1: Inilah lokasi wisata Bunut Ngengkang di Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Tempat ini selalu ramai dikunjungi warga lantaran lokasinya yang asri dikelilingi pohon yang rindang. Air kolam yang ada di lokasi wisata Bunut Ngengkang adalah mata air yang terus mengalir keluar dari rimbunan hutan sesaut Narmada. Agar rapi dan nyaman, warga setempat pun menata kolam agar lebih cantik. Terdapat juga sebuah ayunan yang bisa digunakan oleh pengunjung agar pengalaman bermain air lebih seru. Tersedia juga kolam khusus anak-anak dan disediakan seluncuran yang dibuat dari ban bekas.
2: Seluncuran jadi bawa.
3: Main ayunan sudah itu?
2: Sudah.
3: Berapa kali main ayunan? Enak enggak main ayunan di sini?
1: Usai berendam di sungai yang dingin, Anda juga bisa memesan makanan tradisional khas Lombok seperti sate bulayak yang nikmat disantap saat panas.
4: Di bawah kan order caranya.
3: Order di bawah bikinnya di sini.
4: Di atas, ya.
3: Biasanya habis sampai berapa piring, Bu, kalau pas
4: hari
3: lagi
4: biasa,
3: rame?
4: Kalau hari rame 10, ada 15 ke atas lah.
1: Untuk masuk ke lokasi wisata tersebut, Anda dikenakan tiket masuk sekaligus uang parkir seharga Rp10.000. Tak hanya berwisata, libur sekolah bisa juga diisi dengan mengenal permainan tradisional. Seperti yang dilakukan anak-anak di Cilacap, Jawa Tengah di Desa Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten. Setiap sore, anak-anak ini berkumpul untuk mengenal permainan seperti Sunda Manda, Congklak, hingga lompat tali karet. Permainan tradisional yang dimainkan anak-anak juga menjadi tontonan bagi orang tua.
5: Untuk kami lebih menggiatkan anak-anak untuk lebih aktif, lebih berpartisipasi, dan melestarikan budaya tradisional.
1: Anak-anak pun nampak menikmati permainan bebas gadget ini. Selain tanpa biaya, permainan juga menjadikan anak-anak lebih aktif saat liburan.
6: Kalau liburan ke tempat wisata, keluarin banyak duit. Kalau di sini enggak, main macam-macam, ada gobak sodor, ada batok, ada lompat tali, ada gobokan.
1: Orang tua berharap permainan tradisional ini akan terus dilestarikan oleh anak-anak di wilayahnya sehingga permainan tradisional tetap eksis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selama masa libur sekolah, jumlah penumpang KRL di stasiun Tugu, Yogyakarta mengalami peningkatan. PT KAI Komuter mencatat sedikitnya 30.000 penumpang dilayani di stasiun itu setiap hari pada masa libur sekolah.
7: Beginilah suasana keramaian di stasiun Tugu, Kota Yogyakarta setiap hari pada masa libur sekolah. Ribuan penumpang KRL trase Yogyakarta-Solo, Palur dan sebaliknya serta trase Yogyakarta-Kuto Arjo dan sebaliknya selalu memadati stasiun setiap hari. Jumlah penumpang kereta api jarak dekat ini terus melonjak selama masa libur sekolah. PT KAI Komuter mencatat jumlah penumpang KRL mencapai 30.000 orang setiap harinya. Peningkatan jumlah penumpang ini disebut lantaran pola wisatawan yang memilih berlibur di wilayah Yogyakarta. Wisatawan juga kini mulai menunjukkan tren menggunakan transportasi umum yang terjangkau meski harus berdesak-desakan pada jam-jam tertentu.
8: Dari Solo.
9: Ini dalam rangka apa ini?
8: Mau liburan sama anak-anak.
9: Liburan sekolah ini, ya.
8: Tapi penuh, padat. Mau liburan sama anak-anak, dia kan dari Solo kan dekat. Jadi mungkin apa? Nempoy pakai KRL aja sih kalau mau pakai kendaraan pribadi agak capek juga, tapi ternyata dalam hari penuh sekali.
7: Jumlah ini diprediksi masih bakal melonjak hingga puncak libur sekolah mendatang. Tak adanya kenaikan harga tiket menjadi salah satu alasan KRL menjadi primadona saat libur sekolah.
10: 31 ribuan penumpang. lagi yang berangkat dari 3 stasiun atau?
11: Oh, dari semua kan. Kereta komuter kita kan dari Jogja sampai ke Palur itu kan semua berhenti ya. Semua berhenti ya di semua stasiun itu. Termasuk Pramek yang ke Kutoarjo. Kan itu. Jadi tidak hanya yang 3 itu yang terbesar, Pak. Selama ini tertinggi untuk penumpangnya.
7: Selama masa libur sekolah, dalam sehari operasional KRL Yogyakarta Solo Palur melayani 31 perjalanan. Jumlah layanan ini lebih banyak ketimbang pada hari biasa yang hanya sekitar 24 perjalanan saja. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
0: Mengisi libur sekolah dengan kegiatan yang bermanfaat dan edukatif, sejumlah murid sekolah dasar di Badung, Bali diajak berkeliling bandara untuk berkenalan dengan dunia penerbangan sejak dini dan mendapatkan pengalaman interaktif bagaimana penumpang pesawat yang tertib dan bertanggung jawab.
12: Sebanyak 21 murid dari Sekolah Dasar Nomor 4 Tuban Badung ini dikenalkan dengan dunia kebandar udaraan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali untuk mengisi masa liburan sekolah. Ditemani beberapa guru dan dipandu oleh petugas customer service serta airport security, peserta cilik ini diajak untuk memahami proses perjalanan penumpang mulai dari alur keberangkatan hingga kedatangan. Layaknya penerbangan sungguhan, para siswa dibagikan boarding pass sesuai dengan nama masing-masing. Siswa juga harus memastikan apa saja informasi yang ada di boarding pass tersebut, apakah identitas yang tercantum sudah sesuai, termasuk nomor penerbangan, jam untuk naik ke dalam pesawat, dan nomor tempat duduk di dalam pesawat. Memasuki gedung terminal keberangkatan, siswa-siswa yang sebagian belum pernah melakukan perjalanan udara ini dikenalkan dengan alur selanjutnya, yaitu untuk menuju ke konter pelaporan, untuk melaporkan diri, dan menyerahkan barang bawaan yang tidak bisa untuk dibawa ke dalam kabin pesawat. Setelah melewati pemeriksaan keamanan, mereka menuju gerbang pelepasan penumpang sebelum naik ke dalam pesawat. Setelah selesai mendapat semua informasi mengenai keberangkatan penumpang, mereka menuju terminal kedatangan untuk mempelajari alur kedatangan di dalam bandara.
13: Diajarin tata caranya naik pesawat dan cara-caranya kalau udah selesai naik pesawat. Rasanya senang karena bisa ngelihat pesawat dari dekat, karena bisa ngelihat pesawat terbang langsung.
14: Belajar tentang keselamatan sama gini, bandara. Dari gini, tempat duduk sama jamnya.
12: Selain itu, para siswa juga mendapatkan edukasi mengenai pemeriksaan keamanan, pentingnya mematuhi peraturan keselamatan penerbangan, juga dikenalkan dengan beberapa fasilitas yang ada di terminal bandara.
15: Tujuannya ini ya memberikan edukasi kepada anak-anak. Nanti kelak dia pasti akan, oh saya sudah pernah ini. Jadi suatu saat dia naik pesawat atau kemana nanti naik pesawat, dia kan sudah punya pengalaman tentang ini, tentang masuk bandara. Gitu.
12: Airport EduTour ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Festive Event School Holiday 2026 diselenggarakan oleh Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali bekerjasama dengan UNICEF Indonesia, adalah salah satu upaya untuk menghadirkan pengalaman edukatif bagi masyarakat dan anak-anak pada khususnya, sekaligus untuk menumbuhkan pemahaman mengenai peran bandara dalam mendukung konektivitas dan keselamatan transportasi udara. Kartika Widowati, Badung, Bali.
0: CT Arsa Foundation akan mengubah sebidang lahan wakaf di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan menjadi rumah inspirasi. Tempat itu nantinya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak hingga masyarakat untuk belajar, berkumpul, dan mengembangkan berbagai kegiatan produktif.
7: CT Arsa Foundation bersama warga melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah inspirasi di Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat siang. Pembangunan ini merupakan hasil kolaborasi CT Arsa Foundation dengan Ibu Lusining serta dukungan masyarakat yang mewakafkan lahan seluas 65 meter persegi. Rumah inspirasi ini akan difungsikan sebagai ruang belajar dan kegiatan masyarakat. Beragam program akan dihadirkan mulai dari PAUD, Taman Pendidikan Al-Quran, kelas literasi, posyandu, hingga pelatihan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, warga juga akan didorong mengembangkan UMKM, hidroponik, budidaya lele, serta kegiatan sosial yang dikelola secara gotong royong.
16: Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi ruang sebagai ruang yang berdampak kepada masyarakat, terutama di Kelurahan Pasar Minggu. Selaras dan sejalan dengan Jakarta Kota Global yang berbudaya, dan harapan saya ini bisa menjadi apa namanya ruang tadi ya, untuk putra-putri kita, orang tua, dan masyarakat pada umumnya untuk melakukan apa namanya peningkatan ya, terutama di pemberdayaan masyarakat.
7: Pihak kelurahan menilai kehadiran rumah inspirasi dapat menjadi sarana tumbuh kembang anak-anak sekaligus tempat beraktivitas bagi warga dari berbagai usia.
17: Adanya rumah inspirasi di RW 10 Kelurahan Pasar Minggu bisa menjadi ruang untuk tumbuh berkembangnya utama anak-anak kita, putra-putri kita yang saat ini mereka punya mimpi tinggi untuk bisa meraih cita-citanya. Semoga ke depan ini bisa bermanfaat baik untuk anak-anak, orang tua kita, dan masyarakat dari berbagai golongan usia.
7: Rumah Inspirasi Pasar Minggu menjadi rumah inspirasi ke-13 yang dibangun CT Arsa Foundation di Indonesia.
18: Yang pertama, kegiatan-kegiatan masyarakat dan anak-anak, terutama di sini bisa seperti PAUD dan juga nanti pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Tentunya dari CT Arsa ini akan terus mendampingi. Jadi bukan hanya kita membangun selesai, tapi nanti akan mendampingi terkait dengan pembinaan-pembinaan oleh tim literasi, dan juga tentunya akan memberikan pelatihan-pelatihan yang juga terkait dengan pemberdayaan masyarakat di lingkungan Pasar Minggu.
7: Kedepan, rumah inspirasi ini diharapkan menjadi pusat kegiatan yang tidak hanya mendukung pendidikan anak, namun juga memperkuat kemandirian ekonomi dan kebersamaan warga melalui berbagai program pemberdayaan berkelanjutan. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
7: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
19: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
7: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
20: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
7: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
21: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
7: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
22: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
7: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
22: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
7: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
22: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Polisi menembakkan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa anti pemerintah di depan gedung parlemen untuk memprotes dugaan korupsi pemerintah Albania. Sementara itu ratusan warga Israel berkumpul di Tel Aviv untuk memperingati 1000 hari peristiwa pembantaian oleh Hamas pada 7 Oktober 2023.
1: Polisi Albania menembakkan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan massa pengunjuk rasa anti pemerintah di depan gedung parlemen pada Kamis. Sementara massa yang marah melemparkan telur dan tepung ke arah polisi serta sejumlah anggota parlemen sebagai bentuk protes. Akibat bentrokan itu, sedikitnya 3 petugas dan seorang demonstran terluka. Aksi protes telah digelar setiap hari selama lebih dari sebulan di Tirana terkait dugaan korupsi dalam berbagai proyek pembangunan di sepanjang pesisir dan di dekat kawasan lindung.
2: We want transparency, we want to protect our nature, we want to cancel the law that gives the protected area to the investors, and we want to give up the government because they are corrupted and they have done a lot of terrible things to this country.
1: Pemerintah membantah tudingan tersebut. Aksi protes ini menjadi ujian bagi Perdana Menteri Edi Rama yang berkuasa sejak 2013 dan banyak disalahkan karena gagal memberantas korupsi yang merajalela atau melakukan upaya memadai untuk memperbaiki layanan dasar seperti kesehatan. Para pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel dan mengibarkan bendera Israel untuk memperingati hari ke-1000 eskalasi besar konflik antara Israel dan Hamas pada Kamis. Diketahui pada tanggal 7 Oktober 2023, Hamas menyerbu permukiman Israel di dekat perbatasan hingga sekitar 1.200 orang. Sementara lebih dari 150 orang yang mayoritas warga sipil diculik.
3: We are gathering here to join for the 1,000 days for the massacre of the October 7. And we are going here and to support also the families of the people that were actually hurt and their family massacred in this awful day, and also to protest against our government that led us to this situation and continue for 3 years to lead us from one disaster to another.
1: Sejak 2023 hingga kini, Israel terus melancarkan aksi balasan, melancarkan perang terhadap Hamas di Gaza. Perang tersebut menewaskan lebih dari 75.000 orang dan menyebabkan sebagian besar wilayah hancur lebur.
0: Gunung Taal di Filipina kembali mengalami erupsi freatomagmatik pada Selasa waktu setempat. Sementara rekaman CCTV yang baru dirilis memperlihatkan momen mengerikan saat gempa berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang wilayah La Guaira, Venezuela pada 24 Juni lalu.
4: Gunung Taal di Filipina kembali mengalami erupsi freatomagmatik pada Selasa waktu setempat. Letusan memuntahkan abu vulkanik dan uap hingga lebih dari 1.200 meter ke udara sebelum terbawa angin ke arah barat daya. Erupsi freatomagmatik terjadi ketika magma bersentuhan dengan air sehingga memicu ledakan uap dan material vulkanik. Meski statusnya tetap berada di level siaga 1, warga di sekitar Pulau Gunung Taal diminta tetap waspada terhadap kemungkinan erupsi mendadak, hujan abu ringan, serta emisi gas vulkanik yang berbahaya bagi kesehatan. Rekaman CCTV yang baru dirilis memperlihatkan momen mengerikan saat gempa berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang wilayah La Guaira, Venezuela pada 24 Juni lalu. Guncangan horizontal yang sangat kuat membuat bangunan berkoyang hebat, puing-puing berjatuhan, dan warga yang berada di sekitar lokasi

0: lokasi langsung berlarian mencari perlindungan. Warga tampak susah payah saat melarikan diri karena goncangan di tanah yang begitu kuat. Gempa juga menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah bangunan dan infrastruktur. Hingga kini, dua gempa besar yang mengguncang pesisir tengah Venezuela telah menewaskan lebih dari 1.900 orang, melukai sekitar 10.500 lainnya, serta memicu operasi kemanusiaan besar-besaran yang melibatkan bantuan internasional.
1: Pelabuhan La Guardia di Venezuela disulap menjadi kamar jenazah darurat setelah rumah sakit tak lagi mampu menampung korban tewas akibat dua gempa besar yang mengguncang negara itu. Sementara itu, petugas penyelamat berjuang siang dan malam untuk menemukan korban yang masih berada di bawah reruntuhan.
2: Puluhan hingga ratusan peti jenazah terlihat berjejer di pelabuhan La Guaira. Petugas forensik dan personil berpakaian pelindung khusus terus bekerja di lokasi untuk menangani dan mengidentifikasi jenazah para korban. Sejumlah kendaraan hilir mudik untuk mengangkut peralatan maupun petugas ke lokasi. Pelabuhan ini difungsikan sebagai kamar jenazah sementara karena fasilitas kamar jenazah di rumah sakit setempat telah melampaui kapasitas akibat banyaknya korban yang berjatuhan. Menurut Ketua Parlemen Venezuela George Rodriguez, jumlah korban tewas lebih dari 2.200 orang. Sementara itu, tim SAR Venezuela dan tim penyelamat dari negara tetangga harus menyisir puing-puing bangunan di tengah malam buta. Dengan berbagai macam peralatan, tim berusaha mencari korban yang mungkin berada di reruntuhan. Tim penyelamat dari Perancis turut diterjunkan untuk memperkuat operasi pencarian. Mereka berkoordinasi dengan petugas setempat, menyusun strategi dan memeriksa titik-titik yang diduga masih menyimpan korban selamat. Analisis peneliti dari Oregon State University berdasarkan citra satelit menunjukkan sekitar 59.000 bangunan mengalami kerusakan atau hancur akibat dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi hanya dalam selang beberapa detik. Komite Penyelamatan Nasional atau IRC mengatakan puluhan ribu orang masih dinyatakan hilang meski masa kritis 72 jam pertama pasca gempa telah terlalui. Setelah batas waktu tersebut, peluang menemukan korban dalam keadaan selamat menurun secara drastis.
1: Gelombang panas ekstrim yang melanda Prancis memicu aksi saling tarik dan cekcok di salah satu gerai toko saat memperebutkan satu unit pendingin ruangan. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit selamat malam. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Prancis memicu kepanikan warga dalam memburu kipas angin dan pendingin ruangan murah. Pada Kamis, ratusan orang sudah mengantri sejak pukul 5 pagi. Begitu pintu toko dibuka, ratusan orang berdesakan masuk hingga stok ludes hanya dalam hitungan menit. Di salah satu gerai toko bahkan terjadi aksi saling tarik dan cekcok saat memperebutkan satu unit pendingin ruangan. Sementara polisi diterjunkan untuk mengendalikan kerumunan di sejumlah lokasi. Lonjakan permintaan terjadi saat suhu di beberapa wilayah menembus 44 derajat Celcius. Cuaca ekstrim ini menyebabkan sekolah ditutup, rumah sakit meningkatkan layanan darurat.

Jika Anda penggemar durian dan berencana pergi ke Malaysia dalam waktu dekat, ada kabar gembira untuk Anda. Pasalnya, panen raya membuat pasokan durian di Malaysia melonjak drastis, sehingga harga berbagai varietas premium anjlok dalam beberapa pekan terakhir. Di Rembau Negeri Sembilan, durian-durian versi premium yang banyak digandrungi seperti Musang King, Blackthorn, Red Brown kini dijual di bawah Rp20 per kilogram, jauh lebih murah dibandingkan saat pasokan terbatas. Pedagang menyebut banjir pasokan terjadi karena kebun-kebun yang baru ditanam beberapa tahun lalu kini mulai berbuah bersamaan dengan kebun yang telah lama ada, sehingga produksi meningkat tajam. Kondisi ini membuat pembeli berbondong-bondong datang karena untuk pertama kalinya, banyak masyarakat bisa menikmati durian premium dengan harga terjangkau, sebelum harga diperkirakan kembali naik setelah musim panen berakhir.

0: CCTV merekam aksi komplotan pembobol apartemen di Jalan Raja Wali Selatan saat menaiki lift dengan membawa sejumlah barang curian pada bulan lalu. Berbekal rekaman CCTV tersebut, polisi kemudian melakukan pengejaran hingga satu bulan, hingga akhirnya berhasil meringkus para pelaku. Keempat anggota komplotan spesialis pembobol kamar apartemen tersebut dibekuk unit Reskrim Polsek Sawah Besar di sebuah kamar hotel kelas Melati di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Adapun modus kejahatan yang dilakukan, pelaku menyewa unit apartemen di sebelah unit korban, lalu beraksi membobol jendela dari area balkon ketika korban keluar apartemen. Selain uang tunai sebesar 40 juta rupiah, para pelaku juga berhasil membawa kabur mata uang asing jenis euro, sejumlah dokumen penting, dan perhiasan dengan total kerugian mencapai 150 juta rupiah. CCTV merekam dua pelaku saat membobol sebuah toko bangunan di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada 15 Juni lalu. Setelah merusak ventilasi, pelaku kemudian membuka grendel pintu yang terkunci dari dalam. Para pelaku lalu kabur menggondol 8 batang pipa berisi tembaga seharga 11 juta rupiah. Usai mengidentifikasi rekaman CCTV, tim Opsnal Polsek Mamajang berhasil menangkap 3 pelaku berinisial SU, RAT, dan SDT pada Kamis malam. Berdasarkan penyelidikan, ketiga pelaku mengaku melakukan aksinya setelah korban melarang mereka hendak membuka praktik parkir liar di depan tokonya. Karena sakit hati, para pelaku lalu balas dendam dengan bekerja sama membobol serta mencuri di TKP. Hingga kini polisi juga masih mengejar barang bukti yang diketahui telah dijual kepada seseorang. CCTV merekam detik-detik perampasan handphone milik Nike Aulia di Desa Kejapan, Kecamatan Gempol, Pasuruan, 27 Juni lalu. Pelaku yang memakai jaket ojek online berpura-pura bertanya alamat kepada korban yang masih anak-anak tersebut. Namun di saat sepi, pelaku merampas HP hingga korban menangis histeris. Tak sampai 3 kali 24 jam, pelaku bernama Rizky Hafiz berhasil ditangkap polisi saat sedang menunggu pelanggan. Namun sayangnya HP milik korban sudah dijual oleh pelaku seharga Rp150.000 melalui sistem COD. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Selamat malam, selain berita tadi beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Pemirsa, seorang remaja tewas dibacok celurit panjang oleh sekelompok pemuda yang mengendarai motor di Purwakarta, Jawa Barat. Adapun di Jakarta Timur, polisi berhasil membekuk satu remaja yang mencuri sepeda motor saat melakukan aksi tawuran di Duren Sawit.
2: Kenakalan remaja berujung hilangnya nyawa hingga aksi kejahatan kembali terjadi. Di Purwakarta, Jawa Barat, seorang remaja tewas dibacok celurit panjang oleh sekelompok pemuda yang mengendarai motor di Jalan Raya Campaka pada Jumat pagi. Saat kejadian, baik pelaku dan korban diduga baru usai COD pembelian senjata tajam jenis celurit di daerah Kabupaten Subang. Entah apa penyebabnya, korban yang berboncengan motor dikejar oleh kawanan pelaku yang berjumlah 6 orang. Korban terjatuh dari motornya dan langsung dibacok salah satu pelaku dengan senjata yang baru dibeli korban. Korban yang menderita luka bacokan di punggung akhirnya tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Korban berinisial AF berusia 16 tahun, warga Cipendei, Cikalong Wetan, Bandung Barat. Motif pembacokan masih didalami dan petugas Satreskrim Polres Purwakarta hingga saat ini tengah mengejar para pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Satreskrim Polres Jakarta Timur bersama Polsek Duren Sawit berhasil mengungkap kasus tawuran yang berujung pada pencurian dengan kekerasan di kawasan Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur yang terjadi pada Rabu dini hari lalu. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil meringkus seorang remaja berinisial TPR alias Bule di sebuah rumah kos di Pulau Gadung Jakarta Timur sebagai terduga pengambil sepeda motor. Sementara satu pelaku lain yang memicu kejar-kejaran dan melakukan kekerasan masih dalam pencarian polisi.
3: Iya, memang bukan aksi begal, namun awalnya memang mereka mencari musuh dan bertemu dengan.
2: Diketahui tawuran remaja itu sudah direncanakan sebelumnya melalui media sosial Instagram. Saat kejadian, satu dari kawanan yang tawuran itu menganiaya seorang pemotor yang sedang melintas. Satu pelaku lainnya lalu mengambil motor tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Miris ya kejadian di Purwakarta tadi, senjata makan tuan nyata terjadi. Beli celurit jauh-jauh pakai sistem COD, malah celuritnya dipakai melukai sang pemilik. Tapi yang jelas pemirsa, buat Anda yang punya anggota keluarga masih berusia remaja, ada baiknya memberikan perhatian dan edukasi tentang pentingnya memilih lingkungan untuk bergaul. Jangan sampai kenakalan remaja memupus masa depannya ya. Berikutnya, pelaku jamret yang beraksi dini hari dengan sasaran khusus pedagang sayur di Tulung Agung dihadiahi timah panas oleh polisi. Sementara di Cakung, seorang sales wanita menjadi korban penjamretan ketika keluar toko sembako. Inilah rekaman saat dua jamret bermotor beraksi memepet dan merampas perhiasan milik emak-emak di pasar Ngunut Tulung Agung pada Kamis subuh 11 Juni lalu. Korban yang merupakan seorang pedagang sayur pun tak berdaya dan jatuh dari motornya. Polisi berhasil mengidentifikasi kedua pelaku yang berasal dari Malang. Keduanya lalu ditangkap di dua lokasi berbeda. Menurut polisi, kedua tersangka sudah beraksi di belasan lokasi yang tersebar di 7 kecamatan di wilayah Tulung Agung dengan sasaran para pedagang sayur yang berangkat dini hari. Satu di antara pelaku merupakan residivis kasus serupa dan dilumpuhkan dengan timah panas. Kini kedua tersangka sudah diamankan di Mapolres Tulung Agung. Seorang penjamret terekam merampas handphone milik seorang wanita di Jalan Raya Komarudin Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur Rabu sore. Korban diketahui merupakan seorang sales wanita yang

baru keluar dari toko sembako. Teriakan korban menarik perhatian warga, namun pengejaran tidak membuahkan hasil dan pelaku berhasil kabur. Korban yang mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah

0: Penelusuran kali ini membawa saya ke sebuah wilayah yang identik dengan tingkat kasus pencopetan yang tinggi. Mungkin Anda sudah bisa menebak di mana. Di wilayah ini, saya sudah bikin janji untuk bertemu dengan seorang pencopet senior yang sudah berpengalaman selama belasan tahun. Saya panggil dia Bang Mul, master copet yang kini sedang menjalankan sekolah copet. Bang Mul pun dulunya lulusan sekolah copet yang dikelola seniornya. Dan saking ahlinya, dalam sehari beroperasi, Bang Mul bisa mencopet hingga lebih dari 10 ponsel.
1: Kurikulum dari sekolah copet, mata pembelajarannya apa saja yang ditambahkan?
2: Harus bisa, sebisa mungkin dia ini. Jari-jarinya itu kokoh. Kokoh jarinya, kuat. Jadi, dan yang kedua, mental, fisik. Jangan nanti dalam keadaan pengaruh alkohol atau obat-obatan jenisnya untuk memberanikan diri, menghilangkan malu. Itu saya rasa itu sangat yang ini, teledor, sikap teledor.
0: Tidak ada bayar-membayar uang kursus di sini. Calon pencopet yang tertarik akan berbagi hasil dengan mentornya dan akan sering beroperasi bersama. Kata lihai dan mahir sepertinya juga cocok diberikan ke wanita yang satu ini. Lihat saja gerak-geriknya. Memakai baju gombrong dengan kantong besar, ia terlihat santai mengamati korbannya. Dan dalam sekejap mata, ponsel korban yang ada di tas belakang langsung ia petik dengan mulus. Tidak sampai di situ, ketika berhasil menggasak ponsel, tatapan tajamnya langsung mengarah ke tas korban yang lain. Dan dengan secepat kilat, ia berhasil menggasak dompet dari dalam tas. Bisa dibayangkan bagaimana cepat dan lihainya jemari wanita ini. Mungkin ia juga master copet yang tak kalah hebat dari Bang Mul. Tapi untuk urusan mengawasi sekitar, ia tidak jago-jago amat. Gara-gara beraksi seorang diri, ia lalai mengamati sekelilingnya. Seorang warga yang curiga dengan gerak-geriknya langsung merekam setiap aksi wanita ini. Tak bisa berkilah, ia pun langsung digelandang ke kantor polisi. Padahal menurut Bang Mul, pencopet jarang beraksi sendirian. Mereka kerap bekerja berkelompok, bahkan hingga 10 orang. Di dunia copet ada beberapa istilah, mulai dari pemetik alias yang mencopet, pengerem yang mengalihkan perhatian, tukang tackle yang bertugas mencairkan suasana bila ada yang tertangkap dan kena angin alias gagal.
2: Seandainya ada kendala, kita ketahuan dengan si korban, nanti tukang tackle ini yang ini, yang nekel. Ada apa nih, ada apa? Nah, barang yang ada di teman kita, tukang tackle yang megang, nanti dilemparin atau dijatuhin. Itu tuh barang bapak itu, ngapain sih ribut-ribut? Iya, barang saya tadi dipegang dia. Siapa yang megang, kata tukang rem. Gue cuma ngambil korek gue nih, Dato. Jangan asal kundu. Akhirnya, selesai.
0: Menurut Bang Mul, menjadi pencopet harus pintar membaca situasi dan karakter calon korban.
2: Naruhnya sembarangan, dia nggak mikirin. Itu paling ini.
1: Untuk sasaran.
2: Untuk sasaran, jadi pas dia lewat itu, kita udah lihat gerak-geriknya. Mantap nih. Udah, udah bagi tugas.
1: Kalau orang-orang yang dihindari untuk dicopet, itu orang seperti apa?
2: Yang dihindari ya, kita lihat fisiknya.

0: Ya orangnya kelihatan, wah ini orangnya batu ini. Jadi orangnya benar-benar waspada itu. Barangnya tertata rapi di depan dan kantong bajunya dikebawain. Kalau enggak dia punya tas-tasnya ke depanin. Nah itu kita enggak perlu kita ini lagi.
1: Lewat.
0: Susah.
1: Susah.
2: Nah, udah tahu kan gimana taktik, trik-triknya jadi pencopet gitu ya. Sekarang copet itu ada sekolahnya kayak Bang Mul tadi, pencopet senior. Tadi diajarin, katanya kalau mau jadi copet, jari-jarinya harus kuat. Kalau saya sih, saya nggak kuat, saya nggak bakat jadi pencopet. Tapi ini bukan untuk mengajak Anda menjadi pencopet, tidak boleh ya. Tidak disarankan dan dilarang juga secara hukum. Tapi setidaknya kita jadi tahu, trik apa yang dilakukan mereka ketika mereka melakukan aksi, jadi kita lebih waspada gitu. Berikutnya pemirsa, rumah seorang pengacara di Ciracas, Jakarta Timur dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.

0: Kamera pengawas merekam saat dua pria tak dikenal melempar benda diduga bom molotov ke rumah seorang pengacara bernama Sulardi di Jalan Mustika Ratu Ciracas, Jakarta Timur, Rabu dini hari. Beruntung api tak sempat membesar dan menghanguskan rumah. Menurut korban, teror diduga dilakukan oleh oknum yang tidak terima bahwa dirinya membantu masyarakat terkait masalah tanah di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Istri korban juga mendapat teror pesan dari nomor tidak dikenal. Korban pun melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Timur. Rekaman CCTV memperlihatkan saat seorang pria menggondol puluhan bungkus rokok berbagai merek dari dalam warung milik Sudarto di Dusun Saragan, Magelang, Jawa Tengah, Rabu siang. Mengenakan helm dan jaket hitam, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan memesan lebih dari 50 bungkus rokok berbagai merek. Saat korban menghitung pembelian, pelaku memasukkan rokok ke dalam kantong plastik dan langsung kabur dengan sepeda motor tanpa membayar. Korban sempat berusaha mengejar namun gagal. Akibat kejadian tersebut, sang kakek 10 cucu yang juga menderita penyakit katarak ini menderita kerugian 3 juta rupiah. Dua remaja pencuri laptop dari dalam ruang perpustakaan SD Negeri 3 Bandungan di Magelang, Jawa Tengah dibekuk petugas Polres Magelang Kota. Pelaku dibekuk di rumahnya saat sedang melakukan perawatan wajah. Dengan wajah masih berlumur masker, pelaku menunjukkan penyimpanan barang curian di kamar tidurnya. Di hari yang sama, petugas juga membekuk pelaku lainnya. Kasus pencurian terjadi Senin malam pada awal Juni silam. Dari para pelaku, petugas juga menyita 2 laptop hasil curian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Wah, ternyata maling peduli juga ya sama kesehatan kulit, skincare-an loh dia tadi pas ketangkep. Aduh mas, kenapa juga sih nyolong laptop? Nanti di penjara masih bisa skincare-an juga nggak ya kira-kira? Atau luluran mungkin? Oke, selanjutnya pemirsa, jasad perempuan tanpa identitas yang sudah rusak ditemukan di dalam sumur milik warga Probolinggo. Informasi ini kami rangkum dalam kilas peristiwa.

0: Jumat siang, warga desa Alas Sumur Kulon, Kecamatan Keraksaan, Probolinggo digegerkan penemuan mayat terapung dalam sumur di area tanaman sengon. Mayat awalnya ditemukan oleh pekerja yang hendak mengambil air dari sumur. Diameter sumur yang sempit dan kondisi mayat yang sudah rusak menyulitkan proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas. Selang 4 jam kemudian, korban berjenis kelamin perempuan tersebut dengan identitas yang belum diketahui ini akhirnya berhasil dievakuasi. Polisi belum bisa memastikan korban tewas akibat kekerasan atau ada penyebab lain. Guna kepentingan penyidikan, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Waluyo Jati, Keraksaan. Nasib naas menimpa siswa kelas 8 di Sumedang, Jawa Barat. Korban tenggelam di aliran sungai Cipeles, Kecamatan Tegal Kalong, Kabupaten Sumedang pada Kamis siang. Peristiwa bermula saat korban bersama 4 temannya hendak berenang di sungai. Usai melompat dari atas tebing, korban diduga panik dan kelelahan sehingga terbawa arus sungai. Proses pencarian berlangsung dramatis selama 2 jam. Tim gabungan BPBD, Damkar, serta masyarakat menggunakan bambu untuk menyisir sungai karena kedalaman air mencapai 5 meter dengan arus bawah berputar. Jasad korban akhirnya dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Sebuah unggahan video curhatan seorang ibu muda bernama Andin warga Bintara Jaya, Bekasi Barat viral di media sosial. Ia menyampaikan dugaan malpraktik oleh oknum bidan puskesmas yang menimpa bayinya yang masih berusia 9 bulan. Tragedi bermula saat anaknya dibawa ke puskesmas Bintara Jaya pada 13 Juni lalu untuk mendapatkan vaksinasi campak. Sang bayi justru disuntik vaksin DPT hingga 2 kali dan kondisinya langsung memburuk. Korban mengalami muntah hingga kejang-kejang dan dirawat di ruang PICU selama 10 hari. Pihak rumah sakit memvonis sang bayi terserang radang selaput otak. Akibat kejadian ini, orang tua korban harus membayar biaya pengobatan hingga 50 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Next, yang viral-viral, pemirsa. Viral di media sosial, pedagang buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur diduga mendapat intimidasi dari seorang perwira Polri. Sementara itu, dugaan penganiayaan dan penyekapan seorang wanita oleh oknum anggota polisi juga jadi viral usai pengacara kondang Hotman Paris mengunggah kasus ini di media sosial.
2: Baru kali ini, apa? Oh, video ini.
3: Seorang pedagang buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur diduga mendapat intimidasi dari seorang perwira Polri pada Rabu siang. Kejadian bermula saat pedagang yang tengah melayani pembeli tak terima saat ditegur petugas. Teguran dilakukan karena lapak pedagang maju melebihi batas yang ditentukan. Usai ditegur, sang pedagang merekam tindakan aparat karena merasa hanya pihak pengelola pasar yang bisa mengatur lapak pedagang.
4: Di situ saya bilang, oh iya Pak, karena saya nggak ada anak buah, nanti saya pindahin. Di situ dia terus maki-maki saya, kamu ini ngeyel, kamu udah berapa kali ditegur, masih tetap aja. Di situ lah saya bilang, loh Pak, posisi Bapak ini kan sebagai pendamping. Bapak nggak punya hak untuk berbicara, apalagi ikut mengatur.
3: Usai video ini viral, Polres Metro Jakarta Timur masih melakukan penyelidikan.
5: Anggota kepolisian tersebut yang mana bertugas di lokasi dan pedagang yang berada di lokasi akan kami panggil, akan kami minta keterangan seperti apa.
3: Sementara itu viral di media sosial kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oknum polisi.
6: Halo Bapak Kapolri.
3: Kasus ini diunggah di media sosial oleh pengacara kondang Hotman Paris. Dari video terlihat, tim kuasa hukum mendampingi korban dugaan penganiayaan dan penyekapan selama 2 tahun lebih berinisial M ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis malam. Sebelumnya, korban sudah melaporkan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi itu ke Mabes Polri.
6: Mohon transparansi, keterbukaan apa yang telah dilakukan terhadap seorang kadit, seorang polisi aktif yang diduga telah melakukan penganiayaan dan tindakan yang tidak terpuji lainnya yang tadi malam sudah dilaporkan oleh pelapor didampingi oleh tim Hotman 911 ke Mabes Polri.
3: Mengutip Detikcom, Polda Jateng memastikan proses hukum akan diterapkan kepada oknum anggota Polres Tegal terduga penganiaya wanita. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyebut perkara tersebut bermula dari laporan penganiayaan oleh Aibtu N, anggota Polres Tegal Kota terhadap seorang perempuan berinisial M, warga Kecamatan Harjamukti, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Viral warga berbondong-bondong mengambil air berkah dari sela-sela fondasi teras rumah warga. Tetapi setelah ditelusuri ternyata air itu berasal dari pipa jaringan PDAM yang bocor. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.
7: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
8: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas.

0: pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
6: Miris tapir yang sempat viral berkeliaran di jalan lintas timur Sumatera Lampung berujung mati. Hewan dilindungi itu diduga disembelih sekelompok warga. Sementara itu diduga air berkah, warga Kudus Jawa Tengah berbondong-bondong datang ke salah satu rumah warga untuk mengambil air tersebut. Video itu pun viral di media sosial. Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 menit waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan, selamat malam.
7: Seekor tapir sempat viral karena berkeliaran di jalan lintas timur Sumatera, Kabupaten Mesuji, Lampung. Sayangnya belakangan, tapir yang merupakan satwa dilindungi tersebut justru ditemukan mati, diduga disembelih oleh sekelompok warga. Video bangkai tapir yang telah dipotong-potong pun beredar luas di media sosial. Beberapa pria tampak berada di lokasi, serta terlihat senjata tajam yang diduga digunakan untuk menyembelih satwa tersebut. Saat ini BKSDA Lampung berkoordinasi dengan Polres Mesuji untuk mengusut kasus ini. Untuk diketahui, tapir adalah satwa yang dilindungi undang-undang, sehingga setiap bentuk perburuan maupun pembunuhan terhadap satwa tersebut dapat diproses secara hukum.
8: Berkah dan mengobati segala penyakit.
7: Viral di media sosial, warga Dukuhmasin Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berbondong-bondong membawa botol dan jeriken untuk mengambil air berkah dari sela-sela fondasi teras rumah warga. Kepala Desa Kandang Mas Sofwan membenarkan adanya kabar tersebut di desanya. Menurutnya warga mempercayai air tersebut bisa membawa berkah dan bisa menyembuhkan penyakit karena muncul pada tanggal 10 Suro. Namun setelah ditelusuri, ternyata air tersebut bersumber dari pipa jaringan PDAM yang bocor. Saat ini pipa PDAM yang bocor itu telah diperbaiki. Masyarakat setempat sudah tidak ada lagi yang mendatangi lokasi tersebut.
9: Kurang kan, Dok?
7: Inilah uang 1,54 miliar rupiah milik seorang warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah bernama Ida Murlida yang rusak saat rumahnya terendam rob pada Februari lalu. Uang itu adalah hasil menjual tanah dan disimpan dalam sebuah koper. Namun rendaman rob membuat uang jadi rusak. Ida lantas membawanya ke Bank Indonesia Perwakilan Tegal untuk diganti. Setelah diperiksa dengan teliti dan dihitung ulang oleh petugas Bank Indonesia, dari 1,54 miliar, hanya 1,51 miliar rupiah saja yang memenuhi syarat untuk memperoleh penggantian. Sebagai informasi, syarat untuk menukar atau mendapat penggantian adalah kondisi fisik uang masih tersisa lebih dari 2/3 ukuran asli dan masih dapat dikenali. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam dan dalam serta menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Diana Valencia di CNN Indonesia News Update. Informasi pertama, viral seorang lansia yang sedang berolahraga pagi di depan rumahnya dikejar 3 ekor anjing hingga diduga digigit oleh salah satu anjing. Korban yang mengalami luka di bagian kaki langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.
1: Saya pas berhenti, tiba-tiba anjing datang langsung nyerang.
2: Viral di media sosial rekaman CCTV seorang wanita lansia diserang 3 ekor anjing saat berolahraga pagi di depan rumahnya di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta pada 23 Juni lalu. Korban panik saat 3 ekor anjing tiba-tiba mengejarnya. Diduga salah satu anjing menggigit kaki kanan korban hingga terluka. Usai kejadian, korban segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis serta vaksinasi guna mencegah resiko infeksi. Menurut keterangan korban pada Kamis siang, setelah menjalani 2 kali suntikan, kondisinya berangsur membaik dan luka gigitan mulai mengering.
1: Ya panik karena tiba-tiba gitu saya sedang lari-lari kecil, saya pas berhenti, tiba-tiba anjing datang langsung nyerang, jadi nggak punya kesempatan buat lari. Ya memang saya tidak lari, tetap di tempat.
2: Petugas Satpol PP Kelurahan bersama petugas KPKP Kecamatan Duren serta FKDM kemudian mendatangi rumah pemilik anjing untuk mengevakuasi 3 hewan tersebut.
3: Ya kami sudah evakuasi, ya sudah saya ambil paksa, ya karena ini ada aturan undang-undangnya, tapi walaupun sudah diambil, diamankan oleh KPKP, tapi tetap dimonitor ini si korban.
2: Pemerintah Kelurahan mengimbau pada para pemilik hewan peliharaan agar lebih bertanggung jawab dan tidak membiarkan hewan berkeliaran bebas demi mencegah kejadian serupa yang dapat membahayakan warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya juga viral di media sosial, pedagang buah di Pasar Induk Rabat Jati Jakarta Timur diduga mendapat intimidasi dari seorang perwira Polri. Sementara itu dugaan penganiayaan dan juga penyekapan oleh oknum anggota polisi juga jadi viral usai pengacara kondang Hotman Paris mengunggah kasus ini di media sosial.
4: Baru kali ini, apa? Video ini. Ngapain kamu videoin?
5: Kenapa?
4: Ngapain videoin kamu?
6: Seorang pedagang buah di Pasar Induk Keramat Jati Jakarta Timur diduga mendapat intimidasi dari seorang perwira Polri pada Rabu siang. Kejadian bermula saat pedagang yang tengah melayani pembeli tak terima saat ditegur petugas. Teguran dilakukan karena lapak pedagang maju melebihi batas yang ditentukan. Usai ditegur, sang pedagang merekam tindakan aparat karena merasa hanya pihak pengelola pasar yang bisa mengatur lapak pedagang.
7: Di situ saya bilang, oh iya Pak, karena saya nggak ada anak buah, nanti saya pindahin. Di situ dia terus maki-maki saya, kamu ini ngeyel, kamu udah berapa kali ditegur, masih tetap aja. Di situ lah saya bilang, loh Pak, posisi Bapak ini kan sebagai pendamping. Bapak nggak punya hak untuk berbicara, apalagi ikut mengatur.
6: Video. Usai video ini viral, Polres Metro Jakarta Timur masih melakukan penyelidikan.
8: Anggota kepolisian tersebut yang mana bertugas di lokasi dan pedagang yang berada di lokasi akan kami panggil, akan kami minta keterangan seperti apa.
6: Sementara itu viral di media sosial kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oknum polisi.
9: Halo Bapak Kapolri.
6: Kasus ini diunggah di media sosial oleh pengacara kondang Hotman Paris. Dari video terlihat, tim kuasa hukum mendampingi korban dugaan penganiayaan dan penyekapan selama 2 tahun lebih berinisial M ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis malam. Sebelumnya, korban sudah melaporkan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi itu ke Mabes Polri.
9: Mohon transparansi, keterbukaan apa yang telah dilakukan terhadap seorang kadit, seorang polisi aktif yang diduga telah melakukan penganiayaan dan tindakan yang tidak terpuji lainnya yang tadi malam sudah dilaporkan oleh pelapor didampingi oleh tim Hotman 911 ke Mabes Polri.
6: Mengutip Detikom, Polda Jateng memastikan proses hukum akan diterapkan kepada oknum anggota Polres Tegal terduga penganiaya wanita. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyebut perkara tersebut bermula dari laporan penganiayaan oleh Aibtu N, anggota Polres Tegal Kota terhadap seorang perempuan berinisial M, warga Kecamatan Harjamukti, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama adalah viral tapir nyasar malah disembelih warga. Tapir yang sempat viral karena berkeliaran di jalan lintas timur Sumatera, Kabupaten Mesuji, Lampung, dibunuh oleh sekelompok warga. Video yang memperlihatkan bangkai satwa dilindungi itu dipotong-potong kini beredar luas di media sosial. Terlihat bangkai tapir sudah dalam kondisi termutilasi, kepalanya terpisah dari badan. Sementara bagian tubuh lainnya telah dipotong dan diletakkan di atas daun pisang di sebuah lahan terbuka. Beberapa pria tampak berada di lokasi penyembelihan, tak jauh dari bangkai tapir. Terlihat pula senjata tajam yang juga digunakan untuk membunuh satwa tersebut. Dan kini BKSDA Lampung berkoordinasi dengan Polres Mesuji untuk mengusut dugaan pembunuhan satwa dilindungi tersebut. Dari ke berita yang kedua, ini ada warga berebut air berkah, ternyata pipa bocor.
5: Dan mengobati segala penyakit, lokasi, mesin.
0: Viral di media sosial, warga di Kudus berbondong-bondong membawa botol dan jerigen untuk mengambil air berkah dari sela-sela pondasi teras rumah warga. Kepala Desa Kandang Mas Sofwan membenarkan adanya kabar tersebut di desanya. Dan menurutnya, warga mempercayai air tersebut membawa berkah dan bisa menyembuhkan penyakit karena muncul pada tanggal 10 Suro. Setelah ditelusuri, air tersebut muncul dari pipa penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS yang mengalami kebocoran. Saat ini pipa PAMSIMAS yang bocor itu telah diperbaiki dan masyarakat setempat sudah tidak ada lagi yang mendatangi lokasi tersebut.
5: Berkah dan mengobati segala penyakit lokasi.
0: Selanjutnya ini ada kena rob uang sekitar 1,5 miliar rupiah rusak.

0: Ida Murlida mendatangi Bank Indonesia perwakilan Tegal sambil membawa uangnya dalam kemasan plastik. Uang kertas pecahan Rp100.000 dan juga Rp50.000 senilai 1,54 miliar ini rusak setelah rumahnya terendam rob pada Februari lalu. Beberapa hari lalu, Ida teringat jika masih menyimpan uang di dalam sebuah koper. Lalu setelah diperiksa dengan teliti dan dihitung ulang oleh petugas Bank Indonesia, jumlah yang memenuhi syarat untuk memperoleh penggantian tercatat sebesar 1,51 miliar rupiah. Dan sebagai informasi, syarat untuk menukar atau mendapat penggantian adalah kondisi fisik uang masih tersisa lebih dari 2/3 ukuran asli dan masih dapat dikenali. Beberapa pekan belakangan, sejumlah harga bahan pangan seperti daging ayam dan juga telur ayam kembali normal dibandingkan sebelumnya yang cukup melonjak. Turunnya harga telur ayam dan juga daging ayam ini pun disambut sumringah oleh emak-emak lantaran uang belanja mereka tidak tergerus. Harga sejumlah bahan pokok turun kira-kira dalam seminggu terakhir. Di pasar Tambarejo Surabaya yang turun ada cabai rawit, telur ayam, daging ayam, dan masih ada beberapa lainnya. Yang sumberingan siapa? Emak-emak. Seneng ya Bu? Seneng, langsung jempol nih. Oh happy, penjualnya juga.
1: Dari hasil pantauan tim liputan CNN Indonesia di Pasar Tambarejo, Surabaya pada Kamis 2 Juli, harga ayam potong kembali normal menjadi Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Tidak hanya daging ayam, harga telur ayam juga kembali normal dari Rp28.000 menjadi Rp23.000 per kilogramnya. Tidak hanya daging ayam dan telur ayam, harga cabai rawit pun turun drastis menjadi Rp30.000 sampai Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 sampai Rp70.000. Disusul harga telur puyuh yang kini menjadi Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya Rp48.000.
2: Dampaknya malah menguntungkan. Iya, soalnya gulanya juga murah. Jadi alhamdulillah, asal jualannya tetap lancar gitu aja. Iya. Yang murah saat ini ayam turun, telur turun, terus harga-harga bumbu juga alhamdulillah.
3: Produk petani itu banyak yang turun, kayak cabai, brambang, bawang putih agak mahal dikit. Terus bawang pre cuma Rp10.000 kalau di putaran, kalau di sini 15, kadang ya 14 gitu. Banyak yang turun.
1: Tidak hanya kaum ibu rumah tangga, bagi mereka yang berdagang makanan, turunnya harga ini bisa menambah keuntungan mereka.
4: Minyak sudah turun, terus nggak langka, kapan hari itu kan sempat langka. Terus sayur-sayur ini murah, terutama cabai murah, telur murah. Ya nggak murah sih, maksudnya turun daripada yang biasanya sekitar 30, sekarang sekitar 20-22. Ayam juga turun 30 ribuan. Yang kapan hari kan sempat 36, 37 gitu. Iya. Ya, catering, ya jual warung.
1: Kembali normalnya harga bahan pangan seharusnya menjadi angin segar bagi kebanyakan masyarakat. Meski begitu, pemerintah wajib memperhatikan produsen bahan pangan seperti peternak maupun petani dengan cara memberikan insentif bahan maupun pupuk. Dengan begitu, maka harga bahan pangan yang murah adalah hal yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Dan usai jeda, kami akan ajak Anda liburan sambil belajar beternak kambing Sanin yang berasal dari Swiss. Selain memberi makan, pengunjung juga bisa belajar memerah susu hingga pengolahannya.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Memasuki tahun ajaran baru, seorang ibu rumah tangga di Kota Madiun, Jawa Timur yang berprofesi sebagai penjahit seragam sekolah kebanjiran pesanan seragam sekolah. Baru seminggu libur sekolah, sudah ada 210 stel seragam dipesan.
4: Deru mesin jahit di rumah Wahyuning di Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman Kota Madiun, Jawa Timur tak henti beberapa hari terakhir. Ya, jelang musim tahun ajaran baru, pesanan menjahit seragam sekolah mengalir deras. Tak hanya perorangan, pesanan seragam sekolah juga datang dari lembaga pendidikan, mulai dari TK hingga SMA. Hingga seminggu masa libur sekolah, Wahyuni telah menerima sekitar 210 setel seragam.
5: 200-an lebih yang sudah masuk.
6: Itu dari berapa lembaga sekolah, Bu?
5: Yang dari sekolahan TK itu ada 3 TK. Terus yang lainnya dari perorangan. SMA sudah banyak yang pesan, tapi belum dimasukkan, tak suruh stop dulu. Nanti kalau mau masuk, baru itu kurang beberapa hari ini agak kelar, baru masuk.
4: Pelanggan mengaku bahkan harus antre untuk menjahit seragam di tempat Wahyuni karena banyaknya pesanan.
7: Mau menjahitkan seragam SD.
6: Untuk?
7: Untuk ponakan. Ponakan.
6: Ada berapa macam?
7: SD... Tiga macam seragam.
4: Harga untuk jasa jahit satu setel seragam taman kanak-kanak hingga sekolah dasar dengan sistem borong berkisar Rp75 hingga Rp85.000 per set. Sedangkan pesanan perorangan dibanderol sekitar Rp135.000 per set. Sementara jasa jahit seragam SMP hingga SMA dipatok sebesar Rp150.000 per set. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ke informasi lainnya, ada banyak kegiatan seru untuk mengisi libur sekolah. Nah, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Pantai Cemara. Dengan ombaknya yang tenang, bisa jadi pilihan Anda untuk seru-seruan bareng keluarga. Nah, kalau di Sukabumi, Jawa Barat, ada kawasan agrowisata yang menawarkan pengalaman belajar beternak kambing sanin dari Swiss.
8: Kawasan agrowisata di Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat ini jadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi saat libur sekolah tiba. Mengusung konsep wisata edukasi berbasis alam, di sini pengunjung bisa belajar tentang peternakan kambing. Dan yang jadi favorit adalah area kambing Prasanen dan Etawa. Pengunjung bisa melihat langsung proses pemeliharaan kambing, seperti memberi makan, memerah susu, hingga mengolah susu kambing menjadi berbagai produk.
9: Pokoknya mantap banget. Apa aja aktivitas di sini tadi?
10: Di sini aktivitasnya kita bisa ngasih makan kambing.
9: Iya.
10: Terus kita bisa berkuda juga, kasih makan ikan.
8: Total ada 150 ekor kambing di peternakan ini. Selain kambing sanen dan etawa, ada kambing Jawa Randu, Sapera, dan Senduro. Harga tiket masuk cukup terjangkau. Mulai dari Rp10.000, pengunjung dapat menukarkan dengan produk olahan seperti susu dan es krim susu kambing. Alternatif wisata alam jadi favorit saat libur tiba adalah pantai. Seperti di Pantai Cemara, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ini. Dikelilingi bukit, Pantai Cemara memiliki ombak yang relatif tenang. Selain bermain air di pantai, pengunjung bisa bermain donut boat atau banana boat beramai-ramai. Alternatif kegiatan lainnya adalah menunggang kuda di pinggir pantai.
11: Keliling kemana aja?
12: Di sana.
11: Ombaknya gimana?
12: Besar.
11: Udah sering nggak naik sini?
12: Pertama kali.
11: Ini libur sekolah atau gimana?
12: Libur sekolah.
8: Pantai Cemara yang merupakan pintu masuk dan keluar menuju pelabuhan Lembar Lombok ini juga menyuguhkan pemandangan yang cantik. Pengunjung tidak dikenakan biaya untuk masuk ke pantai ini. Namun, kalau ingin bermain banana atau donut boat dikenakan tarif Rp35.000 per orang. Sedangkan untuk berkuda dikenakan tarif Rp25.000 per orang dengan jarak perjalanan 500 meter. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Liburan juga waktunya kulineran. Kali ini akan ada kuliner gurame saus merah delima yang gurih, asam, manis. Dan delimanya juga pecah di mulut. Kalau itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami

0: karena adanya perkawinan anak dengan anak itu, maka dia masuk pada rumpun kerabat. Mm-hmm. Bukan ayahnya, tetapi dimasukkan pada kelompok yang sama dengan ayah dan ibu kandungnya.
1: Mm-hmm. Saksikan Gapai Kemuliaan, hubungan mertua dan menantu dalam bingkai Al-Quran. Sabtu 4 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Bagi Anda pecinta olahan ayam dan juga ikan, sajian ayam kampung panggang legendaris di Ponorogo dan juga ikan gurame Buah Delima di Bandung ini bisa jadi referensi wisata kuliner Anda selanjutnya. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup CNN Indonesia News Update pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.

0: Ada yang berbeda dengan olahan ikan gurame yang satu ini. Saus yang disajikan menggunakan campuran buah delima. Sudah terbayangkan ya rasa segarnya? Untuk menyeimbangkan kesegaran saus delima, ikan gurame yang sudah difilet ini dibalut dengan tepung dan digoreng hingga matang. Tekstur ikan yang crispy ini pun disajikan dengan saus yang terbuat dari campuran mangga muda, sambal Bangkok, dan beberapa bahan lainnya. Dan bintang utamanya yaitu buah delima. Gurame saus merah delima, siap disantap.
1: Di tangan kreatif, gurame ini jadi berkelas karena perpaduan antara sausnya yang pakai delima dan juga mangga muda ini memberikan keseimbangan rasa mulai dari gurih, asam, ada pedasnya juga serta aromatik dari daun ketumbarnya ini benar-benar enak banget. Apalagi ketika dimakan, si delimanya ini tuh pecah di mulut.
0: Untuk satu porsi gurame saus delima ini bisa Anda nikmati dengan merogoh kocek Rp115.000 per porsinya. Sajian bisa dinikmati di salah satu restoran yang terletak di Jalan Kolonel Masturi, Bandung Barat. Bagi Anda pencinta olahan ayam, wajib mencoba ayam panggang legendaris yang ada di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ayam panggang Bukawir namanya. Dari dapur sederhana di Desa Pangkal, Kecamatan Sawo, Ponorogo inilah, sejak 30 tahun silam, ayam kampung diolah menjadi ayam panggang dengan cita rasa khas rempah. Selain resep rahasia keluarga, proses memasak secara tradisional, pemanggangan menggunakan kayu bakar inilah yang memberikan cita rasa berbeda dari ayam panggang pada umumnya. Tekstur daging tetap empuk dengan aroma asap alami menjadi ciri khas kuliner ini. Tak heran jika warung ini selalu dipadati pelanggan dari berbagai daerah, bahkan luar kota.
2: Rasanya langsung kayak terasa di pedesaan ya. Karena rasanya itu ada smoky-smoky atau asap-asapnya gitu. Yang sekarang udah, menurut saya, udah jarang dijumpai di kuliner-kuliner ayam panggang. Kebanyakan pakai oven modern ya.
0: Disantap dengan aneka sayur lodeh khas pedesaan dan sambal petai, dijamin bakal bikin nagih. Seporsi ayam panggang utuh Bukawir dibanderol mulai Rp90 hingga Rp120.000. Dalam sehari, di tempat ini bisa menghabiskan 100 ekor ayam, sementara di akhir pekan atau libur panjang bisa menghabiskan hingga 300 ekor ayam dalam sehari. Tim Liputan CNN Indonesia.

Hari keempat Jumat pagi, upaya proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin Tangerang masih berlangsung. Dua helikopter pun dikerahkan untuk membantu pemadaman. Selain itu, untuk memastikan kondisi kesehatan warga setempat, pemerintah membuka layanan posko kesehatan. Saya Alfira Kharunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Satgas Habema TNI mengevakuasi pilot pesawat PT Associated Mission Aviation. Sebelumnya pesawat perintis jenis Caravan milik PT AMA itu dibakar kelompok kriminal bersenjata di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Papua. Pemerintah akan menetapkan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro agar dapat mengakses berbagai program pemberdayaan. Aturan yang menjadi payung hukumnya akan dituangkan dalam peraturan presiden yang kini sedang disiapkan. Pelabuhan La Guaira di Venezuela disulap menjadi kamar jenazah darurat setelah rumah sakit tak lagi mampu menampung korban tewas akibat dua gempa besar yang mengguncang negara itu.

0: Satgas Abema TNI mengevakuasi pilot pesawat PT Associated Mission Aviation. Sebelumnya pesawat perintis jenis karavan milik PT AMAT tersebut dibakar kelompok kriminal bersenjata di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Papua.
1: Proses evakuasi Nicholas Goselin, pilot WNA asal Amerika, korban penembakan di Bandara Balingga, Kabupaten Yahukimo, berhasil dievakuasi ke Timika. Proses evakuasi sempat terhambat cuaca buruk dan baru bisa dilakukan Jumat pagi. Menurut Pangko Gapwilhan 3, Legen TNI Luki Avianto, jenazah akan dikirim langsung ke Jakarta Jumat siang dan diserahkan kepada pihak pemerintah Amerika. Atas permintaan pihak keluarga, jenazah tidak dilakukan otopsi di Timika.
2: Jenazah sudah kita bawa ke Timika dan ini merupakan fokus dari pelaksanaan operasi kita, yaitu operasi perebutan cepat dan evakuasi taktis search and rescue korban masyarakat dari TPNP Lobe. Jenazah akan dibawa ke Jakarta, akan diserahkan oleh pemerintah kepada pemerintah Amerika Serikat.
1: Luki menambahkan, pesawat tersebut membawa 7 warga lokal dan semuanya dalam keadaan aman, serta sudah kembali ke rumah masing-masing. Pesawat perintis jenis karavan milik PT AMA dengan registrasi PKRFY dibakar kelompok kriminal bersenjata di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo. Usai melakukan evakuasi, TNI dari Satgas Habema juga mengerahkan tim untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Saiman, Timika, Papua Tengah.
0: Tangan seorang pekerja mengolah makanan laut terjepit di mesin penggiling daging di tempatnya kerja di Tangerang, Banten. Akibat kecelakaan ini, keempat jari korban teriris. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, 3 pria nekat mencuri toko bangunan karena kesal dilarang menjadi juru parkir liar.
3: Petugas damkar berusaha menolong pekerja yang tangan kirinya terjepit di mesin penggiling daging. Sayangnya, petugas damkar hanya mampu membongkar sebagian mesin penggiling daging karena khawatir membahayakan bagi keselamatan korban. Upaya untuk menolong korban akhirnya dilanjutkan oleh dokter spesialis di ruang operasi. Akibat kecelakaan kerja tersebut, keempat jari korban harus teriris mesin

0: penggiling daging. Sebelumnya diketahui kecelakaan kerja itu terjadi di sebuah perusahaan yang memproduksi sajian makanan laut di wilayah Tangerang, Banten.
1: Tugas dari UPT Cibodas datang ke lokasi dan didampingi oleh pihak rumah sakit dan dokter spesialis melakukan upaya membuka mesin tersebut. Akan tetapi melihat situasi yang berkembang, hanya sebagian mesin saja yang bisa kami lakukan pembukaan. Sisanya disarankan oleh dokter spesialis untuk dilakukan di ruang operasi.
0: Dalam rekaman CCTV terlihat dua pelaku saat membobol sebuah toko bangunan di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 15 Juni 2026. Setelah berhasil merusak ventilasi, pelaku mematikan dan merusak CCTV, kemudian membuka grendel pintu yang terkunci dari dalam. Setelah melakukan aksinya, para pelaku langsung kabur menggondol 8 batang pipa berisikan tembaga seharga 11 juta rupiah. Pencurian ini kemudian dilaporkan ke polisi. Rekaman CCTV kemudian digunakan polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Ketiga pelaku akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.
2: Pada saat dia mau parkir nggak dibolehin sama yang punya toko, jadi dia nggak terima, jengkel, kembali lagi untuk mengambil bahan-bahan bangunan.
0: Hingga kini polisi juga masih mengejar barang bukti yang diketahui telah dijual kepada seseorang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Viral seorang lansia yang sedang berolahraga pagi depan rumahnya dikejar 3 ekor anjing hingga diduga digigit oleh salah satu anjing. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, seorang kakek menjadi korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh istrinya sendiri.
4: Viral di media sosial rekaman CCTV seorang wanita lansia diserang 3 ekor anjing saat berolahraga pagi di depan rumahnya di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta pada 23 Juni lalu. Korban panik saat 3 ekor anjing tiba-tiba mengejarnya. Diduga salah satu anjing menggigit kaki kanan korban hingga terluka. Usai kejadian, korban segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis serta vaksinasi guna mencegah resiko infeksi. Menurut keterangan korban pada Kamis siang, setelah menjalani 2 kali suntikan, kondisinya berangsur membaik dan luka gigitan mulai mengering.
5: Ya panik karena tiba-tiba gitu saya sedang lari-lari kecil, saya pas berhenti, tiba-tiba anjing datang langsung nyerang, jadi nggak punya kesempatan buat lari. Ya memang saya tidak lari, tetap di tempat.
4: Petugas Satpol PP Kelurahan bersama petugas KPKP Kecamatan Duren serta FKDM kemudian mendatangi rumah pemilik anjing untuk mengevakuasi 3 hewan tersebut.
6: Ya kami sudah evakuasi, ya sudah saya ambil paksa, ya karena ini ada aturan undang-undangnya, tapi walaupun sudah diambil, diamankan oleh KPKP, tapi tetap dimonitor misi korban.
4: Pemerintah Kelurahan mengimbau pada para pemilik hewan peliharaan agar lebih bertanggung jawab dan tidak membiarkan hewan berkeliaran bebas demi mencegah kejadian serupa yang dapat membahayakan warga. Seorang lansia berusia 67 tahun di Purwokerto Timur, Banyumas menjadi korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh istrinya sendiri. Setelah melakukan pengejaran hingga ke Pandeglang, Banten, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Banyumas berhasil menangkap tersangka bersama 3 rekannya. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkapkan pembunuhan tersebut dilatar belakangi hubungan asmara antara istri korban dengan tersangka AM serta motif menguasai harta milik korban. Aksi itu disebutlah direncanakan sejak 2 bulan sebelum eksekusi.
7: Peran tersangka adalah memiliki niat melakukan pembunuhan, merencanakan pembunuhan bersama dengan tersangka yang lainnya, menyiapkan sarana alat kabel listrik dan balok kayu yang digunakan untuk melakukan pembunuhan kertas.
4: Keempat tersangka kini dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Beralih ke perkembangan kasus Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya selama 3 tahun. Pada Kamis kemarin, polisi menggelar rekonstruksi kasus ini dan terungkap dari 6 lokasi indekos yang sempat dihuni, korban dianiaya di 3 lokasi. Selain dengan tangan kosong, tersangka juga menganiaya korban dengan helm, kaki meja besi, hingga golok.
8: Siap rekod.

0: Pik, kemana Pik?
1: Pik, kemana Pik?
0: Mana
1: Pik?
0: Hari ini. Siap rekon?
1: Siap rekon Pik.
0: Siap ya.
1: Oke, udah gini doang, gini doang, gini doang.
0: Gini doang, gini doang.
1: Pik, kenapa melakukan itu Pik?
2: Taufik Hidayat, tersangka penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri, Kamis siang menjalani proses rekonstruksi kasus. Dalam rekonstruksi yang digelar di gedung PPA Polda Jawa Barat, tersangka memperagakan 21 adegan dari 3 rumah kosan tempat Taufik menganiaya kekasihnya, Yuvita, dari total 6 TKP penyekapan. 3 lokasi tersebut, 2 berada di wilayah Kabupaten Bandung dan 1 di Kota Bandung. Diketahui tidak hanya dengan tangan kosong, tersangka juga menganiaya korban dengan benda tumpul dan tajam. Sementara terkait tato di tubuh korban, hal itu dilakukan oleh korban atas perintah tersangka Taufik Hidayat sebagai bukti cinta kepada tersangka.
3: Di antaranya yang memukul dengan helm, kemudian dengan ada laki meja itu besi yang TKP terakhir, kemudian ada dengan golok. Dan memang kan korban tidak terlampau mengingat ya, karena ada kondisi buta, dia sih bilangnya dengan seperti benda tajam gitu. Tapi dengan TKP yang kita temukan matching, itu dengan meja yang ada kakinya besi.
2: Sebelumnya terungkap juga fakta lain dalam kasus ini. Saat korban masih dalam penyekapan, tersangka Taufik ternyata sempat check-in alias menginap bersama wanita lain di sebuah hotel di Jatinangor, Sumedang. Perselingkuhan ini terjadi pada 4 Maret 2026 silam dan wanita teman kencannya itu dikenal tersangka dari situs kencan online. Korban Yuvita disekap dan dianiaya di 6 tempat kos berbeda, yakni di kawasan Cicahem, Cilangkrang, Ciwaru dan Cilenyi Kabupaten Bandung sejak Mei 2024 silam hingga Juni 2026. Tidak hanya mengalami kebutaan, akibat penyiksaan korban juga mengalami kerusakan wajah yang cukup parah hingga luka bacokan di kaki. Kasus ini terungkap saat keluarga korban menerima pesan singkat dari seseorang bahwa korban tengah berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Belakangan terkuak, pesan singkat itu dikirim pemilik kosan tempat terakhir korban dan tersangka tinggal. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Ke informasi lainnya, Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda kembali mengalami erupsi setelah sempat tenang sejak Desember 2024. Erupsi Gunung Anak Krakatau ditandai dengan semburan kolom abu vulkanik setinggi 200 meter di atas puncak.
5: Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali mengalami erupsi pada Kamis 2 Juli 2026 pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Rekaman video amatir warga memperlihatkan detik-detik letusan vulkanik Gunung Anak Krakatau yang kembali menggeliat setelah sempat tenang sejak Desember 2024 lalu. Letusan tersebut memuntahkan kolom abu vulkanik setinggi sekitar 200 meter di atas puncak. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG melalui aplikasi Magma Indonesia, kolom abu terpantau berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah barat laut. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau, Wandi Suwardi, membenarkan peristiwa erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut. Menurutnya erupsi yang terjadi masih merupakan bagian dari aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terus dipantau secara intensif. Andi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga diminta hanya mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan PVMBG.
6: Ya, sejak erupsi terakhir ya, tahun 2024 Desember itu memang Krakatau tenang. Cuman mulai tanggal 18 Juni kemarin ada sedikit peningkatan kegempaan dari hembusan dari provinsinya, dari bibirnya. Terus terlihat kalau dari satelit sentrinya terlihat titik api. Dan baru hari ini ada erupsi jam 14.05. Ketinggiannya cuma 200 meter.
5: PVMBG tetap merekomendasikan masyarakat, wisatawan maupun pendaki untuk tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif. Karena potensi erupsi susulan masih dapat terjadi sewaktu-waktu. Sugianto, Lampung.
4: Memasuki hari keempat Jumat pagi, upaya proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin Tangerang masih berlangsung. 2 helikopter dikerahkan untuk membantu pemadaman. Selain itu, untuk memastikan kondisi kesehatan warga setempat, pemerintah membuka layanan posko kesehatan.
5: Proses pemadaman di TPA Jatiwaringin terus dilakukan pada hari keempat Jumat pagi tadi dengan menerjunkan 50 petugas damkar, 12 aparat gabungan, serta 30

0: Akhir Jati Waringin, Tangerang, mendatangi posko kesehatan yang didirikan oleh Puskesmas Sukadiri di Desa Gintung untuk pemeriksaan kesehatan. Sebagian besar warga yang datang adalah perempuan dan lanjut usia yang mengeluhkan berbagai macam kondisi termasuk hipertensi. Kepala Puskesmas Sukadiri menjelaskan sejak hari pertama posko dibuka, sudah ada 90 warga yang menjalani pemeriksaan kesehatan.
1: Jadi memang kalau dampak langsung dari asap, kita masih belum melihat ya, biasanya harusnya ada infeksi saluran napas. Kalau yang alergi biasa terjadi sesak napas atau asma. Tapi kalau sekarang masih kita pantau yang banyak justru hipertensi, mungkin karena bencana ya, jadi tidur juga berkurang.
0: Selain itu, pemerintah desa juga telah membagikan masker kepada warga sebagai upaya mengurangi risiko paparan asap kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemegang saham mayoritas Tokopedia, TikTok buka suara terkait kabar beredar soal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan e-commerce berlogo hijau hingga 90% dari total karyawannya. Informasi selengkapnya usai jeda.
3: Ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
4: Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah Senin 6 Juli jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Saat libur sekolah, sejumlah harga bahan pangan seperti daging ayam dan telur ayam kembali normal dibanding sebelumnya yang melonjak. Turunnya harga telur ayam dan daging ayam ini pun disambut sumringah oleh kaum ibu lantaran uang belanja mereka tidak tergerus. Meski begitu, kaum ibu diingatkan untuk menabung ketimbang menghamburkan uang untuk hal konsumtif.
5: Sejumlah bahan pokok turun kira-kira dalam seminggu terakhir. Di pasar Tambarejo Surabaya yang turun ada cabai rawit, telur ayam, daging ayam, dan masih ada beberapa lainnya. Yang sumringah siapa? Emak-emak. Seneng ya Bu? Seneng, langsung jempol nih. Oh happy, penjualnya juga.
0: Sejak tahun baru hingga Idul Adha, kaum ibu sempat dibuat pusing dengan meroketnya harga sejumlah bahan pangan. Namun, beberapa pekan belakangan, kaum ibu bisa sedikit bernafas lega. Dari hasil pantauan tim liputan CNN Indonesia di Pasar Tambarejo, Surabaya pada Kamis 2 Juli, harga ayam potong kembali normal menjadi Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Tidak hanya daging ayam, harga telur ayam juga kembali normal dari Rp28.000 menjadi Rp23.000 per kilogramnya. Tidak hanya daging ayam dan telur ayam, harga cabai rawit pun turun drastis menjadi Rp30.000 sampai Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 sampai Rp70.000. Disusul harga telur puyuh yang kini menjadi Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya Rp48.000.

0: Kaum ibu yang biasa dipanggil emak-emak ini menyambut gembira kembali normalnya sebagian harga bahan pangan.
1: Dampaknya malah menguntungkan. Iya, soalnya gulanya juga murah. Jadi alhamdulillah, asal jualannya tetap lancar gitu aja. Iya.
2: Yang murah, Bu?
1: Yang murah saat ini ayam turun, telur turun, terus harga-harga bumbu juga alhamdulillah.
3: Produk petani itu banyak yang turun, kayak cabai, brambang, bawang putih agak mahal dikit. Terus bawang pre cuma 10.000 kalau di putaran, kalau di sini 15, kadang ya 14 gitu.
2: Banyak yang turun.
0: Tidak hanya kaum ibu rumah tangga, bagi mereka yang berdagang makanan, turunnya harga ini bisa menambah keuntungan mereka.
4: Minyak sudah turun, terus nggak langka, kapan hari itu kan sempat langka. Terus sayur-sayur ini murah, terutama cabai murah, telur murah. Ya nggak murah sih, maksudnya turun daripada yang biasanya sekitar 30, sekarang sekitar 20-22. Ayam juga turun 30 ribuan, yang kapan hari kan sempat 36-37 gitu.
2: Jualan?
4: Iya, ya catering, ya jual warung.
0: Ada tiga kemungkinan penyebab penurunan harga, seperti surplus panen atau jumlah pasokan yang lebih banyak dibanding permintaan. Atau adanya intervensi dari pemerintah seperti operasi pasar. Meski begitu, pengamat ekonomi yang juga wakil kepala program studi International Business Management Universitas Ciputra Surabaya, Sri Natasha BR Sitepu, mewanti-wanti kaum ibu untuk menyimpan sisa uang belanja sebagai dana darurat ketimbang konsumtif. Harga bahan pangan yang kembali normal menjadi kesempatan kaum ibu untuk memperbaiki asupan gizi keluarga sehari-hari.
5: Kalau ada kelebihan uang belanja karena penurunan harga bahan baku, please boleh ditanya dulu dua hal. Apakah dana darurat sudah aman dan apakah sudah melakukan investasi? Jangan konsumsi di luar dari kebutuhan pokok yang dinaikkan. Dan tambahan saya juga buat emak-emak, kalau harga murah mungkin kualitas gizi atau bahan-bahan pangan yang dikonsumsi oleh anggota keluarga itu bisa ditingkatkan. Justru ini quote on quote perbaikan gizi buat anggota keluarga dengan tangan magic dari ibu rumah tangga dalam mengolahnya gitu.
0: Kembali normalnya harga bahan pangan seharusnya menjadi angin segar bagi kebanyakan masyarakat. Meski begitu, pemerintah wajib memperhatikan produsen bahan pangan seperti peternak maupun petani dengan cara memberikan insentif bahan maupun pupuk. Dengan begitu, maka harga bahan pangan yang murah adalah hal yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
6: Ke informasi selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan bersama Serikat Buruh menggelar pertemuan untuk membahas nasib pekerja yang terancam pemutusan hubungan kerja atau PHK menyusul penurunan harga gas industri yang resmi diberlakukan pemerintah. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan Serikat Buruh membahas langkah penyelamatan pekerja PT Granito Keramik.
7: Pertemuan yang digelar di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li, perwakilan Des Ketenagakerjaan Polri, serta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan serikat buruh membahas langkah penyelamatan pekerja PT Granito Keramik yang terancam PHK. Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea menyatakan penurunan harga gas industri sudah memberikan dampak positif bagi sejumlah perusahaan. Sebagian pekerja yang sempat dirumahkan kini mulai kembali bekerja, sementara pekerja lain masih dalam proses perundingan dengan perusahaan.
8: Ada beberapa hal yang kami bahas, yaitu yang pertama menghindari PHK, mencari solusi yang terbaik, dan juga kami berterima kasih kepada Kemenaker memiliki inisiatif untuk melakukan pelatihan upskilling untuk para karyawan Granito. Kami lagi mengupayakan supaya tidak ada PHK dan teman-teman dari PT Granito disalurkan ke unit bisnis di holding grup yang sama. Dan kita berterima kasih kepada Pak Prabowo, Presiden yang sangat luar biasa, Menteri SDM, Bang Brasko, dan semua pihak yang telah berhasil menurunkan harga gas, karena itu berimbas positif terhadap seluruh asosiasi kami yang ada di Indonesia dan juga industri lainnya. Ada tadi dirumahkan, sekarang sudah mulai bekerja kembali, ada beberapa sedang perundingan.
7: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menegaskan penyelesaian masalah ketenagakerjaan harus mengutamakan dialog antara perusahaan dan pekerja.
9: Kami dari kementerian kita selalu mendorong, melihat pasti setiap perusahaan itu ada dinamika

0: kita mendorong untuk selalu mengedepankan komunikasi, musyawarah mufakat. Apapun itu, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan, kita yakin bisa diselesaikan melalui mekanisme bipartit.
1: Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan kondisi industri dan memastikan langkah mitigasi PHK berjalan agar penurunan harga gas industri benar-benar memberikan dampak bagi kelangsungan usaha dan perlindungan tenaga kerja. Ajat Boko, Jakarta.
2: Pemegang saham mayoritas Tokopedia TikTok buka suara terkait kabar beredar soal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan e-commerce berlogo hijau hingga 90% dari total karyawannya. Dilansir CNNIndonesia.com, juru bicara TikTok menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan penyesuaian organisasi riset dan pengembangan untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis perusahaan. Perusahaan menyebut langkah PHK bukanlah keputusan mudah. Dan untuk itu manajemen memastikan akan memberi dukungan bagi karyawan yang terdampak. TikTok juga menyatakan akan terus berinvestasi untuk menjadikan Tokopedia sebagai platform yang lebih baik bagi pengguna dan penjual. Komitmen pemberdayaan pelaku usaha lokal juga tetap dilakukan. Sebagai informasi, TikTok merupakan pemegang saham mayoritas Tokopedia usai mengakuisisi 75% saham e-commerce pada akhir 2023. Pemerintah menutup tahun anggaran 2025 dengan saldo anggaran lebih atau sal sebesar Rp438,26 triliun. Meski turun dibandingkan posisi awal tahun, pemerintah memastikan cadangan fiskal tersebut masih memadai untuk menjaga ketahanan APBN di tengah ketidakpastian ekonomi. Purbaya menjelaskan sepanjang 2025, pemerintah menggunakan Rp93,15 triliun dari sal untuk membantu pembiayaan APBN. Namun penurunan tersebut tertahan oleh sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sehingga saldo akhir tetap mencapai Rp438,26 triliun. Selain itu hingga 31 Desember 2025 total aset pemerintah tercatat Rp14.600,98 triliun dengan kewajiban sebesar Rp11.527,29 triliun. Pemerintah menilai posisi tersebut menunjukkan pondasi fiskal yang masih kuat untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Sementara itu laporan operasional masih mencatat defisit, namun aktivitas pendanaan membukukan arus kas positif yang menopang kebutuhan pembiayaan pemerintah.
3: Sementara itu, neraca per 31 Desember 2025 mencerminkan posisi keuangan yang solid dengan total aset mencapai Rp14.600,98 triliun. Kewajiban sebesar Rp11.527,29 triliun dan ekuitas sebesar Rp3.073,69 triliun. Hal ini mencerminkan kekayaan bersih negara sekaligus kapasitas fiskal yang dimiliki untuk mendukung agenda pembangunan secara berkelanjutan. Dari sisi operasional, pendapatan operasional mencapai Rp3.006,42 triliun. Sedangkan beban operasional sebesar Rp3.429,51 triliun. Dengan demikian terdapat defisit Rp423,09 triliun.
2: Pemerintah akan menetapkan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro agar dapat mengakses berbagai program pemberdayaan. Informasi selengkapnya usai jeda.
4: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
4: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.

0: sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
2: Pemerintah akan menetapkan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro agar dapat mengakses berbagai program pemberdayaan. Aturan yang menjadi payung hukumnya akan dituangkan dalam peraturan presiden yang kini sedang disiapkan.
3: Pemerintah akan memberikan status pengusaha mikro kepada para pengemudi ojol. Hal ini disampaikan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman di kantor Kementerian UMKM Jakarta Selatan Rabu lalu. Dengan status ini, mereka berhak mendapatkan berbagai fasilitas seperti pembebasan pajak bagi pelaku usaha dengan omset tertentu, akses kredit usaha rakyat atau KUR, serta program pelatihan dan peningkatan kapasitas usaha. Menteri UMKM menegaskan, kebijakan ini tidak hanya berpihak kepada pengemudi, namun juga menjaga kepentingan pelaku UMKM, mitra merchant, dan perusahaan aplikasi agar ekosistem transportasi online tetap berjalan sehat dan berkelanjutan.
4: Treatment kita, pemerintah, ke depan kepada teman-teman ojek online, ini akan ditreatment menjadi pengusaha mikro transportasi online. Artinya mereka akan dimasukkan dalam kategori sebagai pengusaha mikro dan mereka akan berhak untuk mendapatkan semua insentif fasilitas yang didapatkan oleh para pengusaha-pengusaha mikro. Salah satunya tentunya terkait pajak, tidak dikenakan pajak karena rata-rata teman-teman saudara-saudara kita ojek online itu mereka pendapatannya di bawah 500 juta, artinya mereka dibebaskan dari pajak yaitu 0%. Dan yang kedua juga nanti kami dari pemerintah akan menyiapkan beberapa paket-paket stimulus untuk pemberdayaan.
3: Pemerintah menyatakan akan terus berkoordinasi dengan perusahaan aplikasi dan organisasi pengemudi ojol untuk menyiapkan mekanisme pelaksanaan kebijakan ini sekaligus memastikan program pemberdayaan dan perlindungan bagi jutaan pengemudi ojol dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan. Aji Atmoko, Jakarta.
2: Jakarta X Beauty memasuki hari kedua pada Jumat 3 Juli 2026 meski hari kerja, antusiasme beauty enthusiast untuk datang ke event pameran kecantikan terbesar ini tetap tinggi. Keseruan berburu freebies juga aneka brand lokal jadi daya tarik tersendiri.
5: Ini dia antusiasme para beauty enthusiast yang datang ke Jakarta X Beauty Volume 1 2026 di hari kedua pada Jumat. Sejak pagi, antrian masuk ke dalam venue sudah mengular dengan tertib. Banyak yang datang sejak pagi untuk berburu flash sale atau tak mau ketinggalan dengan berbagai penawaran menarik yang diberikan oleh lebih dari 400 brand yang berpartisipasi. Selain itu, salah satu aktivitas menarik di Jakarta X Beauty setiap tahunnya ialah berburu freebies atau sebutan untuk barang yang diberikan secara cuma-cuma alias gratis sebagai bentuk promosi atau bentuk apresiasi dari brand. Seperti Naomi dan Grace, mahasiswa asal Jakarta yang datang sejak pagi untuk berbelanja dan berburu freebies.
6: Mau cari freebies sama emang mau coba-coba lihat-lihat aja karena nggak pernah juga sih kesini. Terus menarik ya, kan apalagi free cuman dengan follow doang, scan doang, jadi kayak wah.
7: Kenapa sih senang berburu freebies?
6: Semua suka gratisan. Dan kan syaratnya juga mudah, jadi ya kayaknya semua juga pasti suka deh.
7: Sekalian coba produknya juga?
6: Iya, kan kalau misalnya kita disuruh langsung beli, sedangkan kita nggak pernah coba kan juga kayak gimana gitu. Sedangkan kalau misalnya kita udah coba, kan kita bisa tahu cocok apa enggak.
8: Seru banget, dapet ini tadi. Terus dapet ini juga.
6: Iya sih, tadi sekalian pengen jalan-jalan juga sama teman gitu.
5: Makin seru bagi pemegang tiket platinum pada Jakarta X Beauty 2026 juga mendapatkan freebies dari berbagai brand yang berpartisipasi dalam event. Selain berburu freebies,

0: Otomatis para pengunjung juga dapat puas berbelanja aneka produk kecantikan lokal, sebab 70-80% dari sekitar 400 brand yang berpartisipasi ialah produk-produk lokal dengan kualitas terbaik. Tak hanya make up atau skincare, parfum lokal juga jadi salah satu yang diincar pengunjung di Jakarta X Beauty kali ini. Salah satu pemilik brand parfum lokal asal Bandung ini misalnya mengungkap jika saat ini parfum lokal Indonesia sudah sangat bersaing. Bahkan wangi parfum yang ditawarkan juga beragam dan otentik, tidak sekedar meniru parfum high-end asal luar negeri.
1: Saya akan bilang di sini bahwa sekarang ini, hari ini parfum-parfum lokal Indonesia itu kualitasnya sudah sama dengan parfum-parfum luar negeri. Karena banyak oil fragrance luar negeri, entah dari Perancis atau dari manapun yang sudah buka cabang di Indonesia, itu mereka... Jadi parfum-parfum Indonesia itu ngambil oil fragrance-nya juga satu atap dengan parfum-parfum mewah kelas dunia itu, termasuk Blackstack.
0: Jakarta X Beauty memang terus mendorong pertumbuhan industri kecantikan dan kebanggaan terhadap brand lokal. Digelar hingga 5 Juli mendatang, event yang tahun ini mengambil tema The Wholeness Era ini menawarkan beragam pengalaman yang menggabungkan beauty, wellness, community, dan lifestyle dalam satu destinasi.
2: Nah, kalau datang langsung ke JXB, ini memang menjadi salah satu keseruannya. Bisa dapat aneka freebies setelah melaksanakan berbagai challenge dari masing-masing brands. Misalnya ini kita bisa dapat Butter Talk yang lagi viral belakangan hanya untuk membuktikan apakah lipstiknya ini transfer proof ataupun tidak. Nah, selain itu, kalau datang langsung ke JXB, itu memang lebih seru karena kita bisa mencoba aneka produk secara langsung. Beda sensasinya dengan membeli secara online. Kayak misalnya kalau misalnya parfum nih, ini kita bisa sniff begitu aromanya sebelum memutuskan untuk membeli. Dari Jakarta, Nabila Putri, Nabil Haris melaporkan.
3: Mengusung tema The Wholeness Era, Jakarta X Beauty 2026 menghadirkan lebih dari 400 brand kecantikan dan lifestyle. Dan untuk mengetahui suasana dari berburu makeup and skincare di Jakarta X Beauty, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Bella Mulahela. Bella, selamat sore. Bagaimana antusiasme pengunjung sore ini di sana, Bella?
4: Ya, selamat sore Elvira. Anda bisa melihat ini saya agak salfok gitu ya. Datang-datang ini kan nyampe sini udah agak kuyup karena cukup ramai begitu ya. Mulai agak panas, terus ada booth dari salah satu merek catokan yang menawarkan bisa dicatokin ya Mbak ya di situ ya.
5: Bisa. Iya, kita bisa semua style nih Kak, bisa lurus, bisa curly, bisa blow out, blow in, semuanya bisa.
4: Oke. Lihat ya tadi Elvira, rambut saya tadi dari yang ngembang karena panas banget, ini bisa bantuin untuk dicatokin. Nah, Elvira juga lihat di sebelah kanan ini juga banyak sekali orang yang juga antusias untuk datang untuk melihat produknya karena memang banyak sekali flash sale gitu ya di setiap jamnya. Tadi kalau misalnya kita lihat dari jam 1 siang, ini dari jam 1 sampai jam 2 ini ada potongan harga 45% begitu ya. Ada juga yang sampai potongan 0,5%, yaitu harganya nyampe 50%. Plus kalau misalnya beli bundling gitu, beberapa produk kecantikan salah satunya skincare, sabun, shampoo, itu juga mendapatkan bundling yang cukup lumayan menarik gitu ya. Dan juga Anda bisa melihat ini di setiap booth yang ada di JX Beauty, ini memang banyak sekali antrian karena memang tadi mulai pukul 5 ini sudah mulai banyak flash sale lagi di area booth kecantikan begitu. Selain booth kecantikan, juga ada booth vitamin yang juga Anda bisa lihat ini banyak sekali. Ataupun just tipper yang sudah mengantri panjang mengular ke area belakang gitu ya. Karena memang cukup lumayan diskon dan flash sale-nya di daerah ataupun di kawasan tempat booth dari vitamin. Nah, sekarang saya mau menanyakan langsung dengan salah satu just tipper yang memang sudah cukup sering keliling Jakarta dan Jabodetabek gitu ya untuk melakukan just tip barang-barang ataupun event-event tertentu. Sebentar, coba kita melihat. Halo Kak, selamat sore. Kak, boleh dikasih dulu nama lengkapnya?
6: Dewi Asri.
4: Kak Dewi, ini kan udah lumayan ya, udah lumayan ramai banget ini bawaannya. Ini yang just tip siapa aja sih Kak biasanya?
6: Gak banyaknya sih teman-teman sih, kalau saya kan aku punya grup kan gitu. Jadi dari teman-teman di grup semua sih, di grup WhatsApp.

0: Ini biasanya yang dia tip kakak sistemnya bayar dulu atau memang kakak talangin dulu sih kak?
1: Keseringannya talangin, soalnya nggak keburu mau nagih. Cuma nanti abis ini malam pulang ke rumah aku langsung bikin invoice sih buat nagih-nagih.
0: Oke. Okay. Berarti semua teman-teman ataupun pelanggannya udah terpercaya gitu ya, karena kan ditalangin dulu ya. Biasanya kalau misalnya dalam satu hari event dapatnya berapa sih kak kira-kira?
1: Dapatnya bersih nih. Jujur aja kadang beda-beda karena tergantung barang yang diinin kan. Cuman kalau seandainya nyari, sebenarnya jujur ini iseng-iseng, jadi mungkin bisa sekitar under sejutaan gitu mungkin sehari.
0: Tapi kakak kira-kira udah berapa lama kak jadi just tipper kayak gini?
1: Aku udah berarti ini 3 tahun.
0: Nah ini buat kalangan anak muda, menurut kakak menarik gak sih untuk usaha bisa jadi just tipper event kayak gini?
1: Menarik sih, karena kan banyak orang yang mager. Terus habis itu mau kesini itu kan butuh ongkos, tol, bensin.
0: Nah, kalau tadi ngomongin fee, kakak biasanya menarik fee-nya tuh dari kayak gimana, kak? Produk atau besar atau harganya dilihat?
1: Sesuai harga barang aja sih. Gitu, misalnya kayak yang cuma 10.000, 15.000 itu biasa fee aku kayak cuma nambahin 3.000 doang. Tapi kalau seandainya sampai atas 100.000, mungkin fee bisa 10 sampai 15.000.
0: Ada nggak sih, kak, barang yang akan dikirim ke luar kota gitu, nitip?
1: Ada, bahkan ada yang sampai ke Kalimantan gitu. Jadi semuanya lumayan sih. Kalau yang deket-deket juga banyak. Yang jauh juga ada.
0: Ini kan kalau kita lihat baru satu tas aja nih. Sebenarnya kakak kesini udah bawa berapa koper sih kak?
1: Aku bawa 2 koper. Terus sama tas. Udah full.
2: 2 koper plus 2 tas.
1: Iya masih ada tas-tas bawaan lagi nih kayak gini kan ngambil dapat tas. Jadi kadang aku nggak bawa benar-benar semua tas dari rumah. Jadi kadang dapat juga dari brand gitu.
0: Oke. Biasanya kakak datang kesini jam berapa? Terus pulangnya berapa jam berapa sih?
1: Datang dari buka pulang pas tutup.
2: Seharian full berarti.
1: Iya betul.
2: Berarti lumayan. Ya, buat
1: iya, buat ibu-ibu rumah tangga malah kalau aku sih. Okay. Jadi buat iseng-iseng aja biar ada kegiatan di rumah. Okay. Gitu. Jadi nggak bosan di rumah terus. Jadi ini misalnya lagi nge-just tip lifestyle gini, itu waktunya aku refreshing.
2: Me time juga just tip.
1: Betul.
2: Oke, makasih ya, kak.
1: Sama-sama.
0: Nah, jadi Alvira, Anda bisa melihat tadi juga kita sempat menanyakan gitu ya. Ini kemungkinan satu hari bisa mendapatkan sejutaan begitu ya. Saya juga jadi menarik, pengen juga jadi just tipper nih. Karena memang kalau dilihat harganya lumayan-lumayan menarik gitu ya. Karena memang bundling-bundling yang ditawarkan dari setiap produk. Ataupun mulai dari brand kecantikan, dari sabun, dari shampoo, terus juga produk-produk vitamin ini juga lumayan menarik gitu ya. Nah kalau Elvira misalnya bosen di kantor terus kayak aduh kayaknya gue perlu nitip nih sampo atau sabun gitu ya ke Bella Cos, coba di WhatsApp aku langsung keliling cariin buat Mbak Elvira ya, mungkin mau langsung nitip. Tapi jangan lupa Mbak, ada fee-nya karena aku jadi just tipper kali ini. Kembali ke Anda.
3: Baik Bella, terima kasih. Sudah disebutkan di awal ya, ada fee-nya, berarti nggak jadi nitip. Langsung ke sana, selesai on air. Bella, terima kasih update Anda langsung dari Jakarta X Beauty. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan kebijakan pemungutan pajak melalui platform marketplace akan mulai berlaku efektif pada 1 Agustus mendatang. Pemerintah memberikan masa transisi selama 1 bulan kepada 4 marketplace besar untuk menyesuaikan sistem sebelum kebijakan diterapkan.
4: Direktorat Jenderal Pajak menunjuk 4 marketplace yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai tahap awal pelaksanaan pemungutan pajak melalui platform digital. Selama masa transisi, keempat platform diminta menyiapkan sistem agar proses pemungutan pajak dapat berjalan sesuai ketentuan. Dalam jumpa persnya di hadapan awak media pada Rabu lalu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan, penunjukan 4 marketplace tersebut didasarkan pada kesiapan sistem, skala transaksi, dan kapasitas administrasi. Kedepan, pemerintah membuka peluang menunjuk marketplace lain yang memenuhi kriteria yang sama.
5: Penggunaan mekanisme escrow account, serta tentu yang paling penting adalah kesiapan marketplace. Nah, tentu penunjukan 4 marketplace pertama dan utama ini inisial policy yang kami sampaikan nanti akan berlaku mulai efektif 1 Agustus, masih ada persiapan 1 bulan. Dalam perkembangannya tentu kami akan mempertimbangkan apabila memang ada marketplace-marketplace lain yang memang bisa masuk ke dalam kriteria secara kesiapan sistem, skala transaksi, dan juga kapasitas administrasi. Ini akan kami tunjuk sebagai marketplace berikutnya.

0: Setelah itu, Asosiasi E-commerce Indonesia menyambut positif kebijakan tersebut, namun masih menunggu petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Pajak. Asosiasi menilai aturan teknis dibutuhkan agar platform dan para penjual memiliki kepastian dalam melaksanakan kebijakan ini.
1: Saat ini kami masih berpaku pada proses internal kami, juga pada bersama JJP komunikasi dan sosialisasi pada seller. Mungkin nanti setelah 6 bulan gitu baru kelihatan apakah akan berdampak lebih lanjut kepada konsumen yang mana penjual menaikkan harganya lalu jadi ditransfer ke konsumen.
0: Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan di sektor perdagangan digital tanpa mengganggu iklim usaha maupun pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Aji Atmoko, Jakarta.
2: Pelabuhan La Guaira di Venezuela disulap menjadi kamar jenazah setelah rumah sakit tak lagi mampu menampung korban akibat gempa. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
3: Gunung Taal di Filipina kembali mengalami erupsi freatomagmatik pada Selasa waktu setempat. Sementara rekaman CCTV yang baru dirilis memperlihatkan momen mengerikan saat gempa berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang wilayah La Guaira, Venezuela pada 24 Juni lalu.
4: Gunung Taal di Filipina kembali mengalami erupsi freatomagmatik pada Selasa waktu setempat. Letusan memuntahkan abu vulkanik dan uap hingga lebih dari 1.200 meter ke udara sebelum terbawa angin ke arah barat daya. Erupsi freatomagmatik terjadi ketika magma bersentuhan dengan air sehingga memicu ledakan uap dan material vulkanik. Meski statusnya tetap berada di level siaga 1, warga di sekitar Pulau Gunung Taal diminta tetap waspada terhadap kemungkinan erupsi mendadak, hujan abu ringan, serta emisi gas vulkanik yang berbahaya bagi kesehatan. Rekaman CCTV yang baru dirilis memperlihatkan momen mengerikan saat gempa berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang wilayah La Guaira, Venezuela pada 24 Juni lalu. Guncangan horizontal yang sangat kuat membuat bangunan bergoyang hebat, puing-puing berjatuhan, dan warga yang berada di sekitar lokasi langsung berlarian mencari perlindungan. Warga tampak susah payah saat melarikan diri karena goncangan di tanah yang begitu kuat. Gempa juga menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah bangunan dan infrastruktur. Hingga kini, dua gempa besar yang mengguncang pesisir tengah Venezuela telah menewaskan lebih dari 1.900 orang. Melukai sekitar 10.500 lainnya, serta memicu operasi kemanusiaan besar-besaran yang melibatkan bantuan internasional.
3: Pelabuhan La Guaira di Venezuela disulap menjadi kamar jenazah darurat setelah rumah sakit tak lagi mampu menampung korban tewas akibat dua gempa besar yang mengguncang negara itu. Sementara itu, petugas penyelamat berjuang siang dan malam untuk menemukan korban yang masih berada di bawah reruntuhan.
5: Puluhan hingga ratusan peti jenazah terlihat berjejer di pelabuhan La Guaira. Petugas forensik dan personil berpakaian pelindung khusus terus bekerja di lokasi untuk menangani dan mengidentifikasi jenazah para korban. Sejumlah kendaraan hilir mudik untuk mengangkut peralatan maupun petugas ke lokasi. Pelabuhan ini difungsikan sebagai kamar jenazah sementara karena fasilitas kamar jenazah di rumah sakit setempat telah melampaui kapasitas akibat banyaknya korban yang berjatuhan. Menurut Ketua Parlemen Venezuela George Rodriguez, jumlah korban tewas lebih dari 2.200 orang. Sementara itu, tim SAR Venezuela dan tim penyelamat dari negara tetangga harus menyisir puing-puing bangunan di tengah malam buta. Dengan berbagai macam peralatan, tim berusaha mencari korban yang mungkin berada di reruntuhan. Tim penyelamat dari Perancis turut diterjunkan untuk memperkuat operasi pencarian. Mereka berkoordinasi dengan petugas setempat, menyusun strategi dan memeriksa titik-titik yang diduga masih menyimpan korban selamat. Analisis peneliti dari Oregon State University berdasarkan citra satelit menunjukkan sekitar 59 ribu bangunan mengalami kerusakan atau hancur akibat dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi hanya dalam selang beberapa detik. Komite Penyelamatan Nasional atau IRC mengatakan puluhan ribu orang masih dinyatakan hilang meski masa kritis 72 jam pertama pasca gempa telah terlalui. Setelah batas waktu tersebut, peluang menemukan korban dalam keadaan selamat menurun secara drastis.
3: Polisi menembakkan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa anti pemerintah di depan gedung parlemen untuk memprotes dugaan korupsi pemerintah. Sementara itu ratusan warga Israel berkumpul di Tel Aviv untuk memperingati 1000 hari peristiwa pembantaian oleh Hamas pada 7 Oktober 2023.
6: Polisi Albania menembakkan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan massa pengunjuk rasa anti pemerintah di depan gedung parlemen pada Kamis. Sementara massa yang marah melemparkan telur dan tepung ke arah polisi serta sejumlah anggota parlemen sebagai bentuk protes. Akibat bentrokan itu, sedikitnya 3 petugas dan seorang demonstran terluka. Aksi protes telah digelar setiap hari selama lebih dari sebulan di Tirana terkait dugaan korupsi dalam berbagai proyek pembangunan di sepanjang pesisir dan di dekat kawasan lindung.
7: We want transparency, we want to protect our nature, we want to cancel the law that gives the protected area to the investors, and we want to give up the government because they are corrupted and they have done a lot of terrible things to this country.
6: Pemerintah membantah tudingan tersebut. Aksi protes ini menjadi ujian bagi Perdana Menteri Edi Rama yang berkuasa sejak 2013 dan banyak disalahkan karena gagal memberantas korupsi yang merajalela atau melakukan upaya memadai untuk memperbaiki layanan dasar seperti kesehatan. Para pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel dan mengibarkan bendera Israel untuk memperingati hari ke-1000 eskalasi besar konflik antara Israel dan Hamas pada Kamis. Diketahui pada tanggal 7 Oktober 2023, Hamas menyerbu permukiman Israel di dekat perbatasan hingga sekitar 1.200 orang. Sementara lebih dari 150 orang yang mayoritas warga sipil diculik.
8: We are gathering here to join for the 1,000 days for the massacre of the October 7, and we are going here and to support also the families of the people that were actually hurt and their family massacred in this awful day, and also to protest against our government that led us to this situation and continue for 3 years to lead us from one disaster to another.
6: Sejak 2023 hingga kini, Israel terus melancarkan aksi balasan, melancarkan perang terhadap Hamas di Gaza. Perang tersebut menewaskan lebih dari 75 ribu orang dan menyebabkan sebagian besar wilayah hancur lebur.
3: Gelombang panas ekstrim yang melanda Prancis

0: Memicu aksi saling tarik dan cekcok di salah satu gerai toko saat memperebutkan satu unit pendingin ruangan.
1: Gelombang panas ekstrim yang melanda Prancis memicu kepanikan warga dalam memburu kipas angin dan pendingin ruangan murah. Pada Kamis, ratusan orang sudah mengantri sejak pukul 5 pagi. Begitu pintu toko dibuka, ratusan orang berdesakan masuk hingga stok ludes hanya dalam hitungan menit. Di salah satu gerai toko bahkan terjadi aksi saling tarik dan cekcok saat memperebutkan satu unit pendingin ruangan. Sementara polisi diterjunkan untuk mengendalikan kerumunan di sejumlah lokasi. Lonjakan permintaan terjadi saat suhu di beberapa wilayah menembus 44 derajat Celcius. Cuaca ekstrim ini menyebabkan sekolah ditutup, rumah sakit meningkatkan layanan darurat,

0: Jika Anda penggemar durian dan berencana pergi ke Malaysia dalam waktu dekat, ada kabar gembira untuk Anda. Pasalnya, panen raya membuat pasokan durian di Malaysia melonjak drastis, sehingga harga berbagai varietas premium anjlok dalam beberapa pekan terakhir. Di Rembau Negeri Sembilan, durian-durian versi premium yang banyak digandrungi seperti Musang King, Blackthorn, Red Brown kini dijual di bawah Rp20 per kilogram, jauh lebih murah dibandingkan saat pasokan terbatas. Pedagang menyebut banjir pasokan terjadi karena kebun-kebun yang baru ditanam beberapa tahun lalu kini mulai berbuah bersamaan dengan kebun yang telah lama ada, sehingga produksi meningkat tajam. Kondisi ini membuat pembeli berbondong-bondong datang karena untuk pertama kalinya, banyak masyarakat bisa menikmati durian premium dengan harga terjangkau, sebelum harga diperkirakan kembali naik setelah musim panen berakhir.
1: Raksasa energi Shell memperkenalkan mobil konsep listrik yang diklaim mampu mengisi daya super cepat yakni kurang dari 10 menit. Teknologi pendingin baterai baru disebut menjadi kunci utama terobosan ini.
2: Di sebuah lintasan uji di Inggris, Shell memperkenalkan mobil listrik bernama Triple Ten Challenge. Kendaraan ini dirancang untuk menunjukkan masa depan mobil listrik yang lebih cepat, ringan, dan efisien. Dalam uji coba, mobil ini mampu mengisi daya dari 10% hingga 80% hanya dalam waktu kurang dari 10 menit menggunakan pengisian cepat 175 kW.
3: The Triple Ten Challenge that we set for ourselves was to have, when we looked at battery electric vehicles, they're getting bigger and larger and heavier. So we set ourselves the challenge saying we can have a smaller battery electric vehicle that can charge fast and be convenient. So the Triple Ten Challenge is as follows. It has an economy of 10 kilometers per kilowatt hours, which is phenomenal in the automotive industry. It can charge from 10 to 80% in less than 10 minutes. And then it has an overall carbon footprint of 10 tons.
2: Shell menyebut kunci teknologi ini ada pada sistem pendingin khusus berbasis cairan non-konduktif yang dapat langsung mendinginkan sel baterai sehingga mencegah panas berlebih saat pengisian cepat.
3: So as you with a smaller battery, as we are putting in a lot of power, 175 kilowatts for a 32 kilowatt hour battery pack, as you cram so much heat into the battery cells, they tend to heat up. And you need to remove that heat in order to prevent them from getting damaged. And that's what our thermal fluid does very effectively, because it cools all the surface areas around the battery cell and carries away that heat into the rest of the cooling circuit very efficiently.
2: Mobil ini juga menggunakan baterai lebih kecil, namun tetap diklaim mampu menempuh jarak sekitar 200 mil atau lebih dari 300 kilometer.
4: So, I'm Dennis Gorman, I work for RML Group, and we did the battery for this vehicle. So this is a smaller battery that a lot of battery electric vehicles have. It's very efficient, so you still get 200 miles range, but being a smaller battery, the vehicle's lighter, is cheaper, and critically, with some clever thermal technology we've applied, it can still charge in under 10 minutes.
2: Shell menyebut proyek ini sebagai gambaran masa depan kendaraan listrik yang lebih efisien dengan target konsumsi energi rendah dan jejak emisi yang lebih kecil. Namun, teknologi ini masih berupa prototipe yang tengah diuji sebelum bisa dikembangkan ke kendaraan produksi massal.
1: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Diana Valencia, saya Elvira Karunisa, pamit, sampai jumpa.
5: Karena adanya perkawinan anak dengan anak itu, maka dia masuk pada rumpun kerabat. Bukan ayahnya, tetapi dimasukkan pada kelompok yang sama dengan ayah dan ibu kandungnya.
6: Saksikan Gapai Kemuliaan, hubungan mertua dan menantu dalam bingkai Al-Quran, Sabtu 4 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
7: Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah Senin 6 Juli jam 7 malam live di CNN Indonesia.
8: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sebuah bangunan kafe dan arena biliar di kota Yogyakarta ludes dilalap api pada Jumat pagi. Api diduga muncul akibat korsleting listrik dan menyambar bangunan dengan bahan yang mudah terbakar. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan juga menarik lainnya. Bersama saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Sebuah bangunan kafe dan juga arena biliar di kota Yogyakarta ludes dilalap si jago merah pada Jumat pagi. Api diduga muncul akibat korsleting listrik menyambar bangunan dengan bahan mudah terbakar. Inilah video amatir yang menunjukkan api melahap bangunan kafe dan arena biliar di Jalan Kolonel Sugiono, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Api pertama kali muncul sekitar pukul 8 pagi dan diduga muncul akibat korsleting listrik dan dengan mudah melahap serta menghanguskan sebagian besar bangunan. Personel damkar Kota Yogyakarta dibantu warga berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Sulitnya menjangkau titik api jadi kendala dalam proses pemadaman api. Beruntung tak ada korban jiwa akibat insiden ini, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran.
2: Kalau barang-barangnya tentunya peralatan-peralatan itu yang banyak, meja kursi, kemudian peralatan untuk biliar dan sebagainya itu yang namanya terbakar.
3: Ada kesulitan Pak dalam penanganan ini Pak?
2: Penanganan ini kesulitan karena kebetulan materialnya ini material yang mudah terbakar. Baik itu kabel-kabel jaringan yang cukup banyak. Yang kedua juga kebetulan kan catnya ini kan hitam gitu ya. Jadi nampak menjadi gelap ditambah asap, ini agak kesulitan bagi kita untuk melihat berkaitan dengan posisi api, bara, dan sebagainya.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, hingga Jumat sore kebakaran di TPA Jati Waringin belum sepenuhnya bisa dipadamkan. BNPB akan melakukan operasi modifikasi cuaca jika terbentuk awan di sekitar lokasi kebakaran.
4: Memasuki hari keempat, asap masih membumbung tinggi akibat kebakaran di TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. 2 buah helikopter juga masih terus dikerahkan untuk melakukan waterbombing. Di darat, 120 personel kepolisian berjaga dan membantu upaya pemadaman bersama 50 petugas damkar. Jumat pagi kekuatan ditambah dengan kedatangan 30 personel Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan. Mereka nantinya akan melakukan pemadaman dengan injeksi air ke dalam tumpukan sampah yang terbakar. Karena tantangan utama pemadaman adalah masih adanya ratusan titik api yang berada di dalam tumpukan sampah. BNPB juga menyebut akan melakukan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan jika terbentuk awan di sekitar lokasi kebakaran.
5: Targetnya secepatnya, makanya tadi insya Allah kalau sudah ada awan di atas Jati Waringin ini, kita akan melaksanakan OMC.
4: Di sisi lain, kebakaran TPA Jati Waringin juga menarik perhatian warga sekitar.

0: Jessica misalnya. Ia bersama adik dan anak-anaknya sengaja datang ke lokasi TPA Jatiwaringin untuk melihat helikopter beraksi. Selain Siska, puluhan warga lainnya juga ikut menyaksikan dan merekam upaya pemadaman.
1: Ini anak saya tuh pengen ngeliat helikopter katanya.
2: Sekarang udah lihat nih?
1: Iya sih, pengen ngeliat ini nih udah padam apa belum. Soalnya asapnya juga nyampe ke sana. Iya, nyampe.
0: Kebakaran TPA Jatiwaringin telah berlangsung sejak 30 Juni lalu. Polisi juga belum menyelidiki penyebab kebakaran karena masih berfokus pada upaya pemadaman. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Tangerang, Banten.
3: Badan Narkotika Nasional bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengamankan 3,37 ton narkotika jenis ganja yang disimpan di sebuah gudang di kawasan Prambanan Bislen, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Petugas juga menangkap 12 pelaku, diantaranya seorang pemilik ganja berkewarganegaraan Cina dan 11 orang berkewarganegaraan Indonesia.
4: Badan Narkotika Nasional bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkap gudang tempat produksi narkotika jaringan internasional di kawasan pergudangan Prambanan Bislen di Desa Cermelor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Saat pemeriksaan, petugas menemukan 3,37 ton narkotika jenis ganja Thailand atau kunjup cannabis bud yang tersimpan rapi di dalam ratusan koper dan sebagian besar dibungkus dalam ribuan paket plastik yang masih tersegel. Ganja tersebut berada di dalam 4 kontainer dengan nilainya mencapai 4,5 triliun rupiah. Petugas gabungan juga menangkap 12 pelaku, di antaranya satu pemilik ganja berkewarganegaraan Cina berinisial ZL alias C dan 11 orang berkewarganegaraan Indonesia. Adapun modusnya, narkotika jenis kuncup bunga cannabinoid yang sudah dipakai dimasukkan ke 500 koper dan dilabeli produk latex. Kemudian dikirim secara resmi dan terbuka dari Thailand melalui Malaysia menuju Indonesia. Kuncup bunga cannabis buds ganja Thailand tersebut rencananya akan diekstrak, dijadikan bahan baku cairan rokok elektrik dengan sasaran peredaran di Jawa Timur.
5: Para pelaku tidak lagi bergerak secara sederhana, mereka berusaha memanfaatkan celah perdagangan internasional, menyusup melalui jalur impor resmi, dan membungkus kejahatan seolah-olah sebagai aktivitas ekonomi yang sah. Kasus ini menjadi pengungkapan pertama di Indonesia terhadap upaya penyelundupan kuncup bunga cannabinoid atau cannabis buds asal Thailand melalui jalur impor resmi. Barang haram tersebut disamarkan ya di antara tumpukan koper dan produk lateks, dilengkapi dokumen kepabeanan yang tampaknya sah, seakan-akan negara dikelabui oleh administrasi yang begitu rapi.
6: Ini adalah merupakan jaringan internasional yang dari jaringan Malaysia, Cina Malaysia, Jakarta ataupun Indonesia melalui Thailand. Ya, ini diungkap ketika terjadi anomali di Pelabuhan Tanjung Priok ketika dilakukan pemeriksaan X-ray, ditemukan anomali ada barang-barang ataupun komoditas yang mencurigakan. Sehingga kami melakukan cek ataupun tes terhadap barang yang dicurigai setelah ditentukan bahwa itu adalah merupakan barang terlarang, kita berkoordinasi dengan ketat dengan BNN sehingga dilakukan kontrol delivery sampai dengan ke Gresik ini.
4: Petugas gabungan saat ini masih mengembangkan dan memeriksa pemilik dan para pelaku lain yang terlibat penyelundupan narkotika jaringan internasional tersebut. Tim Liputan CNS Indonesia.
3: Takut karena terus diburu oleh polisi, seorang kurir narkoba jenis tembakau sintetis menyerahkan diri ke Mapolsek Magelang Selatan, Jawa Tengah. Di lokasi lainnya, seorang anggota polisi meninggal dunia saat menggerebek bandar narkoba di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Korban mengalami luka bacok usai dianiaya oleh keluarga dari bandar tersebut.

0: Lantaran takut terus diburu oleh petugas, seorang kurir narkotika jenis tembakau sintetis berinisial SAM menyerahkan diri di Mapolsek Magelang Selatan pada Senin 11 Mei 2026, sekitar jam 8:30 malam. Usai menyerahkan diri, SAM juga menunjukkan barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di bawah jok sepeda motornya. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku kemudian digelandang ke unit narkoba Mapolres Magelang Kota. Dari hasil penyidikan, tersangka mendapatkan tembakau sintetis dari temannya asal Jakarta dan disuruh mengedarkan di wilayah Magelang dengan iming-iming mendapatkan upah dalam bentuk barang senilai 3 juta rupiah per bulannya. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis seberat 1,5 kg serta satu unit sepeda motor.
1: Selanjutnya untuk kronologi penangkapan, dua hari sebelumnya kita sudah mengadakan penyelidikan karena kita mendapatkan informasi bahwa saudara SAM ini kedapatan membawa narkotika jenis tembakau sintetis. Dalam dua hari kita pemantauan, saudara tersangka ini menyampaikan bahwa selama kita pantau dua hari ini dia tidak pernah di rumah. Jadi keliling terus dengan membawa sepeda motor ini karena ketakutan. Sehingga pada hari H, hari Senin tanggal 11 Mei 2026 kurang lebih pukul 20.30 WIB, serta tersangka ini menyerahkan diri langsung ke Polsek Magelang Selatan.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka menekam di sel tahanan Mapolres Magelang Kota dan bakal dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Anggota Satres Narkoba Polres Katingan bernama Aibda Yudi Kristian meninggal dunia saat menjalankan tugas pada Kamis dini hari. Peristiwa bermula saat korban bersama anggota lainnya menangkap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari. Namun para keluarga pelaku justru marah dan menyerang polisi menggunakan senjata tajam. Kemudian petugas memberikan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keluarga pelaku meninggal dunia. Sedangkan Aibda Yudi juga meninggal dunia diduga akibat luka bacok saat menjalankan tugasnya. Tewasnya keluarga pelaku membuat massa berdatangan dan polisi berupaya menyelamatkan diri hingga kabur ke sungai maupun hutan di sekitar lokasi kejadian.
2: Saya sudah turunkan tim dari Polda untuk backup untuk mengungkap perkara yang ada di sana. Ya, nanti kita lihat seperti apa duduk perkaranya.
3: Kalau pastinya kita nggak tahu kenapa ya, tapi kalau kita lihat di luka di kepalanya mungkin karena itu mungkin darah yang keluar gitu banyak karena kita ngangkat tadi juga darah masih
4: pada saat penyerbukan
3: di lantai
4: ya.
3: Tadi kan
4: pada saat penyerbukan malam itu
3: mungkin ya kita tidak tahu juga kepastiannya karena kita tidak ada di lokasi gitu.
0: Hingga saat ini petugas dari Polda Kalimantan Tengah masih melakukan pencarian terhadap dua anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang dilaporkan hilang usai melarikan diri dari kepungan keluarga pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kita ke informasi lainnya, Satgas Habima TNI mengevakuasi pilot pesawat PT Associated Mission Aviation yang sebelumnya pesawat perintis jenis karavan milik PT AMA tersebut dibakar kelompok kriminal bersenjata di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Papua.
6: Proses evakuasi Nicholas Goselin, pilot WNA asal Amerika, korban penembakan di Bandara Balingga, Kabupaten Yahukimo, berhasil dievakuasi ke Timika. Proses evakuasi sempat terhambat cuaca buruk dan baru bisa dilakukan Jumat pagi. Menurut Pangko Gapwilhan 3, Legend TNI Luki Avianto, jenazah akan dikirim langsung ke Jakarta Jumat siang dan diserahkan kepada pihak pemerintah Amerika. Atas permintaan pihak keluarga, jenazah tidak dilakukan otopsi di Timika.
7: Jenazah sudah kita bawa ke Timika dan ini merupakan fokus dari pelaksanaan operasi kita, yaitu operasi perebutan cepat dan evakuasi taktis search and rescue korban masyarakat dari TPNP Lobe. Jenazah akan dibawa ke Jakarta, akan diserahkan oleh pemerintah kepada pemerintah Amerika Serikat.
6: Luki menang.

Bahkan, pesawat tersebut membawa 7 warga lokal dan semuanya dalam keadaan aman, serta sudah kembali ke rumah masing-masing. Pesawat perintis jenis karavan milik PT AMA dengan registrasi PKRFY dibakar kelompok kriminal bersenjata di lapangan

0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat pembangunan flyover Latu Menten di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Jalan layang ini diprediksi dapat mengurangi waktu tempuh 10 hingga 15 menit di akibat kemacetan di wilayah ini.
2: Kemacetan panjang akibat perlintasan sebidang kereta api di Jalan Latu Menten sudah lama menjadi keluhan pengguna jalan. Setiap kali palang pintu kereta ditutup, arus kendaraan dari arah Grogol, Tomang hingga Pluit terpaksa mengantri selama beberapa menit. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov DKI Jakarta membangun flyover Latu Menten dengan nilai proyek mencapai Rp259 miliar.
3: Flyover Latu Menten ini salah satu flyover yang paling ditunggu di Jakarta. Karena apa? Di sini ini kalau dilihat pagi, sore, siang selalu kemacetannya tinggi sekali. Maka ketika saya mendapatkan usulan tentang flyover Latu Menten untuk segera dikerjakan, saya menyampaikan bahwa ini menjadi prioritas utama untuk mengurai kemacetan di daerah Grogol, Pluit, Slipi, dan sebagainya. Dan sekarang ini progresnya sudah 55,2%.
2: Pemprov DKI Jakarta menargetkan pekerjaan selesai pada Desember 2026. Selain memperlancar lalu lintas, flyover ini juga akan menghilangkan perlintasan sebidang yang selama ini dinilai memiliki resiko kecelakaan.
4: Tentunya untuk waktu tempuh, kalau kondisi saat ini memang waktu tempuhnya cukup panjang ya, karena adanya perlintasan kereta api, sehingga trafik keganggu dengan setiap kereta yang melintas, ada buka tutup pintu. Tapi nantinya ini sudah tidak ada gangguan lagi, sehingga kendaraan bisa melintas langsung di atas flyover, tanpa ada gangguan apapun. Jadi bisa langsung. Ya? Ya?
3: Setengah jam ada?
4: Waduh, waktunya itu singkat sekali ya. Mungkin sekitar 10-15 menit ya, tadinya ketahan di bawah 10-15 menit, nanti sudah tidak ketahan lagi.
2: Tak hanya berfungsi sebagai jalan layang, flyover Latu Menten juga dirancang terintegrasi dengan layanan transportasi publik. Halte TransJakarta akan dibangun di atas flyover pada dua sisi jalan dan terhubung dengan akses menuju stasiun Grogol. Pemprov juga menyiapkan lift untuk memudahkan akses penyandang disabilitas. Gita Miningrum, Warsa, Jakarta.
1: Dan kita akan langsung menuju ke Pekan Raya Jakarta ataupun Jakarta Fair di Kemayoran. Dan untuk melihat situasi di sana sudah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Selamat sore Irin, ini jelang akhir pekan. Apa saja hal menarik yang bisa Anda rekomendasikan kepada saya dan juga pemirsa CNN Indonesia?
5: Ya, selamat sore Diana. Akhir pekan juga baru gajian tentu saja ya. Dan di sini adalah aroma-aroma kita bisa menghabiskan uang kita gaji. Tapi ingat ya, harus tetap berhemat juga. Dan karena banyak sekali diskon-diskon dan dari tadi saya tidak berhenti makan, jajan. Ini udah lihat nih, perut udah kenyang, muka udah lepek. Jadi saya ngadem dulu di area C1. Nah, di area C1 ini godaannya juga banyak Diana. Ada durian nih, aroma durian.

0: benar-benar menggiurkan. Dan juga ada banyak sekali booth-booth yang sangat informatif, booth-booth yang bisa kita cari tahu informasi-informasinya, salah satunya di booth Transjakarta ini. Tapi ada yang ingin saya tunjukkan kepada Anda, ada sebuah kegemasan hakiki. Halo, ini nih bintang tamu di booth Transjakarta. Langsung menyingkir nih para babu-babunya. Halo, ini Diana, kalau Diana tahu ini adalah Dom, reporter Cing yang viral itu. Ini namanya, tapi kayaknya dia capek habis keliling-keliling Transjakarta. Saya mau wawancara Dom. Halo Dom, halo Dom.
1: Halo-halo.
0: Lucu sekali. Diana, biasanya kan kucing oyen itu atau kucing orange itu kan petakilan ya, tapi ini kok anteng banget. Kayaknya dia lelah karena seharian liputan juga. Karena ini, kalau saya punya mic yang seperti ini, Dom punya mic yang ini nih. Ini tadi fungsinya buat wawancara-wawancara pengunjung yang ada di booth Transjakarta. Karena dia juga sebagai reporter Cing harus menunaikan tugasnya. Jadi kamu gak makan gaji kita ya Dom ya? Nah, saya mau wawancara bukan Domnya, karena Domnya lagi lelah. Saya mau wawancara babunya. Kalau untuk anak bulu kan disebutnya babu ya. Ini majikan, ini babunya. Oke, Mbak Bella apa kabar?
2: Halo, baik-baik, kabar aku baik.
0: Mbak, datang ke PRJ ini sudah berapa kali sih?
2: Dua kali sih, karena yang pertama aku sendiri, terus yang kedua bawa Dom.
0: Dom ini anteng banget ya kalau dibawa kemana?
2: Parah, anteng banget, sampai aku juga bingung ya kenapa. Biasanya kan kalau kucing orang lainnya tuh kayak wah gitu, tapi kalau Dom ini beda banget. Jadi makanya aman banget dan nyaman kalau bawa Dom ke PRJ gitu.
0: Jadi udah ada bibit-bibit jurnalisme, jadi kalau kita jadi jurnalis kan kita harus tenang di segala situasi. Dom ini salah satunya reporter Cing. Mbak Bella ini, Mbak Bella pergi kemana-mana juga menggunakan transportasi umum ya?
2: Betul, aku lebih seringnya ke Transjakarta gitu. Makanya aku mampir ke booth Transjakarta biar Dom juga tahu nih. Siapa tahu itu kan ada kayak lampu-lampu gitu ya. Aku mau foto bareng Dom sih di situ niatnya.
0: Oh, buat medsos ya?
2: Medsos, nanti aku masukin ke akun Instagramnya Dom.
0: Mbak, tapi kalau ngomong-ngomong, masalahnya kan kita tidak ada transportasi yang bisa membawa binatang atau hewan peliharaan. Nah, Mbak berharap nggak suatu saat kita punya fasilitas itu?
2: Berharap banget sih, jadi biar ramah juga sama hewan-hewan, baik itu di halte maupun nanti dalam bisnya. Ya berharap nanti Pemprov akan menyediakan salah satu mungkin kayak komunitas kucing lovers bisa di apa namanya ya, bisa di beberapa halte gitu. Nggak harus semuanya, tapi biar kucing tuh jadi aman, kucing tuh nggak negatif gitu pandangannya di masyarakat gitu sih.
0: Dan Diana, sebagai informasi, memang sebenarnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung sendiri, Gubernur DKI Jakarta tuh sebenarnya punya agenda untuk melakukan sterilisasi kucing-kucing liar ya. Ini untuk juga kesejahteraan ya. Bisa jadi Dom sini bisa jadi suara para kucing-kucing ya?
2: Harus.
0: Dom udah steril belum?
2: Sudah steril.
0: Ini, gemes sekali, aku tidak tahan, Dom, gemesnya. Kucing, oke, baik. Nah, sekarang, Dom, kamu mau keliling-keliling, mau wawancara orang, aku juga mau wawancara orang ya. Dadah, Dom. Dia ngantuk, dia ngantuk. Dadah, Mbak Bella, terima kasih, selamat jalan-jalan.
2: Terima kasih.
0: Apa di PRJ?
2: Ciki.
0: Oke, karena ngomong-ngomong Ciki, saya mau melihat, mencari orang-orang yang bawa tas Ciki banyak-banyak. Terima kasih Mbak Bella. Yuk, dadah Dom, gemes sekali, saya gemes sekali. Kalau lihat kucing itu memang rasanya gemes sekali. Nah, ini ada yang bawa Ciki-Ciki banyak. Saya mau lihat yang membawa tas-tas Ciki yang viral-viral seperti itu. Kalau yang ini, Mas, tunggu dulu dong, saya mau nanya. Ini belanja kayaknya habis nih. Habis berapa nih belanjanya nih, ciki-ciki banyak? Bentar, namanya siapa nih?
3: Namanya Putra.
0: Mas Putra, ini buat anak atau buat sendiri?
3: Buat anakku.
0: Anaknya lari. Ini sudah menghabiskan uang bapaknya berapa nih?
4: Baru 500.
0: Target berapa yang mau dihabiskan?
3: Tergantung anak.
0: Mumpung tanggal muda ya?
3: Iya.
0: Ini dapat ciki-ciki banyak sekali. Pak, micin itu kan tidak baik buat anak-anak. Ini dibatasin gak?
3: Ya, mau dibagi-bagi sih. Karena kan bagi-bagi. Racun bagi-bagi. Kalau racun bagi-bagi, jangan makan sendiri. Iya.
0: Selain ciki-ciki mau belanja apa lagi?
3: Tergantung anak. Iya, semua tergantung anak.
0: Berapa sih?
3: Satu.
0: Sini dong anaknya, iya, mau menguras uang bapaknya. Inilah sumber penghabisan uang bapaknya. Ini kesini ngajak bapak udah berapa kali?
5: Baru sekali.
0: Emang mau hari ini datangnya?
5: Iya.
0: Ini karena libur sekolah atau memang rencananya mau menghabiskan uang bapak sebanyak-banyaknya?
5: Karena libur sekolah aja sih, bosan aja di rumah.
0: Bosan di rumah. Habis beli ciki mau beli apa lagi?
5: Nggak tahu, aku nanti mau pilih-pilih aja buat dari semuanya.

0: Kayaknya sepatu deh, soalnya buat masuk sekolah juga kan.
1: Oke, jadi tidak cuma ciki ya, tapi sepatu juga ya?
0: Iya.
1: Abis ini mau belanja apa lagi? Kosmetik?
0: Enggak.
1: Enggak ya? Enggak mau kosmetik?
0: Kosmetik aku masih banyak.
1: Wah, ada juga. Pakai kosmetik, pakai skincare ya?
0: Iya.
1: Susah ya Pak, punya anak perempuan?
2: Iya, gitulah.
1: Itu, punya anak perempuan, punya istri, jadi double.
2: Betul.
1: Nah, jadi, tapi kalau...
2: Punya lagi.
1: Ada satu-satunya. Atau-atunya. Tapi Bapak punya budget sendiri gak kalau ke Per Jane?
2: Nggak ada sih.
1: Loss aja. Oke, baru kali ini ya. Loss aja demi anak ya. Oke, selamat jajan-jajan lagi nih. Beneran jajannya isinya jajanan anak-anak semua, khusus untuk anak ya. Yakin Bu dijual lagi?
3: Enggak. Bagi sama sepupu sih.
1: Kalau bawa sepupu ke sini tambah bang?
3: Ya, gitu deh.
1: Mendingan dibeliin aja ya.
3: Ya, dibeliin aja.
1: Bu, asalnya dari mana ini, Bu?
3: Di Bekasi. Dari Bekasi.
1: Jauh banget ke sini. Naik apa ke sini?
3: Naik motor.
1: Oh, naik motor ini bertiga.
3: Kita riders.
1: Oke, hati-hati di jalan, Bu. Ada helm loh bagus-bagus, bisa beli buat bapaknya. Jadi jangan cuma bapak yang jajanin ibu. Ibu yang jajanin bapak ya. Oke, terima kasih. Nah, itu Diana keseruan di PR-nya. Jadi memang seperti yang tadi saya bilang, tanggal muda, aroma-aroma untuk menghabiskan uang seperti itu ada di PRJ ini. Dan Diana harus datang ke sini. Mumpung gajian masih ada kan ya, gaji masih ada. Jangan ditabung semua, tapi habiskan untuk bersenang-senang di PRJ sampai nanti tanggal 12 Juli nantinya. Diana.
4: Aduh, saya relate sekali ya dengan kelelahan Dom ya. Ini kayaknya Dom lagi kebanyakan dapat tugas dari Korlip kayaknya ya, koordinator peliputan ya. Jadinya lemes banget. Dan juga terima kasih atas informasi lengkap Anda, Irin Wardani, produser lapangan CNN Indonesia dari PRJ Jakarta Pusat. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
5: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
6: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
6: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Brais Mikel Oyarzabal membawa Spanyol mengalahkan Austria di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Spanyol pun berhak melaju ke babak 16 besar. Bertanding di Los Angeles Stadium, Jumat dini hari waktu Indonesia, Spanyol sukses mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas. Gol pertama La Furia Roja dicetak Mikel Oyarzabal di menit ke-36, memanfaatkan umpan mendatar Marc Cucurella. Spanyol unggul 1-0 di babak pertama. Usai turun minum, Luis de la Fuente berhasil menambah keunggulan dan pada menit ke-66 sundulan Pedro Porro menyambut umpan silang Alex Buena membawa Spanyol unggul 2-0. Dan pada menit ke-89 kerjasama Cucurella dengan Oyarzabal kembali berbuah gol. Kali ini umpan terukur Cucurella diselesaikan oleh Oyarzabal yang tidak terkawal. Skor 3-0 untuk Spanyol pun bertahan hingga usai. Spanyol lolos ke babak 16 besar. Kemenangan 3-0 Spanyol atas Austria terasa spesial bagi kiper Unai Simon. Kiper Atletico Bilbao itu memecahkan rekor tak kebobolan terlama di ajang Piala Dunia. Berdasarkan data Opta, Unai Simon telah mencatatkan rekor 519 menit berturut-turut tanpa kebobolan di ajang Piala Dunia. Kiper 29 tahun itu memecahkan rekor dari kiper legendaris timnas Italia, Walter Zenga, dengan 517 menit tak kebobolan di ajang Piala Dunia yang bertahan selama beberapa dekade. Unai Simon terakhir kebobolan di Piala Dunia 2022 Qatar saat Spanyol kalah 2-1 dari Jepang di fase grup. Bahkan Simon tak kebobolan saat Spanyol tersingkir di Piala Dunia 2022 dari Maroko di babak 16 besar lewat babak adu penalti. Bagi Anda yang punya jersey sudah tak terpakai, jangan dibuang karena bisa didaur ulang menjadi topi, tas, atau bentuk lainnya. Seperti di Makedonia Utara, ada sebuah pabrik yang menyulap jersey bekas jadi berbagai produk yang bernilai ekonomi.
10: Ayo, siapa yang suka buang jersey sudah lama tidak dipakai? Eits, jangan langsung dibuang ya. Karena baju itu bisa didaur ulang menjadi berbagai produk baru loh. Lihat nih, sebuah pabrik di Makedonia Utara menyulap jersey sepak bola bekas menjadi berbagai produk baru yang bernilai ekonomi. Tinggal pilih, mau topi, tas, atau bentuk lainnya. Pemilik pabrik menyatakan jersey bekas ini dikumpulkan oleh mitra asal Belanda dari klub-klub sepak bola dan tim nasional. Jersey-jersey ini biasanya menjadi stok tak terpakai setelah pergantian sponsor dan umumnya berakhir sebagai limbah yang dimusnahkan. Ia menambahkan ajang sebesar Piala Dunia dapat menghasilkan sekitar 20 juta potong limbah tekstil.
11: Pa ako mi objasniš da postoji 20 milijun komada tekstil što stane posle ta celo svetsko prvenstvo, tek onda shvate ljudi koliko je ovaj ozbiljan problem što ima i da nudim mi neko rešenje za to. I mislim da su oni to dobro prihvatili do sada.
10: Melalui inovasi ini, jersey yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah, kini memiliki nilai guna baru sekaligus membantu mengurangi sampah tekstil dari industri olahraga. Dan ikut berperan dalam menjaga lingkungan loh.

0: Kebakaran terjadi di dua gudang mebel di kawasan pergudangan TPI, Jalan Romo Kalisari, Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Surabaya, Jawa Timur. Kebakaran ini dilaporkan ke petugas PMK. Tiba di lokasi, petugas mendapati api sudah membesar dan melalap dua bangunan pada Jumat dini hari. Untuk mencegah api merambat ke bangunan lain di kawasan pergudangan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengerahkan 20 mobil pemadam dan 5 tim rescue. Proses pemadaman juga dibantu 2 mobil tangki air milik Dinas Lingkungan Hidup. Petugas harus menjebol tembok untuk bisa memadamkan api dari 4 penjuru. Hal ini dilakukan agar api segera padam. Setelah 4 jam berjuang, akhirnya api pun padam.
1: Laporan masuk ya ke command center untuk adanya kebakaran 65 yang di gudang Tambak Osowilangun. Dari pemadam kebakaran kami mengerahkan 20 unit kendaraan, juga ada tim rescue, juga dibantu dari teman-teman DLH mobil tingginya karena di sana juga kondisi airnya itu agak jauh, sumurnya ada di tepi jalan raya, jadi agak jauh.
0: Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Saat kebakaran terjadi, tidak ada aktivitas pekerja di dalam gudang. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas berwenang. Inilah video amatir yang menunjukkan api melalap bangunan kafe dan arena biliar di Jalan Kolonel Sugiono, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Api pertama kali muncul sekitar pukul 8 pagi. Api diduga muncul akibat korsleting listrik dan dengan mudah melahap dan menghanguskan sebagian besar bangunan. Personel Damkar Kota Yogyakarta dibantu warga berhasil memadamkan api 1 jam setelah kemunculan api. Sulitnya menjangkau sejumlah titik api menjadikan kendala dalam proses pemadaman api.
2: Penanganan ini kesulitan karena kebetulan materialnya ini material yang sudah terbakar. Baik itu kabel-kabel jaringan yang cukup banyak. Yang kedua juga kebetulan kan catnya ini kan hitam gitu ya. Jadi nampak menjadi gelap ditambah asap. Ini agak kesulitan bagi kita untuk melihat berkaitan dengan posisi api, bara, dan sebagainya.
0: Tidak ada korban jiwa akibat insiden ini. Sementara pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Saya Victor Pangaribuan. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Hingga Jumat sore, kebakaran di TPA Jatiwaringin belum sepenuhnya bisa dipadamkan. BNPB akan melakukan operasi modifikasi cuaca jika terbentuk awan di sekitar lokasi kebakaran.
1: Memasuki hari keempat, asap masih membumbung tinggi akibat kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Dua buah helikopter juga masih terus dikerahkan untuk melakukan waterbombing. Di darat, 120 personel kepolisian berjaga dan membantu upaya pemadaman bersama 50 petugas damkar. Jumat pagi kekuatan ditambah dengan kedatangan 30 personel Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan. Mereka nantinya akan melakukan pemadaman dengan injeksi air ke dalam tumpukan sampah yang terbakar. Karena tantangan utama pemadaman adalah masih adanya ratusan titik api yang berada di dalam tumpukan sampah. BNPB juga menyebut akan melakukan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan jika terbentuk awan di sekitar lokasi kebakaran.
2: Targetnya secepatnya, makanya tadi insya Allah kalau sudah ada awan di atas Jatiwaringin ini, kita akan melaksanakan OMC.
1: Di sisi lain, kebakaran TPA Jatiwaringin juga menarik perhatian warga sekitar. Siska misalnya, ia bersama adik dan anak-anaknya sengaja datang ke lokasi TPA Jatiwaringin untuk

0: untuk melihat helikopter beraksi. Selain Siska, puluhan warga lainnya juga ikut menyaksikan dan merekam upaya pemadaman.
1: Ini anak saya tuh pengen ngeliat helikopter katanya.
2: Sekarang udah lihat gimana?
1: Iya sih, pengen ngeliat ini nih udah padam apa belum. Soalnya asapnya juga nyampe ke sana. Iya, nyampe.
0: Kebakaran TPA Jatiwaringin telah berlangsung sejak 30 Juni lalu. Polisi juga belum menyelidiki penyebab kebakaran karena masih berfokus pada upaya pemadaman. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Tangerang, Banten.
3: Memasuki hari keempat Jumat pagi, upaya proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin, Tangerang masih berlangsung. Dua helikopter pun dikerahkan untuk membantu pemadaman. Selain itu, untuk memastikan kondisi kesehatan warga setempat, pemerintah membuka layanan posko kesehatan.
4: Proses pemadaman di TPA Jatiwaringin terus dilakukan pada hari keempat Jumat pagi tadi dengan menerjunkan 50 petugas damkar, 12 aparat gabungan, serta 30 petugas Mangkala Agni dari Kementerian Kehutanan. Meski petugas masih terkendala dengan adanya angin kencang dan titik api yang sebagian berada di dalam tumpukan sampah, proses pemadaman pun dibantu dengan dua helikopter milik BNPB untuk melakukan waterbombing di lokasi. Sementara itu, satu persatu warga dari sekitar tempat pemrosesan akhir Jatiwaringin, Tangerang, mendatangi posko kesehatan yang didirikan oleh Puskesmas Sukadiri di Desa Gintung untuk pemeriksaan kesehatan. Sebagian besar warga yang datang adalah perempuan dan lanjut usia yang mengeluhkan berbagai macam kondisi termasuk hipertensi. Kepala Puskesmas Sukadiri menjelaskan sejak hari pertama posko dibuka, sudah ada 90 warga yang menjalani pemeriksaan kesehatan.
5: Jadi memang kalau dampak langsung dari asap kita masih belum melihat ya. Biasanya harusnya ada infeksi saluran napas. Kalau yang alergi biasa terjadi sesak napas atau asma. Tapi kalau sekarang masih kita pantau yang banyak justru hipertensi. Mungkin karena bencana ya. Jadi hidup juga berkurang.
4: Selain itu, pemerintah desa juga telah membagikan masker kepada warga sebagai upaya mengurangi risiko paparan asap kebakaran. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial, pedagang buah di Pasar Induk Ramat Jati Jakarta Timur diduga mendapat intimidasi dari seorang perwira Polri. Sementara itu, dugaan penganiayaan dan penyekapan oleh oknum anggota polisi juga menjadi viral usai pengacara kondang Hotman Paris mengunggah kasus ini di media sosial.
6: Baru kali ini, apa? Video, video ini.
7: Seorang pedagang buah di Pasar Induk Ramat Jati Jakarta Timur diduga mendapat intimidasi dari seorang perwira Polri pada Rabu siang. Kejadian bermula saat pedagang yang tengah melayani pembeli tak terima saat ditegur petugas. Teguran dilakukan karena lapak pedagang maju melebihi batas yang ditentukan. Usai ditegur, sang pedagang merekam tindakan aparat karena merasa hanya pihak pengelola pasar yang bisa mengatur lapak pedagang.
8: Di situ saya bilang, oh iya Pak, karena saya nggak ada anak buah, nanti saya pindahin. Di situ dia terus maki-maki saya, kamu ini ngeyel, kamu udah berapa kali ditegur, masih tetap aja. Di situ lah saya bilang, loh Pak, posisi Bapak ini kan sebagai pendamping. Bapak nggak punya hak untuk berbicara, apalagi ikut mengatur.
7: Video. Usai video ini viral, Polres Metro Jakarta Timur masih melakukan penyelidikan.
9: Anggota kepolisian tersebut yang mana bertugas di lokasi dan pedagang yang berada di lokasi akan kami panggil, akan kami minta keterangan seperti apa.
7: Sementara itu, viral di media sosial kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oknum polisi.
10: Halo Bapak Kapolri.
7: Kasus ini diunggah di media sosial oleh pengacara kondang Hotman Paris. Dari video terlihat, tim kuasa hukum mendampingi korban dugaan penganiayaan dan penyekapan selama 2 tahun lebih berinisial M ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis malam. Sebelumnya, korban sudah melaporkan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi itu ke Mabes Polri.
10: Mohon transparansi, keterbukaan, apa yang telah dilakukan terhadap seorang kadit, seorang polisi aktif yang diduga telah melakukan penganiayaan dan tindakan yang tidak terpuji lainnya yang tadi malam sudah dilaporkan oleh pelapor didampingi oleh tim Hotman 911 ke Mabes Polri.
7: Mengutip Detikcom, Polda Jateng memastikan proses hukum akan diterapkan kepada oknum anggota Polres Tegal terduga penganiaya wanita. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyebut perkara tersebut bermula dari laporan penganiayaan oleh Aibtu N, anggota Polres Tegal Kota terhadap seorang perempuan berinisial M, warga Kecamatan Harjamukti, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Keluarga mendiang Dr. Elisa Prinsila Utami Pakaenoni atau Dr. Ica melaporkan 3 anggota DPRD TTU dalam kasus dugaan intimidasi ke Polda Nusa Tenggara Timur. Sementara itu polisi telah menyita 1 kamera pengawas dari rumah sakit Leona Keva Memanu untuk diperiksa.
11: 7 anggota keluarga termasuk orang tua dan 2 adik mendiang Dr. Elisa Prinsila Utami Pakaenoni atau Dr. Ica. Jumat siang mendatangi Polda NTT untuk melaporkan kasus dugaan intimidasi yang diduga dilakukan 3 anggota DPRD Timor Tengah Utara. Saat tiba di Mapolda NTT, mereka langsung menuju ke ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT untuk menyampaikan laporan kepada petugas kepolisian. Sementara itu, Polda NTT menyebut telah membentuk tim investigasi bersama yang terdiri dari Direktorat dan Polres untuk mengungkap dugaan intimidasi yang mengakibatkan Dr. Ica nekat bunuh diri pada 26 Juni lalu. Penyidik saat ini telah menyita rekaman kamera pengawas atau CCTV dari Rumah Sakit Leona Keva Menanu, dan itu sebagai langkah awal dalam proses penyelidikan.
12: Pasal yang akan kita gunakan sebagaimana dari hasil gelar untuk penelan pasal di TPA kemarin, kita menggunakan pasal 530. Nantinya sebagaimana perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan, nanti kita koordinasikan kembali apakah ada pasal lain yang untuk kita tetapkan kepada terduga.
11: Dr. Elisa Prinsila Utami Pakaenoni atau Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumahnya di RSS Baumata, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang pada 26 Juni 2026 lalu. Diduga ia nekat mengakhiri hidup usai mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara pada 13 Juni lalu. Eliazar Balo, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
3: Berikutnya viral terekam CCTV seorang warga lansia di Duren Sawit, Jakarta Timur diserang kawanan anjing milik tetangga. Sementara itu di Tangerang, Banten, tragis seorang pekerja tangannya terluka parah usai terjepit mesin penggiling daging. Petugas damkar pun turun tangan.
13: Rekaman CCTV memperlihatkan seorang lansia yang tengah berolahraga di depan rumahnya dihampiri dan diserang kawanan anjing di perumahan di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur 23 Juni lalu. Beruntung korban melawan hingga kawanan anjing pergi, namun korban mengalami luka bagian kaki akibat gigitan. Korban yang ditemui di rumahnya pada Kamis siang menuturkan, usai kejadian dirinya langsung ke rumah sakit karena khawatir anjing terjangkit virus rabies.
14: Sakit ya, waktu digigit sakit, terus siangnya langsung saya ke dokter. Ya panik karena tiba-tiba gitu saya sedang lari-lari kecil, saya pas berhenti, tiba-tiba anjing datang langsung nyerang, jadi gak punya kesempatan buat lari.
13: Usai mendapat laporan, petugas Satpol PP Kelurahan dan petugas KPKP akhirnya mendatangi rumah pemilik 3 ekor anjing. Ketiga ekor anjing peliharaan itu terpaksa dievakuasi agar tidak membahayakan warga sekitar.
15: Ada seekor anjing menggigit warga. Rupanya sudah kejadiannya sudah tanggal 23 ya, baru kemarin hari Kamis laporannya. Dengan sadaran pemilik dan juga kerjasama dengan FKDM, Pol PP dan juga dari KPKP sehingga bisa dievakuasi.
13: Di Tangerang, Banten, insiden tragis dialami seorang pekerja sajian makanan laut. Tangan kirinya terluka parah terjepit mesin penggiling daging pada Kamis siang. Lantaran tangan tidak bisa dievakuasi, korban dilarikan ke rumah sakit bersama meja beserta mesin yang menjepitnya. Sesampainya di rumah sakit, petugas rumah sakit pun kelimpungan, tidak bisa mengevakuasi tangan korban hingga akhirnya menghubungi petugas damkar. Petugas damkar yang datang ke rumah sakit akhirnya membongkar meja dan mesin penggiling daging.

0: daging dengan merusaknya menggunakan gerinda.
1: Korban sedang bekerja, seorang laki-laki atas nama Surya, usia 21 tahun, dan kondisi sudah tangan jarinya sudah terjepit di mesin giling daging dan sudah ada di lokasi RS Dinda. Tugas dari UPT Ciboras datang ke lokasi dan didampingi oleh pihak rumah sakit dan dokter spesialis melakukan upaya membuka mesin tersebut.
0: Akibat kecelakaan kerja ini, korban kehilangan 4 jarinya. Korban pun menjalani operasi di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Satgas Habema TNI mengevakuasi pilot pesawat PT Associated Mission Aviation. Sebelumnya pesawat perintis jenis karavan milik PT AMA tersebut dibakar kelompok kriminal bersenjata di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Papua.
3: Proses evakuasi Nicholas Goselin, pilot WNA asal Amerika, korban penembakan di Bandara Balingga, Kabupaten Yahukimo, berhasil dievakuasi ke Timika. Proses evakuasi sempat terhambat cuaca buruk dan baru bisa dilakukan Jumat pagi. Menurut Pangko Gapwilhan 3, Legend TNI Luki Avianto, jenazah akan dikirim langsung ke Jakarta Jumat siang dan diserahkan kepada pihak pemerintah Amerika. Atas permintaan pihak keluarga, jenazah tidak dilakukan otopsi di Timika.
4: Jenazah sudah kita bawa ke Timika dan ini merupakan fokus dari pelaksanaan operasi kita, yaitu operasi perebutan cepat dan evakuasi taktis search and rescue korban masyarakat dari TPNP Lobeng. Jenazah akan dibawa ke Jakarta, akan diserahkan oleh pemerintah kepada pemerintah Amerika Serikat.
3: Luki menambahkan, pesawat tersebut membawa 7 warga lokal dan semuanya dalam keadaan aman, serta sudah kembali ke rumah masing-masing. Pesawat perintis jenis karavan milik PT AMA dengan registrasi PKRFY dibakar kelompok kriminal bersenjata di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo. Usai melakukan evakuasi, TNI dari Satgas Habema juga mengerahkan tim untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Saiman, Timika, Papua Tengah.
2: Tangan seorang pekerja pengolah makanan laut terjepit di mesin penggiling daging di tempat kerjanya. Akibat kecelakaan itu, keempat jari korban teriris. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, 3 pria nekat mencuri toko bangunan karena kesal dilarang menjadi juru parkir liar.
5: Petugas damkar berusaha menolong pekerja yang tangan kirinya terjepit di mesin penggiling daging. Sayangnya, petugas damkar hanya mampu membongkar sebagian mesin penggiling daging karena khawatir membahayakan bagi keselamatan korban. Upaya untuk menolong korban akhirnya dilanjutkan oleh dokter spesialis di ruang operasi. Akibat kecelakaan kerja tersebut, keempat jari korban harus teriris mesin penggiling daging. Sebelumnya, diketahui kecelakaan kerja itu terjadi di sebuah perusahaan yang memproduksi sajian makanan laut di wilayah Tangerang, Banten.
1: Tugas dari UPT Ciboras datang ke lokasi dan didampingi oleh pihak rumah sakit dan dokter spesialis melakukan upaya membuka mesin tersebut. Akan tetapi melihat situasi yang berkembang, hanya sebagian mesin saja yang bisa kami lakukan pembukaan. Sisanya disarankan oleh dokter spesialis untuk dilakukan di ruang operasi.
5: Dalam rekaman CCTV terlihat dua pelaku saat membobol sebuah toko bangunan di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 15 Juni 2026. Setelah berhasil merusak ventilasi, pelaku mematikan dan merusak CCTV, kemudian membuka grendel pintu yang terkunci dari dalam. Setelah melakukan aksinya, para pelaku langsung kabur menggondol 8 batang pipa berisikan tembaga seharga 11 juta rupiah. Pencurian ini kemudian dilaporkan ke polisi. Rekaman CCTV kemudian digunakan polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Ketiga pelaku akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.
6: Pada saat dia mau parkir nggak dibolehin sama yang punya toko. Jadi dia nggak terima, jengkel, kembali lagi untuk mengambil bahan-bahan bangunan.
5: Hingga kini polisi juga masih mengejar barang bukti yang diketahui telah dijual kepada seseorang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Badan Narkotika Nasional bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengamankan 3,37 ton narkotika jenis ganja yang disimpan di sebuah gudang di kawasan

0: Hutan Prambanan Bizlan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Petugas juga menangkap 12 pelaku, di antaranya seorang pemilik ganja berkewarganegaraan Cina dan 11 orang berkewarganegaraan Indonesia.
1: Badan Narkotika Nasional bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkap gudang tempat produksi narkotika jaringan internasional di kawasan pergudangan Prambanan Bizlan di Desa Cermelor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Saat pemeriksaan, petugas menemukan 3,37 ton narkotika jenis ganja Thailand atau kunjup cannabis bud yang tersimpan rapi di dalam ratusan koper dan sebagian besar dibungkus dalam ribuan paket plastik yang masih tersegel. Ganja tersebut berada di dalam 4 kontainer dengan nilainya mencapai 4,5 triliun rupiah. Petugas gabungan juga menangkap 12 pelaku, di antaranya satu pemilik ganja berkewarganegaraan Cina berinisial ZL alias J dan 11 orang berkewarganegaraan Indonesia. Adapun modusnya, narkotika jenis kuncup bunga cannabinoid yang sudah dipakai dimasukkan ke 500 koper dan dilabeli produk latex. Kemudian dikirim secara resmi dan terbuka dari Thailand melalui Malaysia menuju Indonesia. Kuncup bunga cannabis buds ganja Thailand tersebut rencananya akan diekstrak, dijadikan bahan baku cairan rokok elektrik dengan sasaran peredaran di Jawa Timur.
2: Para pelaku tidak lagi bergerak secara sederhana, mereka berusaha memanfaatkan celah perdagangan internasional, menyusup melalui jalur impor resmi, dan membungkus kejahatan seolah-olah sebagai aktivitas ekonomi yang sah. Kasus ini menjadi pengungkapan pertama di Indonesia terhadap upaya penyelundupan kuncup bunga cannabinoid atau cannabis buds asal Thailand melalui jalur impor resmi. Barang haram tersebut disamarkan ya di antara tumpukan koper dan produk lateks, dilengkapi dokumen kepabeanan yang tampaknya sah, seakan-akan negara dikelabui oleh administrasi yang begitu rapi.
3: Ini adalah merupakan jaringan internasional yang dari jaringan Malaysia, Cina-Malaysia, Jakarta ataupun Indonesia melalui Thailand. Ya, ini diungkap ketika terjadi anomali di Pelabuhan Tanjung Priok ketika dilakukan pemeriksaan X-ray, ditemukan anomali ada barang-barang ataupun komoditas yang mencurigakan. Sehingga kami melakukan cek ataupun tes terhadap barang yang dicurigai setelah ditentukan bahwa itu adalah merupakan barang terlarang, kita berkoordinasi dengan ketat dengan BNN sehingga dilakukan kontrol delivery sampai dengan ke Gresik ini.
1: Petugas gabungan saat ini masih mengembangkan dan memeriksa pemilik dan para pelaku lain yang terlibat penyelundupan narkotika jaringan internasional tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Saat libur sekolah, sejumlah harga bahan pangan seperti daging ayam dan telur ayam kembali normal dibanding sebelumnya yang melonjak. Turunnya harga telur ayam dan daging ayam ini pun disambut sumringah oleh kaum ibu lantaran uang belanja mereka tidak tergerus. Meski begitu, kaum ibu diingatkan untuk menabung ketimbang menghamburkan uang untuk hal konsumtif.
4: Sejumlah bahan pokok turun kira-kira dalam seminggu terakhir. Di pasar Tambarejo Surabaya yang turun ada cabai rawit, telur ayam, daging ayam, dan masih ada beberapa lainnya. Yang sumringah siapa? Emak-emak. Seneng ya Bu? Seneng, langsung jempol nih. Oh happy, penjualnya juga.
5: Sejak tahun baru hingga Idul Adha, kaum ibu sempat dibuat pusing dengan meroketnya harga sejumlah bahan pangan. Namun, beberapa pekan belakangan, kaum ibu bisa sedikit bernafas lega. Dari hasil pantauan tim liputan CNN Indonesia di Pasar Tambarejo, Surabaya pada Kamis 2 Juli, harga ayam potong kembali normal menjadi Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Tidak hanya daging ayam, harga telur ayam juga kembali normal dari Rp28.000 menjadi Rp23.000 per kilogramnya. Tidak hanya daging ayam dan telur ayam, harga cabai rawit pun turun drastis menjadi Rp30.000 sampai Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 sampai Rp70.000. Disusul harga telur puyuh yang kini menjadi Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya Rp48.000. Kaum ibu yang biasa dipanggil emak-emak ini menyambut gembira kembali normalnya sebagian harga bahan pangan.
6: Dampaknya malah menguntungkan. Iya, soalnya gulanya juga murah. Jadi alhamdulillah, kalau asal jualannya tetap lancar gitu aja. Iya.
7: Yang murah?
6: Yang murah saat ini ayam turun, telur turun, terus harga-harga bumbu juga alhamdulillah.
8: Produk petani itu banyak yang turun, kayak cabai, brambang, bawang putih agak mahal dikit. Terus bang pre cuma Rp10.000 kalau di putaran, kalau di sini 15, kadang ya 14 gitu.
6: Banyak yang turun.
5: Tidak hanya kaum ibu rumah tangga, bagi mereka yang berdagang makanan, turunnya harga ini bisa menambah keuntungan mereka.
9: Minyak sudah turun, terus nggak langka, kapan hari itu kan sempat langka. Terus sayur-sayur ini murah, terutama cabai murah, telur murah. Ya nggak murah sih, maksudnya turun daripada yang biasanya sekitar 30, sekarang sekitar 20-22. Ayam juga turun 30 ribuan. Yang kapan hari kan sempat 36-37 gitu. Iya. Ya, catering ya, jual warung.
5: Ada tiga kemungkinan penyebab penurunan harga, seperti surplus panen atau jumlah pasokan yang lebih banyak dibanding permintaan, atau adanya intervensi dari pemerintah seperti operasi pasar. Meski begitu, pengamat ekonomi yang juga wakil kepala program studi International Business Management Universitas Ciputra Surabaya, Sri Natasha BR Sitepu, mewanti-wanti kaum ibu untuk menyimpan sisa uang belanja sebagai dana darurat ketimbang konsumtif. Harga bahan pangan yang kembali normal menjadi kesempatan kaum ibu untuk memperbaiki asupan gizi keluarga sehari-hari.
10: Kalau ada kelebihan uang belanja karena penurunan harga bahan baku, please boleh ditanya dulu dua hal. Apakah dana darurat sudah aman dan apakah sudah melakukan investasi? Jangan konsumsi di luar dari kebutuhan pokok yang dinaikkan. Dan tambahan saya juga buat emak-emak, kalau harga murah mungkin kualitas gizi atau bahan-bahan pangan yang dikonsumsi oleh anggota keluarga itu bisa ditingkatkan. Justru ini quote on quote perbaikan gizi buat anggota keluarga dengan tangan magic dari ibu rumah tangga dalam mengolahnya gitu.
5: Kembali normalnya harga bahan pangan seharusnya menjadi angin segar bagi kebanyakan masyarakat. Meski begitu, pemerintah wajib memperhatikan produsen bahan pangan seperti peternak maupun petani dengan cara memberikan insentif bahan maupun pupuk. Dengan begitu, maka harga bahan pangan yang murah adalah hal yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Tiga orang mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Jumat pagi. Tiga pejabat Bea Cukai yang duduk dalam kursi pesakitan yakni Rizal selaku ex-direktur penindakan dan penyidikan, Sisprian Subiaksono selaku mantan Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan, serta Orlando Hamonangan selaku mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Dalam dakwaan pertama, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut ketiganya menerima suap sebesar Rp61,7 miliar rupiah serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,8 miliar rupiah. Uang pelicin ini dialirkan oleh pihak Blu-ray Cargo Group agar barang impor mereka bisa lolos dan keluar lebih cepat dari pemeriksaan kepabeanan. Dari angka tersebut, Rizal diduga menerima Rp14 miliar rupiah, Sisprian Rp7 miliar rupiah, dan Orlando menerima Rp4 miliar rupiah lebih, plus fasilitas mewah.
11: Menerima gratifikasi, yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp7 miliar 517 juta 500 ribu rupiah, 314.755 dolar Singapura, 182.800 dolar Amerika Serikat, 4.700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia, atau setidaknya sejumlah itu dari beberapa pihak swasta, yakni pengusaha importir dan pengusaha rokok, serta pihak-pihak lainnya yang kegiatan usahanya berkaitan dengan Direktorat Penyidikan dan Penindakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat.
0: Kementerian Sosial bakal melibatkan 2.000 taruna dari Akademi Militer dan Akademi Kepolisian untuk memberi pelatihan kedisiplinan di seluruh sekolah rakyat. Selengkapnya sesaat lagi.
7: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
12: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
7: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
13: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
7: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
14: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
7: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
0: Menteri Hukum Supratman Andi Aktas merespons rencana pemberian pelatihan komponen cadangan atau KOMCAD bagi warga binaan penerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menyebut skema tersebut masih harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15: Baik, terima kasih.
0: Menurut Supratman, pemerintah berharap sumber daya manusia yang menerima amnesti dapat diberdayakan melalui pelatihan sehingga mampu berkontribusi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dan peningkatan produktivitas di sektor pangan. Sebelumnya, dikutip dari CNNIndonesia.com pada 29 Juni lalu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan amnesti kepada warga binaan pemasyarakatan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Pemerintah juga menyiapkan skema pembinaan bagi para penerima amnesti dengan terlebih dahulu mengikuti pendidikan komponen cadangan sebelum menjalani proses pembebasan sebagai bagian dari upaya membentuk kedisiplinan dan meningkatkan kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat.
16: Itu pernah dibicarakan. Itu bahwa Presiden menginginkan agar narapidana atau warga binaan itu kalau diberi amnesti, terutama yang masih berumur produktif ya, agar dikasih pelatihan supaya mereka nanti ini akan ditempatkan di unit-unit usaha yang memungkinkan di sektor ketahanan pangan. Jadi tidak langsung bebas seperti yang diberi amnesti kayak gitu. Jadi mereka harus dilatih untuk bisa membantu di sektor-sektor ketahanan pangan. Jadi itu menurut saya suatu hal yang bagus.
0: Kementerian Sosial bakal melibatkan 2.000 taruna dari Akademi Militer dan Akademi Kepolisian untuk memberi pelatihan kedisiplinan di seluruh sekolah rakyat mulai tahun ajaran 2026-2027. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pelatihan yang berlangsung selama 5 hari mulai 3 hingga 7 Agustus mendatang tidak mengubah sekolah menjadi pendidikan militer. Lantaran mereka akan bertindak sebagai kakak asuh dan sahabat belajar serta teladan karakter bagi siswa. Mensos memastikan seluruh kegiatan yang didampingi oleh 365 perwira pengawas ini akan berjalan dengan prinsip aman, tertib, edukatif, ramah anak, dan terkoordinasi di setiap lokasi.
17: Misalnya seperti kakak asuh, mendampingi dan memberi contoh perilaku sehari-hari yang positif, teladan karakter, menanamkan disiplin positif, kepedulian, sosial, dan cinta Indonesia, kemudian juga menjadi sahabat belajar, mengajak siswa mengenal potensi diri, kerjasama, dan keberanian mencoba.
0: Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan bersama Serikat Buruh menggelar pertemuan untuk membahas nasib pekerja yang terancam pemutusan hubungan kerja atau PHK menyusul penurunan harga gas industri yang resmi diberlakukan pemerintah. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan Serikat Buruh membahas langkah penyelamatan pekerja PT Granito Keramik serta menyiapkan sejumlah solusi agar buruh yang terdampak dapat tetap bekerja dan terhindar dari PHK massal. Pertemuan yang digelar di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Nia Sirli, perwakilan Des Ketenagakerjaan Polri, serta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan serikat buruh membahas langkah penyelamatan pekerja PT Granito Keramik yang terancam PHK. Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea menyatakan penurunan harga gas industri sudah memberikan dampak positif bagi sejumlah perusahaan. Sebagian pekerja yang sempat dirumahkan kini mulai kembali bekerja, sementara pekerja lain masih dalam proses perundingan dengan perusahaan.
18: Ada beberapa hal yang kami bahas, yaitu yang pertama menghindari PHK. Cari solusi yang terbaik, dan juga kami berterima kasih kepada Pemenaker memiliki inisiatif untuk melakukan pelatihan, upskilling untuk para karyawan Granito. Kami lagi mengupayakan supaya tidak ada PHK, dan teman-teman dari PT Granito disalurkan ke unit bisnis di holding. Grup yang sama. Nah, kita berterima kasih kepada Pak Prabowo, Presiden yang sangat luar biasa, Menteri SDM, Bang Brasko, dan semua pihak yang telah berhasil menurunkan harga gas, karena itu berimbas positif terhadap seluruh asosiasi kami yang ada di Indonesia, dan juga industri lainnya. Ada tadi dirumahkan, sekarang sudah mulai bekerja kembali, ada beberapa sedang perundingan.
0: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Nia Sirli menegaskan penyelesaian masalah ketenagakerjaan harus mengutamakan dialog antara perusahaan dan pekerja.
19: Kami dari kementerian, kita selalu mendorong, ya, melihat pasti setiap perusahaan itu ada dinamika, kita mendorong untuk selalu mengedepankan komunikasi, musyawarah mufakat. Ya. Apapun itu, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan, kita yakin bisa diselesaikan melalui mekanisme bipartit.
0: Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan kondisi industri dan memastikan langkah mitigasi PHK berjalan agar penurunan harga gas industri benar-benar memberikan dampak bagi kelangsungan usaha dan perlindungan tenaga kerja. Ajat Boko, Jakarta. Pemerintah memastikan akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap sejumlah lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih yang dinilai kurang tepat. Menteri Koperasi Ferry menyebut lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih yang menjadi perbincangan masyarakat maupun media sosial jumlahnya kurang dari 10 lokasi. Angka tersebut dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan sekitar 30.000 lokasi pembangunan yang tengah berjalan di seluruh Indonesia. Pemerintah menjelaskan dari total proyek tersebut sekitar 23.000 lokasi masih dalam tahap pembangunan, sementara lebih dari 14.000 lokasi telah rampung sepenuhnya. Kendati demikian, setiap masukan dari masyarakat akan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan validasi untuk memastikan lokasi pembangunan sudah sesuai hasil musyawarah masyarakat dan kebutuhan desa. Hasil verifikasi dan validasi akan menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya.
20: Ini jumlahnya saya sudah hitung, coba bisa disebutin nggak? Kurang dari 10 dari yang sering kita baca di sosial media. Dari 30.000 yang bulan Agustus pembangunan fisik gudang gede dan alat kelengkapannya sudah dibangun, 10 yang dalam kondisi yang tidak ideal menurut saya tidak bisa dikatakan apa, itu kan sedikit persentasenya. Dan tentu nanti kita akan lakukan proses verifikasi, validasi, dan tetapi penentuan lokasi itu sudah dimusyawarahkan oleh masyarakat desa dan kepala desa. Jadi kita akan pikirkan, kita akan carikan solusinya.
0: Pemerintah akan menetapkan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro agar dapat mengakses berbagai program.

0: program pemberdayaan. Aturan yang menjadi payung hukumnya akan dituangkan dalam peraturan presiden yang kini sedang disiapkan.
1: Pemerintah akan memberikan status pengusaha mikro kepada

0: usaha. Menteri UMKM menegaskan, kebijakan ini tidak hanya berpihak kepada pengemudi, namun juga menjaga kepentingan pelaku UMKM, mitra merchant, dan perusahaan aplikasi agar ekosistem transportasi online tetap berjalan sehat dan berkelanjutan.
1: Treatment kita, pemerintah, ke depan kepada teman-teman ojek online, ini akan ditreatment menjadi pengusaha mikro transportasi online. Artinya mereka akan dimasukkan dalam kategori sebagai pengusaha mikro dan mereka akan berhak untuk mendapatkan semua insentif fasilitas yang didapatkan oleh para pengusaha-pengusaha mikro. Salah satunya tentunya terkait pajak, tidak dikenakan pajak karena rata-rata teman-teman saudara-saudara kita ojek online itu mereka pendapatannya di bawah 500 juta, artinya mereka dibebaskan dari pajak yaitu 0%. Dan yang kedua juga nanti kami dari pemerintah akan menyiapkan beberapa paket-paket stimulus untuk pemberdayaan.
0: Pemerintah menyatakan akan terus berkoordinasi dengan perusahaan aplikasi dan organisasi pengemudi ojol untuk menyiapkan mekanisme pelaksanaan kebijakan ini sekaligus memastikan program pemberdayaan dan perlindungan bagi jutaan pengemudi ojol dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan. Aji Atmoko, Jakarta.
2: Komisi 5 DPR RI mendesak agar pemerintah segera menerbitkan aturan teknis terkait skema baru bagi hasil ojek online sebesar 92:8%. Langkah itu dinilai DPR RI sangat penting untuk menjaga kesejahteraan pengemudi serta mencegah potensi kenaikan tarif. Usai melangsungkan diskusi di ruang Abdul Muiz Parlemen Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda meminta pemerintah untuk bergerak cepat merealisasikan keputusan Presiden terkait tarif ojol. Aturan ini dinilai mendesak untuk mencegah kebijakan sepihak dari aplikator seperti adanya pemotongan pendapatan pihak pengemudi. Selain regulasi, Huda juga mengatakan Komisi 5 tengah menginisiasi revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan. Dalam undang-undang tersebut akan dimasukkan kendaraan roda 2 sebagai moda transportasi publik resmi dan akan segera diselesaikan pada tahun ini.
3: Saya pada posisi mendorong supaya Kementerian Teknis, dalam hal ini Komdigi dan Kemenhub, untuk secepatnya mengeluarkan regulasi teknis follow up dari keputusan Pak Presiden terkait dengan skema 928. Ini penting supaya regulasi teknis ini dalam rangka mengawal proses dari keputusan Pak Presiden yang melalui regulasi teknis ini kita harapkan baik pihak aplikator maupun teman-teman driver ojek online bisa membangun kebersamaan melalui regulasi teknis ini, merumuskan berbagai hal teknis yang selama ini jujur diakui belum ada titik temu.
2: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan kebijakan pemungutan pajak melalui platform marketplace akan mulai berlaku efektif pada 1 Agustus mendatang. Pemerintah memberikan masa transisi selama 1 bulan kepada 4 marketplace besar untuk menyesuaikan sistem sebelum kebijakan diterapkan.
4: Direktorat Jenderal Pajak menunjuk 4 marketplace yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai tahap awal pelaksanaan pemungutan pajak melalui platform digital. Selama masa transisi, keempat platform diminta menyiapkan sistem agar proses pemungutan pajak dapat berjalan sesuai ketentuan. Dalam jumpa persnya di hadapan awak media pada Rabu lalu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan, penunjukan 4 marketplace tersebut didasarkan pada kesiapan sistem, skala transaksi, dan kapasitas administrasi. Kedepan, pemerintah membuka peluang menunjuk marketplace lain yang memenuhi kriteria yang sama.
5: Penggunaan mekanisme escrow account, serta tentu yang paling penting adalah kesiapan marketplace. Nah, tentu penunjukan 4 marketplace pertama dan utama ini inisial policy yang kami sampaikan nanti akan berlaku mulai efektif 1 Agustus, masih ada persiapan 1 bulan. Dalam perkembangannya tentu kami akan mempertimbangkan apabila memang

0: ada marketplace lain yang memang bisa masuk ke dalam kriteria secara kesiapan sistem, skala transaksi, dan juga kapasitas administrasi, ini akan kami tunjuk sebagai marketplace berikutnya.
1: Sementara itu, Asosiasi E-commerce Indonesia menyambut positif kebijakan tersebut, namun masih menunggu petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Pajak. Asosiasi menilai aturan teknis dibutuhkan agar platform dan para penjual memiliki kepastian dalam melaksanakan kebijakan ini.
0: Saat ini kami masih berpaku pada proses internal kami, juga pada bersama JJP komunikasi dan sosialisasi pada seller. Mungkin nanti setelah 6 bulan gitu baru kelihatan apakah akan berdampak lebih lanjut kepada konsumen yang mana penjual menaikkan harganya lalu jadi ditransfer ke konsumen.
1: Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan di sektor perdagangan digital tanpa mengganggu iklim usaha maupun pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Ajat Moko, Jakarta.
2: Menjaga konsistensi bisnis hiburan digital selama satu dekade di Indonesia bukanlah perkara mudah di tengah gempuran platform baru. Guna mempertahankan pangsa pasar ekonomi kreatif, salah satu platform streaming kini bertransformasi menjadi destinasi hiburan yang menyeluruh lewat integrasi teknologi AI serta kolaborasi erat bersama sineas dan aktor domestik.
1: Memasuki tahun ke-10 kiprahnya di tanah air, penyedia layanan streaming regional ini membuktikan resiliensi bisnisnya. Demi efisiensi dan akurasi pasar, teknologi kecerdasan buatan atau AI kini mulai diintegrasikan secara bertahap guna membaca tren dan preferensi menonton masyarakat.
3: Kalau dari segi teknikal ya kita memang terus memperbarui kita punya ini ya, technical spec kita ya, menurut dengan aliran terkini lah, teknologi terkini, kayak semacam AI pun juga ya, kita sekarang sudah mulai seperti kita menggunakan AI ya, pelan-pelan gitu loh. Jadi sekarang di Taiwan tuh sudah banyak kita ada test market di Taiwan, karena Taiwan itu memang test market yang paling bagus. Jadi ada beberapa AI punya teknologi kita gunakan di sana. Dan kalau ternyata di sana sudah sukses, kita akan introduce ke Indonesia, Singapura.
1: Namun, investasi teknologi tidak akan berdampak ekonomi tanpa relevansi konten. Oleh karena itu, sinergi bersama talenta domestik juga diperlukan guna menyalurkan karya sineas lokal ke pangsa pasar yang lebih luas. Momentum ini turut dirayakan lewat acara gathering di Jakarta yang dihadiri aktor tanah air seperti Hana Al-Rashid dan Samo Rafael. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Keseruan berburu freebies atau barang gratisan dari aneka brand lokal di event Jakarta X Beauty 2026 jadi daya tarik tersendiri. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Ada yang melihat keterbatasan, tapi ada juga yang melihat potensi. Temui Ratnawati Sutejo yang menemukan panggilan hidupnya dengan mengajari penyandang disabilitas untuk berkarya. Tangan-tangan istimewa itu kini melahirkan tas, aksesoris, dan karya seni dengan kualitas yang berbicara di pasar global.
1: Ternyata hidup ya memang harus melakukan sesuatu yang bermakna buat orang lain gitu. Walaupun mungkin kami belum sempurna, kami sudah berusaha untuk membantu mereka, memanusiakan mereka.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, setara untuk berkarya. Minggu 5 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah Senin 6 Juli jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Pameran kecantikan terbesar di Indonesia, Jakarta X Beauty 2026 kembali digelar di JICC Senayan, Jakarta. Acara ini menjadi ajang untuk memperkuat ekosistem industri kecantikan nasional.
3: Hari pertama Jakarta X Beauty 2026 berlangsung meriah. Masyarakat antusias berkunjung ke pameran kecantikan terbesar di tanah air ini. Mereka mencari beragam produk kecantikan, mulai dari skincare, make up, hingga produk perawatan tubuh lainnya. Bertema Beauty and Wholeness, berbagai merek dari lokal hingga internasional hadir dalam event ini. Pengunjung yang datang di Jakarta X Beauty juga berburu berbagai promo dan diskon produk kecantikan yang diberikan di hampir seluruh produk yang digelar. Sesi dialog menjadi hal menarik lain di Jakarta X Beauty 2026, belum lagi penampilan musisi Indonesia.
4: Kita di sini berburu freebies dan banyak diskonan kan, kan? Jadi paling itu aja sih, karena emang diskonnya besar-besaran.
5: Oh, iya. Berarti perbedaannya sangat jauh.
4: Iya, sangat jauh. Buat freebies kita biasanya banyak di Ocean, di Face Wash itu banyak. Terus kalau misalnya yang barang-barang murah itu sabun sama lotion itu bundlingnya murah-murah. Diskonnya lumayan sih Kak, tahun ini juga lumayan banyak sih diskonnya. Buat yang kalau dibandingin sama yang di online, di offline-nya juga lebih banyak sekarang.
6: Ya, pertama aku bawa botol-botol yang bekasan, terus juga aku mau beberapa kayak Maybelline, terus juga kayak ada Labo gitu-gitu. Terus juga ternyata yang gak kuincer juga kebeli kayak gitu, karena saking banyaknya promo.
3: Jakarta X Beauty 2026 berlangsung pada 2 hingga 5 Juli 2026 dengan target lebih dari 120.000 pengunjung. Sebanyak 400 brand ikut berpartisipasi pada penyelenggaraan tahun ini. Sebanyak 70% di antaranya merupakan brand lokal, termasuk 23 brand baru yang untuk pertama kalinya bergabung dalam ajang ini. Maria Oktoba, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
2: Ya, meski hari kerja, antusiasme beauty enthusiast untuk datang ke event pameran kecantikan terbesar ini tetap tinggi. Keseruan berburu freebies atau barang gratisan dari aneka brand lokal jadi daya tarik tersendiri.
7: Ini dia antusiasme para beauty enthusiast yang datang ke Jakarta X Beauty Volume 1 2026 di hari kedua pada Jumat. Sejak pagi, antrian masuk ke dalam venue sudah mengular dengan tertib. Banyak yang datang sejak pagi untuk berburu flash sale atau tak mau ketinggalan dengan berbagai penawaran menarik yang diberikan oleh lebih dari 400 brand yang berpartisipasi. Selain itu, salah satu aktivitas menarik di Jakarta X Beauty setiap tahunnya ialah berburu freebies atau sebutan untuk barang yang diberikan secara cuma-cuma alias gratis sebagai bentuk promosi atau bentuk apresiasi dari brand. Seperti Naomi dan Grace, mahasiswa asal Jakarta yang datang sejak pagi untuk berbelanja dan berburu freebies.
8: Mau cari freebies sama emang mau coba-coba lihat-lihat aja karena nggak pernah juga sih kesini. Terus menarik ya, kan apalagi free cuma dengan follow doang, scan doang, jadi kayak wah.
9: Kenapa sih senang berburu freebies?
8: Semua suka gratisan. Dan kan syaratnya juga mudah, jadi ya kayaknya semua juga pasti suka deh.
9: Sekalian coba produknya juga?
8: Iya. kan kalau misalnya kita disuruh langsung beli, sedangkan kita nggak pernah coba kan juga kayak gimana gitu. Sedangkan kalau misalnya kita udah coba, kan kita bisa tahu cocok apa enggak. Seru banget, dapet ini tadi. Terus dapet ini juga. Iya sih, tadi sekalian pengen jalan-jalan juga sama teman gitu.
7: Makin seru bagi pemegang tiket platinum pada Jakarta X Beauty 2026 juga mendapatkan freebies dari berbagai brand yang berpartisipasi dalam event. Selain berburu freebies, para pengunjung juga dapat puas berbelanja aneka produk kecantikan lokal sebab 70-80% dari sekitar 400 brand yang berpartisipasi ialah produk-produk lokal dengan kualitas terbaik. Tak hanya makeup atau skincare, parfum lokal juga jadi salah satu yang diincar pengunjung di Jakarta X Beauty kali ini. Salah satu pemilik brand parfum lokal asal Bandung ini misalnya mengungkap jika saat ini parfum lokal Indonesia sudah sangat bersaing. Bahkan wangi parfum yang ditawarkan juga beragam dan otentik, tidak sekedar meniru parfum high-end asal luar negeri.
10: Saya akan bilang di sini bahwa sekarang ini, hari ini parfum-parfum lokal Indonesia itu kualitasnya sudah sama dengan parfum-parfum luar negeri. Karena banyak oil fragrance luar negeri, entah dari Perancis atau dari manapun yang sudah buka cabang di Indonesia, itu mereka, jadi parfum-parfum Indonesia itu ngambil oil fragrance-nya juga satu atap dengan parfum-parfum mewah kelas dunia itu, termasuk Blackstack.
7: Jakarta X Beauty memang terus mendorong pertumbuhan industri kecantikan dan kebanggaan.

0: kebanggaan terhadap brand lokal. Digelar hingga 5 Juli mendatang, event yang tahun ini mengambil tema The Wholeness Era ini menawarkan beragam pengalaman yang menggabungkan beauty, wellness, community, dan lifestyle dalam satu destinasi.
1: Nah, kalau datang langsung ke JXB, ini memang menjadi salah satu keseruannya. Bisa dapat aneka freebies setelah melaksanakan berbagai challenge dari masing-masing brands. Misalnya ini kita bisa dapat Butter Talk yang lagi viral belakangan hanya untuk membuktikan apakah lipstiknya ini transfer proof ataupun tidak. Nah, selain itu, kalau datang langsung ke JXB, itu memang lebih seru karena kita bisa mencoba aneka produk secara langsung. Beda sensasinya dengan membeli secara online. Kayak misalnya kalau misalnya parfum nih, ini kita bisa sniff begitu aromanya sebelum memutuskan untuk membeli. Dari Jakarta, Nabila Putri, Nabil Haris melaporkan.
2: Selanjutnya kami ajak Anda melihat suasana terkini gelaran Jakarta Fair 2026. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di JIE Expo Kemayoran Jakarta. Halo Irin, selamat malam. Bisakah Anda memberikan rekomendasi apa saja yang menarik untuk dinikmati di gelaran Jakarta Fair tahun ini untuk mengisi liburan anak sekolah begitu Irin?
3: Ya, selamat malam Victor. Kalau ngomong-ngomong soal rekomendasi, saya rasa banyak sekali yang bisa saya rekomendasikan. Mulai dari makanan, makanan viral. Tentu saja kalau Victor suka yang micin-micin, itu ada yang selalu bawa tas-tas viral di PRJ ini. Dan juga ada juga makanan-makanan tradisional. Tapi sayangnya areanya jauh sekali seperti ini, Victor. Dan ini sebenarnya untuk ukuran weekend ini tidak terlalu ramai ya kalau kita lihat-lihat ya. Nah, juga selain jajanan-jajanan viral, ada juga helm yang suka motoran nih, bisa berbelanja helm seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang, sebenarnya tidak banyak yang tidak banyak pengunjung kalau dihitung-hitung soal ini adalah waktu liburan yang tepat ya, seperti itu. Karena mungkin memang masih tanggal muda, jadi masih memperhitungkan apa yang mau dijajan-jajanin seperti itu. Nah, tapi di sini juga banyak keluarga-keluarga. Saya mau bertanya, wah ini ada yang bawa tas banyak sekali. Ini saya mau tanya sama mbaknya. Halo mbak, banyak sekali nih belanjaannya. Ini halo mbak, namanya siapa mbak?
4: Nama aku Zalfa.
3: Mbak Zalfa, jangan malu-malu mbak Zalfa. Ini saya lihat habis ngeborong tas yang bentuknya lucu-lucu. Mbak, ini belinya di sebelah mana sih?
4: Ada di sebelah sana di Butku Suka.
3: Itu antri nggak?
4: Tadi sih cepet antrinya karena kan memang dia tadi sempat habis, jadi baru dibuka lagi lane-nya.
3: Ini kayaknya sama nih, kita tampilannya udah lepek banget nih. Udah dari jam berapa ada di PRJ nih?
4: Aku tadi kebetulan habis nganterin anak lagi tampil di Indomobil dari jam 4 sore.
3: Oh, jadi sekalian anaknya tampil, ibunya belanja. Belanjanya ini emang spontan atau udah diperhitungkan?
4: Ini kebetulan temen aku, mereka kan kerja di puskesmas nggak bisa keluar, jadi mereka pada nitip.
3: Banget. Yang menarik ini tasnya atau isinya sih, Pak?
4: Kalau mereka sih kemarin nih, minatnya di tasnya ya dibandingin isinya ya. Iya, karena bisa dipakai buat
3: lucu ya. Kalau ke PRJ selain ngantar anak tadi pentas, ada budget khusus nggak untuk jajan?
4: Kalau aku setiap keluar dari PRJ, aku udah berapa kali ke PRJ ini, udah 3 kali. Mungkin budget yang aku sediain minimal 500 ribu cash.
3: 500 ribu cash, belum yang gesek-gesek ya?
4: Iya.
3: Belanja apa sih? Kalau untuk warga yang tidak bisa atau sedang berencana untuk datang ke PRJ, yang direkomendasi?
4: Jajanan, terus juga mungkin sekarang wisata kuliner udah banyak ya, cuman aku belum nyoba, jadi lebih ke ciki-cikian. Terus make up ya, kemarin juga aku udah nyoba make upnya murah-murah dibandingkan di tempat-tempat lain atau e-commerce juga kita bisa nyobain langsung gitu jadinya.
3: Jadi lebih enak milihnya ya?
4: Iya, lebih enak.
3: Oke, masih mau lanjut belanja atau gimana?
4: Mau nemenin anak ke sana?
3: Oh, mau nemenin anak, oke. Kita sudah culik ibunya, terima kasih ya mbak ya. Borong banyak banget, tapi ingat ini adalah titipan, bukan belanjaannya. Saya akan ajak Anda lagi jalan-jalan ke sini, Victor. Victor suka motoran? Bisa sini, ada helm-helm. Kalau saya tuh tertarik motornya. Motornya di sebelah sini, Victor, tapi bisa nggak naik gaji dulu baru beli motor gitu ya? Motornya cakep-cakep seperti itu. Dipanggil nih. Nah, kalau PRJ identik dengan jajanan. Tapi sekarang kita motor. Saya mau tanya, Mas, kalau untuk PRJ sendiri, Mas, punten namanya siapa?
5: Nama saya si Pendeng Winston.
3: Ganteng banget ya, Masnya ya? Jadi salah tingkat nih, jomplang nih saya. Mas, kalau untuk motor, animo masyarakat di PRJ ini naik tiap tahun atau gimana?
5: Tiap tahunnya kita naik sih, oke sih penjualan kita. Yang terbaru kita ada ini unit T250X. Ini adalah launching pada saat tanggal 1 bulan 7. Ini adalah unit yang luar biasa.
3: Oh, pas PRJ baru
5: PRJ. Launching. Nah, iya.
3: Kenapa memasarkan atau launchingnya pas PRJ?
5: Oh iya.

0: Ya, karena PRJ ini kan mendatangkan begitu banyak masa ya. Nah, kemudian banyak customer-customer juga ambil di momentum yang tepat, dapat program-program yang sangat menarik juga, ada promo-promonya.
1: Promo apa tuh? Kalau pengunjung pengen cari motor, promo apa yang menarik?
0: Nah, contohnya Versilia ada yang buy one get one pada tahun 2024.
1: Beli motor satu dapat satu?
0: Betul.
1: Ini beneran nih?
0: Betul, ya. Bisa kita lihat nanti.
1: Oke. Beli motor satu dapat satu. Ternyata nggak cuma ciki-ciki aja yang dapat beli satu gratis satu. Terus promo apa lagi?
0: Kemudian ada Falcon. Nah, ini di hari pertama kita launching. Nah, total kita launching di PRJ ada dua. Satu yang Kiway Red Falcon. Nah, di sini kita promonya... kita memberikan jaket yang spesial sama helm yang eksklusif, ya kan? Dan harganya juga sangat luar biasa.
1: Oke, ini cocok buat yang suka touring ya?
0: Betul. Dan dia punya speaker kiri kanan serta di speedometernya itu bisa mirroring. Ya bisa nonton Piala Dunia.
1: Sambil motoran sambil nonton Piala Dunia.
0: Iya.
1: Ini yang suka otomotif ini tentu saja. Saya akan mengajak mungkin Albi bisa kesini ya sebagai koresponden otomotif kita untuk membedah motor-motor yang ada di PRJ. Mas, tadi Mas bilang justru meningkat ya pas PRJ. Target penjualannya nyampe nggak sampai tanggal 12 Juli kira-kira?
0: Saya pikir cukup. Bisa tercapai.
1: Bisa tercapai. Oke, Mas, saya mau keliling lagi. Terima kasih. Iya. Jadi itu nggak cuma jajanan, ada juga otomotif-otomotif. Ini sekalian panggilan terhadap Albi nih. Albi, koresponden CNN Indonesia yang fokus ke otomotif, bisa membedah motor-motor menarik yang ada di PRJ ini. Jadi tidak cuma jajanan, ada juga motor. Dan juga di hall-hall, di situ juga bisa ada booth-booth informatif yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Kita bisa dapat informasi apapun tentang Kota Jakarta, yang tentu saja ini ada perhelatan Kota Jakarta sampai tanggal 12 Juli nanti. Victor, mau menghabiskan duit, silakan datang ke PRJ, semuanya ada. Kalau saya mau beli alat masak, karena saya suka masak, dan itu memang harganya kalau saya lihat-lihat ya lebih murah dibandingkan di e-commerce. Jadi memang harus siap-siap kantong-kantong ini, harus dijaga baik-baik nih supaya nggak jeblok atau nggak langsung bangkrut saya dalam, karena anak kos harus ngitung-ngitung duit ya kalau jajan di PRJ. Victor.
2: Baik, banyak sekali ya yang bisa dikunjungi adalah menyesuaikan dengan hobi masing-masing, yang suka otomotif, yang suka makan, yang suka kulineran. Banyak sekali yang bisa dikunjungi di sana. Terima kasih banyak Irin atas laporan Anda. Selamat berbelanja, selamat bertugas kembali. Selamat malam Irin, selamat akhir pekan. Ya, libur sekolah masih panjang. Untuk mengurangi waktu bermain gadget, anak-anak bisa dikenalkan dengan permainan tradisional. Bisa juga bermain di wisata alam seperti di Kabupaten Lombok Barat NTB. Di kawasan wisata Bunut Ngengkang, anak-anak bisa berenang di sungai yang jernih.
3: Inilah lokasi wisata Bunut Ngengkang di Desa Buhun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Tempat ini selalu ramai dikunjungi warga lantaran lokasinya yang asri dikelilingi pohon yang rindang. Air kolam yang ada di lokasi wisata Bunut Ngengkang adalah mata air yang terus mengalir keluar dari rimbunan hutan sesaut Narmada. Agar rapi dan nyaman, warga setempat pun menata kolam agar lebih cantik. Terdapat juga sebuah ayunan yang bisa digunakan oleh pengunjung agar pengalaman bermain air lebih seru. Tersedia juga kolam khusus anak-anak dan disediakan seluncuran yang dibuat dari ban bekas.
4: Seluncuran jadi bawa.
5: Main ayunan sudah itu?
4: Sudah.
5: Berapa kali main ayunan? Enak enggak main ayunan di sini?
3: Usai berendam di sungai yang dingin, Anda juga bisa memesan makanan tradisional khas Lombok seperti sate bulayak yang nikmat disantap saat panas.
6: Di bawah kan order caranya.
5: Order di bawah bikinnya di sini.
6: Di atas, ya.
5: Biasanya habis sampai berapa piring, Bu, kalau pas lagi biasa, rame?
6: Kalau hari rame 10 ada 15 ke atas lah.
3: Untuk masuk ke lokasi wisata tersebut, Anda dikenakan tiket masuk sekaligus uang parkir seharga Rp10.000. Tak hanya berwisata, libur sekolah bisa juga diisi dengan mengenal permainan tradisional. Seperti yang dilakukan anak-anak di Cilacap, Jawa Tengah, di Desa Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten. Setiap sore, anak-anak ini berkumpul untuk mengenal permainan seperti Sunda Manda, congklak, hingga lompat tali karet.

0: Permainan tradisional yang dimainkan anak-anak juga menjadi tontonan bagi orang tua.
1: Untuk kami lebih menggiatkan anak-anak untuk lebih aktif, lebih berpartisipasi, dan melestarikan budaya tradisional.
0: Anak-anak pun nampak menikmati permainan bebas gadget ini. Selain tanpa biaya, permainan juga menjadikan anak-anak lebih aktif saat liburan.
2: Kalau liburan ke tempat wisata, keluarin banyak duit. Kalau di sini enggak, main macam-macam, ada gobak sodor, ada gato, ada lompat tali, ada gebokan.
0: Orang tua berharap permainan tradisional ini akan terus dilestarikan oleh anak-anak di wilayahnya sehingga permainan tradisional tetap eksis. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selama masa libur sekolah, jumlah penumpang KRL di stasiun Tugu Yogyakarta mengalami peningkatan. PT KAI Komuter mencatat sedikitnya 30.000 penumpang dilayani di stasiun itu setiap hari pada masa libur sekolah.
4: Beginilah suasana keramaian di stasiun Tugu Kota Yogyakarta setiap hari pada masa libur sekolah. Ribuan penumpang KRL trase Yogyakarta-Solo, Palur dan sebaliknya serta trase Yogyakarta-Kuto Arjo dan sebaliknya selalu memadati stasiun setiap hari. Jumlah penumpang kereta api jarak dekat ini terus melonjak selama masa libur sekolah. PT KAI Komuter mencatat jumlah penumpang KRL mencapai 30.000 orang setiap harinya. Peningkatan jumlah penumpang ini disebut lantaran pola wisatawan yang memilih berlibur di wilayah Yogyakarta. Wisatawan juga kini mulai menunjukkan tren menggunakan transportasi umum yang terjangkau meski harus berdesak-desakan pada jam-jam tertentu.
5: Dari Solo.
6: Ini dalam rangka apa ini?
5: Mau liburan sama anak-anak.
6: Liburan sekolah ini, Pak, ya?
5: Tapi penuh, padat. Mau liburan sama anak-anak, dia kan dari Solo kan dekat. Jadi, kenapa? Nempoy pakai KRL aja sih, kalau mau pakai kendaraan pribadi agak capek juga, tapi ternyata dalam hari penuh sekali.
4: Jumlah ini diprediksi masih bakal melonjak hingga puncak libur sekolah mendatang. Tak adanya kenaikan harga tiket menjadi salah satu alasan KRL menjadi primadona saat libur sekolah.
7: 31 ribuan penumpang.
8: Itu yang berangkat dari 3 atau?
7: Oh, dari semua kan. Kereta komuter kita kan dari Jogja sampai ke Palur itu kan semua berhenti ya. Semua berhenti ya di semua stasiun itu. Termasuk Pramek yang ke Kutoarjo. Kan itu. Jadi tidak hanya yang tiga itu yang terbesar, Pak. Selama ini tertinggi untuk penumpangnya.
4: Selama masa libur sekolah, dalam sehari operasional KRL Yogyakarta Solo Palur melayani 31 perjalanan. Jumlah layanan ini lebih banyak ketimbang pada hari biasa yang hanya sekitar 24 perjalanan saja. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
3: Mengisi libur sekolah dengan kegiatan yang bermanfaat dan edukatif, sejumlah murid sekolah dasar di Badung, Bali diajak berkeliling bandara untuk berkenalan dengan dunia penerbangan sejak dini dan mendapatkan pengalaman interaktif bagaimana penumpang pesawat yang tertib dan bertanggung jawab.
9: Sebanyak 21 murid dari Sekolah Dasar Nomor 4 Tuban Badung ini dikenalkan dengan dunia kebandar udaraan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali untuk mengisi masa liburan sekolah. Ditemani beberapa guru dan dipandu oleh petugas customer service serta airport security, peserta cilik ini diajak untuk memahami proses perjalanan penumpang mulai dari alur keberangkatan hingga kedatangan. Layaknya penerbangan sungguhan, para siswa dibagikan boarding pass sesuai dengan nama masing-masing. Siswa juga harus memastikan apa saja informasi yang ada di boarding pass tersebut, apakah identitas yang tercantum sudah sesuai, termasuk nomor penerbangan, jam untuk naik ke dalam pesawat, dan nomor tempat duduk di dalam pesawat. Memasuki gedung terminal keberangkatan, siswa-siswa yang sebagian belum pernah melakukan perjalanan udara ini dikenalkan dengan alur selanjutnya, yaitu untuk menuju ke konter pelaporan, untuk melaporkan diri, dan menyerahkan barang bawaan yang tidak bisa untuk dibawa ke dalam kabin pesawat. Setelah melewati pemeriksaan keamanan, mereka menuju gerbang pelepasan penumpang sebelum naik ke dalam pesawat. Setelah selesai mendapat semua informasi mengenai keberangkatan penumpang, mereka menuju terminal kedatangan untuk mempelajari alur kedatangan di dalam bandara.
2: diajarin tata caranya naik pesawat dan cara-caranya kalau udah selesai naik pesawat. Rasanya senang karena bisa ngelihat pesawat dari dekat, karena bisa ngelihat pesawat terbang langsung. Belajar tentang keselamatan sama gini, bandara. Dari gini, tempat duduk sama jamnya.
9: Selain itu, para siswa juga mendapatkan edukasi mengenai pemeriksaan keamanan, pentingnya mematuhi peraturan keselamatan penerbangan, juga dikenalkan dengan beberapa fasilitas yang ada di terminal bandara.
10: Tujuannya ini ya memberikan edukasi kepada anak-anak. Nanti kelak dia pasti akan, oh saya sudah pernah ini. Jadi suatu saat dia naik pesawat atau kemana nanti naik pesawat, dia kan sudah punya pengalaman tentang ini, tentang masuk bandara. Gitu.
9: Airport EduTour ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Festive Event School Holiday 2026 diselenggarakan oleh Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali bekerjasama dengan UNICEF Indonesia, adalah salah satu upaya untuk menghadirkan pengalaman edukatif bagi masyarakat dan anak-anak pada khususnya, sekaligus untuk menumbuhkan pemahaman mengenai peran bandara dalam mendukung konektivitas dan keselamatan transportasi udara. Kartika Widowati, Badung, Bali.
3: CT Arsa Foundation akan mengubah sebidang lahan wakaf di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan menjadi rumah inspirasi. Tempat itu nantinya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak hingga masyarakat untuk belajar, berkumpul, dan mengembangkan berbagai kegiatan produktif.
11: CT Arsa Foundation bersama warga melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah inspirasi di Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat siang. Pembangunan ini merupakan hasil kolaborasi CT Arsa Foundation dengan Ibu Lusining serta dukungan masyarakat yang mewakafkan lahan seluas 65 meter persegi. Rumah inspirasi ini akan difungsikan sebagai ruang belajar dan kegiatan masyarakat. Beragam program akan dihadirkan mulai dari PAUD, Taman Pendidikan Al-Quran, kelas literasi, posyandu, hingga pelatihan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, warga juga akan didorong mengembangkan UMKM, hidroponik, budidaya lele, serta kegiatan sosial yang dikelola secara gotong royong.
12: Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi ruang sebagai ruang yang berdampak kepada masyarakat, terutama di Kelurahan Pasar Minggu. Selaras dan sejalan dengan Jakarta Kota Global yang berbudaya, dan harapan saya ini bisa menjadi ruang tadi ya untuk putra-putri kita, orang tua, dan masyarakat pada umumnya untuk melakukan peningkatan ya, terutama di pemberdayaan masyarakat.
11: Pihak kelurahan menilai kehadiran rumah inspirasi dapat menjadi sarana tumbuh kembang anak-anak sekaligus tempat beraktivitas bagi warga dari berbagai usia.
13: Adanya rumah inspirasi di RW 10 Kelurahan Pasar Minggu bisa menjadi ruang untuk tumbuh berkembangnya utama anak-anak kita, putra-putri kita yang saat ini mereka punya mimpi tinggi untuk bisa meraih cita-citanya. Semoga ke depan ini bisa bermanfaat baik untuk anak-anak, orang tua kita, dan masyarakat dari berbagai golongan usia.
11: Rumah Inspirasi Pasar Minggu menjadi rumah inspirasi ke-13 yang dibangun CT Arsa Foundation di Indonesia.
14: Yang pertama, kegiatan-kegiatan masyarakat dan anak-anak, terutama di sini bisa seperti PAUD dan juga nanti pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Tentunya dari CT Arsa ini akan terus mendampingi. Jadi bukan hanya kita membangun selesai, tapi nanti akan mendampingi terkait dengan pembinaan-pembinaan oleh tim literasi, dan juga tentunya akan memberikan pelatihan-pelatihan yang juga terkait dengan pemberdayaan masyarakat di lingkungan Pasar Minggu.
11: Kedepan, rumah inspirasi ini diharapkan menjadi pusat kegiatan yang tidak hanya mendukung pendidikan anak, namun juga memperkuat kemandirian ekonomi dan kebersamaan warga melalui berbagai program pemberdayaan berkelanjutan. Aji Atmoko, Jakarta.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
15: Karena adanya perkawinan anak dengan anak itu, maka dia masuk pada rumpun kerabat. Bukan ayahnya, tetapi dimasukkan pada kelompok yang sama dengan ayah dan ibu kandungnya.
16: Saksikan Gapai Kemuliaan, hubungan mertua dan menantu dalam bingkai Al-Quran, Sabtu 4 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
17: Halo, good morning.
16: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
18: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
16: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Polisi menembakkan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa anti pemerintah di depan gedung parlemen untuk memprotes dugaan korupsi pemerintah Albania. Sementara itu ratusan warga Israel berkumpul di Tel Aviv untuk memperingati 1000 hari peristiwa pembantaian oleh Hamas pada 7 Oktober 2023.
19: Polisi Albania menembakkan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan massa pengunjuk rasa anti pemerintah di depan gedung parlemen pada Kamis. Sementara massa yang marah melemparkan telur dan tepung ke arah polisi serta sejumlah anggota parlemen sebagai bentuk protes. Akibat bentrokan itu, sedikitnya 3 petugas dan seorang demonstran terluka. Aksi protes telah digelar setiap hari selama lebih dari sebulan di Tirana terkait dugaan korupsi dalam berbagai proyek pembangunan di sepanjang pesisir dan di dekat kawasan lindung.
20: We want transparency, we want to protect our nature, we want to cancel the law that gives the protected area to the investors, and we want to give up the government because they are corrupted and they have done a lot of terrible things to this country.
19: Pemerintah membantah tudingan tersebut. Aksi protes ini menjadi ujian bagi Perdana Menteri Edi Rama yang berkuasa sejak 2013 dan banyak disalahkan karena gagal memberantas korupsi yang merajalela atau melakukan upaya memadai untuk memperbaiki layanan dasar seperti kesehatan. Para pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel dan mengibarkan bendera Israel untuk memperingati hari ke-1000 eskalasi besar konflik antara Israel dan Hamas pada Kamis. Diketahui pada tanggal 7 Oktober 2023, Hamas menyerbu permukiman Israel di dekat perbatasan hingga sekitar 1.200 orang. Sementara lebih dari 150 orang yang mayoritas warga sipil diculik.
21: We are gathering here to join for the 1,000 days for the massacre of the October 7. And we are going here to support also the families of the people that were actually hurt and their family massacred in this awful day, and also to protest against our government that led us to this situation and continue for 3 years to lead us from one disaster to another.
19: Sejak 2023 hingga kini, Israel terus melancarkan aksi balasan, melancarkan perang terhadap Hamas di Gaza. Perang tersebut menewaskan lebih dari 75 ribu orang dan menyebabkan sebagian besar wilayah hancur lebur.
3: Gunung Taal di Filipina kembali mengalami erupsi freatomagmatik pada Selasa waktu setempat. Sementara rekaman CCTV yang baru dirilis memperlihatkan momen mengerikan saat gempa berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang wilayah La Guaira, Venezuela pada 24 Juni lalu.
22: Gunung Taal di Filipina kembali mengalami erupsi freatomagmatik pada Selasa waktu setempat. Letusan memuntahkan abu vulkanik dan uap hingga lebih dari 1.200 meter ke udara sebelum terbawa angin ke arah barat daya. Erupsi freatomagmatik terjadi ketika magma bersentuhan dengan air sehingga memicu ledakan uap dan material vulkanik. Meski statusnya tetap berada di level siaga 1, warga di sekitar Pulau Gunung Taal diminta tetap waspada terhadap kemungkinan erupsi mendadak, hujan abu ringan, serta emisi gas vulkanik yang berbahaya bagi kesehatan. Rekaman CCTV yang baru dirilis memperlihatkan momen mengerikan saat gempa berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang wilayah La Guaira, Venezuela pada 24 Juni lalu. Guncangan horizontal yang sangat kuat membuat bangunan bergoyang hebat

0: puing-puing berjatuhan dan warga yang berada di sekitar lokasi langsung berlarian mencari perlindungan. Warga tampak susah payah saat melarikan diri karena goncangan di tanah yang begitu kuat. Gempa juga menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah bangunan dan infrastruktur. Hingga kini, dua gempa besar yang mengguncang pesisir tengah Venezuela telah menewaskan lebih dari 1.900 orang, melukai sekitar 10.500 lainnya, serta memicu operasi kemanusiaan besar-besaran yang melibatkan bantuan internasional.
1: Pelabuhan La Guardia di Venezuela disulap menjadi kamar jenazah darurat setelah rumah sakit tak lagi mampu menampung korban tewas akibat dua gempa besar yang mengguncang negara itu. Sementara itu, petugas penyelamat berjuang siang dan malam untuk menemukan korban yang masih berada di bawah reruntuhan.
2: Puluhan hingga ratusan peti jenazah terlihat berjejer di pelabuhan La Guaira. Petugas forensik dan personil berpakaian pelindung khusus terus bekerja di lokasi untuk menangani dan mengidentifikasi jenazah para korban. Sejumlah kendaraan hilir mudik untuk mengangkut peralatan maupun petugas ke lokasi. Pelabuhan ini difungsikan sebagai kamar jenazah sementara karena fasilitas kamar jenazah di rumah sakit setempat telah melampaui kapasitas akibat banyaknya korban yang berjatuhan. Menurut Ketua Parlemen Venezuela George Rodriguez, jumlah korban tewas lebih dari 2.200 orang. Sementara itu, tim SAR Venezuela dan tim penyelamat dari negara tetangga harus menyisir puing-puing bangunan di tengah malam buta. Dengan berbagai macam peralatan, tim berusaha mencari korban yang mungkin berada di reruntuhan. Tim penyelamat dari Perancis turut diterjunkan untuk memperkuat operasi pencarian. Mereka berkoordinasi dengan petugas setempat, menyusun strategi dan memeriksa titik-titik yang diduga masih menyimpan korban selamat. Analisis peneliti dari Oregon State University berdasarkan citra satelit menunjukkan sekitar 59.000 bangunan mengalami kerusakan atau hancur akibat dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi hanya dalam selang beberapa detik. Komite Penyelamatan Nasional atau IRC mengatakan puluhan ribu orang masih dinyatakan hilang meski masa kritis 72 jam pertama pasca gempa telah terlalui. Setelah batas waktu tersebut, peluang menemukan korban dalam keadaan selamat menurun secara drastis.
1: Gelombang panas ekstrim yang melanda Prancis memicu aksi saling tarik dan cekcok di salah satu gerai toko saat memperebutkan satu unit pendingin ruangan. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit selamat malam. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Prancis memicu kepanikan warga dalam memburu kipas angin dan pendingin ruangan murah. Pada Kamis, ratusan orang sudah mengantri sejak pukul 5 pagi. Begitu pintu toko dibuka, ratusan orang berdesakan masuk hingga stok ludes hanya dalam hitungan menit. Di salah satu gerai toko bahkan terjadi aksi saling tarik dan cekcok saat memperebutkan satu unit pendingin ruangan. Sementara polisi diterjunkan untuk mengendalikan kerumunan di sejumlah lokasi. Lonjakan permintaan terjadi saat suhu di beberapa wilayah menembus 44 derajat Celcius. Cuaca ekstrim ini menyebabkan sekolah ditutup, rumah sakit meningkatkan layanan darurat,

Jika Anda penggemar durian dan berencana pergi ke Malaysia dalam waktu dekat, ada kabar gembira untuk Anda. Pasalnya, panen raya membuat pasokan durian di Malaysia melonjak drastis, sehingga harga berbagai varietas premium anjlok dalam beberapa pekan terakhir. Di Rembau Negeri Sembilan, durian-durian versi premium yang banyak digandrungi seperti Musang King, Blackthorn, Red Brown kini dijual di bawah Rp20 per kilogram, jauh lebih murah dibandingkan saat pasokan terbatas. Pedagang menyebut banjir pasokan terjadi karena kebun-kebun yang baru ditanam beberapa tahun lalu kini mulai berbuah bersamaan dengan kebun yang telah lama ada, sehingga produksi meningkat tajam. Kondisi ini membuat pembeli berbondong-bondong datang karena untuk pertama kalinya, banyak masyarakat bisa menikmati durian premium dengan harga terjangkau sebelum harga diperkirakan kembali naik setelah musim panen berakhir.

0: Viral CCTV seorang lansia di Duren Sawit, Jakarta Timur diserang kawanan anjing milik tetangga. Korban mengalami luka di kaki. Jumat pagi, upaya proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang masih berlangsung. Sebanyak 2 helikopter dikerahkan untuk membantu pemadaman. Kaum ibu rame-rame sumringa saat libur sekolah, sejumlah harga bahan pangan kembali normal. Harga telur, daging ayam hingga cabai saat ini turun. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Viral terekam CCTV seorang warga lansia di Duren Sawit, Jakarta Timur diserang kawanan anjing milik tetangga. Sementara itu di Tangerang, Banten, tragis seorang pekerja tangannya terluka parah usai terjepit mesin penggiling daging. Petugas damkar pun turun tangan.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan seorang lansia yang tengah berolahraga di depan rumahnya dihampiri dan diserang kawanan anjing di perumahan di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur 23 Juni lalu. Beruntung korban melawan hingga kawanan anjing pergi, namun korban mengalami luka bagian kaki akibat gigitan. Korban yang ditemui di rumahnya pada Kamis siang menuturkan, usai kejadian dirinya langsung ke rumah sakit karena khawatir anjing terjangkit virus rabies.
2: Sakit ya, waktu digigit sakit, terus siangnya langsung saya ke dokter. Ya panik karena tiba-tiba gitu saya sedang lari-lari kecil, saya pas berhenti, tiba-tiba anjing datang langsung nyerang, jadi gak punya kesempatan buat lari.
1: Usai mendapat laporan, petugas Satpol PP Kelurahan dan petugas KPKP akhirnya mendatangi rumah pemilik 3 ekor anjing. Ketiga ekor anjing peliharaan itu terpaksa dievakuasi agar tidak membahayakan warga sekitar.
3: Ada seekor anjing menggigit warga. Rupanya sudah kejadiannya sudah tanggal 23 ya, baru kemarin hari Kamis laporannya dengan sadaran pemilik dan juga kerjasama dengan FKDM, Pol PP dan juga dari KPKP sehingga bisa dievakuasi.
1: Di Tangerang, Banten, insiden tragis dialami seorang pekerja sajian makanan laut. Tangan kirinya terluka parah terjepit mesin penggiling daging pada Kamis siang. Lantaran tangan tidak bisa dievakuasi, korban dilarikan ke rumah sakit bersama meja beserta mesin yang menjepitnya. Sesampainya di rumah sakit, petugas rumah sakit pun kelimpungan. Tidak bisa mengevakuasi tangan korban hingga akhirnya menghubungi petugas damkar. Petugas damkar yang datang ke rumah sakit akhirnya membongkar meja dan mesin penggiling daging dengan merusaknya menggunakan gerinda.
4: Korban sedang bekerja, seorang laki-laki atas nama Surya, usia 21 tahun, dan kondisi sudah tangan jarinya sudah terjepit di mesin giling daging dan sudah ada di lokasi RS Dinda. Petugas dari UPT Cibodas datang ke lokasi dan didampingi oleh pihak rumah sakit dan dokter spesialis melakukan upaya membuka mesin tersebut.
1: Akibat kecelakaan kerja ini, korban kehilangan 4 jarinya. Korban pun menjalani operasi di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke perkembangan kasus Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya selama 3 tahun. Pada Kamis kemarin, polisi menggelar rekonstruksi kasus ini dan terungkap dari 6 lokasi kos yang sempat dihuni, korban dianiaya di 3 lokasi kosan di Kabupaten dan Kota Bandung. Selain dengan tangan kosong, tersangka juga menganiaya korban dengan helm, kaki meja besi hingga golok.
5: Siap rekod.

0: Ayo Pik, kemana Pik?
1: Pik, kemana Pik?
0: Mana
1: Pik?
0: Hari ini. Siap rekor?
1: Siap rekor Pik.
0: Siap ya.
1: Oke, udah gini doang, gini doang, gini doang.
0: Gini doang, gini doang.
1: Pik, kenapa melakukan itu Pik? Apa?
2: Taufik Hidayat, tersangka penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri,

0: Kamis siang menjalani proses rekonstruksi kasus. Dalam rekonstruksi yang digelar di gedung PPA Polda Jawa Barat, tersangka memperagakan 21 adegan dari 3 rumah kosan tempat Taufik menganiaya kekasihnya, Yuvita, dari total 6 TKP penyekapan. 3 lokasi tersebut, 2 berada di wilayah Kabupaten Bandung dan 1 di Kota Bandung. Diketahui tidak hanya dengan tangan kosong, tersangka juga menganiaya korban dengan benda tumpul dan tajam. Sementara terkait tato di tubuh korban, hal itu dilakukan oleh korban atas perintah tersangka Taufik Hidayat sebagai bukti cinta kepada tersangka.
1: Di antaranya yang memukul dengan helm, kemudian dengan ada laki meja itu besi, TKP terakhir, kemudian ada dengan golok. Dan memang kan korban tidak terlampau mengingat ya, karena ada kondisi buta, dia sih bilangnya dengan seperti benda tajam gitu. Tapi dengan TKP kita temukan matching itu dengan meja yang ada kakinya besi.
0: Sebelumnya terungkap juga fakta lain dalam kasus ini. Saat korban masih dalam penyekapan, tersangka Taufik ternyata sempat check-in alias menginap bersama wanita lain di sebuah hotel di Jatinangor, Sumedang. Perselingkuhan ini terjadi pada 4 Maret 2026 silam dan wanita teman kencannya itu dikenal tersangka dari situs kencan online. Korban Yuvita disekap dan dianiaya di 6 tempat kos berbeda, yakni di kawasan Cicahem, Cilangkrang, Ciwaru dan Cilenyi Kabupaten Bandung sejak Mei 2024 silam hingga Juni 2026. Tidak hanya mengalami kebutaan, akibat penyiksaan korban juga mengalami kerusakan wajah yang cukup parah hingga luka bacokan di kaki. Kasus ini terungkap saat keluarga korban menerima pesan singkat dari seseorang bahwa korban tengah berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Belakangan terkuak, pesan singkat itu dikirim pemilik kosan tempat terakhir korban dan tersangka tinggal. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Dari Tanah Air, kami punya sejumlah informasi untuk Anda. Yang pertama tentang seekor rusa yang berlarian di tengah keramaian lalu lintas jalan raya. Momen yang terekam kamera warga ini pun viral di media sosial. Rusa ini berlarian di antara kendaraan yang melintas di jalan raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Setelah ditelusuri, rusa ini merupakan satu dari 8 rusa penghuni Taman Makam Pahlawan Kalibata. Rusa kabur setelah mendobrak kandangnya yang terbuat dari kayu. Kapolsek Pancoran Kompol Mansur mengatakan, rusa yang kabur itu berhasil ditangkap dan dikembalikan ke kandangnya. Tidak ada warga yang terluka akibat kejadian ini, namun rusa mengalami luka di bagian kaki. Informasi selanjutnya dari seorang warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang mempunyai uang 1,54 miliar rupiah, namun rusak akibat terendam rob. Dia pun mendatangi Bank Indonesia dengan tujuan menukar uang rusak ini. Ida Murlida mendatangi Bank Indonesia perwakilan Tegal sambil membawa uangnya yang dalam kemasan plastik. Uang kertas pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 senilai 1,54 miliar ini rusak setelah rumahnya terendam rob pada Februari lalu. Beberapa hari lalu, Ida teringat jika masih menyimpan uang di dalam sebuah koper. Setelah diperiksa dengan teliti dan hitung ulang oleh petugas Bank Indonesia, jumlah yang memenuhi syarat untuk memperoleh penggantian tercatat sebesar Rp1,51 miliar rupiah. Sebagai informasi, syarat untuk menukar atau mendapat penggantian adalah kondisi fisik uang masih tersisa lebih dari 2/3 ukuran asli dan masih dapat dikenali. Informasi berikutnya, warga dua desa di Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang, Aceh menerima kunci untuk tinggal di hunian sementara yang baru selesai dibangun. Kamis kemarin, warga yang mendapat huntara menerima kunci dan memilih blok kamar mereka masing-masing. Bantuan huntara ini diberikan bagi warga yang menjadi korban banjir. Rumah hunian Kementerian Pekerjaan Umum yang baru selesai dibangun ini memiliki kamar mandi, dapur dan kamar tidur yang sudah dilengkapi dengan tempat tidur, kipas angin dan lemari. Huntara bagi warga desa Kebun Medang Ara dan Kebun Tanjung Sementok, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang ini terdiri dari 92 kamar. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas guguran pada Kamis malam.

0: Warga diimbau untuk tidak beraktivitas di radius 3 km di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Selain Merapi, Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan juga bererupsi pada Kamis. Gunung Anak Krakatau kembali bererupsi setelah tenang sejak Desember 2024.
1: Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda bererupsi pada Kamis sekitar pukul 2:05 waktu Indonesia Barat. Erupsi ini memuntahkan kolom abu vulkanis setinggi sekitar 200 meter di atas puncak. Laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melalui aplikasi Magma Indonesia, kolom abu terpantau berwarna kelabu hingga hitam dan bergerak ke arah barat laut. Aktivitas ini menjadi letusan pertama Gunung Anak Krakatau sepanjang tahun 2026. Aktivitas erupsi terakhir dilaporkan pada Desember 2024.
2: Mulai tanggal 18 Juni kemarin ada sedikit peningkatan kegempaan dari hembusan dari provinsinya, dari bibirnya. Terus terlihat apa? Kalau dari satelit sentrinya terlihat titik api. Dan baru hari ini ada erupsi yang 14.05. Ketinggiannya cuma 200 meter.
1: Hingga Kamis petang, status Gunung Anak Krakatau berada di level 2 atau waspada. Warga, wisatawan, dan pendaki diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta meluncurkan awan panas guguran sejauh 1,8 km pada Kamis malam. Luncuran awan panas guguran Gunung Merapi mengarah ke barat daya, ke hulu Sungai Putih dan Sungai Sat. Data dari BPBD Kabupaten Magelang mencatat tidak ada laporan hujan abu vulkanis ke permukiman warga di kawasan rawan bencana 3 Gunung Merapi.
3: Jarak luncuran 1.800 meter dengan durasi 92 lebih 91 detik mengarah ke barat daya di hulu Kali Sat atau Kali Putih. Untuk laporan dari wilayah KRB 3 atau lereng Gunung Merapi, belum ada laporan untuk terkait hujan abu dari kejadian APG tersebut.
1: Hingga saat ini status Gunung Merapi masih di level 3 siaga. Masyarakat juga diimbau untuk tidak beraktivitas di daerah potensi bahaya berupa guguran lava, awan panas guguran dan banjir lahar, yakni di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Memasuki hari keempat, Jumat pagi, upaya proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten masih berlangsung. Dua helikopter pun dikerahkan untuk membantu pemadaman. Selain itu, untuk memastikan kondisi kesehatan warga setempat, pemerintah membuka layanan posko kesehatan.
1: Proses pemadaman di TPA Jatiwaringin terus dilakukan pada hari keempat Jumat pagi tadi dengan menerjunkan 50 petugas damkar, 12 aparat gabungan, serta 30 petugas Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan. Meski petugas masih terkendala dengan adanya angin kencang dan titik api yang sebagian berada di dalam tumpukan sampah, proses pemadaman pun dibantu dengan dua helikopter milik BNPB untuk melakukan waterbombing di lokasi. Sementara itu, satu persatu warga dari sekitar tempat pemrosesan akhir Jatiwaringin, Tangerang, mendatangi posko kesehatan yang didirikan oleh Puskesmas Sukadiri di Desa Gintung untuk pemeriksaan kesehatan. Sebagian besar warga yang datang adalah perempuan dan lanjut usia yang mengeluhkan berbagai macam kondisi termasuk hipertensi. Kepala Puskesmas Sukadiri menjelaskan sejak hari pertama posko dibuka, sudah ada 90 warga yang menjalani pemeriksaan kesehatan.
4: Jadi memang kalau dampak langsung dari asap, kita masih belum melihat ya. Biasanya harusnya ada infeksi saluran napas. Kalau yang alergi, biasa terjadi sesak napas atau asma. Tapi kalau sekarang masih kita pantau, yang banyak justru hipertensi. Mungkin karena bencana ya, jadi hidup juga berkurang.
1: Selain itu, pemerintah desa juga telah membagikan masker kepada warga sebagai upaya mengurangi risiko paparan asap kebakaran. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Saat libur sekolah, sejumlah harga bahan pangan seperti daging ayam dan telur ayam kembali normal. dibanding sebelumnya yang melonjak. Turunnya harga telur ayam dan daging ayam ini pun disambut sumringah oleh kaum ibu lantaran uang belanja mereka tidak tergerus. Meski begitu, kaum ibu diingatkan untuk menabung ketimbang menghambur.

0: beberapa lainnya. Yang sumberingan siapa? Emak-emak. Seneng ya, Bu? Seneng, langsung jempol nih. Oh, happy, penjualnya juga.
1: Sejak tahun baru hingga Idul Adha, kaum ibu sempat dibuat pusing dengan meroketnya harga sejumlah bahan pangan. Namun, beberapa pekan belakangan, kaum ibu bisa sedikit bernafas lega. Dari hasil pantauan tim liputan CNN Indonesia di Pasar Tambarejo, Surabaya pada Kamis 2 Juli, harga ayam potong kembali normal menjadi Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Tidak hanya daging ayam, harga telur ayam juga kembali normal dari Rp28.000 menjadi Rp23.000 per kilogramnya. Tidak hanya daging ayam dan telur ayam, harga cabai rawit pun turun drastis menjadi Rp30.000 sampai Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 sampai Rp70.000. Disusul harga telur puyuh yang kini menjadi Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya Rp48.000. Kaum ibu yang biasa dipanggil emak-emak ini menyambut gembira kembali normalnya sebagian harga bahan pangan.
2: Dampaknya malah menguntungkan. Iya, soalnya gulanya juga murah. Jadi alhamdulillah, kalau asal jualannya tetap lancar gitu aja. Iya. Yang murah saat ini ayam turun, telur turun, terus harga-harga bumbu juga alhamdulillah.
3: Produk petani itu banyak yang turun, kayak cabai, brambang, bawang putih agak mahal dikit. Terus bawang pre cuma Rp10.000 kalau di putaran, kalau di sini 15, kadang ya 14 gitu.
4: Banyak yang turun.
1: Tidak hanya kaum ibu rumah tangga, bagi mereka yang berdagang makanan, turunnya harga ini bisa menambah keuntungan mereka.
5: Minyak sudah turun, terus nggak langka, kapan hari itu kan sempat langka. Terus sayur-sayur ini murah, terutama cabai murah, telur murah. Ya nggak murah sih, maksudnya turun daripada yang biasanya sekitar 30, sekarang sekitar 20-22. Ayam juga turun 30 ribuan. Yang kapan hari kan sempat 36-37 gitu. Iya. Ya, catering ya, jual warung.
1: Ada 3 kemungkinan penyebab penurunan harga, seperti surplus panen atau jumlah pasokan yang lebih banyak dibanding permintaan, atau adanya intervensi dari pemerintah seperti operasi pasar. Meski begitu, pengamat ekonomi yang juga wakil kepala program studi International Business Management Universitas Ciputra Surabaya, Sri Natasha BR Sitepu, mewanti-wanti kaum ibu untuk menyimpan sisa uang belanja sebagai dana darurat ketimbang konsumtif. Harga bahan pangan yang kembali normal menjadi kesempatan kaum ibu untuk memperbaiki asupan gizi keluarga sehari-hari.
6: Kalau ada kelebihan uang belanja karena penurunan harga bahan baku, please boleh ditanya dulu 2 hal. Apakah dana darurat sudah aman dan apakah sudah melakukan investasi? Jangan konsumsi di luar dari kebutuhan pokok yang dinaikkan. Dan tambahan saya juga buat emak-emak, kalau harga murah mungkin kualitas gizi atau bahan-bahan pangan yang dikonsumsi oleh anggota keluarga itu bisa ditingkatkan. Justru ini quote on quote perbaikan gizi buat anggota keluarga dengan tangan magic dari ibu rumah tangga dalam mengolahnya gitu.
1: Kembali normalnya harga bahan pangan seharusnya menjadi angin segar bagi kebanyakan masyarakat. Meski begitu, pemerintah wajib memperhatikan produsen bahan pangan seperti peternak maupun petani dengan cara memberikan insentif bahan maupun pupuk. Dengan begitu, maka harga bahan pangan yang murah adalah hal yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
7: Sesaat lagi ada referensi liburan bersama anak-anak Anda di Prigen Treptes Pasuruan. Ada permainan seru yang mengajak pengunjung menyusuri jalan turunan dengan pemandangan pegunungan Arjuna. Redaksi segera kembali.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewat.

0: Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Masa libur sekolah, para orang tua rame-rame memburu sejumlah seragam sekolah dan alat tulis. Momen tahunan ini pun membawa berkah bagi pedagang di pasar maupun pelaku usaha kecil pembuat tas sekolah.
3: Inilah suasana di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta selama masa libur sekolah. Setiap hari, ribuan wisatawan dari sejumlah daerah memadati kawasan ini. Pasar Beringharjo memang menjadi salah satu lokasi yang dimasukkan ke dalam daftar kunjungan wisatawan saat berlibur ke kawasan Malioboro. Meningkatnya jumlah kunjungan ke Pasar Beringharjo membawa berkah tersendiri bagi para pedagang. Mereka mengaku mengalami kenaikan omset.
4: Kan dari jumlah pengunjung juga sudah mulai kelihatan. Itu otomatis dari kita pedagang ya omset mengalami kenaikan juga. Kalau ini karena baru mulailah ibaratnya kalau sekitar 20-30% lah, itu sudah ada kelihatan ada kenaikan.
3: Lokasi strategis Pasar Beringharjo di antara ruas Jalan Malioboro memudahkan bagi wisatawan. Mereka bisa berwisata sekaligus berbelanja buah tangan di lokasi yang tak berjauhan. Aktivitas produksi tas sekolah di salah satu home industry di kawasan Margaluyu, Kecamatan Kasumen, Kota Serang, ramai menjelang tahun ajaran baru. Para pekerja sibuk menjahit dan menyelesaikan orderan ratusan pesanan tas sekolah yang terus datang dalam satu bulan terakhir. Meski pesanan mulai meningkat, ternyata pendapatan masih belum mampu menyamai tahun-tahun sebelumnya akibat perubahan tren model tas yang semakin beragam ditambah kenaikan harga bahan baku.
5: Alhamdulillah udah satu bulan ya agak peningkatan. Karena sekarang kan udah zaman modern, mungkin harus banyak model yang baru.
6: Jauh tuh, apalagi sebelum corona, ya Allah. Seminggu saya bisa dapat 1 juta.
3: Untuk satu tas sekolah tingkat taman kanak-kanak, harga yang dipatok berkisar Rp35.000. Sementara harga satu tas sekolah dasar dijual sekitar Rp50.000 per buah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi berikut cocok untuk para orang tua yang mencari referensi liburan sekolah untuk anak-anaknya. Di Prigen Tretes, Pasuruan, ada permainan seru menyusuri jalan turunan dengan pemandangan Pegunungan Arjuna. Nah, kalau di Kabupaten Blitar ada wisata alam River Tubing yang masuknya gratis.
3: Memasuki musim liburan sekolah, wisata Sungai Ngusri di lereng Gunung Gelut, Kabupaten Blitar, Jawa Timur diserbu pengunjung. Wisata ini berada di kawasan bekas perkebunan kopi peninggalan Belanda. Di sini, anak-anak bisa bebas bermain river tubing gratis sambil menikmati derasnya arus sungai. Lokasinya yang dekat dengan pegunungan memberikan kesan yang sejuk. Orang tua otomatis bahagia karena liburan di sini bisa membuat anak-anak menikmati alam dan lepas dengan gadget.
7: Libur sekolah apa gimana?
8: Rekreasi.
7: Iya. Udah sering ke sini belum?
8: Belum.
7: Baru satu kali. Iya. Gimana? Asik nggak?
8: Apa?
7: Asik nggak?
8: Asik.
7: Di wisata Ngusri ini udah berapa kali?
9: Udah 3 kali.
7: 3 kali?
9: Iya.
7: Terus kenapa seneng ke sini?
9: Seru banget kalau di sini tuh. Banyak temen juga.
1: Saat ini debit air tidak terlalu berbahaya sehingga aman untuk aktivitas wisata river tubing. Meski begitu, orang tua tetap harus mengawasi anak-anaknya saat bermain. Pengunjung hanya perlu membayar Rp8.000 untuk menyewa ban seharian sepuasnya. Sementara itu, warga di Dusun Prigen, Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur memanfaatkan masa libur sekolah dengan bermain

0: diadakan. Permainan tradisional ini mengajak pengunjung menyusuri jalan turunan dengan pemandangan Pegunungan Arjuna. Tak hanya warga lokal, warga dari luar daerah pun berdatangan untuk merasakan keseruan permainan ini. Cara bermainnya cukup sederhana. Pengunjung berjalan kaki menuju area yang lebih tinggi, lalu kemudian berjalan meluncur di jalanan menurun menggunakan geledekan yang terbuat dari kayu. Pihak penyelenggara menerapkan prosedur keamanan seperti penggunaan helm serta pelindung kaki dan tangan bagi setiap pesertanya.
1: Serunya di mana kalau bermain geledekan ini? Serunya?
2: Serunya itu di tikungan.
1: Oh, tikungannya.
2: Iya. Terus habis itu kan main sama teman-teman juga.
0: Permainan geledekan ini hanya dilakukan mulai waktu subuh hingga jam 7 pagi. Pembatasan waktu ditetapkan karena lokasi permainan berada di jalanan umum tempat warga beraktivitas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya ada gambar memilukan ratusan jenazah disemayamkan di pelabuhan La Guaira di Venezuela setelah rumah sakit tidak lagi mampu menampung jenazah korban gempa. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: banyaknya perkawinan anak dengan anak itu, maka dia masuk pada rumpun kerabat. Mm-hmm. Bukan ayahnya, tetapi dimasukkan pada kelompok yang sama dengan ayah dan ibu kandungnya.
1: Mm-hmm. Saksikan Gapai Kemuliaan, hubungan mertua dan menantu dalam bingkai Al-Quran, Sabtu 4 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Labuan La Guaira di Venezuela disulap menjadi kamar jenazah darurat setelah rumah sakit tak lagi mampu menampung korban tewas akibat dua gempa besar yang mengguncang negara itu. Sementara itu petugas penyelamat berjuang siang dan malam untuk menemukan korban yang masih berada di bawah reruntuhan.
4: Puluhan hingga ratusan peti jenazah terlihat berjejer di pelabuhan La Guaira. Petugas forensik dan personil berpakaian pelindung khusus terus bekerja di lokasi untuk menangani dan mengidentifikasi jenazah para korban. Sejumlah kendaraan hilir mudik untuk mengangkut peralatan maupun petugas ke lokasi. Pelabuhan ini difungsikan sebagai kamar jenazah sementara karena fasilitas kamar jenazah di rumah sakit setempat telah melampaui kapasitas akibat banyaknya korban yang berjatuhan. Menurut Ketua Parlemen Venezuela George Rodriguez, jumlah korban tewas lebih dari 2.200 orang. Sementara itu, tim SAR Venezuela dan tim penyelamat dari negara tetangga harus menyisir puing-puing bangunan di tengah malam buta. Dengan berbagai macam peralatan, tim berusaha mencari korban yang mungkin berada di reruntuhan. Tim penyelamat dari Perancis turut diterjunkan untuk memperkuat operasi pencarian. Mereka berkoordinasi dengan petugas setempat, menyusun strategi dan memeriksa titik-titik yang diduga masih menyimpan korban selamat. Analisis peneliti dari Oregon State University berdasarkan citra satelit menunjukkan sekitar 59 ribu bangunan mengalami kerusakan atau hancur akibat dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi hanya dalam selang beberapa detik. Komite Penyelamatan Nasional atau IRC mengatakan puluhan ribu orang masih dinyatakan hilang meski masa kritis 72 jam pertama pasca gempa telah terlalui. Setelah batas waktu tersebut, peluang menemukan korban dalam keadaan selamat menurun secara drastis.
3: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda melihat tingkah lucu satwa beruang dan panda. Dan saya Winnie Darmawan pamit, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
4: Rekaman yang diambil oleh petugas cagar alam Kronotsky, Rusia menunjukkan beberapa beruang secara bergantian menggunakan pohon yang sama. Mereka menggosokkan punggung, perut, dan sisi tubuh sambil meninggalkan goresan cakar di batang pohon. Aksi ini dilakukan berulang-ulang oleh beruang yang berbeda. Menurut pihak cagar alam Kronotsky, Rusia, pohon ini berfungsi sebagai pohon penanda yang jadi sarana berkomunikasi antar beruang. Saat menggosokkan tubuh, beruang meninggalkan aroma tubuh, helai bulu, serta jejak cakar yang dapat dibaca oleh beruang lainnya. Tugas cagar alam mengibaratkan pohon ini seperti kantor pos atau chat room, tempat beruang meninggalkan pesan bagi sesamanya. Cagar alam Kronotsky merupakan rumah bagi 54 jenis mamalia, termasuk sekitar 700 beruang coklat. Cagar alam Kronotsky merupakan rumah bagi 54 jenis mamalia, termasuk sekitar 700 beruang coklat. Hal ini menjadikan tempat ini sebagai salah satu populasi beruang coklat terbesar di dunia. Perayaan tahun ini menempatkan dua anak panda kembar, Jaja dan Dede, sebagai bintang menjelang ulang tahun kedua mereka pada musim panas ini. Tingkah pola keduanya sungguh membuat gemas. Jaja dan Dede asik menyantap makanan favorit mereka, bambu. Kemudian mereka juga bermain dan memanjat bersama. Tidak jarang mereka menjelajahi kandang bersama-sama.
5: Super happy, we're thrilled. that we have, you know, these six pandas here at the park, and we continue to attract not only locals but also overseas visitors to come to the park to see them.
4: Perayaan ini juga menandai ulang tahun orang tua Jia Jia dan Dede, yaitu Ying Ying dan Lele pada bulan Agustus. Sementara An An dan juga Keke, panda hadiah dari pemerintah pusat Tiongkok, merayakan ulang tahun mereka pada bulan Juni. Melalui perayaan musim panas ini, Ocean Park berharap kehadiran keluarga 6 panda raksasa terus jadi magnet wisata, sekaligus memberikan pengalaman berkesan bagi para pengunjung dari berbagai belahan dunia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan serta curahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya Meladia Rahma kembali dapat hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insyaallah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Qur'an dengan pendekatan tematik memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang hubungan mertua dan menantu dalam bingkai Al-Quran. Dan untuk membahasnya seperti biasa telah hadir bersama kita ada ayahanda dan juga gurunda kita, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, masih warawiri dengan dakwah. Kemarin habis mengisi di dekat rumah saya Pak Kiai ya. Masya Allah kita bertemu.
1: Alhamdulillah, saya senang itu.
0: Rame juga ya Pak
1: Kiai. Jamannya banyak.
0: Masya Allah, luar biasa. Itu tadi. Jadi bisa bertemu, bisa mengisi di masjid dekat rumah itu rasanya luar biasa. Harapan kami mudah-mudahan Pak Kiai senantiasa sehat.
1: Amin.
0: Jadi safari dakwahnya bisa terus berjalan Pak Kiai.
1: Amin.
0: Pak Kiai, tema kita hari ini sangat menarik. Tentang hubungan yang ini ada love-hate relationship. Karena banyak biasanya konflik itu dalam rumah tangga terutama. Itu biasanya gak cocok antara menantu dan juga mertua. Nah terutama menantunya perempuan, mertuanya perempuan. Nah insya Allah nanti kita akan bahas. Ya. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan. Silahkan kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik. Pak Kiai, bicara soal mertua. Dalam Islam ini kan memang hubungan mahram ini kan bisa terjadi karena memang hubungan darah maupun pernikahan. Nah salah satunya memang mertua dalam hal ini kan menjadi orang tua kita kedua ya setelah orang tua kita setelah menikah. Nah sebenarnya dalam bingkai Islam dalam kacamata Al-Quran bagaimana sebaiknya kita memahami hubungan antara menantu dan mertua ini. Seberapa kadang-kadang kan misalnya saya yang sudah menikah. Rasanya juga pengen bisa full sayang gitu ya, seperti saya menyayangi orang tua saya gitu. Tapi kan kadang-kadang tetap aja rasanya berbeda. Tapi baiknya itu dalam konteks Islam, itu bagaimana sikap kita terhadap mertua kita Pak Kiai? Silakan.
1: Ya, baik, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, sehat. Afiat, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah dan rezekinya ditambahkan.
0: Amin.
1: Amin.
0: Allah, amin ya rabbal alamin.
1: Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Huwallazi ja'ala minal ma'i basharan." Allah lah yang menciptakan dari air menjadi manusia. Uh-huh. Yang dimaksud dengan ma di sini adalah ma'ul mani ya, artinya sperma dan ovum. Dari cairan itulah melahirkan ya anak manusia. Ya, kemudian Allah secara tegas mengatakan waja'alahu nasaban wa sihra. Kemudian Allah menjadikan ya hubungan manusia itu bisa menjadi hubungan yang disebut dengan nasaban. Mm-hmm. Kalau nasab itu karena dari atas ke bawah, ya dari kakek ke bapak, ke anak, ke cucu itu nasab. Tapi yang kedua dikatakan wasihra. Sihra itu musaharah adalah hubungan darah dengan akibat dari penetapan hukum. Jadi karena adanya perkawinan, maka orang lain menjadi kekerabatan, menjadi mahram. Mm-hmm. Jadi kerabat dalam bahasa Indonesia itu dari kata Arab, bahasa Arab yang artinya qarib. Kerabat, dekat. Ya, qarib itu maknanya orang yang kedekatan secara nasab dan dekat dengan musaharah. Mm-hmm. Oleh karena itu orang lain yang tidak ada hubungan darah sama sekali, karena adanya perkawinan anak dengan anak itu, maka dia masuk pada rumpun kerabat. Mm-hmm. Bukan ayahnya, tetapi dimasukkan pada kelompok yang sama dengan ayah dan ibu kandungnya. Mm-hmm. Itu sebagai jadi ketetapan oleh Tuhan. Mm-hmm. Nah, oleh karena itu, Mbak Mila, Ibnul Arabi membuat sebuah penafsiran dari ayat ini, berarti nasab itu harus ya pertemuan dari dua ya cairan laki-laki dengan cairan perempuan, artinya sperma dan ovum wanita itu yang diikat dia yang diikat dengan atas nama agama, maka itu nasab. Mm-hmm. Kalau dia tidak terikat dengan agama, maksudnya apakah bisa melahirkan anak hubungan seks yang tidak diatasnamakan pernikahan? Bisa. Sampai dengan ayat ini Mbak Mila, apakah anak yang dilahirkan di luar dengan proses nasab itu boleh dinikahi oleh bapak biologisnya? A, B, berpacaran, kemudian punya anak. Ternyata anak di luar nikah ini perempuan. Setelah besar anak ini cantik, apakah bapak biologisnya boleh menikahkannya? Kalau berdasarkan bahwa kekerabatan itu dengan dua nasab dan sihran itu. Ya, ulama-ulama umumnya mengatakan tidak boleh. Tapi Imam Abu Hanifah memperbolehkan.
0: Imam Abu Hanifah.
1: Kenapa? Karena dia gak ada hubungan nasab. Walaupun hubungan biologis, kalau di DNA-nya dicek bisa jadi dia punya hubungan DNA. Tapi dari sisi nasab tidak. Itu mengapa DNA tidak menjadi sesuatu yang dominan di dalam menentukan nasabiah. Ya kalau sekarang lagi ribut persoalan tentang pembuktian ya zuriatun nabi dengan konsep DNA, ayat ini membantu untuk bisa membuat sebuah pemahaman itu. Bahwa DNA itu bisa terjadi kalau hanya dilihat dari secara fisik, bisa terjadi itu. Terlihat secara fisik. Tapi apakah dia termasuk nasabiah? Belum tentu. Ya, karena memang prosesnya dengan dua hal itu tadi. Nasaban wa syahran. Itu konsep Al-Quran mengatakan semacam itu. Kalau cuma sekedar DNA sebagai alat bantu, gak masalah. Ya, tetapi pembuktian nasab itu adalah ada metodenya sendiri. Gitu.
0: Baik. Nah itu tadi Pak Kiai. Jadi dalam konteks pernikahan misalnya, mertua itu sudah menjadi orang tua kedua yang memang sikap kita juga gak boleh beda ya dengan orang tua kita misalnya seperti itu Pak Kiai.
1: Sama. Jadi orang tua dalam agama itu ada tiga jadinya.
0: Oh, orang tua ada tiga.
1: Ada tiga ya. Orang tua yang menurunkan kita dari langit ke bumi. Nah, itu bapak nasab, ibu nasab tuh yang menurunkan dari langit ke bumi karena kita di alam arwah. Arwahnya itu ya dimasukkan ke janin dan turun ke bumi, maka itu adalah jasa ibu bapak kita. Yang kedua, orang yang menaikkan dari lantai ke tempat tidur. Nah, itu mertua. Nah, yang tadinya haram jadi halal karena dia yang mempersilahkannya. Nah yang ketiga orang yang menghantarkan dari bumi ke langit. Nah itu adalah guru.
0: Masya Allah. Masya Allah.
1: Ya, guru adalah orang tua bagi murid yang menghantarkan dia dari bumi ke langit. Dia tadinya maksudnya dari bumi, dia nilainya itu tidak ada bedanya dengan semua potensi yang ada di bumi, tapi dia bisa lebih tinggi
0: derajatnya karena ilmu, ya,
1: ya tinggi derajatnya dengan ilmunya, lebih tinggi dari malaikat itu karena bapak yang ketiga yaitu guru.
0: Masya Allah.
1: Jadi sehingga tiga ini harus dihormati.
0: Jadi ada tiga orang tua kita, yang pertama ayah ibu yang memang melahirkan kita ya, yang kemudian yang kedua adalah mertua, dan yang ketiga adalah guru. Dan respect kita juga harus sama ya.
1: Harus sama.
0: Harus sama, Masya Allah. Pak Kiai, nanti kita akan bahas lagi beberapa pertanyaan dan juga ada pertanyaan yang perlu dijawab dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Baik. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi, itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
1: Rontoknya atau nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun, seperti lupus, misal diabetes mellitus.
0: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Hub, Sabtu jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini seperti biasa Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Ukoi Batul Fazariah di Jakarta Selatan. Kita simak bersama pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ukoi Batul Fazariah, ibu rumah tangga sekaligus founder dari KUKOI Privat. Saya ingin bertanya Ustadz tentang hubungan antara mertua dan menantu dalam bingkai Al-Quran. Ketika seorang sudah menikah, tentunya ada perubahan status yang tadinya tidak mahram menjadi mahram. Nah, bagaimana Islam mengatur batasan hukum antara menantu dan mertua tersebut? Yang kedua, bagaimana cara mencegah konflik antara menantu dan mertua sehingga tidak ada yang merasa dimenangkan dan dikalahkan? Yang ketiga, anak laki-laki adalah tetap anak laki-laki bagi ibunya. Berbeda dengan perempuan. Perempuan itu bila sudah menikah, maka dia menjadi hak suaminya daripada kedua orang tuanya. Kenapa terjadi diskriminasi tentang hal tersebut? Dan apa sebenarnya kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam sudut pandang Islam? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Uko, ya saya manggilnya gitu biar akrab ya Bu Uko ya, atas pertanyaannya luar biasa. Ini sangat relate dengan keseharian kita bagai. Terkait yang pertama, soal bagaimana mengatur batasan antara mertua dan juga menantu. Nah, kadang-kadang kita banyak melihat idamannya, idealnya adalah hubungan antara mertua dan menantu ini kan harmonis, dekat gitu ya. Tapi banyak juga kondisinya yang kemudian sebaliknya, artinya banyak yang gak rukun juga antara mertua dan juga menantu. Kebanyakan kok ya perempuan gitu ya. Ini mungkin juga relate dengan pertanyaan kedua. Jadi bagaimana sebaiknya kita menjaga hubungan antara mertua dan juga menantu supaya tetap harmonis dalam kacamata Islam seperti apa Pak Kiai?
4: Ya, terima kasih Bu Koi. Jadi Mbak Mila, musaharah, kemahraman dengan sebab perkawinan itu, walaupun dia mendapatkan kedudukan yang istimewa, orang lain menjadi mahram, sehingga kata mahram itu bukan cuma tidak boleh menikah, tetapi sampai kalau saja dia auratnya terlihat, maka dia dihukumkan tidak berdosa gitu. Ini pun menjadi bagian yang sangat berbahaya. Karena hubungan anak dengan menantu itu tetap saja ada sisi-sisi yang membahayakan. Jadi umpamanya kedekatan menantu dengan mertua yang terlalu dekat, yang tanpa batas, itu juga berbahaya. Karena pada asalnya dia tidak sedara, maka hal-hal yang memungkinkan untuk terjadinya, hal-hal yang tidak bagus itu bisa terjadi. Ya. Dan contohnya, itu terjadi banyak contohnya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan mertua dengan menantu. Ya. Oleh karena itu, musaharah itu tidak sama dengan hukum nasab. Sehingga kalau orang hubungan nasab itu, dia dekat bagaimanapun juga, memang Allah tidak tanamkan itu, kecintaannya itu gak ada. Kecuali orang yang gila, orang yang rusak akalnya yang bisa seneng kepada ibu kandung gitu. Anak kepada ibu kandungnya gak bisa, tidak ditanamkan. Ditanamkan kasih sayang tapi tidak ditanamkan nafsu gitu. Begitu juga yang laki ya kepada ibunya, yang perempuan terhadap ayahnya. Tapi kalau hubungan musahara itu tidak tertutup. Jadi pertama dalam konteks menjaga hubungan, bahwa itu bagian yang harus dijaga benar. Tidak boleh sembarangan si mertua atau si menantu itu dalam kesehariannya itu, dalam menampilkan aurat-auratnya itu yang mesti dijaga. Dalam kaitannya dengan yang kedua, dalam menjaga hubungan, sebenarnya kita mesti pahami yang kita pahami di awal pembahasan kita pada segmen pertama. Kalau kita pahami bahwa Allah memberikan hubungan mahram itu dengan nasab dan musaharah, kalau itu kita pahami, maka berarti Allah sedang memberikan sebuah tanggung jawab tambahan dengan adanya perkawinan untuk memelihara seperti halnya memelihara ibu bapak kandungnya, maka dia harus bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu perkawinan bukan hanya cuma menyatukan dua anak manusia yang beda gender ingin bersatu, berjanji setia untuk sehidup sesama. Sehingga perkawinan di dalam hukum Islam itu meliputi juga adalah perkawinan antal kerabat dari kedua belah pihak. Nah, itu harus dipahami itu. Kalau bisa memahami itu, maka dia akan menganggap bahwa keluarganya sekarang sudah bertambah. Ada sebuah ungkapan yang ditulis oleh ulama itu begini, Mamila. Menarik, cuma saya lupa ya siapa yang mengatakannya itu. Dia bilang bahwa istrimu ini punya ayah, punya ibu, punya kakak, punya adik, punya paman, punya bibi. Sekarang ketika diberikan secara hukum kepadamu, maka kau mesti bisa menjadi mereka. Jadi kapasitas suami tapi harus bisa seperti ayahnya, seperti ibunya, seperti kakaknya, seperti adiknya, seperti bibinya, seperti pamannya. Kalimat itu sangat menawan ya, bagus, karena kita disadarkan bahwa memang perkawinan itu bukan hubungan antara perorangan, person dengan person yang lain, tidak sebatas itu. Nah, maka itu harus menjadi dasar pemikiran ketika orang mau membuat sebuah perikatan perkawinan, dipahaminya itu dulu. Nah, kemudian yang ketiga, apakah ada pemahaman, apakah ini diskriminasi ketika anak laki-laki adalah anak ibu sampai kapanpun, tetapi anak wanita terputus ketika dia sudah menikah itu. Sebenarnya tidak diskriminatif. Karena memang cara Tuhan membuat sebuah pemerataan kebahagiaan seperti itu. Kebahagiaan dan tanggung jawab. Kan kalau dilihat dari wanita, kenapa wanita itu diberi batas, sudah menjadi miliknya si suami, kalau laki tidak. Kan bagi orang tua dari pihak si istri juga, anak laki, anak lelakinya kan fungsinya sama terhadap dirinya. Ya, kecuali nih Allah menciptakannya itu, ada orang diberi anak satu laki-laki, yang ini diberi anak perempuan satu, semuanya seluruh dunia seperti itu, itu baru diskriminatif. Kan dalam satu rumah tangga kan punya anak laki, punya anak perempuan, malah justru menjadi terikat, menjadi luas. Anak yang perempuan dibawa oleh suaminya, anak yang laki walaupun keluar tapi dia tetap terikat dengan ibu kandungnya. Kan berlaku semua. Ya, jadi sebenarnya tidak ada diskriminasi dalam penetapan ini. Justru ya ini cara memperluas ya hubungan kasih sayang dan keluasan di dalam mengembangkan ya apa itu su'uban wa qabail yang di dalam Al-Qur'an disebutkan, menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan sistem musyawarah ini. Mm-hmm. Nah, itu memang berbeda. Jadi kalau laki-laki ya dia walaupun sudah punya istri dia tetap harus bertanggung jawab kepada kedua orang tuanya, konteksnya karena suami adalah pencari nafkah. Hmm. Wanita dianggap cukup ketika dia sudah menikah ya, karena dipahaminya wanita mengikut suami. Hmm. Tetapi kalau wanitanya itu karir, wanitanya itu punya penghasilan sendiri, tidak mengapa bagi wanita itu membiayai adiknya, membiayai ibu bapaknya, membahagiakan orang-orang yang dia dekat dengan dia dengan dana, dengan keuangan yang dia punya, gak ada masalah. Jadi itu bukan patokan secara matematis yang tidak bisa dimaknakan secara beda.
2: Oke, okay. Kalau kondisinya misalnya Pak Kiai, apakah suami ini misalnya ya, suami dan istri ya mereka sudah hidup dalam sebuah keluarga, kemudian si perempuannya ini kan akhirnya itu tadi secara penghasilan hanya bergantung pada suami. Sementara keluarga perempuan ini butuh dibantu. Suami punya kewajiban untuk membantu mertuanya dari perempuan ini gak Pak Kiai? Dari istrinya?
4: Wajib.
2: Oh, wajib ya?
4: Wajib, kan itu orang tuanya.
2: Iya, betul.
4: Nah tadi itu ya. Kun abaha wa ummaha wa ukhtaha. Mm-hmm. Pada kalimat. Kau mesti jadi bapaknya, kau mesti jadi ibunya, kau mesti menjadi saudaranya. Dalam pensikapan-pensikapan yang ketika kamu mengambilnya. Nah ketika dia menjadi seorang anak terhadap ibu bapaknya, maka dia gak boleh cuma ibu bapaknya dia bagi si suami yang dibiayai, lupa membiayai dari pihak istri. Atau biasanya terbalik, dominasi kekuatan emak ya, maka anak itu lebih dominan memberikan sumbangsinya kepada garis dari istrinya, malah dia meninggalkan yang laki. Itu banyak juga, Mami.
2: Banyak juga terjadi itu Pak Kiai dalam keseharian itu juga banyak. Ya. Nah, Pak Kiai ini menarik sih sebenarnya bagaimana kemudian dinamika hubungan antara mertua dan menantu ini. Nanti insya Allah kita akan bahas dengan mungkin kita bisa belajar dari case-case yang terjadi di sekitar kita. Tapi seperti biasa kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode hubungan mertua dan menantu dalam bingkai Al-Quran. Pak Kiai, masalah pola pikir ini kan juga sering, atau pendapat ini kan juga sering kali menjadi dinamika antara hubungan mertua dan juga menantu. Biasanya kan soal anak, pola pengasuhan, atau kebiasaan-kebiasaan yang dianggap berseberangan, itu kerap menjadi sumber atau trigger konflik. Nah, biasanya bagaimana kita, sebagai mungkin saya sebagai yang menjadi menantu atau nanti kelak mungkin bisa menjadi mertua, harus bersikap dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang mungkin muncul dalam keluarga ini, Pak Kiai?
3: Iya, memang ini pilihan ya. Mm-hmm. Artinya sistem kemasyarakatan kita, sebenarnya kalau bagi masyarakat Jawa, pilihan parental adalah sebagai model penetapan ya, dalam berumah tangga, itu sebenarnya sudah pilihan bagus. Maksudnya gini, Mamila. Kan ada tiga sistem kemasyarakatan yang dikenal. Ada masyarakat patrilineal yang melihat bahwa

0: anak keturunan itu dilihat dari garis bapak. Lawanannya matrilineal, ya, sistem kemasyarakatan yang bertumpu pada garis nenek, ya, garis perempuan. Nah, masyarakat Jawa dan sekitarnya itu, sistem masyarakatnya itu disebut dengan masyarakat parental. Parental cirinya itu mentas. Mentas. Jadi setelah menikah, dia keluar. Jadi tidak ada rumah induk, tidak ada rumah gadang. Nah, itu sebenarnya untuk yang lebih mendekati kepada keislaman itu seperti itu. Kenapa? Dia lebih jauh, ya, lebih jauh untuk menambahkan masalah kepada kedua orang tuanya atau menjadi beban bagi si anak yang baru berumah tangga. Dia mentas, walaupun mengontrak, akan sehingga mereka dibeli bekal. Kamu kalau di sini di rumah mama kamu nggak akan punya apa-apa. Tapi kalau kamu sudah mulai ngontrak, kamu punya piring dua, gelas dua, sendok dua, dan lain sebagainya. Dan nanti kamu bisa punya rumah. Nah, itu sistem mentas pada parental itu ternyata kalau kita pikir-pikir itu dia lebih memungkinkan untuk menjaga hubungan. Yeah. Kan kewajiban bagi orang yang menikah, dia nggak boleh membuka hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak bagus kepada ibu bapaknya dari kedua belah pihak. Gak boleh. Nah, dengan konsep mentas, ya, dia tidak dekat dengan ibu bapak dari laki, tidak dekat dengan ibu bapak dari perempuan. Itu parental. Nah, dia dengan tidak menginformasikan, itu menginformasikan kondisi rumah tangganya yang tidak baik itu kepada ibu bapaknya kedua belah pihak, itu kebaikan buat ibu bapaknya. Yang kedua, ibu bapaknya itu tidak terbebani. Ya, kalau ternyata anaknya itu umpamanya makannya belum ajak sehari tiga kali umpamanya gitu. Dia tidak terbebani. Begitu juga dari sisi anak. Kalau dia jauh dengan kedua orang tuanya dari kedua belah pihak itu, dia akan lebih mandiri, dia lebih akan bisa memelihara diri, ya, untuk membesarkan yang rumah tangga yang baru dibangunnya. Itu sangat memungkinkan dan rasional kalau dia untuk, ya, dengan konsep yang parental ini untuk mengembangkan diri dan tidak terikat. Tapi kalau dia menyatu pada yang masyarakat atau dia tidak masih sementara bersama mertua laki atau bersama perempuan tua, maka konfliknya itu akan mudah, dekat, sumbu pendek. Dan itu tidak jarang, Mbak Mila, ribut yang semacam ini menjadi sebuah penekanan kepada perceraian. Itu banyak sekali kasusnya. Si ibu, ya, dari salah satunya itu merasa kecewa dan dia mengatakan kau pilih mama atau kau pilih istrimu.
1: Aduh, berat.
0: Itu menjadi sebuah kalimat yang berat. Nah, jadi memang ini kalau ini menjadi boleh pembekalan bagi anak-anak muda yang menonton Gapai Kemuliaan pagi hari ini, siyogianya bukan cuma yang harus dipersiapkan itu adalah biaya-biaya perkawinan saja, tetapi juga harus sudah dipikirkan setelah menikah jangan terlalu lama, maka sebaiknya dia mentas. Itu salah satu cara.
1: Kalau yang dipikirkan, aduh, pakai indis ekonomi kayaknya berat deh, misalnya saya masih belum punya tabungan, saya masih mau tinggal sama orang tua dulu, nggak apa-apa kok, atau seperti apa, apakah kita harus punya keyakinan bahwa Allah tuh setelah menikah tuh insya Allah kita dapat rezeki, kita bisa. Karena kan idealnya memang lebih baik ketika sudah menikah keluar dari rumah orang tua, ya, untuk memulai hidup mandiri, ya. Tapi kalau alasannya finansial seperti apa, Pak?
0: Ya, justru ya. Justru Islam memberikan gambaran, ya, bahwa kalau sulit menikahlah. Maka dengan menikah maka Allah akan memberikan tambahan rezeki. Kira-kira itu begini, Mbak Mila. Potensi itu kalau bertemu plus dan minus, maka terjadi energi. Jadi energi listrik itu terjadinya pertemuan antara plus dan minus. Perkawinan itu tidak ubahnya dengan sebuah potensi energi. Kalau kita nih ekonominya kurang, tidak mampu, kalau dalam bahasa saya sendiri

0: pas. Kalau saya menikah berarti tanggung jawabnya menjadi 200%, maka saya cuma bisa menghidupinya setengah bulan. Itu adalah penilaian secara matematis. Tapi pada rumus tentang energi tidak seperti itu. Pertemuan antara plus dan minus akan melahirkan energi yang luar biasa. Jadi suruh menikah. Ya, karena menikah itu Allah memberikan rezeki dengan melakukan sunnatullah. Jadi nikah itu kan sunnatullah. Ya, jadi apabila kita melakukan sunnatullah, melaksanakan perintah Tuhan, maka Allah juga akan memberikan penambahan yang cukup. Jadi justru itu, jadi jangan khawatir gitu. Justru karena menikah, maka percayalah rezekinya akan ditambahkan.
1: Masya Allah.
0: Bukan bertambah kurang.
1: Nah ini menarik, karena saya tuh belakangan melihat pola Pak Kiai. Karena mungkin kita sudah semakin terbuka dengan banyak informasi, banyak kejadian-kejadian atau kasus yang memperlihatkan bahwa ternyata menikah itu kan sebenarnya tidak mudah ya. Menikah itu kan butuh memang ibadah paling lama, butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh segala macam lah pengorbanan yang juga tidak mudah. Orang-orang, anak-anak muda terutama ya, mungkin Gen Z ini bilang, ah kayaknya gak usah nikah aja deh. Itu tadi, karena merasa saya gak mau terlalu berat lah mikir hidup cuma sekali, mikir menikah nanti banyak konflik, belum kalau dengan orang tua, belum indeks ekonomi susah cari rumah, apa-apa mahal dan segala macam. Nah itu tadi ya Pak Kiai, jadi jangan takut sebenarnya.
0: Jangan takut. Jadi begitulah caranya mengembangkan usaha, mengembangkan potensi, mengembangkan rezeki dengan menikah.
1: Kalau kita masih takut menikah tuh berarti indikasinya kita masih seperti apa?
0: Lemah iman kita. Lemah iman kita. Pemahaman kita berarti kita gak percaya 100% kepada Tuhan yang setiap hari kita mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Perkataan Allah Maha Besarnya itu tidak sampai ke hati. Kalau kata Akbar, Allah Maha Besar, sampai sebuah keyakinan, maka yakinlah. Kita yang kecil-kecil itu bisa dibikin besar.
1: Masya Allah. Ayo kita pertebal berarti keyakinan kita sama Allah ya berarti ya.
0: Harus yakin.
1: Harus yakin menikah itu justru menjadi sumber pembuka rezeki. Kalau kayak saya
0: ada cerita begini Mamila.
1: Tapi Pak Kiai kita harus jeda dulu. Okay. Nanti kita akan lanjutkan di segmen. Disimpan ceritanya biar penasaran juga pemirsa di rumah. Kita simpan ceritanya untuk segmen berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hubungan Mertua dan Menantu dalam Bingkai Al-Quran. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tadi dari cerita yang terjeda Pak Kiai. Terkait ini memang agak keluar sedikit tapi sebenarnya masih ada hubungannya sih dengan tema kita. Bagaimana kemudian anak-anak atau generasi muda sekarang mempertimbangkan untuk mungkin kayaknya menikah bukan jadi prioritas karena takut. Salah satunya mungkin berkonflik dengan lebih banyak orang atau mertua lah. Atau secara finansial merasa belum mapan. Atau dalam kondisi saat ini kebijakan-kebijakan dari pemerintah dirasa tidak berpihak pada rakyat sehingga akan berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga misalnya. Seperti apa Pak Kiai?
4: Iya, jadi ada kisah dia mendengar bahwa kalau menjomblo susah maka harus menikah. Karena dengan menikah itu Allah akan memberikan jalan untuk rekening dua. Tidak akan sama penghasilannya dengan satu rekening kalau dijalankan. Maka dia mendengar kalimat itu, dia menikah. Dia menikah, ternyata setelah menikah dia menambahkan bebannya semakin banyak.

0: kan kalau beban sendiri saja dia sudah susah, kalau dia menanggung istrinya, dia semakin susah lagi gitu. Dan bayar hutang untuk peminjamannya aja belum lunas, ditambah lagi kebutuhan harian. Karena kesulitan, tapi dia yakin bahwa perkawinan itu menambah rezeki. Dia nikah lagi. Maka dia pinjam lagi utang, maka utangnya jadi dua. Utangnya jadi dua belum bayar, sementara tanggung jawabnya jadi dua. Bebannya semakin berat dan dia semakin berat mengayuhnya itu, semakin berat. Maka dia menikah lagi. Karena dia cuma memegang bahwa menikah itu ya memudahkan rezeki.
1: Mertuanya jadi enam bagi.
0: Iya. Maka dia menikah lagi, maka akhirnya semakin dia tidak bisa melakukan sesuatu, tidak punya waktu dan lain sebagainya, sakit ya. Sakit. Karena dia sakit, maka istrinya lah yang di melakukan kolaborasi, rapat dan sebagainya. Maka tiga orang wanita ini mendirikan sebuah perusahaan sehingga potensi yang dia punya itu jadi sebuah usaha yang maju. Maka dia ya dengan istrinya itu menjadi orang yang terbebaskan. Maka dia mengatakan benar bahwa perkawinan adalah ya sebuah cara Tuhan untuk memberikan rezeki bagi orang-orang yang belum diberikan banyak. Walaupun sebenarnya apakah peristiwa itu benar, apakah benar ada, ini cuma yang berkembang.
1: Ini tidak boleh asal ditiru ya Pak Gaya.
0: Gak boleh.
1: Harus karena, dengan kuat mental dan finansial ini.
0: Ya, karena ini yang dimaksudkan, dia cuma membuktikan bahwa perkawinan itu bagaimana caranya sebenarnya untuk memudahkan rezeki sebenarnya begitu. Bukan maknanya
1: memperbolehkan nih
0: yang hadir ya sedang melihat ini untuk melakukan ini. Bukan, kita tidak bermaksud untuk memberikan keteladanan itu.
1: Don't try this at home ya bapak-bapak ya gitu. Jangan asal ditiru baik. Jadi artinya memang sebenarnya kalau kita melihat bagaimana agama kita melihat sebuah pernikahan, ini kan sebuah ibadah yang sangat agung ya Pak Kiai ya. Yang justru sebenarnya mendatangkan rezeki ya.
0: Iya.
1: Mendatangkan rezeki dari Allah ya. Bukan malah kemudian kita melihatnya sebagai sebuah hambatan, tanggung jawab kita makin banyak. Tapi bagaimana mindset kita juga harus melihat pernikahan itu menjadi sebuah ladang rezeki juga ya.
0: Nah ini mindsetnya yang mesti dibentuk dulu. Kalau mau menikah harus yakin benar. Pilihannya benar. Bahwa menikah itu adalah membantu sunnatullah, melaksanakan sunnatullah. Ya, intan surullah yang surkum. Kalau Allah orang membantu Allah, maka Allah akan membantunya. Itu dulu mindsetnya. Gak mungkin saya dipermalukan oleh Tuhan saya. Gak mungkin saya tidak dikuatkan ketika tanggung jawab saya lebih besar. Gak mungkin Allah membuat sesuatu statis tidak diberubah padahal janjinya Allah ingin mengembangkan. Tanamkan dulu hal-hal yang positif itu. Enggak, insya Allah tidak. Ya, pasti dia akan diberikan jalan yang terbaik. Nah,
1: sekarang kita merujuk pada mungkin kasus-kasus yang terjadi terkait relasi antara mertua dan menantu. Nah Pak Kiai, bagaimana jika mungkin ada di antara kita yang sedang mungkin hubungannya dengan mertua tidak baik-baik saja, artinya mungkin kita merasa ada kan menantu yang merasa misalnya menantunya banyak nih, kok mertuaku tuh sama aku beda ya perlakuannya dengan menantu yang lain, kok aku merasa agak dizolimi ya dan bla bla bla, ada yang merasa bahwa ya itulah hubungannya tidak harmonis, apa yang setidaknya kita bisa lakukan Pak Kiai?
0: Iya, yang mesti kita pahami bahwa dari awal kita sudah menjelaskan bahwa ketika pilihan perkawinan adalah menjadi sebuah pilihan, konsekuensinya tanggung jawab kita memberikan penghormatan kepada orang tua bertambah. Kalau itu dipahami menjadi sebuah konsep tanggung jawab, itu adalah kewajiban yang mesti dia lakukan, maka dia gak boleh ngeluh. Kan itu sudah konsekuensi hidup. Hidup itu kan konsekuensinya banyak ya. Jadi kalau hidup antara hak dan kewajiban. Ketika dia memilih berumah tangga, kemudian dia tidak mau menerima konsekuensi sebagai musaharah hubungan.

0: di jalan Allah, Allah akan menuntunnya. Itu mesti yakin benar gitu.
1: Pak Kiai, sebagai penutup terakhir nih, closing Pak Kiai. Apa yang mungkin kita bisa, doa apa yang mungkin kita bisa amalkan ya Pak Kiai? Misalnya saya gitu ya, menantu yang juga ingin hormat dan juga respect, ingin sayang kepada mertua, supaya juga mertua juga sayang sama kita. Dan di sisi lain mungkin mertua juga bisa memberikan yang terbaik kepada anak menantunya, supaya hubungan juga harmonis. Ada mungkin zikir atau doa yang kita bisa amalkan untuk bisa saling sayang dalam keluarga ini seperti apa Pak Kiai?
0: Konsep Al-Quran itu ubudullaha wa la tusyriku billahi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua harus ihsan. Nah, kedua orang tua itu maknanya bukan ibu bapak yang mengandung
1: aja ya,
0: yang melahirkan. Konteks musaharah, mertua laki dan mertua perempuan itu juga bagian yang harus kita berlaku ihsan kepada dia. Nah, jadi nggak bisa kita melepaskan dari tanggung jawab. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak orang yang menikah, kita koreksi kita nih, para pemirsa kita koreksi bersama. Berapa banyak orang yang menikah tetapi dia tidak pernah mendoakan mertuanya. Yang didoakan cuma ibu bapaknya saja. Itu saja sebenarnya sebuah koreksi yang sebenarnya sangat menohok. Nah, saya Mbak Mila ketika berusaha ya, ketika saya sadar benar mendudukan mertua harus seperti itu, saya tidak akan berdoa kecuali saya mendoakan kepada ibu bapak dan mertua saya.
1: Masya Allah.
0: Nah, kalau saja doa yang tidak ada pakai modal, tidak ada rupiah yang dikeluarkan, dia tidak memberikan. Mana mungkin dia bisa berbagi kasih yang berupa sebuah perbuatan kalau yang sifatnya mentalitas saja dia tidak melakukan. Nah, oleh karena itu jadi ini menjadi obat bagi kita. Ayo, kalau kita berdoa maka orang tua kita itu tiga-tiganya didoakan. Maka ketika kita punya uang pasti kita akan ingat. Dan kita memberikan sedekah gini Mbak. Ini buat ibu saya, buat bapak saya, ini mertua laki, mertua perempuan. Itu setelah berdoa. Dua itu saja lakukan, maka lainnya insya Allah kebawa baik.
1: Masya Allah, wah itu tamparan keras untuk saya pribadi. Yeah. Jangan-jangan selama ini saya lupa ngedoain mertua saya. Allah SWT, mudah Allah ampuni dosa saya. Pak Kiai, jazakallah khair, ini sebuah closing yang sangat powerful, menjadi pengikat juga, muhasabah, introspeksi bagi saya pribadi, pemirsa, dan mudah-mudahan Anda pemirsa di rumah. Kita, kalau kita sayang sama orang tua kita, jangan lupakan dua orang tua kita yang lain. Mertua kita dan juga guru kita ya Pak Kiai.
0: Betul.
1: Dan itu insya Allah akan membawa ridho dan juga berkah dalam kehidupan kita insya Allah begitu. Pak Kiai, sekali lagi jazakallah khair atas ilmunya hari ini.
0: Sama-sama.
1: Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang hari ini kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita semua untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Haris Hakam. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Dea Kartika.
0: Saya, Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Pelaku jamret yang beraksi dini hari dengan sasaran khusus pedagang sayur di Tulungagung, Jawa Timur, dihadiahi timas panas oleh polisi.
1: Sementara di Cakung, seorang sales wanita menjadi korban penjamretan ketika keluar dari toko sembako.
2: Inilah rekaman saat dua jamret bermotor beraksi memepet dan merampas perhiasan milik emak-emak di pasar Ngunu Tulungagung pada Kamis subuh 11 Juni lalu. Korban yang merupakan seorang pedagang sayur pun tak berdaya dan jatuh dari motornya. Polisi berhasil mengidentifikasi kedua pelaku yang berasal dari Malang. Keduanya lalu ditangkap di dua lokasi berbeda. Menurut polisi, kedua tersangka sudah beraksi di belasan lokasi yang tersebar di 7 kecamatan di wilayah Tulungagung dengan sasaran para pedagang sayur yang berangkat dini hari. Satu di antara pelaku merupakan residivis kasus serupa dan dilumpuhkan dengan timah panas. Kini kedua tersangka sudah diamankan di Mapolres Tulungagung. Seorang penjamret terekam merampas handphone milik seorang wanita di Jalan Raya Komarudin Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Rabu sore. Korban diketahui merupakan seorang sales wanita yang baru keluar dari toko sembako. Teriakan korban menarik perhatian warga, namun pengejaran tidak membuahkan hasil dan pelaku berhasil kabur. Korban yang mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah lalu melapor ke Polsek Cakung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bermodus pura-pura tanya alamat, pria berjaket toko online menjamret ponsel anak-anak.
0: Informasinya hadir di Redaksi Pagi akhir pekan sesaat lagi.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
3: Rontoknya atau enggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun seperti lupus, misal diabetes mellitus.
1: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health, Sabtu jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah Senin 6 Juli jam 7 malam live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
5: Ada yang melihat keterbatasan, tapi ada juga yang melihat potensi. Temui Ratnawati Sutejo yang menemukan panggilan hidupnya dengan mengajari penyandang disabilitas untuk berkarya. Tangan-tangan istimewa itu kini melahirkan tas, akses

0: aksesoris, dan karya seni dengan kualitas yang berbicara di pasar global.
1: Ternyata hidup ya memang harus melakukan sesuatu yang bermakna buat orang lain gitu. Walaupun mungkin kami belum sempurna, kami sudah berusaha untuk membantu mereka, memanusiakan mereka.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, setara untuk berkarya. Minggu 5 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Salam sepak bola. Pecinta olahraga si kulit bundar, mari merapat. Intip koleksi jersey milik musisi Ade Govinda dan cerita menarik di baliknya.
4: Ini match worn and wash semua. Ini yang dipakai Pancaro, ini yang dipakai Mancini, ini yang dipakai BP Signori.
0: Serta ulasan seru seputar gempita sepak bola dunia bersama sportscaster Jerry Arvino.
5: Cuma ada dua negara, yaitu Italia di tahun 1934 lalu 38 dan Brazil tahun 1958 dan 62 yang bisa back to back.
0: Jangan lewatkan Talk It's Fun, Minggu 5 Juli jam 1:15 di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Warga desa Kalipenggung, Lumajang dibuat geger saat menemukan seorang gadis berusia 22 tahun tewas di dalam kamarnya.
1: Sementara di Probolinggo, seorang petani yang hendak mengambil air dikejutkan dengan penemuan jasad perempuan yang telah membusuk di dalam sumur. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
0: Warga desa Kalipenggung, Lumajang dibuat geger dengan penemuan jasad seorang gadis di dalam kamarnya pada Jumat siang. Jasad korban bernama Merinda Tri Agustin pertama kali ditemukan oleh tetangganya dalam kondisi terlentang tanpa busana. Peristiwa terungkap saat pacar korban meminta bantuan tetangganya untuk memeriksa rumah karena korban sejak pagi tak bisa dihubungi. Saat diperiksa, warga menemukan korban sudah meninggal dunia dan langsung melaporkannya ke polisi. Pihak kepolisian menilai kematian korban tidak wajar dan diduga merupakan korban pembunuhan. Jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Sesosok mayat perempuan tanpa identitas ditemukan membusuk tanpa busana di dalam sumur kebun Sengon di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Korban pertama kali ditemukan oleh buruh tani yang hendak mengambil air. Sang buruh curiga karena ada bau menyengat dari dalam sumur. Proses evakuasi berlangsung dramatis selama 4 jam. Diameter sumur yang sempit membuat petugas harus menggunakan peralatan khusus untuk mengangkat jenazah korban. Polisi belum bisa memastikan penyebab kematian korban karena tidak ada laporan kehilangan. Kamera pengawas merekam saat dua pria tak dikenal melempar benda diduga bom Molotov ke rumah seorang pengacara bernama Sulardi di Jalan Mustika Ratu Ciracas, Jakarta Timur pada Rabu dini hari. Beruntung api tak sempat membesar dan menghanguskan rumah. Korban menduga teror dilakukan oleh pihak yang tidak terima dirinya membantu masyarakat terkait masalah tanah di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Istri korban juga mendapat teror pesan

0: dari nomor tak dikenal. Korban pun melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Komplotan spesialis pembobol kamar apartemen diringkus polisi di hotel kelas Melati di Pasar Baru. Tiga pelaku nekat membobol toko bangunan lantaran dendam, tidak diizinkan mengelola parkir liar di depan toko.
2: Sementara itu, bermodus pura-pura tanya alamat, pelaku berjaket online menjamret HP anak-anak.

0: CCTV merekam aksi komplotan pembobol apartemen di Jalan Raja Wali Selatan saat menaiki lift dengan membawa sejumlah barang curian pada bulan lalu. Berbekal rekaman CCTV tersebut, polisi kemudian melakukan pengejaran hingga satu bulan, hingga akhirnya berhasil meringkus para pelaku. Keempat anggota komplotan spesialis pembobol kamar apartemen tersebut dibekuk unit Reskrim Polsek Sawah Besar di sebuah kamar hotel kelas Melati di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Adapun modus kejahatan yang dilakukan, pelaku menyewa unit apartemen di sebelah unit korban, lalu beraksi membobol jendela dari area balkon ketika korban keluar apartemen. Selain uang tunai sebesar 40 juta rupiah, para pelaku juga berhasil membawa kabur mata uang asing jenis euro, sejumlah dokumen penting, dan perhiasan dengan total kerugian mencapai 150 juta rupiah. CCTV merekam dua pelaku saat membobol sebuah toko bangunan di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada 15 Juni lalu. Setelah merusak ventilasi, pelaku kemudian membuka grendel pintu yang terkunci dari dalam. Para pelaku lalu kabur menggondol 8 batang pipa berisi tembaga seharga 11 juta rupiah. Usai mengidentifikasi rekaman CCTV, tim Opsnal Polsek Mamajang berhasil menangkap 3 pelaku berinisial SU, RAT, dan SDT pada Kamis malam. Berdasarkan penyelidikan, ketiga pelaku mengaku melakukan aksinya setelah korban melarang mereka hendak membuka praktik parkir liar di depan tokonya. Karena sakit hati, para pelaku lalu balas dendam dengan bekerja sama membobol serta mencuri di TKP. Hingga kini polisi juga masih mengejar barang bukti yang diketahui telah dijual kepada seseorang. CCTV merekam detik-detik perampasan handphone milik Nike Aulia di Desa Kejapan, Kecamatan Gempol, Pasuruan, 27 Juni lalu. Pelaku yang memakai jaket ojek online berpura-pura bertanya alamat kepada korban yang masih anak-anak tersebut. Namun di saat sepi, pelaku merampas HP hingga korban menangis histeris. Tak sampai 3 kali 24 jam, pelaku bernama Rizky Hafiz berhasil ditangkap polisi saat sedang menunggu pelanggan. Namun sayangnya HP milik korban sudah dijual oleh pelaku seharga Rp150.000 melalui sistem COD. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seekor tapir berkeliaran di jalan raya dibunuh oleh sekelompok warga. Pasca viral, polisi langsung menangkap 4 pelaku.
2: Informasinya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi, itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
1: Rontoknya kok nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun, seperti lupus, misal diabetes mellitus.
0: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health, Sabtu jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama

0: CNN Indonesia.
1: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Ada yang melihat keterbatasan, tapi ada juga yang melihat potensi. Temui Ratnawati Sutejo yang menemukan panggilan hidupnya dengan mengajari penyandang disabilitas untuk berkarya. Tangan-tangan istimewa itu kini melahirkan tas, aksesoris, dan karya seni dengan kualitas yang berbicara di pasar global.
2: Ternyata hidup ya memang harus melakukan sesuatu yang bermakna buat orang lain gitu. Walaupun mungkin kami belum sempurna, kami sudah berusaha untuk membantu mereka, memanusiakan mereka.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, setara untuk berkarya. Minggu 5 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Miris seekor tapir yang sempat viral di media sosial karena berkeliaran di jalan lintas timur Sumatera Lampung dibunuh oleh sekelompok warga. Pasca viral dan mendapatkan hujatan dari warganet, polisi langsung menangkap 4 pelaku.
1: Sementara di Kudus, Jawa Tengah, aksi warga berbondong-bondong mengambil air yang dipercaya membawa berkah juga viral. Warga percaya air bisa menyembuhkan penyakit karena muncul pada tanggal 10 Suro. Namun saat diperiksa, air berkah ternyata hanya air biasa yang berasal dari kebocoran pipa.
2: Tapir yang sempat viral karena berkeliaran di jalan lintas timur Sumatera Kabupaten Mesuji, Lampung dibunuh oleh sekelompok warga. Peristiwa tersebut memicu kecaman karena tapir merupakan hewan langka yang dilindungi.
3: Tapir ini.
2: Kemunculan tapir di jalan raya lintas Sumatera tersebut sempat beredar luas di media sosial pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam video, bangkai tapir dipotong-potong dan diletakkan di atas daun pisang di lahan terbuka. Tak jauh dari bangkai tapir, terlihat pula senjata tajam yang diduga digunakan untuk membunuh satwa tersebut. Beberapa jam pasca videonya viral, polisi menangkap 4 orang pelaku yang terlibat kasus penyembelihan tapir. Petugas Polda Lampung juga menyita sejumlah barang bukti berupa rekaman video penyembelihan tapir, 1 bilah tombak, golok, serta tulang, daging, dan kulit tapir yang telah diolah.
4: Berkah dan mengobati segala penyakit.
2: Peristiwa viral lainnya, warga Kudus berbondong-bondong membawa botol dan jeriken untuk mengambil air dari sela-sela fondasi teras rumah warga. Kepala Desa Kandang Mas Sofwan membenarkan peristiwa tersebut. Warga mempercayai air bisa membawa berkah termasuk bisa menyembuhkan penyakit karena muncul pada tanggal 10 Suro. Setelah ditelusuri, air ternyata muncul dari pipa penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAM Simas yang mengalami kebocoran. Pipa yang bocor telah diperbaiki, sementara masyarakat setempat sudah tak ada lagi yang mendatangi lokasi tersebut. Rumah berbentuk segitiga di Surabaya, Jawa Timur ini mendadak viral di media sosial. Bangunan 2 lantai berkonsep rumah mikro ala Jepang ini menyita perhatian warganet karena berdiri di atas lahan 25 meter persegi namun memiliki fasilitas lengkap dan siap huni. Lantai 1 difungsikan sebagai ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Sementara di lantai 2 terdapat satu kamar tidur yang terhubung dengan teras. Rumah ini juga dilengkapi listrik 900 watt dan sambungan air PDAM. Pemilik rumah terinspirasi dari desain rumah mikro bergaya Jepang.
5: Kalau di Surabaya, di Jepang, di mana-mana bisa kita bangun aja rumah kayak Jepang juga. Modelnya kayak kalau di sini segitiga kayak rumah tisu, rumah kue, potongan kue punya segitiga.
2: Rumah ini dikontrakkan dengan harga 10 juta rupiah per tahun. Unggahan promosinya di media sosial pun langsung viral. Sebelum pembangunan selesai, banyak orang yang menghubungi dan menyatakan berminat untuk menyewa. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Wanita sales yang baru keluar dari toko sembako di Pulau Gebang, Jakarta Timur menjadi korban penjamretan. Ponsel seri terbaru milik korban dibawa kabur oleh pelaku.
1: Sementara petugas Damkar Jakarta Timur diminta membantu memakamkan jenazah seberat 250 kg di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pihak keluarga meminta bantuan petugas damkar lantaran bobot jenazah yang cukup berat.
6: Seorang sales wanita yang baru keluar dari toko sembako di Pulau Gebang, Jakarta Timur menjadi korban penjamretan pada Rabu sore. Dari rekaman CCTV, pelaku yang mengendarai motor dari arah belakang langsung menjamret ponsel korban. Korban yang teriak membuat warga sekitar langsung mengejar pelaku. Namun pelaku yang beraksi seorang diri langsung tancap gas.
7: Langsung teriak, tolong, habis saya jamret. Nah, terus si ininya, korbannya ini ngejar.
8: Abang ikut ngejar apa gimana?
7: Iya,
8: ikut.
6: Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur membantu warga memakamkan jenazah seberat 250 kg di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Permintaan bantuan oleh pihak keluarga dilakukan lantaran keluarga kesulitan membawa jenazah ke taman pemakaman umum. Untuk menurunkan jenazah, petugas mendirikan tiang katrol. Secara perlahan, jenazah diturunkan hingga ke liang lahat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Momen unik terjadi saat proses pemadaman TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat sore. Sejumlah warga berbondong-bondong ke tengah sawah demi menyaksikan dua helikopter waterbombing yang melakukan pemadaman melalui jalur udara.
0: Sementara itu di Jambi, kebakaran melanda sebuah lapangan tembak. Kebakaran dipicu sambaran api sisa bakaran sampah yang menyambar tumpukan ban di area menembak.
2: Momen unik ini terjadi pada hari keempat kebakaran tempat pemrosesan akhir TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat sore. Puluhan warga berbondong-bondong ke tengah sawah demi menyaksikan dua unit helikopter waterbombing yang melakukan proses pemadaman melalui jalur udara. Warga mengaku melihat helikopter waterbombing yang sedang melakukan proses pemadaman adalah hiburan bagi mereka.
3: Lagi nonton helikopter, jarang-jarang kan ada. Ya penasaran kan, helikopter mah nggak kayak pesawat gitu. Kan pesawat mah tiap hari lewat, kalau helikopter mah jarang. Ini karena ada musibah aja di sini, makanya ada helikopter.
9: Lagi lihat helikopter aja tuh lagi rame, jadi ya pengen ikutan lihat aja gitu.
10: Kenapa emang deh pengen lihat helikopter?
9: Ya, enggak sih, cuma penasaran doh. Iya.
10: Karena emang jarang juga ya helikopter teh ya, makanya.
9: Iya, jarang juga sih kita lihat langsung gitu kan. Langsung dekat kayak gini lagi lihatnya. Makanya langsung kesini aja.
2: Di sisi lain, ratusan warga Desa Jatiwaringin menggelar sholat istisqo atau sholat meminta turun hujan di Masjid Jami Al-Mujahidin pada Jumat pagi. Warga melaksanakan sholat istisqo sebanyak 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan memanjatkan doa bersama. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Mauk, Agus Romadoni mengatakan sholat istisqo dilakukan lantaran kebakaran TPA Jatiwaringin ini sangat berdampak terhadap warga. Warga berharap dengan ikhtiar ini hujan dapat segera turun sehingga kebakaran TPA Jatiwaringin dapat segera padam dan aktivitas warga bisa kembali normal. Kebakaran TPA Jatiwaringin terjadi pada Selasa, 30 Juni dan masih berlangsung hingga saat ini. Petugas gabungan terus berupaya memadamkan api. Sementara itu, kebakaran terjadi di salah satu arena latihan menembak Perbakin Jambi pada Jumat siang. Api membakar tumpukan ban yang ada di arena menembak pistol sehingga membuat panik penjaga dan pengurus Perbakin Jambi. Untuk memadamkan api, pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menerjunkan belasan personil serta 4 unit armada damkar. Menurut saksi mata, kebakaran terjadi dari api sisa bakaran sampah yang menyambar tumpukan ban.
11: Kesulitan yang kita alami adalah akses untuk menuju lokasi kejadian kebakaran ini sangat sulit sehingga kita harus memanjat tembok dinding di dekat gereja dan di semak-semak.
2: Setelah berjibaku selama kurang lebih 1 jam, api akhirnya dapat dipadamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Krisis air bersih akibat kemarau melanda beberapa wilayah di Jawa Barat. Warga kini bergantung pada pasokan air bersih kiriman dari pemerintah.
1: Sementara itu, aksi Suara Ibu Yogyakarta bertajuk Liburan Tetap Melawan digelar di kawasan Bundaran UGM Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Jakarta. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
1: Kemarau melanda Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat hampir 3 bulan terakhir. Krisis air bersih akibat kemarau pun terus meluas. Sumur dan sumber mata air dekat permukiman tak lagi mengeluarkan air. Mereka kini mengandalkan sumber mata air di masjid setempat serta pasokan air bersih. Jumat siang, warga menyerbu mobil pemasok air bersih dari pemerintah kabupaten dan Polsek Bojonggambir. Sebanyak 8.000 liter air bersih pun disalurkan. Kemarau juga melanda ratusan kepala keluarga di Sukabumi, Jawa Barat. Sumur serapan mengering selama 3 minggu terakhir. Warga kini bergantung pada mobil tangki air bersih dari BPBD Kabupaten Sukabumi. Ada 3 kecamatan yang melaporkan kekurangan air bersih, yaitu Kecamatan Cibadak, Geger Bitung, dan Kecamatan Cidahu. BMKG telah mengeluarkan peringatan dini kemarau panjang dimulai dari bulan Juli hingga September mendatang. BPBD mengimbau warga untuk menghemat penggunaan air sehari-hari. Aksi Suara Ibu Yogyakarta bertajuk Liburan Tetap Melawan digelar di kawasan Bundaran Kampus UGM pada Jumat sore. Masa mengajak masyarakat bergabung untuk berdiskusi dan berorasi. Aksi Liburan Tetap Melawan melontarkan 7 tuntutan. Di antaranya pemerintah menghentikan program boros anggaran seperti MBG. Masa juga menuntut pemerintah bertanggung jawab atas jatuhnya korban dalam Latsarmil, SPPI, serta kasus keracunan MBG. Tuntutan lainnya menurunkan beban pajak bagi rakyat kecil dan memperbaiki nasib pekerja. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sepekan belakangan, sejumlah harga bahan pangan seperti daging ayam dan telur ayam kembali normal dibandingkan sebelumnya.
0: Turunnya harga telur ayam dan daging ayam disambut semeringah oleh emak-emak lantaran uang belanja mereka tidak tergerus.
3: Sejumlah bahan pokok turun kira-kira dalam seminggu terakhir. Di Pasar Tambarejo, Surabaya yang turun ada cabai rawit, telur ayam, daging ayam, dan masih ada beberapa lainnya. Yang sumberingan siapa? Mama. Seneng ya, Bu? Seneng, langsung jempol nih. Oh, happy. Penjualnya juga.
4: Dari hasil pantauan tim liputan CNN Indonesia di Pasar Tambarejo, Surabaya pada Kamis 2 Juli, harga ayam potong kembali normal menjadi Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Tidak hanya daging ayam, harga telur ayam juga kembali normal dari Rp28.000 menjadi Rp23.000 per kilogramnya. Tidak hanya daging ayam dan telur ayam, harga cabai rawit pun turun drastis menjadi Rp30.000 sampai Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 sampai Rp70.000. Disusul harga telur puyuh yang kini menjadi Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya Rp48.000.
5: Dampaknya malah menguntungkan. Iya, soalnya gulanya juga murah. Jadi alhamdulillah, kalau asal jualannya tetap lancar gitu aja. Iya.
6: Yang murah, Bu?
5: Yang murah saat ini ayam turun, telur turun, terus harga-harga bumbu juga alhamdulillah.
7: Produk petani itu banyak yang turun, kayak cabai, brambang, bawang putih agak mahal dikit. Terus bawang pre cuma Rp10.000 kalau di putaran, kalau di sini Rp15.000, kadang ya Rp14.000 gitu.
6: Banyak yang turun.
4: Tidak hanya kaum ibu rumah tangga, bagi mereka yang berdagang makanan, turunnya harga ini bisa menambah keuntungan mereka.
8: Minyak sudah turun, terus nggak langka, kapan hari itu kan sempat langka. Terus sayur-sayur ini murah. Pertama cabai murah, telur murah, ya nggak murah sih, maksudnya turun daripada yang biasanya sekitar 30, sekarang sekitar 20-22, ayam juga turun 30 ribuan, yang kapan hari kan sempat 36-37 gitu. Iya, ya catering, ya jual warung.
4: Kembali normalnya harga bahan pangan seharusnya menjadi angin segar bagi kebanyakan masyarakat. Meski begitu, pemerintah wajib memperhatikan produsen bahan pangan seperti peternak maupun petani dengan cara memberikan insentif bahan maupun pupuk. Dengan begitu, maka harga bahan pangan yang murah adalah hal yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Kanza Tamarindora, Andreas Wicak.

0: Sono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Berikutnya, di antara pengunjung pameran terdapat para pelaku jasa titip atau jastip. Mereka biasanya datang sambil membawa koper atau tas besar dan memborong berbagai produk yang dijual.
2: Pelakunya biasanya anak muda karena harus bergerak cepat di sela-sela pengunjung pameran yang padat. Dari open jastip, omset yang didapat bisa lebih dari 1 juta rupiah sehari.
3: Jakarta X Beauty kembali digelar di JCC Senayan, Jakarta mulai tanggal 2 hingga 5 Juli 2026. Tahun ini lebih dari 400 brand yang ikut serta dengan target 110.000 pengunjung. Gelaran acara ini selalu dinantikan kaum hawa karena diskon yang ditawarkan bisa mencapai 70%. Gelaran Jakarta X Beauty juga menjadi ladang cuan bagi para pelaku jasa titip yang sudah siap antri demi membawa pulang jutaan rupiah. Salah satunya Suci, pelaku jasa titip yang sudah lebih dari 3 tahun mengikuti gelaran Jakarta X Beauty, hari ini memborong salah satu brand parfum yang ada di Hall A JCC Senayan. Menurutnya, potongan harga yang ditawarkan mencapai 50%. Suci juga mengatakan biaya jasa yang ia kenakan mulai dari 10 hingga 20 ribu tergantung antrian dan harga dari barang yang dititip. Ia mengatakan dalam satu hari saja jasa titipnya sudah menghasilkan 5 juta rupiah.
4: Sebenarnya sih aku kalau ikut JXB itu dari dulu Mbak, udah 3 tahun 4 tahun gitu. Dan ini pun juga karena lagi best deal dan memang nyungsep banget gitu, hampir 50% nyungsepnya. Gini, kita itu mengukur kalau untuk jastipper itu mengukurnya itu tergantung dari range kita dapat kesulitannya. Kalau misalnya tingkat kesulitannya untuk mendapatkan barang itu lebih sulit, berarti harga fee-nya lebih mahal. Tapi kalau untuk mendapatkannya lebih mudah, mungkin harga fee-nya lebih terjangkau gitu. Range-nya itu dari 10 sampai 25.000. Ada Kak, ada. Dan ini memang rata-rata yang peminatnya banyak dari luar kota.
3: Pelaku jasa titip lainnya, Nabila, ia mengaku sejak menjadi mahasiswa sudah mencoba membuka jasa titip di berbagai acara di Jakarta. Menurutnya, aktivitas ini cukup menguntungkan untuk menambah pemasukan sehari-hari. Nabila menyebut dirinya rela datang dari pagi hari untuk memudahkan membeli sejumlah produk titipan. Menurutnya, jasa titip atau jastipper bisa menjadi ladang cuan untuk anak muda mulai dari mahasiswa hingga karyawan.
5: Lumayan sih Kak, ada aja gitu yang nitip. Satu sih, tapi udah full ya.
6: Betul.
5: Datang jam 11-an ya?
6: Iya, jam 11-an.
5: Jam 11-an terus kalau pulang malam
6: biasanya
5: sih.
6: Biasanya malam banget sampai udah terakhir sih, sampai udah flash sale juga udah pada habis baru kita pulang. Kadang pulang kerja datang ke sini atau ke event-event lainnya, karena kan banyak banget ya event di Jakarta kayak PRJ, Mami and Me, itu tuh banyak banget. Jadi ya lumayan cuan banget buat anak muda zaman sekarang.
3: Keuntungan sebagai jastipper memang tidak langsung besar awalnya. Namun seiring waktu, pasar dan peluang semakin berkembang dan bisa menjadi ladang cuan bagi segmen tertentu. Bella Mulahela, Maria Oktoba, Jakarta.
1: Bandung, Jawa Barat memang surganya kuliner. Ada banyak sekali inovasi kuliner yang bisa dinikmati. Mulai dari restoran hingga yang ada di dalam gang sempit.
2: Nah, berikut ini ada sajian kuliner yang bisa Anda coba. Mulai dari aneka nasi goreng hingga nasi ayam garang asem. Menariknya, berada di dalam gang, cita rasanya tidak kalah dengan restoran mewah.

Jalan Gempol, Kota Bandung, Jawa Barat memang dikenal sebagai kawasan kuliner. Nah, di sini pula terdapat lokasi kulineran yang tersembunyi atau hidden gem yang berada di dalam sebuah gang kecil yang mungkin luput dari perhatian. Tempat ini dikenal Toko Marantika, sebuah tempat makan dengan konsep rumahan yang menawarkan suasana hangat dan nyaman. Memasuki tempat makan ini, pengunjung langsung disambut suasana yang homey dengan banyak area duduk yang tertata rapi. Pilihan makanan pun disesuaikan dengan konsep restoran, yakni dengan menghadirkan aneka pilihan makanan rumahan. Seperti nasi gepuk, mie telur, sambal khas Aceh,

0: hingga nasi ayam garang asem yang menjadi pilihan banyak konsumen.
1: Ada beberapa pilihan makanan yang sudah saya pilih, yang saya nikmati adalah nasi ayam pejantan garang asem ini. Waduh, rasanya ini bercampur ya ketika dinikmati, ada gurihnya, ada asamnya, paling pas dinikmati dengan nasi. Apalagi ini si ayamnya tuh bener-bener lembut banget. Nah, kalau misalkan mau lebih mantep, Anda bisa campurkan dengan ini, sambal yang baru pertama kali saya coba, asli Aceh. Ini bahan dasarnya adalah belimbing uluh ya, jadi memang dia punya rasa yang khas. Dinikmatin kayak gini nih. Auto nambah pokoknya.
0: Seluruh hidangan dimasak secara langsung dengan konsep open kitchen. Aroma setiap masakan otomatis terasa oleh setiap pengunjung yang datang. Lokasi yang tersembunyi di dalam gang, serta konsep halaman rumah yang disulap menjadi ruang makan yang nyaman, menjadi alasan banyak pengunjung yang datang. Tak sekedar untuk menikmati makanan, tetapi juga merasakan pengalaman bersantap yang berbeda.
2: Vibe di kafe ini tuh seru banget ya, karena ada karya-karya seni yang dipajang. Terus aku juga tahu yang punyanya seniman gitu. Terus makanannya enak-enak. Yang penting itu ya, makanannya harus enak. Terus varian makanannya juga yang gak umum lah di Bandung gitu. Jadi gak di banyak tempat misalnya menyediakan iwak pe misalnya. Terus dan ya itu sih, paling karena rasanya enak dan lokasinya ada di Gempol ya, gampang dijangkau gitu.
0: Ya, di setiap sudut restoran ini terdapat hasil lukisan karya sang pemilik. Bagi pemiliknya, restoran Hidden Gem ini bukan sekedar tempat makan. Ia ingin menghadirkan ruang yang menggabungkan cita rasa masakan rumahan dengan sentuhan seni.
3: Sebenarnya parkirannya sih yang susah, cuman orang mau aja datang ke sini karena lokasinya untungnya di tengah kota, dan juga di sini lingkungan kuliner sih, banyak kuliner khas Bandung. Mungkin ini meskipun di gang, tapi suasananya santai dan orang bisa berlama-lama di sini, chill yang pasti, jadi orang datang ke sini gitu.
0: Berikutnya, saya ajak Anda ke kawasan Cibadak, Kota Bandung. Ada sebuah gang bernama Gang City yang bisa Anda kunjungi. Tak jauh dari ujung jalan, terdapat sebuah kedai bernama H2R. Meski berada di dalam gang, antrian konsumen sering terlihat. Adapun pilihan makanan andalannya adalah nasi goreng dengan berbagai pilihan topping. Sudah ada sejak 16 tahun lalu, ada lebih dari 20 pilihan makanan yang bisa Anda pilih. Menu makanan yang menjadi favorit adalah nasi goreng hot plate. Disajikan di atas hot plate panas, aroma harum bumbu langsung tercium saat hidangan tiba di meja. Sensasi suara desisan dari hot plate membuat nasi goreng hangat lebih lama. Saya juga pesan udang tepung mayones hingga seafood tawuran yang memiliki porsi melimpah.
1: Kalau saya pribadi terus terang baru menemukan ya, makanan nasi goreng disajikan dengan hot plate seperti ini di pinggir gang kayak gini nih. Dan rasanya juga ini nggak kaleng-kaleng, mantap luar biasa, apalagi dicampur atau dipadu-padankan dengan seafood segambreng kayak gini. Namanya ini apa tadi? Seafood tawuran ya. Dan Anda percaya nggak harganya berapa? Rp15.000 aja Anda sudah bisa mendapatkan seafood sebanyak ini. Bagi Anda yang mau irit atau hemat, boleh mampir ke sini.
0: Anda tidak salah dengar, beragam pilihan makanan ini dibanderol mulai dari Rp15.000 per porsi. Meski harga ramah di kantong, pengunjung tak perlu meragukan kualitas rasa. Seluruh hidangan diracik oleh pemiliknya yang memiliki pengalaman dalam kuliner dan perhotelan lebih dari 15 tahun.
4: Di sini saya tempat daerah sendiri, putra daerah lah ya di sini ya. Terus kita tempat nggak bayar lah.
5: Jadi satu, di
4: maksimal sini makanan ya, di gitu. Ya, sedikit tapi lumayan lah gitu.
0: Harga yang lebih terjangkau ini membuat banyak konsumen rela antri untuk menikmati aneka sajian kedai satu ini.
6: Satu porsi cuma Rp15.000. Zaman sekarang
7: 17 ya, yang beef.
6: Yang beef 17. Kalau yang tadi yang cumi asin 15.000.
7: Cumi asam manis.
6: cumi asam manisnya 15.000.
7: Kalau suasananya di sini gimana, enak
6: enggak? Nyaman sih, kalau menurut saya sih segini. Ya depan gang ya, udaranya juga enak, segar lah gitu buat tempat nongkrong atau buat yang mau nyobain kesini gitu.
0: Secara umum, aneka makanan yang disajikan kedai dalam gang ini meliputi aneka kuliner Indonesia, Western hingga Asia. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
8: Hewan pengerat kapibara, unta, hingga burung langka bisa menjadi pilihan wisata di akhir pekan.
0: Informasinya kami sajikan saat lagi, redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.

0: Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi, itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
1: Rontoknya atau nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun, seperti lupus, misal diabetes mellitus.
0: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Health, Sabtu jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah Senin 6 Juli jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 10:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Salam sepak bola. Pecinta olahraga si kulit bundar, mari merapat. Intip koleksi jersey milik musisi Ade Govinda dan cerita menarik di baliknya.
3: Ini match worn and wash semua. Ini yang dipakai Pancaro, ini yang dipakai Mancini, ini yang dipakai BP Signori.
0: Serta ulasan seru seputar gempita sepak bola dunia bersama sportscaster Jerry Arvino.
4: Cuma ada dua negara, yaitu Italia di tahun 1934 lalu 38 dan Brazil tahun 1958 dan 62 yang bisa back to back.
0: Jangan lewatkan Talk It's Fun, Minggu 5 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Mengisi masa libur sekolah di akhir pekan. Nah, di Boyolali, Jawa Tengah ada rumah kreatif yang menawarkan kegiatan mengasah seni anak. Di antaranya melukis tote bag serta membuat ekoprint dari aneka daun.
1: Di Lembang, Jawa Barat ada spot wisata bergaya pecinan Malaysia yang menjadi tempat akhir pekan favorit baru. Pengunjung bisa berfoto dengan dekorasi unik hingga kuliner khas.
2: Aneka tote bag berwarna-warni tergantung di bawah terik matahari. Tas kanvas ini bukan hasil pabrik, melainkan karya tangan anak-anak yang mengikuti kelas kreatif di Rumah Kreatif Yusi di Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Didampingi orang tua, anak-anak belajar menuangkan imajinasi mereka di atas tote bag kanvas. Anak-anak membuat sketsa gambar di kertas karbon, kemudian mewarnainya menggunakan cat air sesuai kreativitas masing-masing. Setelah selesai, tote bag dijemur agar warnanya mengering dan siap digunakan. Anak-anak juga diajari membuat ecoprint pounding yang merupakan teknik membuat motif pada kain dengan memanfaatkan pigmen alami serta bentuk urat daun tanpa menggunakan pewarna sintetis. Pada metode pounding, warna daun dikeluarkan dengan cara dipukul hingga menempel langsung ke serat kain.
3: Warnanya apa?
4: Pohon dan burung.
3: Terus?
4: Buat saya apa? Habis mewarnai, saya membuat ecoprint.
3: Ecoprintnya dari apa?
4: Dari daun.
3: Daun apa?
4: Daunnya kita ditaruh di tas, habis itu dipukul-pukul.
3: Seru ya?
4: Seru banget.
2: Mereka tidak hanya belajar melukis, tetapi juga mengetahui bahwa daun yang mudah ditemukan di sekitar rumah dapat diubah menjadi karya seni yang menarik. Bagi para orang tua, kegiatan kreatif ini menjadi pilihan karena anak-anak juga dilatih berimajinasi, bersabar, dan menyelesaikan sebuah karya hingga tuntas.
5: Dan ini baru pertama kali sih saya ikut yang anak-anak saya ikut yang ecoprint. Nah, di situ dia seru juga sih untuk mukul-mukul daunnya dan bisa apa namanya? Bisa tahu ternyata daun itu bisa tercetak gitu di kain. Nah, tadi juga ada satu melukis di tas. Nah, itu juga seru.
2: Dalam satu kali pertemuan, setiap peserta dikenakan biaya sebesar Rp75.000 untuk mengikuti dua sesi kegiatan, yaitu melukis tote bag dan membuat ecoprint pounding. Hasil karyanya pun bisa dibawa pulang sebagai souvenir.

0: gimana Pak pertama kali kesannya ke Lembang khususnya di sini?
1: Ya lumayan lah Pak.
2: Pengunjung juga dapat menikmati sejumlah wahana serta permainan-permainan anak.
3: Kita suasananya lebih ke seperti suasana pecinan atau peranakan Malaysia. Dari bangunan-bangunannya, kemudian toko-tokonya, kemudian makanan-makanannya itu dibuat apa namanya suasana peranakan Malaysia.
4: Berarti ini cocok untuk momen libur sekolah ini Bu ya?
3: Iya betul, untuk keluarga. Biasanya kan kalau di sini segmennya kita lebih ke keluarga.
2: Untuk masuk ke wisata ini, pengunjung dikenakan tiket seharga Rp50.000 per orangnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Bagi para pencinta hewan, bisa mengisi akhir pekan di Jakarta International Pet di PIK 2, Tangerang, Banten. Di sana Anda bisa mengikuti beragam kegiatan edukatif terkait hewan peliharaan.
6: Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, anak-anak bisa mengikuti pelepas liaran tukik penyu di pesisir selatan Cilacap. Namun informasi ini sekaligus menutup redaksi pagi akhir pekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Jakarta International Pet Show 2026 kembali digelar dengan mengusung tema keberagaman dunia hewan peliharaan. Selama 3 hari penyelenggaraan mulai 3 hingga 5 Juli, pengunjung dapat menikmati lebih dari 50 program interaktif yang menggabungkan edukasi dan hiburan. Tak hanya menjadi pilihan mengisi waktu liburan, pameran ini juga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengenal beragam jenis satwa, termasuk sejumlah hewan langka, serta berinteraksi langsung dengan hewan-hewan tersebut.
7: Apa sih kegiatan hewan ini? Saya harus ada di dalamnya karena saya pecinta hewan dan momen-momen seperti itu adalah momen kita silaturahim dengan sesama pecinta hewan, saling memberikan semangat, saling memberikan motivasi dan edukasinya.
2: Pengunjung juga dapat menemukan berbagai kebutuhan hewan peliharaan, mulai dari makanan, layanan perawatan, hingga hewan peliharaan yang telah memiliki sertifikasi.
8: Karena ini adalah satu hal yang luar biasa dalam rangka melakukan edukasi. Ya, edukasi. Di mana saya senang tadi lihat ke tempatnya Pak Mas Irfan Hakim, banyak binatang-binatang, saya yakin anak-anak tidak pernah lihat itu. Karena binatang itu memang harus dikenalkan kepada masyarakat, khususnya anak-anak.
2: Selama pameran berlangsung, pengunjung dapat mengikuti kompetisi hewan peliharaan, pet fashion show, demonstrasi grooming, seminar, konsultasi dokter hewan, workshop, hingga pertunjukan interaktif yang dapat dinikmati seluruh anggota keluarga. Kalau di Cilacap, Jawa Tengah, ada kegiatan melepas liarkan tukik penyu di pesisir selatan. Kegiatan ini menjadi upaya konservasi untuk menjaga populasi penyu dilindungi dari ancaman perburuan telur dan kerusakan habitat. Pada musim bertelur yang berlangsung antara April hingga Agustus, telur-telur penyu yang berpotensi diambil pemburu dipindahkan ke lokasi penetasan yang lebih aman. Setelah menetas, tukik dipelihara selama kurang lebih 47 hari agar memiliki kondisi yang lebih kuat sebelum dilepas liarkan ke pantai lepas.
9: Saat ini adalah bulan Juni sampai Juli adalah musim puncak penyu bertelur. Saat ini mulai memasuki musim puncaknya, hampir setiap hari nantinya akan ada penyu bertelur.
2: Selain menjadi pusat konservasi, Balai Konservasi Penyu Naga Raja juga membuka edukasi bagi pelajar dan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian penyu sebagai bagian dari ekosistem laut yang harus dilindungi. Tim Liputan CNN Indonesia.

Selamat bergabung, Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 4 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. BNPB akan melakukan operasi modifikasi cuaca untuk membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin. Harga sejumlah pangan berangsur normal di pasaran. Kondisi ini disambut semeringah oleh ibu-ibu. KPK melakukan operasi tangkap tangan kepada Bupati Langkat Syah Afandin. Selain bupati, pihak swasta pemberi suap turut diamankan.

0: Kebakaran di TPA Jatiwaringin belum sepenuhnya bisa dipadamkan pada Jumat sore. BNPB akan melakukan operasi modifikasi cuaca jika terbentuk awan di sekitar lokasi kebakaran.
1: Memasuki hari keempat, asap masih membumbung tinggi akibat kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Dua buah helikopter juga masih terus dikerahkan untuk melakukan waterbombing. Di darat, 120 personel kepolisian berjaga dan membantu upaya pemadaman bersama 50 petugas damkar. Jumat pagi kekuatan ditambah dengan kedatangan 30 personel Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan. Mereka nantinya akan melakukan pemadaman dengan injeksi air ke dalam tumpukan sampah yang terbakar. Karena tantangan utama pemadaman adalah masih adanya ratusan titik api yang berada di dalam tumpukan sampah. BNPB juga menyebut akan melakukan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan jika terbentuk awan di sekitar lokasi kebakaran.
2: Targetnya secepatnya, makanya tadi insya Allah kalau sudah ada awan di atas Jatiwaringin ini, kita akan melaksanakan OMC.
1: Di sisi lain, kebakaran TPA Jatiwaringin juga menarik perhatian warga sekitar. Siska misalnya, ia bersama adik dan anak-anaknya sengaja datang ke lokasi TPA Jatiwaringin untuk melihat helikopter beraksi. Selain Siska, puluhan warga lainnya juga ikut menyaksikan dan merekam upaya pemadaman.
3: Ini anak saya tuh pengen lihat helikopter katanya.
4: Sekarang udah lihat nggak?
3: Iya sih, pengen ngelihat ini nih udah padam apa belum. Soalnya asapnya juga nyampe ke sana. Iya, nyampe.
1: Kebakaran TPA Jatiwaringin telah berlangsung sejak 30 Juni lalu. Polisi juga belum menyelidiki penyebab kebakaran karena masih berfokus pada upaya pemadaman. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Tangerang, Banten.
0: Kebakaran besar melanda kawasan pergudangan TPI Romo Kalisari, Benowo, Surabaya. Dua gudang mebel ludes dilalap api. Sementara itu, sebuah kafe dan arena biliar di kota Yogyakarta terbakar. Api diduga muncul akibat korsleting listrik hingga menyambar bangunan dan bahan yang mudah terbakar.
5: Kebakaran terjadi di dua gudang mebel di kawasan pergudangan TPI, Jalan Romo Kalisari, Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Surabaya, Jawa Timur. Kebakaran ini dilaporkan ke petugas PMK. Tiba di lokasi, petugas mendapati api sudah membesar dan melalap dua bangunan pada Jumat dini hari. Untuk mencegah api merambat ke bangunan lain di kawasan pergudangan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengerahkan 20 mobil pemadam dan 5 tim rescue. Proses pemadaman juga dibantu 2 mobil tangki air milik Dinas Lingkungan Hidup. Petugas harus menjebol tembok untuk bisa memadamkan api dari 4 penjuru. Hal ini dilakukan agar api segera padam. Setelah 4 jam berjuang, akhirnya api pun padam.
6: Laporan masuk ya ke command center untuk adanya kebakaran 65 yang di gudang Tambak Osowilangun. Dari pemadam kebakaran, kami mengerahkan 20 unit kendaraan, juga tim rescue, juga dibantu dari teman-teman DLH mobil tingginya karena di sana juga kondisi airnya itu agak jauh, sumurnya ada di tepi jalan raya, jadi agak jauh.
5: Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Saat kebakaran terjadi,

0: tidak ada aktivitas pekerja di dalam gudang. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas berwenang. Inilah video amatir yang menunjukkan api melalap bangunan kafe dan arena biliar di Jalan Kolonel Sugiono, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Api pertama kali muncul sekitar pukul 8 pagi. Api diduga muncul akibat korsleting listrik dan dengan mudah melahap dan menghanguskan sebagian besar bangunan. Personel Damkar Kota Yogyakarta dibantu warga berhasil memadamkan api 1 jam setelah kemunculan api. Sulitnya menjangkau sejumlah titik api menjadikan kendala dalam proses pemadaman api.
1: Penanganan ini kesulitan karena kebetulan materialnya ini material yang mudah terbakar. Baik itu kabel-kabel jaringan yang cukup banyak. Yang kedua juga kebetulan kan catnya ini kan hitam gitu ya. Jadi nampak menjadi gelap ditambah asap. Ini agak kesulitan bagi kita untuk melihat berkaitan dengan posisi api, bara, dan sebagainya.
0: Tidak ada korban jiwa akibat insiden ini. Sementara pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan bersama Serikat Buruh menggelar pertemuan untuk membahas nasib pekerja yang terancam pemutusan hubungan kerja atau PHK menyusul penurunan harga gas industri yang resmi diberlakukan oleh pemerintah.
3: Pertemuan yang digelar di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li, perwakilan Des Ketenagakerjaan Polri, serta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan serikat buruh membahas langkah penyelamatan pekerja PT Granito Keramik yang terancam PHK. Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea menyatakan penurunan harga gas industri sudah memberikan dampak positif bagi sejumlah perusahaan. Sebagian pekerja yang sempat dirumahkan kini mulai kembali bekerja, sementara pekerja lain masih dalam proses perundingan dengan perusahaan.
4: Ada beberapa hal yang kami bahas, yaitu yang pertama menghindari PHK. Cari solusi yang terbaik, dan juga kami berterima kasih kepada Kemenaker memiliki inisiatif untuk melakukan pelatihan, upskilling untuk para karyawan Granito itu. Kami lagi mengupayakan supaya tidak ada PHK, dan teman-teman dari PT Granito itu disalurkan ke unit bisnis di holding. Grup yang sama. Nah, kita berterima kasih kepada Pak Prabowo, Presiden yang sangat luar biasa, Menteri SDM, Bang Brasko, dan semua pihak yang telah berhasil menurunkan harga gas, karena itu berimbas positif terhadap seluruh asosiasi kami yang ada di Indonesia dan juga industri lainnya. Ada yang tadi dirumahkan, sekarang sudah mulai bekerja kembali, ada beberapa sedang perundingan.
3: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menegaskan penyelesaian masalah ketenagakerjaan harus mengutamakan dialog antara perusahaan dan pekerja.
5: Kami dari kementerian kita selalu mendorong ya, melihat pasti setiap perusahaan itu ada dinamika. Kita mendorong untuk selalu mengedepankan komunikasi, musyawarah mufakat. Ya. Apapun itu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan, kita yakin bisa diselesaikan melalui mekanisme bipartit.
3: Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan kondisi industri dan memastikan langkah mitigasi PHK berjalan agar penurunan harga gas industri benar-benar memberikan dampak bagi kelangsungan usaha dan perlindungan tenaga kerja. Ajat Boko, Jakarta.
2: Pemerintah kini tidak lagi menempatkan pengemudi ojek online sekedar sebagai pekerja kemitraan biasa, melainkan sebagai bagian dari pelaku usaha mikro atau UMKM. Menteri UMKM menegaskan perubahan status ini membuka pintu lebar-lebar bagi para pengemudi ojol untuk mendapatkan fasilitas negara. Fasilitas tersebut mulai dari insentif perpajakan, akses pembiayaan modal usaha yang lebih mudah lewat kredit usaha rakyat, hingga program pelatihan kewirausahaan. Fasilitas ini tidak hanya untuk meningkatkan layanan transportasi ojek online, tetapi juga dirancang untuk membantu keluarga pengemudi ojol membangun sumber pendapatan baru. Pemerintah berkomitmen mengawal regulasi ini agar ojol bisa naik kelas menjadi wira usaha yang mandiri.
6: Bagian komisi salah satunya tentunya terkait pajak, tidak dikenakan pajak, karena rata-rata teman-teman saudara-saudara kita ojek online itu mereka pendapatannya di bawah 500 juta, artinya mereka dibebaskan dari pajak yaitu 0%. Dan yang kedua juga nanti kami dari pemerintah akan menyiapkan beberapa paket-paket

0: stimulus untuk pemberdayaan. Dalam apa maksudnya pemberdayaan? Artinya kita juga berharap mereka-mereka tidak hanya terus menjadi berusaha di ojek online, tetapi harapan kita juga mereka bisa berkembang di usaha-usaha yang lainnya.
1: KPK lakukan tangkap tangan kepada Bupati Langkat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Jangan abaikan rambut rontok Anda. Bisa jadi, itu adalah alarm tubuh bahwa kesehatan Anda sedang terganggu.
2: Rontoknya atau nggak stabil atau udah mulai banyak, salah satu indikator atau indikasi adanya penyakit tertentu. Misal penyakit autoimun, seperti lupus, misal diabetes mellitus.
1: Temukan jawaban dan solusi pencegahannya secara medis dalam CNN Indonesia Hub, Sabtu jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin dan pihak swasta sebagai tersangka kasus suap fee proyek di lingkungan Kabupaten Langkat tahun 2025-2026. KPK mengungkap bukti yang diamankan dalam OTT di Sumatera Utara sebanyak 55 keping platinum sebanyak 55 kg dan uang tunai valuta asing sejumlah 1,22 miliar rupiah. KPK menyebut pada tahun 2025, Yeki B yang merupakan pihak swasta sekaligus tim sukses Syah Afandin memperoleh puluhan paket pekerjaan melalui metode pengadaan langsung. Proyek tersebut terdiri dari 80 paket di Dinas Pendidikan senilai total 9,5 miliar rupiah dan 5 paket di Dinas Permukiman senilai 748 juta rupiah. Atas pekerjaan itu, Syah Afandin diduga meminta fee 10% untuk proyek Dinas Pendidikan dan 17% untuk proyek Dinas Permukiman. Kesepakatan fee tersebut mencapai 990 juta rupiah untuk proyek di Dinas Pendidikan dan 126,8 juta rupiah untuk proyek di Dinas Permukiman. Hingga 5 April 2026, Yeki B diduga telah menyerahkan total 800 juta rupiah kepada Syah Afandin melalui sejumlah perantara, termasuk sopir pribadi Bupati.
1: Selanjutnya mungkin ada berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap di lingkungan Kabupaten Langkat dan penerimaan gratifikasi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama, Saudara SAF selaku Bupati Langkat periode tahun 2025-2030. Kemudian Saudara YKB selaku pihak swasta sekaligus yang bersangkutan adalah tim sukses Saudara SAF pada Pilkada tahun 2024.
0: Viral di media sosial, pedagang buah di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur diduga mendapat intimidasi dari seorang perwira Polri. Sementara itu,

0: Dugaan penganiayaan dan penyingkapan oleh oknum anggota polisi juga menjadi viral usai pengacara kondang Hotman Paris mengunggah kasus ini di media sosial.
1: Baru kali ini, apa? Video ini?
2: Seorang pedagang buah di Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta Timur diduga mendapat intimidasi dari seorang perwira Polri pada Rabu siang. Kejadian bermula saat pedagang yang tengah melayani pembeli tak terima saat ditegur petugas. Teguran dilakukan karena lapak pedagang maju melebihi batas yang ditentukan. Usai ditegur, sang pedagang merekam tindakan aparat karena merasa hanya pihak pengelola pasar yang bisa mengatur lapak pedagang.
3: Di situ saya bilang, oh iya Pak, karena saya nggak ada anak buah, nanti saya pindahin. Di situ dia terus maki-maki saya, kamu ini ngeyel, kamu udah berapa kali ditegur, masih tetap aja. Di situ lah saya bilang, loh Pak, posisi Bapak ini kan sebagai pendamping. Bapak nggak punya hak untuk berbicara, apalagi ikut mengatur.
2: Video. Usai video ini viral, Polres Metro Jakarta Timur masih melakukan penyelidikan.
4: Anggota kepolisian tersebut yang mana bertugas di lokasi dan pedagang yang berada di lokasi akan kami panggil, akan kami minta keterangan seperti apa.
2: Sementara itu viral di media sosial kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oknum polisi.
5: Halo Bapak Kapolri.
2: Kasus ini diunggah di media sosial oleh pengacara kondang Hotman Paris. Dari video terlihat, tim kuasa hukum mendampingi korban dugaan penganiayaan dan penyekapan selama 2 tahun lebih berinisial M ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis malam. Sebelumnya, korban sudah melaporkan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi itu ke Mabes Polri.
5: Mohon transparansi, keterbukaan apa yang telah dilakukan terhadap seorang kadit, seorang polisi aktif yang diduga telah melakukan penganiayaan dan tindakan yang tidak terpuji lainnya yang tadi malam sudah dilaporkan oleh pelapor didampingi oleh tim Hotman 911 ke Mabes Polri.
2: Mengutip Detikcom, Polda Jateng memastikan proses hukum akan diterapkan kepada oknum anggota Polres Tegal terduga penganiaya wanita. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyebut perkara tersebut bermula dari laporan penganiayaan oleh Aibtu N, anggota Polres Tegal Kota terhadap seorang perempuan berinisial M, warga Kecamatan Harjamukti, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke kasus lainnya, keluarga mendiang Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica melaporkan 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dalam kasus dugaan intimidasi ke Polda Nusa Tenggara Timur. Sementara itu polisi telah menyita 1 kamera pengawas dari Rumah Sakit Leona Keva Memanu untuk diperiksa.
6: 7 anggota keluarga termasuk orang tua dan 2 adik mendiang Dr. Eliza Prinsila Utami Pakeoni atau Dr. Ica, Jumat siang mendatangi Polda NTT untuk melaporkan kasus dugaan intimidasi yang diduga dilakukan 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara. Saat tiba di Mapolda NTT, mereka langsung menuju ke ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT untuk menyampaikan laporan kepada petugas kepolisian. Sementara itu, Polda NTT menyebut telah membentuk tim investigasi bersama yang terdiri dari Direktorat dan Polres untuk mengungkap dugaan intimidasi yang mengakibatkan Dr. Ica nekat bunuh diri pada 26 Juni lalu. Penyidik saat ini telah menyita rekaman kamera pengawas atau CCTV dari Rumah Sakit Leona Keva Menanu, dan itu sebagai langkah awal dalam proses penyelidikan.
7: Pasal yang akan kita gunakan sebagaimana dari hasil gelar untuk penelan pasal di TPA kemarin, kita menggunakan pasal 530. Nantinya sebagaimana perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan, nanti kita koordinasikan kembali apakah ada pasal lain yang untuk kita tetapkan kepada terduga.
6: Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumahnya di RSS Baumata, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang pada 26 Juni 2026 lalu. Diduga ia nekat mengakhiri hidup usai mendapat intimidasi dari 3

0: anggota DPRD Timur Tengah Utara pada 13 Juni lalu. Eliazar Balo, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Harga pangan mulai normal, ibu-ibu mulai semeringah kembali. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Ada yang melihat keterbatasan, tapi ada juga yang melihat potensi. Temui Ratnawati Sutejo yang menemukan panggilan hidupnya dengan mengajari penyandang disabilitas untuk berkarya. Tangan-tangan istimewa itu kini melahirkan tas, aksesoris, dan karya seni dengan kualitas yang berbicara di pasar global.
2: Ternyata hidup ya memang harus melakukan sesuatu yang bermakna buat orang lain gitu. Walaupun mungkin kami belum sempurna, kami sudah berusaha untuk membantu mereka, memanusiakan mereka.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Setara Untuk Berkarya, Minggu 5 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Saat libur sekolah, sejumlah harga bahan pangan seperti halnya daging ayam dan juga telur ayam kembali normal dibanding sebelumnya yang melonjak. Turunnya harga telur ayam dan daging ayam ini pun disambut semeringah oleh kaum ibu lantaran uang belanja mereka tidak tergerus.
1: Sejumlah bahan pokok turun kira-kira dalam seminggu terakhir. Di pasar Tambarejo Surabaya yang turun ada cabai rawit, telur ayam, daging ayam, dan masih ada beberapa lainnya. Yang sumberingah siapa? Emak-emak. Seneng ya, Bu? Seneng, langsung jempol nih. Oh, happy. Penjualnya juga.
2: Sejak tahun baru hingga Idul Adha, kaum ibu sempat dibuat pusing dengan meroketnya harga sejumlah bahan pangan. Namun, beberapa pekan belakangan, kaum ibu bisa sedikit bernafas lega. Dari hasil pantauan tim liputan CNN Indonesia di Pasar Tambarejo, Surabaya pada Kamis 2 Juli, harga ayam potong kembali normal menjadi Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Tidak hanya daging ayam, harga telur ayam juga kembali normal dari Rp28.000 menjadi Rp23.000 per kilogramnya. Tidak hanya daging ayam dan telur ayam, harga cabai rawit pun turun drastis menjadi Rp30.000 sampai Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 sampai Rp70.000. Disusul harga telur puyuh yang kini menjadi Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya Rp48.000. Kaum ibu yang biasa dipanggil emak-emak ini menyambut gembira kembali normalnya sebagian harga bahan pangan.
3: Dampaknya malah menguntungkan, iya, soalnya gulai juga murah, jadi alhamdulillah, kalau asal jualannya tetap lancar gitu aja. Iya.
4: Yang murah?
3: Yang murah saat ini ayam turun, telur turun, terus harga-harga bumbu juga alhamdulillah.
5: Produk petani itu banyak yang turun, kayak cabai, brambang, bawang putih agak mahal dikit. Terus bang pre cuma Rp10.000 kalau di putaran, kalau di sini 15, kadang ya 14 gitu.
4: Banyak yang turun.
2: Tidak hanya kaum ibu rumah tangga, bagi mereka yang berdagang makanan, turunnya harga ini bisa menambah keuntungan mereka.
6: Minyak sudah turun, terus nggak langka, kapan hari itu kan sempat langka. Terus sayur-sayur ini murah, terutama cabai murah, telur murah. Ya nggak murah sih, maksudnya turun daripada yang biasanya sekitar 30, sekarang sekitar 20-22. Ayam juga turun, 30 ribuan. Yang kapan hari kan sempat 36-37, gitu.
4: Jualan?
6: Iya. Ya, catering, ya jual warung.
2: Ada tiga kemungkinan penyebab penurunan harga, seperti surplus panen atau jumlah pasokan yang lebih banyak dibanding permintaan. Atau adanya intervensi dari pemerintah seperti operasi pasar. Meski begitu, pengamat ekonomi yang juga wakil kepala program studi International Business Management Universitas Ciputra Surabaya, Sri Natasha BR Sitepu, mewanti-wanti kaum ibu untuk menyimpan sisa uang belanja sebagai dana darurat ketimbang konsumtif. Harga bahan pangan yang kembali normal menjadi kesempatan kaum ibu untuk memperbaiki asupan gizi keluarga sehari-hari.
7: Kalau ada kelebihan uang belanja karena penurunan harga bahan baku, please boleh ditanya dulu dua hal. Apakah dana darurat sudah aman dan apakah sudah melakukan investasi? Jangan konsumsi di luar dari kebutuhan pokok yang dinaikkan. Dan tambahan saya juga buat emak-emak, kalau harga murah mungkin kualitas gizi atau bahan-bahan pangan yang dikonsumsi oleh anggota keluarga itu bisa ditingkatkan. Justru ini quote on quote perbaikan gizi buat anggota keluarga dengan tangan magic dari ibu rumah tangga dalam mengolahnya gitu.
2: Kembali normalnya harga bahan pangan seharusnya menjadi angin segar bagi kebanyakan masyarakat. Meski begitu, pemerintah wajib memperhatikan produsen bahan pangan seperti peternak maupun petani dengan cara memberikan insentif bahan maupun pupuk. Dengan begitu, maka harga bahan pangan yang murah adalah hal yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan kebijakan pungutan pajak melalui platform marketplace akan dimulai berlaku efektif pada 1 Agustus mendatang. Pemerintah memberikan masa transisi selama 1 bulan kepada 4 marketplace besar untuk menyesuaikan sistem sebelum kebijakan diterapkan.
8: Direktorat Jenderal Pajak menunjuk 4 marketplace yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai tahap awal pelaksanaan pemungutan pajak melalui platform digital. Selama masa transisi, keempat platform diminta menyiapkan sistem agar proses pemungutan pajak dapat berjalan sesuai ketentuan. Dalam jumpa persnya di hadapan awak media pada Rabu lalu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan, penunjukan 4 marketplace tersebut didasarkan pada kesiapan sistem, skala transaksi, dan kapasitas administrasi. Kedepan, pemerintah membuka peluang menunjuk marketplace lain yang memenuhi kriteria yang sama.
9: Penggunaan mekanisme escrow account serta tentu yang paling penting adalah kesiapan marketplace. Nah, tentu penunjukan 4 marketplace pertama dan utama ini inisial policy yang kami sampaikan nanti akan berlaku mulai efektif 1 Agustus, masih ada persiapan 1 bulan. Dalam perkembangannya tentu kami akan mempertimbangkan apabila memang ada marketplace-marketplace lain yang memang bisa masuk ke dalam kriteria secara kesiapan sistem, skala transaksi, dan juga kapasitas administrasi, ini akan kami tunjuk sebagai marketplace berikutnya.
8: Sementara itu, Asosiasi E-commerce Indonesia menyambut positif kebijakan tersebut, namun masih menunggu petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Pajak. Asosiasi menilai aturan teknis dibutuhkan agar platform dan para penjual memiliki kepastian dalam melaksanakan kebijakan ini.
10: Saat ini kami masih berpaku pada proses internal kami, juga pada bersama JJP komunikasi dan sosialisasi pada seller. Mungkin nanti setelah 6 bulan gitu baru kelihatan apakah akan berdampak lebih lanjut kepada konsumen yang mana penjual menaikkan harganya lalu jadi ditransfer ke konsumen.